0: Anak yang gimana yang dimaukan? Sebutkan. Ya. Sebagaimana yang diajarkan dan dibimbingkan dalam Al-Quran ini. Zakaria alaihissalam mengatakan, Rabbi habli min ladunka dzurriyatan thayyibah. Disebutkan yang dimaukan itu anak keturunan yang bagaimana. Nah, seperti ini. Sebagaimana juga tadi Imra'atu Imran mengatakan, nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Ya. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Disebutkan sifatnya. Jadi jangan hanya memohon agar dikaruniai anak saja, tapi anak yang seperti apa yang kita maukan dan yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'anna fi wujudil ibni salih, dikarenakan keberadaan anak yang saleh, awil binti salihatil muslihati, ataupun putri yang salihah dan muslihah, khairan lil insani fi hayatihi wa ba'da mamatihi, adalah kebaikan bagi setiap insan di dalam kehidupan dunianya dan juga setelah kematiannya. Jadi enggak hanya selesai di dunia. Ya. Mengharapkan seorang anak yang soleh tidak hanya berhenti pada kesuksesan dia di dunia saja, namun kesuksesan, keberhasilan, dan keselamatan di akhiratnya. Di dunia, ketika dia memiliki anak yang soleh, dia telah mendapatkan banyak kebaikan dari anaknya. Doa anaknya, doa ampunan dari anaknya, bakti anaknya. Ya, bakti anaknya semasa dia masih hidup. Karena anak yang soleh, dia adalah anak yang taat kepada Allah dan Rasulnya dan taat kepada orang tuanya. Gak durhaka. Dia tahu durhaka kepada orang tua adalah dosa yang sangat besar. Sehingga menghalangi dia untuk durhaka kepada orang tuanya. Kebaikan didapatkan. Ya. Jadi jangan mempertaruhkan nasib anak ini dengan keegoan kita. Nah, jangan ragu untuk mewakafkan, menyerahkan anak kita, mengabdi pada agamanya. Nah, mengabdi sebagai tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala, jangan ragu. Allah akan melindungi dia. Allah akan menjaganya, dan itu adalah suatu hal yang pasti, janji yang pasti dari Allah Subhanahu wa taala yang ini banyak diragukan oleh umatnya. Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Ini makna ini dalam makna ini. Artinya ketika dia komitmen dengan agamanya, walaupun dia menerjang berbagai kebudayaan-kebudayaan dan adat-adat yang menentangnya di kampungnya, tapi dia upaya untuk menjaga Allah, menjaga syariat Allah, Allah akan menjaganya. Nah, Allah akan jaga keistiqomahannya, kekokohannya dalam manhaj. Nah, dijaga oleh Allah ketika dia menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. In tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jika kalian menolong agama Allah, maka Allah akan tolong kalian dan Allah akan kokohkan kedudukan kalian. Ini adalah janji yang pasti. Nah, namun terkadang karena memang iman ini yazid wa yanqus, bertambah dan berkurang. Nam yazidu bitta'ah wa yanqusu bil ma'siyah, yang bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan, akhirnya kita ragu dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah adalah zat yang tidak pernah menyelisihi janjinya. Wani fid din azzan Allah wa iyyakum. Bagaimana kalau ada tetangga yang hampir tiap hari menyetel musik dan terdengar keras di rumah, dari rumah kita? Nah, dinasihati. Nah, diingatkan. Nah, atau kita punya strategi agar luluh mereka dengan nasihat kita. Nah, dinasihati. Tapi memang ada daerah-daerah tertentu itu sebuah kebanggaan itu. Ya. Pagi ba'da subuh sudah mengeluarkan salon. Nah, kita lewat berpikir kok enggak salon ini di depno nang kupingi. Ya. Enggak. Dia ingin menampakkan ya, ya itu tadilah keceriaannya. Nah. Barakallahu fikum. Nasihati ya, enggak bisa dinasihati dengan cara yang baik, coba melalui walil amr, mungkin RT ya disampaikan, Pak, mohon ini ada keluhan, mungkin ya di privasi, mungkin anu Pak nanti jangan disampaikan kalau saya yang mengadukan. Seperti itu. Nah, atau ya ada dulu pernah tinggal di tengah-tengah kampung yang seperti ini. Apalagi kalau hari Minggu. Masya Allah. Uang ini campur sari. Uang ini dangdut. Uang ini one fals. Ya. Jadi satu tuh hari Ahad itu. Pusing. Nah. Subhanallah. Saat itu keluarga sakit berat, sakit tipes. Sampai opname 2 minggu atau 2 minggu. Karena memang hubungan kita baik sama tetangga-tetangga itu. Nah. Kita barakallahu fik, tetangga-tetangga itu tanya kabar. Ya, tanya kabar. Nah, gimana kabarnya Dek Fulana ini gitu kan. Gimana kabarnya istrinya Mas ini? Tanya. Ya kita jawab. Ya. Kabarnya alhamdulillah baik ya. Kita jelaskan menurut dokternya itu ini harus banyak istirahat, enggak boleh stres, enggak boleh terganggu ini. Nah, disitulah kita masukkan. Nah, mohon maaf Pak, mohon maaf. Mohon maaf ini. Jadi keluarga kami ini dia kurang istirahat karena enggak bisa mendengar suara yang keras-keras. Masukkan di situ. Ya, khususnya kalau ini mohon maaf ini. Banyak mohon maaf sudah. Musik, nyetel kalau misal musik kalau bisa dikecilkan, jangan terlalu keras gitu. Nah, itu sangat mengganggu. Sebutkan. Nah, itu setelah itu langsung hening. Nah, hening. Nah, kita setelah menjelaskan itu, ya kita sambung lagi gitu loh. Main lagi, mungkin ngasih hadiah atau apa gitu lah. Nah, biasanya seorang itu akan lebih condong kepada orang yang berbuat kebaikan kepadanya. Nah, tahadu tahabu. Saling beri hadiah kalian. Kalian nanti akan saling mencinta. Nah, pasti itu. Nah, maka seperti itu. Dilakukan upaya-upaya yang memang persuasif. Ya. Nah, jangan ngelabrak bawa parang. Nah, malah ini. Lakukan persuasif. Kalau enggak mampu, walil amr. Ya, itu cara yang terbaik. Walil amr diminta untuk menyelesaikan masalah tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di sore hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian bab an-nafaqat, bab tentang nafkah dalam bulughul maram. Pada kajian sebelumnya, kajian pertama tentang pembahasan nafkah, kita telah membaca penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala dalam kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi, yang intinya nafkah atau pemberian nafkah itu wajib diberikan kepada yang pertama istri dan anak-anak, kemudian kerabat, kemudian juga hamba sahaya dan hewan-hewan yang kita pelihara. Nah, dan kita akan masuk pada pembahasan hadis di dalam bulughul maram. Hadis yang pertama. An Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dari Aisyah, semoga Allah meridainya, ia berkata, dakhalat Hindu bintu Utbah imra'atu Abi Sufyan ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hindu bintu Utbah, ya, bisa dibaca Hindu, bisa dibaca Hindun, tapi yang lebih tepat sebenarnya Hindu, masuk dalam isim ghairu munsharif. Walaupun boleh saja disebut Hindun. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, ada dua bacaan. Ketika kata tersebut thulathi, thulathi ini artinya huruf yang tersusun dari tiga huruf, dan mu'annas serta huruf tengahnya sukun. Itu bisa ditanwin belakangnya, bisa juga masuk ghairu munsharif. Yang umum mungkin kita dengarnya familiar Hindun. Nah, dan itu insya Allah tidak mengapa. Walaupun yang lebih fasih ungkapannya Hindu atau Hind. Nah, nanti insya Allah kita akan sedikit banyak mengenal tentang sosok sahabiyah yang bertanya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini, karena begitu banyak pelajaran berharga yang bisa diteladani oleh para muslimah. Nah, dijelaskan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, Dakhalat Hind bintu Utbah imra'atu Abi Sufyan ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hind bintu Utbah, istri Abu Sufyan, masuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, ya Rasulullah, inna Aba Sufyan rajulun syahihun la yu'tini minan nafaqah ma yakfini wa yakfi bani illa ma akhadtu min malihi bighairi ilmih, fahal alayya fi dhalika min junah? Faqala, khudhi min malihi bil ma'ruf ma yakfiki wa yakfi baniki. Muttafaqun alayh. Kata Hind atau Hindun bintu Utbah, ia berkata, ya Rasulullah, inna Aba Sufyan, sesungguhnya Abu Sufyan, rajulun syahihun, seorang yang pelit, seorang yang kikir. La yu'tini minan nafaqah ma yakfini. Beliau tidak memberikan nafkah yang mencukupi saya. Wa yakfi baniya, dan yang mencukupi putra saya, anak saya. Illa ma akhadtu min malihi bighairi ilmi. Kecuali jika saya ambil dari hartanya itu tanpa sepengetahuan dia, baru cukup. Kalau nafkah dia beri kepada saya untuk anak saya itu kurang. Seandainya saya ambil tanpa sepengetahuan dia dari hartanya, baru cukup. Nah, fahal alayya fi dhalika min junah, apakah boleh bagi saya melakukan hal itu? Mengambil secukupnya sesuai kebutuhan tanpa sepengetahuan dia. Nah, faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khudhi min malihi bil ma'ruf ma yakfiki wa yakfi baniki. Khudhi, ambillah. Khudhi itu artinya perintah kepada satu orang wanita. Khudhi, kalau laki-laki khudh. Nah, khudhi, ambillah, min malihi, dari hartanya, bil ma'ruf, secara ma'ruf, secara baik. Ya, jangan diambil berlebihan dari kebutuhan. Ma yakfiki wa yakfi baniki, yang cukup untukmu dan cukup untuk putramu, untuk anakmu. Nah, ini hadis muttafaqun alaih, hadis disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim di dalam sahihnya. Nah, sebelum kita mengkaji beberapa pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini yang dijelaskan oleh para ulama, penting bagi kita untuk mengenal Hindun bintu Utbah radhiyallahu anha. Karena memang Hindun bintu Utbah dan suaminya Abu Sufyan itu dulu adalah pembesar musyrikin Quraisy yang sangat memusuhi Islam. Kemudian mendapat hidayah dari Allah dan baik keislamannya. Nah, kita akan baca sebagian penjelasan dari para ulama, sedikit biografi dari Sahabiyah Hindun bintu Utbah. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah menjelaskan Hindu bintu Utbah bin Rabi'ah bin Abdi Syams bin Umayyah Al-Umawiyah walidatu Muawiyah bin Abi Sufyan. Beliau adalah ibu dari Muawiyah bin Abi Sufyan. Wa kanat min sayyidati nisa'i Quraisy. Beliau termasuk pemuka para wanita Quraisy. Dzata ra'yin wa daha'in wa riyasah fi qaumiha. Beliau ini dikenal cerdas, dikenal punya kedudukan yang mulia di tengah-tengah kaumnya. Jadi sejak dulu ketika masih musyrikah, itu memang kedudukannya terpandang, mulia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waqad syahidat yawma Uhudin ma'a zawjiha. Dan Hindun bintu Utbah ini ikut dalam perang Uhud bersama suaminya. Jadi beliau ikut dalam pertempuran cuma sebagai pemberi semangat. Jadi pakai rebana, mengiringi dengan syair-syair yang menggugah semangat orang-orang musyrikin Quraisy dalam berperang melawan kaum muslimin. Nah, jadi Hindun bintu Utbah itu ikut dalam perang Uhud bersama suaminya. Wa kana laha tahridun ala qatlil muslimina yawma idin. Dan beliau memberikan semangat dalam memerangi kaum muslimin pada hari itu. Nah, jadi beliau ini di perang Uhud berada di pihak musyrikin, membakar semangat orang-orang musyrikin di dalam memerangi kaum muslimin. Dan itu ditebus oleh beliau dalam perang Yarmuk. Nanti setelah masuk Islam, dalam perang Yarmuk beliau merasa bersalah ketika dulu di perang Uhud menyemangati orang-orang musyrikin di dalam memerangi kaum muslimin, maka sebaliknya sebagai bentuk tebusan dari dosa itu, pada perang Yarmuk beliau kembali menyemangati orang-orang yang hadir dalam pertempuran itu, kaum muslimin, agar tidak mundur dalam pertempuran. Nah, maka beliau ungkapkan bait-bait syair yang dulu beliau ungkapkan di perang Uhud dengan sasaran yang berbeda. Dengan sasaran yang berbeda. Ketika ada yang mau lari, menghindar dari medan pertempuran, beliau semangati. Akankah kau lari dari surga Allah subhanahu wa ta'ala? Akankah kau lari dari keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala? Disebutkan untaian bait-bait syair itu di perang Yarmuk sebagai penebus kesalahan beliau dulu mengobarkan semangat kaum musyrikin di perang Uhud. Walamma qutila Hamzah mathalat bihi wa akhadat min kabidihi. Ketika Hamzah terbunuh, beliau mathalat mencincang atau memutilasi ya, Hamzah radhiyallahu anhu, wa akhadat min kabidihi, dan mengambil hatinya. Falakatha falam tastati isaghataha, kemudian di berusaha untuk dimakan tapi tidak mampu ditelan. Nah, kenapa begitu benci kepada Hamzah? Li'annahu kana qad qatala abaha wa akhaha yauma Badr. Karena Hamzah radhiyallahu an telah membunuh ayah dan saudara kandung dari Hindun bintu Utbah pada perang Badar. Jadi memang ikut perang Uhud itu niatnya ngincer Hamzah lewat budaknya yang bernama Wahsy. Itu budaknya Hindun bintu Utbah yang membunuh Hamzah. Nah, kalau kepada Wahsy itu Nabi pernah saking teringatnya dengan perbuatan itu, Nabi menyatakan sebaiknya engkau jangan sering-sering terlihat oleh aku. Itu kepada Wahsy. Tapi tidak kepada Hindun bintu Utbah maupun Abu Sufyan. Nah. Thumma ba'da dzalika kullihi aslamat wa hasuna islamuha 'amal fathhi. Kemudian setelah itu beliau masuk Islam setelah serangkaian peristiwa-peristiwa yang pernah beliau lalui. Beliau masuk Islam, wa hasuna islamuha, dan baik keislamannya, amal fathi, pada Fathu Makkah. Nah, ba'da zawjiha bilailah. Jadi Hindun bintu Utbah itu masuk Islam semalam setelah suaminya masuk Islam pada Fathu Makkah. Jadi Abu Sufyan itu pada Fathu Makkah beliau berkata kepada musyrikin Quraisy di Makkah, waalaikumsalam, sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang dengan membawa pasukan yang besar yang kalian tidak akan mungkin bisa menghadapinya. Maka silahkan masuk ke dalam rumahku. Kalian yang masuk ke dalam rumahku dijamin keamanannya. Maka orang-orang berkata, bagaimana rumahmu masa cukup? Kami masuk semua. Nah, barang siapa yang masuk rumahku dan masuk ke dalam masjid, mereka akan mendapat jaminan keamanan, kata Abu Sufyan. Pada waktu itu, Hindun bintu Utbah masih tidak percaya. Belum tergerak hatinya untuk masuk Islam bersama suaminya, baru malam berikutnya. Setelah nanti kita baca apa yang menyebabkan beliau kagum dengan kaum muslimin. Nah, ini juga disebutkan di dalam Al-Bidayah wa Nihayah, karya Ibnu Katsir rahimahullah. Walamma aradati adh-dhahaba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam litubayyi'ahu ista'dhanat Aba Sufyan. Ketika Hindun bintu Utbah hendak pergi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membaiat beliau, Hindun meminta izin kepada Abu Sufyan. Faqala laha, maka Abu Sufyan heran. Kemarin kebenciannya masih keras. Ketika saya ajak orang-orang untuk masuk ke rumah saya supaya aman, masuk Islam saja, dia penentangannya keras. Kok sekarang minta izin hendak membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Faqala laha, maka Abu Sufyan berkata, qad kunti bil amsi mukadzibatan bihadzal amr. Kemarin engkau mendustakan masalah ini. Kami ajak engkau beriman, tidak mau. Kok sekarang berubah? Nah, kata Hindun bintu Utbah, faqalat wallahi ma ra'aytullaha ubida haqqa ibadatihi bihadal masjid qabla hadihil laylah. Demi Allah, aku tidak pernah melihat Allah disembah sebagaimana ibadahnya orang-orang muslimin di masjid ini tadi malam aku lihat sendiri. Sepanjang hidupku, aku belum pernah melihat Allah diibadahi seperti itu. Jadi orang musyrikin itu memang beribadah kepada Allah juga, tapi dalam kesyirikan, mempersekutukan Allah dalam ibadahnya. Nah, sesuatu yang membuat beliau tertegun, karena ketika melihat di Ka'bah atau di Masjidil Haram, tidak pernah beliau melihat ibadah seperti itu untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu bagusnya ibadahnya, begitu totalnya penghambaan itu untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi laqad batu laylahum kulluhum yusalluna fihi. Demi Allah, mereka menghidupkan malam dengan sholat. Kok ada orang begitu kuatnya sholat untuk Allah subhanahu wa ta'ala? Seperti yang dilakukan sahabat Rasul ketika menaklukkan Makkah. Nah, jadi kita melihat penaklukan Makkah itu juga menghadirkan daya tarik bagi sebagian orang, di antaranya Hindun bintu Utbah. Padahal kemarin masih berusaha memusuhi, tidak mau ikut masuk Islam, suaminya sudah masuk Islam. Baru tergerak ketika melihat sendiri bagaimana ibadahnya para sahabat, Nabi dan para sahabat di Ka'bah. Ma ra'aytullah ubida haqqa ibadatihi bihadal masjid qabla hadihil laylah. Aku tidak pernah melihat Allah diibadahi dengan sebenar-benarnya ibadah di masjid ini sebelum malam ini. Nah, maka kata Abu Sufyan, faqala laha innaki qad fa'alti ma fa'alti fala tadhhabi wahdaki. Kamu sudah berbuat perbuatan yang sudah kita ketahui. Artinya tindakanmu terhadap Hamzah yang itu paman yang dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah banyak yang tahu. Maka jangan kau berangkat sendiri untuk berbaiat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fadahabat ila Uthman bin Affan wa yuqalu ila akhiha Abi Hudzaifah bin Utbah fadahaba ma'aha. Maka Hindun bintu Utbah kemudian pergi kepada Uthman bin Affan. Dalam sebagian referensi disebutkan beliau berangkat bersama saudarinya, bersama saudaranya Abu Hudzaifah bin Utbah, untuk menemani bersama Rasul, bersama menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadakhalat wa hiya muntaqibah. Maka dia pun masuk menemui Rasul dalam keadaan menutup wajahnya. Pada waktu itu belum disyariatkan hijab sepertinya. Cuma karena beliau takut ketahuan itu Hindun yang berbuat demikian jahat kepada paman Nabi, beliau berusaha menyembunyikan identitasnya. Nah, falamma bayya'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a ghairiha minan nisa qala. Ketika proses bai'atnya ini yang dikenang dalam sejarah. Bagaimana Hindun bintu Utbah merespon ucapan-ucapan Nabi ketika membai'at itu. Nah, falamma bayya'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a ghairiha minan nisa qala. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaiat para wanita, beliau menyatakan, ala an la tusyrikna billahi syai'an wa la tasriqna wa la taznin. Aku membaiat kalian agar kalian tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, dan agar kalian tidak mencuri dan tidak berzina. Jadi salah satu isi baiat Nabi adalah tidak berbuat syirik, tidak mencuri, tidak berzina. Ketika disebut klausul tidak berzina, Hindun menimpali, awataznil hurrah, apakah pantas seorang wanita merdeka berzina? Jadi dalam pandangan Hindun bintu Utbah itu, selayaknya wanita yang merdeka itu tidak kepikiran untuk berzina. Sebagai kemuliaan wanita merdeka, itu mestinya jangankan berbuat zina, kepikiran berzina saja mestinya tidak ada. Awatazni al-hurrah, apakah wanita yang merdeka layak untuk berzina? Jadi ada ucapan seperti itu dari Hindun bintu Utbah. Nah, maka sebagian referensi menyebutkan ucapan dari sebagian pihak, kalau seandainya seluruh wanita seperti Hindun bintu Utbah, maka tidak akan ada perzinahan. Nah, jadi Hindun bintu Utbah ini sebelum menikah dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, beliau punya suami sebelumnya yang menuduh beliau selingkuh. Padahal ceritanya suami ini membuat rumah yang bisa dimasuki setiap orang. Siapa saja mau makan, mau minum, silakan di situ. Ketika Hindun bintu Utbah ada di sana, ada laki-laki yang kemudian mau masuk ke ruangannya Hindun bintu Utbah. Kemudian ketika melihat Hindun bintu Utbah, dia menghindar, tidak jadi. Nah, maka ketahuan oleh pihak dari suaminya kalau laki-laki ini baru keluar dari ruangannya Hindun bintu Utbah. Nah, sampai kemudian tidak terima suaminya, kemudian mendatangi orang tuanya, ya, yang mereka kemudian berhakim dengan tukang ramal dari Yaman. Jadi orang jahiliyah dulu itu hakimnya itu tukang ramal. Nah, sampai kemudian terbukti bahwa Hindun bintu Utbah ini tidak bersalah, tidak berselingkuh. Nah, tapi terlanjur tuduhan dari suami itu menyakitkan bagi dia. Maka terjadi perceraian. Nah, terjadi perceraian. Sampai kemudian beliau menikah lagi dan menikah dengan Abu Sufyan ini. Nah, intinya beliau sakit hati ketika dituduh berzina karena menurut beliau seorang wanita merdeka itu tidak layak untuk berzina. Kok malah saya dituduh berzina? Begitu. Maka ketika dalam salah satu bayat Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan, wala taznin, kalian para wanita tidak boleh berzina, maka Hindun bintu Utbah menyatakan, awataznil hurrah, apakah layak, apakah pantas seorang wanita merdeka berzina? Wala taqtulna auladakunna. Dan Nabi juga menyatakan, janganlah kalian membunuh anak-anak kalian. Di antara bagian dari bayat itu, jangan membunuh anak-anak kalian. Maka Hindun bintu Utbah kembali mengomentari isi dari bayat ini. Qad rabbainahum sigaran naktuluhum kibaran. Ya, artinya tindakan membunuh anak itu tidak pantas dilakukan orang berakal. Apakah kami sudah capek-capek memelihara dia sejak kecil, kemudian kami bunuh dia ketika dia besar? Fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam tersenyum. Waalaikumsalam. Jadi beliau itu membaiat, cuma setiap kali ada ucapan baiat disela dengan komentar. Nah, tapi komentar-komentar itu menunjukkan bahwa wanita ini cerdas. Gitu. Dan Nabi sudah melihat gelagat ini, kayaknya saya kenal wanita ini siapa ini. Meskipun dia tutup wajahnya, tapi kayaknya saya paham ini siapa ini. Nah, fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum sambil beliau tetap melanjutkan isi baiat yang harus dilakukan oleh para wanita itu. Wala ya'tina bi buhtani yaftarinahu baina aydihinna wa arjulihinna wa la ya'sinaka. Dan kalian tidak boleh membuat kedustaan yang dilakukan di antara tangan dan kaki kalian, dan kalian yang disebut dalam Al-Quran, wala ya'sinaka, tidak boleh para wanita bermaksiat kepada engkau wahai Rasul. Ya, belum selesai Nabi mengucapkan isi baiat itu, fabadarat wa qalat fi ma'ruf, langsung disela oleh Hindun bintu Utbah dengan menyatakan fi ma'ruf. Wala ya'sinaka dijawab fi ma'ruf. Padahal Nabi melanjutkan fi ma'ruf juga. Dan dia tidak bermaksiat kepadamu wahai Rasul dalam perkara yang ma'ruf. Nabi belum menyatakan fi ma'ruf, sudah disela sama Hindun dengan ucapan fi ma'ruf yang ternyata tepat persis dengan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Ibnu Katsir rahimahullah, wa hada min fasahatiha wa hazmiha. Ini termasuk bukti yang menunjukkan kefasihan bintun Hindun bintu Utbah dan kecerdasannya. Nah, dan di antara ucapan dari Hindun bintu Utbah setelah masuk Islam, ya, setelah masuk Islam, Hindun bintu Utbah ini pernah berkata dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, ya Rasulullah, ma kana ala dhahril ardi min ahli khiba ahabbu ilayya an yadhillu min ahli khibaika. Wahai Rasulullah, dahulu tidaklah ada di muka bumi orang-orang yang berkemah. Jadi orang-orang yang berkemah itu artinya orang-orang Arab yang mereka itu berkemah dengan kulit, ya. Maksudnya suatu kaum, ahabbu ilayya, yang lebih aku sukai, an yadhillu min ahli khibaik, yang aku suka mereka mendapatkan kehinaan dibandingkan kaummu. Dahulu tidak ada suatu kaum yang aku berharap mereka mendapat kehinaan selain kaummu. Itu dahulu. Thumma ma asbaha al-yawma ala dhahri al-ardi ahlu khiba'in ahabba ilayya an ya'izzu min ahli khiba'ik. Kemudian hari ini tidaklah ada di muka bumi suatu kaum yang lebih saya sukai untuk menjadi orang-orang yang mulia selain kaummu. Nah, ini disebutkan di dalam Sahih Al-Bukhari dari hadis Aisyah radhiyallahu anha. Hindun bintu Utbah menyampaikan, dulu engkau dan para sahabatmu adalah orang yang paling aku benci. aku berharap kalian mendapat kehinaan. Tapi sekarang tidak ada suatu kaum yang lebih aku suka mendapat kemuliaan dibandingkan kaummu ya Rasulullah. Kemudian disebutkan di dalam kitab At-Tabaqat karya Ibnu Sa'ad, qala Muhammad bin Umar, lamma aslamat Hindun ja'alat tadribu sanaman fi baitiha bil qadum hatta falladathu falzatan falzatan wa hiya taqul kunna minka fi ghurur. Kata Muhammad bin Umar, ketika Hindun masuk Islam, maka beliau menghancurkan berhala yang ada di rumahnya dengan kapak, dihancurkan satu persatu. Hatta falladathu falzatan falzatan, hingga hancur berkeping-keping. Wahia taqul, seraya berkata, kunna minka fi ghurur, dulu kami tertipu sama kamu ini, sama berhala-berhala ini, kalian menipu kami dulu. Nah, ini kata Hindun bintu Utbah. Jadi beliau memang benar-benar baik keislamannya. Ketika masuk Islam, beliau hancurkan seluruh berhala yang ada di rumahnya dengan kapak dan mengatakan, dulu kami tertipu dengan engkau. Nah, dan dalam kitab Al-Isabah karya Ibnu Hajar, ya, ada perbedaan versi tentang kapan meninggalnya Hindun bintu Utbah. Sebagian ulama menyatakan bahwa Hindun bintu Utbah itu meninggal pada kekhalifahan Umar. Kekhalifahan Umar, awal-awal pemerintahan Umar. Nah, ini kata Abu Umar. Sebaliknya, ada juga para ulama yang menjelaskan bahwa Hindun bintu Utbah itu masih tetap hidup sampai kekhalifahan Utsman. Kekhalifahan Utsman bin Affan. Nah, ada yang menyatakan meninggal di ketika Utsman memerintah, beliau masih sempat merasakan pemerintahan Utsman. Nah. Baik. Tapi tidak sampai pemerintahan dari putranya. Jadi sebelum putranya jadi khalifah, Hindun sudah meninggal terlebih dahulu. Nah, jadi ini sekilas tentang sahabiyah Hindun bintu Utbah radhiyallahu anha. Kita kembali kepada hadisnya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah semoga Allah meridainya, ia berkata, dakhalat Hindun bintu Utbah imra'atu Abi Sufyan. Hindun bintu Utbah, istri Abu Sufyan, masuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, ya Rasulullah, inna Aba Sufyan rajulun shahih la yu'tini minan nafaqah ma yakfini. Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah seorang laki-laki yang pelit, tidak memberikan nafkah kepada saya yang mencukupi saya, wa yakfi baniya, dan mencukupi anak saya. Illa ma akhadtu min malihi bighairi ilmi, kecuali jika saya ambil dari hartanya tanpa sepengetahuan dia. Fahal alayya fi dhalika min junah, apakah boleh saya ambil dari hartanya tanpa sepengetahuan dia, sekedar kebutuhan kami saja? Faqala, maka Nabi SAW bersabda, khudhi min malihi bil ma'ruf ma yakfiki wa yakfi baniki, ambillah dari hartanya secara ma'ruf yang mencukupi engkau dan mencukupi putramu. Muttafaqun alaih. Hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Nah, di antara pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini, disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah. Syekh Abdullah Al-Bassam itu teman seperjuangan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, sama-sama murid dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala. Yang pertama, faedah yang bisa diambil, wujubu nafaqatiz zaujah wal aulad, wajibnya memberi nafkah kepada istri dan anak-anak. Nah, Hadis ini memberikan pelajaran wajibnya memberi nafkah kepada istri dan anak-anak yang mencukupi mereka. Nah, wa annahu yakhtassu bihal ab. Kewajiban ini khusus untuk ayah. Khusus untuk ayah. Beban nafkah itu kepada ayah. Kalau ibu kemudian membantu, maka itu bantuan yang di luar kewajiban. Nah, pelajaran yang kedua, an-nafaqatu tuqaddaru bihali az-zawji wa halil munfiq min haythul ghina wal faqr wa wastil hal. Nafkah itu disesuaikan kadarnya dengan keadaan suami. Ya. Keadaan suami dan keadaan pihak yang memberi nafkah dari sisi kekayaan, kefakiran, atau kondisi pertengahan. Nafkah itu ditentukan kadarnya dengan keadaan suami. Nah, ini pelajaran yang kedua. Pelajaran yang ketiga, annan nafaqata takunu bil ma'ruf. Nafkah itu hendaknya diberikan secara ma'ruf. Yang itu berbeda sesuai keadaan zaman, tempat, dan kondisi manusia. Karena Nabi menyatakan, khudi min malihi bil ma'ruf. Ambillah dari hartanya secara ma'ruf. Nah, kita telah bahas di kajian sebelumnya, dan ini merupakan ketinggian atau kemuliaan syariat Islam. Ketika memberikan ketentuan nafkah itu berapa, tidak ditentukan nominal, tapi ditentukan bil ma'ruf, secara ma'ruf. Kalau ditentukan nominal, seperti yang pernah saya sampaikan, jika misalkan keharusan memberi nafkah adalah 1 juta rupiah atau sekian dirham, sekian dinar, mungkin berbeda waktu kondisinya sudah lebih membutuhkan lagi, kurang. Takaran sekian itu kurang. Nah, tapi kalau secara ma'ruf, maka pihak suami berkewajiban untuk memberikan nafkah itu dalam kadar yang sesuai. Sesuai dengan keadaan saat ini, harga kebutuhan berapa, nah, harga SPP di ma'had Ahlus Sunnah berapa, ya itu kewajiban juga ya, bayar SPP, itu bagian dari kewajiban. Nah, karena kalau tidak berjalan roda pendidikan kita. Nah, barakallahu fikum. Tapi secara ma'ruf Ustaz, ya secara ma'ruf juga. Nah, barakallahu fikum. Itu faedah yang ketiga. Faedah yang keempat, innaman wajabat alaihin nafaqah falam yunfik syuhhan fa innahu yu'khadhu min malihi walau bighairi ilmihi li'annaha nafaqatun wajibatun alaihi. Sesungguhnya orang yang wajib memberikan nafkah tetapi tidak memberikan nafkahnya karena bakhil, maka boleh diambil dari hartanya walaupun tanpa sepengetahuan dia. Karena itu adalah nafkah yang wajib atasnya. Nah, orang yang wajib memberikan nafkah, tapi tidak memberikan nafkah itu dalam keadaan syuhhan. Syuhhan itu kikir, bakhil. Nah, maka diambil dari hartanya walau tanpa sepengetahuan dia, karena itu adalah nafkah yang wajib. Makanya kalau suami sebelumnya di sakunya ada uang 100 ribu kok hilang, husnudzon saja. Nah, ya Pak Syukran, husnudzon harusnya. Nah, mungkin saya ini bakhil. Nah, ada yang mengambil haknya secara ma'ruf. Nah, ketika berusaha mengamankan, kadang polisi dengan anu pinteran mana ya? Nah, barakallahu fikum. Itu artinya kita memiliki pasangan yang pintar cari uang. Nah, barakallahu fikum. Tapi untuk para istri, ketentuan dari Nabi bil ma'ruf, secara ma'ruf, jangan nambah beli kosmetik, meskipun tujuannya itu kan untuk suami juga. Ya, kalau untuk seperti itu ya harus persetujuan suami juga. Kalau misalkan untuk apa, kosmetik-kosmetik itu ya tidak ada kadarnya, bisa mahal sekali. Nah, pelembab kulit dan sebagainya ya, tetap harus

Bahkan mungkin seperti tadi, untuk kebutuhan sekolah anak, bensin mau ngantar apa, anak mau sekolah misalkan, itu bagian dari nafkah-nafkah yang wajib. Nah, thayyib. Sampai di sini, mungkin ada yang perlu disampaikan? Tafadhalu. Barakallahu fikum. Kadang apa yang kita sampaikan itu ada yang kurang, maka dengan pertanyaan itu menjadi teringatkan apa yang terlewatkan, apa yang tadi kurang. Nah, di antara pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini adalah anna hadhihi shikayah wa amthaliha la tu'tabaru minal ghibah al muharramah li'annaha rafa'at amraha ila waliyil amr al-qadir ala insafiha wa izalati mazlamatiha. Sesungguhnya pengaduan semacam ini tidak termasuk ghibah yang haram. Ghibah yang haram. Nah, karena dia mengarahkan perkaranya kepada waliul amr yang mampu untuk menghilangkan kedzaliman itu. Nah, jadi ini bukan termasuk ghibah yang haram. Padahal sebenarnya dia sedang ngerasani suaminya. Dia cerita kondisi suaminya, suami saya pelit. Nah, itu sesuatu yang tidak menyenangkan dan masuk kategori ghibah. Nah, tetapi ini bukan ghibah yang diharamkan. Nah, wa minhu jawaz mukhatabatil mar'ah al-ajnabiyah lil hajah wa indal amni minal fitnah. Dan di antara faedah dari hadis ini adalah bolehnya berbincang dengan wanita yang bukan mahram lil hajah, karena keperluan, sebatas keperluan saja. Wa indal amni minal fitnah, ketika aman dari fitnah. Jadi seperti Hindun bintu Utbah berbicara dengan Nabi, boleh, itu indal hajah. Termasuk kita jual beli, ya, jual beli penjualnya wanita, sekadar kita melakukan transaksi jual beli, ada percakapan sekadarnya, ini berapa bu harganya, boleh enggak harganya sekian? Nah, misalkan kalau boleh tawar menawar. Nah, kemudian itu indal hajah diperbolehkan. Nah, tapi ketika lewat dari batas hajah, maka ini yang dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah. Nah, ketika Nabi Musa alaihissalam melihat ini ada perempuan dua orang kok menyendiri di bawah orang-orang yang laki-laki yang sedang mau ngambil air di sumur, maka dihampiri oleh Nabi Musa alaihissalam dengan niat ingin bantu kalau memang butuh bantuan. Apa yang diabadikan dalam Al-Quran? Ucapan yang ringkas, padat. Ma khatbukuma. Ada apa dengan kalian berdua? Nah, jadi ada ucapan yang sekedar diperbolehkan. Indal hajah, ketika dibutuhkan. Nah, taib. Mungkin ada yang perlu disampaikan sampai di sini? Pertanyaan atau koreksi jika mungkin ada kesalahan dari penyampaian saya. Barakallahu fikum. Dan hadis ini juga meskipun tidak disebutkan ya di dalam penjelasan para ulama, tetapi kita melihat di situ Nabi SAW tidak dendam. Tidak dendam kepada Hindun bintu Utbah, ya, ketika beliau bertanya konsultasi tentang ilmu, maka beliau sampaikan. Tidak kemudian ada perasaan dulu engkau sudah membunuh pamanku misalkan, kemudian diarahkan pada arahan yang mencelakakan. Tidak, tetap beliau adalah pengajar terbaik, pengajar yang amanah, menyampaikan risalah secara sempurna. Tidak ada yang disembunyikan. Nah, tidak ada perasaan dendam, perasaan
jengkel di masa dahulu yang tidak dilupakan.

Beliau adalah contoh teladan terbaik sebagai manusia pemaaf. Nah, dan ini juga memberikan kisah dari Hindun bintu Utbah itu memberikan pelajaran kepada kita, hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Hidayah taufik itu benar-benar hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dahulunya membenci Islam kemudian berubah menjadi orang yang baik keislamannya. Bahkan mungkin lebih baik keislamannya pada dibandingkan sebagian orang yang sejak lahir sudah Islam. Nah, demikian juga kerasnya permusuhan, ya, meskipun sama-sama Muslim tapi benci, misalkan, itu tidak menutup kemungkinan kebencian itu suatu saat berubah menjadi cinta. Sebagaimana dulu Hindun bintu Utbah begitu membenci Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaumnya dan para sahabatnya, tetapi kemudian berubah menjadi perasaan memuliakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, baik, kita lanjut hadis berikutnya. Ya, betul. Nah, barakallahu fikum. Bolehkah, ada dua pertanyaan. Pertama, bolehkah seorang wanita menjahit pakaian laki-laki? Boleh saja, selama itu pakaian yang mubah untuk dipakai. Pakaian yang bukan berbahan sutra, pakaian yang tidak untuk isbal, pakaian yang tidak bergambar makhluk bernyawa, misalkan. Hukum asalnya boleh. Hukum asalnya boleh. Mungkin yang menjadi masalah adalah ketika harus mengukur dan sebagainya, itu jika bisa digantikan oleh orang lain, ya, maka yang demikian boleh, tidak ada larangan. Yang tidak boleh itu kan ketika terjadi interaksi langsung yang itu di luar kebutuhan. Interaksi langsung antara laki-laki dan wanita yang bukan mahram di luar batas kebutuhan. Nah, tetapi kalau yang dijahitkan itu adalah sesuatu yang haram atau mendukung keharaman, ya, maka yang demikian tidak diperbolehkan karena zat pakaiannya yang terlarang. Nah, kemudian bagaimana transaksi ketika seseorang jual beli di sebuah tempat, yang satu lupa tidak bawa uang, kemudian yang penjualnya menyatakan bawa dulu sudah, bayar belakangan. Ketika ketemu di masjid, kemudian dibayar di masjid. Apakah ini masuk kategori jual beli atau kategori membayar hutang? Jawabannya lebih dekat ke arah membayar hutang. Dan itu pendapat sebagian ulama. Meskipun sebagian ulama menganjurkan untuk berhati-hati, lebih aman adalah tetap dilakukan di luar masjid. Tapi kalau itu masuk kategori jual beli, bukan. Karena itu sama dengan pembayaran hutang. Yang didoakan supaya tidak mendapatkan keberuntungan, tidak mendapatkan laba, la arbahallahu tijaratak, semoga Allah tidak memberikan laba pada perniagaanmu, itu untuk orang yang jual beli, al-bai, jual beli, barter pun masuk kategori bai, jual beli. Barter, HP tukar HP, satunya tidak cocok dengan HP-nya, tukar dengan satunya di masjid. Ini ya, kita tukar ya. Barter pun itu al-bai. Tidak boleh. Tukar uang juga tidak boleh. Itu masuk kategori al-bai. Tukar-menukar uang. Baik sama mata uangnya, rupiah dengan rupiah, ataupun satu dolar, satunya rupiah, satunya real. Tukar-menukar itu masuk kategori al-bai juga. Itu juga tidak diperbolehkan. Termasuk transaksi al-ijarah. Al-ijarah itu sewa-menyewa. Sewa-menyewa. Jahit, tapi di dalam masjid. Nah, itu juga. Kemudian
melakukan pekerjaan di dalam masjid yang itu berpenghasilan, itu juga dilarang. Hendaknya masjid dibersihkan dari itu. Termasuk transaksi-transaksi, kita harus berhati-hati ketika kita menggunakan telepon di dalam masjid. Kadang apa yang kita ucapkan itu adalah transaksi bisnis. Itu jangan dilakukan di dalam masjid. Kita keluar sebentar. Keluar dari masjid. Nah, maka itu lebih aman. Thayyib. Wallahu a'lam. Mungkin ada lagi? Kita tambah satu hadis saja hari ini. Wa an Tariq al-Muharibi radhiyallahu anhu. Dari Tariq al-Muharibi, semoga Allah meridainya. Qala, ia berkata, Qadimna al-Madinah, kami tiba di Madinah. Fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'imun 'alal minbar yakhthubu. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berdiri di atas mimbar berkhutbah. Jadi kata Tariq al-Muharibi, kami tiba di Madinah, pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berdiri di atas mimbar berkhutbah. Wa yaqul, dan beliau berkata, Yadul mu'til ulya, tangan sang pemberi kedudukannya tinggi. Yadul mu'ti al-ulya, tangan sang pemberi kedudukannya tinggi. Wabda' biman ta'ul, dahulukan memberi kepada orang yang wajib engkau beri nafkah. Dahulukan memberi kepada orang yang wajib engkau beri nafkah. Nah, setelah itu disebutkan prioritas siapa saja yang berhak mendapatkan nafkah kita. Ini untuk orang yang belum punya istri ya, ketentuan ini. Ummaka, ibumu. Wa abaka, dan ayahmu. Wa ukhtaka, dan saudari perempuanmu. Wa akhaka, dan saudara laki-lakimu. Ummaka, ibumu. Wa abaka, dan ayahmu. Wa ukhtaka, dan saudara perempuanmu. Wa akhaka, dan saudara laki-lakimu. Thumma adnaka fa adnak, kemudian yang terdekat berikutnya, kerabat yang terdekat berikutnya. Rawahu An-Nasa'i wa shahhahahu Ibnu Hibban wa Ad-Darqutni. Hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i, disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Ad-Darqutni. Sekali lagi kita beri catatan, urutan ini adalah untuk orang yang belum berkeluarga, sedang dia punya penghasilan. Maka yang didahulukan diberikan ibunya, kemudian ayahnya, kemudian saudara perempuannya, kemudian saudara laki-lakinya, kemudian yang terdekat. Semakin dekat hubungan, maka semakin berhak mendapat pemberian. Hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i, disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Ad-Darqutni. Ada beberapa faedah yang bisa diambil dari hadis ini, di antaranya sunnahnya berkhutbah di atas mimbar. Sunnahnya berkhutbah di atas mimbar. Ini yang dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin di dalam syarahnya. Jadi khutbah Jumat di atas mimbar itu hukumnya apa? Apakah rukun, wajib, atau sunnah? Jawabannya sunnah. Seandainya mimbar belum jadi atau mimbar rusak sedang diperbaiki, seorang berkhutbah Jumat cuma dikasih tempat duduk saja untuk duduk di antara dua khutbah, sah saja. Sah. Nah, karena adanya mimbar itu adalah sunnah. Dulu Nabi berpegangan dengan semacam dahan pohon kurma. Ya. Setelah itu ada yang nawarkan, saya punya hamba sahaya laki-laki yang pintar bikin kerajinan dari kayu. Saya bikinkan untuk Anda mimbar ya Rasulullah. Ya silakan. Nah, artinya itu bukan sebuah
perintah dari Nabi, berkhutbahlah kalian di atas mimbar, bukan. Kalau sifatnya Nabi bersabda, itu sifatnya wajib, hukum asalnya. Tapi ini sebuah tawaran, disetujui oleh Nabi karena tidak memberatkan. Nah, maka hukumnya sunnah. Maka mimbar itu sunnah. Kemudian faedah yang lain diantaranya adalah tangan pemberi itu lebih mulia. Tangan pemberi itu lebih mulia. Kemuliaan bagi orang yang suka memberi. Nah, kemudian faedah yang berikutnya adalah skala prioritas di dalam memberikan nafkah. Skala prioritas di dalam memberikan nafkah. Nabi menyebutkan urutan di sini. Ummaka wa abaka wa ukhtaka wa akhaka thumma adnaka fa adna. Thumma adnaka fa adna. Ibumu, kemudian ayahmu, kemudian saudara perempuanmu, kemudian saudara laki-lakimu, kemudian yang terdekat, kerabat yang terdekat.

Taib. Ini hadis yang kedua. Kurang 2 menit lagi, masuk 1 jam. Sebelum kita akhiri, mungkin ada yang perlu disampaikan. Tafadhalu, dipersilakan.

0: Ya, Pak Rido. Ya. Ya. Nah, kalau di dalam Al-Quran itu kan disebut liyumfiq dzu sa'atin min sa'atih. Berikan nafkah bagi orang yang berkelapangan sesuai dengan kelapangannya. Jadi pertanyaannya tadi, kalau misalkan suaminya kaya, ya, dan apakah boleh sang istri mengambil harta dari suaminya? Jawabannya boleh, kalau kurang, nafkahnya itu kalau kurang. Nah, tapi kalau sudah berlebih, jangan. Kalau sudah berlebih, dari di luar kemampuan, jangan. Bukan hak dia untuk ngambil. Dan bukan kewajiban suami untuk cerita kepada istri, saya tadi dapat sekian, saya tadi dapat sekian. Itu hanya bentuk muamalah yang baik saja. Keterbukaan informasi kepada pasangan, itu bukan kewajiban dalam hal penghasilan yang didapatkan. Tetapi itu bagian dari bentuk muamalah yang baik. Nah, semakin merasa pasangan itu, saya dipercaya sebagai pihak yang menjadi sasaran informasi dari dia. Itu bagian dari muamalah yang baik, tapi bukan kewajiban. Nah, ya. Dan memang ada atau tidak ya, istri suami yang menyerahkan semua penghasilannya kepada istri, tak kasih semua gaji saya ke antum. Kemudian setelah itu saya nanti minta. Ada atau jarang? Rata-rata. Masya Allah. Ya, takut istri. Nah, dan itu memang sesuatu hal yang tidak sesuai dengan bimbingan Quran. Kalau lihat bimbingan Al-Quran, kalau bimbingan Al-Quran, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Ar-rijal, para lelaki itu qawwamuna. Mereka punya kedudukan membimbing, mengayomi, ya, sebagai pemimpin halan nisa bagi para wanita. Bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din. Karena Allah lebihkan laki-laki itu dibandingkan wanita. Lebih dalam hal akalnya lebih sempurna, kesabarannya, kematangannya berpikir. Ya. Secara fisik juga lebih kuat. Nah, dilebihkan oleh Allah. Wa bima anfaqu min amwalihim, dan karena mereka menafkahkan, min itu sebagian dari hartanya, bukan semuanya diberikan. Kalau semuanya diberikan, efeknya sudah tidak qawwam lagi, sudah tidak punya kekuasaan lagi, sudah dapat penghasilan kasihkan semua, langsung menjadi penurut, nah, menjadi jinak otomatis setelah itu. Nah, barakallahu fikum. Jadi tadi, apakah boleh kalau orang kaya sang istri mengambil dari harta suami? Kalau ternyata itu sudah lebih dari cukup, tidak berhak untuk ngambil tanpa sepengetahuannya. Yang diizinkan keringanannya oleh Nabi itu ma yakfiki, yang mencukupi engkau bil ma'ruf, secara ma'ruf. Misalkan ada orang kaya, sudah ngasih, katakan 10 juta satu bulan untuk istri dan anak-anak. Tunggu dulu, jangan bilang terlalu banyak. Kalau anaknya 10 ya lumayan juga. Nah, katakan cuma istri satu, anak satu, 10 juta. Sudah lebih dari cukup. Tapi watak manusia yang tidak pernah merasa cukup, itu khawatirnya merasa kurang. Dan suami masih punya kewajiban yang lain. Dia ingin ngasih ibunya, ngasih ponakannya yang kurang misalkan. Maka dia simpan. Kadang di dompet, kadang di laci. Ya. Akhirnya setelah baca hadis Aisyah tentang perbuatan Hindun, salah paham, diambil. Di laci diambil, di dompet diambil. Kok kosong sekarang, kemana? Nah, itu tidak boleh, itu bukan haknya. Karena sudah lebih. Ini sudah lebih. Sudah cukup bagi dia. Dan suami punya hak untuk memberikan kepada kerabat-kerabatnya. Suami kalau mau beri setelah lebih dari kecukupan ini, mau beri kepada ibunya, tidak usah cerita kepada istri. Tidak harus cerita. Kalau mau cerita ya tidak apa-apa, kalau tidak menimbulkan fitnah. Tapi untuk keharusan tidak, karena sudah dicukupi. Saya tidak mengambil bagianmu. Begitu. Baru kalau seandainya kita ada keinginan mau ngasih ke ibu, biasa ngasih ke istri misalkan 4 juta sebulan. Suatu saat karena ibu sedang butuh, 4 juta yang biasa dikasihkan ke istri, ini hak istri. Kalau mau diambil sebagian, harus komunikasi dengan istri. Ini hak dia. Ini nafkah untuk dia. Boleh tidak kalau misalkan saya ambil 200? Oh jangan. Ya sudah. Jangan. Kita cari yang lain. Kita cari dari alokasi yang lain. Karena ini haknya istri. Nafkah itu adalah hak yang terikat dengan akad. Setelah akad, kemudian melekat di situ kewajiban memberi nafkah. Nah, seperti yang kita bahas pada kajian sebelumnya. Tayib. Mungkin ada lagi? Ya. Totalan di majelis ya. Baik kaitan di masjid. Totalan di masjid bisnis ya, kaitan dengan bisnis. Ya, nah itu termasuk hal yang dilarang. Termasuk yang dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin dalam sebagian syarah beliau, itu seorang yang cerita masih dalam taraf nego, cerita kalau sekian berapa? Kalau sekian harganya begini, kalau sekian harganya begini. Itu masih belum terjadi jual beli, itu sudah dilarang. Karena bukan masjid dibangun untuk itu. Nah, jadi mestinya keluar sebentar. Toh untuk keluar dari masjid itu, kalau seperti di tempat kita ini, ya sudah, masuk di teras itu sudah keluar. Masih di naungan atap teras ya, yang ini itu sudah masuk kategori di luar. Tidak sulit insyaallah. Maka sebaiknya kita berusaha menjaga kemuliaan masjid, menjaga kemuliaan rumah Allah, dan juga mengagungkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk tidak melakukan transaksi atau totalan tadi itu di masjid. Maka hendaknya perlu disampaikan nasihat. Nah, barakallahu fikum. Baik. Mungkin ada lagi? Ya. Ya. Ya. Nah, pertanyaannya bagaimana jika ada perbedaan definisi ma yakfiki, apa yang mencukupi engkau? Suami sama istri beda. Apakah boleh istri mengajukan gugatan perceraian? Nah, dari sisi hak, itu memang hak. Itu memang hak istri. Ketika dia merasa ini tidak cukup. Dari sisi hak, itu memang hak istri. Kita belum baca hadis yang sampai ke sana. Ada hadis tersendiri yang akan membahas tentang itu. Tapi dari sisi adab, dari sisi bentuk syukur kepada Allah, karena Nabi menjelaskan bahwa banyak yang menjerumuskan wanita ke dalam neraka itu adalah karena dia tidak pandai bersyukur. Watakfurna al-ashir, dia mengkufuri pemberian suami. Nah, maka ini adalah suatu hal yang berbeda dari sisi hukum dengan adab. Dari sisi hukum, apakah kamu punya hak untuk menuntut? Ya, punya hak. Dari sisi adab, seharusnya bagaimana? Teladan kita bagaimana? Gitu. Kalau mau yang ekstrim, Khawlah bintu Malik bin Tha'labah yang mendebat Nabi sehingga menjadi sebab turunnya surah Al-Mujadilah, itu bagaimana beliau berjuang mati-matian untuk mengupayakan ikatan pernikahan itu tetap terjalin. Meskipun beliau terdolimi, suaminya fakir, suaminya juga karena ada penyakit, beliau sering ngomong ucapan-ucapan yang tidak pantas. Artinya ini kriteria yang membuat suami layak ditinggalkan. Tapi subhanallah, kalau kita lihat hadis-hadis yang ada, kalau kita baca dalam tafsir Ibnu Katsir, ayat-ayat awal dari surah Al-Mujadilah, Khawlah bintu Tsa'labah itu kan mendebat Nabi ketika sang suami Aus bin As-Samit. Aus bin As-Samit ini saudara dari Ubadah bin As-Samit. Aus bin As-Samit ini sudah tua, sudah sepuh, dengan berbagai kemuliaan yang ada pada beliau, termasuk ikut perang Badar. Tapi di masa itu beliau, ketika sudah tua, beliau sering mengucapkan ucapan yang kadang menyakitkan istrinya. Sampai keluar ucapan bihar. Ucapan bihar. Nah, dilaporkan oleh Khawlah bintu Tsa'labah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi belum mendapatkan wahyu dari Allah. Hukumnya bagaimana? Kalau lihat masa jahiliyah, seorang suami mendihar istri itu hukumnya talak, putus sudah. Jatuh talak pertama. Nah, tapi itu diupayakan oleh Khawlah bintu Tsa'labah, ya Rasulullah, dia telah akala syababi, dia telah memakan masa mudaku. Nah, wa natharat batni, disebutkan beberapa kondisi sang suami itu, yang intinya diperjuangkan oleh Khawlah bintu Tsa'labah, jangan keputusannya cerai. Jangan keputusannya cerai. Sampai Nabi berusaha menghindar, ya. Lalu Khawlah bintu Tsa'labah berdoa, ya Allah, aku mengadu kepadamu tentang keadaanku. Hingga turun wahyu dari Allah tentang hukum dihar. Bahwa dihar itu bukan bermakna talak. Tapi kalau seorang suami telah mendihar istrinya, sebelum terjadi hubungan suami istri, lakukan kafaroh ini. Merdekakan budak, bayar, beri makan, berpuasa 2 bulan berturut-turut, ya, beri makan 60 orang miskin, ya. Baru setelah itu boleh terjadi hubungan suami istri lagi. Nah, itu pun Khawlah bintu Tsa'labah masih nawarkan kepada Nabi ketika memerdekakan budak tidak mampu karena tidak punya uang. Berpuasa 2 bulan berturut-turut tidak bisa karena sudah tua. Kemudian bayar dengan memberi makan 60 orang miskin. Itu Khawlah bintu Tsa'labah nawarkan, bolehkah saya sumbang untuk suami saya bayar ini sebagai kafar? Itu padahal kondisi sang suami tua, fakir, kemudian karena kondisi tertentu beliau sering ada ucapan-ucapan yang tidak mengenakkan bagi sang istri. Nah, artinya sudah tidak menguntungkan secara duniawi, begitu. Tapi sang istri ini bersabar dengan kemudian justru menawarkan bagaimana kalau kafarohnya saya bantu. Selain bantuan dari Nabi, dari sedekah, juga bantuan dari sang istri. Nah, jadi kalau misalkan terjadi perbedaan pandang suami dan istri tentang kecukupan, nah, itu bolehkah sang istri menuntut cerai, menggugat cerai? Kalau dia jujur, ya, dalam penilaian itu hak dia. Itu hak dia. Tetapi kalau dari sisi bagaimana seharusnya, yang seharusnya dianjurkan sikap sabar, sikap menerima, berusaha mempertahankan ikatan pernikahan itu. Mungkin ada sisi yang dibenci dari suami, padahal ada kebaikan lain yang lebih banyak dari itu. Nah. Baik. Mestinya kalau dari sisi perbedaan pandang seperti itu, lebih ke arah mengalah. Lebih ke arah mengalah. Karena memang di kalangan ulama berbeda dalam definisi cukup itu versi siapa? Versi suami atau versi istri? Ini jadi pandangan fikih, perbedaan pandang fikih. Mestinya kalau berbeda pandang seperti itu, yang bijak adalah kita ngalah. Kita ngalah. Tapi bukan justru berusaha untuk mengambil mana yang menguntungkan dia. Nah, sama dengan sisi pandang, manakah yang lebih layak untuk jadi imam? Yang paling banyak hafalannya atau yang paling faham meskipun sedikit Pak pemahaman, sedikit hafalannya. Kalau kita cenderung pada satu pendapat, mestinya ngalah. Saya berbeda dengan saudara saya ngalah, beliau aja lah yang jadi. Meskipun dari sisi pandang mungkin, menurut saya yang lebih layak ini. Nah, demikian juga dalam urusan definisi mana kecukupan itu. Ada yang melihat dari sisi pandang suami, ada yang melihat dari sisi pandang istri. Walaupun yang rajih insya Allah adalah melihat kondisi sang suami. Kecukupan itu melihat dari sisi kondisi sang suami. Nah, tetapi juga hendaknya kita tidak bermudah-mudahan dari pihak suami kemudian menyatakan, toh kewajiban saya cuma secukupnya. Maka ya itulah cukup-cukupkan. Jangan begitu juga. Kita mendolimi orang, mendolimi seseorang yang telah dititipkan oleh walinya kepada kita, yang mestinya kita berpikir, kalau anak saya diperlakukan seperti itu bagaimana kira-kira. Nah, jadi harus ada sisi nasihat yang berbeda untuk suami dan juga untuk istri. Istri dinasihati bersabar, suami dinasihati untuk berjuang lagi dalam memberikan kelayakan itu kepada sang istri. Nah, wallahu'alam, ini mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan kita kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita mengetahui bahwa hubungan keterikatan dan keterkaitan antara orang tua dan anaknya, atau anak dengan orang tuanya, merupakan hubungan yang sangat kuat, tidak bisa dipisahkan, saling tergantung satu dengan yang lainnya, di dunia maupun di akhirat. Setelah kita mendengar beberapa ayat yang dipaparkan oleh Syekhuna Al-Allamah Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari dalam risalah Huququl Aulad Alal Aba wal Ummahat, sebuah risalah yang bertemakan atau bertajuk tentang hak-hak anak, atas para ayah dan para ibu. Beberapa ayat ditampilkan dan disebutkan oleh Asy-Syaikh Hafizahullah yang menunjukkan tentang hubungan yang kuat antara orang tua dengan anaknya. Bagaimana kisah Nabi Ya'qub yang mewasiatkan kepada anaknya tatkala tiba ajal dan kematiannya, atau ketika beliau sedang diambang kematiannya, mengingatkan anaknya, berpesan kepada anaknya tentang tauhid, memberikan nasihat yang penting bagi anaknya tentang permasalahan akidah. Ma ta'buduna min ba'di, apa yang kalian akan ibadahi sepeninggalku nanti? Kemudian anak-anaknya mengatakan, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Anak keturunan beliau, yaitu kalangan Bani Israel, mengatakan kepada Nabi Ya'qub yang dikenal sebagai Israel, mengatakan, kami akan beribadah kepada sesembahanmu dan sesembahan atau Tuhan orang tuamu atau ayahmu, yaitu Ibrahim, Ismail, dan Ishak, sebagai sesembahan yang satu, dan kami adalah bagian dari orang-orang yang berserah diri. Diingatkan oleh Nabi Ya'qub selaku orang tuanya, bagaimana anak-anaknya nanti sepeninggal beliau, apa yang mereka ibadahi, dipastikan lagi, dimantapkan lagi, diingatkan terus sampai ajal menjemputnya. Ini sebagai dalil bahwa kewajiban kita menasehati anak-anak kita tidak berhenti sampai mereka menikah. Tidak berhenti sampai mereka berkeluarga. Kemudian kita mengatakan, ya urusan anak biar anak. Orang tua hanya bisa mendukung. Hanya sebatas itu. Tidak demikian. Ya. Apa yang dilakukan oleh anak selama orang tuanya bisa menasehati, mengingatkan, meluruskan, mengarahkan, maka itu kewajibannya. Bagaimana Nabi Ya'qub alaihissalam berpesan kepada anak cucunya, apa yang mereka ibadahi sepeninggal Nabi Ya'qub. Ikhwani fiddin azzani Allah iyyakum. Maka di sini juga terdapat dalil, salah satu wasiat yang sangat penting bagi orang tua yang hendak disampaikan kepada anaknya adalah permasalahan tauhid atau permasalahan akidah. Diingatkan anak-anak, jangan sampai bermudah-mudahan untuk melakukan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jal. Diingatkan mereka untuk terus berpegang teguh, kuat, kokoh dengan tauhidillah. Beribadah, mengikhlaskan niatnya, memurnikan ibadah hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Terkesan mudah secara dilisan. Mudah ringan ketika kita mengatakan, nak, hendaknya kamu terus bertauhid. Jangan melakukan kesyirikan. Jangan beribadah kepada selain Allah. Beribadahlah hanya kepada Allah satu-satunya. Ringan sepertinya kita mengatakan demikian. Si anak pun juga seakan-akan ringan mendengarkan hal itu. Namun berat ketika permasalahan tauhid dihadapkan kepada kita manakala masyarakat atau keumuman masyarakat melegalkan kesyirikan. Atau karib kerabat kita, orang tua kita atau mertua dia misalnya, memerintahkan menantunya untuk berbuat kesyirikan. Kita tahu itu adalah kesyirikan. Jangan sampai karena mengatasnamakan toleransi, ya, atau atas dasar gak enak karo tonggo, ya, engko opo jari tonggo, kemudian kita melegalkan ritual peribadatan kepada selain Allah. Ringan sepertinya perintah untuk bertauhid dan peringatan untuk menjauhi kesyirikan itu seakan-akan ringan. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak berhenti sampai seorang hanya mengucapkan saya beriman kepada Allah, saya beriman kepada Allah sebagai pencipta, sebagai pemberi rizki, saya beriman kepada Allah sebagai zat yang satu-satunya berhak untuk diibadahi, namun dia tidak diuji. Ujian itu akan terus menghampiri kita sampai benar-benar Allah Subhanahu wa taala mengetahui kadar kejujuran kita dalam beribadah kepada Allah, dalam beriman kepada Allah, dan kadar kedustaan kita atas pernyataan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fi din azzani Allahu iyyakum, sehingga tidak bisa dipisahkan antara anak dengan orang tuanya, orang tua dengan anaknya. Keterikatan tersebut atau kaitan antara mereka itu adalah ikatan yang sangat kuat. Ikhwani fi din azzani Allahu iyyakum. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah mengatakan, wa min nususis sunnatil mutahharah ma jaa fi hadithi fi hadithin anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna allaha sa'ilun kulla ra'in amma star'ahu ahafidha am dayya'a hatta yas'ala ar-rajula an ahli baitihi. Dan dari nas-nas as-sunnah al-mutahhara disebutkan dalam nas as-sunnah bimbingan dan petuah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang suci, terdapat dalam hadis yang mana hadis ini mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha sa'ilun kulla ra'in amma star'ahu. Sesungguhnya Allah azza wa jalla akan bertanya setiap pemimpin terhadap apa yang dipimpinnya. Dia akan bertanya setiap orang yang dia berposisi sebagai penanggung jawab, kepala keluarga, kepala takmir, kepala sekolah, kepala negara. Ammastara'ahu, terhadap apa yang dipimpinnya, apa yang dibawahinya. Ahafidha amdaya'a, apakah ia menjaga amanah yang Allah berikan tersebut atau ia menyia-nyiakannya? Apakah ia menjaga amanah itu dengan membimbingnya, mengarahkannya, membinanya, atau ia menyia-nyiakan, gak peduli, tidak diperhatikan, tidak dikawal, tidak dikontrol. Hatta yas'ala ar-rajula an ahli baitihi, hingga Allah azza wa jalla akan bertanya kepada seorang lelaki tentang keluarganya, tentang penghuni rumahnya. Yakni akan bertanya kepada para suami, seorang suami tentang keluarganya. Ini juga sebagai dalil. Ternyata Allah subhanahu wa ta'ala akan bertanya tugas kita. Apa yang sudah kita perbuat untuk menjaga amanah yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semua. Terkait istri, itu adalah sebuah amanah. Sebuah nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk kita menjaganya. Menjaga mereka bukan hanya sebatas menjaga fisik mereka. Bukan hanya sebatas memenuhi nafkah, sandang, pangan, papan, dan batin mereka. Tidak hanya itu. Namun juga kita berupaya untuk mendidik mereka. Kebutuhan batin mereka, iman mereka, agama mereka. Nah, para istri kita butuh untuk kita kontrol, butuh untuk kita arahkan, butuh kita bimbing dan kita bina, kita berikan mau'idhah, mau'idhatul hasanah. Nah, pergaulan dengan pergaulan yang baik, ini akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak hanya itu, kita pun juga akan ditanya tentang anak-anak kita. Sehingga jangan sampai kemudian kita berlepas diri, urusan anak sudah urusan anak, urusan saya selaku orang tua juga urusan saya tidak bisa ikut campur dengan urusan anak kita, tidak. Kita tetap, ya, tetap kita intervensi dalam batas-batas yang kita mampu dan secara syariat boleh. Nah, ikhwani fid din azani Allah wa iyyakum. Kemudian dalam hadis yang lainnya, wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam fil haditsil masyhur al muttafaq alaihi, dan dalam sabda Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam dalam hadis yang terkenal, dalam hadis yang tidak asing di telinga-telinga kita, yang dikeluarkan oleh Imamul Bukhari wa Muslim, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan ditanya tentang apa yang dipimpinnya. Fal imamul ladzi 'alan nasi ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatih, maka pemimpin, imam, ya, yang memimpin manusia, ia adalah penanggung jawab. Dan ia akan ditanya tentang apa yang dipimpinnya, apa yang dibawahinya. Ya. Akan ditanya. Tidak mudah. Tidak gampang. Menjadi seorang pemimpin, apalagi memimpin dan membawahi seluruh umat dalam satu negeri. Luar biasa. Nah, benar-benar barakallahu fikum, tanggung jawab seorang pemimpin ini sangat berat. Namun di masa-masa kita hidup ini, ya, beratnya tanggung jawab ini seakan tertutupi. Sehingga orang-orang berbondong-bondong mencalonkan diri sebagai pemimpin. Nah, rebutan. Dia tidak mengerti dan mengenal bahwa suatu ketika nanti dia akan ditanya tentang apa yang telah Allah berikan kepadanya. Ikhwani fid din azani Allah wa iyyakum. Kemudian Rasul menyatakan, war rajulu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, dan seorang lelaki dia adalah pemimpin dan dia akan ditanya terhadap apa yang dipimpinnya. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Betapa berat tanggung jawab masing-masing kita. Sehingga kita terus berupaya untuk bisa menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Butuh kita penjelasan-penjelasan dari ayat-ayat dan hadis-hadis. Bagaimana Islam mengarahkan dan membimbingkan kita untuk mendidik putra dan putri kita atau keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ini sebagai dambaan kita semuanya. Kita ingin doa yang selalu kita panjatkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita ingin keluarga kita, istri dan anak-anak kita sebagai penyejuk mata kita. Bagaimana kita bisa menjadikan keluarga ini sebagai penyejuk mata-mata kita? Bukan sebagai musibah dan malapetaka dan ujian yang bisa membinasakan kita, terlebih agama kita, disebabkan karena malapetaka dan cobaan yang muncul dari istri dan anak-anak kita. Kalau kita salah mendidik istri dan anak-anak, dia akan menjadi malapetaka. Namun ketika kita dengan pertolongan Allah tentunya dan dengan doa Allah Azza wa Jal dan juga upaya sebab-sebab yang diletakkan oleh Allah dan Rasulnya sebagai sebab yang syar'i untuk kita berupaya mendapatkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, untuk kita mendapatkan istri-istri yang salihat, anak-anak yang salihin dan salihat, maka kita tempuh sebab-sebab itu. Ikhwani fiddin, azzani Allah iyyakum. Tak lupa dan tak boleh kita lupa bahwa pendidikan terbaik adalah pendidikan yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendidikan metode wahyu. Pendidikan menanamkan kepada putra dan putri kita serta keluarga kita pentingnya memahami wahyu Allah Subhanahu wa taala sebagai referensi utama dalam memberikan petunjuk kita. Nah. Barakallahu fikum. Namun terkadang harapan itu tak sesuai dengan kenyataan. Kita punya harapan di awal-awal pernikahan, di awal-awal kita memilih seorang wanita yang menjadi ibu dari anak-anak kita. Ketika berlalu mahligai rumah tangga, harapan demi harapan ternyata berbeda dengan kenyataan. Keluarga yang kita dambakan menjadi keluarga yang membahagiakan justru ya, menjadikan kita semakin jauh dari ketaatan. Menjadikan kita tersibukkan dengan kebutuhan, pemenuhan kebutuhan, kebutuhan dan nafkah mereka. Lupa kita akan agama kita, lupa kita membimbing keluarga kita. Lupa akan tujuan kita pertama. Ya. Maka ketika kita menemukan berbagai macam semisal kerusakan pada anak-anak kita, maka yang jadi pertanyaan yang pertama, bagaimana kita mendidik mereka? Ya. Apa yang kita tampilkan dan kita curahkan perhatian kita terhadap mereka seperti apa? Itu yang harus menjadi pertanyaan yang pertama. Ya. Jangan kemudian kita menoleh kepada pihak lain di luar rumah kita. Oh ini salah sekolahnya. Oh ini salah gurunya. Oh ini salah teman-temannya dan yang lainnya. Sabar. Posisikan kita dulu. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah sebagaimana disebutkan dalam Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud halaman yang ke-351. Beliau rahimahullah mengatakan wa kam mimman asqa waladahu wa fil dhata kabidihi fid dunya wal akhirah bi ihmalihi wa tarki ta'dibihi. Berapa banyak orang-orang yang mencelakakan anaknya dan buah hatinya di dunia dan di akhirat. Mencelakakan anaknya sebagai buah hatinya tadi, mencelakakan tidak di dunia saja namun juga di akhirat. Bi ihmalihi wa tarki ta'dibihi, dengan sebab penelantaran ya dia dan sikap meninggalkan pendidikannya. Penelantaran cuek dengan upaya untuk membenahi akhlaknya, meninggalkan pendidikan Al-Qur'an terhadapnya. Ini sebabnya. Wa i'anatihi ala syahawatihi. Yang kedua, anak ini rusak. Orang tua telah mencelakakan anaknya dan merusak anaknya di dunia dan di akhirat. Sebab yang kedua adalah menopang ya, dan mendukung atas syahwat, keinginan-keinginan jelek dan buruk anaknya. Ya. Subhanallah, kadang orang tua itu tidak sampai berpikir jauh ke depan terkait efek dan akibatnya. Ketika anak minta, apalagi didukung oleh ibunya. Minta, memaksa, ya. Kemudian ibunya pun juga mendukung. Sudahlah, bi, kasih toh. Wis talah, timbang nangis. Ya. Akhirnya diberikan apa yang diminta oleh anaknya tanpa berpikir apa efek setelah itu. Tanpa bertanya, apakah ini nanti akan membahayakan anak saya? Nah, dukungan orang tua selalu ada. Bahkan sering saya nukilkan ucapan-ucapan mereka dan saya dengar sendiri. Bagaimana orang tua terkesan dia itu bijak memang. Kesannya bijak, tapi salah. Bijak dalam mendukung kreativitas anaknya, mendukung barakallahu fikum aktivitas anaknya. Ternyata aktivitas itu adalah aktivitas-aktivitas yang melanggar syariat Allah.

anakku. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Kesannya ucapan ini apa? Ucapan sayang kepada anak. Orang tua yang peduli terhadap keinginan anaknya, peduli terhadap masa depan anaknya. Apakah demikian? Lah. Ketika ia selalu mendukung syahawatihi, yaitu upaya-upaya anak, permintaan-permintaan dan keinginan anaknya yang melanggar syariat Allah. Ya. Apa kata Imam Ibnu Qayyim? Wa yaz'umu annahu yukrimuhu wa qad ahana. Ia menyanggap upaya dia untuk memberikan apa yang diminta oleh anaknya dari perkara-perkara yang melanggar syariat Allah adalah bentuk memuliakannya, padahal dia telah menghinakannya. Wa annahu yarhamuhu wa qad zalamahu. Dia menganggap ia telah menyayangi anaknya, namun ternyata ia telah mendzaliminya. Fafatahu intifa'uhu biwaladihi. Akhirnya ia menjadi hilanglah upaya dia mendapatkan manfaat dari anaknya tersebut. Wa fawwata 'alaihi hadzahu fid dunya wal akhirah, dan terlewatkan bagian dia di dunia dan di akhirat. Apa yang terlewat dari apa yang diberikan oleh anak kepada orang tuanya? Terlewat dari bakti anaknya. Dia tidak dapat bakti anaknya. Kenapa? Anaknya sibuk sendiri sudah. Sibuk. Nak, tolong Abi belikan ini, nak. Belikan ini loh, baut untuk kipas angin ini di sana. Si Abi. Oh, anaknya sibuk. Gini, ya. Sik, Bi. Ya. Sik, entar lagi, Bi. Sik. Ya. Subhanallah. Ketika kita paksa, ayo, udah taruh ini. Gitu anaknya. Ah, Bi ini. Subhanallah. Itu sudah masuk dalam ucapan, ah. Wala takullahuma uff. Wala tanharhuma wa kullahuma qawlan karima. Jangan engkau ucapkan kepada kedua orang tuamu uf. Apa itu uf? Ucapan jelek yang paling ringan. Ya. Ucapan terlarang yang paling ringan tidak boleh diucapkan kepada kedua orang tua. Wala tanharhuma, dan jangan engkau membentaknya. Berapa banyak anak kecil bentak umiknya. Ah, Umi ini gak tahu ya apa, saya ini sibuk. Sebentar lagi ini akhirnya kalah kan. Ah, luar biasa. Nah, terlewatkan orang tua dari bakti anaknya. Padahal anak seusia itu nurut-nurutnya. Harusnya. Ya, anak usia 3 tahun nurut-nurutnya. 4 tahun, 5 tahun, nurut-nurutnya. Apalagi kalau dikasih kue. Ini nanti kasih kue atau kasih permen. Senang dia. Sekarang gak ada fitrah seperti itu anak. Nah, kena yang namanya gadget ini. Alat yang sangat merusak dunia akhirat bagi anak-anak. Nah, jika tidak dimanfaatkan sebaik mungkin. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Akhirnya anak keluar dari fitrahnya. Barakallahu fikum. Ia mengira ia memuliakan dengan alat-alat itu. Ia membuktikan sayangnya kepada anaknya. Bahkan anaknya gak minta dikasih hadiah itu. Nah, anaknya gak minta, berprestasi anaknya, ada hadiah. Dibelikan tablet yang satu keramik itu. Besarnya kayak keramik. Apa kayak telenan lah ya. Kayak keramik terlalu besar, Ustaz. Telenan ya. Nah. Hadiah. La haula wala quwata illa billah. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Di akhirat jelas, di dunia saja dia berani seperti itu. Apalagi di akhirat. Nah, disuruh orang tuanya yang jelas-jelas ada di hadapannya.

0: terlihat orang tua melotot, terlihat orang tua marah, apalagi ketika mendengar perintah Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak nampak. Santai aja. Nah, ikhwani fiddin, azzani Allah iyakum. Kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim menyatakan, wa idza tabartal fasada fil auladi ra'aita ammatahu min kibalil aba. Dan apabila engkau mau menilai kerusakan yang terjadi pada anak-anak, engkau akan melihat kebanyakannya dari sisi ayahnya. Ya. Ayah yang disalahkan. Dia sebagai kepala rumah tangga, dia yang berhak, jangan berikan. Itu yang berhak ayah. Nah, enggak Ustaz, itu loh ibunya anak-anak itu loh. Itu loh maminya itu loh. Itu loh uminya, umahnya itu loh. Loh kok umahnya? Bojone iki sapa? Yang laki itu yang mana? Uminya apa abinya? Yang suami itu yang mana? Kok ibunya? Ibunya aja yang disalahkan. Oh, ini umahat bahagia ini. Oh, ya kan? Ya kan? Nah, iya, abi kan? Kamu juga salah. Harusnya istri juga sejalan dengan suaminya. Mendukung apa yang dicanangkan dan diberikan oleh suaminya terhadap anaknya. Didukung. Kalau suami saat itu tegas tidak memberikan, si ibu kemudian jangan mengendorkan. Nah, dia harus dukung. Ya. Kalau suami marah kepada anaknya, si ibu jangan ikut-ikutan marah. Sabar, biar suaminya. Nanti setelah suami reda, pergi dia, si ibu mendekati anaknya. Jangan dimarahi, dilembutin. Ya. Si anak merasakan ada orang yang membelanya. Namun jangan dibela, tetap apa yang dipahamkan atau yang dikatakan oleh sang ayah tadi, diperkuat. Ya. Ayahmu mengatakan demikian itu demi kebaikan kamu. Dia sayang sama kamu. Dia gak ingin seperti ini. Jadi anak merasakan sang ayah ini benar-benar kemarahannya adalah kemarahan sayang. Pukulannya, dia kata dia memukul adalah pukulan yang mendidik. Si ibu menguatkan. Nah, bukan kemudian di balik layar atau di balik suaminya kemudian si ibu tadi kemudian menyalahkan bapaknya. Memang bapakmu ngunung iku wis. Wis gak usah dirungok nih bapakmu wis ngunung iku. Habis. Ya. Sebuah kepala rumah tangga, sebuah miniatur kecil dari sebuah masyarakat. Habis ini. Ya. Disalahkan oleh asistennya. Nah. Wis ngunung iku bapakmu. Gak usah dirungok nih. Ya. Wis nyok, nyok. Tukwa, tukwa. Rusak akhirnya anak. Nah, memusuhi ayahnya, tidak percaya kepada ayahnya, dan si ibu salah satu sebab perusak rumah tangga tersebut. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Maka suami dan istri butuh kekompakan. Adakan meeting-meeting. Bahasa pabrikan meeting. Ya. Meetingnya gimana Ustaz? Iya ketika santai. Nah, si istri juga sabar kalau mau laporan. Ya. Jangan ini suami wis keringetan dari kebun ya. Mengges-mengges si an ini. Ya. Nah, nyampe rumah assalamualaikum. Salamku delok anakmu iku lho. Hah. Anakmu mangine-ngine-ngine aduh suami pusing. Ya. Akhirnya dibuang tasnya, sepatunya, dan yang lainnya. Salah, sekretaris laporannya ngawur. Tunggu, tenangkan dulu. Ya. Nah, bikinkan minum. Ya. Nah, tasnya ditaruh, ya, sepatunya mungkin kalau bersepatu. Ya. Disiapkan. Nah, alat mandinya, suruh mandi dulu, makanannya. Jangan langsung laporan. Hah? Wah. Si suami, ya kalau seperti itu suami sabar ya. Harus sabar, jangan dilawan dengan kekerasan juga, sabar. Mungkin istri capek juga ya, seharian dia sudah nyuci. Wana 7 misalnya, hah? Barakallahu fiik. Kita pakaiannya banyak. Anak pun juga gitu. Si istri enggak punya pembantu misalnya. Karena ingin jadi istri soleha. Ya. Dibelikan mesin cuci enggak mau si istri. Enggak, Mas. Engko aku enggak olahraga golek mesin cuci. Ya. Ada yang seperti ini. Kalau ada Masya Allah. Ya. Gampang loro golek mesin-mesin kabeh. Ya. Ya. Enak kan? Nyuci tinggal cedit. Masak tinggal tit. Masak yang pakai listrik pun juga gitu. Ya. Tinggal pencet aja. Masya Allah. Artinya, tinggal apa? Tugas yang lainnya harus maksimal. Harus maksimal. Masak gampang. Nyuci gampang. Ya, tinggal ngurusi anak, menjaga anaknya. Harus penuh strategi. Sebagaimana kita mengurus dunia kita, kita penuh dengan strategi teknisnya begini, oh nanti kalau begini, ini yang begini. Sama anak pun juga demikian. Coba jadikan pembahasan antara suami istri. Meeting kata anak itu. Ya. Tadi anak-anak gimana? Tadi itu anak-anak begini. Tadi anak-anak itu habis main ngomongnya kayak gini-gini. Oh ya sudah, besok dinasehati. Pengawalan dan pendampingan ini merupakan sebab ya, mereka bisa terarah. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin azzanillahu iyyakum. Kemudian, waqala aiban. Al-Imam Ibnu Qayyim juga mengatakan, wa aktsarul auladi innama jaa'a fasaduhum min qibalil aba. Kebanyakan anak-anak, kerusakan-kerusakan mereka itu datang dari sisi ayah-ayah mereka. Wa ihmalihim lahum, dan sikap pembiaran mereka terhadap anak-anaknya. Ya. Yakni sistem pendidikan pembiaran. Wa tarki ta'limihim faraidat dini wa sunanahu. Dan sikap meninggalkan pengajaran terhadap mereka kewajiban-kewajiban dalam agama dan sunnah-sunnahnya. Fa'adu'uhum sigharan. Maka mereka telah menyia-nyiakan anak-anak tersebut ketika masih kecil. Ya. Jadi upaya kita untuk mendidik anak-anak itu ketika masih kecil. Masih kecil itu harus dibiasakan. Pendidikan mereka bukan pendidikan kesadaran. Wis tangkuk lak sadar-sadar dewi. Oh, jangan. Ya. Kadang-kadang orang tua ini terlalu percaya diri dan terlalu pede dirinya itu baik. Aku wae biyen gak diajari ambek wong tuaku, yo salafi. Walhamdulillah. Hidayah itu di tangan Allah. Jangan disamakan. Ya. Mungkin Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada kita melalui jalan-jalan yang memang Allah inginkan. Jangan sampai kemudian kita biarkan, kita menengok pada perjalanan biografi hidup kita. Iya kalau dia bisa mengenal manhaj salaf. Kalau dia dibiarkan akhirnya kebablasan, justru kedurhakaan yang kita rasakan. Jangan. Allah subhanahu wa ta'ala akan terus menilai amalan-amalan kita, upaya-upaya kita. Ya. Sehingga banyak bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam berupa pengajaran-pengajaran yang Rasulullah berikan kepada para sahabatnya, terkhusus juga kepada anak-anaknya. Semisal saja adab makan. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika itu makan bersama anak tirinya, ya, memerintahkan sammillah wa qul bi yaminik wa qul mimma yarika. Ucapkan bismillah ketika makan. Makan dari yang terdekat kamu, ya. Barakallahu fikum, dan makan dengan tangan kananmu. Ya. Dididik oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Sahabat Abdullah bin Abbas, sepupu beliau yang waktu itu masih kecil, diberikan nasihat kepada oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya ghulam, inni u'allimuka kalimat," wahai anak muda. Wahai anak yang kecil, ghulam. Nah, aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat, beberapa kata. Ya, simple, ringan. Yang diajarkan kepada sahabat Abdullah bin Abbas yang saat itu masih muda belia atau masih kecil, menunjukkan bahwa pengajaran kepada anak kecil itu yang ringan-ringan. Jangan berat-berat. Nah, apa pengajarannya? Ihfazillah yahfadka. Jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Ditanamkan sejak kecil permasalahan akidah. Jaga Allah. Apa yang dimaksud menjaga Allah? Jagalah batasan-batasan yang Allah tetapkan. Apa yang Allah perintahkan, jalani. Apa yang Allah larang, tinggalkan. Itu upaya menjaga agama Allah subhanahu wa ta'ala yang kata Nabi, ihfadillah, jagalah Allah. Apa balasannya? Nah, yahfadka, Allah akan menjagamu. Ini terkait masalah keimanan. Ya. Dan ternyata Allah jaga sahabatnya sampai ajal menjemput mereka, mereka tetap dalam keadaan iman. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala jamin mereka masuk ke dalam jannah. Jika memang benar-benar dilakukan penjagaan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Maka dari itu di sini disebutkan, ya, salah satu sebab kerusakan anak dari sisi ayah adalah sang ayah membiarkan dan menelantarkan pendidikan mereka. Tidak diajari kewajiban-kewajiban dalam beragama ini apa, dan sunnah-sunnahnya. Nah, berhusnudzon nanti ya sadar-sadar dewe. Jangan. Perintahkan, ayo sholat. Ikut abah. Nah, habis sholat wajib, suruh sholat sunnah. Atau dipesan nih sejak di rumah, nanti ikut abah ke masjid, ya, habis sholat wajib, sholat sunnah. Ya, kadang-kadang anak-anak, ya, ya, ternyata enggak iya, kan gitu. Nyampe di masjid, salam, fur. Nah, orang tua harus ingat tadi. Mana anaknya, enggak ada. Ketika nyampe rumah, ngelihat anaknya, sudah tahu sholat sunnah tadi? Belum, ayo sholat sunnah di sini. Ditagih. Nah, enggak kemudian dibiarkan. Enggak Ustaz, kan sholat sunnah kan hukumnya sunnah Ustaz. Hah? Kan bukan wajib. Iya. Bukan wajib, tapi kita membiasakan. Nah. Membiasakan. Sehingga ketika anak ini terbiasa, itu satu karunia yang besar bagi kita. Nah. Bagaimana cara membiasakannya? Dipahamkan. Fadilah dan keutamaannya. Jangan cuma doktrin, doktrin, doktrin, doktrin. Kamu harus begini. Kamu jangan begini. Kamu begini. Hikmah di balik itu apa? Kalau dia sholat sunnah dapat apa? Gitu loh. Wong kita aja melakukan suatu pekerjaan harus ada imbalannya. Ya enggak? Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fadhail, fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan dalam beramal itu sebagai penyemangat kita. Nah, kita paham kan? Kamu kalau sholat sunnah, ya, Allah tidak menyanyiakan kamu. Allah kasih pahala. Nah, pahalanya sangat besar. Paham kan seperti itu? Nah, sehingga ketika mereka masih kecil, kita dampingi. Kita sholat sunnah, mereka juga sholat sunnah. Nah, ketika mereka tidak sholat sunnah, kita tanya, sudah sholat sunnah belum? Ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum. Fadha'uhum sigharan, maka dia telah menyia-nyiakan anaknya semenjak kecil. Sewaktu kecil. Nah, terkhusus bagi keluarga-keluarga Ahlus Sunnah. Keluarga Salafiyin. Kadang-kadang kita ini yang hidup di masa sekarang ini itu terlalu menilai anak kita ini barang murah. Ya. Padahal senyatanya anak kita ini mahal. Harganya sangat mahal. Nah, sangat mahal. Kalau enggak percaya, ya. Kalau enggak percaya bisa dicoba sekarang. Maksudnya dicoba gimana, Ustaz? Coba anak jenengan semuanya ya ditukar dengan emas seberat 25 kg. Dikasih kan enggak? Ada orang bawa emas 25 kilo ke rumah jenengan. Pak, saya ini punya emas 25 kilogram. Bukan 25 gram. 25 kilo. Cuma anak sampean itu yang itu. Yang baru lahir itu atau yang itu. Saya ambil. Atau itu yang hafal Al-Quran itu. Saya ambil. Dikasihkan, Pak? Hah? Sukron? Hah? Oh, penai Pak, iya Pak. Lek tambah 5 kilo kas piye, Pak? Enggak mungkin orang tua yang fitrahnya ya. Dia masih bersih dan tahu anak ini adalah belahan hati atau belahan jiwa ya. Nah, darah dagingnya. Nah, kalau dia benar-benar dalam mendidiknya, ini aset tidak hanya selesai di dunia. Di akhirat Allah Subhanahu wa taala berikan kemuliaan orang tuanya melalui anaknya ini. Bahkan ketika orang tuanya sudah tidak sanggup lagi beramal sudah. Sudah jadi tanah. Nah, sudah jadi makanan ulat. Atau cacing-cacing yang ada di tanah. Gak mampu untuk beramal. Namun, pahala demi pahala akan terus mengalir. Manakala sang anak ini menjadi anak yang soleh. Yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Dan ini tidak bisa dilakukan oleh emas 25 kilo tadi. Ikhwani fiddin, azanillahu wa iyyakum. Mahal. Tapi kadang-kadang secara praktek anak ini kita anggap murah. Ya. Salafiyin. Masya Allah yang diberikan karunia anak yang banyak. 6, 9, 10. Maaf-maaf saja, kadang-kadang anak masih kecil ini, masih baru bisa jalan, dikeluarkan dari rumahnya, dolan dhewe, Pak. Ya. Nah, tanpa pendampingan, ya, ini anak nanti diambil orang, apa nanti kecemplung ini, kecemplung itu, atau kejatuhan ini, gak peduli. Engkau lek luwe amuli hari-hari ibu. Kropete apa? Oh. Hah? Nah. Nah. Tidak seperti orang tua kita dulu, Masya Allah, orang tua kita dulu kalau kita main dia tidak di samping kita. Ya. Nah. Mau makan saja anaknya didampingi sambil main, ya, ditulang. Walaupun ini nggak boleh ditiru ini. Ya, anak harus diajari adab sejak sekarang. Nah, ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, kadang gak iman. Apalagi anak perempuan, ya, tak ubahnya seperti barang murah, wis sana. Nah, tengah malam keliaran, anak murah. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, baru nanti kalau dia kehilangan atau salah jalan anak ini, baru dia menyesal. Ya. Aset satu-satunya atau aset dia di dunia dan di akhirat sudah tidak bisa dia nikmati. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Qala al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, falam yantafi'u bi anfusihim, maka ia tidak bisa memberikan manfaat dengan sebab diri-diri mereka. Walam yanfa'u aba'ahum kibaran, dan anak-anak ini tidak bisa memberikan manfaat kepada ayah-ayah mereka di saat ayah mereka di saat ia sudah dewasa. Ketika sudah dewasa, karena sudah salah dalam pendidikannya, salah asuhan, akhirnya anak ini bukan menjadi anak yang soleh, anak yang berbakti, justru merepotkan orang tuanya. Sedikit-sedikit kasus tawuran, sedikit narkoba, habis itu kasus pencurian, ya, dan yang lainnya, orang tua disibukkan. Kama ataba ba'duhum waladahu 'alal uquq, sebagaimana sebagian dari mereka mencela anaknya atas kedurhakaannya. Faqala, ia mengatakan, ya abati innaka aqaqtani saghiran, wahai ayahku, sesungguhnya engkau telah mendurhakaiku sejak aku kecil. Ya, menyia-nyiakan anak tersebut ketika kecil. Jadi anak ini punya hak yang harus kita tunaikan. Nah, wa ba'tani walidan, dan engkau telah menyia-nyiakan aku ketika aku dalam keadaan masih kecil. Wa adatuka syaikhan kabiran, maka aku, kata anak ini, akan menyia-nyiakanmu ketika engkau sudah lanjut usiamu. Ketika engkau sudah tua renta, disia-siakan oleh anaknya di saat orang tua butuh bakti anaknya, butuh perhatian anaknya, butuh penjagaan anaknya, si anak gak mau repot-repot daftar ke panti jompo, jemputan mbokku. Na'udzubillah. Si anak ada di Kalimantan, ada di Sumatera, ada di Irian, ada di gini, dokter, insinyur, ini berhasil. Masing-masing punya kehidupan. Kadang orang tua, alhamdulillah anak-anakku sudah di wong kabeh. Iya, Pak. Di mana aja? Wah, sana, sana. Orang tua berdua saja. Masih ada istrinya. Istrinya meninggal, bingung anaknya. Ojo ambek aku seribu. Udah mau. Na'udzubillah min dzalik. Untuk menjaga orang tuanya, ya, pimpong-pimpongan. Kenapa? Karena anak tidak memahami bakti kepada kedua orang tua itu wajib hukumnya. Kenapa anak sampai demikian? Nah, apa sebabnya? Karena orang tua orientasinya sudah duniawi. Sejak kecil anak ini kalau pintar, nah, masya Allah berprestasi, masukkan ke SD apa favorit, ya, nanti SMP juga gitu, Pak, ini anaknya cerdas, Pak, gimana kalau di pondok? Jangan masuk SMP favorit bertaraf internasional, wah, dipelajari situ Mandarin, Jepang, Prancis, Jerman bahasanya, masya Allah, Ya. Nanti setelah SMA, wah anak ini jangan sampai ya pendidikannya kemudian berhenti, harus ke perguruan tinggi, kalau perlu ke luar negeri, ke negeri barat sana, Kanada, Amerika, Inggris, dan yang lainnya. Luar biasa, kalau pinter. Kalau anaknya agak agak bego anaknya, ya. Ya, nuakal anaknya, wah, sudah. Sak kampung udah terkenal, wah, anakku, paiku, es. Nakal. Langsung orang tuanya, kamu mondok. Assalamualaikum Ustaz. Pendaftaran tahfidz, Ustaz. Ini anak saya, Ustaz. Masya Allah, anak saya ini nakal, Ustaz. Ah, ini begini, sudah. Saya sudah mengatakan kepada anak. Anak saya, kamu harus mondok biar jadi anak yang soleh. Loh, Ustazin longso. Ngelus dodo. Masya Allah. Nah, kok sing kayak ngini sing dikirim? Sing cerdas-cerdas mana, Pak? Hah? Dahulu para ulama, Al-Imamul Bukhari adalah seorang ulama alim yang cerdas. Ya? Al-Imam Abu Bakar bin Abi Syaibah adalah orang yang cerdas. Al-Imam Muslim cerdas. Ini sampai dikumpulkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi sebuah kitab Syiar A'lamun Nubala, sejarah para ulama yang cerdas-cerdas. Ya. Kalau tahu anaknya cerdas, langsung disuruh menghafal Al-Quran. Karena itu untuk memudahkan dia. Ada pengaruhnya kecerdasan itu. Nah, kalau wis afan, Pak. Longor, Pak. Aduh. Kasian anak ini. Ya. Nah. Atau sudah babak belur. Seperti mobil yang sudah habis kecelakaan. Kalian masukkan bengkel. Apa yang diperbuat oleh bengkel tadi? Ditabuhi, Pak. Bung, buh, buh, buh. Ya, bengkel kenteng, ya. Sampai benar, sampai lurus. Ya. Wah, ini sudah anaknya nuakal, ya. Masuknya nakal, ketika masuk di pondok, dicubit aja. Ini salah satu, ya. Apa? Lapor ke pelindungan anak. Enggak terima. Wah, ini kekerasan pada anak ini, ya. Enggak boleh. Lu padahal nuakal anaknya ini. Nah, ustadznya nyubit atau mukul saja, ya. Dipukul begini. Sudah enggak apa? Enggak terima. Pak, anak sampean ini masuk ke sini wis morat-marit. Ya. Nah, akhirnya di pondok akhirnya minta maaf. Jangan, Pak. Perbaiki dulu di rumah, ya. Sampai anak ini memang benar niat mondok baru kirim ke sini. Jangan suruh sekorak kayak gitu dikirim ke pondok, huh? Masuk pondok, wah, pucuk ukurannya pinggir ini habis, tinggal tengah, huh? Badannya, wah, tipis, gitu ya. Petisnya, lurus, gitu. Nah. Wah, ini telinganya. Nah, paralon. Kan ada ya? Ada kan? Paralon pasang sini. Ayo, kok gak kemeng ini. Barakallahu fiik. Musibah. Ya, maka dari itu ya ikhwan, sungguh-sungguh kita menjaga anak-anak kita. Sehingga Syekh menyatakan setelah itu, idzan lil abnai huququn ala abaihim yanbaghi mura'atuha wal qiyamu biha. Jadi pada anak-anak terdapat hak-hak atas para ayah mereka yang selayaknya untuk diperhatikan dan ditunaikan hak tersebut. Li'anna dzalika mimma sayus'alu anhul 'abdu amamallahi subhanahu wa ta'ala. Dikarenakan hal itu termasuk perkara yang akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala seorang hamba di hadapan Allah azza wa jal. Barakallahu fikum. Mungkin ini yang bisa kita kaji pada kesempatan sore hari ini. Semoga apa yang kita kaji bisa menjadikan tambahan ilmu dan pencerahan bagi kita, serta membekali kita untuk kita mendidik putra-putri kita dan keluarga kita agar mereka menjadi anak-anak yang saleh dan salihah. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di sore hari ini, di penghujung bulan Sya'ban, di tanggal 30 Sya'ban 1445 Hijriah, di musalla Aisyah, benar ya nama musallanya. Nah, di musalla Aisyah kita bertemu di dalam majelis ini. Semoga majelis kita adalah majelis yang diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah memberkahi musalla ini sebagai musalla yang makmur dengan berbagai ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan memang momennya begitu tepat di saat kita akan berada di bulan Ramadan. Maghrib ini kita adalah malam pertama Ramadan, yang disebutkan di dalam hadis bahwa pada permulaan Ramadan akan dibuka pintu-pintu surga. Futtihat abwabul jannah. Dibuka pintu-pintu surga. Dan tidak ada satupun yang tertutup. Wa ghulliqat abwabun nar. Ditutup pintu-pintu neraka. Tidak ada satupun yang terbuka. Dan para syaitan dibelenggu. Dan ada yang berseru, ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyash syarri aqsir. Wahai orang-orang yang menginginkan kebaikan, mari berlomba-lomba, mari menghadap pada bulan ini dengan penuh ketaatan. Dan bagi orang yang ingin keburukan, kejahatan, tahanlah kalian, hentikan niat buruk kalian untuk melakukan kemaksiatan di bulan ini. Dan kita di penghujung bulan Sya'ban ini berharap agar Allah Ta'ala memberikan usia panjang kepada kita, bisa memasuki bulan Ramadan, menikmati indahnya berbagai hidangan ibadah di bulan Ramadan, puasanya, qiyamul lailnya, tilawahnya, doanya, zikirnya, sedekahnya, ta'awun di atas kebaikan dan ketakwaan, beramar ma'ruf nahi munkar, belajar dan mengajarkan ilmu. Itu berbagai hidangan-hidangan kebaikan yang terbuka lebar di bulan Ramadan. Kita berharap taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita bisa memperbaiki kekurangan kita di bulan yang lalu. Kita menyadari kita sangat kurang. Dan kita berharap Allah memberikan pertolongan dan taufik kepada kita untuk memperbaiki ibadah kita di bulan Ramadan ini. Para ikhwah sekalian, rahimakumullah, nikmat yang juga tidak lupa untuk diingatkan adalah dibangunnya musalla ini, dibangunnya tempat ibadah ini, diberi nama Aisyah. Jadi kita sebagai pemakmur musalla Aisyah juga perlu tahu, sedikit banyak kita perlu tahu begitu mulianya Aisyah. Kalau dinisbatkan kepada Aisyah, Aisyah yang paling utama adalah Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang paling dicintai oleh Nabi adalah Aisyah radhiyallahu anha. Dan dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, fadlu Aisyah 'alan nisa ka fadli tsarib 'ala sa'irit ta'am. Fadlu Aisyah, keutamaan Aisyah 'alan nisa dibandingkan semua wanita. Dibandingkan semua wanita, baik itu istri Nabi setelah Khadijah dan juga selain Fatimah, ya. Fadlu Aisyah 'alan nisa, keutamaan Aisyah dibandingkan para wanita, ka fadli tsaridi 'ala sa'irit ta'am. Seperti keutamaan ats-tsarid. Ats-tsarid itu jenis makanan yang mengandung unsur daging, juga roti. Jadi roti dipecah, dicacah, daging dicacah juga. Kemudian dimasukkan ke dalam kuah. Jadi secara gizi, ada dagingnya, ada karbohidratnya. Secara kemudahan, paling mudah menjadi asupan bagi tubuh. Mudah, ringan. Tidak seperti makanan lain. Yang kadang gigi sama makanan itu harus kuat-kuatan. Kalau itu, kalau sarit itu ringan. Nah, maka sebagian ulama yang mensyarah hadis ini menjelaskan begitu juga Aisyah radhiyallahu anha yang penuh dengan keilmuan, penuh dengan kefakihan, begitu banyak berkah ilmu beliau yang sampai kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wanita terbanyak yang meriwayatkan hadis Nabi itu Aisyah radhiyallahu anha. Dari 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, Aisyah satu-satunya wanita di situ. Nah, sekedar terkait dengan nama musalla kita. Kemudian kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian bersyukur kepada segenap pihak, kepada semua pihak yang menjadi sebab terbangunnya musalla ini dan faktor pendukung sekitarnya. Faktor pendukung sekitarnya ya termasuk kaplingan-kaplingan yang dijadikan tempat parkir, ya. Itu faktor pendukung sekitarnya. Termasuk para ikhwah yang juga menyumbang baik secara pikiran, tenaga atau apa saja. Nah, dan dijelaskan dalam sebagian hadis, man bana lillahi masjidan walau kamafhasih. Barang siapa yang membangun sebuah masjid karena Allah, nah, meskipun seukuran seekor merpati, artinya kandang merpati yang kecil itu, banallahu lahu baitan fil jannah. Allah akan bangunkan rumah baginya di surga. Barang siapa yang membangun karena Allah, bukan karena tujuan lain, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah, meskipun yang dibangun adalah seukuran kandang merpati, maka Allah akan bangunkan rumah di surga. Bangunkan rumah di surga. Ini keutamaan bagi seorang yang membangun masjid. Masjid itu tempat sujud, tempat sholat. Bangunan yang difokuskan tujuannya untuk tempat orang sholat. Nah, barang siapa yang membangun masjid karena Allah, meskipun hanya seukuran kandang merpati, maka Allah akan bangunkan rumah di surga. Nah, demikian juga faktor-faktor pendukung di sekitar, lahan-lahan yang disediakan untuk parkir, ya, ini juga sebuah kebaikan yang insya Allah pahalanya akan mengalir. Kita bersyukur kepada Allah ketika tempat ibadah kita bisa kita makmurkan di atas sunnah. Nah, setelah sebelumnya mungkin kita cukup lama berpuasa. Nah, cukup lama berpuasa. Padahal orang berpuasa itu kebahagiaannya saat berbuka. Lissaimi farhatan. Bagi orang yang berpuasa ada 2 kebahagiaan. Farhatun inda fitri, kebahagiaan ketika berbuka. Wa farhatun inda liqai rabbih, dan kebahagiaan ketika berjumpa dengan Allah, menikmati pahala puasanya. Nah, ini anggap kita sedang berbuka. Nah, kita sedang berbuka, bergembira karena dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adanya tempat yang di situ kita bisa lebih leluasa, lebih khusyuk ketika ibadah, lebih mudah mengatur mana yang lebih sesuai dengan sunnah. Nah, maka yang demikian ini adalah sebuah anugerah, nikmat yang luar biasa. Di daerah-daerah yang belum punya masjid, itu iri dengan keadaan kita. Ya, daerah-daerah yang belum punya musholla, belum punya surau, ya, sekedar supaya bisa sholat tarawih bersama, bisa dijadikan tempat iktikaf, sebagai tempat ta'lim. Nah, maka syukuri nikmat ini dan jaga bersama-sama. Jaga bersama-sama. Jaga secara fisik maupun secara non-fisik. Jaga secara fisik artinya kalau ada bangunan-bangunan atau sesuatu yang kurang, ada yang bisa kita bantu, bantu semaksimal kita, semampu kita. Misal yang sederhana, di kamar kecil misalkan, kerannya seandainya, kalau sekarang kan masih baru, alhamdulillah, masih gres-gresnya, kerannya ada yang kurang, segera tanggap supaya pemanfaatannya tetap mengalir. Ada yang peduli, ada yang kemampuan, oh saya mampu untuk ini. Tapi koordinasi, jangan lupakan koordinasi. Koordinasi itu komunikasi antar kita. Inisiatif bagus, tapi kalau komunikasi kurang, ini bisa berbahaya. Tetap sampaikan niat baik kita, komunikasikan dengan baik. Kok saya pingin nyumbang ini ya, pingin nyumbang misalkan tempat gantungan apa pakaian di kamar mandi misalkan. Atau hal-hal lain yang sifatnya meskipun sederhana, tapi besar manfaatnya. Nah, itu suatu hal yang sifatnya kita sama-sama membantu, menjaga secara fisik. Secara non-fisik, kita menjaga agar secara adab, secara perilaku, secara akhlak, ya, kita hendaknya selalu bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada, berakhlak dengan akhlak yang baik dimanapun kita berada. Nah, kalau orang tertentu punya kepentingan politik, kita punya kepentingan dakwah. Sama-sama punya kepentingan. Ada orang bermuamalah baik ketika niatannya tujuan politik. Tapi kalau kita ada misi tertentu, iya, jelas. Kita membawa misi masing-masing. Mengajak manusia kepada Allah, mentauhidkan Allah, menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka kita menjaga musholla ini secara non-fisik adalah kita menjaga perilaku kita, menjaga tutur kata kita saat kita memanfaatkan masjid ini atau berada di sekitar masjid ini. Kita akan menampilkan wajah, inilah Ahlus Sunnah. Nah, meskipun kita baru saja taklim baru sekali misalkan, bisa jadi orang akan menilai kita bagian dari Ahlus Sunnah. Itu perwakilan dari perwajahan kita. Nah, sehingga perlu kita menjaga secara fisik maupun secara non-fisik nikmat ini agar Allah Subhanahu wa taala tambah nikmat ini, jangan sampai kita kufuri. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan kajian tafsir Ibnu Katsir surah Al-Hujurat. Surah Al-Hujurat. Nah, pada kajian yang pertama, kita sudah sampai di ayat yang ketiga dari surah Al-Hujurat. InsyaAllah kita akan lanjut pada ayat yang keempat. Nah, sempat ada rencana untuk memperbanyak kopian dari kitab Umdatut Tafsir. Umdatut Tafsir itu apa, Ustaz? Kitab Umdatut Tafsir itu ringkasan Ibnu Katsir. Mukhtasar Tafsir Ibnu Katsir. Yang disusun oleh Syekh Ahmad Syakir rahimahullah. Syekh Ahmad Syakir seorang ulama hadis dari Mesir, yang beliau itu keturunan, termasuk dari sisi nasab bagus, keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari jalur Al-Husain bin Ali radhiyallahu an. Beliau meringkas Tafsir Ibnu Katsir menjadi karya Umdatut Tafsir. Meskipun karya ringkasan beliau yang sudah ditahqiq oleh beliau itu dari Al-Fatihah sampai ayat ke-8 dari surah Al-Anfal. Sampai ayat ke-8 dari surah Al-Anfal. Itu Umdatut Tafsir yang benar-benar ditahqiq oleh Syekh Ahmad Syakir rahimahullah. Kemudian setelah Syekh Ahmad Syakir meninggal, sebagian pihak ingin mencetak secara lengkap. Ditanya kepada keluarga beliau, mungkin ada manuskrip beliau dalam meringkas Tafsir Ibnu Katsir. Ada, walaupun belum resmi ya, belum resmi ditahqiq oleh Syekh Ahmad Syakir. Ternyata didapati beliau sudah selesai meringkas Tafsir Ibnu Katsir. Maka itu yang kemudian dicetak sampai 3 jilid kitab Umdatut Tafsir. Artinya, secara ringkasan, Syekh Ahmad Syakir sudah meringkas Tafsir Ibnu Katsir sampai selesai, cuma secara resmi beliau tidak mentahkiknya, kecuali dari surah Al-Fatihah sampai surah Al-Anfal. Nah, kalau Syekh Shaleh Al-Fauzan, hafizahullah, ditanya, apakah mukhtasar ringkasan Tafsir Ibnu Katsir yang paling bagus? Awalnya Syekh Shaleh Al-Fauzan menjelaskan, Tafsir Ibnu Katsir itu sudah ringkas. Tafsir Ibnu Katsir itu sudah ringkas sebenarnya. Nah, tetapi di antara mukhtasar ringkasan Tafsir Ibnu Katsir yang bagus adalah Umdatut Tafsir karya Syekh Ahmad Syakir. Hanya saja beliau belum sempat menyelesaikan, tapi beliau keburu meninggal. Nah, tayyib. Kita akan baca ayat yang keempat dari surah Al-Hujurat, ayat keempat dan ayat yang kelima. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi

يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. Ayat yang keempat, Allah Ta'ala menyatakan, innalladhina yunadunaka min wara'il hujurati aktsaruhum la ya'qilun. Sesungguhnya orang-orang yang yunadunaka, memanggil-manggil engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min wara'il hujurat, dari balik kamar-kamar, kamar-kamar istri Nabi. Aktsaruhum la yaqilun, kebanyakan mereka tidak berakal. Orang tidak sabaran itu enggak berakal. Karena akal yang benar itu mestinya sabar dulu, beradab dulu, itu akalnya sempurna. Nah, sesungguhnya orang-orang yang memanggil engkau dari balik kamar-kamar, kebanyakan mereka tidak berakal. Walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum. Kalau seandainya mereka mau bersabar sampai engkau keluar menemui mereka, niscaya itu lebih baik bagi mereka daripada manggil-manggil terus ganggu Nabi yang sedang istirahat siang waktu itu. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Naam. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Naam. Kita baca tafsirnya. Tafsir Ibnu Katsir, kata Al-Hakim.

Allah, thumma innahu tabaraka wa ta'ala, kemudian sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala, dhamma alladhina yunadunahu min wara'il hujurat, mencela orang-orang yang memanggil-manggil beliau dari balik al-hujurat. Apa yang dimaksud al-hujurat? Wahiya buyutu nisa'ih, yaitu rumah istri-istri Nabi. Al-hujurat jamak dari al-hujrah. Satu kamar itu al-hujrah, jamaknya al-hujurat, kamar-kamar. Kita telah pernah sampaikan, ini menunjukkan kesederhanaan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Istri-istri beliau itu cuma punya kamar. Nah, kalau sekarang alhamdulillah sebagian istri kita, sebagian kita ada yang mampu memberikan rumah untuk istri-istrinya berkamar-kamar. Nah, kama yasna'u ajlaful a'rab, siapa yang dicela oleh Allah? Perbuatan siapa yang dicela oleh Allah? Kama yasna'u ajlaful a'rab, sebagaimana dilakukan oleh orang-orang Arab Badui yang kaku, kasar. Ajlaf itu kaku, kasar. Faqala, maka Allah berfirman, aktsaruhum la yaqilun, kebanyakan mereka tidak berakal. Thumma arsyada ta'ala ilal adabi fi dhalik faqala, kemudian Allah memberikan bimbingan kepada adab yang baik. Allah berfirman, walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum, kalau seandainya mereka mau bersabar menunggu Nabi keluar, itu lebih baik bagi mereka daripada manggil-manggil dari luar. Ay lakana lahum fi dhalika al-khairah wal-maslahah fid dunya wal-akhirah, artinya tentu hal itu akan memberikan kebaikan dan maslahat bagi mereka di dunia dan di akhirat. Thumma qala jalla thana'uh, kemudian Allah yang maha mulia penyebutannya berfirman, da'iyan lahum ila taubah wal inabah, Allah memanggil mereka untuk bertaubat dan kembali kepada Allah. Wallahu ghafurur rahim, Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Nah, waqad dzukira annaha nazalat fil Aqra bin Habis At-Tamimi radhiyallahu anhu fima awradahu ghairu wahidin, dan telah disebutkan bahwasannya ayat ini turun terkait dengan sahabat yang bernama Al-Aqra bin Habis. Sahabat Al-Aqra bin Habis radhiyallahu an. At-Tamimi, sebagaimana yang dijelaskan oleh lebih dari seorang ulama. Nah, kemudian Al-Imam Ibnu Katsir meriwayatkan hadis dari Al-Imam Ahmad. Nah, qala al-imamu Ahmad, berkata al-imam Ahmad, haddathana Affan, qala haddathana Wuhayb, qala haddathana Musa bin Uqbah, an Abi Salamah bin Abdurrahman, anil Aqra' bin Habis, radhiyallahu anhu. Berkata al-imam Ahmad, telah menceritakan kepada kami Affan, ia berkata, telah menceritakan kepada kami Wuhayb. Nah, disebut sanadnya. Perhatikan, Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah di dalam muqaddimah As-Sahihul Musnad mimma laisa fi

Di Hayy. Beliau menyatakan salah satu kenikmatan yang paling manis di dunia selain membaca Al-Quran yang saya rasakan adalah ketika saya membaca Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, saya baca berkata Al-Imam Al-Bukhari, haddatsana fulan. Itu adalah salah satu kenikmatan yang paling manis yang saya rasakan di dunia. Ketika saya sibuk dengan itu, maka menjadi terlupakan peliknya kehidupan dunia, keruwetan permasalahan dunia. Nah, itu kata Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i. Nah, kalau kita belum sampai tahapan itu, berarti memang kita perlu berjuang. Nah, kita perlu berjuang karena kekurangan ilmu kita, kekurangan amal kita. Nah, sesungguhnya ilmu itu manis sekali. Karena ilmu itu meningkatkan iman, dan iman itu akan dirasakan manisnya oleh orang-orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Ahmad meriwayatkan hadis dari Affan, dari Wuhaib, dari Musa bin Uqbah, dari Abi Salamah bin Abdurrahman, dari Al-Aqra bin Habis radhiyallahu anhu. Annahu nada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min wara'il hujurat. Al-Aqra bin Habis, semoga Allah meridainya, beliau mengisahkan bahwa beliau ini pernah memanggil-manggil Nabi dari balik kamar-kamar. Faqala, sambil berkata, ya Muhammad, ya Muhammad, dipanggil-panggil. Wahai Muhammad, wahai Muhammad. Wa fi riwayah, ya Rasulullah. Nah, falam yujibhu, tetapi Nabi tidak menjawab panggilan itu. Faqala, ya Rasulullah, inna hamdi lazain, wa inna dhammi lashain. Wahai Rasulullah, sesungguhnya pujianku itu memuliakan, dan celaanku itu menghinakan. Nah, artinya apa? Kalau saya puji orang, maka orang itu akan terangkat mulia. Yang kalau saya cela orang, orang itu akan rendah. Nah, faqala sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi menimpali ucapan dari Al-Aqra bin Habis ini, dzakallah azza wa jalla. Itu Allah yang kamu maksud itu Allah. Yang jika Allah memuji seseorang, orang itu akan tinggi, mulia dia. Kalau dihina oleh Allah, dicela oleh Allah, rendah orang itu. Artinya Nabi menegur Al-Aqra bin Habis radhiyallahu an. Masya Allah, kita melihat di sini ada sisi kekurangan adab, ya. Tetapi kemudian ditegur. Ini sahabat Al-Aqra bin Habis. Jadi Al-Aqra bin Habis itu dari sisi akhlak mungkin tidak sesempurna sahabat yang lain. Tapi jangan jadikan ini sebagai bahan mencela beliau. Karena sehebat-hebatnya amalan kita tidak mungkin menyamai keutamaan Al-Aqra bin Habis radhiyallahu an. Al-Aqra bin Habis ini menjadi sebab turunnya ayat Allah surah Al-Hujurat ini, yang itu teguran terhadap adab, begitu. Teguran terhadap adab, kok manggil-manggil Nabi dari luar? Mestinya engkau tunggu Nabi sampai keluar. Tapi ingat, di ayat yang kelima Allah menyatakan wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya rahmakallah. Nah, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Afwan, ada tambahan, kita selipkan sedikit faedah ya. Kalau seorang bersin mengucapkan alhamdulillah, maka disebut dalam sebagian riwayat, maka kewajiban bagi setiap yang mendengarnya untuk mengucapkan yarhamukallah. Nah, ini beda antara ucapan alhamdulillah saat bersin dengan ucapan salam. Kalau salam, ada orang mengucapkan salam, assalamualaikum, kita di majlis begini,
perwakilan menjawab itu sudah mewakili. Tapi kalau masalah seorang mengucapkan bersin kemudian mengucapkan alhamdulillah, maka likulli man sami'ah, disebut dalam lafaz hadis itu, bagi setiap yang mendengarnya hendaknya dia mengucapkan yarhamukallah. Nah, ini beda antara menjawab salam dengan menjawab seorang yang bersin. Nah. Ya. Ya, secara dohir diucapkan saja. Secara dohir terlafadkan saja. Nah. Ya. Tidak dengar, ya. Berarti tidak salah antum. Cuma sekedar kita mengingatkan, ya. Kemudian ada kasus seorang bersin tidak mengucapkan alhamdulillah, maka dia tidak layak dibacakan yarhamukallah. Sebagai bentuk hukuman. Ya, sebagai bentuk hukuman. Kurang banter alhamdulillahnya. Nanti mungkin perlu mikrofon di setiap jamaah, ya. Nah, barakallahu fikum. Ya. Jadi kemudian juga ketentuan lainnya, bersinnya jangan 3 kali. Kalau sudah 3 kali, innahu mazkum kata Nabi. Berarti dia lagi pilek, lagi flu. Hukumnya lain sudah. Gitu. Nah. Ini sedikit tambahan. Baik, sebelum kita lanjut, mungkin ada yang mau disampaikan? Ada usulan atau ada pertanyaan? Boleh, fadl. Nah, kita lanjut. Ya, hadis ini kita perhatikan bahwa ketika seorang ditegur karena pernah adab tidak baik, itu kira-kira aib atau tidak bagi kita secara manusiawi? Aib kan ya. Tapi perhatikan, hadis ini didapat dari siapa? Dari yang ditegur, Al-Aqra bin Habis radhiyallahu an. Ya, hadis ini disampaikan oleh Al-Aqra bin Habis, menunjukkan kebesaran hati beliau. Padahal orang kalau baca bagian dari surah Al-Hujurat ini, ingat, oh dulu menjadi sebab itu Al-Aqra bin Habis radhiyallahu an. Nah, termasuk Al-Aqra bin Habis ini adalah seorang yang menjadi sebab turunnya hadis ketika Nabi mencium salah seorang cucunya, ya. Nabi mencium salah seorang cucunya. Kemudian Al-Aqra bin Habis menyatakan, saya punya 10 anak, ya, tapi tidak ada satupun yang saya cium, seperti itu. Maka Nabi menyatakan, apakah engkau mampu mencegah Allah mencabut perasaan kasih sayang di dalam hatimu? Barang siapa yang tidak punya kasih sayang, dia tidak akan dikasihani. Man la yarham la yurham. Nah, itu Al-Aqra bin Habis. Nah, jadi Al-Aqra bin Habis radhiyallahu an, ini memang ada beberapa hadis yang menunjukkan bahwa dari sisi adab, dari sisi akhlak, beliau tidak sesempurna sahabat yang lain. Nah, tetapi jangan sampai ada perasaan dalam diri kita, oh kayaknya saya lebih bagus dari beliau, akhlaknya kayaknya saya menang dah kalau dari beliau. Nah, jangan begitu. Perhatikan ketika para ulama membandingkan, ya, ketika ditanya manakah yang lebih utama Muawiyah bin Abi Sufyan dengan Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Ada pertanyaan begitu. Maka kata Abdullah bin Al-Mubarak, sungguh debu yang menempel di hidung Muawiyah ketika bertempur bersama Nabi itu lebih baik daripada Umar bin Abdul Aziz. Dan Al-Aqra bin Habis ini ikut dalam sekian pertempuran. Banyak pertempuran yang beliau ikuti, baik ketika Nabi masih hidup atau Nabi sudah meninggal. Nah, maka kalau debu yang menempel pada Al-Aqra bin Habis
itu dibandingkannya dengan tabiin. Bukan dengan kita, kita bukan debunya perbandingan itu. Nah, maka jangan kemudian merasa lebih hebat, lebih baik dari para sahabat. Karena levelnya sudah jauh. Cuma ketika menjelaskan begini, jangan kemudian kita berputus asa. Toh, saya sudah jauh dengan sahabat, mau ngejar gak nyampe-nyampe, percuma mau berjuang misalkan. Jangan seperti itu juga. Nah, baik. Jadi ketika Al-Aqra bin Habis memanggil-manggil dari balik kamar, "Ya Muhammad, ya Muhammad," dalam sebagian riwayat, "Ya Rasulullah," tidak dijawab oleh Nabi. Maka Al-Aqra bin Habis menyatakan, "Ya Rasulullah, inna hamdi la zain wa inna dhammi la syain." Wahai Rasulullah, sesungguhnya pujianku kepada seseorang bisa membuat seorang itu terangkat mulia. Sedangkan kalau aku menghina seseorang, orang itu akan rendah. Maka langsung dijawab oleh Nabi, "Dzakallah, yang bisa begitu itu hanya Allah Subhanahu wa taala." Kalau manusia kadang memuji seseorang padahal orangnya tidak layak dipuji. Kadang seorang itu mencela seseorang padahal orang itu layak dipuji. Nah, maka ini kembali kepada tauhid, bahwa yang bisa mengangkat derajat, merendahkan seseorang itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi juga, ya, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Nah, baik, sampai di sini dua ayat ini. Mungkin ada yang akan disampaikan. Saya tambahkan faedah dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah tentang penyebutan aktsaruhum la yaqilun. Kebanyakan mereka yang manggil-manggil dari balik kamar-kamar istri Nabi, kebanyakan tidak berakal, kata Nabi. Kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, akal itu ada dua. Aklu rusydin wa aklu taklif. Akal yang sifatnya terbimbing dengan akal yang sifatnya pembebanan syariat. Aklu rusydin wa aklu taklif. Akal yang sifatnya terbimbing dengan akal yang sifatnya pembebanan syariat. Naam. Kalau akal yang sifatnya pembebanan syariat, itu jika tidak terpenuhi akal ini, orang tidak terkena pembebanan syariat. Tidak wajib sholat, tidak wajib puasa. Nah, aklu taklif. Ya. Nah. Jadi misalkan, seorang belum berakal, ya, ini supaya detail penukilannya, supaya saya tidak salah, kembali kita kutip pernyataan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Yaqulullah fi haula, Allah berfirman kepada mereka, aktsaruhum la yaqilun, kebanyakan mereka tidak berakal. Yakni laisa indahum aqlun, mereka itu tidak punya akal. Wal muradu bil aqli huna aqlur rusydi, yang dimaksud dengan akal di sini adalah akal yang terbimbing. Li'annal aqla aqlan, karena akal itu ada dua.
aklu rusydin wa aklu taklif. Akal yang terbimbing dan akal yang menjadi sebab pembebanan syariat. Nah, fa amma aklu rusydi fadidduhus safah. Adapun akal yang terbimbing, lawannya adalah safah. Safah ini semakna dengan tolol, dungu, ya. Afwan, ini bukan mencela, tapi menerjemahkan. Nah, walaupun kadang hasil terjemahannya menyinggung sebagian orang. Wa amma aklut taklif faldidduhul junun. Adapun akal yang sifatnya pembebanan, lawannya adalah gila. Famathalan, sebagai contoh, idza qulna yashtaritu li sihhatil wudu an yakuna al mutawaddi 'aqilan mumayyizan fal muradu bil akli huna aklut taklif. Contoh, jika kita katakan bahwa syarat sah wudu adalah orang yang berwudu itu berakal dan mumayyiz, maka yang dimaksud dengan akal di sini adalah akal pembebanan syariat. Nah, kalau ada orang afwan gila wudu, sah apa tidak wudunya? Jawabannya tidak. Orang gila puasa, sah atau tidak? Jawabannya tidak, karena akal pembebanan tidak terpenuhi. Itu syarat sah puasa, syarat sah sholat, begitu. Nah, kecuali ada orang yang gilanya kadang-kadang, pas lagi lurus, ingat, gitu. Pas lagi error, sambungannya putus, ya. Dia sedang tidak dalam kondisi itu, tidak dalam kondisi berakal. Maka pada saat berakal, dia terbebani syariat. Ketika di luar itu, maka dia tidak terbebani syariat. Maka ini mungkin pernah kita sampaikan, contoh yang kaitannya dengan puasa. Bagaimana dengan seorang yang sudah lanjut usia, tidak ingat apa-apa. Diajak komunikasi, tidak nyambung. Maka ini tidak terkena aklu taklif. Tidak memiliki aklu taklif. Akal pembebanan syariat. Nah, tidak terpenuhi syarat sah puasa di situ. Nah, sehingga apa? Ya tidak wajib puasa, tidak wajib bayar fidyah. Kok enak Ustaz? Kalau enak, ya kayak dia. Nah, tapi kalau ada orang lanjut usia, ketidakmampuan dia puasa membuat dia tidak bisa puasa. Tapi akal masih ada, ya. Masih bisa mikir, ini atap ini bagusnya ini. Nah, sampai kadang otot-ototan juga. Nah, itu berarti masih terbebani syariat puasa. Ketika tidak mampu puasa, ketika lanjut usia, dia bayar fidyah seperti Anas bin Malik. 1 tahun sebelum meninggal, Anas bin Malik itu bayar fidyah. Ngumpulkan 30 orang, buka bersama, dikasih makan. Semuanya orang miskin. Nah, tapi kalau ada orang tua yang memang sudah tidak bisa berkomunikasi lagi, tidak wajib puasa, tidak harus bayar fidyah. Nah, kalau aklu rusydin itu akal yang sifatnya terbimbing. Dia bukan orang gila. Tapi kalau dari sisi misalkan yang ditegur oleh Al-Quran, dari sisi adabnya kok enggak bagus ya? Manggil-manggil temannya siang-siang, waktunya orang istirahat, misalkan. Itu menunjukkan dia aktsaruhum la yaqilun, kebanyakan mereka tidak berakal, itu bukan berarti dia gila, bukan. Tapi tidak berakal dengan akal yang terbimbing. Dengan akal yang terbimbing. Nah. Taib.
Kalau pembahasan kita insya Allah di sore hari ini mungkin dua ayat ini yang kita baca. Kita ambil beberapa bagian dari tafsir Ibnu Katsir. Akan lebih bagus kalau suatu saat kita menyimak, nanti bisa diperbanyak untuk umdatu tafsirnya, sehingga kita bisa belajar sambil menyimak. Kita bisa belajar sambil menyimak. Nah, karena dari sebuah majelis ilmu itu kita bisa ambil banyak faedah. Kalau ustadznya adabnya bagus, kita belajar adab. Kalau di sana disampaikan sebuah kitab, ada penyebutan bahasa Arabnya, kemudian diterjemahkan, kita belajar kosakata di situ. Kalau di situ ada muatan fikihnya, kita belajar fikih. Nah, kita bisa belajar banyak hal dari sebuah momen. Seorang yang terbimbing itu akan mengambil faedah yang banyak dari sebuah peristiwa. Makanya Ikrimah seorang tabi'i itu pernah menyatakan, ketika aku melihat sebuah fenomena, sebuah kejadian, maka aku dapat faedah sekian banyak poin dari situ. Nah, karena beliau terbiasa mengkaji ayat Al-Quran, mendapatkan tafsir yang benar dari sahabat Abdullah bin Abbas, kemudian itu menggiring beliau untuk selalu mencermati sesuatu, kemudian ini faedahnya ini, 1, 2, 3, 4. Kita berinteraksi dengan orang, ada dua kemungkinan, orang akhlaknya baik atau orang akhlaknya buruk. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan bahwa dari orang yang adabnya baik kita bisa mencontoh. Oh kok bagus ya orang ini, tutur katanya itu kok enak ya, nyaman ke orang lain itu, merasa tenang. Orang itu merasa senang dekat dengan dia. Dari orang yang akhlaknya buruk kita belajar, oh saya ambil faedah, saya jangan meniru dia kalau saya bersikap pada orang lain. Nah, jadi ini adalah hal yang bisa kita lakukan, kita terapkan dalam kehidupan kita. Kita belajar sesuatu dari yang kita lihat, kita dengar, kita alami. Nah, jangan sampai kita membiarkan kosong dari faedah. Nah, sehingga dengan begitu semakin bertambah usia kita, semakin bijak kita di dalam bersikap. Nah, taib. Tafadhalu, jika ada hal yang perlu ditanyakan, mungkin pertanyaan, ya silakan. Ya. Nah. Ya. Nah. Jadi kalau ditanya terkait orang yang tidak berakal, posisinya di akhirat bagaimana? Ini dijelaskan oleh para ulama, ya, termasuk Al-Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, ya. Kalau saya tidak salah di ayat surah Al-Isra, وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا, dan kami tidak akan mengazab suatu kaum sampai kami mengutus seorang rasul yang memberikan peringatan kepada mereka. Nah, baik. Beliau menyebutkan beberapa riwayat. Beberapa riwayat yang intinya adalah mereka nanti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka akan ada ujian tersendiri. Ya, ini di dalam tafsir Ibnu Katsir, di ayat itu, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula,
di surah Al-Isra, itu beliau sebutkan sampai lebih dari atau tidak kurang dari 9 hadis. Nah, atau bahkan lebih dari 10 ini ya. Nah, bahwasanya mereka nanti akan mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka akan diuji, ada yang lulus ujian, ada yang gagal dari ujian itu. Jadi kalau lainnya itu menghadapi kehidupan akhirat, itu adalah kehidupan balasan saja. Masa beramal selesai. Tapi orang-orang tertentu yang semasa hidupnya, kalau disebutkan dalam tafsir ini panjang lebar, itu ada orang yang terlahir tuli, bisu, tidak bisa lihat, ya, atau terlahir langsung dia idiot. Nah, maka disebutkan tidak kurang dari 10 jalur riwayat oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah yang menunjukkan bahwa mereka itu masih akan diuji oleh Allah. Sebagian riwayat menyatakan mereka diuji, diperintah, masuk ke neraka kamu. Yang suka menentang, itu masih mikir, loh, kok disuruh masuk neraka? Nah, tapi yang mau taat kepada Allah, dia berusaha untuk menjalankan perintah itu, yang kemudian neraka bagi dia akan terasa dingin. Itu sebagian riwayat yang disebutkan. Intinya, ada masa mereka diuji lagi, patuh pada Allah atau tidak patuh. Di situ nanti akan ada yang lolos ujian sehingga masuk ke dalam surga, ada yang gagal sehingga berakhir ke an-nar. Nah, jadi ini yang dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir. Kalau ingin membaca secara panjang lebar, itu di dalam tafsir Ibnu Katsir surah Al-Isra ayat 15. Surah Al-Isra ayat 15 di dalam tafsir Ibnu Katsir. Pada bagian wa ma kunna mu'adzibina hatta naba'atha rasula. Nah, mungkin ada lagi? Ya, Pak. Bagi orang yang sudah tua tapi pikun, apakah sama dengan orang yang tidak berakal tanpa puasa tanpa fidyah? Nah, kalau yang dimaksud pikun itu artinya benar-benar tidak ingat sama sekali. Tapi kalau cuma pikun, kunci saya tadi mana ya? Itu masih bisa diajak komunikasi. Artinya kacamata saya mana ya? Padahal dipakai misalkan. Itu pikun tapi berakal. Maka yang demikian ini masih wajib. Tapi kalau yang dimaksud pikun itu artinya sama sekali tidak bisa diajak komunikasi. Bahkan bahasa beliau bahasa yang aneh. Karena bahasa yang sebelumnya dikenal itu lupa. Lupa total. Bahkan anak yang sebelumnya dikenal orang-orang dekat itu lupa sama sekali. Maka yang demikian ini sudah rufiat al-aklam. Diangkat pena. Pena penulisan itu terangkat. Sehingga tidak wajib puasa, tidak wajib bayar fidyah. Nah, baik. Kita sebagai anak biasanya tetap saja mencermatinya itu dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan bermudah-mudahan kayaknya enggak usah tak bayarkan fidyah ini misalkan. Nah, jadi kalau memang sampai pada taraf itu tidak harus bayar fidyah, tidak harus puasa bagi orang yang total lupa. Sehingga sama dengan orang yang tidak berakal. Nah, padahal.

0: Doa bagaimana?
1: Ya. Ya.

0: Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Naam. Naam. Jadi pertanyaannya adalah, apakah boleh doa tertentu itu dibaca tanpa terikat dengan waktu dan keadaan? Nah, jawabannya adalah, kalau memang dalam hadis itu disebutkan secara umum, maka bebas kita kapan saja. Nah, atau muatan doanya memang penting. Ada doa Mu'ad bin Jabal, ya, yang dibaca setelah selesai mengucapkan tasyahud, selesai mengucapkan solawat sebelum salam. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Apakah ini hanya khusus di situ? Jawabannya tidak. Misalkan dia dibaca saat dia merasa saya butuh dengan itu sekarang. Allahumma a'inni, ya Allah tolonglah saya, ala dzikrika, untuk mengingatmu, wa syukrika, untuk bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan memperbaiki ibadah kepadamu, mempersembahkan ibadah yang terbaik untukmu, ya Allah. Kalau ini dibaca di luar sholat, juga tidak mengapa. Kapan saja ketika dia berjalan, boleh. Itu tidak ada masalah. Contoh lain, bacaan Allahumma kama ahsanta khalqi fahassin khuluqi, itu doa apa? Doa bercermin di dalam kitab Amalul Lail, Amalul Yaum wal Lailah, riwayat Ibnu Sunni, tapi lemah. Yang sahih dalam Musnad Ahmad itu adalah bahwa Nabi membaca demikian tanpa terikat dengan bercermin. Allahumma kama ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau perbagus postur tubuhku, fisikku, maka perindahlah akhlakku. Ini kalau di dalam Musnad Ahmad, dalam riwayat yang sahih, tidak disebutkan bercermin. Justru yang mengkhususkan bercermin dalam riwayat Ibnu Sunni itu lemah riwayatnya. Sehingga kapanpun kita baca, mau di dalam sholat kita baca, di dalam sujud kita baca, di dalam sepertiga malam yang terakhir kita baca, menjelang sahur, menjelang berbuka, itu bagus. Karena kita sangat butuh untuk diperbaiki akhlak kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma kama ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Nah. Baik, mungkin ada lagi? Nah. Ya. Nah, baik. Kalau kita beritikaf, apakah bangunan sebelah ini yang sedang dalam proses ini masuk dalam kategori masjid atau bukan? Wallahu a'lam, sebatas yang saya ketahui, itu bukan masuk kategori masjid. Kalau memang disediakan misalkan untuk tempat singgah seorang bersama keluarganya, ustadz bersama keluarganya, atau para ikhwah yang memang ini tempat para ummahat taklim di situ, artinya tidak difokuskan untuk tempat sholat, maka dia bukan areal dari masjid. Nah, bukan areal dari masjid. Tetapi dalam i'tikaf juga tidak dipermasalahkan seorang yang memang keluar hanya untuk keperluan yang tidak bisa dihindari. Misalkan menjemur, ya nanti kembali lagi. Maka yang demikian ini tidak termasuk yang membatalkan i'tikaf. Karena kalau kata para ulama, sesuatu yang menjadi sebab seorang keluar dari masjid dalam hal-hal yang tidak bisa dihindari, itu tidak terhitung membatalkan i'tikaf. Meskipun demikian juga, yang perlu diketahui adalah batas waktu i'tikaf itu tidak hanya ditentukan waktunya. Berapa batasan i'tikaf? Jawaban yang benar, tidak ada batasan minimal. Karena ada ucapan dari Ya'la bin Umayyah radhiyallahu an, inni la amkuthu fil masjidis sa'ah la amkuthu illa li'a'takifah. Sesungguhnya aku tidaklah berdiam di masjid kecuali hanya beberapa saat saja, tidak ada niatan bagiku kecuali untuk beriktikaf semata. Maka ini diambil faedah oleh Syekh Shalih Al-Fauzan dan sebagian ulama yang lain, memang kadar batasan waktu iktikaf itu tidak ada batasan minimalnya. Nah, misalkan ada seorang mau iktikaf cuma 2 jam, 3 jam di sini, ya, cuma bisa 5 jam, terus dia karena ada keperluan dia harus pulang, ya. Tidak ada masalah. Tidak mengapa. Tapi bagi orang yang di situ dia niat saya mau iktikaf 10 malam terakhir total. Apakah ketika dia masuk ke sebuah tempat di samping masjid untuk suatu keperluan yang tidak bisa dihindari, dia terhitung batal? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak batal. Nah, baik. Mungkin ada lagi? Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga Allah Ta'ala memberkahi majelis kita, memberkahi tempat ibadah ini, memberkahi usia kita. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita bisa optimal di dalam beribadah di bulan Ramadan dengan keikhlasan karena Allah, sesuai dengan bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga kita semua dijadikan oleh Allah sebagai hamba-hambanya yang dibebaskan dari an-nar. Dan semoga kita nanti keluar dari Ramadan dalam keadaan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada sore hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian tafsir Ibnu Katsir surah Al-Hujurat. Dan di sore hari ini, insyaAllah, kita akan mengkaji dari ayat yang ke-11 pada surah Al-Hujurat. Waalaikumsalam. Pada ayat yang ke-11, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang orang-orang beriman untuk mencemooh, mengejek satu sama lain, ya. Laki-laki mencemooh atau mengejek laki-laki yang lain, demikian juga para wanita dilarang mencemooh, mengejek, merendahkan orang lain. Demikian juga tidak boleh mencela maupun menggelari dengan gelar-gelar yang orang itu tidak suka. Predikat-predikat, gelar, sebutan, penamaan yang orang itu tidak suka. Karena itu termasuk perbuatan kefasikan. Bagi yang tidak bertaubat, maka mereka ini terhitung sebagai orang-orang yang zalim. Kita baca ayat yang ke-11 dari surah Al-Hujurat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sa lismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa'ulaika humudh dhalimun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la yaskhar, janganlah mencela, mengejek, janganlah merendahkan, mencemooh qaumun min qaumin, suatu kaum terhadap kaum yang lain. Secara asal, kalau disebut kaum, itu maknanya kaum laki-laki. Karena para laki-laki itu qawwam, yang mengurusi, mengatur, mengerjakan pekerjaan-pekerjaan penting dan berat, maka mereka disebut kaum. Itu secara asal untuk para laki-laki. La yaskhar qaumun min qaumin, janganlah suatu kaum mengejek, merendahkan kaum yang lain. Asa ayyakunu khairan minhum. Bisa jadi kaum yang diejek itu lebih baik dibandingkan mereka yang mengejek. Wala nisa'un min nisa'in, tidak boleh pula para wanita mengejek wanita yang lain. Asa ayyakunna khairan minhunna. Bisa jadi wanita-wanita yang diejek itu lebih baik dibandingkan wanita-wanita yang mengejeknya. Wala talmizu anfusakum, jangan kalian mencela diri kalian. Wala tanabazu bil alqab, jangan kalian memanggil dengan sebutan-sebutan yang orang itu tidak suka dipanggil dengan sebutan itu. Bi'salismul fusuqu ba'dal iman, seburuk-buruk nama adalah kefasikan setelah keimanan. Kalau kalian mengejek, mencela, mencemooh orang beriman, maka kalian dengan perbuatan itu menjadi fasik. Sehingga predikat fasik melekat pada kalian. Dan seorang yang fasik itu adalah predikat terburuk setelah sebelumnya dia menyandang predikat orang beriman. Wa man lam yatub, barang siapa yang tidak bertaubat, faulaika humudz dzalimun, maka mereka itu orang-orang yang zalim. Nah,
0: Jadi sebelum kita masuk pada penjelasan Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, tambahan faedah tentang larangan mencela, mengejek. Ada atsar dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Ada atsar ucapan sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu yang mestinya menjadi bahan renungan kita. Kita takut kalau mengejek seseorang, mencemooh seseorang, kita suatu saat mendapat musibah seperti yang kita ejekkan itu. Nah, ada ucapan dari sahabat Nabi Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an, "Law ra'aitu rajulan yardha'u syatan fit tariq, fasakhirtu minhu, khiftu an la amuta hatta ardha'aha." Law ra'aitu rajulan, kalau aku melihat seorang laki-laki, yardha'u syatan fit tariq, menyusui seekor kambing di jalan. Misal ada seorang entah dia gila atau iseng laki-laki menyusui seekor kambing di jalan. Fasakhirtu minhu, kemudian aku cemooh dia, aku ejek dia, aku rendahkan dia. Khiftu, aku khawatir, an la amuta hatta ardha'aha. Aku khawatir aku tidak akan meninggal hingga suatu saat aku pernah melakukan perbuatan menyusui kambing juga. Nah, artinya jangan mengejek sesuatu yang kita rendahkan di waktu itu, ternyata qadarullah itu menjadi sebab kita dapat musibah yang sama. Nah, kalau aku melihat seorang laki-laki menyusui kambing di jalan, kemudian aku mengejeknya, aku khawatir aku tidak akan mati hingga aku menyusui kambing juga. Nah, ini kata sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam Musannafnya. Nah, semakna dengan itu, Muhammad bin Sirin, kalau tadi sahabat, ini sekarang tabi'i, Muhammad bin Sirin rahimahullah, beliau pernah punya hutang sehingga harus masuk penjara karena hutang itu. Beliau introspeksi diri dan beliau merasa bisa jadi saya masuk penjara dengan sebab hutang-hutang saya ini karena dulu 30-an tahun yang lalu saya pernah mencemooh seseorang dengan sebutan wahai yang bangkrut, ya, wahai yang muflis, tidak punya apa-apa. Dicemooh ketika orang dapat musibah, direndahkan. Bisa jadi itu adalah sebab aku terkena musibah sekarang. Selang waktunya mungkin lama, 30-an tahun. Ketika kita tidak bertaubat, tidak meminta maaf kepada orang itu, nah, khawatirnya kita terkena musibah yang kita ejekkan itu. Nah, maka ini ucapan-ucapan dari ulama salaf ini menjadi alarm yang sangat berarti bagi kita. Apa yang membuat kita tidak mengejek orang? Rem terkuat itu salah satunya khawatir kita terkena musibah menjadi bahan ejekan itu juga. Kita ejek orang yang mungkin terkena penyakit stroke misalkan, ya, kita ejek gaya jalannya, kita rendahkan dia. Khawatirnya suatu saat kita kena musibah seperti itu juga. Nah, ini nasihat dari sebagian ulama salaf. Kemudian juga ada sebuah peristiwa atau kejadian, waalaikumsalam, yang menunjukkan bahwa ada orang meremehkan orang lain, kok bisa dalam hal seperti itu dia bisa salah. Ternyata kemudian
1: dia terjerumus ke dalam kesalahan yang lebih parah lagi dari yang dia ejekkan. Nah, jadi pernah terjadi di masa pemerintahan Harun Ar-Rasyid. Pemerintahan Harun Ar-Rasyid rahimahullah. Ada dua orang ahli qiraah, ahli bacaan Al-Quran. Tidak tanggung-tanggung bacaan Al-Qurannya itu, keahliannya hafal ragam bacaan. 10 ragam bacaan, 7 ragam bacaan hafal. Kalau kita menghafal satu ragam bacaan, Hafiz An Asim saja luar biasa. Ya. Ini beliau ahli qiraah, rujukan hafal beragam qiraah yang sahih. Ada Al-Kisai dan ada Al-Yazidi. Al-Kisai seorang ahli qiraah dari Kufah. Al-Yazidi ahli qiraah dari Baghdad. Nah, sama-sama ahli qiraah, sama-sama ahli nahwu. Dan memang sudah diketahui oleh umum bahwasanya terjadi persaingan yang ketat antara kutub Kufah dengan kutub Basrah. Nah, maka masing-masing ada sisi mengunggulkan wilayahnya. Nah, ketika itu di masa pemerintahan Harun Ar-Rasyid ada dua ahli qiraah ini. Al-Kisai dari Kufah, Al-Yazidi dari Basrah. Ketika giliran sholat jahriyah, sepertinya sholat maghrib, semacam sholat maghrib, Al-Kisai dipersilakan jadi imam, ahli qiraah. Kemudian qaddarullah, pada saat jadi imam, bacaan ketika membaca qul ya ayyuhal kafirun itu salah, bacaannya salah. Nah, maka selesai sholat, Al-Yazidi itu sedikit mengejek Al-Kisai. Oh, ahli qiraahnya Kufah, qul ya ayyuhal kafirun bisa salah ya. Nah, baca Al-Kafirun saja bisa salah. Maksudnya, anak kecil saja loh, suruh baca lancar. Ini Al-Kafirun saja bisa salah, kepleset di situ. Nah, giliran waktu sholat jahriyah berikutnya, Al-Yazidi disuruh jadi imam. Ternyata qaddarullah, baca Al-Fatihah dia salah-salah. Padahal ahli qiraah dia itu. Nah, maka setelah selesai salam, Al-Yazidi merasa salah. Merasa bahwa dia telah melakukan sebuah kesalahan, termasuk ketika mencemooh atau mengejek Al-Kisai. Ya. Al-Yazidi kemudian menyatakan, ihfad lisanak, jagalah lisanmu. Ya. La taqulu fatubtala, jangan kamu mengucapkan sesuatu yang menyebabkan engkau dapat musibah dari ucapanmu itu. Ketika engkau mencemooh orang, bisa jadi engkau kena musibah dengan itu. Fa innal bala muwakkalun bil mantik. Karena sesungguhnya musibah itu terkait erat dengan ucapan seseorang. Jaga lisanmu. Karena bisa jadi ketika engkau tidak menjaga lisanmu, mencemooh, mengejek orang, merendahkan orang, gitu aja kok salah. Anak kecil aja lo bisa. Itu bisa jadi kita terjerumus ke dalam kesalahan yang lebih parah dari itu. Ketika seorang mengejek, qul ya ayyuhal kafirun kok bisa salah? Nah, anak saya yang masih ibtidai hafal itu, tidak mungkin salah. Ternyata yang mengejek itu jatuh ke dalam kesalahan yang lebih parah, yaitu kesalahan dalam membaca Al-Fatihah. Nah, kisah ini diriwayatkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam Tarikh Baghdad, dinukil oleh Al-Dhahabi di dalam Tarikh Al-Islam. Kisah antara dua ahli qiraah. Ini ahli qiraah ini. Bukan hanya hafal 30 juz. Bukan. 30 juz hafal dengan ragam qiraahnya. Nah, ternyata kepleset di surat-surat pendek. Nah, taib. Kemudian kita baca tafsir Ibnu Katsir. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyatakan, yanha ta'ala anis sukhriyati bin nas. Allah Ta'ala melarang mengejek manusia. Wa huwa ihtiqaruhum wal istihza'u bihim, yaitu merendahkan dan melecehkan mereka. Kita tidak boleh merendahkan, melecehkan seseorang. Kama thabata fi sahih an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam annahu qol, sebagaimana disebutkan di dalam hadis sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau bersabda, al-kibru batarul haq wa ghamsun nas, sombong

manusia. Wa yurwa wa ghamtun nas. Juga diriwayatkan dengan lafad wa ghamtun nas. Ada yang wa ghamsun nas, ada dengan wa ghamtun nas yang maknanya berdekatan, artinya melecehkan, merendahkan, meremehkan orang lain. Wal muradu min dhalik ihtiqaruhum wastisgaruhum. Yang dimaksud dari hal itu adalah merendahkan dan menganggap kecil orang lain. Wahada haramun. Ini adalah haram. Fa innahu qad yakunul muhtaqar a'dhama qadran indallahi ta'ala wa ahabba ilayhi minas sakhiri minhu al-muhtaqiri lahu. Karena kadangkala orang yang direndahkan, dicemooh, lebih besar kedudukannya di sisi Allah dan lebih dicintai oleh Allah dibandingkan orang yang mengejek atau merendahkan itu. Walihada qala ta'ala, karena ini Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhal ladhina amanu, la yaskhar qawmun min qawmin, asa an yakunu khayran minhum, wala nisa'un min nisa'in, asa an yakunna khayran minhun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengejek kaum yang lain. Bisa jadi mereka yang diejek lebih baik dibandingkan mereka yang mengejek. Jangan pula para wanita mengejek wanita yang lain, bisa jadi mereka yang diejek lebih baik dibandingkan mereka yang mengejek. Fanassa ala nahyir rijal wa atafa nahyin nisa. Wa atafa nahyin nisa. Di dalam kalimat ini Allah melarang para laki-laki, digandengkan juga larangan untuk para wanita. Nah, mengejek itu tidak boleh. Laki-laki ke laki-laki, laki-laki ke wanita, wanita ke laki-laki, wanita ke wanita, itu tidak boleh. Nah, dilarang oleh Allah. Dipanggil kita dengan panggilan, wahai orang-orang yang beriman. Tidak pantas itu dilakukan orang yang beriman. Itu bukan perilaku orang beriman, merendahkan orang lain, mencemooh, mengejek. Nah, baik. Sampai di sini, mungkin ada yang mau disampaikan? Takut dulu, ya. Nah. Ya. Naam. Naam. Bagaimana dengan masalah jarh wa ta'dil atau bantahan ilmiah, kritikan ilmiah? Kita sering mendapati para masyayikh kita, kemudian para asatidah kita melakukan hal itu. Sehingga kemudian kadang tanpa sadar kita tergiring untuk melakukan sukhriyah. Apakah sukhriyah itu identik dengan jarh wa ta'dil, identik dengan bantahan ilmiah atau tidak? Jawabannya adalah sukhriyah itu ada unsur melecehkan, merendahkan, menjadikan bahan tertawaan. Itu sukhriyah. Kalau dalam bahasa Indonesia, mencemooh, mengejek, merendahkan. Ya. Itu sifatnya pembunuhan karakter. Sifatnya adalah pembunuhan karakter. Jadi, membuat orang itu hancur di mata orang lain. Nah, beda dengan al-jarh wa ta'dil. Al-jarh wa ta'dil itu bagian dari an-nasihah. Bagian dari an-nasihah. Kenapa?

0: Karena kaitannya dengan masalah penjagaan terhadap syariat. Ketika al-jarh wa ta'dil kaitannya dengan ilmu hadis, ilmu rijalul hadis. Para ulama menyusun karya-karya yang menjadi rujukan kita di dalam jarh wa ta'dil. Katakan al-Imam al-Bukhari punya kitab At-Tarikhul Kabir yang disusun saat beliau berusia 18 tahun. 18 tahun nyusun At-Tarikhul Kabir. Nah, para ulama punya karya misalkan As-Siqat, karya Ibnu Hibban. Mengumpulkan yang siqah-siqah. Meskipun ada kritikan bahwa Al-Imam Ibnu Hibban kadang memasukkan perawi yang tidak dikenal keadaannya di dalam As-Siqah. Dan ini sesuatu yang dikritik oleh para ulama. Tetapi banyak juga perawi-perawi yang siqah dan memang siqah masuk dalam kitab As-Siqah. Nah, demikian juga ada karya-karya yang mengkhususkan perawi yang lemah. Nah, misalkan Ad-Dharqutni punya karya Ad-Du'afa wal-Matrukin. An-Nasai juga punya karya Ad-Du'afa wal-Matrukin. Orang-orang yang lemah-lemah dan yang ditinggalkan periwayatannya. Nah, kita lihat bagaimana metode para ulama di dalam mengkritik perawi. Ketika mengkritik perawi. Tidak ada sukhriyah di situ. Ya, sebatas yang saya ketahui, tidak ada sukhriyah di dalam kritikan itu. Paling hanya disebut Fulan bin Fulan al-Basri atau al-Kufi atau al-Madani. Ya, wahuwa da'if. Dia lemah. Atau kalau memang disebut wahuwa kadzdzab, dia adalah pendusta. Nah, ini bukan dalam rangka pembunuhan karakter orang itu, ya, tetapi untuk menunjukkan bahwa dia bukan orang yang layak diambil periwayatannya. Bahkan di dalam kitab-kitab itu disebutkan fulan ubbad, fulan ahli ibadah. Wahuwa dha'ifun fil hadis. Tetapi dalam masalah ilmu hadis, dia lemah. Nah, dan itu tidak ada unsur sukhriyah. Tidak ada unsur sukhriyah. Artinya menempatkan pada porsinya yang sesuai. Fulan kalau dikatakan apakah dia orang yang fasik, bukan. Dia ahli ibadah. Tetapi kalau dia meriwayatkan hadis, sering salah. Lebih banyak salahnya dari benarnya. Nah, maka ini bentuk an-nasihah. Adil, proporsional. Ditempatkan pada posisinya. Tidak ada unsur sukhriyah di situ. Demikian juga kalau kita membantah, kalau kita membaca karya-karya para ulama, rudud ilmiah dari para ulama. Ya, kita akan mengetahui bahwasanya bantahan mereka itu memang tidak ada tendensi untuk menjatuhkan kepribadian seseorang. Fulan menyebutkan sebuah riwayat, padahal riwayat itu lemah. Bahkan di dalam perawinya terdapat perawi yang kadzab. Misalkan Muhammad bin Yunus Al-Kudaimi. Nah, dia dinilai oleh Ibnu Hibban. Bisa jadi dia telah memalsukan lebih dari 1000 hadis. Nah, maka disebut kritikan para ulama bukan dalam rangka merendahkan atau menjatuhkan kepribadian orang yang dibantah itu. Nah, bahkan kadang kritikan ilmiah itu sesama ahlus sunnah. Sesama ahlus sunnah. Syekh Hamud At-Tuwaijiri membantah Syekh Al-Albani. Syekh Al-Albani membantah Syekh Hamud At-Tuwaijiri. Masalah kewajiban menutup wajah bagi wanita. Misalkan. Ada dalam karyanya, bukan sukhriyah. Tetapi untuk dalam rangka menegakkan hujjah, dalam rangka memperjelas dalil, memperjelas ilmu, maka itu yang benar dan tidak ada unsur merendahkan, menjadikan orang jadi bahan tertawaan, yang itu merupakan makna sukhriyah. Jadi sukhriyah itu la yaskhar, jangan engkau melakukan sukhriyah, artinya melecehkan, merendahkan. Nanti ada kaitan dengan menyebut dengan gelar-gelar yang buruk yang dia tidak suka. Mungkin fisiknya, wahai orang yang pincang, wahai orang yang hitam, wahai orang yang pendek, ya, disebutkan kepada orang yang tidak suka ketika dia dipanggil dengan sebutan itu. Maka ini masuk di dalam larangan ayat yang ke-11 dari surah Al-Hujurat. Sehingga para ikhwah sekalian, penting tadi pertanyaan itu disampaikan sebagai pengingat bagi kita bahwa ketika kita banyak membaca rudud para ulama, fokuskan pada ilmunya. Fokuskan pada ilmunya. Oh, pemahaman ini batil, yang benar begini. Oh, peletakan hujjah yang seperti ini berdalil dengan ayat ini, hadis ini salah, yang benar begini. Fokuskan pada itu. Karena sebenarnya rudud itu bukan bermaksud sukhriyah, tetapi untuk an-nasihah dan menegakkan hujjah. Nah, baik, mungkin ada lagi? Ya. Mungkin kalau aku yang diuji, belum tentu bisa. Aku bisa lebih sabar. Nah, jadi, bagaimana dengan seseorang yang tidak mencemooh orang lain ketika melihat orang lain terkena musibah? Tetapi, dia ada perasaan dalam dirinya, mungkin kalau saya dapat musibah seperti dia, saya bisa lebih sabar. Nah, ini tergantung niatnya. Ada niat ujub di situ, bangga terhadap dirinya, merasa dirinya memang lebih baik dari orang itu, maka ini yang tercela. Tetapi bisa jadi ada sisi kita tahaddus binikmatillah. Mungkin kalau saya dalam posisi seperti itu, Allah akan menolong saya untuk bisa lebih sabar. Konteksnya seperti itu. Maka yang demikian ini insyaallah tidak mengapa. Tetapi semestinya, kalau kita melihat seseorang terkena musibah, ya, kita melihat seorang terkena musibah, ada doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang itu kalau kita baca maka kita tidak akan mendapatkan musibah yang serupa dengan itu. Nah, ada di dalam Sunan At-Tirmidzi, hadis dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Jadi sebaiknya daripada kita memikirkan hal-hal lain, kita jalankan sunnah ketika mendapat melihat orang terkena musibah. An Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, dari Umar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ra'a sahiba bala'in, barang siapa yang melihat orang yang terkena musibah, man ra'a sahiba bala faqala, kemudian dia mengucapkan alhamdulillahilladzi 'afani mimma btalaka bih وَفَضَّلَنِي عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلًا. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, الَّذِي عَافَانِي مِمَّ بْتَلَاكَ بِهِ, yang telah menyelamatkan aku dari musibah yang menimpamu. وَفَضَّلَنِي, dan Allah melebihkan aku, عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلًا, dari banyak makhluk Allah memberikan kelebihan kepadaku dibandingkan banyak makhluk. Illa ufiya min dzalikal bala, kecuali orang itu akan diberi keselamatan dari musibah itu. Kainan makana ma'asha, sepanjang dia hidup dia akan dilindungi dari musibah itu. Nah, man ra'a sahiba bala, barang siapa yang melihat orang terkena musibah. Nah, mungkin kalau suatu saat ada papan tulis, ada spidol, kita akan bantu menuliskan contoh-contoh yang seperti ini, ya, kalau dirasa perlu. Nah, kemarin waktu di Besuki, ya, karena materinya tentang surah Al-Qalam, kita menganjurkan menulis, ya, maka kita juga membantu menuliskan contoh. Kita menulis itu apa sih yang dituliskan kalau taklim, poin-poinnya seperti apa, itu kita bantu tuliskan di papan. Nah, untuk membantu para ikhwah. Kadang para ikhwah semangat, Masya Allah, semangat yang luar biasa, semoga Allah memberikan pahala yang berlipat kepada semua ikhwah yang semangat dalam menuntut ilmu. Ya. Tetapi kadang sepanjang taklim tidak tahu yang mau ditulis itu apa. Gitu. Maka ini sekedar untuk membantu. Nah, kalau suatu saat ada papan tulis, maka itu akan memudahkan. Nah, tapi ternyata setelah ada papan tulisnya nggak dipakai. Nggak, insya Allah tetap dimanfaatkan. Misalkan taklim dari awal kurang 10 menit berakhir, saat papan tulisnya nggak diapa-apakan. Baru nanti ada sesuatu yang dicoret-coret di situ. Ada faedah ilmu yang ditambahkan. Jadi, kalau seorang melihat orang terkena musibah, dia mengucapkan, Alhamdulillahilladzi afani mimma btalaka bih. وَفَضَّلَنِي عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلًا, maka dia akan diselamatkan oleh Allah dari musibah yang dia lihat tadi saat dia baca bacaan itu sepanjang hidupnya. Sepanjang hidupnya. Nah, ini hadis diantaranya diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Nah, At-Tirmidzi ada, Ibnu Majah juga ada, Musnad Ahmad juga ada. Nah, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Nah, baik, kita lanjut ya. Wa qawluhu tabaraka wa ta'ala, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, kata Ibnu Katsir, wa la talmizu anfusakum, jangan kalian mencela diri kalian. Ay la talmizun nas, jangan kalian mencela manusia. Wal hammas allammas minar rijal madmum mal'un. Sifat hammas dan lammas dari para lelaki itu tercela dan terlaknat. Kama qala ta'ala, wailul likulli humazatil lumazah. Celaka bagi setiap orang yang melakukan hamz dan lamz. Apa hamz dan lamz? Wal hamzu bil fi'li wal lamzu bil qawul. Hamz itu celaan dengan perbuatan. Ngejek orang dengan perbuatan. Misalkan kita melihat ada orang yang melakukan tindakan tidak sepantasnya. Kemudian kita isyaratkan ke orang begini. Misalkan begini. Itu celaan dengan perbuatan. Ya. Ada orang tidak bisa melihat. Kemudian kita isyaratkan dengan mata kita. Seakan-akan tidak bisa melihat. Maka itu hamz. Celaan dengan perbuatan. Sedangkan lames itu dengan ucapan. Sindirannya pakai ucapan. Celaannya, cemoohannya dengan ucapan. Maka semuanya terkena laknat berdasarkan firman Allah, wailul likulli humazatil lumazah. Celaka bagi setiap orang yang mencela dengan perbuatan dan orang yang lumazah mencela dengan ucapan. Nah, kama qala azza wa jalla, sebagaimana firman Allah azza wa jalla, hammazim masya'im binamim. Dia orang yang suka mencela dengan perbuatan, masya'im binamim, yang berjalan berkeliling menyebarkan adu domba. Surah Al-Qalam ayat 11. Ay yahtaqirun nas wa yahmizuhum tadhiyan alaihim wa yamshi bainahum bin namimah wa hiya lamas bil maqal. Artinya dia rendahkan orang, ya, dia ejek orang itu, dia cela orang itu dengan sikap melampaui batas terhadapnya dan berjalan di antara mereka dengan mengadu domba. Nah, walihada qala hahuna, karena itu di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala talmizu anfusakum, jangan kalian mencela diri kalian. Kama qala wala taqtulu anfusakum, jangan kalian bunuh diri kalian. Ai la yaqtulu ba'dukum ba'dha, jangan kalian sebagian membunuh sebagian yang lain. La talmizu anfusakum, jangan kalian mencela diri kalian. Jangan kalian wala taqtulu anfusakum, jangan kalian membunuh diri kalian. Apa maksudnya? Jangan cela muslim lain karena muslim lain bagian dari kalian. Jangan bunuh muslim lain karena muslim lain itu bagian dari kalian. Nah. Jadi kalau disebut wala talmizu anfusakum, jangan kalian rendahkan, hinakan orang lain, muslim lain yang itu bagian dari kalian. Nah. Qala Ibnu Abbas wa Mujahid wa Sa'id bin Jubair wa Qatadah wa Muqatil bin Hayyan, wa la talmizu anfusakum ay la yat'anu ba'dukum 'ala ba'din. Berkata Ibnu Abbas, Mujahid, Sa'id bin Jubair, Qatadah dan Muqatil bin Hayyan, wala talmizu anfusakum, janganlah kalian mencela diri kalian. Ai la yat'anu ba'dukum ala ba'din, jangan sebagian mencela sebagian yang lain. Wa qawluhu ta'ala wala tanabazu bil alqab. Sekarang masuk pada kalimat wala tanabazu bil alqab. Apa maksudnya wala tanabazu bil alqab? Ai la tatada'u bil alqab, jangan saling panggil dengan gelar-gelar. Gelar-gelar yang dia tidak suka disebut dengan sebutan itu. Wa hiya allati yasu'u asy-syakhsa sama'uha, yaitu yang membuat orang tidak suka ketika dengar gelar itu. Dipanggil dengan sebutan wahai si hitam, wahai si pendek, wahai si keriting misalkan. Kadang orang tidak marah, tidak apa-apa. Dia sudah masyhur dengan itu, tidak apa-apa. Tapi kalau dia tidak suka, sampai dia menyatakan, saya tidak suka dipanggil si keriting misalkan. Berarti itu termasuk gelar yang tidak boleh kita sematkan ke dia. Nah. Kemudian Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan hadis bersanad qala al-Imam Ahmad, berkata Al-Imam Ahmad, haddatsana Ismail qala haddatsana Dawud bin Abi Hind an Asy-Sya'bi qala haddatsani Abu Jabirah bin Ad-Dhahhak. Abu Jabirah bin Ad-Dhahhak mengatakan, fina nazalat fi Bani Salimah, kepada kamilah turun firman Allah terhadap Bani Salimah, wala tanabazu bil alqab, jangan kalian memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Bagaimana sebabnya? Qala qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah. Walaysa fina rajulun illa walahu isman aw thalathah. Seorang dari kami itu punya sebutan dua atau bahkan tiga. Ada orang punya nama asli, nama gelarnya ada. Panggilannya ada. Dua atau tiga panggilan. Fakana idza da'a wahidan minhum bismin min tilkal asma, qalu ya Rasulullah innahu yaghdabu min hadha. Kalau dia dipanggil dengan salah satu dari sebutan itu, panggilan itu, mereka berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya dia kalau dipanggil dengan sebutan itu marah dia. Nah, fanazalat wala tanabazu bil alqab. Kemudian turunlah firman Allah, wala tanabazu bil alqab. Jangan kalian panggil dengan sebutan-sebutan yang buruk yang orang itu tidak suka. Nah, dan ini hadis ini dimasukkan oleh Syekh Muqbil dalam As-Sahihul Musnad min Asbabin Nuzul. Hadis-hadis sahih dalam musnad yang termasuk sebab-sebab turunnya ayat. Nah, jadi sebab turunnya ayat wala tanabazu bil alqab, jangan kalian panggil dengan panggilan-panggilan yang orang itu tidak suka, itu karena ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah, ada orang punya nama asli, punya panggilan lebih dari satu. Hingga ketika Rasul datang, dia dipanggil dengan panggilan itu, ada temannya yang bilang, ya Rasulullah, kalau dia dipanggil dengan panggilan itu, dia tidak suka, dia marah. Maka turunlah firman Allah, wala tanabazu bil alqab. Jangan kalian manggil dengan panggilan-panggilan yang buruk, yang orang itu tidak suka. Nah, ini hadis riwayat Ahmad. Warawahu Abu Dawud an Musa bin Ismail an Wuhayb an Dawud bihi. Diriwayatkan pula oleh Abu Dawud dari Musa bin Ismail, dari Wuhayb, dari Dawud dengan jalur itu. Wa qawluhu jalla wa ala, kemudian firman Allah subhanahu wa ta'ala, bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman, seburuk-buruk nama adalah kefasikan setelah keimanan, ay bi'sas sifah wal ism al-fusuq, seburuk-buruk sifat dan nama adalah kefasikan. Wa huwa tanabuz bil alqab, yaitu saling manggil dengan panggilan-panggilan, kama kana ahlul jahiliyah yatana'atuna, sebagaimana yang dilakukan oleh ahlul jahiliyah memanggil rekan-rekannya. Ba'dama dakhaltum fil Islam wa aqaltumuh, setelah kalian masuk Islam dan memahami ajaran Islam dengan baik. Dulu kalian sering manggil teman-teman kalian, rekan-rekan kalian dengan panggilan yang dia tidak suka. Itu di masa jahiliyah. Setelah kalian mengenal Islam dan tahu bahwa itu dilarang, kok masih kalian ulang perbuatan di masa jahiliyah itu? Itu berarti kalian mendapat predikat fasik. Misal, kita manggil orang yang tidak suka disebut dengan gelar si pendek. Wahai si pendek, ya, dia sudah bilang, saya tidak suka dipanggil si pendek. Tetap kita panggil, wahai si pendek. Maka sebenarnya dengan sebab kita mencela dia, itu kita jatuh kepada kefasikan dan kita dapat gelar fasik. Lebih parah mana gelar si pendek dengan gelar si fasik? Lebih parah, fasik. Itu seburuk-buruk penamaan, seburuk-buruk gelar. Setelah sebelumnya kalian beriman, kalian menjadi fasik. Itu lebih parah. Ketika kalian mencela orang, tidak bertaubat dari celaan itu, tidak minta maaf kepada dia, ya, maka ini masuk kategori kefasikan yang itu adalah penamaan terburuk setelah keimanan. Wa man lam yatub ay min hadza, barang siapa yang tidak bertaubat dari ini, fa ulaika humud dhalimun, maka mereka adalah orang-orang yang zalim. Nah. Baik. Ini tafsir Ibnu Katsir secara utuh sama dengan di Umdatut Tafsir, ringkasan dari Syekh Ahmad Syakir juga tidak dikurangi sepertinya, ya. Kalau tadi saya baca di tafsir Ibnu Katsir, ada yang menyimak di Umdatut Tafsirnya, sepertinya sama, tidak ada yang dikurangi. Atau ada yang dikurangi? Sama. Nah, barakallahu fikum. Insyaallah sama sepertinya. Nah. Jadi itu tafsir Ibnu Katsir dari surah Al-Hujurat ayat yang ke-11. Nah. Baik, sebelum kita lanjut mungkin ada yang perlu disampaikan? Ya. Ya, itu. Arido. Ya. Nah. Jadi ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, apakah perbedaan wala taqtulu anfusakum dengan wala tuzakku anfusakum? Kalau kita dilarang membunuh saudara kita, sesama muslim, kemudian kita mentazkiyah dia, memuji dia, ya. Apakah itu masuk dalam kategori larangan? 6. Ada pujian yang masuk kategori larangan, ada yang tidak. 6. Ada pujian yang tidak masuk kategori larangan. Ketika orang itu aman dari fitnah. Ketika seorang yang dipuji itu, kita menduga kuat, dia tidak akan merasa ujub, bangga diri. Contoh, ketika persiapan mau perang Tabuk, apa yang dilakukan Utsman bin Affan? Nyumbang banyak. Sampai berapa ribu dinar diletakkan di pangkuan Rasulullah SAW, selain nyumbang sekian unta, sekian kuda. Maka ketika itu Nabi menyatakan, ma dharra Utsman ma fu'ila ba'dal yaum. Tidak akan memudaratkan Utsman apa yang akan dilakukan oleh dia setelah ini. Artinya itu tazkiyah atau tidak kira-kira? Bagian dari tazkiyah. Contoh, ketika Umar datang, para wanita lari. Dan setelah itu Nabi menyatakan, tidaklah Umar melewati suatu jalan berpapasan dengan syaitan, kecuali syaitan akan memilih jalan yang lain. Itu tazkiyah atau bukan? Tazkiyah juga. Tetapi Nabi menyadari bahwa itu tidak akan memudorotkan Umar maupun Utsman. Nah, contoh tazkiyah yang terlarang adalah kita memastikan orang masuk surga. Orang yang bukan dipastikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita menyatakan dia adalah orang yang sudah masuk surga. Dia menunggu kita di surga. Misalkan ya, ada orang baru meninggal. Terus ada orang ngasih sambutan. Dia baru meninggal, kita diminta untuk ngasih sambutan. Kemudian kita menyatakan, para ikhwah sekalian, sesungguhnya saudara kita ini sudah menanti kita di surga. Itu tazkiyah atau bukan? Tazkiyah. Tazkiyah haram atau bukan? Haram, karena mendahului Allah dan Rasulnya, memastikan sesuatu yang tidak dipastikan. Tapi kalau beliau telah mendahului kita, melewati masa kehidupan ini, benar, kenyataannya kan begitu, beliau duluan meninggal, maka hendaknya hal ini menjadi ibroh bagi kita. Kita mempersaksikan beliau orang yang baik, dan kita berharap kepada Allah, semoga Allah memasukkan dia ke dalam surga. Ini boleh atau tidak? Boleh. Beda dengan memastikan seorang itu dengan pujian-pujian yang menunjukkan kita sudah memvonis dia, menilai dia penghuni surga. Atau kalau ada orang bilang, kalau seandainya Bapak tidak bersikap adil, ya, kalau Bapak bersikap adil dalam kepemimpinan Bapak, saya akan tuntun Bapak ke surga. Nah, itu tazkiyah atau bukan? Tazkiyah terhadap dirinya sendiri juga, yang itu jelas dilarang. Nah, sehingga hal ini masuk dalam kategori yang dilarang itu kalau kita mentazkiyah orang sesuatu yang mendahului keputusan Allah dan Rasulnya. Termasuk juga kita mentazkiyah orang sesuatu yang tidak kita ketahui. Kita menyatakan dia baik, padahal kita tidak ngerti benar bahwa dia baik atau tidak. Maka itu juga dilarang. Itu masuk kategori dilarang. Nah, adapun tazkiyah-tazkiyah seperti misalkan yang kami kenal dia adalah seorang ahlu sunnah, seorang yang berilmu, maka ambillah ilmu darinya. Ya, maka yang demikian ini bukan termasuk tazkiyah yang terlarang karena itu bagian dari an-nasihah. Apalagi ada penyebutan yang saya ketahui fulan adalah masyayikh ahlu sunnah, ambillah ilmu darinya. Nah, maka ini termasuk tazkiyah yang diperbolehkan. Kalau didasarkan pada ilmu, memang benar-benar tahu, tidak mengada-ada, dan dia tidak memastikan sesuatu yang dipastikan oleh Allah dan Rasulnya. Bukan memastikan sebagai penghuni surga, padahal kita tidak tahu bagaimana akhir kehidupannya. Nah, yang demikian insya Allah tidak mengapa. Nah, baik, mungkin ada lagi? Oh iya, ada dua ya. Apa lagi? Kalau kita memberi gelar dengan gelar yang baik, pujian, tetapi orangnya tidak suka. Ya, orangnya tidak suka. Maka sebenarnya adalah bagian dari bentuk kita suka terjadi pada saudara kita, sebagaimana hal itu suka pada diri kita. Kita benci sesuatu yang dibenci oleh saudara kita, hendaknya kita tidak memberi gelar tersebut. Tidak memberi gelar tersebut. Contoh, An-Nawawi, Al-Hafidz An-Nawawi itu tidak suka dipanggil apa? Syarafuddin. Ya. Naam. Yahya bin Syarf, Muhyiddin, afwan. Muhyiddin, yang menghidupkan agama. Beliau tidak suka dipanggil dengan sebutan Muhyiddin. Abu Zakaria Yahya bin Syaraf kan nama beliau, An-Nawawi. Beliau digelari dengan Muhyiddin. Kalau kita tahu bahwasanya beliau tidak rela dengan sebutan itu, maka sebaiknya kita tidak menyebut itu. Contoh lain, Syekh Al-Albani disebut dengan sebutan Nasiruddin. Dan beliau tidak suka dengan gelar itu. Maka kita panggil beliau dengan Syekh Al-Albani saja. Nah, karena gelar Nasiruddin itu beliau tidak rela, tidak suka. Nah, baik. Mungkin ada lagi? Ya. Nah, apakah satu ayat itu bisa jadi potongan-potongannya memiliki asbabun nuzul yang berbeda-beda? Wallahu a'lam. Kalau para ulama di dalam kitab Ulumul Quran, Usul fit Tafsir, itu beliau membagi Quran itu, ayat-ayat Quran ada sababi wa ibtidai. Ada sababi, memiliki sebab turunnya ayat. Ada yang ibtidai. Ibtidai itu tidak ada sebab yang diketahui secara langsung oleh kita, oleh manusia. Nah, kalau sababi, ada asbabun nuzulnya. Nah, kalau yang di sini, di ayat yang ke-11, kalau kita melihat dalam kitab-kitab tafsir, potongan kalimat pertama, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum, itu di, kalau kita baca dalam tafsir Al-Baghawi, ada beberapa dugaan sebab yang melatar belakangi turunnya ayat. Kenapa Allah melarang mencela? Di antaranya ada yang menyebutkan sebabnya adalah ketika seorang ummul mukminin yang asalnya Yahudi, ya, tapi sudah masuk Islam, itu dicela oleh sebagian orang, Yahudiyah bintu Yahudiyain. Dia itu wanita Yahudi, putri dari dua orang Yahudi, padahal sudah masuk Islam. Sehingga kemudian turun ayat ini. Ini menurut sebagian ulama, walaupun perlu dipertimbangkan atau ditinjau ulang, sahih atau tidak riwayat itu. Ada sebab yang menduga bahwa ini karena seorang sahabat ini mencela sahabat ini, kemudian turun ayat ini. Nah, Berbeda dengan wala talmizu anfusakum yang masih di satu, afwan, wala tanabazu bil alqab yang masih di satu ayat. Kalau benar yang disampaikan oleh Al-Baghawi di dalam tafsirnya bahwa potongan ayat larangan mencemooh itu sebab turunnya adalah ini, ada riwayat yang sahih di situ, kemudian wala tanabazu bil alqab sebabnya adalah karena ada orang-orang yang punya lebih dari satu panggilan. Ketika Rasul tiba di Madinah, ada orang dipanggil dengan panggilan itu, rekan yang menyatakan dia tidak suka dengan panggilan itu, maka berarti dalam satu ayat bisa memiliki asbabun nuzul yang berbeda. Nah, karena bisa jadi turunnya itu tidak langsung utuh satu ayat. Tidak langsung utuh satu ayat. Contoh lain, misalkan ketika Allah berfirman, وَكُلُوا وَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ sampai di situ. Minal fajrinya di peristiwa lain. وَكُلُوا وَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ makan dan minumlah sampai nampak jelas bagimu benang putih dari benang hitam. Sehingga sebagian sahabat ada yang keliru memahami sampai naruh benang di bawah kasurnya, di bawah bantalnya. Oh, masih putih. Berarti saya masih boleh sahur ini. Tidak hitam-hitam. Oh, belum. Masih boleh makan ini. Nah, maka setelah berikutnya muncul potongan kalimat minal fajri, dari fajar. Sehingga dalam satu ayat bisa berbeda-beda. Nah, wallahu a'lam. Nah, insyaallah gitu. Di kajian kita menyelesaikan pembacaan tafsir Ibnu Katsir di ayat yang ke-11 dari surah Al-Hujurat. Insyaallah mungkin ayat berikutnya kita ambil beberapa kutipan faedahnya. Nah, tapi karena ini dua paragraf utuh di ringkas juga utuh dalam Umdatu Tafsir, maka saya baca keseluruhannya, satu tafsir satu ayat. Nah, kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا أما بعد أيها المسلمون إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله pada pertemuan kita yang lalu pada pembahasan Risalah Asy-Syaikh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari tentang hukukul aulad alal aba wal ummahat, pembahasan seputar hak-hak anak atas para orang tua. Dijelaskan bahwa permasalahan perhatian kita terhadap akhirat, perhatian kita akan keselamatan anak-anak kita di akhiratnya itu sangat penting dan bukan hal yang bisa dijadikan permainan. Yang mana Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullah menyatakan ma'annal amra jiddun walaysa bilhazl, bahwa perkaranya adalah perkara yang sangat penting dan bukan perkara yang remeh. yang mana Rasul alaihi salatu wassalam menyebutkan dalam hadis al-muttafaq alaihi fima rawahul Bukhari wa Muslim dari hadis Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, ma min 'abdin istar'ahu Allahu ra'iyyah falam yahudha binasihatin illa lam yajid ra'ihatal jannah. Tidaklah ada di antara seorang hamba yang Allah Azza wa Jalla berikan kepadanya sebuah tanggung jawab, Allah berikan kepadanya tugas untuk membina rakyat, membina orang-orang yang berada di bawah naungannya. Falam yahudha binasihah, lalu dia tidak menjaganya dengan menasehatinya, tidak membinanya dengan cara membimbingnya, mengarahkannya ke jalan yang baik. Illa lam yajid ra'ihatal jannah, melainkan dia tidak akan mendapati aroma harumnya jannah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Syekh menyatakan, wala syakka anna akbaru khasaratin yakhsuruhal mar'u huwa an yakhsara nafsahu wa yakhsara ahlahu wal 'iyadu billah yaumal qiyamah. Tanpa diragukan bahwa kerugian yang besar yang menimpa seorang hamba manakala seorang hamba rugi pada dirinya dan rugi pada keluarganya. Wal'iyadhu billah. Sebagaimana hal ini disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kerugian yang besar menimpa seorang hamba pada dirinya, keluarganya di hari kiamat. Kalau kerugian di dunia itu belum dikatakan dia sebagai seorang yang rugi, bangkrut, pailit, walaupun hilang semua hartanya, dia belum dikatakan orang yang rugi, atau tidak dikatakan atau dikategorikan orang yang rugi. Namun yang disebutkan kerugian oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran adalah kerugian yang hakiki, yang mana kerugian itu menimpa seorang hamba dan keluarganya di hari kiamat. Allah berfirman di dalam surat Az-Zumar, Qul innal khasirina alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yawmal qiyamah ala dzalika huwal khusranul mubin. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya orang-orang yang rugi adalah orang-orang yang rugi diri-diri mereka dan juga rugi keluarga mereka di hari kiamat. Maka ketahuilah hal itulah merupakan kerugian yang nyata. Dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya, apa sih kerugian seorang di akhirat dan kerugian itu pula menimpa pada keluarganya. Qala tafaraqu fala iltiqa'u bihim lahum fala iltiqa'a lahum abadan, yaitu mereka terpisah dan tidak akan bertemu dan berjumpa selamanya antara dirinya dan keluarganya, antara suami dengan istrinya, antara ayah, ibu dengan anak-anaknya. Terpisah mereka, zahaba ahluhum ilal jannah. Sama saja, apakah keluarganya yang masuk al-jannah, waqad zahabuhum ilan nar. Sebagian dari keluarga tersebut masuk ke dalam neraka. Sebagian masuk ke dalam surga, sebagian dari keluarga itu masuk ke dalam neraka. Rugi. Au annal jami'a askanun nar walakin lastima'a lahum wala surur. Atau semua dari anggota keluarga itu masuk ke dalam neraka, namun tidak bisa berkumpul lagi, majelis bareng, ngopi bareng, ketawa sana, ketawa sini, bergembira ria. Tidak, tidak akan dirasakan itu. Dan mereka pun tidak pula merasakan kesenangan. Ala dzalika huwal khusranul mubin. Maka ketahuilah yang demikian itulah merupakan kerugian yang nyata. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tentunya seorang hamba yang mengerti tujuan hidup di dunia, memahami makna dari ayat ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Dia memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini memerintahkan masing-masing pribadi, terkhusus kepala rumah tangga, para ayah, untuk benar-benar menjaga dirinya dan juga keluarganya dari api neraka. Masalahnya karena ketika mereka tidak bisa bertemu dalam keadaan yang menyenangkan di akhirat, tidak bisa berkumpul lagi sebagaimana ia di dunia, itulah yang disebut dengan khusranul mubin. Maka dari itu, at-tarbiyah, mendidik atau pendidikan pada keluarga atau anak-anak ini sangat penting. Ketika pendidikan itu baik, ketika seorang memperhatikan dan tidak melalaikan atau mengabaikan pendidikan keluarganya, terkhusus mendidik putra maupun putrinya, maka biidznillahi ta'ala dia telah menempuh sebab-sebab baiknya seorang anak nanti, ya. Dan sebaliknya, ketika dia tidak menempuh sebab itu, maka dia pun akan menuai jeleknya kondisi dan keadaan anak-anaknya. Maka dari itu Syekh Abdullah menyatakan, wasu'ut tarbiyah lahu atharun mudammirun alal abna wal walidaini wa alal mustama. Dan jeleknya pendidikan, jeleknya tarbiyah baginya memiliki dampak yang buruk. Dampak yang buruk yang dirasakan oleh anak-anaknya. Berefek. Dan juga efek dari pendidikan yang jelek ini tidak akan dirasakan hanya anak-anaknya saja, tapi juga orang tuanya, kedua orang tuanya. Dirasakan pula, berefek pula kepada masyarakatnya, bahkan bal alal awtan, bahkan terhadap negerinya. Maka hati-hati, pendidikan yang terbaik adalah pendidikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini telah terbukti dalam sejarah. hasil-hasil didikan Rasul alaihi salatu wassalam menjadi hamba-hamba Allah azza wa jalla yang bertakwa kepadanya, kepada Allah. Didikan Nabi alaihi salatu wassalam menjadi mujahidin dan menjadi ahlul jannah, penduduk-penduduk surga Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada yang Allah beritakan kabar gembira, dia adalah ahlul jannah dalam keadaan mereka masih hidup. Inilah contoh generasi terbaik umat ini yang mana kita harus merujuk pada mereka. Kok bisa generasi-generasi mereka itu menjadi orang-orang yang selamat di dunia dan di akhiratnya? Maka Allah subhanahu wa ta'ala karena inilah memerintahkan kita semuanya untuk menjadikan tolok ukur kebenaran dalam segala hal pada sisi kehidupan ini merujuk pada generasi terbaik umat ini, yaitu para sahabat Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ikhwani fiddin, azzanillahu iyyakum. Qala al-allamah Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, seorang alim, guru dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, seorang ulama ahli tafsir yang bernama Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di, beliau mengatakan, amma ihmalul awlad, adapun mengabaikan anak-anak, artinya mengabaikan masa bodoh dengan kondisi anak-anaknya. Dia tidak memperhatikan keadaan anak-anaknya, tidak sensitif melihat perubahan akhlak putra-putrinya. Dia anggap biasa aja. Barakallahu fikum. Sehingga tidak ada upaya untuk merubah menjadi yang baik atau menjadi lebih baik. Si ayah sibuk mencari nafkah, yang menurut mereka nafkah ini adalah kewajiban satu-satunya. Oh, pada sebuah keluarga. Sehingga bagi dia, dia sudah memenuhi kebutuhan keluarga, sandang, pangan, papan sudah terpenuhi, selesai sudah. Namun ternyata di situ ada pemenuhan nafkah batin yang harus ia tunaikan, dan itu yang lebih wajib lagi. Bagaimana mengkondisikan keluarganya menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa, beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan menjadikan anak-anaknya sebagai qurrata ayun, penyejuk matanya. Barakallahu fikum. Maka ketika seorang mengabaikan pendidikan, perhatian kepada anak-anaknya, fadararuhu kabirun, maka kerusakannya besar. Wa khataruhu khatirun, dan ancamannya pun juga mengerikan. Ara'aita law kana laka bustanun fanammaitahu hatta istatammat asjaruhu. Bagaimana pendapatmu kalau saja engkau memiliki kebun yang engkau rawat sebelumnya, engkau rawat, lalu kemudian hingga subur pohon-pohon yang ada di kebun tersebut. Wa aina atsimaruhu, dan banyak buahnya. Wa tazakhrafat zuru'uhu wa azharuhu, lalu indah tanaman-tanamannya dan bunga-bunganya. Kebun yang awalnya dirawat dengan baik, ya, sejak awal kehamilan trimester pertama, sampai kelahiran dirawat, makanannya dijaga, nutrisinya juga dijaga, sampai lahir, luar biasa penjagaannya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian ahmal tahu falam tahfadhu, yang mana Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di memberikan sebuah permisalan keadaan anak-anak itu sama

telah dirawat dengan baik sehingga tumbuh pada kebun itu hasil yang baik pula. Lalu kemudian dia abaikan dan tidak menjaganya. Diabaikan kebun tersebut karena dia memiliki kesibukan yang lain yang lebih menguntungkan menurut pikiran dia. Walam tasqihi walam tunaqqihi minal afat. Lalu dia tidak menyirami kebun tersebut. Tidak pula membersihkan dari hama-hama yang ada di dalamnya. Ya. Yang awalnya luar biasa, rutin dia nyiram. Ya. Muncul rumput sedikit, dia bersihkan atau dia kasih obat untuk menghilangkannya. Wa ta'uddahu lin-numui fi kullil awqat. Dan dia perhatikan, ya, dia siapkan pertumbuhannya atau dia perhatikan pula pertumbuhannya dalam setiap waktu. Terus dipantau pertumbuhannya. Dikasih pupuk. Alaysa hadza min a'zamil jahli wal humqi. Nah, bukankah sikap yang seperti ini merupakan kejahilan, sikap yang paling jahil dan paling tolol? Fakaifa tuhmilu auladaka alladhina hum fil dhatu kabidika. Lalu bagaimana engkau mengabaikan anak-anakmu yang mana mereka itu adalah darah dagingmu, wa thamaratu fuadika, dan juga buah hatimu, wa nuskhatu ruhika, dan goresan jiwamu, wal qa'imuna maqamaka hayyan wa maitan, yang mana mereka nanti akan menggantikan posisimu baik ketika engkau hidup maupun meninggal dunia. Alladzina bi sa'adatihim tatimmu sa'adatuka. Mereka adalah orang-orang yang kebahagiaan mereka, ya, menjadi sempenyempurna kebahagiaanmu. Bifalahihim wa najahihim. Nah, dengan keselamatan mereka. Dan akan mendapatkan kebaikan yang banyak dari mereka. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Dan tidaklah yang bisa menjadikan ini sebagai peringatan kecuali hamba-hamba yang ulul albab, memiliki pemikiran yang jernih. Ikhwani fiddin, azanillahu ayyakum. Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir di sini, As-Sa'di rahimahullah, ingin menggambarkan betapa jahilnya seorang yang dikaruniai seorang anak, seorang buah hati, yang mereka merupakan anugerah dan hibah pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang tidak semua orang diberikan hibah tersebut. Kemudian dia sia-siakan, ya, tidak perhatikan, tidak diperhatikan pendidikannya dari sisi akhlak dan agamanya, yang nantinya akhirnya buah hati tersebut menjadi bala dan musibah terhadap dirinya dan fitnah. Dan itu, ya, realita yang ada dan terjadi. Bagaimana para orang tua menangis menyesali perbuatannya karena dia tersibukkan dari hal-hal yang di luar perhatian terhadap pendidikannya. Kadang-kadang seorang itu dengan keterbatasan ilmunya, karena kurangnya mungkin kajian-kajian seputar keluarga, sehingga menganggap anak kalau sudah di pondok itu wis aman. Aman. Barakallahu fikum. Aman dalam keadaan dia merasa

0: sudah diserahkan 100% pada pihak pengurus pondoknya, baik dan tidaknya wis pokoke ustaz yang mengatur. Saya percaya sudah sama ustaz, enggak semudah itu. Nah, pendidikan di ma'had itu juga lebih sulit. Karena apa? Yang pertama tenaga, tenaganya terbatas, yang dididik ya banyak, kuantitasnya besar. Nah, sehingga dari sisi satu sisinya yang kekurangan di ma'had itu tidak didapati ketika di rumah, atau tidak didapati kecuali di rumah, yaitu kasih sayang orang tua. Di ma'had tidak dapat anak. Nah, mungkin dia dapat hak asah dan asuh saja. Dia dapat terkait dengan tambahan ilmu, ya. Dia diajari menambah hafalannya, menambah hadis-hadis yang dia hafalkan, pengetahuan Islam dan yang lainnya. Diajari bagaimana akhlak, adab dan semisalnya. Tapi mereka tidak mendapatkan apa yang disebut dengan kasih sayang orang tua. Sehingga proyek besar dalam mencetak generasi yang solihin dan solihat masih membutuhkan peran besar dari orang tua untuk memperhatikan keadaan anak-anaknya. Nah, bagaimana bentuk perhatiannya? Ya, bentuk perhatiannya kalau di ma'had itu ada penelponan rutin, ya. Kemudian bentuk perhatian dari sisi kunjungan, nah, memberikan nasihat kepada anak-anaknya. Seputar apa? Ya. Jangan kalau menelpon anak itu nanyanya mangan ambek opo le mang le. Nah. Lauk ya boleh lauk ya. Anu, pi. Wis bendino wis ngene iku pi. Tempe, hah? Tempe. Wis engko enggak tak pesen ke ayam geprek anu. Nah. Nanyanya itu, ya. Atau anak ditanya, "Kenapa awakmu tidur? Bisa tidur enggak tadi?" Ya. Nyenyak enggak tidurnya? Nah. Wah, sudah ditanya kayak gitu ya, dibandingkan dengan di rumah ya jauh. Ya. Jauh. Coba kalau dia nanya ketika anaknya mungkin mengeluh, "Wih, di sini makannya segitu-gitu aja." "Apa makan apa?" "Ya tempe, sayur, ya tempenya kadang digoreng, kadang dibacem." "Masyaallah, alhamdulillah, iku apik le, iku le." Ya. Proteinnya tinggi tuh, menguatkan hafalan. Nah, abi loh hafalannya, gak nambah-nambah. Mangannya enak-enak terus, gak nambah-nambah. Nah, harus cemangatin. Nah, biasanya orang belakang yang ya, yang biasanya nanyanya itu nanya itu sudah. Ya. Apalagi ketika melihat kunjungan pertama ya, ke pondok. Awal masuk anak, masya Allah, ya, barakallahu fikum, berat badan luar biasa. Ya. Nyampe sana, loh, kok longgar ini, jubahnya. Nah, jangan kemudian sedih, ya Allah, nah, awak mikir, apa, jangan sedih. Ya, wajar, dia kurus, ya, wajar. Kenapa? Di rumah mungkin dia bangun subuh tidur lagi. Nah, habis subuh tidur lagi. Nah, sekolah dia bangun, ya, masuk sekolah, pulang sekolah makan enak, belum jajannya, di sekolah pun juga masih jajan. Di pondok dia jam 3 bangun. Jam 3 bangun, dia dihimbau untuk sholat malam. Habis sholat malam menghafal Al-Quran. Itu berat itu kerjanya itu. Nah, berat. Tukang-tukang aja kalau disuruh menghafal gak akan mau, mending macul aku. Nah, itu menguras energi. Nah, habis menghafal atau murojaah, dia istirahat. Dia harus memikirkan nanti jangan sampai telat. Mandi, makan, kemudian belajar lagi terus. Nah, akhirnya apa? Berat badannya berkurang. Wajar. Nah, ikhwani fiddin, azanallahu wa iyyakum. Yang terpenting di sini adalah perhatikan. Jangan kemudian kita menggantungkan wis pokoke sak karepe pondok apik enggak wis karepe aku wis tak golek ya dunyo ae. Lah jangan. Nah, SPP, ya SPP wajib dibayar. Itu kewajiban. Tapi juga perhatian anak ini juga penting ya ikhwan. Nah, semangatin akhlaknya, tanamkan kepada mereka jiwa kedermawanan. Nah, karena mereka hidup juga tidak sendirian di kamar itu, ada beberapa temannya juga. Dididik mereka bersosialisasi, ya, tanamkan agar dia bersabar. Diajari dia untuk banyak-banyak doa. Nah, kepada Allah Subhanahu wa taala memohon pertolongan hajat. Anak yang seperti ini, ya, dia merasa bahwa dia mendapatkan perhatian orang tuanya, apalagi orang tuanya pun juga rajin talabul ilmi misalnya. Nah, menunjukkan kepada anak bahwa yang belajar bukan kamu saja, aku juga belajar, abah juga belajar, umi juga belajar. Warna talabul ilmi atau warna ilmu dalam keluarga itu nampak, sehingga anak merasa ya ini sudah. Nah, kehidupan dia adalah kehidupan yang dipenuhi dengan ilmu. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Kemudian yang tak kalah pentingnya ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum, adalah figuritas. Ya. Figuritas. Sekarang ini musuh-musuh Islam benar-benar berupaya untuk merebut figuritas dari anak-anak kita. Anak kita lebih senang figur-figur ya, yang naudzubillah mereka adalah orang-orang kufar yang tidak layak untuk dijadikan figur. Baik terucap ataupun tersirat. Ya. Antum kalau lihat dia kalau main bola, kalau sudah ngegol kan, nah itu kan ada selebrasi katanya. Wah gitu. Ya. Itu enggak mungkin niru bapaknya itu. Ya. Itu ada yang ditiru itu. Nah. Atau dia dalam misalnya dia ini gaya rambutnya kok begini ya. Nah. Coba dicek. Gaya rambut saya ketemu. Antum browsing gaya rambut seperti ini. Ternyata ini yang ditiru. Figuritas sudah direbut oleh mereka. Sehingga yang mereka kenal adalah tokoh-tokoh kufar, tokoh-tokoh fusaq waliyadzu billah. Mereka tidak mengenal figuritas dari sisi orang-orang solihin. Dan ini PR berat bagi kita di masa-masa ini. Nah, di masa-masa sekarang ini sering-sering ketika kita jumpa dengan anak kita, ya sering-sering kita menceritakan bagaimana Rasul dan para sahabatnya, bagaimana perjuangan mereka, keberanian mereka, dan ketakwaan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala, keberhasilan mereka dalam kehidupan dunia ini dan di akhirat, ceritakan. Nah, kalau itu kita abaikan, mereka akan mencari. Nah, figuritas yang cocok untuk mereka. Yang ini sangat besar pengaruhnya. Ya. Nah, ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Kemudian, Syekh menyelanjutkan at-tafsil fi masailil hukuk. Rincian dari permasalahan hak-hak ini, fa ba'da alladhi taqaddam yasuquna al-maqam ila al-kalami 'an at-tafsil fi masailil huquq. Setelah Kita melewati pembahasan yang sekarang mengarah kepada pembahasan dan pembicaraan seputar tafsil dari permasalahan-permasalahan hak-hak. Fa'akul, maka aku mengatakan, al-auladu ni'matun uzma wa minhatun kubro, yajibu syukruha. Keberadaan anak-anak merupakan nikmat yang besar dan hadiah yang besar yang wajib untuk mensyukurinya. Wa annakuma bihuquqiha, dan hendaknya kita menunaikan hak-haknya. Wa huququhum tanqasimu ila qismaini, dan hak-hak mereka terbagi menjadi dua bagian. Awalan, yang pertama, hukukun qoblal wujud, hak sebelum terlahir. Hak sebelum mereka ada di dunia ini. Bimakna qoblal wiladah, sebelum mereka terlahir di dunia. Ini sudah mulai pembahasan hak. Apa hak-hak mereka? Ternyata ada hak sebelum dilahirkan. Nah, yang kedua, hukukun ba'dal wujud wa dhuhur fid dunya, hak-hak setelah mereka ada dan muncul hadir di dunia ini. Yani setelah dilahirkan. Yang pertama, min hukukil walad ala walidayhi qabla ayyujad. Di antara hak-hak anak atas kedua orang tuanya sebelum mereka ada. Yang pertama, ayyakunal abu salihan. Hendaknya seorang ayah menjadi seorang yang soleh. Hatta yantafi'al walad bi'idhnillahi ta'ala wa hadha qad taqaddam. Agar anak tersebut bisa mengambil manfaat dengan izin Allah, dan ini penjelasannya telah lalu. Berusaha calon ayah tadi menjadi orang soleh. Nah, berusaha untuk menjadi soleh. Nah, ini nasihat bagi yang masih jomblo. Ada yang jomblo? Gak ada ya? Nah, wa yadkhul fihi bi syaklin adhhar, dan masuk di dalamnya juga ya, sebuah gambaran yang jelas di sini adalah ikhtiyaruz zaujatis shalihah. Kalau dia diharuskan menjadi seorang yang soleh, calon ayah tadi diharapkan menjadi ayah yang soleh nantinya, maka juga sebaliknya, dia pun harus berusaha mencari istri yang solihah. Nah, kenapa mencari istri yang solihah? Karena wallati takunu umman murabbiyatan solihatan, yang mana ia nanti istri solihah ini, ia akan menjadi ibu yang akan mendidik dengan didikan yang baik. Ya. Jangan sok jadi tim SAR. Tahu tim SAR? Ya. Tim penyelamat. Gak apa-apa, wis penting aku yang soleh. Ah, itu ada akhwat itu. Ya. Tapi masya Allah, ya, akhwatnya khair, wah, jamilah, wah, wis, cuma, ya, Dia orang anak anu, mahasiswi pergerakan. Pergerakan. Nah, seneng demo, aktivis. Nah, dia juga mencari suami yang bisa mengayomi. Wah, rajin sholat 5 waktu. Nah, barakallahu fikum. Wah, sudah. Tak apa-apa wis. Dia enggak selektif. Ya, aktif ini penuh dengan syubhat ini. Nah, barakallahu fikum. Dia lupa sejarah. Ada seorang ahli hadis yang bernama Imran bin Hiton. Seorang ulama, ya, perawi hadis. Dia menjadi seorang tokoh khawarij lantaran dia menikahi anak pamannya yang cantik, ya, yang bernama Hamnah, yang sebelumnya dia ingin menyelamatkan anak pamannya ini dari pemikiran khawarij. Ternyata Imran bin Hiton As-Sadusi bukan menyelamatkan istrinya, tapi dia justru yang dibalik manhajnya menjadi, ya, khawarij. Pakar ahli hadis ini. Nah, bukan ngaji sepekan 2 kali. Ya. Bayangkan antum. Dibalik akidahnya. Nah. Maka dari itu, waspada ya ikhwan, seorang di antara hak anak sebelum dilahirkan, yaitu seorang laki-laki berusaha menjadi seorang yang soleh, yang dia bakal nanti menjadi ayah, dan juga yang termasuk hak juga adalah memilih istri yang solihah. Nah, fa innal umma saliha au al umma umuman hiya awwalu labinatin fi tarbiyatil abna'i wal aulad umuman. Karena sesungguhnya ibu yang salihah atau seorang ibu secara keumuman, dia adalah batu pertama dalam pendidikan anak-anaknya secara umum. Nah, fazaujud fazaujul fatinu alkayis huwalladhi yakhtaru tarturbatat tayyibah allati idza zara'a bihadzal badra yakhruju tayyiban biidznillah. Maka seorang pasangan yang cerdas, yang cerdik, dia pastinya akan memilih ladang yang baik, ya. Nah, seorang suami, calon suami yang cerdik, dia akan memilih ladang yang baik, yang mana jika dia menabur benih, ya, akan keluar hasil yang baik pula, karena ladangnya adalah ladang yang baik. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Maka fadinuna al-islami qad hathana ala ikhtiyari zawjati salihah at-tayyibah al-mubarakah. Maka agama Islam telah menghasung dan menganjurkan kepada kita untuk memilih istri yang salihah, yang baik dan barokah. Waduh, sekadung apa Ustaz? Sekadung Ustaz. Ya. Fa illam kadung fatrusna. Nah. Enggak ada kata-kata kadung. Ya. Nah, masih bisa diperbaiki terus, karena hidayah itu di tangan Allah. Kita berusaha memperbaiki keluarga kita, nah, dengan cara yang terbaik, dengan lemah lembut, ya. Nah, diambil hatinya, barakallahu fikum. Kemudian kata Syekh, allati in kharaja zawju minal bayti hafidhathu wa hafidhat awladahu wa hafidhat irdahu. Yang mana istri yang soleha tadi, istri yang tayyibah al-mubarakah, yang ia jika keluar, ya, dia keluar dari rumahnya, dari rumah suaminya, ia menjaga kehormatannya. Dia pulang bisa menjaga, atau jika suaminya keluar dari rumahnya, istri yang soleha tadi menjaga kehormatannya, menjaga anak-anaknya, dan juga menjaga kehormatan suaminya. Nah, insyaallah kita akan baca lanjutan dari faedah ini pada pertemuan berikutnya biidznillahi taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk terus thalabul ilmi, terus mengamalkan ilmu yang kita dapatkan, dan Allah catat amalan kita di sore hari ini sebagai amalan saleh. Ilahuna, kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita insyaallah akan melanjutkan tadabbur Quran atau tafsir, kajian tafsir Al-Quranil Azim atau tafsir Ibnu Katsir, surah Al-Hujurat. Yang akan kita bahas adalah ayat ke-13 dan ayat ke-14. Ayat ke-13 dari surah Al-Hujurat itu secara garis besar Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita sebagai manusia bahwa kita berasal dari orang tua yang sama. Semuanya keturunan Nabi Adam dan Hawa. Kemudian setelah itu berkembang menjadi berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Syu'uban wa qabailah. Dan itu Allah jadikan demikian supaya kita saling mengenal. Ketika bertemu dengan orang lain, kita akan bertanya dari kabilah mana, dari bangsa mana. Nah, tujuannya untuk saling mengenal, bukan untuk saling membanggakan diri, tapi untuk tujuan saling mengenal, menjadi lebih dekat. Nah, kemudian juga Allah menjelaskan bahwa yang paling mulia di antara manusia adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Paling taat menjalankan perintah Allah, paling meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini secara garis besar makna dari ayat yang ke-13 dari surah Al-Hujurat. Sebelum nanti kita akan baca ucapan-ucapan para ulama dan dalil-dalil yang disebutkan oleh Ibnu Katsir. Tentunya tidak semua bagian dari tafsir Ibnu Katsir kita baca, tapi kita ambil beberapa bagian, ditambahkan faedah dari sebagian kitab tafsir yang lainnya. Kalau di ayat ke-14 dari surah Al-Hujurat, itu adalah tentang ucapan orang-orang Arab Badui yang mereka mengatakan, kami beriman, kami adalah seorang mukmin yang sempurna keimanannya. Padahal mereka baru masuk Islam dan belum merasuk keimanan ke dalam hati mereka. Maka Allah memberikan adab, mengajari adab kepada mereka untuk jangan menyatakan amanna, pengakuan bahwa mereka telah beriman secara sempurna, tetapi ucapkan saja aslamna, kami telah masuk Islam. Kemudian nanti insya Allah kita bisa membaca beberapa penjelasan ulama tentang hal itu. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik dan pertolongan kepada kita. Bahasan yang pertama, kita nukil ucapan dari Ibnu Katsir, Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Fajami'un nas fi syarafi. Semua manusia adalah mulia. Bin nisbatit tiniyah ila Adam wa Hawa'a sawa. Mulia dari asal tanah, sama-sama bersumber dari Adam dan Hawa. Itu makna dari kalimat min dzakari wa unsa, dari seorang laki-laki dan seorang wanita, dari Adam dan Hawa. Nah, wa innama yatafadaluna bil umuri diniyah. Mereka berbeda-beda keutamaannya dari sisi perkara din. Wa hiya ta'atullah wa mutaba'atu rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu ketaatan kepada Allah dan meneladani rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah. Walihada qala ta'ala ba'da an-nahyi 'anil ghaibati wa ihtiqari ba'dinn nasi ba'dha. Karena itulah Allah Ta'ala setelah menyebutkan larangan ghibah dan saling merendahkan, larangan ghibah dan saling mengejek merendahkan itu di ayat sebelumnya. Setelah Allah menyebutkan larangan ghibah dan saling merendahkan, Allah mengingatkan akan persamaan mereka dari sisi kemudian kemanusiaan. Munabbihan ala tasawihim fil basyariyah. Allah ingatkan persamaan mereka dari sisi kemanusiaan. Kemudian Allah berfirman di ayat ke-13 yang kita kaji ini, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha waj'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, Inna khalaqnakum, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian, min dzakari wa untha, dari seorang laki-laki dan perempuan. Ini maksudnya dari Adam dan Hawa. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, kami menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Lita'arofu, agar kalian saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Innallaha alimun khabir, sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha teliti. Nah, ini PDF-nya bisa dilihat ya bagi. Nah, sebagian yang belum saya bagikan, mungkin kita akan bagikan untuk memudahkan menyimaknya. Nah, waalaikumsalam. Nah, itu ayat ke-13 dari surah Al-Hujurat. Sekarang kita bahas tentang kalimat syu'ubaw wa qabailah. Syu'uban lebih luas cakupannya dari qabail. Qabail itu kabilah-kabilah. Syu'uban diterjemahkan sebagai berbangsa-bangsa. Sedangkan qabail adalah suku-suku. Sebagai contoh, bangsa Arab Yaman dari Qahtan terbagi menjadi kabilah-kabilah seperti kabilah Rabi'ah, kabilah Mudhar, dan keturunan Adnan yang lain. Ini penjelasan dalam tafsir Al-Qurtubi. Nah, waja'alnakum syu'uban, kami jadikan kalian berbangsa-bangsa. Berbangsa-bangsa ketemu di kerabat yang jauh. Kerabat nasab yang jauh. Syu'uban itu seperti bangsa Arab Yaman dari Qahtan terbagi menjadi kabilah-kabilah. Wa qabail. Nah, kabilah-kabilahnya ada Rabi'ah, Mudhar, dan lainnya. Nah. Kemudian ketika disebut lita'arofu, untuk saling mengenal, itu maksudnya adalah dinisbatkan kepada nasabnya, seperti pernyataan fulan, putra fulan dari kabilah ini. Nah, itu makna dari lita'arofu. Dengan saling mengenal itu akan diketahui dekat atau jauhnya nasab. Kalau dia lebih dekat nasabnya, dia punya hubungan kekerabatan yang dekat dengan kita, berarti dia punya hak kita sambung silaturahminya. Nah, semakin dekat kekerabatan, maka semakin punya hak sebagai kerabat. Nah, Az-Zajjaj, seorang ulama ahli tafsir, menyatakan, agar saling mengenal, bukan saling membanggakan diri. Allah menyatakan lita'arofu, agar kalian saling mengenal, bukan litaftakhiru, agar kalian saling berbangga. Saya dari kabilah ini, kamu kok cuma dari kabilah itu? Kabilah itu punya sifat yang buruk. Nah, hati-hati, ada hal-hal yang merupakan kebiasaan jahiliyah itu mencela nasab. Sebagian kita, ya, ada sebagian orang konsultasi. Istri saya bilang kalau keluarga kami dari daerah sini, itu kalau ada masalah akan ditangani bersama. Punya hutang ditanggung bersama. Nah, kok enggak seperti keluargamu dari kabilah ini, dari daerah ini, kok semuanya ditanggung sendiri-sendiri? Watak keluarga kami kesatria. Nah, itu ada kenyataan. Nah, padahal Allah jadikan berbangsa-bangsa dan berkabilah-kabilah itu tujuannya lita'arofu, bukan saling berbangga. Justru Allah mencela sikap mencemooh la yaskhar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairan minhum, seperti sudah kita bahas, larangan menggibah. Kemudian menisbatkan ini watak kabilah ini, itu juga belum tentu benar. Jangan dipukul rata. Kalau orang dari daerah sini rata-rata penakut dia, misalkan. Tidak selalu benar. Ada orang-orangnya yang berada dari kabilah itu yang pemberani. Jangan kemudian yang tak penakut di situ dianggap sebagai sifat umum dari kabilah itu, untuk menjelek-jelekkan kabilah itu. Nah, biasanya kalau sudah terjadi konflik rumah tangga, kemudian mengarah pada perceraian, ada yang kemudian mengungkit-ungkit asal nasabnya. Memang orang daerah situ itu begini Ustaz, sifatnya itu suka menjelek-jelekkan orang. Padahal dia sendiri juga jelek-jelekkan itu. Nah, maka Allah mengingatkan kita di ayat yang ke-13 ini, bahwa tujuan kita dibuat berbangsa-bangsa dan berkabilah-kabilah itu untuk saling mengenal. Dengan mengenal itu, kita tahu apakah dia punya hak silaturahim dari kita atau tidak. Kalaupun tidak, bukan untuk saling berbangga. Karena yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa, bukan terkait dengan nasabnya. Kemudian kita akan ambil sebuah atsar, ya. Atsar ini yang masuk kategori hadis, yang disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir tentang perlunya mempelajari nasab untuk menyambung silaturahim. Ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum. Pelajarilah dari nasab kalian sehingga kalian bisa menyambung silaturrahmi. Fa inna silaturrahim mahabbatun fil ahli. Sesungguhnya silaturrahmi menyebabkan dicintai keluarga. Kita kalau menyambung silaturrahmi yang baik kepada paman kita, ibu kita senang. Terima kasih nak, kamu sudah berbuat baik pada pamanmu. Pamanmu yang kekurangan, tidak ada yang perhatian dari lingkungan sekitar, tapi alhamdulillah kamu sambung silaturahim. Membuat dicintai oleh keluarga. Matratun fil mal, membuat harta bisa bertambah dengan silaturahim itu. Berkah harta seseorang. Mansa'atun fil athar, dipanjangkan usianya, menjadi semakin panjang usianya. Nah, jadi silaturahim itu membuat kita dicintai oleh keluarga kita, membuat harta kita bertambah dan berkah, juga menjadi sebab panjang umur. Nah, ini hadis riwayat At-Tirmidzi, disahihkan oleh Syekh Al-Albani, disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir, dinukil di dalam tafsir Ibnu Katsir. Nah, kalau disebut sampai batas mana Ustaz, kedekatan kerabat itu kita harus menyambung silaturahim? Kalau Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menyebutkan sampai kakek keempat. Kurang lebih sekitar 4 pupu dengan kita. Masya Allah. 2 pupu aja sudah hilang-hilangan ya. Nah, ya karena kita memang keputus, kadang jalur informasinya keputus. Tapi tidak ada masalah, kita berusaha untuk mencari tahu siapa orang-orang yang sebenarnya masih kerabat dekat dengan kita. Nah, sepupu 3 itu kadang sudah hilang. Tapi alhamdulillah baru tahu setelah diberitahu, dirunut, ini kakeknya siapa, pamannya siapa, ketemunya, oh ini berarti 3 pupu dengan saya, 2 pupu dengan saya. Nah, memang bahasa Indonesianya tidak ada 2 pupu ya. Yang ada bahasa Jawa, bahasa Madura, itu ada 2 pupu. Ya. Kalau sepupu, itu ketemunya di kakek pertama. 2 pupu, itu ketemunya di kakek kedua. Gitu. Maksimalnya itu kakek 4, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Patokannya apa? Sampai beliau berkesimpulan, yang masih punya
2: hak kerabat dengan kita itu kakek keempat, itu patokannya berdasarkan ketika Nabi berdiri di bukit menyampaikan kalimat dakwah pertama, memanggil orang-orang dari keturunan Quraisy, itu menurut beliau sampai kakek keempat. Nah, ini sisi pendalilan dari beliau. Nah, ya, itu menunjukkan bahwa kita banyak kekurangan. Kadang kita perlu untuk membuat misalkan pohon silsilah, ya. Itu meskipun seandainya tidak sampai tercapai keinginan kita itu, tapi upaya kita mencari nasab kita itu sudah ibadah. Karena Nabi memerintahkan ta'allamu min ansabikum, pelajari jalur nasab kalian. Jadi seandainya seorang melakukan perjalanan, saya akan melakukan perjalanan ke sebuah daerah, konon katanya di daerah itu ada beberapa keturunan dari kakek saya, maka upaya dia untuk berjalan ke sana, menelusuri akar nasab dia, itu sudah ibadah. Urusan nanti ternyata tidak ketemu, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Dia sudah berusaha untuk menelusuri nasab dia. Nah. Baik. Kemudian, ketika disebut di dalam ayat ini, di ayat ke-13, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia dari kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa, kata Ibnu Katsir, innama tatafadaluna indallahi bittaqwa la bil ahsab. Sesungguhnya kalian memiliki keutamaan di sisi Allah dengan ketakwaan, bukan karena garis keturunan. Nah, jangan terbalik-balik kesimpulannya ya. Jangan kemudian orang, saya tidak perlu nyari nasab saya, toh nasab tidak berkaitan dengan ketakwaan. Bukan. Bukan itu. Tujuannya supaya kita bisa nyambung silaturahim. Kita mencari nasab itu. Nah, tetapi nasab itu bukan untuk berbangga, kemudian, oh ini loh, nasab saya tinggi. Nah, saya dari darah biru. Nah, itu tidak bisa dijadikan bahan berbangga. Karena keutamaan di sisi Allah bukan karena garis keturunan. Nah, kemudian di dalam tafsir Ibnu Katsir juga disebutkan hadis riwayat Al-Bukhari. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyun nasi akram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, manusia manakah yang paling mulia? Qala, akramuhum indallahi atqakum, atqahum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Itu kata Nabi. Berarti jawaban Nabi ini sesuai dengan bimbingan Quran. Karena manusia yang paling tepat ucapannya sesuai dengan bimbingan Quran itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau termasuk penjelas makna Al-Quran. Qalu laisa an hadza nas'aluka. Para sahabat berkata, bukan tentang ini kami bertanya kepada Anda ya Rasulullah. Qala fa akramun nas Yusuf nabiyullah ibnu nabiyillah ibni khalilillah. Manusia yang paling mulia adalah Yusuf nabi Allah, putra nabi Allah Yakub, ya. Putra Nabi Allah Ishak, putra Khalil Allah Ibrahim. Jadi nabi, keturunan nabi, keturunan nabi, keturunan nabi. Kalau ditanya siapa yang paling mulia ya Rasulullah, Nabi mengira-ngira, mungkin maksud pertanyaannya begini. Maka beliau jawab dengan jawaban kedua, manusia yang paling mulia adalah Yusuf Nabiullah, putra dari nabi juga, yaitu Yakub. Putra dari nabi juga, yaitu Ishak. Putra dari Khalil, kekasih Allah, yaitu Ibrahim. Ayahnya nabi, kakeknya nabi, buyutnya juga nabi. Nah, ternyata bukan itu yang dimaksud oleh sahabat. Qalu laisa an hadza nas'aluka. Bukan tentang itu kami bertanya kepada Anda ya Rasulullah. Nah, berarti faedah lain yang bisa kita ambil apa dari hadis ini? Nabi itu tidak tahu permasalahan yang gaib. Bahkan kadang jawaban saja, jawaban pertanyaan itu, kadang bukan itu yang dimaksudkan. Nah, tetapi dengan beliau menjawab, jawaban A bukan ini ya Rasul maksud kami. Jawaban B bukan ini ya Rasul. Faedahnya bagi kita, kita jadi tambah dapat ilmu yang lebih. Kalau satu pertanyaan dijawab langsung tepat, kita dapat satu ilmu. Ternyata ketika dijawab, bukan ini maksud kami ya Rasulullah. Dijawab dengan ini. Kita dapat faedah. Oh berarti yang paling bertakwa, itu yang paling mulia. Kemudian, kalau ada orang yang membanggakan nasabnya, oh nasab saya bagus sekali. Bagus mana? Sama nasabnya Nabi Yusuf. Yang ayahnya Nabi, kakeknya Nabi, buyutnya Nabi. Kok kamu bisa berbangga dengan nasabmu? Sombong dengan garis keturunanmu. Ada yang lebih. Lebih pantas untuk sombong dengan garis nasabnya. Dan beliau tidak sombong. Setelah dijawab begitu, sahabat menyatakan, "Laisa an hadza nas'aluka." Bukan tentang itu kami bertanya kepada Anda ya Rasul. Qala, "Fa'an ma'adinil Arab tas'aluni?" Apakah tentang sumber keturunan Arab? Asal keturunan Arab kalian bertanya. Nah, ini juga memberikan pelajaran kepada kita. Nabi itu begitu dermawan dalam menyampaikan ilmu. Tak bosan jawab. Ya, kalau kita ditanya, bukan itu saya bertanya, Ustaz. Tanya-tanya, sudah dijawab, salah lagi jawabannya. Sudah, tak usah tanya-tanya lagi. Nah, dan Nabi menjalankan perintah Allah di dalam surah Ad-Duha. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Kepada orang yang bertanya, jangan dihardik. Ketika dia memang butuh pertanyaan yang benar-benar dia enggak ngerti, bukan orang yang mencari-cari masalah, pengen ngetes, bukan. Atau seorang yang memang bertanya atas dasar kebutuhan terhadap ilmu itu. Dan Nabi kita sangat sangat pemurah beliau. Diminta harta keluar hartanya, diminta jawaban ilmu tetap menjawab. Nah, sampai yang pernah kita baca di dalam Sahih Al-Bukhari, itu ada yang bertanya, siapa ayah saya ya Rasulullah? Nah, man abi, siapa ayah saya ya Rasulullah? Masih dijawab juga oleh Nabi SAW. Nah, apakah tentang asal bangsa Arab yang kalian tanyakan? Qalu na'am. Iya, benar ya Rasulullah. Qala fa khiyarukum fil jahiliyah khiyarukum fil islami idza faqihu. Nabi bersabda, yang terbaik dari kalian di masa jahiliyah adalah yang terbaik dalam Islam jika ia paham ajaran agamanya. Jika dia faqih ajaran agamanya. Nah, kalau ada orang-orang di masa jahiliyah punya kedudukan karena akhlaknya baik, suka memuliakan tamu, kemudian menyambung silaturahim, punya sifat pemberani, mereka orang baik di masa jahiliyah. Masuk Islam, mereka akan menjadi mulia kalau mereka paham ajaran Islam yang benar. Maka di situ penting bagi kita untuk semangat di dalam mempelajari agama Islam, dan intinya adalah paham. Paham terhadap bagaimana bimbingan Allah, bagaimana bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekedar hafal, patokannya bukan hafal mana letak tulisannya itu di sebelah kiri atas, nomor halaman sekian. Nah, cetakan apa, bukan hanya itu, bukan itu sebenarnya. Bahkan dalam kitab-kitab ulama itu kadang hanya disebutkan firman Allah, kutipan kalimatnya. Enggak disebutkan ini surat apa, ayat apa. Penomoran hadis itu baru muncul belakangan. Penomoran hadis itu baru muncul belakangan. Bahkan kadang penerbit yang berbeda, penomorannya berbeda. Nah, yang lebih penting itu faqihu, mereka paham. Dan itulah pembeda ulama dengan kita ketika mereka sangat memahami dalil-dalil Quran dan hadis serta mampu untuk menempatkan dalil-dalil itu pada tempatnya. Nah, baik, sebelum lanjut mungkin ada pertanyaan terkait yang barusan kita sampaikan. Baik. Iya. Iya. Ketemunya di kakek yang keempat. Kalau kita dengan dia itu ketemunya di kakek keempat atau bawahnya, maka dia punya hak kita sambung hubungan silaturahim. Nah, semakin dekat kekerabatan, semakin besar haknya terhadap kita. Jadi kalau kita dengan saudara kandung kita, ketemunya itu kan di ayah dan ibu. Ketemunya di ayah dan ibu. Kita dengan sepupu kita, ketemunya itu di kakek yang pertama. Di kakek yang pertama. Kalau sepupu kita punya anak, misalkan, punya anak, anak dari sepupu kita, itu kan ketemunya masih sama, di kakek pertama pun ketemu. Di kakek pertama pun ketemu. Anak kita dengan anak sepupu kita, ketemunya di kakek kedua. Ketemunya di kakek kedua. Begitu, jadi di mana pertemuan itu, bertemunya nasab itu, ketika bertemu di kakek keempat dan ke bawahnya, maka dia punya hak untuk kita hubungi, kita sambung silaturahim. Nah, taib. Tapi ingat, menyambung silaturahim bukan berarti mendolimi pihak lain. Misalkan di tempat kerja kita ada dua lamaran masuk, satu bukan kerabat, satu kerabat, misalkan. Wah, ini kebetulan mau menerapkan surah Al-Hujurat ayat ke-13. Kapan lagi saya membantu kerabat saya? Kalau enggak sekarang. Bukan itu. Itu berarti mendolimi orang lain. Karena masuk tidaknya ke sebuah tempat kerja itu karena kompetensi, karena keahlian. Bukan karena kekerabatan. Bukan karena punya orang dalam atau orang luar. Nah, jadi harus menyambung silaturahim itu artinya jangan abaikan dia ketika dia butuh pertolongan kita. Dia punya hak kekerabatan dengan kita. Kita harus berta'awun dengan dia dalam hal-hal yang tidak bertentangan dengan syariat. Nah, karena dia punya hak yang lebih dari sekedar saudara seagama. Dia punya hak kekerabatan dengan kita. Nah, baik. Mungkin ada lagi? Kita lanjut. Ini faedah yang terakhir dari ayat yang ke-13. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah berdalil dengan ayat ini sesuai dengan ulama-ulama yang sebelum beliau, bahwa kalau orang mau menikah itu harus sekufu. Harus sekufu, setara. Setara yang bagaimana? Kalau berdasar ayat ini, ayat ke-13 dari surah Al-Hujurat, kesetaraan itu cuma dalam hal agama. Bukan karena dia keturunan Arab, kamu keturunan Ajam, jangan berlangsung pernikahan. Tidak bisa. Karena kamu dari Jawa, dia dari Sunda, padahal dulu pernah perang Jawa dan Sunda, misalkan. Tidak boleh. Ini tidak sekufu. Tidak bisa. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah dari kalian adalah yang paling bertakwa. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, wa qad istadalla bihadhil ayatil karimah wa hadhil ahaditsis syarifah man dhahaba minal ulama ila annal kafa'ata fin nikah la tushtarat wa la yushtaratu siwad din liqaulihi inna akramakum indallahi atqakum. Sebagian ulama berdalil dengan ayat dan hadis-hadis yang mulia ini, bahwa kesetaraan ketika akan menikah tidaklah dipersyaratkan melainkan kesetaraan agama. Berdasarkan firman Allah yang artinya, sesungguhnya yang paling mulia dari sisi dari kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Nah, ini yang disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Jadi kalau mau melamar seorang wanita Arab dari keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, bisa pakai penjelasan ulama ini, disampaikan faedahnya kepada calon mertua. Urusan ditolak lain lagi nanti. Nah, barakallahu fikum. Kesetaraan itu hanyalah dalam agama, sama-sama beragama Islam. Nah, baik, kita lanjut ke ayat ke-14 dari surah Al-Hujurat.

تفضلوا. آية ke-14. نعم، تفضل.

نعم أحسنتم. قالت الأعراب آمنا. Orang-orang Arab Badui berkata آمنا, kami telah beriman. قل لم تؤمنوا, katakanlah kepada mereka kamu belum beriman. ولكن قولوا أسلمنا, tapi katakanlah kami baru berislam. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ, karena iman yang sebenarnya belum masuk ke dalam hatimu. Ya, kamu masih tingkatan Islam, belum mukmin. Nanti akan dijelaskan oleh Ibnu Katsir bahwa bukan berarti dia munafik, tetapi orang yang baru masuk Islam. Dia muslim. Nah, dan dijelaskan juga dalam tafsir As-Sa'di, pada saat itu dia belum sempurna imannya. Tapi banyak di antara mereka setelah masa-masa itu menunjukkan tindakan-tindakan yang menyempurnakan iman mereka. Berjihad di jalan Allah. Menjadi orang-orang yang lebih baik dari sebelumnya. Nah. Wa in tuti'u Allah wa rasulahu la yalidkum min a'malikum syai'a. Jika kalian taat kepada Allah dan Rasulnya, dia tidak akan mengurangi sedikitpun pahala amal perbuatan kalian. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Quran Surah Al-Hujurat ayat ke-14. Ayat ini merupakan teguran Allah kepada orang yang baru masuk Islam namun mengaku keimanannya sudah sempurna. Kita baca kutipan ucapan Ibnu Katsir di dalam tafsirnya. Yaqulu ta'ala munkiran 'alal a'rab alladhina awwala ma dakhalu fil Islam idda'u li anfusihim maqamal iman wa lam yatamakkanil imanu fi qulubihim ba'd. Allah Ta'ala mengingkari orang-orang Arab Badui yang saat pertama masuk Islam sudah mengaku bahwa ia mencapai tingkatan keimanan yang sempurna. Padahal keimanan belum kokoh dalam hati mereka. Nah, kemudian juga masih di tafsir Ibnu Katsir, di bagian yang lain, Ibnu Katsir menyatakan, أَنَّ هَاُولَٰئِ الْأَعْرَابِ الْمَذْكُورِينَ فِي هَذِهِ الْآيَةِ laisu bimunafiqin. Orang-orang Arab Badui yang disebutkan di ayat ini bukanlah orang-orang munafik. Wa innama hum muslimuna lam yastahkimil imanu fi qulubihim. Mereka adalah kaum muslimin namun keimanan belum kokoh dalam hati mereka. Fadda'u li anfusihim maqaman a'la mimma wasalu ilaih. Mereka mengaku telah sampai pada tingkatan yang lebih tinggi dari yang mereka gapai. Fa'uddibu fi dhalik. Ya. Maka mereka diajari adab dengan itu. Nah, di sini di PDF-nya ada kelewatan terjemahan ini ya. Fa'uddibu fi dhalik. Maka mereka pun diajari adab dalam hal itu. Ini mungkin bisa ditambahkan. وهذا معنى قول ابن عباس وابراهيم النخعي وقتاده واختاره ابن جرير. Ini adalah makna ucapan Ibnu Abbas, Ibrahim An-Nakhai, Qatadah dan dipilih oleh Ibnu Jarir At-Tabari. Naam. Bahwa mereka bukan orang munafik. Yang ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat ini bukan orang munafik. Mereka muslim. Naam. Pandangan Ibu

Katsir ini berbeda dengan Al-Bukhari tentang apakah orang yang dimaksud dalam ayat adalah muslim atau munafik. Perhatikan. Tidak pandang ulama sebelumnya adalah ulama besar, tapi kalau berdasarkan yang kita pelajari, kita yakini, itu pendapat yang kurang tepat, maka katakan itu kurang tepat. Al-Imam Ibnu Katsir berbeda pendapat dengan Al-Imam Al-Bukhari. Kalau Al-Bukhari menilai bahwa yang ada di ayat itu, di ayat ke-14 dari surah Al-Hujurat, itu orang munafik. Sedangkan Ibnu Katsir beda. Masih menganggap itu muslim. Wa innama kulna hadha, kami katakan demikian, kata Ibnu Katsir rahimahullah, li'anna al-Bukhari rahimahullah dhahaba ila anna haulai kanu munafiqin yudhiruna al-iman walaysu kadhalik. Karena Al-Bukhari, semoga Allah merahmati beliau, berpendapat bahwasanya orang-orang ini adalah kaum munafik yang menampakkan keimanan padahal tidak begitu. Ini disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Fa'uddibu wa'u'limu anna dhalika lam yasilu ilaihi ba'du. Maka mereka ditegur dan diajari adab bahwasanya mereka belum sampai tingkatan itu. Walau kanu munafiqin la'unnifu wa fudihu. Kalau seandainya mereka kaum munafik, niscaya mereka akan dilaknat dan dipermalukan. Kama dzukiral munafiquna fi surati Bara'ah, sebagaimana yang disebutkan tentang kaum munafik dalam surah Al-Bara'ah. Jadi Al-Imam Ibnu Katsir, di antara hal yang membuat beliau berpendapat yang ditegur oleh Allah dalam ayat ke-14 dari surah Al-Hujurat ini bukan munafik, karena gaya penyampaiannya masih halus, tegurannya halus. Beda dengan surah At-Taubah. Surah Al-Bara'ah itu surah At-Taubah. Itu bicara tentang orang munafik. Tegas sekali Allah, keras sekali ucapan-ucapan Allah kepada mereka. Nah, maka ini pelajaran bagi kita. Bagaimana Allah mengajarkan kepada kita cara berkomunikasi dengan orang itu beda-beda. Orang yang kesalahannya ringan, cara menegurnya beda dengan kesalahannya berat. Nah, ketika Allah menegur orang-orang Arab Badui di ayat ke-14 dari surah Al-Hujurat, itu lembut, halus, tidak dipermalukan. Tetapi ketika bicara kepada orang munafik di surah At-Taubah, surah Al-Bara'ah, lebih keras, lebih tegas. Nah, jadi ini kesimpulan dari Ibnu Katsir. Meskipun beliau beda pendapat dengan Al-Bukhari, ya, bukan berarti, oh, ulama itu ulama besar. Pendapatnya meskipun kok kayaknya menurut saya kurang kuat, ya, tapi tetap saja saya ikut saja. Ulamanya ulama besar. Jangan begitu. Masalah ilmiah harus ditegakkan. Nah, masalah ilmiah harus ditegakkan. Baik. Ini yang dilakukan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Kemudian di PDF tersebut, saya kutipkan juga ucapan dari Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Yang menunjukkan bahwa keimanan itu memberikan kegembiraan, perasaan manis, dan kenikmatan di hati. Itu keimanan. Kalau seandainya kita beribadah, belum muncul perasaan itu, perasaan senang, perasaan manis, perasaan lezat di hati, mungkin karena iman kita kurang, bisa juga karena tidak iman sama sekali. Nah, ini bahan introspeksi bagi kita. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Ar-Risalah At-Tabukiyah, "Fa inna lil imani farhah wa halawah wa ladzah fil qalb." Sesungguhnya pada keimanan itu terdapat kegembiraan, rasa manis dan kenikmatan di hati.
Faman lam yajidha fahuwa faqidul iman au naqisuhu. Barang siapa yang tidak mendapatinya, bisa jadi tidak ada keimanan pada dirinya atau kurang dalam keimanan. Wa huwa minal qismil ladzina qala Allahu azza wa jalla fihim. Ini termasuk seperti yang Allah firmankan di surah Al-Hujurat ayat 14, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Orang-orang Arab Badui berkata, kami telah beriman. Katakanlah kepada mereka, kamu belum beriman. Tetapi katakanlah, kami baru berislam. Karena iman yang sebenarnya belum masuk ke dalam hatimu. Nah, artinya Ibnu Qayyim menilai bahwa ucapan orang Arab Badui pada waktu itu, karena belum ada perasaan senang, perasaan tentram dalam hati, perasaan lezat, manis di dalam hati ketika seorang menjalankan syariat Islam. Di awal-awal mungkin terpaksa. Panggilan azan. Wah, sebenarnya malas ini mau datang. Agak terpaksa datangnya misalkan. Tapi dia tahu ini perintah, dia berusaha untuk jalankan. Itu kondisinya masih muslim, belum mukmin. Kalau mukmin itu sudah ketagihan. Maka itu introspeksi bagi kita, ini kita masih muslim. Mungkin kita masih muslim, ya. Ketika pada saat kita melaksanakan ibadah itu belum ada kegembiraan, manisnya dan lezatnya iman itu dalam hati. Nah. Tapi seandainya muncul keimanan itu, perasaan itu, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan ujub, kayaknya sekarang ini puncak-puncaknya. Iman saya top-topnya kayak ini sudah. Kalau lihat samping kiri kanan kayaknya tidak sampai saya ini. Kalau rasanya di hati saya kayak begini. Jangan begitu. Nah. Syukuri, nikmati itu sebagai anugerah Allah. Dan jangan jadikan sebagai bahan untuk ujub. Karena iman itu naik turun juga. Mungkin pas naiknya seperti itu, ngedropnya khawatir kita. Nah. Taib. Kata Ibnu Qayyim di kitab yang lain, Madarijus Salikin, fahaulai muslimun, mereka itu adalah kaum muslimin, yang dimaksud di surah Al-Hujurat ayat 14, fahaulai muslimuna walaisu bimu'minin, mereka muslim tapi mereka belum mukmin. Li'annahum laysu mimman basharal imanu qalbah, karena belum merasuk keimanan dalam hatinya. Fadhaqa halawatahu wa ta'mahu, belum merasakan manis dan rasa lezat keimanan. Wa hadha halu aktsaril muntasibina ilal islam wa laysa haula'i kuffaran. Ini adalah keadaan kebanyakan orang yang mengaku Islam, mereka bukanlah orang-orang kafir. Banyak Islam KTP, ya. Kalau Islam dilecehkan mungkin mereka marah, gitu. Tapi mau diajak sholat ke masjid banyak alasan, karena belum ada perasaan manisnya ketika dia melaksanakan ibadah itu. Tapi hargai dia sebagai seorang Muslim, punya hak sebagai saudara kita sebagai seorang Muslim, termasuk hak untuk tidak putus asa kita memberikan nasihat kepada mereka dengan cara yang terbaik. Nah. Dan kalau kita lihat dalam tafsir As-Sa'di, Taisir Karimir Rahman, karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, kalau di ayat itu mereka ditegur, bukan berarti mereka selalu seperti itu keadaannya. Banyak di antara mereka yang setelah itu mencapai keimanan yang hakiki, bahkan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ketika kita membaca ayat ke-14 dari surah Al-Hujurat, muncul perasaan kita, kayaknya lebih bagus saya dari yang ditegur Allah di ayat ini. Hati-hati. Setelah itu, mereka lebih baik dari kita. Nah, ini dalam tafsir As-Sa'di disebutkan. Wa fi qawlihi, di dalam firman Allah, walamma yadkhulil imanu fi kulubikum, belum masuk keimanan di hati kalian, ay waqti hadzal kalam. Ya.
di waktu ketika Allah berfirman demikian. Ketika menegur mereka, memang mereka masih muslim saja, belum beriman. Alladzi sadara minkum fakana fihi isyarah ila ahwalihim ba'da dzalik. Ini terdapat isyarat tentang keadaan mereka setelah itu. Fa inna katsiran minhum manallahu alaihim bil imanil haqiqi wal jihad fi sabilillah. Banyak dari mereka yang Allah kemudian anugerahkan keimanan yang hakiki dan jihad di jalan Allah. Nah. Jadi kalau kita baca ayat, baca Quran, tilawah Quran, itu nasihat dari para ulama adalah jadikan itu bagian introspeksi kita. Kayak Allah menegur kita, gitu. Ketika itu teguran, bisa jadi itu teguran bagi kita. Kalau ada teguran bagi orang-orang kafir, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bisa jadi ada unsur kekafiran meskipun kecil pada diri kita yang masuk bagian dari teguran itu. Nah, dengan begitu kita akan menjadikan bimbingan Quran sebagai pedoman kita. Nah, tersisa dua slide. Thumma qala, kemudian Allah berfirman, ini dalam tafsir Ibnu Katsir, wa in tuti'u Allah wa rasulahu la yalidkum min a'malikum syai'a. Jika kalian taat kepada Allah dan Rasulnya, Dia tidak akan mengurangi amalan kalian sedikit pun. Ai, kata Ibnu Katsir, la yankusukum min ujurikum syai'a. Dia tidak akan mengurangi pahala kalian sedikit pun. Kaqaulihi, sebagaimana firman Allah, wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Kami tidaklah mengurangi amalan mereka sedikit pun. Quran surah At-Tur ayat 21. Ini contoh penerapan tafsir ayat dengan ayat yang lain yang diterapkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Menafsirkan ayat ke-14 dari surah Al-Hujurat pada bagian wa in tuti'u Allah wa rasulahu la yalidkum min a'malikum syai'a, ditafsirkan dengan surah At-Tur ayat 21, wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Kami tidaklah mengurangi amalan mereka sedikit pun. Maka jangan ragu untuk beramal soleh karena Allah. Karena apa yang Anda lakukan tidak akan sia-sia. Perjuangan kalian tidak akan nihil. Tidak akan percuma kalau dilakukan ikhlas karena Allah dan sesuai dengan bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka orang yang beriman dengan keimanan yang benar itu optimis. Optimis, banyak beramal. Ya. Sedangkan orang munafik itu pesimis, kemudian juga malas beramal. Nah. Kemudian di bagian akhir dari ayat ke-14, Allah Subhanahu wa taala menyatakan innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kata Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, ai liman taba ilaihi wa anaba. Maknanya adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang bagi orang yang bertaubat dan inabah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Baik. Alhamdulillah selesai pembahasan ayat ke-13 dan ke-14 dari surah Al-Hujurat. Sebelum kita akhiri, mungkin ada pertanyaan, ada yang perlu disampaikan? Ya. Yeah.

ada orang yang sudah banyak berdoa. Nah, baik. Ada seorang, ini kasus ya, ada seorang dari di pertanyaannya secara makna adalah ada seorang yang merasa putus asa untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mungkin dia melihat kok ada penundaan dari terkabulnya doa itu. Kemudian juga dia membandingkan dengan orang-orang di Palestina yang mereka mendapatkan ujian yang sangat besar dari Allah. Maka dia kemudian menyatakan, apalah saya dibandingkan mereka, mereka lebih layak untuk dapat pertolongan Allah. Saya yang tidak sampai seperti itu, apa mungkin dapat pertolongan dari Allah? Tidak semenderita mereka, tidak separah mereka ujiannya. Nah, maka untuk yang demikian ini, nasihat kita adalah seperti yang disebutkan di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, riwayat Al Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Dalam lafaz Al Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal." Akan dikabulkan doa untuk kalian selama dia tidak tergesa-gesa. Bagaimana kondisi tergesa-gesa itu? Yaqulu da'autu falam yustajab li. Aku sudah berdoa, tapi tidak dikabulkan doa itu terhadapku. Jadi kalau ada orang merasa, saya sudah menghadapi kesulitan sedemikian parah, saya sudah berdoa pada Allah, tapi tidak dikabulkan. Orang-orang Palestina saja yang seperti itu, lebih parah dari saya, lebih berhak untuk dapat pertolongan, seperti itu kondisinya. Apakah saya akan mendapat pertolongan Allah? Dia pesimis dalam hal ini. Maka yang demikian ini termasuk kondisi atau keadaan yang tercela dan dikhawatirkan menjadi sebab dia memang tidak ditolong oleh Allah. Yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Yaqulu da'autu falam yustajab li. Akan dikabulkan doa salah seorang dari kalian selama dia tidak tergesa-gesa. Dia mengatakan, aku sudah berdoa tapi tidak dikabulkan. Nah, maka yang demikian ini kita khawatir akan dapat kerugian. Akan dapat kerugian. Dan di dalam Sunan At-Tirmidzi, kita akan tahu bahwa makna terkabulkan itu apa. Makna terkabulkan itu adalah salah satu dari tiga kemungkinan. Imma an yu'ajjila lahu da'watah, bisa jadi Allah segerakan terlihat hasilnya. Wa imma an yadfa'a anhu minas su'i mithlaha, atau Allah jadikan dengan sebab doa itu dia terhindar dari keburukan yang setara. Keburukan yang setara. Dia minta misalkan doa, ya Allah berikan saya 1 juta rupiah misalkan. Ya. Minta 1 juta rupiah. Tidak terlihat ada uang masuk ke rekening. Penjualan kok tidak seperti itu sekarang. Bisa jadi dengan sebab doa itu Allah selamatkan aset dia senilai 1 juta atau lebih. Itu aw yadfa'a anhu minas su' mithlaha. Dengan sebab doa itu. Mungkin dia punya barang 1 juta. Dengan sebab itu Allah jadikan terhindar dari kehilangan sebesar 1 juta. Atau bahkan lebih karena karunia Allah itu besar. Nah, itu masuk dalam kategori dikabulkan. Atau dengan sebab doa itu, anak kita yang terancam atau berpotensi terkena sebuah musibah yang menyebabkan kita harus keluar dana untuk itu, terhindar dengan sebab itu. Terhindar dengan sebab itu. Itu termasuk kategori terkabulkan doa.
Au yaddakhiraha lahu fil akhirah. Atau kemungkinan ketiga, dikabulkan doa itu, didengar doa itu oleh Allah. Kemudian diberi balasan pahala, tapi disimpan sebagai perbendaharaan pahala dia di akhirat. Nah, maka sahabat ketika mendengar hadis ini menyatakan, kalau gitu kami akan perbanyak doa ya Rasulullah. Bahkan sebagian riwayat menjelaskan kalau orang tahu begitu besarnya keutamaan disimpan hasil doa dia sebagai pahala di akhirat, mereka minta gak diganti di dunia, pengennya disimpan saja nanti. Nah, cuma karena kita imannya kurang, sekarang aja ya Allah. Nah, begitu. Jadi ini adalah jawaban bagi dan nasihat bagi kita untuk jangan putus asa dari doa. Begitu banyak contoh orang-orang yang berdoa dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh yang terakhir, perawi Muhammad bin Al-Musanna salah seorang guru dari gurunya Imam Al-Bukhari, gurunya Imam Muslim, gurunya Abu Dawud, gurunya At-Tirmidzi, gurunya Ibnu Majah. Penyusun kitab 6 hadis itu gurunya Muhammad bin Al-Musanna salah satunya. Muhammad bin Al-Musanna itu dikenal dengan sebutan Az-Zamin, orang yang lumpuh sehingga tidak bisa berjalan dengan kakinya, tapi merangkak. Nah, suatu saat ada seorang bertemu dengan beliau, loh kok jalannya normal? Padahal Anda dikenal, saking terkenalnya sebutan itu dengan Az-Zamin, panggilan seorang yang cacat atau lumpuh. Cacat, tidak bisa berjalan normal. Begitu. Maka Muhammad bin Al-Musanna kemudian menyatakan, sesungguhnya di sebuah malam, saya merangkak untuk berwudu, saya sholat 2 rakaat, kemudian saya berdoa kepada Allah, setelah itu saya bisa berjalan. Setelah itu saya bisa berjalan. Maka beliau bukan Az-Zamin lagi sudah. Meskipun kadang dalam periwayatan hadis diungkap dengan sebutan Az-Zamin. Selama sekitar 7 bulan beliau tidak bisa berjalan, tapi dengan pertolongan Allah, dengan sebab doa itu beliau bisa berjalan lagi. Nah, hilang sifat cacat pada diri beliau. Kondisi cacat pada diri beliau hilang dengan sebab doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu menyebabkan kita tidak putus asa, mengharuskan kita tidak putus asa untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, insyaallah demikian yang kita kaji pada kesempatan kita kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada sore hari ini insyaallah kita akan mengkaji tafsir Ibnu Katsir dan ayat terakhir yang sudah kita kaji adalah ayat yang ke-12, ayat yang ke-11 afwan. Insyaallah kita akan melanjutkan dengan ayat yang ke-12. Dalam mengkaji tafsir Ibnu Katsir ini, ada kalanya sebagian ayat saya baca
penjelasan Ibnu Katsir secara utuh seperti kajian sebelumnya. Ada kalanya juga kita hanya mengutip sebagian faidah atau sebagian penjelasan dari Al-Imam Ibnu Katsir, juga ditambahi dengan faidah-faidah dari penjelasan para ulama yang lainnya. Di sore hari ini insyaallah kita akan mengkaji satu ayat, yaitu ayat yang ke-12. Tetapi ayat ini memberikan pelajaran adab yang luar biasa, yang kalau orang-orang beriman menjalankan kandungan dari ayat ini, maka kehidupan akan semakin tentram, nyaman, indah, ukhuwah terjaga dengan baik. Nah, kita baca ayat yang ke-12 dari surah Al-Hujurat. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthih. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh. Wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ijtanibu jauhilah. Ijtanibu itu artinya secara makna bukan sekedar jauhilah, tapi jadikan sesuatu itu di sisi yang lain, engkau di sisi tertentu, sehingga seakan-akan tidak ketemu. Ijtanibu, kalau diterjemahkan, jauhilah. Ijtanibu katsiran minadh-dhann, jauhilah banyak dari prasangka. Prasangka atau persangkaan atau dugaan itu dhon. Inna ba'dadh-dhanni ismun. Sesungguhnya sebagian prasangka itu menghasilkan dosa, menyebabkan seorang terjatuh dalam dosa. Nah, dan di sini Allah Ta'ala tidak menyatakan seluruh prasangka itu dosa. Nanti kita akan bahas insyaAllah di materi PDF yang sudah saya kirimkan, ya itu juga akan bisa dilihat penjelasannya. Inna ba'dadh-dhanni ithmun, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Wala tajassasu, janganlah kalian tajassus. Tajassus itu memata-matai, mengintai, mencari-cari kesalahan. Ya, itu tajassus. Jangan kalian mencari-cari kesalahan orang lain. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan jangan kalian menggunjing, bergibah sebagian yang lain. Ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh. Apakah ada di antara kalian yang suka memakan daging saudaranya yang sudah meninggal? Fakarihtumuh, tentu kalian merasa jijik, tentu kalian tidak suka. Wattaqullaha innallaha tawwabur rahim, bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Ayat ini yang akan kita kaji, semoga Allah Ta'ala memberikan taufik dan pertolongan pada kita. Tiga hal utama kandungan ayat
ke-12 dari surah Al-Hujurat. Larangan berprasangka tanpa hakikat dan indikasi, itu yang pertama. Kita dilarang berprasangka, menduga tanpa ada hakikatnya dan tanpa ada indikasinya. Ya. Ini faedah kita ambil dari tafsir As-Sa'di. Ketika disebut dalam ayat ini, inna ba'dadh-dhanni ithmun, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa, kadh-dhannil khali minal haqiqah wal qarinah. Bagaimana dugaan yang dosa itu? Dugaan yang kosong dari hakikat dan indikasi. Hakikatnya tidak perlu dicurigai. Hakikatnya tidak perlu kita duga yang buruk kepada dia. Misal kita punya istri baik-baik saja, anak juga baik-baik saja, tapi kita punya dugaan jelek. Hakikatnya tidak ada, karena kita tidak pernah nemukan bukti. Hanya bisikan saja, kayaknya istri saya ini mulai tidak setia, misalkan. Itu dugaan atau prasangka yang tidak ada hakikatnya. Indikasinya juga tidak ada. Hal yang mengarahkan kita untuk mencurigai dia. Nah, jadi hakikat itu bisa berupa bukti. Kalau indikasi, itu sesuatu yang menguatkan atau mengarah pada dugaan yang kuat. Contoh, korinah atau indikasi, ya, kalau pada peristiwa Nabi Yusuf alaihis salam, ketika Nabi Yusuf tidak ada saksi pada waktu itu, karena cuma berdua kan, Nabi Yusuf dengan istri dari pejabat, Imra'atul Aziz. Ya. Yang satu menuduh bahwa Nabi Yusuf ingin berbuat zina. Tidak ada bukti, tidak ada orang yang melihat, tidak ada saksi. Tapi ada korinah, ada indikasi bahwa tuduhan itu dusta. Yaitu ternyata pakaian dari Nabi Yusuf itu robek di bagian belakang. Berarti yang mengejar adalah sang wanita itu. Maka itu korinah. Buktinya tidak ada, tapi korinahnya ada. Indikasinya terlihat. Gitu. Nah, kalau kita menduga sesuatu, tidak ada bukti, tidak ada korinah, tidak ada indikasi, maka itu dugaan yang terlarang. Sesuatu yang baik-baik saja kita curigai. Nah, itu dugaan yang terlarang. Jadi bagian pertama, larangan berprasangka tanpa hakikat dan indikasi. Kemudian yang kedua, larangan mencari-cari aib kaum muslimin. Tajassus, memata-matai. Nanti juga insya Allah kita akan bahas apa yang diperbolehkan dalam tajassus itu. Kapan kita atau seseorang diperbolehkan memata-matai pihak lain. Kemudian juga insya Allah kita akan bahas keburukan ghibah dan permisalannya seperti memakan bangkai saudaranya. Nah, insya Allah tiga hal ini kita akan bahas. Sekarang kita akan bahas tentang ragam hukum prasangka atau dugaan. Bahwa dugaan itu tidak semuanya haram. Karena disebut dalam ayat, inna ba'dadh-dhanni ithmun, sesungguhnya sebagian dugaan, sebagian prasangka itu dosa. Berarti tidak semua prasangka dosa. Ya. Nah, ini kita akan rangkum ragam hukum prasangka atau dugaan. Kita ambil dari sebagian faedah dari kitab Ahkamul Quran Lil Jassas dan juga tafsir Al-Qurtubi. Nah, ada prasangka haram. Kita menduga sesuatu itu haram. Apa yang haram? Yang pertama,
buruk sangka kepada Allah, su'udzon kepada Allah. Buruk sangka, jangan-jangan kalau saya beramal nanti enggak dapat balasan kebaikan, percuma saya beramal. Itu buruk sangka kepada Allah. Buruk sangka bahwa Allah tidak akan menolong walinya, tidak akan membela orang-orang beriman. Buruk sangka, itu haram. Demikian juga buruk sangka kepada orang beriman yang zahirnya menampakkan keadilan, itu haram. Ada orang baik muslim yang nampak secara lahiriah dia baik-baik saja, tapi kita duga dia kayaknya orang ini jahat, kayaknya menyimpan niatan buruk dia. Dia zahirnya baik, tidak boleh kita berprasangka buruk kepada dia, haram itu. Nah, demikian juga yang termasuk prasangka haram adalah dugaan tanpa hakikat dan indikasi. Kita menduga sesuatu, ya, padahal tidak ada hakikatnya, tidak ada indikasinya. Tidak ada bukti, tidak ada indikasi di situ. Seperti tadi yang kita contohkan. Kita curiga pada istri kita, padahal dia istri yang baik. Tidak ada tanda-tanda dia menunjukkan sikap yang buruk, tidak ada. Tapi kita berprasangka buruk ke dia. Maka itu haram. Bukan hanya pada istri, tapi kepada siapapun kaum muslimin yang secara zahir menampakkan kebaikannya atau keadilannya, tapi kita sangka dengan dugaan yang tidak-tidak. Itu haram. Nah, ada prasangka wajib. Prasangka wajib itu berbaik sangka terhadap Allah, husnudzon. Seorang yang beriman berbaik sangka kepada Allah. Ketika saya sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa saya. Itu baik sangka. Kalau saya berjuang semaksimal mungkin, tentu dengan taufik dari Allah, mengamalkan amal soleh, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan amal saya. Itu baik sangka. Berbaik sangka kepada Allah bahwa setiap yang Allah takdirkan itu pasti baik untuk saya. Itu prasangka yang wajib. Nah, demikian juga prasangka yang wajib adalah berbaik sangka kepada orang beriman yang menampakkan keadilan. Berbaik sangka kepada ulama ahlus sunnah. Berbaik sangka kepada ulama ahlus sunnah. Tidak berburuk sangka kepada mereka. Yang wajib adalah kita berbaik sangka kepada ulama ahlus sunnah. Nah, itu yang prasangka wajib. Ada prasangka mustahab. Prasangka yang dianjurkan. Apa yang masuk kategori prasangka mustahab? Berprasangka baik kepada seorang mukmin ketika terdengar isu yang buruk tentang dia. Kita tahunya ikhwah kita ahlus sunnah, rajin. Ibadah kita lihat sering ke masjid. Rajin ikut kajian. Ya. Terus ada berita miring tentang dia, bahwa fulan ini ternyata penjahat, fulan ini ternyata pengkhianat. Ada isu miring tentang dia. Maka yang dianjurkan bagi kita adalah kita berprasangka baik bahwa tuduhan-tuduhan itu tidak benar. Sebelum terbukti, kita berprasangka baik bahwa ikhwah kita ini, saudara kita ini adalah orang yang baik. Laula id sami'tumuhu dhannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khairah. Kenapa ketika muncul isu tudingan bahwa Aisyah berbuat begini, berbuat begini, kenapa orang-orang beriman laki-laki dan wanita tidak berprasangka baik terhadap diri mereka? Tidak menyatakan ini tuduhan dusta. Harusnya begitu. Yang dianjurkan begitu.
mestinya. Nah, jadi ini prasangka yang mustahab. Kemudian prasangka yang mubah, dugaan yang mubah, itu contohnya apa? Kita menduga-duga sesuatu dalam urusan dunia. Ada orang lagi belajar bikin kue, ya. Belajar bikin kue, dia cari resepnya, tanya kepada orang yang sudah pintar bikin kue, ya. Tapi dia kemudian mencoba meramu kue dengan cara yang baru, dengan dugaan dia, kira-kira ini kayaknya enak. Cobalah sampean coba, namanya ini saya duga enak kira-kira. Saya modif resep dari fulan saya modif. Dugaannya kayaknya enak. Meskipun ternyata enggak enak, ya dugaan itu mubah asalnya. Karena urusan dunia. Mencoba-coba memodif kendaraannya sendiri, ya. Harapannya supaya lebih irit misalkan. Ini dugaan saya. Karena belum terbukti, belum pernah berpengalaman dia, tapi dia enggak ngawur. Maka dugaan ini mubah. Itu dzon, dzon yang mubah. Nah. Termasuk prasangka yang mubah adalah berprasangka buruk terhadap sosok yang mencurigakan sehingga berhati-hati. Nah. Dia melihat kok ini orangnya penampilannya mengkhawatirkan. Kayak tampilannya orang-orang fasik. Dia berada di dekat rumah saya. Maka saya kunci rumah dulu. Saya pantau. Itu dugaan. Ada kecurigaan. Boleh apa tidak? Boleh. Itu mubah. Karena secara dohir dia tidak menampakkan dirinya sebagai orang yang adil. Layak untuk dicurigai. Begitu. Layak untuk dicurigai. Kita khawatir terjadi suatu hal yang buruk pada istri dan anak-anak kita, maka kita kunci pagar depan. Nah, itu termasuk dzon yang mubah. Nah, kemudian terkait dengan larangan berprasangka buruk kepada sesama muslim atau saudara kita, di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan waruwina an amiril mu'minin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu annahu qala, dan diriwayatkan kepada kami dari Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab, semoga Allah meridainya, bahwasanya beliau berkata, La tadunanna bikalimatin kharajat min akhikal muslim illa khaira wa anta tajidu laha fil khairi mahmala. Jangan sekali-kali engkau menduga suatu kata yang keluar dari saudaramu muslim kecuali kebaikan. Dalam keadaan engkau mendapatkan kemungkinan baik dari kata tersebut. Jangan langsung su'udzon. Jangan langsung berprasangka buruk ketika muncul sebuah kata, sebuah kalimat pada saudara kita. Ketika kata dan kalimat itu mengandung kemungkinan baik, kita arahkan mungkin maksudnya ini, maksud yang baik ini. Jangan langsung kita berprasangka buruk, kayaknya dia ini sudah menyimpang. Kayaknya dia ini sudah berubah, akidahnya berubah, akhlaknya berubah. Nah, ketika kita masih mendapatkan kemungkinan baik dari kata tersebut. Ini yang disebutkan dalam tafsir Al-Quran Al-Azim karya Ibnu Katsir yang kita kaji. Kalau di dalam tafsir Ibnu Katsir dinyatakan waruwina, ini menunjukkan bahwa beliau tidak secara tegas memastikan riwayat ini sahih. Tidak menjazmkan. Tapi insya Allah riwayat ini sah dari Umar. Karena saya tuliskan di situ, Ibnu Abid Dunya meriwayatkan dalam kitab Mudaratun Nas
Abul Qasim Al-Asbahani meriwayatkan dalam At-Targhib wa At-Tarhib. Al-Baihaqi meriwayatkan dalam Syu'abul Iman. Perkataan dari Said bin Al-Musayyib. Perkataan dari Said bin Al-Musayyib hanya tidak disebutkan nama sahabatnya. Tetapi di dalam kitab Masyaikhah Ibn Al-Bukhari yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Muhammad bin Al-Zahiri, itu disebutkan Umar, sahabatnya Umar. Nah, demikian juga diriwayatkan oleh Al-Muhamili dalam kitab Amalinya. Nah, maka insya Allah benar. Jadi riwayat sah dari Umar bin Al-Khattab. Kemudian yang menguatkan itu, menguatkan kita untuk jangan berprasangka buruk kepada saudara kita sesama muslim yang secara zahir menampakkan keadilan, ucapan Abu Kilabah. Abu Kilabah ini seorang tabi'i. Ya. Beliau menyatakan, "Idza balagaka an akhika syai'un takrahuhu, faltamis lahul udhra jahdak. Fa in lam tajid lahu udhran, faqul fi nafsika la'alla li akhi udhran la a'lamuhu." Jika sampai kepadamu informasi tentang saudaramu yang tidak engkau sukai, carilah udzur semaksimal mungkin yang engkau mampu. Jika engkau tidak mendapati udzur, ucapkan dalam dirimu, mungkin saudaraku memiliki udzur yang tidak aku ketahui. Kalau kita dengar sesuatu tentang saudara kita yang kita tidak suka, wah kayaknya ngajak berantem ini. Dia ada nukilan ucapan fulan, fulan ngomong begini tentang antum. Wah, kayaknya ngajak berantem ini, misalkan. Jangan begitu. Carilah udzur semaksimal mungkin yang engkau mampu. Jika engkau tidak mendapati udzur, ucapkan dalam dirimu, mungkin saudaraku punya udzur yang tidak aku ketahui. Nah, masya Allah. Kalau bimbingan ulama salaf ini, ucapan Umar, ucapan Abu Kilabah, itu benar-benar kita terapkan, sulit retak hubungan sesama saudara. Karena yang dikedepankan husnudzon. Ketika ayat dalam bimbingan Allah pada surah Al-Hujurat ini diterapkan, kuat biiznillah ikatan persaudaraan kita. Nah, karena orang mau nyari cara memisahkan hubungan dua saudara ini sulit. Yang ada prasangka baik yang didahulukan. Tunggu, saya belum ketemu sama fulan. Tapi meski saya belum kontak dengan dia, belum ketemu dia, saya menduga bahwa dia tidak seburuk yang engkau pikirkan. Nah, ucapan Abu Kilabah ini diriwayatkan oleh Abu Nuaim dalam Hilyatul Aulia. Tadi lupa, tidak saya cantumkan. Bisa ditambahkan sebagai catatan bahwa ini diriwayatkan oleh Abu Nuaim Al-Asbahani dalam kitab Hilyatul Aulia. Nah, dan persangkaan yang diungkapkan dengan ucapan, seorang ngomong, memvonis, menghukumi, dasarnya apa? Dugaan. Sekedar dugaan. Tidak ada bukti, tidak ada indikasi. Sekedar dugaan saja. Maka ucapannya itu adalah ucapan yang paling dusta. Ucapan yang paling dusta. Ini makna hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dinukil juga oleh Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, hadis Nabi, "Iyyakum wadh-dhanna fa inna adh-dhanna akdzabul hadis." Hati-hatilah kalian dari prasangka, karena prasangka adalah berita yang paling dusta. Informasi yang paling dusta. Ketika dia menduga dalam hatinya, kemudian diungkapkan dalam ucapan, maka itu adalah berita yang paling dusta. Nah,
Ini hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, juga dinukil oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya sebagai riwayat Malik. Kalau antum lihat di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan sanadnya secara lengkap sebagai riwayat Al-Imam Malik. Nah, makna hadis ini kalau kita melihat ucapan dari Ibnul Jauzi dalam kitab Kashful Mushkil, ucapan atau tuduhan yang didasarkan semata prasangka tanpa bukti adalah yang paling dusta. Nah, itu makna dari iyyakum madhanna fa inna dhanna akdzabul hadis. Nah, tadi kita bahas tentang harusnya kita berprasangka baik, harusnya kita berprasangka baik. Sekarang kita bahas kadangkala kita perlu berprasangka buruk kepada pihak tertentu. Curiga. Tidak langsung mudah percaya. Nah, apakah ada contohnya di dalam bimbingan Nabi kita dan para ulama salaf? Ada. Prasangka buruk kepada pihak yang tepat. Memang layak dicurigai orangnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma adhunnu fulanan wa fulanan ya'rifani min dinina syai'a." Aku tidak menduga bahwa fulan dan fulan mengenal atau memahami agama kita dengan baik. Aku kira, ini kan dugaan Nabi, dhon ini, aku kira fulan dan fulan itu tidak paham agama kita sama sekali. Kalau mau diungkapkan dengan bahasa lain, aku menduga bahwa fulan dan fulan itu tidak paham agama Islam sama sekali. Ini berarti Nabi menduga atau tidak? Dhon atau tidak? Ini dhon. Siapa yang diduga demikian? Kata salah satu perawi hadis ini, yaitu Al-Layth, yang dimaksud adalah orang-orang munafik. Dua orang yang dimaksud Nabi ini orang munafik. Berarti memang layak dicurigai bahwasanya dia tidak paham agama. Jangan jadikan dia sebagai rujukan. Maka ada orang-orang seperti orang-orang munafik yang dimaksud dalam hadis ini yang kita perlu curiga, waspada. Jangan sepenuhnya mempercayakan ke dia. Tidak boleh suudzon. Duh, dia menunjukkan gelagat-gelagat kemunafikan. Nabi saja sampai punya dugaan seperti itu. Bahwa dia benar-benar tidak paham masalah agama kita ini. Nah, berarti kan perlu waspada. Jangan pasrah. Sudahlah, jangan menduga yang buruk tentang dia. Loh, dia layak dicurigai. Berarti salah satu parameter orang yang layak untuk diduga dengan dugaan yang buruk itu orang munafik. Orang munafik. Nah, orang munafik di masa itu adalah orang-orang yang mereka menampakkan keislaman padahal mereka dalam hatinya kafir. Nah, contoh yang lain, prasangka buruk kepada pihak yang tepat. Apa maksudnya prasangka buruk kepada pihak yang tepat? Layak dia dicurigai. Jangan percayakan kepada dia urusan kita. Nah, contohnya adalah seorang yang mencela Abu Bakar dan Umar. Ada ucapan dari Muhammad bin Sirin rahimahullah. Muhammad bin Sirin itu siapa? Sahabat tabi'in atau atba'u tabi'in? Ada yang tahu? Muhammad bin Sirin adalah tabi'in. Adalah tabi'in. Muhammad bin Sirin rahimahullah menyatakan, "Ma adhunnu rajulan yantaqisu Abu Bakrin wa Umar yuhibbun Nabiy sallallahu alaihi wasallam." Aku tidak menduga orang yang mencela Abu Bakar dan Umar mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam.
dugaanku orang yang mencela Abu Bakar dan Umar itu tidak mencintai Nabi. Kalau diungkapkan dengan bahasa lain. Nah, ini Muhammad bin Sirin rahimahullah, seorang ulama salaf rujukan kita. Nah, berarti kira-kira kalau ada orang mencela Abu Bakar dan Umar, boleh enggak kita ber

sebenarnya. Maksudnya baik. Jangan suudon ke dia. Nah, kalau ada orang yang mencela Abu Bakar dan Umar, kita menduga seperti dugaan Muhammad bin Sirin bahwa dia tidak cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang seperti itu tidak pantas kita percayakan urusan kita ke dia. Nah, maka Syiah Rafidhah, ya, itu layak dihusnudzoni atau tidak? Layakkah kita berprasangka baik kepada Syiah Rafidhah? Tidak. Karena ulama salaf, yaitu Muhammad bin Sirin, menduga bahwa orang yang mencela Abu Bakar dan Umar, mereka ini tidak mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, contoh prasangka buruk kepada orang yang layak kita berprasangka buruk pada dia, ucapan sahabat Nabi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Bagaimana sahabat Abdullah bin Umar? Beliau kalau melihat orang jarang terlihat sholat isya dan sholat subuh berjamaah, beliau suudzon pada orang itu. Beliau suudzon, jangan-jangan dia munafik ini, bukan orang beriman. Nah, kata sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau menyatakan, kunna idza faqadna ar-rajul fi salatil isya wa salatil fajri asa'na bihidhanna. Kami jika tidak mendapati seorang dalam sholat isya dan sholat subuh berjamaah di masjid, kami berprasangka buruk padanya. Ini hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah, disahihkan oleh Ibnu Huzaimah dan Ibnu Hibban. Nah, jadi kalau orang jarang terlihat sholat subuh berjamaah, laki-laki jarang sholat subuh berjamaah, isya juga begitu, kita lebih pantas untuk husnudzon atau suudzon ke dia? Kalau contohnya sahabat, suudzon. Ini suudzon pada tempatnya. Nah, gak pernah kelihatan di masjid sholat berjamaah, kita khawatir ada kemunafikan di situ. Maka ini contoh prasangka buruk kepada pihak yang memang layak untuk diprasangkai buruk. Karena secara dohirnya dia menampakkan tidak adil. Yang adil itu orang menjaga sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sholat lima waktu di masjid berjamaah. Kalaupun tidak sholat, mungkin ada udurnya. Nah, baik. Ini pembahasan yang pertama tentang masalah dugaan. Ya, sebelum kita masuk pada dua pembahasan berikutnya, tafadhalu jika ada yang perlu ditanyakan. Ya. Nah, tadi jadi pertanyaannya adalah, kalau kita sudah membaca ucapan dari Muhammad bin Sirin, dia mencela orang yang mencela Abu Bakar dan Umar, patut diduga dia tidak cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana dengan orang yang suka mencela ulama? Padahal ulama itu pewaris para nabi. Ulama itu pewaris para Nabi, al-ulama warasatul anbiya. Para ulama itu pewaris para nabi. Jawabannya iya. Dia layak untuk dicurigai. Tidak pantas kita ngambil ilmu dari dia. Kan kita ngambil ilmu dari orang yang kita husnudzon kepada dia, kan? Kalau dia suka mencela ulama, maka pantas dia untuk dicurigai. Jangan-jangan ilmunya enggak mapan. Kok ulama rujukan ilmu malah dicela? Atau jangan-jangan ada unsur kemunafikan dalam dirinya, meskipun kemunafikan

0: kemunafikan itu ada kemunafikan akbar, ada kemunafikan asghar. Asghar pun tidak enak begitu. Maka di sini juga termasuk pihak-pihak yang tidak layak untuk kita berprasangka baik apabila dia mencela ulama ahlus sunnah. Sebagai contoh, kalau ada seorang yang mencela Syekh bin Baz rahimahullah, mencela Syekh Rabi hafizahullah, mencela ulama-ulama ahlus sunnah baik dahulu maupun sekarang, relakah kita memasrahkan kepercayaan kita, oh saya akan dengar ucapan dia, mungkin ada baiknya, layak kita husnudzon atau tidak? Jawabannya tidak. Nah, dan tanda-tanda ahlul bid'ah itu adalah celaan mereka terhadap ahlul asar, para ulama ahlul hadis. Nah, yang layak kita untuk berhusnudzon itu kepada ulama ahlus sunnah. Kita pantas su'udzon sehingga tidak gampang-gampang tidak mau ngambil ilmu kita dari dia. Itu kepada orang-orang yang memiliki kriteria kemunafikan. Dan kemunafikan di masa ini adalah orang-orang ahlul bid'ah. Para ulama menjelaskan bahwa di masa Nabi tidak ada ahlul bid'ah. Dan ahlul bid'ah yang ada itu adalah mereka-mereka yang memiliki sifat-sifat kemunafikan. Nah, tidak layak untuk kita berprasangka baik kepada mereka. Nah, baik. Mungkin ada lagi? Ya. Nah, barakallahu fikum. Jadi pertanyaannya adalah, apakah seorang yang masuk dalam perbuatan prasangka yang haram, apakah langsung terhitung berdosa? Meskipun tidak dia ucapkan, tidak dia lakukan dengan perbuatan. Nah, di sini ada perbedaan pendapat para ulama. Ada perbedaan pendapat. Sebagian ulama seperti Sufyan ats-Tsauri rahimahullah berpendapat bahwa yang terhitung dosa kalau sudah masuk dalam ucapan atau perbuatan. Dalam ucapan atau perbuatan. Nah, sebagian ulama menilai buruk sangka yang salah itu amalan hati. Ada amalan-amalan hati yang di situ dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal masih persangkaan. Wa dhanantum dhannas-sau, dalam sebagian ayat Allah menyatakan kalian menyangka dengan persangkaan yang buruk kepada Allah. Itu sudah celaan. Itu sudah celaan. Jadi sebagian ulama menilai bahwa ada amalan hati yang sudah terhitung dosa. Contoh hasad. Hasad itu apa? Tidak suka nikmat Allah diberikan kepada orang tertentu. Berarti dia kan membenci takdir Allah kan sebenarnya. Itu sudah dosa. Meski belum diucapkan. Sebagian ulama menilai demikian. Ketika seorang juga suka al-fahisyah tersebar. Kekejian, perbuatan keji, perbuatan yang buruk tersebar di kaum muslimin. Itu Allah ancam dengan siksaan. Walladzina yuhibbuna antasyi'al fahisyatu. Orang-orang yang suka al-fahisyah itu tersebar luas. Allah ancam dengan lahum adabun alimun. Bagi mereka siksaan yang pedih. Padahal dia cuma merasa senang saja. Kalau kaum muslimin tersebar perbuatan-perbuatan keji, perbuatan zina, atau yang mengarah pada zina tersebar, dia tidak ikut bantu, cuma senang saja, itu sudah terancam dengan siksaan yang pedih. Itu dalam surah An-Nur. Nah, maka ada amalan-amalan hati yang itu juga terhitung berdosa. Sehingga sebagian ulama menilai bahwa sekedar berprasangka buruk bukan pada tempatnya itu sudah dosa. Nah, walaupun di situ memang ada perbedaan pendapat. Ada ulama yang tidak berpendapat demikian. Cuma lebih baiknya kalau bahan introspeksi kita, seandainya kita pernah punya persangkaan yang buruk kepada orang yang tidak tepat, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berprasangka buruk kepada orang yang dohirnya baik, ya. Kalau bisa kita minta maaf jika tidak terjadi mudarat yang lebih besar, kemudian kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Baik. Mungkin ada lagi? Kita lanjut sekarang. Pada bagian tentang tajassus. Allah Ta'ala menyatakan, wala tajassasu. Jangan kalian tajassus. Tajassus itu memata-matai. Mencari-cari kesalahan. Ya. Ada tambahan faedah yang saya tuliskan di situ. Hadis riwayat Abu Dawud. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ma'syara man amana bilisanihi wa lam yadkhulil imanu fi qalbah, la taghtabul muslimin wa la tattabi'u auratihim, fa innahu man ittaba'a auratihim yattabi'ullahu auratah, wa man yattabi'illahu auratah yafdahu fi baitih." Ya ma'syara man amana bilisanih. Wahai orang yang beriman dengan lisannya. Walam yadkhulil imanu qalbah. Namun keimanan belum masuk dalam hatinya. La taghtabul muslimin. Janganlah kalian menggunjing kaum muslimin. Wala tattabi'u auratihim. Jangan mencari-cari aib mereka. Fa innahu manittaba'a auratihim. Fa innahu, karena sesungguhnya manittaba'a auratihim, barang siapa yang mencari-cari aib mereka, yattabi'ullahu auratah, Allah akan cari aibnya. Wa man yattabi'illahu auratah yafdahu fi baitih, barang siapa yang Allah cari aibnya, Allah akan permalukan dia meskipun dia di rumahnya, meskipun dia tidak pernah keluar karena takut dipermalukan orang, Allah akan permalukan dia meskipun di tempat yang paling privat yang dia punya. Nah, ini hadis riwayat Abu Dawud. Maka kita berusaha untuk tidak mencari-cari aib saudara kita. Nah, karena kita juga menyadari bahwa aib kita banyak, dan kita bersyukur kepada Allah, Allah tutup aib kita, kekurangan kita. Kalaupun ada orang yang mencela kita karena aib kita, itu bagian kecil dari yang masih banyak lagi aib yang tidak Allah tampakkan sebagai kasih sayang Allah kepada kita. Nah, dan jangan kita mencari-cari aib saudara kita. Nah, terkait dengan tajassus ini ada kesalahpahaman sampai menduga kalau begitu upaya memata-matai, upaya menyelidiki, upaya mengecek barang pribadi orang secara mutlak enggak boleh, karena Allah berfirman wala tajassasu. Nah, nanti sang anak bilang, "Bapak, enggak boleh ngecek-ngecek tas saya." Nah, murid bilang, "Ustaz, Pak Guru, enggak boleh tajassus. Kok sampai minta catatan saya dicek macam-macam? Enggak usah. Wala tajassasu." Nah, itulah pentingnya kita mengikuti bimbingan ulama, karena mereka paham dalam menempatkan dalil ini umum atau khusus. Perkecualiannya bagaimana, mereka yang paham. Kalau kita melihat fatwa dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, ketika ditanya apakah boleh seorang ayah mengecek HP, laptop, atau barang pribadi anak. Apakah bukan termasuk tajassus yang demikian? Nah, maka beliau jelaskan, bukan tajassus. Dan sudah berulang kali saya ingatkan, jangan belikan anak itu perangkat komunikasi kecuali sekedar kebutuhan berkomunikasi saja. Jangan ada tambahan fitur yang lain. Itu kata Syekh Shalih Al-Fauzan. Kemudian beliau menegaskan, itu kewajiban seorang ayah untuk memantau, mengawasi, karena anak itu di bawah tanggung jawab dia. Maka dia harus, sang ayah harus sering mengecek dan memeriksa. Maka bukan termasuk tajassus yang terlarang menerapkan pengawasan dan pemeriksaan terhadap yang berada di bawah kekuasaan dan tanggung jawab kita. Sebagai contoh, orang tua memeriksa barang pribadi anak, suami memeriksa HP istri, guru memeriksa catatan siswa, intel pemerintah mengawasi orang-orang yang dicurigai akan berbuat jahat, itu boleh. Nah, jadi ini yang perlu diluruskan. Nah, baik, sebelum masuk pada pembahasan tentang ghibah, mungkin ada yang perlu ditanyakan. Tafadhalu, dipersilakan. Kalau tidak ada, kita lanjut pembahasan tentang ghibah. Jadi di ayat yang ke-12 dari surah Al-Hujurat ini, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wala yaghtab ba'dukum ba'dha." Janganlah sebagian kalian menggunjing sebagian yang lain. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Apakah ada di antara kalian yang suka memakan daging saudaranya yang sudah meninggal? Ya. Tentu kalian merasa jijik. Wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Nah, dipermisalkan oleh Allah Subhanahu wa taala menggunjing saudara kita. Kita membicarakan kejelekan seseorang tanpa sepengetahuan dia. Diibaratkan seperti kita memakan daging saudara kita yang sudah meninggal. Nah, diibaratkan dengan orang yang meninggal, kata sebagian ahli tafsir, karena orang itu tidak bisa membela diri pada saat dipergunjingkan. Tidak bisa mengklarifikasi saat itu ketika dia dipergunjingkan, digibai, karena dia tidak ada di tempat. Demikian juga orang meninggal tidak bisa membela diri. Nah, kemudian sebagian ulama juga menjelaskan bahwa dipermisalkan dengan memakan daging bangkai, maka demikianlah menggibah itu haram sebagaimana haramnya memakan bangkai. Nah, sebagaimana juga kita tidak suka memakan bangkai, maka seperti itu pula kebencian kita untuk menggibahi saudara kita. Nah, ini yang dijelaskan oleh para ulama. Definisi ghibah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim, "Dzikruka akhaka bima yakrah." Engkau sebutkan sesuatu tentang saudaramu yang tidak dia senangi. Hadis riwayat Muslim. Jadi bukan ghibah kalau seandainya kita cerita sesuatu tentang orang yang tidak hadir saat itu, seandainya dia hadir dia tidak marah, tidak apa-apa. Berarti bukan ghibah. Maka parameter kita ketika mau ngomongin seseorang, kira-kira kalau dia dengar suka atau tidak. Kalau kira-kira dia tidak mempermasalahkan itu, ya sudah kita bicarakan. Atau kita bicarakan kebaikan dia, misalkan. Bukan ghibah. Nah, juga ada kalimat akhaka, saudaramu. Maka ini berlaku untuk saudara kita sesama muslim. Orang kafir tidak masuk dalam kategori ini, di luar pembahasan ini. Nah, tersisa dua slide lagi. Pelaku gibah akan mencakar-cakar dirinya sendiri. Tambahan faedah, kita bacakan hadis riwayat Abu Dawud dan Ahmad yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lamma urija bi, ketika aku mi'raj, marartu bi qaumin, aku melewati suatu kaum, lahum azfarun min nuhas, yang berkuku panjang dari tembaga, yakhmushuna wujuhahum wa sudurahum, mereka mencakar-cakar wajah dan dada mereka sendiri. Fakultu, maka aku berkata, man haula'i ya Jibril, siapa orang-orang ini wahai Jibril yang mencakar wajah dan dada mereka sendiri dengan kuku dari tembaga. Qala haula'i alladhina ya'kuluna luhuman nas wa yaq'una fi a'radihim. Jibril berkata, mereka adalah orang-orang yang memakan daging manusia, dia ghibah, menjelek-jelekkan kehormatan mereka. Ini hadis riwayat Abu Dawud, Ahmad, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Menunjukkan bahwa ghibah itu dosa besar. Ghibah itu dosa besar. Karena ancamannya di akhirat adalah ancaman siksaan. Siksaan di akhirat itu menunjukkan bahwa dosa itu bukan dosa kecil, tapi dosa besar. Semoga Allah melindungi kita dari dosa-dosa besar, menghindarkan kita dan menyelamatkan kita dari dosa-dosa besar. Terakhir, pembahasan 6 hal yang bukan ghibah tercela disebutkan di dalam kitab Subulus Salam karya Al-Imam As-Sun'ani. Beliau mengungkapkan bait syair, ini bagus kalau kita bisa menghafalnya, ya. Kita menjadi paham apa yang tidak masuk kategori ghibah. Padahal itu menceritakan sesuatu yang orang tidak suka, saudara kita tidak suka. Tapi bukan ghibah yang tercela. Kata Al-Imam As-Sun'ani rahimahullah, "Adzammu laysa bighibah fi sittah." Celaan bukanlah ghibah dalam 6 hal. Mutadzallimin, yang pertama orang yang terdolimi. Orang yang terdolimi curhat tentang perbuatan orang yang mendolimi dia, itu bukan ghibah yang tercela. Selama yang dicurhatkan, diceritakan itu tidak berlebihan. Seperti itu, tidak ditambah-tambahi. Wa mu'arrifin, dan orang yang menyebutkan ciri-ciri orang lain. Dia sebutkan ciri orang itu hitam. Dia sebutkan ciri orang itu keriting. Dia sebutkan ciri orang itu kurus, pendek. Tujuannya untuk mentakrif, menyebutkan kriteria orang itu seperti apa, ciri-cirinya seperti apa. Itu mu'arrif. Bukan dalam rangka istihza, bukan dalam rangka merendahkan menjadi bahan tertawaan, bukan. Nah. Wa muhadzirin, orang yang memperingatkan dari bahaya orang lain. Memperingatkan dari bahaya ahlul ahwa, itu bukan ghibah yang tercela. Wa limudhhirin fisqan, orang yang menampakkan kefasikan. Dia terang-terangan melakukan perbuatan dosa besar. Ketika ada orang yang cerita tentang dia, tadi saya lihat fulan melakukan perbuatan ini di tengah jalan. Nah, maka itu bukan ghibah yang tercela. Karena orangnya sendiri membuka aib dia sendiri. Dia terang-terangan bangga dengan perbuatan dosanya. Maka orang yang cerita tentang dia, itu tidak masuk kategori ghibah yang tercela. Wa mustaftin, dan orang yang meminta fatwa, seperti yang dilakukan oleh Hind itu menceritakan Abu Sufyan itu begini, begini ya Rasulullah. Bagaimana? ada sisi kejelekan dari suaminya yang diceritakan kepada Nabi dalam rangka berkonsultasi, minta fatwa. Nah, demikian juga orang yang minta fatwa kepada ulama, ya, berkonsultasi kepada seorang ustaz, ya, maka itu bukan ghibah yang tercela. Tapi ingat, jangan melebar kemana-mana, cukup itu saja dikonsultasikan. Nah, yang terakhir, yang keenam, waman talabal i'anah fi izalati munkar. Orang yang minta tolong dalam menghilangkan kemungkaran. Dia cerita kepada orang yang diduga kuat bisa mengingkari kemungkaran itu, diceritakan kejelekan-kejelekannya, tujuannya agar bisa dihilangkan kemungkaran tersebut. Maka ceritanya tadi kepada orang yang tepat itu bukanlah ghibah yang tercela. Nah, selesai pembahasan kita di sore hari ini. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada kajian berikutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh allahumma shalli ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وعليكم السلام. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. الحمد لله. Pada kajian kita di sore hari ini di Musalla Aisyah, Genteng Sari, Pulo, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang, pada 16 Muharram 1446 Hijriah atau bertepatan dengan 22 Juli 2024 Masehi, insyaallah kita akan melanjutkan kajian fikih Kitabul Buyu min Manhajis Salikin. Pembahasan fikih jual beli atau fikih terkait dengan muamalah bisnis, mencari keuntungan, ya, dari kitab Manhajus Salikin karya Al-Faqih Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, salah satu guru dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Kalau pada kajian sebelumnya, kajian yang pertama, karena kita sekarang berada di kajian yang kedua, di kajian yang pertama kita telah mengetahui bahwa hukum asal jual beli adalah halal. Tetapi ada syarat-syarat sah jual beli. Syarat sah jual beli yang pertama sudah kita bahas di kajian sebelumnya, yaitu saling ridho. Ada sikap saling rela antara penjual dan pembeli. Dan insya Allah kita akan masuk pada syarat sah jual beli yang kedua pada sore hari ini, yaitu jual beli itu tidak boleh mengandung unsur gharar dan jahalah. Gharar dan jahalah itu sama-sama bermakna ketidakjelasan. Tapi sebagian ulama ada yang mengarahkan gharar itu pada ketidakjelasan apakah bisa diserah terimakan atau tidak. Sedangkan jahalah itu ketidakjelasan dalam hal barang yang ditransaksikan atau uang yang dijadikan alat pembayaran. Tidak jelas di situ. Maka harus jelas. Jual beli itu harus jelas, bisa diserah terimakan, jelas harganya, jelas barangnya. Nah, kita baca penjelasan dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Si'di rahimahullah di dalam kitab Manhajus Salikin. Asy-syartus tsani, syarat yang kedua, ya, penyebutan asy-syartus tsani ini mungkin saja bagian dari pernyataan Syekh atau tambahan untuk memudahkan. Tambahan dari pihak yang menyusun dan mengurutkan. Asy-syartus tsani, syarat yang kedua, syarat sah jual beli yang kedua, wa an la yakuna fiha gharrun wa jahalah. Jual beli itu tidak mengandung gharar dan ketidakjelasan. Li'anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam naha an bai'il gharar. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari jual beli gharar. Nabi melarang jual beli yang mengandung unsur tidak jelas. Sehingga nanti akan ada spekulasi yang besar. Nah, ketidakjelasan itu. Ada unsur kedzaliman, memakan harta orang secara batil, berpotensi menimbulkan permusuhan. Nah, naha an bai'il gharar. Nabi melarang dari jual beli yang mengandung unsur gharar. Nah, dan ini berlaku kata sebagian ulama untuk semua transaksi atau muamalah yang sifatnya mencari keuntungan, komersial. Tidak boleh ada unsur gharar. Ini hadis riwayat Muslim. Larangan Nabi jual beli gharar itu hadis riwayat Muslim. Sahabat yang meriwayatkan adalah sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Nah, ini yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah di dalam kitab Manhajus Salikin. Nah, kemudian kita perlu tahu definisi dari gharar. Kita perlu mengutip ucapan ulama yang menjelaskan definisi apa itu gharar yang tidak boleh ada pada jual beli. Nah, kalau secara bahasa ada penjelasan dari Al-Khattabi bahwa gharar itu sesuatu yang tidak nampak. Misalkan sesuatu itu dilipat, lipatan ini
0: kita tidak tahu dalamnya apa. Maka itu menunjukkan gharar ini suatu hal yang tersembunyi, tidak jelas. Itu secara bahasa. Adapun secara istilah, Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitab Zadul Ma'ad. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab Zadul Ma'ad. Nah, kitab Zadul Ma'ad ini karya Ibnul Qayyim yang bisa dikategorikan masuk bidang keilmuan sirah Nabi, bisa. Bidang keilmuan fikih, bisa. Bahkan sebagian orang-orang yang disebut dengan habaib itu ada yang suka dengan Zadul Ma'ad. Nah, di dalam kitab Zadul Ma'ad, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menyebutkan definisi dari gharar. Meskipun tidak secara eksplisit beliau, dia mengisyaratkan. Apa itu gharar? Ma la yu'lamu husuluhu aw la yuqdaru ala taslimihi aw la yu'rafu haqiqatuhu wa miqdaruhu. La yu'lamu husuluhu, yang tidak diketahui hasilnya. Ada hasilnya atau enggak nanti, enggak jelas. Nah, bisa didapatkan atau tidak, enggak jelas. Aw la yuqdaru ala taslimihi, atau tidak mampu diserah terimakan. Ada kemungkinan bisa diserah terimakan, ada kemungkinan tidak. Belum jelas. Aw la yu'rafu haqiqatuhu, atau hakikatnya belum diketahui. Nanti akan disebutkan contoh-contoh jual beli gharar yang terlarang itu seperti apa. Nah, hakikatnya belum tahu. Kalau ada orang misalkan, saya jual yang ada di saku saya. Hakikatnya orang yang mau beli belum tahu apa yang ada di saku itu apa. Saya jual 100 ribu, mau apa enggak? Untung-untungan, karena dia enggak ngerti. Sakunya enggak transparan, enggak kelihatan. Maka belum diketahui hakikatnya. Wa miqdaruhu, atau dia sudah tahu sesuatu dimasukkan ke sini, bendanya tahu, tapi kadarnya berapa besar, itu dia tidak tahu masih. Apakah dimasukkan ke dalam karung, dimasukkan ke dalam sebuah ruangan. Dia tahu bendanya, tapi kadarnya belum tahu. Maka ini juga gharar. Nah, ini yang dijelaskan oleh Ibnul Qayyim dalam Zadul Ma'ad. Kemudian, Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, menjelaskan kenapa gharar itu dilarang. Kita semua yakin bahwa Allah tidaklah melarang sesuatu kecuali memiliki mafsadah, kerugian, kerusakan, bahaya. Nah, kalau disimpulkan dari sebagian penjelasan Ibnu Taimiyah, gharar itu mafsadahnya tiga. Yang satu, berpotensi menimbulkan permusuhan dan kebencian. Orang jadi kapok bertransaksi jual beli lagi. Nah, jadi yang pertama, berpotensi menimbulkan permusuhan. Yang kedua, itu termasuk memakan harta secara batil. Makan harta saudara kita secara batil. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian memakan harta kalian secara batil. Ini Quran surah An-Nisa ayat 29. Jadi mafsadah yang kedua dari gharar itu adalah ini memakan harta secara batil. Nah, dengan ketidakjelasan itu, seorang memanfaatkan peluang untuk dia dapat untung yang banyak. Saudaranya rugi, rugi besar. Nah, yang ketiga, kenapa gharar itu dilarang? karena ada unsur spekulasi yang sama dengan perjudian. Nah, kita baca penjelasan dari Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah. Kata beliau, mafsadatu bai'il gharar hiya kaunuhu madhinnatal adawah wal balda. Kerusakan jual beli yang mengandung gharar adalah karena berpotensi menimbulkan permusuhan dan kebencian. Wa aklil amwali bil batil. Yang kedua, memakan harta secara batil. Ini yang disebutkan dalam Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah rahimahullah. Di dalam karya yang lain, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan mafsadah gharar karena dia mengandung spekulasi, untung-untungan. Jadi sama dengan judi. Wan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam harrama buyu'al gharar li'annaha min naw'il qimar. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengharamkan jual beli gharar karena itu bagian dari perjudian. Ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam kitab Al-Fatawa Al-Kubra. Nah. Kemudian Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Si'di rahimahullah menjelaskan contoh jual beli yang mengandung gharar yang termasuk terlarang. Nah. Kata beliau rahimahullah, fayadkhulu fihi, masuk di dalamnya jual beli gharar itu, bai'ul abid wasyarid, jual beli hamba sahaya yang lepas, wasyarid dan binatang yang lari. Nah, orang punya sapi tapi sapinya lepas. Nah, tidak jelas bisa didapatkan atau tidak, karena belum diketahui larinya kemana. Nah, yang jelas sudah kehilangan sapi itu. Kemudian dia bertransaksi dengan orang. Normalnya sapi saya itu harganya 15 juta. Tapi karena lepas, ayo kita transaksikan sekarang. Sudah bayar ke saya 5 juta. Nah, begitu. Maka ini transaksi terhadap sesuatu yang gharar. Tidak jelas bisa didapat atau tidak. Nah, beda dengan yang dinamakan dengan ja'alah, sayembara. Kalau sayembara itu artinya dia mengumumkan, barang siapa yang menemukan sapi saya kasih imbalan 5 juta. Siapa saja yang dapat. Maka orang akan bersaing, ya, akan bersaing untuk mencari sapi itu. Barang siapa yang dapat diserahkan, maka diserah terimakan hadiahnya. Itu sayembara. Dan itu boleh, kalau itu boleh. Tapi yang jual beli gharar itu adalah, pokoknya sampean ketemu atau tidak, ini harganya 5 juta. Nah, kalau sayembara tadi, setelah ketemu, diserah terimakan, hadiahnya diberikan. Itu boleh. Tapi kalau jual beli yang gharar itu, artinya transaksi jual beli terhadap sesuatu yang belum jelas bisa diterima atau tidak. Nah, untung-untungan. Waalaikumsalam. Nah, yang kedua, contoh jual beli gharar yang terlarang, wa an yaqula bi'tuka ihda sil'atain. Penjual bilang, saya jual kepada Anda salah satu dari dua barang ini. Dalam kondisi dua barang itu berbeda, bukan barang yang sama. Dan belum tahu itu barangnya apa. Mau enggak kalau saya jual salah satu dari dua barang ini seharga 1 juta. Barangnya tertutup, dibungkus, enggak tahu dalamnya apa. Maka ini ada unsur gharar. Itu tuh terlarang. Contoh ketiga, au bimiqdari ma tablughul hasatu minal ardi wa nahwihi. Atau jual beli untuk seukuran atau ukuran sejarak lemparan dan semisalnya. Disebut juga bai'ul hasah. Naam. Disebut juga bai'ul hasah. Saya jual tanah saya, tapi sekuat Anda ngelemparnya sampai mana itu luasannya. Sudah ditransaksikan, sudah. Saya jual murah ini. Sekuatnya. Kalau kuatnya 100 meter, ya segitu sudah harganya. Tapi barang sudah, atau transaksi sudah diakadkan. Dalam keadaan belum jelas berapa luasan yang akan didapatkan. Tergantung lemparan. Lemparan itu tergantung orangnya. Orang yang sama kadang ngelempar di waktu yang berbeda juga. Berbeda juga. Nah. Jadi spekulasinya kuat. Ini termasuk bai'ul gharar. Au ma tahmilu amatuhu au syajaratuhu. Yang keempat, contohnya adalah atau seukuran yang bisa dibawa oleh hamba sahaya atau pohonnya. Nah, hamba sahaya itu kadang pekerja dia. Bisa hamba sahaya yang pekerja, pokoknya sekuatnya hamba sahaya saya bawa dia barang itu, entah 5 kilo atau 6 kilo atau berapa saja sekuatnya dia. Nah, maka yang demikian gharar. Atau hamba sahaya itu hamil. Karena hamba sahaya itu diperjualbelikan, termasuk barang dagangan ya. Maka yang ada dalam perutnya atau janinnya itu adalah juga bagian dari yang diperjualbelikan. Au ma fi batnil hamil, atau jual beli terhadap yang ada di perut binatang yang hamil. Nah, jadi transaksi jual belinya itu terhadap janinnya, janinnya, bukan kepada induknya. Yang ditransaksikan itu janinnya. Nanti kalau lahir itu milik saya. Tapi lahir selamat atau tidak, belum tahu. Lahir utuh atau cacat, belum tahu. Yang ditransaksikan janinnya, bukan ibunya. Maka ini termasuk gharar. Nah, gharar yang terlarang. Kalau di masa jahiliyah, itu ada namanya habalul habalah. Bai'u habalil habalah, yang dilarang oleh Nabi. Karena orang-orang masa jahiliyah itu kalau melihat produk unggul dari seekor unta atau binatang tertentu, langsung ditransaksikan janinnya, bukan induknya. Ini cucu dari janin, sudah ditransaksikan. Mbahnya belum keluar, ibunya belum keluar, ditransaksikan cucunya. Nah, itu yang ada di masa jahiliyah. Belum tentu lahir selamat. Kalaupun lahir selamat, nanti apakah bisa melahirkan lagi, belum jelas juga. Nah, itu habalul habalah. Wasawa'un kanal gharar fi tsaman awil musamman. Semuanya terlarang, baik gharar itu pada harga atau barang maupun jasa yang dibeli. Nah, tidak jelas harganya atau tidak jelas barangnya. Jadi gharar itu bisa kaitannya dengan tidak jelas diserah terimakan. Nah, saya jual seekor burung yang sudah lepas di areal yang demikian luas. Nah, maka tidak jelas diserah terimakan atau tidak, diterima, didapatkan atau tidak, tidak jelas. Atau barangnya tidak jelas. Pokoknya saya jual yang di dalam tutupan ini. Itu tidak jelas. Barangnya tidak jelas. Kalau diserah terimakan jelas. Dia bisa diserah terimakan karena kotaknya bisa diserah terimakan, tapi isi dalam kotak tidak jelas. Itu goror juga. Atau harganya. Atau harganya. Harga juga termasuk. Ketika dia tidak jelas pada harga, maka ini termasuk goror yang dilarang. Kemudian kita bahas goror yang ringan itu diperbolehkan. Karena transaksi jual beli itu kadangkala ada unsur gorornya ringan dan tidak bisa dihindari. Kayak orang jual beli durian. Itu kan goror kan? Tapi ringan gorornya. Gitu. Kalau seandainya goror ringan tidak diperbolehkan, maka jual beli durian itu harus dikupasi semua. Harus dibuka semua. Tapi karena diperbolehkan goror yang ringan, maka tidak apa-apa. Transaksi seperti itu yang sudah jamak terjadi di masyarakat kita, tidak ada masalah. Nah, karena kalaupun ada unsur goror, itu ringan. Kita baca penjelasan dari An-Nawawi rahimahullah dalam Al-Majmu' Syaruhul Muhadzab. فَأَمَّا مَا تَدْعُوا إِلَيْهِ الْحَاجَةِ وَلَا يُمْكِنُ الْإِحْتِرَازُ عَنْهُ. Adapun sesuatu yang dibutuhkan dan tidak mungkin dihindari. كَأَسَاسِ الدَّارِ, seperti pondasi rumah. Pondasi rumah. Pondasi rumah itu ketutupan, tidak kelihatan. وَشِرَاءِ الْحَامِلْ مَأَحْتِمَالْ أَنَّ الْحَمْلَ وَاحِدٌ أَوْ أَكْثَرْ. Atau membeli hewan yang hamil dengan kemungkinan kehamilannya satu atau lebih. Jadi yang ditransaksikan induknya. Hamil sudah. Saya jual kambing saya yang hamil ini 2.500.000. Jadi yang ditransaksikan induknya. Itu boleh. Dalam kondisi ada gorornya di situ. Gorornya apa? Kemungkinan nanti melahirkan, bisa melahirkan, bisa tidak. Kalaupun melahirkan bisa saja satu, bisa saja kembar. Begitu. Ada unsur gorornya, tapi ringan. Goror ini ringan. Dan juga masuk kategori goror pada barang ikutan, bukan barang inti, itu tidak apa-apa. Jadi bedakan dengan transaksi jahiliyah dahulu, yang ditransaksikan itu janinnya, bukan induknya. Itu yang masuk kategori yang terlarang. Nah, jadi kalau misalkan ada orang, pokoknya saya beli nanti kalau lahir. Tapi transaksinya sekarang. Induknya untuk kamu, yang anaknya untuk saya. Saya beli sekarang. Nah, itu goror. Yang terlarang. Tetapi kalau beli induknya yang hamil, dia tidak terlalu banyak berharap. Kalau ternyata nanti melahirkan, alhamdulillah. Kalau tidak, ini sudah cukup sudah. Karena yang dicari induknya itu. Maka yang demikian itu diperbolehkan. وَكَامِلُ الْأَعْضَى أَوْ نَاقِسُهَا. Kalaupun nanti melahirkan, sempurna anggota tubuhnya atau kurang, ya. Itu kan goror juga, tapi ringan. Bukan inti yang ditransaksikan, barang ikutan. Wa kasyira'i syah fi dhar'iha laban. Seperti juga membeli kambing yang diambing susunya terdapat susu. Ada kambing diambing susunya itu sudah besar, ya. Ada susunya. Tapi bukan itu inti yang kita transaksikan. Kita transaksi kambingnya. Itu bonus saja. Maka ada goror ringan yang ada di berapa kadar produksi susunya nanti. Kita belum tahu. Itu tidak apa-apa. Nah. Wa nahwi dzalik
1: Fahadha yasihhu bay'uhu bil ijma'. Dan yang semisal dengan itu, maka ini sah jual belinya, kata Al-Imam An-Nawawi, bil ijma', dengan kesepakatan para ulama. Wa naqala al-ulama'ul ijma' aydan fi asya' gharruha haqir. Para ulama juga menukilkan ijma' bolehnya jual beli yang gharornya kecil. Gharornya kecil. Nah, kita masuk toilet bayar 2.000. Masing-masing orang penggunaan toiletnya beda-beda. Ada yang nyiram 1 galon misalkan. Ada yang ringan saja, dia ambil butuh sedikit saja. Nah, tapi semua disamaratakan. Itu termasuk goror yang ringan, yang tidak ada masalah. Nah, parkir juga. Ada yang lama 2.000, sebentar juga 2.000. Nah, itu goror sebenarnya, tapi gorornya ringan, sehingga boleh, tidak ada masalah. Nah, masalahnya kita rela apa enggak itu. Nah, yang jadi sumber permusuhan biasanya karena tidak rela, ditarik 2.000 tidak rela. Karena tadinya enggak kelihatan, tiba-tiba mau mengeluarkan motor kok kelihatan. Nah, saat dibutuhkan enggak ada misalkan. Tetapi itu hendaknya menjadi bahan yang bisa saling bertoleransi. Nah, barakallahu fikum. Kecuali kalau ada keterangan parkir gratis atau apa misalnya, maka ada pihak yang bersikap mendolimi orang yang haknya sebenarnya gratis. Nah, kemudian gharar itu hanya berlaku untuk transaksi muamalah yang mencari keuntungan. Nah, ada 2 jenis akad dalam muamalah manusia. Ada yang namanya al-mu'awadah, ini komersial, nyari keuntungan. Akad al-mu'awadah. Seperti jual beli, sewa menyewa, sayembara berhadiah seperti tadi. Maka yang seperti itu tidak boleh ada gharar. Ada juga akad muamalah yang tidak mencari keuntungan, seperti wakaf, hibah, wasiat, itu tidak nyari keuntungan. Sehingga gharar di situ pun boleh. Misal ada orang mau meninggal, dia berpesan, saya punya kambing, saya punya sapi, hilang. Kalau ketemu, kasihkan untuk majelis taklim, misalkan. Berikan untuk masjid. Nah, itu boleh. Meskipun tidak jelas bisa dapat atau tidak. Karena niatan orang itu tidak ada kepentingan mencari keuntungan. Ma 'alal muhsinina min sabil. Tidak ada jalan untuk menyalahkan orang yang punya keinginan baik. Entah dapat atau tidak, ya tidak masalah. Karena itu akad at-tabarru'at. Sifatnya tidak mencari keuntungan. Nah, demikian juga kalau ada, seperti tadi, ada orang kendaraannya hilang, sepeda motor misalkan, ya kalau ketemu itu saya hadiahkan untuk sampean sudah. Akad hibah. Jangan orang menyatakan, oh tidak sah itu kan gharar. Iya, tapi dalam akad tabarru'at. Bukan mencari keuntungan, maka itu boleh. Tidak berlakunya gharar dalam akad at-tabarru'at. At-tabarru'at itu akad yang tidak mencari keuntungan. Adalah pendapat sebagian ulama, diantaranya Malikiyah, yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Al-Qayyim dan Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Nah, kemudian juga termasuk gharar yang boleh itu kalau gharornya pada barang ikutan, bukan inti dari benda yang diperjualbelikan. Seperti contohnya tadi, kita beli kambing yang hamil. Transaksinya adalah terhadap induknya. Hamilnya itu bonus saja. Maka
0: Goror bisa lahir, bisa tidak, lahirnya cacat atau selamat, itu goror. Tapi gorornya dalam barang ikutan, bukan inti barang yang ditransaksikan. Karena yang ditransaksikan intinya induknya, itu bonus saja. Maka yang demikian goror itu diperbolehkan. Nah, sehingga kesimpulannya, kesimpulannya adalah, yang pertama, larangan jual beli yang mengandung goror dan ketidakjelasan. Kesimpulan dari pembahasan kita sore ini, larangan jual beli yang mengandung goror dan ketidakjelasan, kita sudah paham dalilnya apa? Dalilnya hadis Abu Hurairah riwayat Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an bai'il goror. Nabi melarang dari jual beli yang mengandung

0: ketidakjelasan dalam hal apakah bisa diserah terimakan atau tidak. Ketidakjelasan juga pada harga maupun barangnya. Hakikat maupun kadarnya tidak jelas. Nah, itu yang tadi dijelaskan oleh Ibnu Qayyim, yang kita kutip penjelasan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, ya, dalam kitab Zadul Ma'ad. Kemudian kesimpulan yang lain yang tadi kita sudah bahas, kenapa gharar dilarang, mafsadahnya apa? Tiga mafsadahnya yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Yang pertama, karena bisa berpotensi menimbulkan permusuhan. Yang kedua, termasuk memakan harta manusia secara batil. Yang ketiga, ada unsur perjudian. Nah, termasuk gharar mainan boneka capit itu. Ya, yang banyak itu gharar. Ada unsur perjudian juga. Dia bayar berapa untuk mengoperasikan itu, kadang bisa dapat, kadang tidak. Nah, bonekanya pun bermacam-macam, ada yang besar, ada yang sebenarnya dia pengen boneka yang warna merah, kena yang hijau misalkan. Maka itu gharar. Itu gharar. Nah. Atau misalkan orang masuk kolam pancing. Kalau kolam pancing itu ada yang tidak gharar, ada yang gharar. Gharar itu kalau misalkan sudah berapapun sampai bayar 10.000, termasuk dapatnya apa total. Saya tidak akan hitung sudah. Pokoknya masuknya 10.000. Atau dimahalkan sekalian, 250 bebas. Itu gharar. Tapi kalau ongkos masuknya ada, kemudian nanti ketika dipancing, karena orang cuma hobinya saja, dia mancing dapat ikannya, nanti ditimbang juga, ditransaksikan lagi berapa yang jenisnya apa, berapa harganya, itu bukan gharar. Tidak apa-apa. Nah, karena jelas, masing-masing jelas. Ongkos masuknya jelas, kemudian ketika dapat, yang dapat beda bayarnya dengan yang tidak dapat. Nah, kemudian kesimpulan yang dari pembahasan kita juga adalah gharar yang terlarang adalah pada akad yang mencari keuntungan dan dalam jumlah yang besar. Itu yang terlarang. Sedangkan gharar tidak terlarang pada tiga hal. Yang pertama, jumlah yang sedikit yang tidak bisa dihindari. Jualan manggis misalkan. Dalamnya tidak jelas. Kita mau makan luarnya apa dalamnya sebenarnya? Tentu dalamnya. Tapi tidak kelihatan dalamnya itu. Nah, tidak harus dilepas semua. Demikian juga durian. Tidak harus dilepas. Karena itu jumlahnya sedikit gharornya dan tidak bisa dihindari. Kemudian gharor juga tidak terlarang pada barang ikutan. Bukan inti dari barang yang diperjualbelikan. Gharor tidak terlarang juga pada akad muamalah yang bersifat pemberian sukarela, bukan mencari keuntungan, seperti hibah, wakaf, wasiat. Nah, taib. Itu pembahasan kita sore ini. Nah, mungkin ada yang perlu disampaikan jika ada pertanyaan. Ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Berkaitan tentang al-gharar ini, Ustaz, ada dua pertanyaan. Yang pertama tentang menjual produk, dalam hal ini yang ada itu seperti roti. Roti ini jelas mereknya, jenisnya juga jelas, harganya jelas. Tapi nanti dapat rasa apa itu tidak jelas. Kita beli bungkus ini itu rasanya melon, bungkus yang lain rasa apa, tapi semuanya rata bungkusnya. Jadi tidak jelas di rasanya.
0: Artinya kita kulaan.
1: Bukan. Jadi konsumen, tepat-tepatan konsumen ini dapat rasa apa itu tidak dijelaskan di dalam kemasannya. Harganya jelas 10.000, tapi ketika ambil saya buka, bisa jadi rasa coklat, bisa jadi rasa nanas, dan lain sebagainya.
0: Nah,
1: yang kedua, Ustaz. Yang kedua,
0: kita bahas yang pertama dulu.

0: Yang pertama itu adalah bagaimana kalau kita transaksi jual beli roti, ya. Roti ini dibungkus dan di dalamnya ada beberapa roti mungkin ya. Satu roti. Tapi rata semua. Nah, rasanya berbeda-beda, tapi tidak ada tulisannya. Nah, ini yang bermasalah. Kita khawatir bermasalah karena goror itu dibolehkan jika dia sedikit. Kita khawatir orang juga banyak dan termasuk orang yang suka rasa tertentu tidak suka rasa lain. Nah, maka yang demikian ini sebaiknya dihindari. Perlu kejelasan rasanya apa. Bagi produsen sebaiknya mencantumkan, menuliskan rasanya apa. Nah, baik. Mungkin ada lagi?
1: Bismillahirrahmanirrahim. Faedahnya ini masalah di sini sudah biasa, sudah menjadi kebiasaan. Seumpamanya ada tanaman seperti mangga atau petai biasanya itu diborong mulai masih bunga, itu apa termasuk goror? Yeah. Terus yang kedua, ini biasanya di pasar-pasar itu orang jual ubi, yeah, itu saksakan, isinya tidak jelas, yang luarnya jelas, itu apa termasuk juga? Terus yang ketiga, ini masalah pajak, Pak. Pajak makanan yang di restoran-restoran itu gimana itu, Pak? Mohon faedah itu.
0: Naam, barakallahu fikum. Yang pertama, transaksi jual beli untuk tanaman yang masih berbunga. Ya. Masih berbunga ini termasuk yang dilarang jika dia masih menunggu hasilnya nanti. Bukan beli bunganya. Bukan beli tanamannya. Tapi masih menunggu buahnya. Ya. Karena ada hadis dari Nabi SAW. Ya. Kalau dalam Sahih Al-Bukhari, nahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an bai'in nakhli hatta yukal minhu wa hatta yuzan. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari jual beli kurma hingga sudah bisa ditimbang, sudah bisa ditakar dan bisa ditimbang. Nah, ada juga hadis Abdullah bin Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an bai'i thimari hatta yabdua salahuha nahal ba'i'a wal mubta'. Dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai keduanya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an bai'i thimar, melarang dari jual beli buah, hatta yabdua salahuha, sampai nampak jelas bagusnya buah itu. Kematangannya ya, itu sudah jelas. Nahal ba'i'a wal mubta. Nabi melarang penjual dan pembeli dari melakukan transaksi itu. Ini hadis Abdullah bin Umar riwayat Al-Bukhari. Nah, sehingga jual beli bunga atau jual beli buah dari tanaman yang masih berbunga, nanti ketika dia panen baru diambil manfaatnya, itu tidak diperbolehkan. Berbeda halnya misalkan kalau seorang mau beli misalkan mangga mudanya, yang dia cari mangga mudanya, saat dia masih mangga muda itu dia memang mau panen langsung pada waktu itu, maka yang demikian tidak ada masalah transaksinya, tidak mengapa. Nah, kalau yang kedua tadi tentang apa tadi? Penjualan ubi ya di dalam sak ya, dan itu Jumlahnya banyak mungkin ya. Satu karung. Ya. Ini insya Allah termasuk gharar juga, tapi insya Allah ringan dan tidak bisa dihindari. Nah, jadi kalau itu termasuk lebih banyak tidak merugikan atau terbukti bahwasanya dia amanah, sudah ketahuan lah. Kalau cukup dari sampel saja di atasnya kelihatan, yang bawahnya juga mayoritas seperti itu, maka yang demikian insya Allah tidak mengapa. Nah, kemudian yang ketiga tentang pajak. Pajak ini sebenarnya sebagian ulama ada yang menilai itu kedzaliman. Artinya sesuatu yang sebenarnya tidak wajib. Tidak wajib tapi dipungut. Gitu. Sehingga ada sebagian fatwa dari para ulama tentang bolehnya bertauriah dalam membayar pajak itu. Bertauriah itu artinya bersiasat supaya pajaknya tidak banyak, tetapi tidak ada unsur kedustaan. Karena kalimat-kalimatnya bersayap, ketika dilaporkan itu bersayap. Bisa mungkin bermakna begini, bisa mungkin bermakna yang lain. Tauriah yang seperti itu diperbolehkan. Di antaranya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, hafizahullah, yang membolehkan demikian. Tapi kalaupun itu tidak memberatkan, seandainya tidak memberatkan, dan dikhawatirkan akan timbul masalah jika tidak dibayar pajak itu, maka bayar pajaknya sesuai dengan ketentuan. Nah, dibayar pajak sesuai dengan ketentuan. Nah, wallahu a'lam.
2: Ada titipan saat pertanyaan dari ibu-ibu ini. Apakah boleh membeli barang karena ada hadiah atau diskonan? Senangannya ibu-ibu kan diskonan.
0: Ya. Apakah boleh membeli barang karena ada hadiah dan diskon? Kalau ada diskon, boleh, jelas bolehnya. Ya. Kalau karena ada hadiahnya, maka dilihat apakah hadiahnya di luar, nampak. Misalkan, beli deterjen, hadiahnya mangkok. Ya, kelihatan. Dengan harga begini dan dia juga paham kira-kira deterjen ini kualitasnya ya kurang lebih sama dah, rata-rata sama seperti itu. Boleh. Tetapi kalau dia mengejar yang di situ ada peluang hadiahnya atau tidak, misalkan digosok, Anda belum beruntung misalkan. Ya, coba lagi. Nah. Dan dia niatnya, "Oh, ini mobil, peluangnya mobil." Maka di situ unsurnya perjudian. Dia memang tidak mau beli sabun karena sabun di rumahnya masih banyak. Tapi karena tergiur dengan peluang hadiah itu, kebetulan ada saudaranya di lain daerah katanya dapat, maka dia beli itu. Meskipun cuma murah, tapi ini masuk dalam unsur perjudian. Ketika dia tidak mau beli sebenarnya, bukan zatnya yang dia cari, tapi mengejar hadiah yang peluangnya juga tidak besar. Nah, jadi masalah perjudian itu bukan keluar sedikit atau banyak yang dikeluarkan ya, tapi karena dia untung-untungan sudah. Nah, meskipun judinya itu cuma keluar 100 rupiah, namanya judi ya tetap judi. Nah, barakallahu fikum. Kalau yang diskon jelas tidak ada masalah, malah mungkin semua kita naluri kita sebagai pembeli nyari yang diskonan memang. Karena berharap yang murah. Nyari yang harganya disilang itu kan. Nah, yang ada tanda khusus yang dicoret, ada harga baru di bawahnya. Nah, barakallah. Enggak ada masalah. Bagus. Baik. Mungkin ada lagi?
3: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan titipan, Ustaz. Ini tentang jual beli sapi yang seperti di kampung-kampung antara pemelihara dan yang pemiliknya, Ustaz.
0: Nah, bagaimana? Tidak dijelaskan di situ.
3: Sapi Jadi ini kan biasanya pemelihara itu mendapatkan anak dari induknya itu. Yang merawat ya.
0: Yang merawat dapat anak.
3: Iya.
0: Yang pertama
3: anaknya untuk, sapi Ustaz, bukan.
0: Anaknya sapi, iya.
3: Kemudian ini
4: sapi hamil anaknya diambil pemiliknya, dan sapi yang melihara itu penjual hukumnya sapi pertama.
0: Sapi pertama untuk pemelihara.
4: Untuk
0: pemilik.
4: Pemilik, ya. Sapi,
0: sapi kedua untuk
4: pemelihara.
0: Pemelihara.
4: Anaknya kita ini.
0: Ya.
4: Ya benar. Iya,
0: iya. Nah.
4: Iya.
3: Hukum jual beli yang seperti itu boleh apa enggak?
0: Artinya transaksi kita untuk menitipkan milik kita ke orang yang memelihara. Ya. Nah, itu sebenarnya akdul ijarah, ada sisi akdul ijarah, akad akad ijarah. Ya, termasuk akad al-muawadhat yang mencari keuntungan sifatnya. Di sini ada dua sisi yang saling tarik menarik. Yang pertama, sisi gorornya ada. Sisi gorornya ada. Yang kedua, ada sisi kebiasaan yang sudah berlaku. Kebiasaan yang sudah berlaku itu bisa menjadi sebuah hukum yang diikuti. Kan ada kaidah fikih, al-adatu al-muhakkamah. Adat itu bisa menjadi sesuatu yang ditetapkan sebagai hukum. Hanya saya tidak bisa memastikan apakah itu haram atau tidak, tetapi sebagai anjuran, dan ini diterima oleh sebagian orang, bahwa kita memberikan persyaratan, saya mau nitipkan ke sampean untuk sampean pelihara, dengan perjanjian kita adalah, kalau misalkan lahir itu kita bagi dua, lahir kita bagi dua, itu lebih selamat. Dan sebagian pihak yang melihara karena memang berharap, tidak jarang nerima di situ. Nah, karena kalau tidak kita sebutkan di awal, maka akan dianggap berlaku adat tadi. Yang adat tadi itu ada sisi gorornya memang. Ada sisi goror. Dan juga berpotensi pilih kasih terhadap hewan peliharaan. Untuk yang milik orang, dia tidak terlalu perhatian. Untuk yang milik dia sendiri, padahal usianya hampir sama, itu perhatiannya lebih. Kalau ada keterbatasan makanan, didahulukan ke yang satunya. Nah, maka sebagai bentuk anjuran atau nasihat adalah sebaiknya diakadkan bahwa nanti anaknya kita bagi dua semua. Kalaupun dia misalkan mau menjual sahamnya separuh, dihitung. Anak ini lahir, anak, bukan anak orangnya ya, anak sapinya. Anak sapi ini lahir itu di harga berapa? Dihargai berapa? Dihargai misalkan katakan 500 ribu. Berarti saya bayar 250 ribu kepada sampean, saya beli saham 50% sampean. Begitu. Tapi kepemilikan asal itu berdua. 50-50. Nah. Baik. Mungkin ada lagi?
2: Bagaimana jika kita masuk ke rumah makan yang di sana itu memberikan konsep all you can eat? Jadi kita bayar sekian ribu, ratus ribu, makan apa saja. Apakah itu juga termasuk dor?
0: Nah,
2: kan banyak sekarang itu yang begitu-begitu.
0: Ya, bagaimana dengan rumah makan yang menetap memberikan aturan, silakan makan sepuasnya, bayarnya sudah ditentukan harganya. Kita ambil contoh harganya apa? 150 ribu, bebas ngambil lauk dan piringnya, apa nasinya? Satu orang 150 ribu. 90.000. Tapi kalau orang berbeda dia harus 90.000 lain. All you can eat. Nah. Ya. Ada fatwa dari sebagian ulama yang melarang itu. Ada fatwa sebagian ulama yang melarang itu. Yang penerapannya itu kalau gak salah di Saudi ya. Di Saudi ada sebagian ulama yang melarang itu. Sehingga kalau kita belum sempat untuk mengkaji lebih detail tentang itu, kita hindari, sebaiknya kita hindari. Nah, sebelum kita tahu ada fatwa pembanding dengan menyebutkan hujjah yang misalkan bisa dibandingkan. Tapi seingat saya ada fatwa sebagian ulama yang melarang hal itu. Nah, sehingga lebih amannya adalah kita hindari. Ya? Marungnya? Marung pecel bebas. Ya. Nah, beda dengan bebas ngambil nasi sepuasnya ya. Karena itu sudah, memang ada unsur goror tapi ringan kalau itu. Gorornya ringan. Nah, wallahu a'lam. Jadi goror besar dan goror yang ringan itu dilihat dari kemungkinan orang ngambil terbanyak berapa dengan yang terkecil berapa. Kalau fluktuasinya sangat besar, peluangnya sangat besar, ini masuk goror besar yang terlarang. Tapi kalau tipis saja, ya kisarannya begitu. Suatu hal yang ringan, insya Allah termasuk goror yang diperbolehkan. Nah, wallahu a'lam. Kurang 4 menit ya. Nah. Ya.
5: Masih terkait dengan warung ini, Zat. Banyak nah. Strategi yang bisa yang sering ditawarkan warung, Zat. Di antaranya ya. Itu yang pertama, kalau makan habis 5 mangkok akan bakal gratis. Tapi kalau di bawahnya harus bayar sesuai dengan jumlah mangkok yang dihabiskan.
0: Kalau makan,
5: kalau bisa menghabiskan
0: 5 mangkok
5: dapat gratis. Enggak bayar semuanya 5 mangkok itu. Tapi kalau cuma 4 mangkok, bayar 4 mangkok itu. Itu yang pertama. Yang kedua, makan bakso di sini kalau tidak enak gratis. Ketika ditanyakan gimana nanti ukuran enak enggak enaknya? Kalau orang itu habis ngomong enggak enak tetap bayar. Itu strategi saat. Kalau dia tinggal sedikit ngomong enggak enak, enggak apa-apa enggak bayar. Ngoten, seperti apa? Tapi ini enggak disebutkan di depan saat. Di tulisan bannernya itu makan bakso di sini kalau tidak enak gratis. Tapi persyaratan itu tidak disebutkan.
0: Nah, kalau jadi yang pertama terkait dengan orang yang makan dalam porsi tertentu, kalau kurang dari porsi itu harus bayar. Misalkan 5 mangkok. Kalau dia minimal 5 mangkok gratis. Kalau bila habis 5 mangkok gratis. Kalau kurang dari itu maka bayar semua. Nah, maka ini juga ada unsur goror dan juga membahayakan, ya, karena memang secara kenyataan orang-orang yang pakai acara apa yang mereka sebutkan dengan mukbang atau apa itu ya, makan besar, makan banyak itu memudorotkan dan sebagian ada yang sampai meninggal. Karena itu juga membuat seorang mengejar sesuatu yang sifatnya israf, melampaui batas. Dia sebenarnya cuma butuh 2 mangkok saja, tapi kebetulan lihat dompet kok lagi enggak ada. Misalkan, maka dia ngejar itu. Maka ini mudaratnya besar. Kemudian tadi yang kedua, kalau enak bayar, kalau tidak enak enggak usah bayar. Maka ini juga termasuk goror yang terlarang. Karena tidak jelas patokannya. Ada orang sebenarnya enak, tapi dia cuma ambil 1 sendok saja untuk menunjukkan rasa tidak, biar tidak bayar. Nah, maka ini termasuk goror. yang juga terlarang, mending seorang itu melakukan akad tabarru'at. Kalau memang dia mau bersedekah pada orang, silahkan bayar seikhlasnya. Ini saya niatkan ini pada hari ini, misalkan ya, khusus hari ini, sedekah sifatnya. Kalau ada yang mau bantu, mau bayar, silahkan. Itu akad tabarru'at, sehingga ada unsur ghoror pun, boleh atau tidak? Boleh, kalau yang seperti itu. Mending diikhlaskan. Untuk dari jam sekian sampai sekian, silahkan bayar seikhlasnya. Misalkan. Maka itu ada unsur ghoror. Tapi akadnya, khusus di waktu itu, tabarru'at dia. Seikhlasnya, bukan nyari keuntungan dia. Nah, maka insya Allah yang demikian tidak mengapa. Baik. Nah, sudah masuk waktu jam 17 ya. Ini mungkin yang bisa kita kaji, dan ini kajian kita sebelum masuk daurah Imam Al-Muzani ya, karena pekan depan jelas libur. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi ilmu kita menjadi ilmu yang bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamu alaikum
6: warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كَلَامُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita mengetahui bahwa hubungan keterikatan dan keterkaitan antara orang tua dan anaknya, atau anak dengan orang tuanya, merupakan hubungan yang sangat kuat, tidak bisa dipisahkan, saling tergantung satu dengan yang lainnya, di dunia maupun di akhirat. Setelah kita mendengar beberapa ayat yang dipaparkan oleh Syekhuna Al-Allamah Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari dalam risalah Hukukul Aulad Alal Aba wal Ummahat, sebuah risalah yang bertemakan atau bertajuk tentang hak-hak anak atas para ayah dan para ibu, Beberapa ayat ditampilkan dan disebutkan oleh Asy-Syaikh Hafizahullah yang menunjukkan tentang hubungan yang kuat antara orang tua dengan anaknya. Bagaimana kisah Nabi Ya'qub yang mewasiatkan kepada anaknya tatkala tiba ajal dan kematiannya, atau ketika beliau sedang diambang kematiannya, mengingatkan anaknya, berpesan kepada anaknya tentang tauhid, memberikan nasihat yang penting bagi anaknya tentang permasalahan akidah. Ma ta'budunan min ba'di, apa yang kalian akan ibadahi sepeninggalku nanti? Kemudian anak-anaknya mengatakan, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Anak keturunan beliau, yaitu kalangan Bani Israel, mengatakan kepada Nabi Ya'qub yang dikenal sebagai Israel, mengatakan, kami akan beribadah kepada sesembahanmu dan sesembahan atau Tuhan orang tuamu atau ayahmu, yaitu Ibrahim, Ismail, dan Ishak, sebagai sesembahan yang satu, dan kami adalah bagian dari orang-orang yang berserah diri. Diingatkan oleh Nabi Ya'qub selaku orang tuanya, bagaimana anak-anaknya nanti sepeninggal beliau, apa yang mereka ibadahi, dipastikan lagi, dimantapkan lagi, diingatkan terus sampai ajal menjemputnya. Ini sebagai dalil bahwa kewajiban kita menasehati anak-anak kita, ya, tidak berhenti sampai mereka menikah. Tidak berhenti sampai mereka berkeluarga. Kemudian kita mengatakan, ya urusan anak biar anak. Orang tua hanya bisa mendukung. Hanya sebatas itu. Tidak demikian. Ya. Apa yang dilakukan oleh anak selama orang tuanya bisa menasehati, mengingatkan, meluruskan, mengarahkan, maka itu kewajibannya. Bagaimana Nabi Ya'qub alaihissalam berpesan kepada anak cucunya, apa yang mereka ibadahi sepeninggal Nabi Ya'qub. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Maka di sini juga terdapat dalil salah satu wasiat yang sangat penting bagi orang tua yang hendak disampaikan kepada anaknya adalah permasalahan tauhid atau permasalahan akidah. Diingatkan anak-anak, jangan sampai bermudah-mudahan untuk melakukan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jal. Diingatkan mereka untuk terus berpegang teguh, kuat, kokoh dengan tauhidillah. Beribadah, mengikhlaskan niatnya, memurnikan ibadah hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Terkesan mudah secara dilisan. Mudah ringan ketika kita mengatakan, nak, hendaknya kamu terus bertauhid. Jangan melakukan kesyirikan. Jangan beribadah kepada selain Allah. Beribadahlah hanya kepada Allah satu-satunya. Ringan sepertinya kita mengatakan demikian. Si anak pun juga seakan-akan ringan mendengarkan hal itu. Namun berat ketika permasalahan tauhid dihadapkan kepada kita, manakala masyarakat atau keumuman masyarakat melegalkan kesyirikan. Atau karib kerabat kita, orang tua kita atau mertua dia misalnya, memerintahkan menantunya untuk berbuat kesyirikan. Kita tahu itu adalah kesyirikan. Jangan sampai karena mengatasnamakan toleransi, ya, atau atas dasar gak enak karo tonggo, ya, engko opo jari tonggo, kemudian kita melegalkan ritual peribadatan kepada selain Allah. Nah, ringan sepertinya perintah untuk bertauhid dan peringatan untuk menjauhi kesyirikan itu seakan-akan ringan. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak berhenti sampai seorang hanya mengucapkan saya beriman kepada Allah, saya beriman kepada Allah sebagai pencipta, sebagai pemberi rizki, saya beriman kepada Allah sebagai zat yang satu-satunya berhak untuk diibadahi, namun dia tidak diuji. Ujian itu akan terus menghampiri kita sampai benar-benar Allah Subhanahu wa taala mengetahui kadar kejujuran kita dalam beribadah kepada Allah, dalam beriman kepada Allah, dan kadar kedustaan kita atas pernyataan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid din azzani Allahu iyyakum, sehingga tidak bisa dipisahkan antara anak dengan orang tuanya, orang tua dengan anaknya. Keterikatan tersebut atau kaitan antara mereka itu adalah ikatan yang sangat kuat. Ikhwani fid din azzani Allahu iyyakum. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah mengatakan, wa min nususis sunnatil mutahharah ma jaa fi haditsin anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala innallaha sa'ilun kulla ra'in amma star'ahu ahafidha am dayya'a hatta yas'ala ar-rajula an ahli baitihi. Dan dari nas-nas as-sunnah al-mutahhara disebutkan dalam nas as-sunnah, bimbingan dan petuah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang suci, terdapat dalam hadis yang mana hadis ini mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna allaha sa'ilun kulla ra'in amma star'ahu. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla akan bertanya setiap pemimpin terhadap apa yang dipimpinnya. Dia akan bertanya setiap orang yang dia berposisi sebagai penanggung jawab, kepala keluarga, kepala takmir, kepala sekolah, kepala negara. Amma star'ahu, terhadap apa yang dipimpinnya, apa yang dibawahinya. Ahafidha amdaya'a, apakah ia menjaga amanah yang Allah berikan tersebut atau ia menyia-nyiakannya? Apakah ia menjaga amanah itu dengan membimbingnya, mengarahkannya? Nah, membinanya, atau ia menyia-nyiakan, gak peduli. Nah, tidak diperhatikan, tidak dikawal, tidak dikontrol. Hatta yas'ala rajula an ahli baitihi, hingga Allah Azza wa Jalla akan bertanya kepada seorang lelaki tentang keluarganya, tentang penghuni rumahnya. Yakni akan bertanya kepada para suami, seorang suami tentang keluarganya. Ini juga sebagai dalil ternyata Allah subhanahu wa ta'ala akan bertanya, tugas kita, apa yang sudah kita perbuat untuk menjaga amanah yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semua. Terkait istri, itu adalah sebuah amanah, sebuah nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk kita menjaganya. Menjaga mereka bukan hanya sebatas menjaga fisik mereka, bukan hanya sebatas memenuhi nafkah, sandang, pangan, papan, dan batin mereka. Tidak hanya itu. Namun juga kita berupaya untuk mendidik mereka. Kebutuhan batin mereka, iman mereka, agama mereka. Nah, para istri kita butuh untuk kita kontrol, butuh untuk kita arahkan, butuh kita bimbing dan kita bina, kita berikan mau'idhah, mau'idhatul hasanah. Nah, pergaulan dengan pergaulan yang baik, ini akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak hanya itu, kita pun juga akan ditanya tentang anak-anak kita. Sehingga jangan sampai kemudian kita berlepas diri, urusan anak sudah urusan anak, urusan saya selaku orang tua juga urusan saya tidak bisa ikut campur dengan urusan anak kita. Tidak. Kita tetap, ya, tetap kita intervensi dalam batas-batas yang kita mampu dan secara syariat boleh. Nah, ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Kemudian dalam hadis yang lainnya, wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam fil haditsil masyhur al muttafaq alaihi, dan dalam sabda Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam dalam hadis yang terkenal, dalam hadis yang tidak asing di telinga-telinga kita, yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan ditanya tentang apa yang dipimpinnya. Fal imamul ladzi 'alan nasi ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Maka pemimpin, imam, ya, yang memimpin manusia, ia adalah penanggung jawab. Dan ia akan ditanya tentang apa yang dipimpinnya, apa yang dibawahinya. Ya. Akan ditanya. Tidak mudah, tidak gampang menjadi seorang pemimpin, apalagi memimpin dan membawahi seluruh umat dalam satu negeri. Luar biasa. Nah, benar-benar barakallahu fikum, tanggung jawab seorang pemimpin ini sangat berat. Namun di masa-masa kita hidup ini, ya, beratnya tanggung jawab ini seakan tertutupi. Sehingga orang-orang berbondong-bondong mencalonkan diri sebagai pemimpin. Nah, rebutan. Dia tidak mengerti dan mengenal bahwa suatu ketika nanti dia akan ditanya tentang apa yang telah Allah berikan kepadanya. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Kemudian Rasul menyatakan, war rajulu ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, dan seorang lelaki dia adalah pemimpin dan dia akan ditanya terhadap apa yang dipimpinnya. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma. Ikhwani fi din, azzani Allahu iyyakum. Betapa berat tanggung jawab masing-masing kita, sehingga kita terus berupaya untuk bisa menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Butuh kita penjelasan-penjelasan dari ayat-ayat dan hadis-hadis bagaimana Islam mengarahkan dan membimbingkan kita untuk mendidik putra dan putri kita atau keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ini sebagai dambaan kita semuanya. Kita ingin doa yang selalu kita panjatkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Kita ingin keluarga kita, istri dan anak-anak kita sebagai penyejuk mata kita. Bagaimana kita bisa menjadikan keluarga ini sebagai penyejuk mata-mata kita, bukan sebagai musibah dan malapetaka dan ujian yang bisa membinasakan kita, terlebih agama kita disebabkan karena malapetaka dan cobaan yang muncul dari istri dan anak-anak kita. Kalau kita salah mendidik istri dan anak-anak, dia akan menjadi malapetaka. Namun ketika kita dengan pertolongan Allah tentunya, dan dengan doa Allah Azza wa Jal, dan juga upaya sebab-sebab yang diletakkan oleh Allah dan Rasulnya sebagai sebab yang syar'i untuk kita berupaya mendapatkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, untuk kita mendapatkan istri-istri yang salihat, anak-anak yang salihin dan salihat, maka kita tempuh sebab-sebab itu. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Tak lupa dan tak boleh kita lupa bahwa pendidikan terbaik adalah pendidikan yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendidikan metode wahyu. Pendidikan menanamkan kepada putra dan putri kita serta keluarga kita pentingnya memahami wahyu Allah Subhanahu wa taala sebagai referensi utama dalam memberikan petunjuk kita. Nah. Barakallahu fikum. Namun terkadang harapan itu tak sesuai dengan kenyataan. Kita punya harapan di awal-awal pernikahan, di awal-awal kita memilih seorang wanita yang menjadi ibu dari anak-anak kita. Ketika berlalu mahligai rumah tangga, harapan demi harapan ternyata berbeda dengan kenyataan. Nah, keluarga yang kita dambakan menjadi keluarga yang membahagiakan justru ya, menjadikan kita semakin jauh dari ketaatan, menjadikan kita tersibukkan dengan kebutuhan, pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dan nafkah mereka. Lupa kita akan agama kita, lupa kita membimbing keluarga kita, lupa akan tujuan kita pertama. Ya. Maka ketika kita menemukan berbagai macam semisal kerusakan pada anak-anak kita, maka yang jadi pertanyaan yang pertama, bagaimana kita mendidik mereka? Ya. Apa yang kita tampilkan dan kita curahkan perhatian kita terhadap mereka seperti apa? Itu yang harus menjadi pertanyaan yang pertama. Ya. Jangan kemudian kita menoleh kepada pihak lain di luar rumah kita. Oh ini salah, sekolahnya. Oh ini salah gurunya. Oh ini salah teman-temannya dan yang lainnya. Sabar. Posisikan kita dulu. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah sebagaimana disebutkan dalam Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud halaman yang ke-351. Beliau rahimahullah mengatakan wa kam mimman asqa waladahu wa fil dhata kabidihi fid dunya wal akhirah bi ihmalihi wa tarki ta'dibihi. Berapa banyak orang-orang yang mencelakakan anaknya dan buah hatinya di dunia dan di akhirat. Mencelakakan anaknya sebagai buah hatinya tadi, mencelakakan tidak di dunia saja namun juga di akhirat. Bi ihmalihi wa tarki ta'dibihi, dengan sebab penelantaran ya dia dan sikap meninggalkan pendidikannya. Penelantaran, cuek dengan upaya untuk membenahi akhlaknya, meninggalkan pendidikan Al-Quran terhadapnya. Ini sebabnya. Wa i'anatihi ala syahawatihi. Yang kedua, anak ini rusak. Orang tua telah mencelakakan anaknya dan merusak anaknya di dunia dan di akhirat. Sebab yang kedua adalah menopang ya, dan mendukung atas syahwat, keinginan-keinginan jelek dan buruk anaknya. Ya. Subhanallah, kadang orang tua itu tidak sampai berpikir jauh ke depan terkait efek dan akibatnya. Ketika anak minta, apalagi didukung oleh ibunya, minta memaksa, ya. Kemudian ibunya pun juga mendukung, sudahlah bi kasih toh, wis salah timbang nangis. Ya. Akhirnya diberikan apa yang diminta oleh anaknya tanpa berpikir apa efek setelah itu, tanpa bertanya. Apakah ini nanti akan membahayakan anak saya? Nah, dukungan orang tua selalu ada. Bahkan sering saya nukilkan ucapan-ucapan mereka dan saya dengar sendiri. Bagaimana orang tua terkesan dia itu bijak memang. Kesannya bijak, tapi salah. Bijak dalam mendukung kreativitas anaknya, mendukung barakallahu fikum aktivitas anaknya. Ternyata aktivitas itu adalah aktivitas-aktivitas yang melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang tua mengatakan, "Ya oleh aku iki wis apa jari anakku?" Ya. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Kesannya ucapan ini apa? Ucapan sayang kepada anak. Orang tua yang peduli terhadap keinginan anaknya, peduli terhadap masa depan anaknya. Apakah demikian? Lah. Ketika ia selalu mendukung syahawatihi, yaitu upaya-upaya anak, permintaan-permintaan dan keinginan anaknya yang melanggar syariat Allah. Ya. Apa kata Imam Ibnul Qayyim? Wa yaz'umu annahu yukrimuhu wa qad ahana. Ia menyanggap upaya dia untuk memberikan apa yang diminta oleh anaknya dari perkara-perkara yang melanggar syariat Allah adalah bentuk memuliakannya, padahal dia telah menghinakannya. Wa annahu yarhamuhu wa qad zalamahu. Dia menganggap ia telah menyayangi anaknya namun ternyata ia telah mendzaliminya. Fafatahu intifa'uhu biwaladihi. Akhirnya ia menjadi hilanglah upaya dia mendapatkan manfaat dari anaknya tersebut. Wa fawwata 'alaihi hadzahu fid dunya wal akhirah, dan terlewatkan bagian dia di dunia dan di akhirat. Apa yang terlewat dari apa yang diberikan oleh anak kepada orang tuanya? Terlewat dari bakti anaknya. Dia tidak dapat bakti anaknya. Kenapa? Anaknya sibuk sendiri sudah. Sibuk. Nak, tolong Abi belikan ini, nak. Belikan ini loh, baut untuk kipas angin ini di sana. Si Abi. Oh, anaknya sibuk. Gini, ya. Si Abi, ya. Si, entar lagi, Bi. Si. Ya. Subhanallah. Ketika kita paksa, ayo dia taruh ini. Gitu anaknya. Ah, Abi ini. Subhanallah. Itu sudah masuk dalam ucapan ah. Wala takullahuma uff. Wala tanharhuma wa kullahuma qawlan karima. Jangan engkau ucapkan kepada kedua orang tuamu uff. Apa itu uff? Ucapan jelek yang paling ringan. Ya. Ucapan terlarang yang paling ringan tidak boleh diucapkan kepada kedua orang tua. Wala tanharhuma, dan jangan engkau membentaknya. Berapa banyak anak kecil bentak uminya. Ah, umi ini enggak tahu ya apa, saya ini sibuk. Sebentar lagi ini akhirnya kalah kan? Luar biasa. Nah, terlewatkan orang tua dari bakti anaknya. Padahal anak seusia itu nurut-nurutnya. Harusnya. Ya, anak usia 3 tahun, nurut-nurutnya. 4 tahun, 5 tahun, nurut-nurutnya. Apalagi kalau dikasih kue. Ini nanti kasih kue atau kasih permen. Senang dia. Sekarang gak ada fitrah seperti itu anak. Nah, kena yang namanya gadget ini. Alat yang sangat merusak dunia akhirat bagi anak-anak. Nah, jika tidak dimanfaatkan sebaik mungkin. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Akhirnya anak keluar dari fitrahnya. Barakallahu fikum. Ia mengira ia memuliakan dengan alat-alat itu. Ia membuktikan sayangnya kepada anaknya, bahkan anaknya enggak minta dikasih hadiah itu. Nah, anaknya enggak minta, berprestasi anaknya ada hadiah, dibelikan tablet yang satu keramik itu, besarnya kayak keramik, apa kayak telenan lah ya. Kayak keramik terlalu besar, telenan ya. Nah, hadiah. La haula wala quwata illa billah. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Di akhirat jelas, di dunia saja dia berani seperti itu. Apalagi di akhirat. Nah, disuruh orang tuanya yang jelas-jelas ada di hadapannya. Terlihat orang tua melotot, terlihat orang tua marah, apalagi ketika mendengar perintah Allah Subhanahu wa taala yang tidak nampak. Santai aja. Nah, ikhwani fid din, azzani Allah iyyakum. Kemudian Al-Imam Ibnul Qayyim menyatakan, wa idza tabartal fasada fil auladi ra'aita ammatahu min kibalil aba. Dan apabila engkau mau menilai kerusakan yang terjadi pada anak-anak, engkau akan melihat kebanyakannya dari sisi ayahnya. Ya. Ayah yang disalahkan. Dia sebagai kepala rumah tangga, dia yang berhak, jangan berikan. Itu yang berhak ayah. Nah, enggak Ustaz, itu loh ibu
7: ibunya anak-anak itu loh. Itu loh maminya itu loh. Itu loh uminya, umahnya itu loh. Loh kok umahnya? Bojone iki sapa? Yang laki itu yang mana? Uminya apa abinya? Yang suami itu yang mana? Kok ibunya? Ibunya aja yang disalahkan. Oh, ini ki umahat bahagia ini. Oh, ya kan? Ya kan? Nah, iya, abi kan? Kamu juga salah. Harusnya istri juga sejalan dengan suaminya. Mendukung apa yang dicanangkan dan diberikan oleh suaminya terhadap anak.

kami saat itu tegas tidak memberikan. Si ibu kemudian jangan mengendorkan. Nah, dia harus dukung. Ya. Kalau suami marah kepada anaknya, si ibu jangan ikut-ikutan marah. Sabar, biar suaminya. Nanti setelah suami reda, pergi dia, si ibu mendekati anaknya. Jangan dimarahi, dilembutin. Ya. Si anak merasakan ada orang yang membelanya, namun jangan dibela, tetap apa yang dipahamkan atau yang dikatakan oleh sang ayah tadi, diperkuat. Ya. Ayahmu mengatakan demikian itu demi kebaikan kamu. Dia sayang sama kamu. Dia gak ingin seperti ini. Jadi anak merasakan sang ayah ini benar-benar kemarahannya adalah kemarahan sayang. Pukulannya, dia kata dia memukul adalah pukulan yang mendidik. Ya. Si ibu menguatkan. Nah, bukan kemudian di balik layar atau di balik suaminya kemudian si ibu tadi kemudian menyalahkan bapaknya. Memang bapakmu ngunung iku wis. Ya. Wis gak usah dirungok nih bapakmu wis ngono iku. Habis. Ya. Sebuah kepala rumah tangga, sebuah miniatur kecil dari sebuah masyarakat. Habis ini. Ya. Disalahkan oleh asistennya. Nah. Wis ngono iku bapakmu. Gak usah dirungok nih, ya. Wis nyok, nyok, tuku, tuku. Rusak akhirnya anak. Nah, memusuhi ayahnya, tidak percaya kepada ayahnya, dan si ibu salah satu sebab perusak rumah tangga tersebut. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Maka suami dan istri butuh kekompakan. Adakan meeting-meeting. Bahasa pabrikan meeting. Ya. Meetingnya gimana Ustaz? Iya, ketika santai. Nah, si istri juga sabar kalau mau laporan. Ya. Jangan ini suami wis keringetan dari kebun ya. Menggas-menggas si an ini. Ya. Nah, nyampe rumah assalamualaikum. Salam ku delok anakmu iku lho. Hah. Anakmu mangene-ngene-ngene. Aduh, suami pusing. Ya. Akhirnya dibuang tasnya, sepatunya dan yang lainnya. Salah, sekretaris laporannya ngawur. Tunggu, tenangkan dulu. Nah, bikinkan minum. Nah, tasnya ditaruh, sepatunya mungkin kalau bersepatu, ya, disiapkan. Nah, alat mandinya suruh mandi dulu, makanannya. Jangan langsung laporan. Hah? Wah. Si suami. Ya kalau seperti itu suami sabar ya. Harus sabar. Jangan dilawan dengan kekerasan juga. Sabar. Mungkin istri capek juga. Ya. Seharian dia. Sudah nyuci. Wana 7 misalnya. Hah? Barakallahu fiik. Kita pakaiannya banyak. Anak pun juga gitu. Si istri gak punya pembantu misalnya. Karena ingin jadi istri soleha. Ya. Nah, dibelikan mesin cuci gak mau si istri. Ndak wis, Mas. Engko aku gak olahraga ngoleh mesin cuci. Ya. Ada yang seperti ini. Kalau ada, Masya Allah. Ya. Gampang loro ngoleh mesin-mesin KB. Ya. Ya. Enak kan? Nyuci tinggal cedit. Masak tinggal tit. Masak yang pakai listrik pun juga gitu. Ya. Tinggal pencet aja. Masya Allah. Artinya tinggal apa? Tugas yang lainnya harus maksimal. Harus maksimal. Masak gampang. Nyuci gampang. Ya, tinggal ngurusi anak, menjaga anaknya. Harus penuh strategi. Sebagaimana kita mengurus dunia kita, kita penuh dengan strategi teknisnya begini, oh nanti kalau begini ini, sama anak pun juga demikian.

0: Coba jadikan pembahasan antara suami istri. Meeting kata anak itu. Ya. Tadi anak-anak gimana? Tadi itu anak-anak begini. Tadi anak-anak itu habis main ngomongnya kayak gini-gini. Oh ya sudah, besok dinasehati. Nah, pengawalan dan pendampingan ini merupakan sebab ya, mereka bisa terarah. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Kemudian waqala aidan Al-Imam Ibnu Qayyim juga mengatakan wa aktsarul auladi innama jaa fasaduhum min qibalil aba. Kebanyakan anak-anak, kerusakan-kerusakan mereka itu datang dari sisi ayah-ayah mereka. Wa ihmalihim lahum, dan sikap pembiaran mereka terhadap anak-anaknya. Ya. Yakni sistem pendidikan pembiaran. Wa tarki ta'limihim faraidad dini wa sunanahu. Dan sikap meninggalkan pengajaran terhadap mereka kewajiban-kewajiban dalam agama dan sunnah-sunnahnya. Fa'adu'uhum sigharan. Maka mereka telah menyia-nyiakan anak-anak tersebut ketika masih kecil. Ya. Jadi upaya kita untuk mendidik anak-anak itu ketika masih kecil. Masih kecil itu harus dibiasakan. Pendidikan mereka bukan pendidikan kesadaran. Wis tangkuk lah sadar-sadar dewi. Oh jangan. Ya. Kadang-kadang orang tua ini terlalu percaya diri dan terlalu pede dirinya itu baik. Aku ibian gak diajari ambil wong tuaku, yo salafi. Walhamdulillah, hidayah itu di tangan Allah. Jangan disamakan. Ya. Mungkin Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada kita melalui jalan-jalan yang memang Allah inginkan. Jangan sampai kemudian kita biarkan, kita menengok pada perjalanan biografi hidup kita, iya kalau dia bisa mengenal manhaj salaf. Kalau dia dibiarkan akhirnya kebablasan, justru kedurhakaan yang kita rasakan. Jangan. Allah subhanahu wa ta'ala akan terus menilai amalan-amalan kita, upaya-upaya kita. Ya. Sehingga banyak bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam berupa pengajaran-pengajaran yang Rasulullah berikan kepada para sahabatnya, terkhusus juga kepada anak-anaknya. Semisal saja adab makan. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika itu makan bersama anak tirinya, ya, memerintahkan sammillah wa qul bi yaminik wa qul mimma yalika. Ucapkan bismillah ketika makan. Makan dari yang terdekat kamu, ya. Barakallahu fikum, dan makan dengan tangan kananmu. Ya. Dididik oleh Nabi alaihi salatu wasalam. Sahabat Abdullah bin Abbas, sepupu beliau yang waktu itu masih kecil, diberikan nasihat kepada oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya gulam, inni u'allimuka kalimat. Wahai anak muda, wahai anak yang kecil, gulam, nah, aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat, beberapa kata, ya, simple, ringan, yang diajarkan kepada sahabat Abdullah bin Abbas yang saat itu masih muda belia atau masih kecil, menunjukkan bahwa pengajaran kepada anak kecil itu yang ringan-ringan, jangan berat-berat. Apa pengajaran? ayatnya ihfazillah yahfadka, jagalah Allah niscaya Allah menjagamu. Ditanamkan sejak kecil permasalahan akidah, jaga Allah. Apa yang dimaksud menjaga Allah? Jagalah batasan-batasan yang Allah tetapkan. Apa yang Allah perintahkan, jalani. Apa yang Allah larang, tinggalkan. Itu upaya menjaga agama Allah subhanahu wa ta'ala yang kata Nabi, ihfadillah, jagalah Allah. Apa balasannya? Naam. Yahfadka. Allah akan menjagamu. Ini terkait masalah keimanan. Ya. Dan ternyata Allah jaga sahabatnya sampai ajal menjemput mereka, mereka tetap dalam keadaan iman. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala jamin mereka masuk ke dalam jannah. Jika memang benar-benar dilakukan penjagaan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Maka dari itu di sini disebutkan, ya, salah satu sebab kerusakan anak dari sisi ayah adalah sang ayah membiarkan dan menelantarkan pendidikan mereka. Tidak diajari kewajiban-kewajiban dalam beragama ini apa dan sunnah-sunnahnya. Nah, berhusnudzon nanti yo sadar-sadar dewe. Jangan, Pak. Perintahkan, ayo sholat. Ikut Abah. Nah, habis sholat wajib, suruh sholat sunnah. Atau dipesan nih, sejak di rumah. Nanti ikut Abah ke masjid, ya. Habis sholat wajib, sholat sunnah. Ya, kadang-kadang anak-anak, ya, ya, ternyata enggak iya. Kan, gitu. Nyampe di masjid, ya, salam, fur. Nah, orang tua harus ingat tadi. Mana anaknya, enggak ada. Ketika nyampe rumah, ngelihat anaknya. Sudah tahu sholat sunnah tadi? Belum. Ayo sholat sunnah di sini. Ditaki. Nah, enggak kemudian dibiarkan. Enggak, Ustaz. Kan sholat sunnah kan hukumnya sunnah, Ustaz. Ya. Kan bukan wajib. Iya. Bukan wajib, tapi kita membiasakan. Nah. Membiasakan. Sehingga ketika anak ini terbiasa, itu satu karunia yang besar bagi kita. Nah, bagaimana cara membiasakannya? Dipahamkan. Fadilah dan keutamaannya. Jangan cuma doktrin. Kamu harus begini. Kamu jangan begini. Kamu begini. Hikmah dibalik itu apa? Kalau dia sholat sunnah dapat apa? Gitu loh. Wong kita aja melakukan suatu pekerjaan harus ada imbalannya. Ya enggak? Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan fadail, fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan dalam beramal, itu sebagai penyemangat kita. Nah, kita pahamkan, kamu kalau sholat sunnah, ya, Allah tidak menyanyiakan kamu, Allah kasih pahala. Nah, pahalanya sangat besar. Pahamkan seperti itu. Nah, sehingga ketika mereka masih kecil, kita dampingi. Kita sholat sunnah, mereka juga sholat sunnah. Nah, ketika mereka tidak sholat sunnah, kita tanya, sudah sholat sunnah belum? Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Fa'adha'uhum sigaran, maka dia telah menyia-nyiakan anaknya semenjak kecil. Sewaktu kecil. Nah, terkhusus bagi keluarga-keluarga Ahlu Sunnah, keluarga Salafiyin. Kadang-kadang kita ini yang hidup di masa sekarang ini itu terlalu menilai anak kita ini barang murah. Ya. Padahal senyatanya anak kita ini mahal. Harganya sangat mahal. Nah, sangat mahal. Kalau enggak percaya, ya. Kalau enggak percaya bisa dicoba sekarang. Maksudnya dicoba gimana, Ustaz? Coba anak jenengan semuanya ya ditukar dengan emas seberat 25 kilogram. Dikasih kan enggak? Ada orang bawa emas 25 kilo ke rumah njenengan. Pak, saya ini punya emas 25 kilogram. Bukan 25 gram. 25 kilo. Cuma anak sampean itu yang itu? Yang baru lahir itu atau yang itu? Saya ambil. Atau itu yang hafal Al-Quran itu? Saya ambil. Dikasihkan, Pak? Hah? Sukron? Hah? Woi, kok penai Pak, iya Pak. Lek tambah 5 kilo kas piye, Pak? Enggak mungkin orang tua yang fitrahnya ya, dia masih bersih dan tahu anak ini adalah belahan hati atau belahan jiwa ya. Nah, darah dagingnya. Nah, kalau dia benar-benar dalam mendidiknya, ini aset tidak hanya selesai di dunia. Di akhirat Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemuliaan orang tuanya melalui anaknya ini. Bahkan ketika orang tuanya sudah tidak sanggup lagi beramal sudah. Sudah jadi tanah. Nah, sudah jadi makanan ulat. Atau cacing-cacing yang ada di tanah. Gak mampu untuk beramal. Namun, pahala demi pahala akan terus mengalir manakala sang anak ini menjadi anak yang soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Dan ini tidak bisa dilakukan oleh emas 25 kilo tadi. Khonifidin azin ya Allah wa iyakum. Mahal. Tapi kadang-kadang secara praktek anak ini kita anggap murah. Ya. Salafiyin, masya Allah yang diberikan karunia anak yang banyak. 6, 9, 10. Maaf-maaf saja, kadang-kadang anak masih kecil ini, masih baru bisa jalan, dikeluarkan dari rumahnya, dolan dhewe, Pak. Ya. Nah, tanpa pendampingan, ya. Ini anak nanti diambil orang apa nanti kecemplung ini kecemplung itu atau kejatuhan ini enggak peduli. Engko lek luwe amule arek-arek iku. Kropetik oh. Hah? Nah. Ya. Tidak seperti orang tua kita dulu, masya Allah langgeng orang tua kita dulu kalau kita main dia tidak di samping kita. Ya. Nah. Mau makan saja anaknya didampingi sambil main ya ditulang walaupun ini enggak boleh ditiru ini. Ya, anak harus diajari adab sejak sekarang. Nah. Ikhwani fi din azzani Allah wa iyyakum. Kadang enggak eman. Apalagi anak perempuan. Ya. Tak ubahnya seperti barang murah wis. Sanas. Nah. Tengah malam keliaran. Anak murah. Ikhwani fiddin azanallahu iyyakum. Baru nanti kalau dia kehilangan. Atau salah jalan anak ini. Baru dia menyesal. Ya. Aset satu-satunya atau aset dia di dunia dan di akhirat. Sudah tidak bisa dia nikmati. Ikhwani fi din, azanallahu wa iyyakum. Qala al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, falam yantafi'u bi anfusihim, maka ia tidak bisa memberikan manfaat dengan sebab diri-diri mereka. Walam yanfa'u aba'ahum kibaran, dan anak-anak ini tidak bisa memberikan manfaat kepada ayah-ayah mereka di saat ayah mereka di saat ia sudah dewasa. Ketika sudah dewasa karena sudah salah dalam pendidikannya, salah asuhan, akhirnya anak ini bukan menjadi anak yang soleh, anak yang berbakti, justru merepotkan orang tuanya. Sedikit-sedikit kasus tawuran. Sisi sedikit narkoba. Habis itu kasus pencurian. Ya. Dan yang lainnya, orang tua disibukkan. Kama ataba ba'duhum waladahu 'alal uquq, sebagaimana sebagian dari mereka mencela anaknya atas kedurhakaannya. Faqala, ia mengatakan, ya abati innaka aqaqtani saghiran, wahai ayahku, sesungguhnya engkau telah mendurhakaiku sejak aku kecil. Ya, menyia-nyiakan anak tersebut ketika kecil. Jadi anak ini punya hak yang harus kita tunaikan. Nah. Wa ba'tani walidan, dan engkau telah menyia-nyiakan aku ketika aku dalam keadaan masih kecil. Wa adatuka syaikhan kabiran, maka aku, kata anak ini, akan menyia-nyiakanmu ketika engkau sudah lanjut usiamu. Ketika engkau sudah tua renta, disia-siakan oleh anaknya di saat orang tua butuh bakti anaknya, butuh perhatian anaknya, butuh penjagaan anaknya, si anak gak mau repot-repot daftar ke panti jompo, jemputen mbokku. Na'udzubillah. Si anak ada di Kalimantan, ada di Sumatera, ada di Irian, ada di gini, dokter, insinyur, ini berhasil. Masing-masing punya kehidupan. Kadang orang tua, alhamdulillah anak-anakku sudah di wong kabeh. Iya, Pak. Di mana aja? Wah, sana, sana. Orang tua berdua saja. Masih ada istrinya. Istrinya meninggal, bingung anaknya. Ojo ambek aku sibuk. Udah. Na'udzubillah min dzalik. Untuk menjaga orang tuanya, ya, pimpong-pimpongan. Kenapa? Karena anak tidak memahami bakti kepada kedua orang tua itu wajib hukumnya. Kenapa anak sampai demikian? Nah, apa sebabnya? Karena orang tua orientasinya sudah duniawi. Sejak kecil anak ini kalau pintar, masya Allah berprestasi. Masukkan ke SD apa favorit, ya, nanti SMP juga gitu, Pak, ini anaknya cerdas, Pak, gimana kalau di pondokan? Jangan masuk SMP favorit bertaraf internasional, wah, dipelajari situ Mandarin, Jepang, Prancis, Jerman bahasanya, masya Allah, ya, nanti setelah SMA, wah, anak ini jangan sampai, ya, pendidikannya kemudian berhenti, harus ke perguruan tinggi, kalau perlu ke luar negeri, ke negeri barat sana, Kanada, Amerika, Inggris, dan yang lainnya. Luar biasa. Kalau pinter. Kalau anaknya agak bego anaknya, ya. Ya, nuakal anaknya, wah, sudah. Sak kampung udah terkenal, wah, anakku, paiku, es. Nakal. Langsung orang tuanya, kamu mondok. Assalamualaikum Ustaz. Pendaftaran tahfidz, Ustaz. Ini anak saya, Ustaz. Masya Allah, anak saya ini nakal, Ustaz. Ini begini, sudah. Saya sudah mengatakan kepada anak saya, kamu harus mondok biar jadi anak yang soleh. Lu, Ustazin longso. Ngelus dodo. Masya Allah. Nah, kok sing kayak ngini sing dikirim. Sing cerdas-cerdas mana, Pak? Dahulu para ulama, Al-Imamul Bukhari adalah seorang ulama alim yang cerdas. Al-Imam Abu Bakar bin Abi Syaibah adalah orang yang cerdas. Al-Imam Muslim cerdas. Ini sampai dikumpulkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi sebuah kitab Syiar A'lamun Nubala, sejarah para ulama yang cerdas-cerdas. Ya. Kalau tahu anaknya cerdas, langsung disuruh menghafal Al-Quran. Karena itu untuk memudahkan dia. Ada pengaruhnya kecerdasan itu. Nah, kalau wis Afan pak, longor pak. Aduh, kasihan anak ini. Ya. Nah, atau sudah babak belur seperti mobil yang sudah habis kecelakaan, kalian masukkan bengkel. Apa yang diperbuat oleh bengkel tadi? Ditabuhi pak, buang, buang, buang, buang. Ya, bengkel kenteng, ya. Sampai benar, sampai lurus. Ya. Wah ini sudah anaknya nuakal, ya. Masuknya nakal, ketika masuk di pondok, dicubit aja. Hmm. Ini salah satu, ya. Apa? Lapor ke pelindungan anak. Enggak terima. Wah ini kekerasan pada anak ini. Ya. Enggak boleh. Lu, padahal nuakal anaknya ini. Nah. Ustadznya nyubit atau mukul saja, ya. Dipukul begini sudah enggak apa? Enggak terima. Pak, anak sampean ini masuk ke sini wis morat-marit. Ya. Nah. Akhirnya di pondok akhirnya minta maaf. Ya. Jangan, Pak. Perbaiki dulu di rumah ya, sampai anak ini memang benar niat mondok baru kirim ke sini. Jangan wis korak kayak gitu dikirim ke pondok. Hah? Masuk pondok, wah. Pocokurannya pinggir ini habis, tinggal tengah. Hah? Badannya wah tipis gitu ya. Betisnya lurus gitu. Nah. Wah, ini telinganya. Nah, paralon. Kan ada ya? Ada kan? Paralon pasang sini. Ayo, kok gak kemeng ini. Barakallahu fiik. Musibah. Ya, maka dari itu ya ikhwan, sungguh-sungguh kita menjaga anak-anak kita. Sehingga Syekh menyatakan setelah itu, idzan lil abnai huququn ala abaihim yang bagi mura'atuha wal qiyamu biha. Jadi pada anak-anak terdapat hak-hak atas para ayah mereka yang selayaknya untuk diperhatikan dan ditunaikan hak tersebut. Li'anna dhalika mimma sayus'alu anhul abdu amamallahi subhanahu wa ta'ala. Dikarenakan hal itu termasuk perkara yang akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala seorang hamba di hadapan Allah azza wa jal. Barakallahu fikum. Mungkin ini yang bisa kita kaji pada kesempatan sore hari ini. Semoga apa yang kita kaji bisa menjadikan tambahan ilmu dan pencerahan bagi kita, serta membekali kita untuk kita mendidik putra-putri kita dan keluarga kita agar mereka menjadi anak-anak yang saleh dan salihah. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الله رحمني ورحمكم الله. الحمد لله pada sore hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian kitab Bulughul Maram, kitab Talaq bab An-Nafaqat, bab tentang pemberian nafkah. Hadis terakhir yang telah kita bahas adalah hadis dari sahabat Tariq Al-Muharibi radhiyallahu an. Ketika beliau tiba di Madinah, beliau melihat, waalaikumsalam warahmatullahi beliau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berdiri di atas mimbar berkhutbah, dan di antara isi khutbah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pernyataan yadul mu'ti al-ulya, tangan orang yang memberi kedudukannya tinggi. Ya, secara fisik orang yang memberi posisi tangan di atas, secara maknawi juga lebih mulia. Maka ini terdapat anjuran untuk banyak memberi. Dan beliau, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, wabda biman ta'ul, dahulukan orang-orang yang wajib kita beri nafkah. Kalau kita suka memberi, ya, setidaknya kita harus tahu bahwa prioritas utama adalah orang-orang yang wajib kita beri nafkah, istri dan anak-anak maupun kerabat-kerabat dekat. Nah, dan di dalam hadis ini Nabi menjelaskan prioritas orang-orang yang didahulukan untuk diberi bantuan, diberi pemberian, terlebih bagi orang yang belum berkeluarga, belum memiliki istri, belum memiliki anak. Prioritas utama adalah disebutkan dalam hadis ini, ummaka, ibumu terlebih dahulu, wa abaka, dan ayahmu, wa ukhtaka wa akhaka, dan saudara perempuanmu dan saudara laki-lakimu, thumma adnaka fa adnak, kemudian yang terdekat dan yang terdekat setelahnya. Hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i, disahihkan oleh Ibn Hibban dan Ad-Darqutni. Nah, termasuk apabila kita sudah berkeluarga, memiliki istri, memiliki anak, jika ada kelebihan dana, sedangkan orang-orang yang disebutkan ini adalah orang-orang yang berkekurangan, bukan orang-orang yang berkecukupan, maka mereka layak untuk kita beri nafkah. Dengan prioritas ibu, kemudian ayah, kemudian saudara perempuan, kemudian saudara laki-laki. Nah, itu prioritasnya. Apabila seorang, ini di luar nafkah, apabila seorang memiliki kemampuan membantu membayar zakatul fitr, zakat fitrah, untuk dia, istri dan anak-anaknya sudah cukup. Sudah ada alokasi dana untuk zakat fitr. Lebih. Tapi kelebihannya hanya untuk satu orang. Hanya untuk satu orang. Dia tidak lebih dalam jumlah banyak. Hanya lebihnya satu orang saja. Maka yang prioritas berikutnya, jika ibunya kekurangan, didahulukan ibunya. Apabila ternyata yang kurang ayah dan ibunya, cuma satu yang bisa dibantu, yang bisa disubsidi zakatul fitrnya, maka yang didahulukan adalah ibu. Nah, berdasarkan hadis dari sahabat Tariq Al-Muharibi radhiyallahu an. Dan juga di antara faedah yang mungkin belum sempat tersampaikan pada kajian sebelumnya, faedah dari hadis ini adalah isi khutbah itu bisa berupa penyampaian hukum syar'i. Penyampaian hukum syar'i. Nah, karena di sini ada kandungan fikihnya. Ada kandungan fikihnya. Siapa yang diprioritaskan dalam pemberian nafkah? Itu kandungan fikih. Maka boleh isi khutbah itu penyampaian fikih, bukan hanya isinya nasihat saja. Tidak harus isinya mengingatkan kehidupan akhirat, melulu tentang itu saja, tidak harus demikian. Kita boleh mengisi bagian dari khutbah kita itu dengan hukum-hukum syariat, ketentuan bagaimana berpuasa Ramadan yang benar kalau itu di bulan Ramadan, ketentuan sholat yang benar, ya, rukun-rukunnya kita sampaikan, tata cara berwudu kita ringkaskan sebagai isi dari khutbah. Dan itu termasuk bagian dari penyampaian khutbah sebagian masyayikh seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau punya kumpulan khutbah-khutbah Jumat, khutbah-khutbah Id. Di antaranya beliau bahas fikih tentang salat, fikih tentang puasa, fikih tentang zakat, ya. Itu bagian dari muatan khutbah. Di antara acuannya adalah hadis ini. Karena yang dijadikan isi khutbah Nabi adalah terkait dengan fikih pemberian nafkah. Siapa yang diprioritaskan? Ibunya, kemudian ayahnya, kemudian saudara perempuannya, kemudian saudara laki-laki. Nah, kita lanjut pada hadis berikutnya. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lil mamluki ta'amuhu wa kiswatuhu. Hamba sahaya berhak mendapatkan makan dan pakaian. Lil mamluki ta'amuhu wa kiswatuhu. Hamba sahaya berhak mendapatkan makan dan pakaian. Artinya, sang tuan wajib untuk memberi nafkah kepada budaknya, kepada hamba sahayanya. Wa la yukallafu minal amali illa ma yutiqu. Dan hamba sahaya itu tidak boleh dibebani pekerjaan yang tidak mampu dia lakukan. Dan hamba sahaya itu tidak boleh dibebani pekerjaan yang tidak mampu dia lakukan. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa dalam pemberian nafkah, di antara pihak yang wajib dinafkahi adalah hamba sahaya atau budak. Hamba sahaya atau budak. Bahasa Indonesia hamba sahaya bisa, budak bisa. Tapi kalau bahasa Melayu, budak itu artinya anak. Nah, artinya anak. Anak kecil itu budak. Nah, hamba sahaya, kalau di masa kita saat ini, sudah sangat langka atau mungkin tidak ada. Secara aturan kenegaraan, aturan perundang-undangan juga tidak memperbolehkan hal itu. Nah, tapi bukan berarti bahwa hamba sahaya ini tidak akan pernah ada lagi. Bisa jadi suatu saat akan kembali ada hamba sahaya. Karena di dalam hadis Jibril, malaikat Jibril yang mendatangi Nabi dan para sahabat dalam wujud seorang laki-laki yang begitu putih bajunya, begitu hitam rambutnya, dan tidak ada seorang pun yang mengenal beliau. Tidak tampak tanda-tanda bekas safar. Ketika bertanya apakah tanda hari kiamat, di antara tanda hari kiamat adalah antalidal amatu rabbataha. Seorang budak wanita melahirkan tuannya. Seorang budak wanita melahirkan tuannya. Itu tanda hari kiamat. Nah, apa maksudnya budak wanita melahirkan tuannya? Budak wanita yang di bawah kepemilikan seorang laki-laki, ya, dia melahirkan anak yang itu adalah anak tuannya. Nah, kemudian bisa jadi dia bersikap seperti tuan kepada budak, padahal itu ibunya. Nah, dan sebagian ulama di dalam syarahnya menjelaskan ini juga mengisyaratkan bahwa nanti akan ada pembukaan-pembukaan wilayah. Kaum muslimin menaklukkan wilayah-wilayah kafir yang di situ kemudian diberlakukan perbudakan lagi. Nah, karena dalam Islam itu aturan perbudakan itu adalah ketika terjadi perang jihad fisabilillah antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir, ya, maka orang kafirnya itu kalau mereka ditawan, mereka jadi budak. Jadi sebab perbudakan yang diakui di dalam Islam itu adalah karena kekafiran. Orang kafir yang ditaklukkan. Tidak ada sebab yang lain. Kecuali karena dia keturunan budak. Ayahnya budak, kakeknya budak, misalkan. Maka dia budak juga. Hukum asal seorang itu adalah manusia merdeka. Hukum asalnya manusia itu adalah manusia yang merdeka. Sedangkan sebab asal perbudakan yang diakui dalam Islam itu adalah karena sebab kekafiran. Nah, karena dia kalah dalam pertempuran jihad fisabilillah yang syar'i, kemudian nanti pemimpin pasukan memiliki kewenangan untuk memilih. Mereka ditawan jadi budak, atau mereka dihukum mati, atau mereka dilepaskan dengan tebusan, atau mereka dilepaskan tanpa tebusan. Itu terserah. Terserah kebijakan dari pemimpinnya, dari komandan pasukan. Nah, ketika ada sebagian orang yang memperolok ajaran Islam, kenapa memperbolehkan adanya perbudakan? Yang benar, Islam itu mengatur perbudakan dan mengajarkan berbuat baik kepada perbudakan, kepada pihak yang diperbudak. Juga mempermudah seseorang yang masuk Islam untuk dimerdekakan ketika dia menjadi budak. Begitu banyak kafaroh atau denda terhadap pelanggaran-pelanggaran syariat, itu diantaranya memerdekakan budak yang muslim. Maka kata sebagian ulama, perbudakan yang ada, yang diperbolehkan dalam Islam itu, karena maslahatnya lebih besar. Dia awalnya kafir. Orang kafir itu semuanya adalah budak dari syaitan. Orang kafir itu adalah budak dari syaitan. Nah, ketika dia diperbudak oleh seorang muslim, maka harapannya berangsur-angsur dia melihat keindahan Islam, diatur supaya tahu aturan Islam itu seperti ini. Kamu kalau masuk Islam nanti saya beri ini. Nah, pada hakikatnya, ketika dia lepas dari perbudakan syaitan itu, dia akan masuk ke dalam perbudakan manusia yang mengarahkan dia kepada keselamatan, yaitu Islam. Dan begitu banyak kafaroh-kafaroh yang bentuknya adalah memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Nah, dan juga ada keutamaan memerdekakan budak muslim, di antaranya adalah sebagai penebus dari siksaan api neraka. Seorang yang memerdekakan seorang hamba sahaya muslim itu adalah tebusan terhadap siksaan api neraka. Itu disebutkan dalam sebagian hadis yang sahih. Nah, maka di dalam hadis ini dijelaskan bahwa seorang budak itu berhak mendapatkan makan dan minum. Ya. Tidak boleh dibebani dengan pekerjaan yang tidak mampu dia lakukan. Nah, kemudian kalau aturan ini, ya, aturan ini menunjukkan bagaimana bentuk kasih sayang aturan Islam dalam perbudakan. Ya. Dan sebenarnya perbudakan itu sudah ada sejak dulu. Bangsa-bangsa kafir itu menerapkan perbudakan. Persia, Romawi, Yunani, Babilonia, itu semua menerapkan perbudakan. Bahkan lebih tidak berperi kemanusiaan. Kalau dalam Islam, budak itu dihargai. Budak itu dimuliakan. Dan begitu banyak aturan syariat yang mempermudah memerdekakan budak. Nah, kemudian sebab seorang menjadi budak adalah karena kekafiran. Beda dengan aturan-aturan di agama lain. Budak itu bisa akibat penculikan. Seorang yang merdeka diculik jadi budak. Kalau dalam Islam tidak bisa. Budak itu akibat dari pertempuran jihad muslim dengan kafir. Nah, ada yang dirampok kemudian dijadikan budak. Itu dalam aturan lain. Kalau dalam Islam tidak boleh. Kita lihat bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam asalnya adalah seorang yang merdeka, ya, tapi kemudian diperbudak oleh saudara-saudaranya, dijual sebagai budak. Nah, padahal orang merdeka tidak layak untuk dijual sebagai budak. Akhirnya dijual, pokok terjual, harganya murah nggak apa-apa. Washarauhu bithamanim bakhsin darahima ma'dudah, disebut dalam Quran. Akhirnya dijual dengan harga yang sangat murah. Karena memang niatnya lepas dari mereka. Dari kakak-kakaknya itu, dari saudara-saudaranya itu. Tapi secara aturan Islam, tidak boleh seorang merdeka dijual jadi budak. Nah, demikian juga kisah Ashamah An-Najasyi. Ashamah An-Najasyi, pemimpin Ethiopia. Yang pada waktu itu dalam agama Nasrani, asalnya agamanya Nasoro. Nah, beliau adalah seorang yang paling layak menjadi putra mahkota, menjadi raja di Ethiopia. Tapi disebutkan di dalam riwayat Al-Baihaqi dalam kitab Dalailun Nubuwah dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana Raja Ashamah An-Najasyi ini ketika masih kecil, ada orang-orang di Habasyah yang mereka memikirkan masa depan kerajaan Habasyah. Pada waktu itu rajanya adalah ayah Ashamah. Ashamah masih kecil. Rajanya adalah ayahnya. Kemudian orang-orang ini mikir-mikir, ribut-ribut sendiri, bingung-bingung sendiri. Gimana ini, raja kita cuma punya anak satu. Nanti kalau dia meninggal, digantikan oleh anaknya ini, nanti anaknya meninggal, kita khawatir terjadi perebutan kekuasaan. Jangan, cari yang lain saja. Nah, akhirnya mereka lihat raja ini punya saudara laki-laki. Saudara laki-lakinya punya 12 anak. Nah, punya 12 anak. Nah, mending yang ini jadi raja. Saudaranya ini jadi raja, nanti calon penggantinya banyak gitu. Kita enggak tahu cara berpikirnya kok seperti itu. Ya, padahal cara berpikirnya sudah salah itu. Nah, tapi itulah yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka kemudian bersekongkol untuk membunuh raja pada saat itu. Tujuannya supaya diganti oleh saudara kandungnya ini. Nanti saudara kandungnya ini punya anak 12. Gitu. Maka meninggallah ayah dari Ashamah An-Najasyi. Belum jadi An-Najasyi ya, masih anak kecil. Nah, ternyata pamannya ini melihat kalau anak-anaknya sendiri itu enggak ada yang cakap, tapi ponakannya ini kompeten. Ya. Maka sering dikasih tugas, sering dikasih kepercayaan. Sayang juga sama keponakannya ini. Akhirnya orang-orang yang bersekongkol tadi itu khawatir, aduh, ini ayahnya sudah kita bunuh. Tapi kok anaknya ini dikasih kepercayaan sama raja yang sekarang, sama pamannya ini. Suatu saat kalau ternyata pamannya ini mempercayakan dia pada jabatan yang luar biasa, kita nanti ditangkap kalau tahu kita yang membunuh ayahnya. Nah, maka mereka bikin rencana lain. Sudah, bagaimana caranya? Kita datangi raja. Raja yang itu adalah paman dari Ashamah, didatangi oleh orang-orang itu. Begini raja, kok kami khawatir nanti kalau dia dapat kedudukan, Anda beri kepercayaan dia, dia punya kedudukan yang hebat, nanti kami yang akan dibasmi sama dia. Bahaya terhadap stabilitas negara. Nah, bagaimana kalau pilihannya adalah dibunuh atau kita singkirkan dia dari lingkungan istana? Nah, maka rajanya ini pamannya sendiri, tapi mendapat keuntungan jadi raja akibat kakaknya atau saudaranya meninggal, masih ada perasaan kasihan juga. Kemarin kalian bunuh ayahnya, apakah sekarang kalian pantas membunuh dia? Gitu. Masih ada upaya seorang paman membela ponakannya. Maka dia memilih alternatif kedua, sudahlah, diusir saja. Diusir dari istana. Nah, akhirnya Ashamah An-Najasyi, belum jadi An-Najasyi, Ashamah itu kemudian dijual sebagai budak. Nah, ini contoh perilaku perbudakan yang salah. Orang merdeka dijadikan budak. Dijual 600 atau 700 dirham. Dijual, ya, sudah dibawa naik perahu, dijual, deal 600 atau 700 dirham, sudah mereka pulang ke istana. Sampai di istana, ketika hujan, hujannya lama tidak turun hujan. Ketika ada hujan, raja yang itu adalah paman dari Ashamah ini senang, wah hujan, saya pingin suasana yang segar daripada di dalam rumah, saya keluar sebentar. Qadarullah, kena petir, mati rajanya. Mati, akhirnya sudah tenang. Kita sudah mempersiapkan plan B, ya, rencana berikutnya. Kalau raja mati, calonnya 12 ini masih banyak. tenang saja. Ternyata setelah dilihat, tidak ada yang kompeten semua. Bodoh semua. Akhirnya sebagian mereka merasa, oh, tidak ada yang layak untuk menjadi pemimpin kalian kecuali yang kalian jual itu. Cepat cari itu. Akhirnya mereka segera mencari lagi. Mencari orang yang tadi sudah beli Ashamah ini. Ketemu. Tanpa sepengetahuan pemiliknya, Ashamah dibawa lari. Dibawa lari langsung didudukkan ke singgasana jadi raja. Nah, akhirnya pemilik Ashamah ini, karena sudah dibeli, kok diambil lagi hamba saya? Maka dia datang ke istana minta keadilan. Nah, minta keadilan. Maka kemudian setelah itu, kaget dia. Loh, yang tadi saya beli kok sudah jadi raja sekarang? Nah, maka orang-orang tidak ada yang mau untuk membayar itu. Sudah, dia sudah jadi raja, ngapain? Anda mau beli itu lagi? Hamba saya Anda, itu sudah jadi raja. Nah, akhirnya orang itu sudah putus asa. Dia bilang, kamu bayar yang sudah saya beli tadi seharga yang sama, atau saya lapor pada raja. Nah, akhirnya orang ini lapor pada raja, pada Ashamah. Dan perhatikan, Ashamah pada waktu itu masih kafir. Tetapi ada fitrah baik pada diri beliau, tidak suka dengan apapun dari kedoliman. Ketidakadilan beliau tidak suka. Nah, lapor raja, saya sudah beli budak. Nah, padahal itu budaknya yang sedang dikonsultasikan ini. Sudah beli budak, tapi saya diambil budak saya tanpa keridoan saya. Ketika saya minta bayarannya dikembalikan, tidak mau. Nah, maka keputusan pertama dari Ashamah adalah terkait dirinya yang menunjukkan keadilan beliau sebagai seorang raja. Memang fitrahnya sudah bagus. Nah, maka Ashamah berkata, kalian bayar sejumlah dana yang sudah diberikan kepada, yang sudah diberikan orang ini, atau kalian biarkan raja kalian dibawa menjadi budak dia. Nah, akhirnya orang, oh ya sudah, kami bayar. Dibayar, maka itulah peristiwa yang diingat oleh Ashamah An-Najasyi. Ketika dulu sebagian sahabat Nabi, ya, Ja'far bin Abi Thalib dan sebagian sahabat yang hijrah dari Mekkah ke Habasyah itu, diminta oleh Amr bin Al-As dengan pakai suap, kerajinan-kerajinan kulit yang indah dari Mekkah, disuap raja dan pengawal-pengawalnya disuap, untuk diserahkan, dibawa pulang ke Mekkah lagi. Maka ketika tahu bahwa ini suap, Ashamah An-Najasyi menyatakan, kembalikan suap itu. Sesungguhnya Allah tidak menerima suap dariku ketika Allah kembalikan kerajaanku. Artinya, aku dulu jadi raja itu tidak pakai suap. Ketika dulu aku dibeli, itu dibayar lagi. Tidak ada suap-suapan, maka kembalikan suap itu. Nah, maka tepat sekali ketika Nabi SAW berdasarkan wahyu dari Allah, memerintahkan kepada para sahabat, silakan kalian hijrah ke Habasyah. Karena di sana ada seorang raja yang tidak meridhoi ketidakadilan di lingkungannya. Meskipun dia masih kafir, tapi kemudian karena fitrahnya baik, ya, kemudian Allah beri hidayah dia menjadi seorang Muslim meskipun belum pernah berjumpa langsung dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, artinya perbudakan di masa dahulu itu bisa dengan berbagai cara. Tapi Islam hanya memperbolehkan perbudakan itu lewat jalur pertempuran yang orangnya kafir. Ditawan karena kalah perang. Tujuan diperbudak manusia ini supaya diajak kepada keislaman. Kalau dia baik keislamannya dan ternyata nanti dimerdekakan, orang yang memerdekakan dapat keutamaan. Di antara keutamaannya adalah dijanjikan dengan terbebaskan dari api neraka. Nah, di dalam hadis ini dijelaskan, wala yukallafu minal amal illa ma yutik, tidak boleh membebani budak dengan pekerjaan yang tidak mampu dia lakukan. Kalau pada budak saja dilarang demikian, maka terhadap orang yang merdeka lebih-lebih terlarang lagi. Seorang mempekerjakan pembantu rumah tangga, mereka itu bukan budak, mereka itu orang merdeka. Muamalah kita dengan dia adalah muamalah ijaroh, sewa, atau jual jasa. Nah, kalau budak saja tidak boleh dibebani pekerjaan yang tidak mampu mereka lakukan, apalagi orang merdeka, lebih terlarang lagi. Nah, baik. Sebelum kita masuk pada hadis berikutnya, mungkin ada yang perlu disampaikan. Tafadhalu. Ya. Apakah seorang

perempuan juga memiliki, bisa memiliki budak, bisa mempekerjakan. Nah, tetapi kalau urusan kaitan dengan hubungan suami istri, ya, atau jima, itu hanya laki-laki tuannya terhadap budak wanita. Tidak bisa kebalikan. Tidak bisa berlaku kebalikan. Kalau tuannya perempuan, budaknya laki-laki, sejak dulu sudah dipahami tidak bisa diterapkan itu. Secara akal dan fitrah, itu tidak bisa diterapkan. Karena sang tuan itu merasa lebih tinggi darinya. Tidak level. Gitu. Apalagi kalau sampai melahirkan dari hasil hubungan itu. Sebuah aib yang luar biasa. Dalam aturan syariat tidak boleh. Dalam aturan-aturan pemahaman urf orang-orang sebelumnya juga tidak dibenarkan. Yang begitu. Kalau tuannya wanita, budaknya laki-laki. Tapi urusan mempekerjakan, ya, tetap berlaku. Nah, termasuk Ibunda Hajar itu kan budak, asalnya budak wanita yang dihadiahkan oleh raja yang zalim kepada Saroh. Jadi Saroh, seorang wanita, memiliki budak hasil hadiah dari orang musyrik. Tapi kemudian setelah itu Saroh menghadiahkan Hajar kepada Ibrahim alaihissalam. Nah, dihadiahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, tayyib. Mungkin ada lagi? Ya. Nah, apakah yang membedakan niat dengan nazar? Ya. Niat itu dalam hati, nazar itu terucap atau tertulis. Nazar ataupun sumpah itu baru terhitung ketika dia terucap atau tertulis. Nah, sedangkan niat itu sesuatu yang masih belum bernilai hukum apapun. Ya. Bernilai hukum secara timbangan fikih, ya. Itu belum bernilai apapun ketika belum terucap, belum dilaksanakan niat itu. Nah, hanya saja kalau niat itu adalah niat yang baik, sudah diberi pahala kebaikan sebelum beramal. Dari sisi balasan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi apakah beda antara niat dengan nazar? Kalau nazar itu terucap atau tertulis, sedangkan niat hanya dalam hati. Nah, nazar tidak terhitung sebagai nazar kalau masih berupa niat. Masih dalam hati dia tidak terhitung nazar. Nah, baik. Mungkin ada lagi? Ya. Itu artinya kalau nazar kan terucap pasti harus ada saksi. Apakah nazar harus ada saksi? Tidak harus. Kalau misalkan dia, ya kalau sebenarnya kalau terucap, ya biasanya memang ada sasarannya ya. Dia mengucapkan ke siapa gitu. Nah, kalau dalam hal itu iya benar, memang selalu ada orang yang mengetahui, ya, tersampaikan. Atau orang punya catatan diari, dia tuliskan, baru terbaca setelah meninggal misalkan. Itu kan sebenarnya tidak ada sasaran, ya, tapi karena tertulis dan hukum tulisan itu sama dengan ucapan, maka bagi yang ahli warisnya mengetahui bahwa itu nazar, jika itu nazar puasa, maka dia punya hutang puasa. Dia punya hutang puasa. Man mata wa alaihi siyam.

Soma anhu waliyuhu. Barang siapa yang meninggal memiliki hutang puasa, dan kata Al-Imam Ahmad maupun Al-Imam Abu Dawud, mereka mengkhususkan puasa nadar. Walaupun sebagian ulama tidak mengkhususkan puasa nadar. Nah, jadi dia tidak bicara ke orang lain, dia tidak nulis, tidak kirim pesan ke orang lain, tapi dia catat. Ketika itu tercatat, maka dia menjadi nadar. Nah, baik. Mungkin ada lagi? Kita lanjut. Wa an Hakim bin Muawiyah al-Kushairi an abihi radhiyallahu anhuma qala. Dari Hakim bin Muawiyah al-Kushairi, dari ayahnya. Ayahnya ini adalah Muawiyah bin Haidah. Muawiyah bin Haidah. Nah, hati-hati, Muawiyah itu ada beberapa orang ya. Jangan dipikir Muawiyah itu hanya putra Abu Sufyan saja. Ada Muawiyah bin Al-Hakam. Ada Muawiyah bin Haidah dalam hadis ini. Orangnya beda lagi. Ada Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, itu contoh bahwa Muawiyah bukan hanya satu orang. Qala, beliau berkata, Qultu ya Rasulullah, ma haqqu zawjati ahadina alaih. Wahai Rasulullah, apakah hak istri kita terhadap kita, maksudnya apakah hak istri kita terhadap kita? Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, an tut'imaha idza ta'imta, engkau beri makan kepadanya ketika engkau makan. Wa taqsuha idza taqsaita, dan engkau berikan pakaian kepadanya ketika engkau berpakaian. Nah, kita lihat lafaz secara lengkapnya ya, dalam lafaz Abu Dawud, karena ini manfaatnya besar, faedahnya besar. Jadi Nabi menyatakan, an tut'imaha idza ta'imta, engkau beri makan kepadanya ketika engkau makan. Wa taqsuha idza taqsaita, engkau beri pakaian kepadanya ketika dia, ketika engkau berpakaian. Perhatikan berikutnya, tidak ada di dalam nukilan hadis ini, tapi penting ya, lanjutannya adalah, wala tadribil wajha, jangan engkau memukul wajah. Wala tuqabbih, jangan engkau menjelek-jelekkannya. Wala tahjur illa fil bait, dan jangan memboikot dia kecuali di dalam rumah. Masya Allah, lima poin penting. Kalau di bab ini, Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani menukil sebagian yang terkait dengan nafkah saja. Hanya dua poin di depan. Memberi makan, memberi pakaian. Tapi kita lengkapi faedahnya, karena beliau sebenarnya sudah menuliskan ini di dalam bab sebelumnya. Di dalam bab tentang Isyaratin Nisa, bagaimana mempergauli istri dengan baik. Nah, antut'imaha idza ta'imta, engkau beri makan ketika engkau makan. Artinya, jangan sampai suami kenyang, istri kelaparan. Nah, wa taqsuha idza taqsaita, dan engkau beri pakaian kepadanya, kepada istri, ketika engkau berpakaian. Suami selalu beli baju baru, tapi tidak pernah memikirkan pakaian untuk istrinya. Ini termasuk melanggar bimbingan Nabi. Tidak memenuhi hak istri. Selalu mikir apa pakaian yang bisa saya beli, ganti pakaian. Tetapi istrinya tidak dipikirkan. Maka ini telah mengabaikan hak
istrinya. Nah, kemudian wala tadribil wajha, jangan engkau memukul wajah. Jangan engkau memukul wajah. Sebagian ulama menjelaskan sebab-sebab kenapa tidak boleh memukul wajah. Ya. Pertama, karena pemukulan terhadap wajah itu terasa lebih menghinakan dibandingkan pemukulan di area badan yang lain. Pemukulan terhadap wajah itu pengaruh menghinakannya itu lebih besar dibandingkan pukulan terhadap anggota tubuh yang lain. Kemudian sebab yang lain diantaranya adalah karena wajah itu berkumpul beberapa fungsi indera, ya, indera penglihatan, ya, pendengaran, penciuman, perasa, lidah, ya, sehingga ketika dipukul pada wajah dikhawatirkan akan menghilangkan sebagian dari fungsi ini. Dipukul wajah menyebabkan tidak bisa mendengar dengan baik, atau penglihatan berkurang, atau daya penciumannya berkurang, atau kemampuan mengecap rasanya berkurang. Nah, gara-gara dipukul pada wajah. Nah, dan sebab yang lain adalah karena wajah itu adalah bagian yang sangat sensitif, sangat halus dibandingkan yang lain. Pukulan dengan tekanan yang sama pada bagian lain itu akan dampaknya lebih besar kalau ke wajah. Dengan kadar pukulan yang sama, kalau terkena pada wajah itu dampaknya bisa lebih memudorotkan. Nah, termasuk juga karena wajah adalah bagian dari bentuk penampilan utama seseorang. Nah, maka dilarang untuk memukul wajah. Nah, ini sebagian dari sebab-sebab yang dijelaskan oleh sebagian ulama. Nah, wala tadribil wajha, janganlah memukul wajah. Nah, ini tidak hanya untuk istri, ya, tetapi juga untuk semua orang kita dilarang untuk memukul wajahnya. Nah, faedahnya adalah mafhum dari hal ini berarti memukul bagian yang lain sebagai bentuk ta'dib, bentuk pemberian adab, ya, meluruskan perilakunya, ya, itu diperbolehkan selama tidak mencederai, membuat patah tulang, membuat luka. Nah, karena dalam Al-Quran ada kalimat wadribuhunna, pukullah mereka, ya kan? Nah, tapi ya bukan seperti memukul lawan, seperti memukul musuh, memukul dengan kebencian, bukan. Karena itu pada hakikatnya pukulan kasih sayang untuk meluruskan. Nah, kalau dibutuhkan. Nah, tetapi seorang yang buruk akhlaknya adalah seorang yang sedikit-sedikit mukul, sedikit-sedikit mukul. Nah, itu bukanlah orang yang baik. Bahkan bisa kalau di masa kita saat ini masuk kategori kekerasan dalam rumah tangga, ya bisa ada hukuman tersendiri dalam aturan pemerintah. Nah, berikutnya wala tuqabbih, jangan menjelek-jelekkan dia. Nah, menjelek-jelekkan ini artinya kata sebagian ulama tidak boleh menjelekkan fisiknya, tidak boleh menjelekkan non fisiknya. Ya. Fisik seperti apa? Afwan saja. Jadi kalau contoh, ya, itu memperjelas. Kamu misalkan hidungnya kok atret, misalkan. Itu sudah kalimat pinjaman, ya, pinjam ke truk mas sebenarnya. Tidak terang-terangan, ya. Tapi ada unsur tuqabbih
menjelek-jelekkan. Nah, kamu kok semampai, nah, semeter tidak sampai. Nah, itu juga ada unsur tukabbih, dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kamu kok kulitnya hitam metalik, misalkan. Nah, itu juga ada unsur tukabbih. Nah, apalagi ada yang bisa ngasih contoh. Nah, itu fisik, ya. Kalau non fisik yang tukabbih juga, misalkan dungu. Nah, itu enggak boleh. Ya. Atau kerabat-kerabatnya dungu lah mau disebutkan. Terang-terangan, ya. Tapi ada unsur tukabbih, menjelek-jelekkan. Nah, kamu kok semampai, nah, semeter tidak sampai. Nah, itu juga ada unsur tukabbih, dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kamu kok kulitnya hitam metalik, misalkan. Nah, itu juga ada unsur tukabbih. Nah, apalagi ada yang bisa ngasih contoh. Nah, itu fisik, ya. Kalau non fisik yang tukabbih juga, misalkan dungu. Nah, itu enggak boleh. Ya. Atau kerabat-kerabatnya dungu lah mau disebutkan. Itu juga tukabbih. Nah, hati-hati. Ternyata banyak kosakata yang masuk kategori tukabbih ini. Nah, itu dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu hak istri kita. Hak istri kita. Nah, wala tukabbih, jangan menjelek-jelekkan dia. Nah, masya Allah. Mungkin ada seorang suami yang tidak pernah menyakiti istrinya secara KDRT. Tidak pernah mukul, tidak pernah nyubit, tidak pernah. Tapi ucapannya mengiris hati. Nah, ya, hati-hati. Itu lebih menyakitkan bagi sebagian orang. Nah, ya kalau mungkin pernah terjadi pada kita, ya kita beristighfar pada Allah Subhanahu Wa Taala, minta maaf pada istri. Ganti atribut-atribut tukabbih tadi itu dengan ucapan-ucapan yang memperindah, meskipun kenyataannya tidak seperti itu. Karena termasuk dusta yang diperbolehkan, dusta suami terhadap istri itu yang begitu. Nah, ganti yang hitam metalik itu warna lain lah. Nah, nah, jadi pintar-pintar memilih kalimat. Wala tukabbih, jangan menjelek-jelekkan istri. Karena ada sebagian suami yang ucapannya itu sampai bilang, saya ilfil sama kamu. Nah, saya itu jijik. Nah, itu ucapan-ucapan tukabbih. Dan ini termasuk nek, ya. Oh, nek ya. Entah pasangan suami istri atau bukan. Nah, entah mungkin pada saat itu sedang mengkonsumsi buah-buahan yang bikin enak, ya, bisa jadi. Nah, artinya husnudzon kita enaknya itu karena sebab yang lain. Nah, kemudian yang disebutkan kalimat terakhir dalam hadis yang tidak dikutip di sini adalah wala tahjur illa fil bait. Jangan memboikot istri kecuali di rumah. Nah, seberantem-berantemnya kita, kalau ngajak istri keluar, jangan tunjukkan permusuhan di situ. Kalau sampai ngajak istri keluar, karena
bukan area yang kita diperbolehkan memboikot dia di situ. Di rumah, tidak nyapa dulu.

0: 3 hari boleh. Ya. Tidur satu ranjang tapi berpunggung-punggungan. Nah, boleh. Batasnya 3 hari. Khusus untuk istri, itu tidak boleh diboikot di luar rumah. Contoh, diajak shopping, setelah itu ditinggal. Nah, tidak diantar pulang. Karena marah waktu di pasar atau di tempat beli itu, marah dia. Ada ucapan yang menyakitkan, akhirnya sudah pulang sendiri. Nah, itu termasuk memboikot istri di luar rumah. Tidak boleh. Tanggung jawab sudah diantar keluar, ya kembalikan lagi. Bawa pulang. Masalah setelah di rumah di boikot lagi, silakan. Kalau masih dalam rentang waktu boikotnya yang diperbolehkan 3 hari. Tapi urusan memboikot dia di luar rumah itu terlarang. Nah, ini yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa an Jabir radhiyallahu anhu anin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fi hadithil haji bitulihi qala fi dhikrin nisa, dan dari Jabir, semoga Allah meridainya. Kalau tadi hadisnya itu riwayat Abu Dawud ya. Riwayat dari Muawiyah bin Haidah, itu riwayat Abu Dawud. Wa an Jabir radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi haditsil hajj bitulihi qala fi dhikrin nisa walahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dari Jabir, semoga Allah meridainya, dari Nabi SAW tentang hadis haji. Hadis haji. Jadi Jabir bin Abdullah, riwayat Muslim, itu menceritakan tata cara haji Nabi SAW. Dan ketika Nabi berkhutbah dalam Hajjatul Wada, menyebutkan tentang para istri, para wanita yang merupakan istri, walahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Mereka berhak untuk mendapatkan pemberian rizki, ya nafkah maksudnya, wa kiswatuhunna, kalau tadi rizki yang lebih ke arah makanan, wa kiswatuhunna, dan pakaian, bil ma'ruf, secara ma'ruf, secara baik. Nah, akhrajahu Muslim, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Naam. Ini hadis yang menunjukkan hak seorang istri terhadap suaminya. Di antara yang ditekankan pada pembahasan bab kita adalah bab tentang pemberian nafkah. Naam. Baik, sebelum lanjut ke hadis berikutnya, mungkin ada yang mau disampaikan? Ya. Nah.
1: Apakah ini perkara sesuai dengan kehendak suaminya terserah, ataukah mungkin juga ada bagaimana agar hajar ini bisa bernilai pahala atau mungkin malah dianjurkan.
0: Nah, terkait dengan hajar atau boikot, hajar itu artinya menjauhi, bisa berupa tidak bertegur sapa, ya. Yang dilakukan suami, bagaimana yang seharusnya? Ya, apakah bebas kita berkehendak untuk menerapkan hajar itu atau ada ketentuannya? Nah, jadi hajar yang benar adalah ketika diharapkan ada maslahat perbaikan di situ. Itu hajar yang benar. Karena tujuannya adalah takdid, meluruskan perilaku yang salah. Nah, ketika seorang istri mulai nampak nusyuznya, tidak taat dalam hal yang ma'ruf, tidak mau taat kepada suami dalam hal yang ma'ruf, padahal yang diperintahkan itu suatu hal yang mubah, bukan yang maksiat, dan sesuai dengan kemampuan istri, tidak memberatkan dia, tidak melanggar syariat, tapi tidak mau. Nah, maka yang demikian ini boleh bagi suami untuk menerapkan hajar. Kalau di dalam Quran disebutkan wahjuruhunna fil madaji'i, terapkan hajar di ranjang. Dari meskipun tidur satu tempat tidur tapi dikasih punggung. Nah, mulai terasa efeknya. Oh, saya kok dijauhi. Meskipun baru di ranjang saja, sudah tidak seharmonis biasanya. Nah, itu contoh hajar. Nah, apakah pernah Nabi menerapkan hal itu kepada istri-istrinya? Jawabannya pernah. Pernah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan yang beliau lakukan adalah ila. Ila itu bersumpah tidak akan berhubungan suami istri dalam batas waktu yang dilakukan Nabi sebulan. Ala nisa'ahu syahran. Nabi menerapkan ila, bersumpah tidak melakukan hubungan suami istri dengan para istrinya selama sebulan. Nah, apa yang melatar belakangi itu? Karena para istri-istri beliau saat itu bersepakat meminta kepada Nabi tambahan nafkah. Nah, Masya Allah, ini sudah mulai mengarah. Kayaknya ada yang bisa saya tiru. Nah, sudah ada ke arah situ. Nah, jadi ketika Nabi sedang dikelilingi para istrinya, ya, pada waktu itu belum turun syariat hijab, Abu Bakar dan Umar datang. Abu Bakar dan Umar datang. Abu Bakar cerita atau Umar cerita bahwasanya perbuatan sebagian istri yang melampaui batas kepada suaminya. Kemudian Nabi tersenyum sambil berkata, mereka berkumpul di sini karena mereka meminta tambahan nafkah kepada saya. Nah, waktu itu Abu Bakar dan Umar langsung bersikap. Abu Bakar memukul Aisyah, mendorong bagian apa lehernya Aisyah itu dengan keras. Umar juga ke anaknya, masing-masing ke putrinya yang ada di situ. Abu Bakar ke Aisyah, Umar ke Hafsah. Dan mereka sikapnya sama. Apakah kamu minta kepada Rasul sesuatu yang tidak bisa beliau lakukan? Nah, marah mertuanya. Jadi mertua bela anak atau menantu? Menantu. Nah, itu banyak terjadi atau jarang? Jarang. Nah, Masya Allah. Jadi itu Abu Bakar dan Umar justru merasa bahwa sikap semestinya bagi seorang istri lebih ke arah menerima, bersabar dengan kondisi sang suami. Nah, tapi pelajaran yang bisa diambil di situ adalah setelah itu Nabi menerapkan ila selama sebulan. Berlangsung 29 hari beliau kemudian masuk ke rumah Aisyah radhiyallahu anha. Maka Aisyah bertanya, ya Rasulullah, Anda telah bersumpah akan menerapkan selama sebulan. Ini baru 29 hari ya Rasulullah. Nabi menyatakan, asyahru hakadha wa hakadha. Satu bulan itu bisa 29, bisa 30 hari. Dan di situ Nabi kemudian pertama kali memberikan pilihan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Kalau kamu mau pisah, mari. Fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Tapi kalau engkau mau memilih Allah dan Rasulnya dan kehidupan akhirat, maka disebutkan janji Allah subhanahu wa ta'ala bagi mereka. Maka Aisyah tidak perlu berpikir panjang. Nabi masih ngasih kesempatan, kalau kamu perlu berpikir, minta konsultasi dengan orang tuamu, silahkan. Ada kesempatan. Tidak harus dijawab sekarang. Maka Aisyah menyatakan, apakah untuk yang seperti ini saya akan minta konsultasi kepada orang tua saya? Sesungguhnya saya telah mengambil keputusan. Saya memilih Allah dan Rasulnya. Nah, dan semua istri-istri Nabi yang lain kemudian memilih pilihan yang sama. Karena mereka kemudian akan menjadi istri Nabi di surga. Hal yang berdekatan dengan itu adalah Nabi sempat marah kepada Hafsah radhiyallahu anha. Sampai beliau mentalak satu Hafsah. Nabi mentalak satu, Hafsah, menjatuhkan talak kepada Hafsah. Hingga kemudian turun wahyu kepada Nabi SAW, rujuklah kembali dengan Hafsah, fa innaha qawwamah sawwamah, karena dia adalah seorang wanita yang banyak melakukan qiyamul lail dan rajin puasa. Artinya wanita yang layak dipertahankan sebagai istri. Dan dia adalah istrimu di surga. Maka Nabi kemudian rujuk lagi. Nah, tidak ada perasaan gengsi, oh sudah terlanjur, nanti tidak usah dirujuk lagi. Tidak, karena itu sudah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan beliau adalah orang terdepan, orang terbaik yang bersegera di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Nabi dengan sebab turunnya surah At-Tahrim, latar belakangnya itu diantaranya agak merasa jengkel atau merasa marah, ya, yang kemudian sampai menjatuhkan talak satu kepada Hafsah. Tapi karena ini juga berdampak pada istri yang lain, beliau kemudian memberikan hajar, menerapkan hajar, yaitu berupa ila, bersumpah tidak akan berhubungan suami istri selama sebulan. Nah, dan ternyata maslahatnya besar. Maslahatnya besar. Para istri Nabi menjadi orang yang diabadikan di dalam Al-Quran karena mereka memilih untuk memilih Allah dan Rasulnya dan kehidupan akhirat. Nah, baik. Ya,

0: Nah, jadi artinya hajar itu adalah tahapan pengobatan yang levelnya sudah bukan pengobatan biasa. Begitu. Hajar memang kalau diterapkan secara benar, itu adalah upaya memperbaiki, dan itu pengobatan. Tapi dosisnya sudah lebih tinggi dari biasanya. Nah, artinya, sebagaimana kalau kita dapat penyakit ringan, maka cara pengobatannya cukup dengan yang ringan, tidak usah yang menengah atau berat. Nah, ya, jadi kalau kena flu sedikit, pilek sedikit, ya kadang cuma butuh istirahat, butuh tambahan vitamin saja, ya. Tidak perlu harus ngamar di rumah sakit, misalkan, ya. Tidak perlu se-ekstrim itu. Maka demikian juga dalam menangani kasus istri, kalau istri itu ternyata bisa tanpa harus dihajar, maka ini akan lebih baik. Nah, karena kalau kita salah mencontohkan, nanti istri juga akan menerapkan ke orang lain dengan cara yang salah. Ke anak salah sedikit, dihajar anaknya. Disetrap, misalkan. Maka ini sesuatu hal yang berlebihan. Kalau dengan perilaku atau upaya tertentu tidak sampai pada hajar, hal itu sudah menghasilkan perbaikan, maka itulah yang diharapkan. Karena itu tahapan sebelumnya adalah nasihat, ya. Tahapan sebelumnya adalah nasihat. Nah, tahapan sebelumnya adalah mungkin mengabaikan sebagian kesalahan yang ringan. Karena ketika diceritakan oleh Hafsah itu, Nabi tidak umbar semua kesalahan beliau. Karena disebut di dalam sebagian ayat, wa'arada an ba'din. Beliau berpaling dari sebagian yang lain. Tidak semua diceritakan. Kamu dulu, sekarang kamu begini ya. Bukankah kemarin kamu begini, 2 hari yang lalu begini, tahun yang sebelumnya kamu begini, sebelum kita kenal juga begini, misalkan. Diungkit semua. Nah, tapi Nabi, wa'arada an ba'din. Beliau berpaling tidak menjelaskan sebagian-sebagian sisi yang lainnya. Nah, maka tahapan memberi nasihat, tahapan mengabaikan hal-hal yang ringan, ya, siapa tahu dia bisa sadar dengan sindiran, ya, itu juga tahapan-tahapan yang dibenarkan. Kalau dengan itu sudah bisa terjadi perbaikan, jangan sampai kita melakukan hajar atau pemboikotan. Nah, ya. Apabila seorang istri tidak memahami syariat ini, apakah bisa kita menerapkan hal itu? Dilihat maslahat dan mafsadahnya. Kadang bagi orang tertentu, sesuatu yang cukup keras, peringatan yang cukup keras itu lebih berdampak dibandingkan sindiran. Orang tertentu disindir lebih berdampak dibandingkan diberi peringatan yang keras. Nah, kalau memang dia belum paham syariat ini, maka tugas kita memberitahukan kepada dia syariat tersebut sebagai bentuk pembelajaran seorang suami kepada istri. Nah, dan sebaiknya disampaikan jangan nunggu konfliknya. Nah, sudah tahu sebelumnya. Kalau pas konflik belum tersampaikan, ya sudah ditunda dulu. Mungkin suatu saat ada kesempatan baik, beritahu bagaimana ilmu yang seharusnya. Nah, intinya ada tanggung jawab seorang suami untuk memberitahukan aturan Islam itu begini loh. Nah, baik. Ya.
1: Ya.
0: Ya. Ya, namanya manusia bisa berpotensi doublek dua-duanya ya. Nah, bisa doubleknya pada suami, bisa doubleknya pada istri. Apakah boleh seorang suami istri memboikot sang suami? Dalam kondisi tertentu dibolehkan. Dalam kondisi tertentu diperbolehkan. Hanya saja, kalau alasannya tidak syar'i, sang istri memboikot suami alasannya tidak syar'i, ya, maka gugur hak nafkah istri dalam kondisi memboikot itu. Selama dia memboikot, hak pemberian nafkah jadi gugur. Diboikot sehari berarti haknya gugur sehari. Seandainya pemboikotannya tidak syar'i. Nah, tapi kalau pemboikotannya syar'i dan dia siap dengan resiko, kalau saya tidak dikasih nafkah, tidak apa-apa. Karena sudah kategorinya berat, misalkan. Karena terjadi pelanggaran-pelanggaran syariat yang berat, terjadi kesyirikan, tidak melaksanakan sholat, meninggalkan sholat seterusnya, misalkan. Kemudian mengajak anak pada hal-hal yang buruk, minum-minuman keras, mabuk-mabukan, memakai narkoba, misalkan. Atau melakukan perbuatan zina dengan wanita yang lain, waliyadubillah, maka pemboikatan-pemboikatan itu bisa jadi sesuatu hal yang dicariatkan. Nah, baik. Hanya saja tahapan-tahapan sebelumnya perlu ditempuh. Tahapan pemberian nasihat itu perlu ditempuh sebelum ada pemboikotan. Nah, wallahu a'lam. Ini mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan kita di sore hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله الحمد لله في sore hari ini إن شاء الله kita akan melanjutkan kajian tafsir Ibn Katsir surah Al-Hujurat, dan di hadapan antum sudah ada naskah fotokopian yang dibagikan oleh panitia jazakumullahu khairan, yaitu dari kitab Umdatut Tafsir. Kitab Umdatut Tafsir disusun oleh Syekh Ahmad Syakir rahimahullahu taala. Beliau meringkas tafsir Ibn Katsir. Di pertemuan sebelumnya ada pertanyaan tentang apakah larangan mengangkat suara yang disebutkan di dalam ayat kedua dari surah Al-Hujurat. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengangkat suara melebihi suara nabi. Nah, apakah hal ini berlaku dengan ketika disampaikan hadis nabi, dibacakan hadis nabi, kemudian kita juga dilarang mengangkat suara, berteriak, meninggikan suara kita lebih dari penyampaian hadis itu. Nah, disebutkan di dalam kitab Asy-Syifa bi ta'rifi huquqil Mustafa sallallahu alaihi wasallam karya Al-Qadhi Iyadh, bahwa seorang ulama Abdurrahman bin Mahdi memahami demikian. Memahami bahwa kalau dibacakan hadis Nabi, jangan kita bersuara, jangan kita berbicara. Nah, disebutkan oleh Al-Qadhi Iyadh dalam kitab Asy-Syifa, wa kana Abdurrahman bin Mahdi idza qara'a haditsan nabi sallallahu alaihi wasallam amarahum bisukut. Abdurrahman bin Mahdi rahimahullah, jika beliau membaca hadis nabi sallallahu alaihi wasallam, amarahum bisukut, beliau perintahkan agar orang-orang yang berada di hadapan beliau itu diam, tenang. Wa qala, dan beliau berkata, la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi. Janganlah kalian mengangkat suara kalian lebih atau di atas suara nabi. Nah, kalau nabi sudah meninggal, ketika disampaikan hadis beliau juga berlaku larangan meninggikan suara melebihi suara penyampaian hadis. Wa yata'awwalu annahu yajibu lahu minal insati inda qira'ati hadithihi ma yajibu lahu inda sima'i qawlihi. Dan beliau menakwilkan, menafsirkan makna ayat Allah bahwa wajib kita diam ketika dibacakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana wajib sikap kita ketika mendengar sabda beliau secara langsung. Ketika beliau masih hidup, kita harusnya menyimak dengan seksama, diam, tidak berkomentar, tidak meninggikan suara, hendaknya diam. Dan itu berlaku ketika Nabi sudah meninggal, seperti yang ditafsirkan oleh Abdurrahman bin Mahdi, seorang ulama hadis rahimahullahu ta'ala. Nah, insyaallah kita pada sore hari ini akan melanjutkan dari ayat yang terakhir kemarin sampai ayat berapa ya? Ayat 4. Nah, ayat 5 sudah ya insyaallah. Nah, ya, itu kalau di tafsir Ibnu Katsir satu rangkaian dengan ayat 4. Ayat 5 itu tafsirannya sama. Nah, tapi boleh kita ulang lagi. Kalau di ayat yang kelima, walau annahum sabaru, kalau seandainya mereka sabar menunggu, hatta takhruja ilaihim, sampai engkau keluar menemui mereka, lakana khairan lahum, niscaya itu lebih baik bagi mereka. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Nah, jadi sebenarnya penafsirannya itu terkait dengan sahabat Al-Aqra bin Habis At-Tamimi. Nah, yang dia berteriak dari balik kamar-kamar istri Nabi. Nah, dan Allah memberikan pengajaran adab, kalau seandainya mereka sabar sampai engkau keluar menemui mereka, niscaya itu lebih baik bagi mereka. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ketika disebutkan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, berarti kita tidak ada alasan untuk mencela sahabat Al-Aqra bin Habis. Karena kalaupun beliau sempat pernah melakukan hal-hal yang tidak bersesuaian dengan adab, sudah ditegur oleh Allah, dan beliau bertaubat, sudah tertutupi kesalahannya. Dan Allah Maha Mengampun, mengampuni dosa, lagi Maha Penyayang. Nah, kita lanjut di ayat yang ke-6. Kita baca di ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 itu 355 ya, halamannya. 355, itu ada di baliknya. Ada di baliknya. Nah. Naam, labas, jazakumullah khairan. Jadi ini upaya yang bagus dari sebagian ikhwah kita memperbanyak, ini patut disyukuri. Hendaknya kita menjaga, ya. Kita menjaganya. Karena kalau bisa kita menjadikan ini sebagai media penyampaian ilmu kepada yang lain, sehingga teman-teman yang sudah berusaha memperbanyak itu juga akan terus mendapatkan pahala yang mengalir. Nah, kita baca di ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 ini perintah tathabbut terhadap berita yang dibawa oleh orang fasik. Nah, Allah Ta'ala berfirman

Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. In ja'akum fasiqun, jika datang kepada kalian seorang yang fasik, binaba'in, dengan membawa sebuah berita, fatabayyanu, pastikan kebenaran berita itu. Antusibu qauman bijahalatin, khawatirnya kalian akan menimpakan kemudorotan, kerugian kepada sebuah kaum bijahalatin, karena ketidaktahuan kalian. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimi, sehingga dengan apa yang telah kalian lakukan, kalian menjadi menyesal. Nadimin itu menyesal. Nah, kita baca penjelasan dari Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah yang diringkas oleh Syekh Ahmad Syakir dalam kitab Umdatut Tafsir. Ya'muru ta'ala bitathabbuti fi khabaril fasiq liyuhtata lahu. Ya'muru ta'ala, Allah Ta'ala memerintahkan. Ya'muru itu memerintahkan. Bitathabbut, untuk melakukan tathabbut, klarifikasi berita, memastikan kebenaran berita, cross check. Fi khabaril fasiq, terkait berita orang fasik. Liyuhtatalahu, untuk berhati-hati terhadapnya. Nah, li'alla yahkuma biqawlihi fayakunu fi nafsil amri kadhiban aw mukhti'an, supaya jangan sampai seseorang menetapkan hukum dengan ucapan orang fasik itu sehingga menjadi dusta atau salah. Kadhiban, dusta, atau mukhti'an, salah. Nah, jangan menetapkan hukum langsung dari berita orang yang fasik. Nah, fayakunul hakimu biqaulihi qad iktafa wara'ah, sehingga seorang yang menetapkan hukum dengan ucapannya kadang diikuti orang di belakangnya. Ya, kadang diikuti oleh orang di belakangnya. Bahaya. Ya, kalau kita saja, satu orang saja menetapkan hukum dari berita yang salah, itu sudah bahaya. Apalagi kalau orang yang mengambil kesimpulan salah ini diikuti banyak orang di belakangnya. Diikuti banyak orang di belakangnya. Nah, dan fitnah yang terjadi tidak jarang sebabnya karena tidak tathabbut, tidak mau klarifikasi, tidak mau cari kepastian benar tidaknya itu dari sumber yang resmi. Nah, padahal masih saudara kita sesama Ahlus Sunnah. Padahal bukan hanya satu orang imbasnya, tapi beberapa orang-orang yang dulu kita kenal terpercaya. Tapi kenapa kita tidak mau klarifikasi ke beliau? Kenapa kita tidak mau tasabbut ke beliau? Nah, sudah kita salah menetapkan hukum, kemudian berakibat yang di belakang kita mengikuti kesalahan kita. Panjang deretannya orang yang jadi korban karena ketidaktahuan itu. Hati-hati. Allah Ta'ala menyatakan, fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, kalian menjadi menyesal terhadap perbuatan kalian. Namanya penyesalan pasti terlambat. Cepat atau lambat pasti menyesal. Kalau misalkan penyesalannya masih di dunia,
ada kesempatan bertaubat, alhamdulillah. Khawatirnya penyesalannya di akhirat. Nah, maka itu bahaya dari sikap tidak tathabbut. Nah, waqad nahallahu azza wa jalla anittiba'i sabilil mufsidin. Dan Allah Ta'ala, Allah Azza wa Jalla telah melarang dari mengikuti jalannya orang-orang yang melakukan kerusakan. Al-mufsidin, kerusakan. Orang yang melakukan kerusakan. Wa min hahuna imtana'a tawa'ifun minal ulama' min qabuli riwayati majhulil hal lihtimali fisqihi fi nafsil amri. Wa min hahuna, dari sini, imtana'a tawa'ifun minal ulama, sekelompok ulama mencegah, melarang, min qabuli riwayati majhulil hal, dari menerima periwayatan dari orang yang majhul, majhul keadaannya. Nah, kenapa? Lihtimali fisqihi fi nafsil amri. Karena ada kemungkinan dia fasik. Kita tidak tahu dia fasik atau tidak. Nah, ketika dia majhulul hal, tidak diketahui keadaannya. Nah, sosoknya kita tahu. Fulan telah bicara ke saya. Tapi fulan ini thiqah, orang yang baik atau orang yang fasik, kita tidak tahu. Maka sekelompok ulama melarang dari menerima periwayatan dari orang yang tidak jelas keadaannya. Nah, ya sama kalau di masa kita sekarang ada begitu mudah orang bikin channel. Channel apa saja? Channel YouTube, channel Telegram, ya, bikin grup, grup WA, ya, apa saja. Ketika tidak dikenal, ya, hukumnya seperti periwayatan majhul, majhulul hal. Nah, wa qabilaha akharun, sebagian ulama yang lain menerima periwayatan dari orang yang majhulul hal, li'anna innama umirna bitathabbuti inda khabaril fasiq. Karena kita hanya diperintah untuk tathabbut ketika dapat berita dari orang yang fasik. Wa hadza laisa bi muhaqqaqil fisqi. Sedangkan ini, orang yang majhulul hal itu belum jelas kefasikannya. Nah, ini pendapat sebagian ulama. Li'annahu majhulul hal. Karena dia majhul kondisinya. Kita tidak bisa pastikan dia fasik. Terima saja. Nah, siapa di antara ulama yang berpendapat demikian? Dan bagaimana sikap ulama-ulama ahlus sunnah, ulama hadis yang muktabar terhadap periwayatan dari majhulul hal? Ulama yang berpendapat bahwa majhulul hal itu tidak apa-apa, di antaranya Al-Imam Ibnu Hibban. Ibnu Hibban. Al-Imam Ibnu Hibban ini di dalam kitab Ats-Tsiqat itu banyak memasukkan nama-nama perawi-perawi yang tidak jelas dia itu tsiqah atau tidak. Pokoknya dia meriwayatkan hadis, dia seorang muslim, sudah. Kita terima saja periwayatannya. Begitu. Dan ini dikritik oleh para ulama. Siapa saja dari kalangan ulama ahlul hadis, baik itu Al-Hafidz Ibnu Hajar, ya, ataupun Asy-Syaikh Al-Albani, Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi, menilai bahwa tindakan itu salah. Kalau alasan Ibnu Hibban, husnudzon, seorang muslim itu kan secara asal kita terima beritanya kalau dia muslim. Nah, tapi dibantah oleh para ulama, manusia itu disebut di dalam Al-Quran secara asal dholuman jahula.
sangat dolim, sangat bodoh. Itu hukum asalnya. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah termasuk yang berdalil dengan ayat itu. Untuk menunjukkan bahwa secara asal kalau mau riwayat hadis, mau berita yang sangat penting, ya harus orang yang punya kualifikasi tertentu. Tidak cukup muslim saja. Kalau dia untuk berita-berita yang sangat penting. Nah, Masya Allah. Mana yang rajih? Kita boleh nerima periwayatan majhulul hal atau tidak? Jawabannya, tidak. Tidak bisa kita terima kalau majhulul hal. Apalagi kalau sekarang ya, majhulul halnya di masa sekarang ini, beda dengan majhulul halnya yang dimasukkan dalam kitab Ats-Tsiqatnya Ibnu Hibban. Beda. Yang bikin channel-channel itu bisa siapa saja. Belum tentu muslim juga. Muslim pun belum tentu. Siapa yang bisa memastikan? Nah, kalaupun dia muslim, maka berlaku firman Allah Ta'ala, hukum asal manusia itu, dholuman jahula. Sangat dholim. Sangat dholim itu artinya dia suka pingin menganiaya. Pingin bersikap tidak adil. Nah, jahula, sangat bodoh. Nah, maka ini adalah hal-hal yang penting untuk kita ketahui, bahwa kita tidak boleh menerima periwayatan dari orang yang

Kalau di kitab Umdatut Tafsir, ringkasnya seperti itu. Sebenarnya kalau di dalam tafsir Ibnu Katsir masih panjang. Disebutkan sebab turunnya ayat itu hadis riwayat Ahmad. Namun sayangnya hadis riwayat Ahmad ini ada sisi kelemahan. Nah, ada sisi kelemahan, yaitu kelemahannya pada ayah Isa bin Dinar. Karena Isa bin Dinar dalam riwayat itu menyatakan, haddatsani abi, telah menceritakan kepadaku ayahku. Nah, dan Isa bin Dinar ini termasuk, kata Ibnul Madini, la a'rifuhu, saya tidak kenal, saya tidak tahu siapa ayah dari Isa bin Dinar itu. Sehingga dihukumi dhaif hadisnya, riwayatnya lemah. Nah, Isa bin Dinar itu kira-kira punya ayah apa enggak? Punya, jelas kan? Kalau sosoknya kan jelas. Yang tidak diketahui itu kan halnya. Majhulul hal. Majhulul hal. Nah, maka riwayat ini dilemahkan oleh para ulama karena ada perawi yang majhulul hal. Nah, kalau bicara ayat ke-6 ini dari surah Al-Hujurat ini, bisa berkembang munculnya syubhat. Karena itu disebut dalam tafsir Ibnu Katsir, sebab turunnya ayat ini adalah karena sahabat Al-Walid bin Uqbah. Al-Walid bin Uqbah bin Abi Mu'ayth. Nah, Al-Walid bin Uqbah bin Abi Mu'ayth itu pernah, ya, kasusnya ini, yang disebutkan di dalam kitab-kitab tafsir itu jalan ceritanya. Kenapa Allah Ta'ala menurunkan ayat ini? Ya, disebutkan dalam kitab-kitab tafsir, termasuk dalam tafsir Ibnu Katsir, meskipun secara riwayat ini diperselisihkan oleh para ulama kesahihannya. Tapi kita akan melihat bagaimana kita membantah sebuah syubhat terhadap seorang sahabat yang mulia. Karena Syiah Rafidhah menggunakan ini sebagai alasan untuk menyatakan sahabat itu enggak bisa diterima. Kenapa kalian terima periwayatannya? Padahal sebab turunnya ayat dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-6 ini itu terkait sahabat. Kalau datang kepada kalian berita dari orang fasik, tabayyun dulu. Pastikan dulu kebenaran beritanya. Itu terkait sahabat. Namanya siapa? Namanya Al-Walid bin Uqbah bin Abi Mu'ayth. Coba lihat di kitab-kitab tafsir kalian. Itu kata Syiah Rafidhah. Kisahnya bagaimana? Kisahnya itu adalah ketika sebagian seseorang datang kepada Nabi, ya, sebagian riwayat dinyatakan itu adalah seorang bernama Al-Harith, ya, Al-Harith bin Dirar Al-Khuza'i. Nah, Al-Harith bin Dirar Al-Khuza'i dari suku Khuza'ah ini datang kepada Nabi, minta diajari tentang Islam, diajari oleh Nabi, beliau menerima dakwah itu. Kemudian beliau akan menyampaikan Islam ini kepada kaumnya. Al-Harith bin Dirar Al-Khuza'i. Nah, maka sudah ada kesepakatan dengan Nabi, ya Rasulullah, saya akan sampaikan kepada kaum saya akan ajak mereka kepada Islam. Ketika mereka masuk Islam, nanti apa yang harusnya saya lakukan? Di antara perintah Nabi, kalau mereka sudah mau masuk Islam, mau bersyahadat, mau sholat, ya, tentu zakat juga kewajiban mereka. Nah, zakat juga kewajiban mereka. Maka, ambillah zakat dari mereka nanti. Kumpulkan, serahkan kepada

utusanku nanti, aku kirim utusan nanti ke tempat engkau dan kaummu untuk mengambil zakat kaummu. Dengan begitu bergembira, sahabat ini menyatakan, iya ya Rasulullah, kami akan berusaha. Maka dia pun pulang ke kaumnya. Akhirnya Nabi mengutus sahabat Al-Walid bin Uqbah bin Abi Mu'ayt ini sebagai pimpinan pasukan atau sekelompok orang yang bertugas akan ngambil zakat. Masalahnya, dua suku ini dulu di masa jahiliyah bermusuhan. Sekarang sudah sama-sama masuk Islam. Yang akan diambil zakatnya itu kaum yang dulu bermusuhan dengan kelompok orang yang akan ngambil zakat ini. Masalahnya itu. Nah, kemudian ketika terdengar kabar bahwa utusan Rasulullah datang, maka yang sudah mengumpulkan zakat kaumnya Al-Harith bin Dirar ini begitu bergembira. Beliau tidak ingin penyambutan yang biasa-biasa saja. Maka beliau pun mendatangi. Kita tidak perlu mereka datang ke kita. Kita sambut mereka. Kita datangi mereka. Begitu. Nah, pikirannya orang yang mau ngambil zakat ini, mereka nunggu di tempat. Biar kami datang. Seperti itu yang diperintahkan oleh Rasul. Tapi maksud yang baik dari yang mengumpulkan zakat ini adalah, ini kita tunjukkan begitu bergembiranya kita dengan utusan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka ketika datang kabar bahwa kaumnya Al-Harith bin Dirar ini mau menjemput mereka, tersiar kabar, beredar isu, mereka mau nyerang. Mereka mau nyerang. Nah, dan di masa lalu ada permusuhan memang. Maka tanpa tasabut terlebih dahulu, ya, langsung berkesimpulan. Langsung berkesimpulan. Kok begitu ya? Kayaknya mereka mau menyerang kita. Kalau mereka mau menyerang kita, yang kita adalah utusan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka berarti telah murtad, keluar dari Islam. Maka mereka pun balik ke Madinah. Tak jadi ngambil zakat itu. Berdasarkan asumsi. Bukan berdasarkan kepastian bahwa enggak, mereka sudah pasti keluar dari Islam. Mereka sudah pasti mau menyerang kita. Bukan. Tapi asumsi saja. Masalahnya dulu ada masalah permusuhan antar kabilah ini. Nah, maka mereka pun kembali kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan menyampaikan berita bahwa orang-orang itu sudah murtad ya Rasulullah. Maka kami pulang, kami tidak bisa ngambil zakat dari mereka. Nah, akhirnya setelah ditunggu-tunggu, kemana utusan Rasul ini kok tidak datang? Ya, akhirnya Al-Harith bin Dirar datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Datang menemui Nabi dan menyatakan, ya Rasulullah, kami sudah berbahagia akan menyambut utusan Anda. Tapi kenapa enggak datang-datang? Nabi menyatakan, duh, katanya kalian sudah tidak mau menerima Islam. Duh, tidak begitu ya Rasulullah, ketemu saja kami enggak pernah dengan mereka. Nah, maka akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Khalid bin Al-Walid untuk mendatangi kaum itu. Mendatangi kaum itu. Nah, jadi sebelumnya tersiar kabar bahwa kaum ini menghalangi zakatnya. Tidak mau bayar zakat. Nah, ketika sebelumnya Nabi sudah bersiap untuk mengirim pasukan menyerang mereka, maka ada datang klarifikasi dari pihak mereka. Kemudian Nabi kirim utusan lagi untuk memastikan, yang utusannya beda orang sudah, Khalid bin Al-Walid. Ternyata kesimpulan dari Khalid bin Al-Walid, mereka Muslim. Kami mendengar suara adzan mereka ya Rasulullah. Nah, dan mereka menerima kami dengan baik.
Jadi kisah ini masing-masing jalurnya itu ada kelemahan. Masing-masing jalur periwayatannya ada kelemahan. Tetapi ketika dikumpulkan termasuk dari ucapan-ucapan para tabi'in, ya, maka hampir seluruh kitab-kitab tafsir menjelaskan sebab turunnya ayat seperti itu. Kalau Syekh Ahmad Syakir tidak memasukkan itu di dalam kitab Umdatut Tafsir, di naskah kita, di naskah yang difotokopi ini. Karena beliau juga memilah mana riwayat yang sahih, mana yang tidak. Kalau ada riwayat sahih, beliau cantumkan. Jika riwayat itu menurut penilaian beliau sahih, beliau cantumkan. Di sini tidak dicantumkan oleh beliau. Di tafsir Ibnu Katsir yang asli, disebutkan kisah itu. Ada riwayat Ahmad, ada riwayat Ibnu Jarir, ada ucapan tabi'in. Nah, tetapi benang merahnya, kalaupun seandainya kisah itu benar, karena ulama berbeda pendapat. Ada yang menyatakan kisah itu tidak sah, tidak benar. Di antaranya Ibnul Arabi berpendapat sebab turunnya ayat itu terkait dengan sahabat Al-Walid bin Uqbah bin Abi Mu'aid tidak benar. Sebagian ulama menilai itu benar. Memang masing-masing jalur periwayatan lemah, tapi kalau digabungkan semua, jalan ceritanya kita tahu. Maka kalau kita cenderung pada pendapat ulama bahwa sebab turunnya ayat ini adalah terkait dengan sahabat Al-Walid bin Uqbah bin Abi Mu'aid, maka bukan teguran Allah bahwa beliau fasik, tapi teguran Allah bahwa kalian yang termasuk orang beriman, di antaranya Al-Walid bin Uqbah bin Abi Mu'aid, kalau dapat sesuatu berita, jangan terburu-buru ambil kesimpulan, klarifikasi dulu. Jangan sampai engkau menetapkan hukum terhadap suatu kaum yang hukummu itu salah. Nah, jadi bukan Al-Walid bin Uqbah bin Abi Mu'aid sebagai orang fasiknya, tapi orang yang ditegur hendaknya kalau terima berita dari orang fasik itu klarifikasi dulu. Jangan terburu-buru memvonis dia itu, oh dia tidak mau untuk mengeluarkan zakat, dia mau memerangi kita. Jangan terburu-buru begitu. Nah, ini sebagian tambahan faedah, ya. Karena memang orang Syiah menjadikan ini sebagai salah satu syubhat untuk menyatakan bahwa sahabat Nabi enggak bisa kalian terima periwayatannya. Karena ayat Al-Qur'an sendiri melarang untuk menerima langsung berita dari orang fasik, sedangkan sahabat Nabi kalian itu ada yang fasik yang menjadi sebab turunnya ayat itu. Itu syubhat mereka. Nah, maka jawaban kita adalah pertama, riwayat itu diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian melemahkan riwayat itu, termasuk Syekh Ahmad Syakir, tidak memasukkan dalam kitab Umdatut Tafsir. Yang kedua, yang tegas dan jelas itu Allah banyak memuji sahabat Nabi. Di dalam ayat Al-Quran, di dalam hadis yang jelas sahihnya, memuji para sahabat Nabi sehingga muncul kesepakatan ulama Islam bahwa semua para sahabat Nabi itu adil. Tidak ada seorang pun dari sahabat Nabi yang mau berdusta. Berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang sahabat Nabi tidak maksum. Bahkan terjatuh pada sebagian dosa besar. Sebagian mereka. Tetapi kebaikan-kebaikan yang ada pada mereka, perjuangan bersama Nabi, pengorbanan di dalam Islam, ya, musibah yang mereka alami ketika mereka memegang kuat-kuat ajaran Islam, itu bisa menghapus dosa-dosa tersebut karena kebaikannya begitu banyak. Nah, belum lagi banyak di antara mereka yang jelas bertaubat sebelum itu. Nah, tetapi untuk dosa berdusta
sahabat Nabi, tidak ada yang masuk dalam kategori itu. Ini kata sebagian ulama. Kalau dosa-dosa lain mungkin mereka bisa terjatuh. Tapi kalau dalam dosa berdusta atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak sama sekali. Nah. Baik. Sebelum kita lanjut pada ayat berikutnya, atau kurang berapa menit lagi nih waktu kita? Kenapa? Sampai adzan. Enggak kasihan yang sudah siap-siap pulang duluan sebelum mana nih? Enggak. Oh iya, biar Pak Hamim saja yang memutuskan. Kurang berapa menit Pak Hamim? Yang paling jauh. Ya. Artinya sampai di sini atau kurang berapa menit lagi, Pak Hamim? 17:22. 10 menit lagi. Ya, insyaallah. Naam. Barakallahu fikum. Iya. Jadi Pak Hamim ini jangan dianggap mengucapkan ucapan pribadi, tapi mewakili. Ya. Harapan dari banyak orang mungkin. Nah, barakallahu fikum. Baik, tafadhol, jika ada pertanyaan, kita manfaatkan waktu 10 menit. Nah, ya. Ya, tafadhol.

0: Yeah. Naam, barakallahu fikum. Jadi pertanyaannya, ini pertanyaan terkait dengan fikih puasa. Seorang yang berpuasa, kemudian dia melakukan dosa. Melakukan pembatal-pembatal pahala puasa. Apakah itu berdusta atau ghibah. Ya. Dan kalau seandainya seorang terjatuh dalam hal itu, apakah kemudian itu sesuai dengan hadis Nabi, rubbas shaim laisa min siyamihi illa al-ju' wal 'atash atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Betapa banyak orang yang berpuasa tidak ada bagian darinya kecuali hanya lapar dan sebagian menyatakan dan hausnya. Nah, jawabannya benar. Karena memang ada pembatal puasa yang menyebabkan puasa tidak sah, makan, minum, berhubungan suami istri atau mengeluarkan mani secara sengaja, muntah secara sengaja, itu pembatal puasa. Membuat seorang batal puasanya harus mengganti di hari lain. Sedangkan pembatal-pembatal pahala puasa itu adalah dosa-dosa. Bisa mengurangi pahala puasa, bisa membatalkan keseluruhan. Sehingga untuk kasus seperti ini puasanya mungkin sah, tetapi pahala puasanya bisa jadi nol. Bagaimana dengan seorang yang tersadar setelah salah dia bertaubat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Di sini besar harapan masih bisa diselamatkan selama jeda waktu antara perbuatan dosa dengan sadarnya dia itu tidak terlalu lama. Karena dalam sebagian riwayat hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani, disebutkan bahwa malaikat pencatat kebaikan yang ada di sebelah kanan itu masih menunggu. Afwan, malaikat pencatat keburukan, ya, pencatat keburukan itu masih menunggu. Situ saat, 6 waktu. 6 waktu ini tidak tepat kalau diartikan 6 jam. Karena di masa Nabi belum ada hitungan menit, detik, ataupun jam. Tapi 6 waktu. Wallahu alam berapa kadar waktunya. Tapi masih ada masa sebelum dituliskan. Untuk memberi kesempatan, ditangguhkan dulu, siapa tahu dia bertaubat. Nah, kalau masih bisa diselamatkan, taubatnya diterima, besar harapan puasanya, pahalanya masih bisa didapatkan di hari itu. Kalau kemudian seandainya dia tidak terselamatkan puasanya, bagaimana? Apakah bisa diganti dengan hari lain? Ya memang tidak ada jalan lain kecuali dia bertaubat dengan sebenar-benarnya taubat dan dia berusaha memperbaiki puasa-puasa yang tersisa. Tidak ada jalan lain kecuali demikian. Dan bisa jadi, pahala puasa di hari berikutnya, itu dia bisa ngalahkan orang-orang lain. Karena, puasa itu adalah amalan ibadah yang kelipatannya tidak terhitung dalam bilangan 10 sampai 700 kali lipat. Kalau di amal ibadah yang lain. Amal ibadah yang lain disebutkan dalam hadis qudsi 10 kali lipat, bisa 11 kali lipat, bisa 20, bisa 70, bisa terus 700 kali lipat. Illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li, karena itu untukku, kata Allah. Wa ana ajzi bih, dan aku yang akan membalasnya. Bebas, terserah aku. Mau aku beri kelipatan berapa? Karena di dalam puasa itu ada kesabaran. Sedangkan kesabaran itu mendapat balasan tanpa bisa dihitung manusia. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanyalah orang-orang yang sabar saja yang dapat balasannya itu kelipatannya tidak bisa dihitung manusia. Nah, bisa jadi ketika dia perbaiki di hari berikutnya, orang lain mungkin dapat pahalanya kelipatan tertentu. Dia bisa jauh lebih banyak dari orang-orang yang lain karena bentuk kesungguhan taubat dia. Nah, sebagaimana orang yang dulunya kafir, memusuhi Islam, ketika masuk Islam, kebaikan Islamnya melampaui orang-orang yang mendahului dia. Kayak Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Itu sekian orang mendahului beliau dalam keislaman. Tapi beliau nyalip. Beliau melampaui beberapa orang itu menjadi manusia terbaik pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah Abu Bakar. Nah, maka kadang orang yang bertaubat itu hasilnya lebih baik dari orang yang tidak bertaubat dari kesalahan orang itu. Bisa jadi. Tidak menutup kemungkinan. Nah, tetapi menjadi pelajaran bagi kita untuk jangan melakukan pembatal-pembatal puasa ataupun pembatal-pembatal pahala puasa ketika kita berpuasa. Semoga Allah melindungi kita di bulan Ramadan ini dari pembatal-pembatal puasa ataupun pembatal-pembatal pahala puasa. Nah, sampai di sini Pak Hamim. Nah, barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Nah, insyaallah sampai di sini ya kajian kita. Al-afu minkum. Karena memang tadi sempat macet 30 menit lebih. Lebih 30 menit tadi, Masya Allah. Nah, tapi kalau melihat bahwa itu tujuannya perbaikan jalan, ya, maslahatnya untuk kita semua juga, Insya Allah. Maka bagian dari musibah itu, musibah macet, musibah terlambat, dan sebagainya, itu Insya Allah juga baik bagi kita. Nah, kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada sore hari ini di tanggal 2 Muharram 1446 Hijriah atau bertepatan dengan 8 Juli 2024 Masehi, di masjid atau musalla Ummul Mukminin Aisyah di Pulo Lumajang, kita akan memulai kajian Kitabul Buyu' min Manhajis Salikin. Kitabul Buyu', kitab tentang jual beli, atau lebih umum dari itu, pembahasannya adalah pembahasan tentang transaksi bisnis dan perekonomian. Lebih umum dari itu. Nah, dan kita akan mengambil faedah dari kitab Manhajus Salikin karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Si'di rahimahullah, seorang ulama besar, al-faqih, al-allamah, guru dari Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah, yang beliau memiliki karya Manhajus Salikin berisi rangkuman dan ringkasan faedah-faedah permasalahan-permasalahan fikih yang juga tidak jarang disertai dengan penyebutan dalil oleh beliau. Dan sudah dibagikan juga PDF kitab yang mendukung kitab tersebut, Ad-Dalil ala Manhajis Salikin, yaitu kumpulan dalil terhadap penjelasan-penjelasan yang ada di dalam kitab Manhajus Salikin. Nah, kita akan bahas beberapa pembahasan penting terkait dengan jual beli. Yang pertama, kita akan bahas definisi jual beli. Kita akan bahas itu, kita kutip dari ucapan ulama dalam Zadul Mustaqni tentang definisi jual beli atau definisi al-bay'. Kemudian juga insya Allah kita akan bahas pentingnya berilmu tentang fikih jual beli. Kita akan kutip ucapan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, yang beliau melarang orang yang tidak paham agama Islam, tidak paham fikih agama Islam, berjualan di pasar kita. Kemudian juga kita akan sebutkan insyaallah beberapa contoh hadis sahih dan hadis lemah tentang anjuran berdagang, berniaga, berjual beli. Kemudian kita akan bahas juga tentang hukum asal jual beli adalah halal. Yang ini pernyataan dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Si'di rahimahullah. Juga akan disebutkan penyebutan syarat-syarat sah jual beli secara global, dan kita akan mengupas secara lebih mendetail penjelasan syarat sah jual beli yang pertama, yaitu harus ada kerelaan atau keridhaan dari kedua belah pihak. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik dan pertolongan kepada kita. Kita mulai dari pembahasan definisi jual beli, atau apa yang dimaksud dengan al-bay', jamaknya buyu'. Dijelaskan di dalam kitab Zadul Mustaqni fi Ikhtisaril Muqni, waalaikumsalam, karya Abu Najah Musa bin Ahmad Al-Hajjawi yang wafat tahun 968 Hijriah. Beliau menyatakan, wa huwa mubadalatu malin walau fi dhimmah aw manfaatin mubahah kama marrin. Sebagian naskah ada tambahan fi darin bimithli ahadihima 'ala at-ta'bidi ghayra riban wa qardin. Apa yang dimaksud dengan jual beli? Wa huwa mubadalatu malin, pertukaran harta. Pertukaran harta. Sehingga jual beli itu juga bisa berupa barter. Barter. Jadi kalau ada larangan jual beli di masjid, berarti barter pun gak boleh. Barter, kita punya, kita lihat di samping kita ada ikhwah kita kok HP-nya kita inginkan. Kebetulan ikhwah kita itu ingin HP kita. Terus kita barter, deal di masjid. Maka itu tidak boleh. Itu juga masuk kategori mubadalatu malin, pertukaran harta. Walau fid dhimmah, meskipun dalam tanggungan. Walau fid dhimmah, ini lawannya ain, bendanya ditukar. Kalau dhimmah, tanggungan. Jadi kalau misalkan ada orang sepakat terjadi jual beli, dan itu misalkan di luar masjid, ya, dia menyatakan, kok bagus ya mobil ini diparkir di situ, bagus. Gimana kalau 150 juta? Ya, deal, sepakat. Nah, 150 juta itu adalah nominal uang fi dhimmah, tanggungan orang itu. Bukan bendanya. Bukan bendanya. Mobil yang ditawar itu ainnya, bendanya. Tapi alat tukarnya dengan sesuatu yang fi dhimmah. Saya bisa, kalau misalkan 150 juta itu isinya uang 100 ribuan semua, boleh. Tapi kalau boleh juga dengan yang ada 100 ribunya, ada 50 ribunya, totalnya pokoknya 150 juta. Maka itu namanya fi dhimmah. Bukan benda zatnya secara langsung. Dia bisa digantikan dengan nominal yang setara dengan itu. Itu fi dhimmah. Au manfaatin mubahah. Atau manfaat yang mubah. Jadi pertukaran itu bukan hanya harta dengan harta, tapi salah satunya bisa ditukar dengan manfaat yang mubah. Manfaat yang mubah seperti jasa. Jasa memperbaiki rumah. Jasa memperbaiki mobil. Jasa membangun sebuah bangunan. Jadi kalau misalkan kita membeli jasa, itu juga baik. Kita membeli jasa, jasa reparasi, servis barang-barang kita, kemudian kita bayar dengan uang, itu juga masuk kategori baik. Apa contohnya manfaat yang mubah? Kamamarin fidar. Seperti lorong tempat lewat di sebuah rumah. Ada orang bertetangga, ya. Kemudian dia beli, saya beli lorong ini seharga 10 juta. Berarti lorong ini tidak boleh dibangun apapun, tidak boleh dikasih penghalang apapun. Ini tempat saya lewat. Maka itu termasuk jual beli yang mubah, boleh. Dia membeli lorong, akses jalan. Dia beli. Nah, bimithli ahadihima alat ta'bid. Yang semisal dengan salah satu dari keduanya, yang setara, dihargai dengan harga yang setara. Alat ta'bid untuk selamanya. Jadi jual beli itu akadnya untuk selamanya. Kalau sudah saya beli mobil ini, berarti mobil ini berpindah kepemilikan untuk saya selamanya. Setelah itu bebas saya mau manfaatkan sendiri, mau saya hibahkan, mau saya jual, bebas setelah itu. Sifatnya alat ta'bid, seterusnya, selamanya. Nah, yang bukan kategori jual beli adalah kalau dia sifatnya sewa. Kalau sewa bukan selamanya, hanya sementara. Nah, ghairu riba wa qardin, bukan riba maupun peminjaman. Nah, nanti akan ada pembahasan tersendiri bahwa di antara syarat sah jual beli itu adalah tidak boleh mengandung riba. Nah, ini definisinya. Sekarang kita bahas tentang pentingnya ilmu sebelum berdagang. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu menyatakan, "La yabi fi suqina illa man qad tafaqqaha fid din." Jangan berjualan di pasar kami kecuali orang yang faqih, paham dalam aturan agama. Ini ucapan Umar bin Al-Khattab, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi di dalam sunannya, dinilai sanadnya hasan oleh Syekh Al-Albani. Jangan jualan di pasar kami orang yang tidak paham aturan agama Islam, fikih jual beli. Nah, tidak bisa membedakan ini riba atau bukan. Masya Allah. Kita pun kalau ada di masa itu mungkin masuk kategori mundur juga. Kalau kita belum benar-benar paham masalah jual beli. Nah, kemudian kita akan sebutkan dua hadis sahih tentang anjuran berdagang. Juga ada hadis yang mungkin banyak beredar, tapi itu lemah. Hadis yang sahih tentang anjuran berdagang, kata sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, su'ilan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an athyabil kasbi. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang penghasilan terbaik. Apa penghasilan terbaik itu? Faqala, Nabi bersabda, amalur rajul biyadih, pekerjaan tangan yang dilakukan seseorang, ya, dia membuat kerajinan tangan atau dia memproduksi sesuatu dengan tangannya, kemudian dia jual, itu termasuk penghasilan terbaik. Di kalangan para nabi, Nabi Zakaria profesinya apa? Najjaron, tukang kayu. Nabi Zakaria tukang kayu. Nabi Idris penjahit. Penjahit. Nabi Dawud apa? Bikin baju besi kemudian dijual. Ngerantap baju besi kemudian dijual. Nah, itu termasuk amalur rajul biyadih. Pekerjaan tangan yang dilakukan seseorang itu termasuk penghasilan terbaik. Yang kedua, yang termasuk penghasilan terbaik, wa kullu bay'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Jual beli yang mabrur itu adalah jual beli yang terhindar dari penipuan dan pengkhianatan serta diterima di sisi Allah. Jual beli yang mabrur adalah jual beli yang terhindar dari penipuan dan pengkhianatan serta diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini hadis riwayat At-Tabarani dalam kitab Al-Mu'jamul Awsat dari Ibnu Umar, disahihkan Syekh Al-Albani, dan Al-Mundhiri menilai semua perawinya terpercaya. Nah, ini hadis yang sahih. Jadi kalau antum mau memotivasi orang untuk berdagang, pakai hadis yang sahih. Jangan pakai yang palsu atau lemah. Nah, contoh yang sahih ini. Hadis sahih berikutnya juga tentang anjuran berdagang, hadis riwayat Al-Bukhari dari sahabat Az-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhu. La an ya'khudha ahadukum hablah fayatiya bihuzmatil hatab ala dhahrihi fayabi'aha fayakuffallahu biha wajhah khairun lahu min an yas'alan nasa a'tauhu au mana'uh. Apabila seorang dari kalian mengambil talinya, kemudian dia memikul kayu bakar, beberapa kayu bakar diikat, dipanggul, dibawa di punggungnya, fayabi'aha, kemudian ia menjualnya, fayakuffallahu biha wajhah, sehingga Allah muliakan wajahnya. Allah tidak menghinakan wajahnya sampai dia harus meminta-minta kepada orang. Khairun lahu, itu lebih baik baginya, min an yas'alan nasa, dibandingkan dia meminta-minta kepada manusia. A'tauhu au mana'uh, apakah manusia itu setelah dia minta ada yang ngasih, ada yang nolak, itu hina keadaannya. Masih lebih baik dia, kalau dia ada kemampuan, dia punya tali, dia mencari kayu bakar, diikat kayu bakar itu, dipanggul, dibawa, dipikul, kemudian dia jual. Nah, lebih baik dibandingkan dia meminta-minta kepada manusia. Ini hadis riwayat Al-Bukhari dari sahabat Az-Zubair bin Al-Awwam. Az-Zubair bin Al-Awwam itu sahabat, 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Dan beliau jarang meriwayatkan hadis. Jarang sekali. Karena saking berhati-hatinya beliau, khawatir menyampaikan sesuatu yang itu salah sebagai sabda Rasul. Tetapi ini salah satu dari yang jarang itu, yang diriwayatkan oleh Az-Zubair bin Al-Awwam tentang keutamaan seorang berusaha menjual apa yang dia upayakan itu daripada dia meminta-minta kepada manusia. Nah, kemudian ada juga hadis lemah tentang anjuran berdagang. Hadis lemah ini karena mursal. Mursal menunjukkan terputus sanadnya. Tabi'i langsung menisbatkan pada Rasul. Tidak ada sahabat nabinya di dalam hadis itu. Bagaimana lafadznya? Tis'atu a'syarir rizqi fit tijarah. 9/10 rezeki adalah pada perniagaan. 9 dari 10 rezeki, anggap pintu-pintu rezeki ada 10, 9-nya itu dari perdagangan. Pernah dengar hadis ini? Atau belum? Syukur kalau belum. Ana sudah dapat dulu sejak SMA, pernah disampaikan guru ekonomi masalahnya. 9 dari 10 pintu rezeki itu dari perdagangan. Jadi 90%-nya itu dari perdagangan. Nah, hadis ini riwayat Ibnu Abi Dunya dalam Islahul Mal dinilai mursal meskipun para perawinya thiqah oleh Al-Iraqi. Mursal artinya terputus sanadnya. Nuaim bin Abdurrahman menisbatkan langsung kepada sabda Rasul, padahal beliau seorang tabi'i, tidak pernah berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah.
1: Baik.
0: Berikutnya kita bahas matan Manhajis Salikin. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Si'di rahimahullah, al-aslu fihi al-hillu. Secara asal, hukum jual-beli adalah halal. Hukum asal jual-beli adalah halal. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, wa ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Ini Quran Surah Al-Baqarah ayat 275. Nah. Kemudian kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Si'di rahimahullah, fajami'ul a'yani min aqarin wa hayawanin wa athathin wa ghairiha yajuzu iqa'ul uqudi 'alayha idza tammat syurutul bay'. Fajami'ul a'yan, segala jenis benda tertentu, min aqarin. Aqar itu sebutan untuk aset yang tak bergerak. Tanah, rumah, pohon atau kebun, itu aqar. Fajami'ul a'yan, segala jenis benda tertentu, min aqarin, berupa aset tak bergerak. Wa hayawanin, hewan. Wa athathin, perabotan asas itu perabotan perlengkapan rumah tangga wa ghairiha dan selainnya yajuzu iqa'ul uqudi 'alaiha idza tammat syurutul bai', boleh diakadkan dalam jual beli jika terpenuhi syarat-syarat jual beli. Jika terpenuhi syarat-syarat jual beli. Nah, maka di bagian awal Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah menjelaskan apa saja syarat sah jual beli. Kita mungkin hanya membahas poin yang pertama, tapi kita jelaskan dulu apa saja syarat-syarat sah jual beli yang beliau sampaikan. Ada 5 syarat sah jual beli. Yang pertama, saling ridho antar penjual dan pembeli, saling rela. Nah, tidak ada unsur paksaan. Yang kedua, tidak mengandung unsur gharar dan jahalah. Tidak ada sisi ketidakjelasan. Barangnya jelas, harganya jelas, alat tukar pembayarannya jelas, kapan diserah terimakannya juga jelas. Nah, kemudian yang ketiga, sang penjual adalah pemilik barang itu atau diizinkan untuk menjualnya. Misalkan dia wakil dari pemilik. Di sang penjual adalah pemilik barang itu atau diizinkan untuk menjualnya. Dan ia adalah seorang yang baligh dan rasyid. Rasyid itu cakap bertransaksi. Nah, ini 3 poin yang kita sebutkan. Tersisa 2. Syarat sah jual beli yang pertama, saling ridho antara penjual dan pembeli. Yang kedua, tidak mengandung unsur gharar dan jahalah. Tidak ada unsur ketidakjelasan. Jelas semuanya. Barang yang mau dibeli jelas. Sudah ada pada penjual. Alat tukar pembayarannya jelas. Kesepakatannya sudah jelas. Kapan diserah terimakan jelas. Nah, yang ketiga, sang penjual adalah pemilik barang itu atau diizinkan untuk menjualnya. Dan ia adalah seorang yang baligh dan rasyid, cakap bertransaksi. Nah, syarat yang keempat, tidak mengandung riba. Tidak mengandung riba. Ya, tidak mengandung riba. Suatu saat akan ada pembahasan tersendiri. Kita di sore hari ini hanya akan membahas satu poin yang pertama saja. Riba itu seperti apa, barang-barang ribawi apa saja, mana yang harus diserah terimakan secara kontan, tidak boleh ditunda, mana yang tidak boleh ada kelebihan. Itu akan dibahas di kajian tersendiri insya Allah. Yang kelima, akad jual belinya tidak mengandung keharaman syar'i. Syarat sah jual beli yang kelima, akad jual belinya tidak mengandung keharaman syar'i. Baik dalam jenis barang yang diperjualbelikan, cara memperjualbelikannya, maupun tujuan jual belinya. Akad jual belinya tidak mengandung keharaman syar'i. Baik dalam jenis barang yang diperjualbelikan. Tidak boleh jual beli bangkai, jual beli khamer, jual beli alat musik misalkan. Jenis barangnya harus bebas dari keharaman syar'i. Demikian juga cara memperjualbelikan. Ada cara memperjualbelikan yang itu mengandung kedzaliman. Seperti talakir rukban. Di luar pasar sudah dihadang calon pembeli. Itu cara memperjualbelikannya yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, maupun tujuan jual belinya. Kita tahu dia mau beli pisau dari kita untuk kejahatan. Sudah kelihatan dari indikasi atau dia jelaskan, maka jangan diteruskan jual ke dia, terlarang untuk itu. Nah, tapi dijual untuk keperluan yang mubah boleh. Itu akan ada pembahasan tersendiri insyaallah. Jadi ini 5 poin syarat sah jual beli yang kita sore ini akan lebih fokus pada poin yang pertama. Nah. Kemudian kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Si'di rahimahullah, "Famin a'dhami syuruti asyartul awal ar-ridha." Di antara syarat-syarat terbesar adalah syarat pertama keridhaan, kerelaan, lapang dada. Tidak ada paksaan. Nah. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Illa an takuna tijaratan an taradin minkum." Kecuali dengan perniagaan yang dilakukan saling ridho di antara kalian. Kalau kita baca ayatnya secara lengkap, surah An-Nisa ayat 29, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili." Jangan kalian memakan harta antar kalian secara batil. Menipu, merampas, mencuri, termasuk juga transaksi yang batil. Perjudian, ya, riba, itu memakan harta secara batil. "Illa an takuna tijaratan an taradin minkum." Kecuali dengan perniagaan yang dilakukan saling ridho di antara kalian. "Wala taqtulu anfusakum, innallaha kana bikum rahima." Janganlah kalian membunuh jiwa kalian. Jangan kalian bunuh diri, jangan juga membunuh saudara kalian. Karena dia bagian dari kalian juga. "Inna Allaha kana bikum rahima." Sesungguhnya Allah Maha penyayang terhadap kalian. Quran surah An-Nisa ayat 29. Nah. Di dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullah, Al-Imam Ibnu Katsir itu kan seorang ulama Syafi'iyah, ya. Ketika menafsirkan ayat ini, larangan memakan harta saudara kita secara batil kecuali dengan perniagaan yang dilakukan atas dasar saling rela, beliau menjelaskan bahwa Al-Imam Asy-Syafi'i berdalil dengan ayat ini bahwa jual beli tidak sah kecuali dengan qabul. "Wa min hadhihi al-ayatil karimah ihtajja Asy-Syafi'i rahimahullah ala annahu la yashihul bai' illa bil qabul." Dari ayat yang mulia ini, Asy-Syafi'i, semoga Allah merahmatinya, berdalil dengan ayat ini bahwasanya tidak sah jual beli kecuali dengan ada lafaz, "Ya, saya terima." Qabul. "Li'annahu yadullu 'ala at-taradi nassan." Karena pernyataan "saya terima" atau qabul itu menunjukkan saling rela. Secara nas tidak bisa ditafsirkan lain, sudah jelas rela itu sudah. "Bi khilafil mu'athah fa innaha qad la tadullu 'ala ar-ridha wala budd." Beda dengan cuma sekedar saling menyerahkan, saling terima. Ngasih uang, terima barang. Kalau menurut Asy-Syafi'i belum menunjukkan ridha. "Wa khalafal jumhur fi dzalik." Sedangkan jumhur ulama yang lain dari kalangan empat madhab, tiga ulama empat madhab itu menyelisihi pandangan Al-Imam Asy-Syafi'i ini. Malikun wa Abu Hanifah wa Ahmad wa ashabuhum. Al-Imam Malik, Abu Hanifah, Ahmad dan murid-murid mereka. Fara'au annal aqwal kama tadullu 'ala at-taradi wa kadzalika al-af'al tadullu fi ba'dil muhal qat'an. Mereka berpandangan, iya, ucapan itu menunjukkan kerelaan. Tapi perbuatan juga menunjukkan kerelaan. Orang naruh, tanya ini berapa pak? Ini 10 ribu. Ya sudah, diambil. Sudah dikasih 10 ribu. Itu sudah cukup. Itu menunjukkan keridhaan. Kata tiga imam madhab. Malik, Abu Hanifah, dan Ahmad serta murid-murid mereka. Nah. Fasahhahu bay'al mu'atah mutlaqan. Sehingga jumhur ulama, Al-Imam Malik, Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Ahmad, menyatakan sah jual beli cuma sekedar mu'atah, saling serah terima. Cukup sudah menunjukkan ridha. Kalau tidak ridha, ya ada ucapan, loh, kok diambil barang saya, kan gitu. Tapi kalau sudah diserahkan, diterima, maka itu sudah cukup menunjukkan kerelaan. Nah, ada sebagian orang bilang, pokoknya saya ikut Imam Asy-Syafi'i. Bisa jadi banyak perniagaannya yang tidak sah. Kalau dia ngotot fanatik pada satu madhab saja. Bilang, pak, terima gitu. Mau belanja di mall, mau di mana saja, di pasar. Dia harus nunggu orangnya, ya saya terima, saya jual. Gitu. Dia bilang, saya beli pak, nunggu orangnya bilang, ya saya jual. Kalau belum bunyi, belum sah. Nah, penjual juga begitu, dia harus maksa pembelinya, bilang terima. Saya jual pada Anda, bilang terima. Gitu. Nah, maka Al-Imam An-Nawawi rahimahullah sebagai salah satu ulama Syafi'iyah, juga memandang bahwa hibah itu pun mestinya juga dengan ijab kabul. Maka ketika surban beliau dicuri oleh pencuri, maka beliau mengejar pencuri itu. Ini rencana saya hibahkan sekalian, kasihan orang itu. Dikejar, maka pencurinya lari juga. Oh, saya dikejar sama pemiliknya. Nah, maka dari kejauhan terpaksa Al-Imam An-Nawawi menyatakan, pak, saya sudah hibahkan kepada Anda, bilang saya terima, bilang saya terima. Nah, itu bagian dari fikih Syafi'iyah sebenarnya. Nah, jadi kita tahu bahwasanya kalau Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menilai saling ridha itu dalam jual beli harus ada unsur ijab kabulnya. Yang satu bilang saya jual, yang satu bilang ya saya terima, saya beli. Atau yang satu bilang saya beli ini, ya satu bilang ya saya terima, saya jual. Nah, tapi imam empat madhab yang lain, tiga imam yang lain berpandangan tidak harus diucapkan. Nah, dengan pemahaman seperti ini, maka kita akan mudah menyadarkan saudara-saudara kita bahwa tidak mungkin kita bisa fanatik pada satu madhab. Kita

0: fikih ulama-ulama itu. Tidak mungkin kita langsung memahami ayat, memahami dalil, hadis langsung dengan pemikiran kita sendiri. Tidak bisa. Harus dengan bimbingan ulama, di antaranya imam 4 madhab itu. Tetapi untuk fanatik tidak boleh keluar dari satu madhab, tidak ada yang bisa menerapkan itu. Nah, pasti ada beberapa hal yang dia selisihi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini syarat yang pertama tentang saling ridho. Kemudian di bagian akhir kita sebutkan hadis la yahillu malimri'in muslim illa bitibi nafsin minhu. Tidak halal harta seorang muslim kecuali yang dia serahkan dengan kerelaan hatinya. Tidak halal harta saudara kita kalau dia tidak serahkan kepada kita dengan kerelaan hatinya. Baik itu jual beli, sewa menyewa, hibah, semuanya menjadi halal jika sang pemilik menyerahkan dengan kerelaan hati. La yahillu mali mri'in muslim illa bi tibi nafsin minhu. Tidak halal harta seorang muslim kecuali yang dia serahkan dengan kerelaan hatinya. Ini hadis riwayat Ahmad Ad-Darqutni Al-Baihaqi, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami. Nah, kalau ada orang tahu kita suka sesuatu, maka jangan kita mancing-mancing supaya dia ngasih dengan sungkan. Itu pada hakikatnya dia tidak rela sebenarnya. Nah, jadi ini menjadi patokan bagi kita, termasuk haram harta saudara kita kecuali yang dia serahkan dengan bentuk transaksi apapun, jual beli, sewa menyewa, hibah atau hadiah, ya, yang diserahkan dengan kerelaan hatinya. La yahillu mali mri'in muslim illa bi tibi nafsin minhu. Baik. Ini yang saya susun dalam slide kita, hanya 12 slide saja, karena juga mempertimbangkan kadang ada yang ingin pulang sebelum maghrib. Kalau slide-nya lebih dari 12 itu nanti agak tersendat keinginannya. Nah, baik. Sebelum kita akhiri, mungkin ada yang perlu disampaikan. Tafadhol. Ya.
1: Silakan. Kaitannya dengan keriduan pembeli, Ustaz. Apabila kita punya saudara di luar kota dan ada barang yang ada di kota lain tapi tidak ada di kota kita, misalnya seperti apel Malang, adanya di Malang misalnya. Kalau kita mengatakan belikan apel di sana, nanti kalau antum pulang ke Lumajang bawakan. Nah, ternyata si orang yang dititipi ini menambah dari harga yang dia beli dengan harapan itu jasa bagi saya yang sudah membelikan, tapi tidak diinformasikan. Ketika dia membeli 10.000 per kilo, dia ketemu dia sebutkan 15.000 per kilo. Nah, ini kan si pembeli tidak tahu dan bisa jadi dia tidak ridho. Yang seperti ini bagaimana, Ustaz?
0: Nah, terkait dengan jasa titip biasanya, ya, atau just tip kalau sebagian orang mengkomersialkan itu secara lebih formal. Nah, bagaimana kalau kita ingin beli sebuah barang atau sebuah produk yang ada di sebuah daerah, tidak ada di daerah kita, kemudian yang dititipkan itu menjual ke kita tanpa keridhaan dari kita. Nah, maka ini sebenarnya kalau kemudian kita, ya sudahlah, kita mau melanjutkan transaksi itu. Meski awalnya ada unsur kaget, ada unsur terpaksa, tapi hasil akhirnya ya sudahlah, saya ikhlaskan. Dari sisi sahnya sah, tapi dari sisi berdosa kita khawatir.

0: Masuk orang yang tidak amanah, pihak yang dititipi tadi. Karena secara asal fungsi dia adalah sebagai orang yang dititipi. Bukan transaksi antara pembeli dan penjual. Tetapi dia memposisikan diri sebagai penjual. Nah, bagi orang yang dititipi, hendaknya dia bersikap amanah. Kalau mau dijual, bilang di awal. Ya, tapi saya mau, cuma nanti harganya segini ya. Dan beritahukan secara jelas bahwa itu saya jual lagi. Dengan konsekuensi kalau dia mau jual, seandainya kita batal, itu ada khiar. Dibawa ke sini dari Malang ke Lumajang, perjalanan sudah 2 hari misalkan. Ya. Kemudian setelah dilihat, oh afwan enggak jadi. Kalau titip jangan enggak jadi, kasihan yang sudah terlanjur beli kan kalau titip. Makanya beda antara titip dengan jual beli kita dengan dia. Kalau jual beli kita dengan dia, orang itu sebagai penjual, kita pembeli. Dan ketika ketemu al-bayyi'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa, kedua orang, penjual dan pembeli, punya hak pilih. Mau lanjut atau batal. Mau lanjut atau batal. Maka terapkan khiyar juga. Jangan mengeluh kalau ternyata batal. Karena Anda memposisikan sebagai penjual. Bukan wakil. Kalau wakil, ya dia terima saja amanah itu. Kemudian dia gunakan jabatan dia sebagai wakil sekedar membelikan. Nah, dan wakil itu sebenarnya boleh aja dia bilang, tapi ongkos bensinnya begini, sebutkan di awal. Kalau enggak, saya enggak mau jual, enggak mau belikan. Supaya tidak sama-sama memberatkan. Karena yang titip juga berprasangka mungkin itu tidak memberatkan, toh teman dekat. Yang satu mikir, teman dekat kok enggak mikir temannya. Nah, makanya harus diperjelas di awal. Harus diperjelas di awal. Nah, barakallahu fikum. Nah, mungkin ada lagi?
1: Kalau misalkan kita lihat dari hadis riwayat Tabrani yang dibaca tadi tadi ya. Apakah suatu pekerjaan itu bisa dikatakan memiliki tingkatan yang utama, kemudian ada di bawahnya lagi, kemudian di bawahnya lagi gitu ya. Artinya dalam hal jual beli ya, seorang yang berjual beli itu sepertinya memang dia memiliki keutamaan gitu ya, karena dibahas di dalam sebuah hadis gitu ya. Bagaimana dengan orang yang bekerja apa ikut orang ngoli gitu loh Cat. Nah, ya misal contoh ya, ya. Itu yang pertama ya. Ah itu contoh. Enggak nyebut itu Cat. Enggak. Terus kemudian yang kedua itu bagaimana dengan orang yang menjual jasa, kemudian dia ini tidak menyebutkan apa ya tarifnya kepada orang yang dia misalkan ya. Ya. Kemudian pada saat selesai si orang yang mendapatkan apa ini ya apa jasa ini, dia kemudian baru bertanya, Pak pinten Pak, ngaten nggih. Ya. Nah, tiba-tiba bagi orang ini pukul larang gitu. Ya. Nah, apakah kita sebagai orang yang menjual jasa ini lebih baik untuk menyampaikan dulu di awal, atau kadang kita membeli barang atau membeli makanan di sebuah warung, setelah mau bayar keblowok, bagi kita merasa kok keblowok ini lewarang ya, gitu. Nah seperti itu gimana tadi? Apakah harus dikasih tarif atau gimana gitu? Jaga lahir tadi. Iya, jantung. Iya.
0: Nah, barakallahu fikum. Pertanyaan yang pertama tentang apakah memang penghasilan atau profesi itu bertingkat-tingkat sehingga disebut at-tiyabil kasb. Nah, secara zahir memang menunjukkan bertingkat-tingkat dari sisi keutamaan. Tapi yang dipandang dalam satu hadis ini adalah satu sisi. Ada hadis lain yang menjelaskan tentang seberapa besar manfaat itu bagi manusia. Ya. Dan memang ada perbedaan pendapat ulama tentang masalah apa sih pekerjaan yang paling utama. Kalau tidak hanya melihat satu hadis ini saja, maka sebagian ulama ada yang berpandangan yang paling utama adalah bertani karena unsur tawakalnya besar. Itu pandangan sebagian ulama, pandangan dari An-Nawawi di antaranya kalau saya tidak salah. Nah, tetapi Nabi memberikan kaidah secara umum, ya, amalur rajul biyadih itu juga bisa masuk kategori pertanian itu. Kalau dia punya sendiri, nanam sendiri juga. Nah, kemudian juga setiap jual beli yang mabrur, yang tidak ada unsur penipuan, tidak ada pengkhianatan, dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya demikian ini juga bagi orang yang tidak mampu berjual beli secara langsung karena keterbatasan modal, sehingga dia kemudian menjadi orang yang bekerja pada orang lain, dia juga punya saham pada penghasilan terbaik itu. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam saja di awal-awal sebelum menikah dengan Khadijah, beliau mengelola perniagaan Khadijah. Istilahnya dia, beliau tidak bekerja sebagai modal sendiri, usaha sendiri, tidak. Nah, maka banyak faktor yang membuat sebuah pekerjaan atau profesi itu sangat bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi intinya adalah bagaimana kita berusaha untuk menjaga bersihnya penghasilan kita dari hal-hal yang haram. Kalau dia sebagai pekerja, jadilah pekerja yang baik, jadilah pekerja yang sifatnya amanah, ya. Kalau dia memang bekerja untuk dirinya sendiri, bersyukurlah dan jangan iri dengan orang-orang lain yang ternyata bukan bekerja sendiri tapi penghasilannya mungkin lebih besar. Nah, maka sisi pandang itu perlu diarahkan pada masing-masing sesuai porsinya. Nah, kalau dikatakan apakah memang bertingkat-tingkat? Ya, memang bertingkat-tingkat. Karena sebutan hadisnya, su'ilan Nabi SAW an atyabil kasbi, ditanya tentang penghasilan terbaik. Berarti beliau tidak menggeneralisi, semuanya sama, enggak. Berarti memang ada hal yang lebih utama. Kemudian yang kedua, kalau misalkan apakah harus seorang menjelaskan tarifnya di awal? Itu yang lebih baik dan akan menghilangkan potensi perselisihan. Itu yang lebih baik. Kalau dia tidak mematok tarif, maka siap terima berapapun yang mau dibayar. Seharusnya kan begitu. Orang misalkan bekerja ngelas misalkan, tapi dia tidak ingin matok tarif, ini teman saya sendiri, ini saudara saya sendiri, sudahlah silakan berapa saja. Ya kalau dikasih kurang dari harapan, di luar ekspektasi dia, jangan ngersu loh, karena dia tidak matok tarif juga gitu. Kalau ingin aman dari itu, maka sebutkan di awal berapa tarifnya, dan itu yang lebih selamat bagi semua pihak. Itu lebih selamat. Kalau dikatakan apakah harus, tidak harus, selama tidak dijadikan sebagai sarana kedzaliman. Sarana kedzaliman itu yang ternyata getok harga berlebihan, dan itu terjadi di banyak tempat, warung yang diperkirakan cuma keluar 100 ribu, ternyata 500, ada yang 700. Ya, itu ada unsur kedzaliman di sana. Ada unsur kedzaliman. Nah. Oh, ya. Mungkin ada lagi? Ya.
2: Saya ingin faedah dari Ustaz masalah pembelian online. Karena kita selama ini kan tidak tahu barang aslinya. Gimana itu baik itu yang COD maupun yang tidak. Mohon faedahnya ini semua. Itu tak cukup.
0: Nah. Jadi pembelian secara online, hukum asalnya mubah. Hukum asalnya mubah jika tidak mengandung unsur ghoror dan jahalah, jelas begitu. Memang semua potensi penipuan ada, semua potensi penipuan ada. Dan kalau bisa jangan sesuatu yang sangat bernilai sekali, yang sangat rentan kita ditipu karena kita belum tahu kredibilitas penjualnya. Tidak tahu ini asalnya tempatnya di mana, karena beberapa kejadian memang dimanfaatkan. Artinya beberapa transaksi awal itu berjalan normal, setelah orderannya besar sekali, maka orangnya menghilang. Itu kejadian beberapa kasus. Jadi order satu dilayani dengan baik, cepat dikirim barangnya sesuai dengan yang diminta. Order dua begitu juga. Oh, amanah berarti ini. Tapi tidak pernah ketemu sama sekali. Akhirnya order banyak, kulaan dijual lagi rencananya. Habis jutaan. Setelah itu ternyata ditunggu-tunggu tidak dikirim-kirim. Akunnya ternyata tidak bisa dilacak. Nah, ini contoh suatu hal yang riskan, ya. Ketika kita terlalu mempercayakan dan memberikan nominal yang besar pada sebuah transaksi jual beli online. Dan sebagian ikhwah kita di luar daerah, di luar Jawa, ada yang beli bibit-bibit pertanian, ya, lewat apa marketplace tertentu, ya. Kemudian setelah ditunggu, pesan bibit timun kok dikirim bibit yang lain, bibit cabai misalkan. Dan setelah itu proses returnya juga repot gitu loh. Mau dikembalikan ulang juga ribet. Nah, itu salah satu resiko. Tetapi kalau dikatakan apakah haram, tidak. Hukum asalnya halal seperti yang dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'idi itu, hanya saja lebih rentan terjadi penipuan di sana kalau kita belum benar-benar tahu orangnya. Tapi kalau spesifikasinya jelas, estimasi sampainya kapan, ya, itu tidak ada unsur goror dan jahalah, maka hukum asalnya tidak mengapa. Nah, baik. Kalau dikatakan ada unsur penipuan dari jual beli online, jual beli yang normal, transaksi yang normal juga banyak, gitu. Nah, wallahu a'lam. Hanya saja sebagai bentuk nasihat untuk proteksi kita agar terhindar dari penipuan-penipuan itu, kalau belum jelas kredibilitas dari penjual itu, kalau sekedar beli barang-barang yang tidak terlalu mahal, ya, yang kita mungkin siap dengan resiko kadang tidak terkirim atau rusak atau apa, ya sudah tidak apa-apa. Tapi kalau untuk suatu barang yang cukup mahal bagi kita, mengeluarkan banyak biaya bagi kita, hendaknya kita beli kepada yang benar-benar terpercaya. Nah, wallahu a'lam. Baik, mungkin ada lagi?
3: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kami pernah dengar bahwa apabila barang yang kita menyuruh orang titip, Ustaz, ya.
0: Iya.
3: Itu kalau kita tidak memberikan uangnya, orang yang dititipi itu boleh mengambil labanya, Ustaz. Tapi ketika kita menitipkan dengan uangnya, maka haram untuk mengambil labanya. Begitu.
0: Nah, di situ tergantung bagaimana akadnya, akad pesanannya bagaimana. Ya, kalau akad pesannya adalah titip dan diketahui bersama bahwa maksud titip itu tidak mengambil keuntungan sama sekali, maka posisinya adalah sekedar sebagai perwakilan saja. Sebagai perwakilan dari orang yang titip itu. Nah, dia tidak boleh untuk ngambil keuntungan sama sekali. Tapi kalau di awal dia sebutkan, sudahlah, sampean mau jual ke saya juga silakan, yang wajar. Itu tidak ada masalah. Itu tidak ada masalah. Sehingga memang harus diperjelas di awal. Tapi hukum asal, sebatas yang saya tahu, orang titip itu tidak mengira orangnya akan menjual ke kita dengan mengambil laba. Itu persangkaan asal kita. Mayoritasnya kalau kita titip kepada teman baik atau apa, maka biasanya adalah, ya sudah, mumpung Anda di sana, atau saya ganti transportnya misalkan. Maka itu adalah sesuatu yang sifatnya titipan, dan kita tidak memposisikan diri kita membeli ke dia, baik barangnya sudah kita kirim atau barangnya atau uangnya. Uangnya belum kita kirim atau sudah kita kirim. Tergantung dari bagaimana bentuk akad yang dipahami bersama. Nah, wallahu a'lam. Ya. Gitu ya. Kecuali kalau itu urufnya, Urf itu kan bisa kembali ke daerah tertentu, wilayah tertentu ya. Urf itu adalah sesuatu yang seakan-akan menjadi kesepakatan tidak tertulis. Itu urf. Kalau memang itu menjadi urf bagi sebuah tempat, sebuah pasar, maka diterapkan dengan urf itu. Tapi kalau terjadi konflik, maka buktikan bahwa itu memang urf di sana. Buktikan itu artinya ketika ditanya kepada orang lain yang ada di wilayah itu, mereka sepakat, ya memang begitu aturannya, yang kami pahami begitu, itu urf namanya. Padahal mereka tidak saling bersepakat untuk menipu orang ini, enggak, itu memang sudah urf di situ. Kalau sudah kamu kirim uangnya, berarti saya akan menjual ke kamu. Kalau itu memang urf bagi sebuah wilayah, maka berlaku kaidah al-'adatu al-muhakkamah, adat itu yang diterapkan, kebiasaan yang berlaku di sana yang diterapkan. Nah, Allahu a'lam. Ya.
1: Tak berarti mengap harga orang yang dititipi barang itu ya, ya. Mengap harga tanpa bilang ke yang nitip, kemudian yang apa nitip itu tidak ada masalah, berarti itu boleh.
0: Ya.
1: Secara hukum asal boleh.
0: Ya, boleh.
1: Boleh saja.
0: Boleh.
1: Oh iya.
0: Kalau memang dari pihak itu sudah paham, kamu ambil margin berapapun enggak apa-apa. Oh. Sudah. Saya akan ganti dengan itu. Maka yang demikian enggak ada masalah insyaallah. Ketika dia rela dengan harga segitu. Nah. Baik. Mungkin sampai di sini ya. Kajian kita.
1: Sekali lagi, Pak.
0: Oh, oke. Okay.
2: Zakaria. Hukum jual beli kohe.
0: Apa itu?
2: Kohe, kotoran hewan.
0: Ya.
2: Pupuk.
0: Ya. Apakah hukum jual beli kotoran hewan, pupuk, kembali kepada hukum apakah najis atau tidak, sehingga itu menjual najis atau tidak. Kalau kotoran hewan, dalam madhab Hanabilah, hewan yang dagingnya halal dimakan, ayam, sapi, kambing, ya, maka yang demikian ini halal. Artinya apa namanya, menjual pupuk kandangnya itu halal saja, dia tidak najis, dia tidak najis. Nah, tetapi kalau dia kotoran hewan yang najis, tergantung apakah diproses dulu sehingga menjadi suci, atau dijual begitu adanya dalam kondisi statusnya najis. Kalau dalam kondisi statusnya najis, sebagian ulama menilai bahwa menjual barang najis itu haram. Menjual barang najis adalah haram. Tapi kalau pupuk kandang tadi itu dari kotoran ayam, kotoran sapi, kotoran kambing, ya, yang daging hewan-hewan tersebut halal dimakan, hukumnya tidak najis. Meskipun kotor, tapi dia tidak najis secara syar'i. Kotor dia perlu dibersihkan, iya. Tetapi untuk mempengaruhi ibadah sholat kita, tidak. Nah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika belum dibangun masjid, beliau bersabda, "Shallu fi marabidil ghanam." Salatlah kalian di kandang kambing. Nabi melarang salat di kandang unta bukan karena najisnya, tetapi karena sifat dan perilaku unta itu seperti syaitan. Nah, demikian juga ketika Nabi tawaf haji wada, Nabi sa'i dan berbagai aktivitas-aktivitas manasik lainnya, beliau naik kendaraan atau hewan yang di situ sangat sangat berpotensi, sangat mungkin untuk buang kotoran dan sebagainya di sana. Tapi tidak ada perintah khusus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau pun tidak menyediakan perlakuan khusus untuk ditadahi dulu atau bagaimana, enggak. Nah, maka pendapat dari sebagian ulama yang menilai bahwa apabila hewan itu dagingnya halal dimakan, maka kotorannya meskipun dia kotor tetapi tidak najis. Nah, wallahu a'lam. Ini mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan kita di sore hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh allahumma salli ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala allahu ta'ala fi kitabihil karim: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وعليكم السلام. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kajian kita di sore hari ini di Musalla Aisyah, Genteng Sari, Pulo, Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang, pada 16 Muharram 1446 Hijriah atau bertepatan dengan 22 Juli 2024 Masehi, insyaallah kita akan melanjutkan kajian fikih Kitabul Buyu' min Manhajis Salikin. Pembahasan fikih jual beli atau fikih terkait dengan muamalah bisnis, mencari keuntungan, ya. Dari kitab Manhajus Salikin karya Al-Faqih Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, salah satu guru dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Kalau pada kajian sebelumnya, kajian yang pertama, karena kita sekarang berada di kajian yang kedua, di kajian yang pertama kita telah mengetahui bahwa hukum asal jual beli adalah halal. Tetapi ada syarat-syarat sah jual beli. Syarat sah jual beli yang pertama sudah kita bahas di kajian sebelumnya, yaitu saling ridho. Ada sikap saling rela antara penjual dan pembeli. Dan insya Allah kita akan masuk pada syarat sah jual beli yang kedua pada sore hari ini, yaitu jual beli itu tidak boleh mengandung unsur gharar dan jahalah. Gharar dan jahalah itu sama-sama bermakna ketidakjelasan. Tapi sebagian ulama ada yang mengarahkan gharar itu pada ketidakjelasan apakah bisa diserah terimakan atau tidak. Sedangkan jahalah itu ketidakjelasan dalam hal barang yang ditransaksikan atau uang yang dijadikan alat pembayaran. Tidak jelas di situ. Maka harus jelas. Jual beli itu harus jelas, bisa diserah terimakan, jelas harganya, jelas barangnya. Nah, kita baca penjelasan dari Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Si'di rahimahullah di dalam kitab Manhajus Salikin. Asy-syartu tsani, syarat yang kedua, ya, penyebutan asy-syartu tsani ini mungkin saja bagian dari pernyataan Syekh atau tambahan untuk memudahkan. Tambahan dari pihak yang menyusun dan mengurutkan. Asy-syartu tsani, syarat yang kedua, syarat sah jual beli yang kedua, wa an la yakuna fiha gharrun wa jahalah. Jual beli itu tidak mengandung gharar dan ketidakjelasan. Li'anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam naha an bai'il gharar. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari jual beli gharar. Nabi melarang jual beli yang mengandung unsur tidak jelas. Sehingga nanti akan ada spekulasi yang besar. Nah, ketidakjelasan itu ada unsur kedzaliman, memakan harta orang secara batil, berpotensi menimbulkan permusuhan. Nah, naha an bai'il gharar. Nabi melarang dari jual beli yang mengandung unsur gharar. Nah, dan ini berlaku kata sebagian ulama untuk semua transaksi atau muamalah yang sifatnya mencari keuntungan, komersial. Tidak boleh ada unsur gharar. Ini hadis riwayat Muslim. Larangan Nabi jual beli gharar itu hadis riwayat Muslim. Sahabat yang meriwayatkan adalah sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Nah, ini yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah di dalam kitab Manhajus Salikin. Nah, kemudian kita perlu tahu definisi dari gharar. Kita perlu mengutip ucapan ulama yang menjelaskan definisi apa itu gharar yang tidak boleh ada pada jual beli. Nah, kalau secara bahasa ada penjelasan dari Al-Khattabi bahwa gharar itu sesuatu yang tidak nampak. Misalkan sesuatu itu dilipat, lipatan ini kita tidak tahu dalamnya apa. Maka itu menunjukkan gharar ini suatu hal yang tersembunyi, tidak jelas. Itu secara bahasa. Adapun secara istilah, Al-Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitab Zadul Ma'ad. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab Zadul Ma'ad. Nah, kitab Zadul Ma'ad ini karya Ibnu Al-Qayyim yang bisa dikategorikan masuk bidang keilmuan sirah Nabi, bisa. Bidang keilmuan fikih, bisa. Bahkan sebagian orang-orang yang disebut dengan habaib itu ada yang suka dengan Zadul Ma'ad. Nah, di dalam kitab Zadul Ma'ad, Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menyebutkan definisi dari gharar. Meskipun tidak secara eksplisit beliau, beliau mengisyaratkan. Apa itu gharar? Ma la yu'lamu husuluhu aw la yuqdaru ala taslimihi أو لا يعرف حقيقته ومقداره. لا يعلم حصوله, yang tidak diketahui hasilnya. Ada hasilnya atau enggak nanti, enggak jelas. Nah, bisa didapatkan atau tidak, enggak jelas. أو لا يقدر على تسليمه, atau tidak mampu diserah terimakan. Ada kemungkinan bisa diserah terimakan, ada kemungkinan tidak. Belum jelas. أو لا يعرف حقيقته, atau hakikatnya belum diketahui. Nanti akan disebutkan contoh-contoh jual beli gharar yang terlarang itu seperti apa. Nah, hakikatnya belum tahu. Kalau ada orang misalkan, saya jual yang ada di saku saya. Hakikatnya orang yang mau beli belum tahu apa yang ada di saku itu apa. Saya jual 100 ribu, mau apa enggak? Untung-untungan, karena dia enggak ngerti. Sakunya enggak transparan, enggak kelihatan. Maka belum diketahui hakikatnya. Wa miqdaruhu, atau dia sudah tahu sesuatu dimasukkan ke sini, bendanya tahu, tapi kadarnya berapa besar, itu dia enggak tahu masih. Apakah dimasukkan ke dalam karung, dimasukkan ke dalam sebuah ruangan. Dia tahu bendanya, tapi kadarnya belum tahu. Maka ini juga gharar. Nah, ini yang dijelaskan oleh Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad. Kemudian, Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, menjelaskan kenapa gharar itu dilarang. Kita semua yakin bahwa Allah tidaklah melarang sesuatu kecuali memiliki mafsadah, kerugian, kerusakan, bahaya. Nah, kalau disimpulkan dari sebagian penjelasan Ibnu Taimiyah, gharar itu mafsadahnya tiga. Yang satu, berpotensi menimbulkan permusuhan dan kebencian. Orang jadi kapok bertransaksi jual beli lagi. Nah, jadi yang pertama, berpotensi menimbulkan permusuhan. Yang kedua, itu termasuk memakan harta secara batil. Makan harta saudara kita secara batil. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian memakan harta kalian secara batil. Ini Quran surah An-Nisa ayat 29. Jadi mafsadah yang kedua dari gharar itu adalah ini memakan harta secara batil. Nah, dengan ketidakjelasan itu, seorang memanfaatkan peluang untuk dia dapat untung yang banyak. Saudaranya rugi, rugi besar. Nah, yang ketiga, kenapa gharar itu dilarang? Karena ada unsur spekulasi yang sama dengan perjudian. Nah, kita baca penjelasan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kata beliau, mafsadatu bai'il gharar hiya kaunuhu madhinnatal adawah wal baldha. Kerusakan jual beli yang mengandung gharar adalah karena berpotensi menimbulkan permusuhan dan kebencian. Wa aklil amwali bil batil. Yang kedua, memakan harta secara batil. Ini yang disebutkan dalam Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah rahimahullah. Di dalam karya yang lain, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan mafsadah gharar karena dia mengandung spekulasi, untung-untungan. Jadi sama dengan judi. وَالنَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ حَرَّمَ بُيُوعَ الْغَرَرْ لِأَنَّهَا مِنْ نَوْعِ الْقِمَارِ. Nabi SAW mengharamkan jual beli gharar karena itu bagian dari perjudian.
0: Ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Al-Fatawa Al-Kubra. Nah. Kemudian Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Si'di rahimahullah menjelaskan contoh jual beli yang mengandung ghoror yang termasuk terlarang. Nah. Kata beliau rahimahullah, fayadkhulu fihi, masuk di dalamnya jual beli ghoror itu, bay'ul abid wasyarid, jual beli hamba sahaya yang lepas, wasyarid dan binatang yang lari. Nah, orang punya sapi tapi sapinya lepas. Nah, tidak jelas bisa didapatkan atau tidak, karena belum diketahui larinya kemana. Nah, yang jelas sudah kehilangan sapi itu. Kemudian dia bertransaksi dengan orang, normalnya sapi saya itu harganya 15 juta. Tapi karena lepas, ayo kita transaksikan sekarang. Sudah bayar ke saya 5 juta. Nah, begitu. Maka ini transaksi terhadap sesuatu yang gharar, tidak jelas bisa didapat atau tidak. Nah, beda dengan yang dinamakan dengan ja'alah, sayembara. Kalau sayembara itu artinya dia mengumumkan, barang siapa yang menemukan sapi saya kasih imbalan 5 juta. Siapa saja yang dapat. Maka orang akan bersaing, ya, akan bersaing untuk mencari sapi itu. Barang siapa yang dapat diserahkan, maka diserah terimakan hadiahnya. Itu sayembara. Dan itu boleh, kalau itu boleh. Tapi yang jual beli ghoror itu adalah, pokoknya sampean ketemu atau tidak, ini harganya 5 juta. Nah, kalau sayembara tadi, setelah ketemu, diserah terimakan, hadiahnya diberikan. Itu boleh. Tapi kalau jual beli yang ghoror itu, artinya transaksi jual beli terhadap sesuatu yang belum jelas bisa diterima atau tidak. Nah, untung-untungan. Waalaikumsalam. Nah, yang kedua, contoh jual beli ghoror yang terlarang, wa an yaqula bi'tuka ihdas sil'atain. Penjual bilang, saya jual kepada Anda salah satu dari dua barang ini. Dalam kondisi dua barang itu berbeda, bukan barang yang sama. Dan belum tahu itu barangnya apa. Mau enggak kalau saya jual salah satu dari dua barang ini seharga 1 juta. Barangnya tertutup, dibungkus, enggak tahu dalamnya apa. Maka ini ada unsur ghoror. Itu tuh terlarang. Contoh ketiga, au bimiqdari ma tablughul hasatu minal ardi wa nahwihi. Atau jual beli untuk seukuran atau ukuran sejarak lemparan dan semisalnya. Disebut juga bai'ul hasah. Naam. Disebut juga bai'ul hasah. Saya jual tanah saya, tapi sekuat Anda ngelemparnya sampai mana itu luasannya. Sudah ditransaksikan sudah. Saya jual murah ini. Sekuatnya. Kalau kuatnya 100 meter, ya segitu sudah harganya. Tapi barang sudah, atau transaksi sudah diakadkan. Dalam keadaan belum jelas berapa luasan yang akan didapatkan. Tergantung lemparan. Lemparan itu tergantung orangnya. Orang yang sama kadang ngelempar di waktu yang berbeda juga. Berbeda juga. Nah, jadi spekulasinya kuat. Ini termasuk
4: bai'ul gharar. Aw ma tahmilu amatuhu aw syajaratuhu. Yang keempat, contohnya adalah atau seukuran yang bisa dibawa oleh hamba sahaya atau pohonnya. Nah, hamba sahaya itu kadang pekerja dia. Bisa hamba sahaya yang pekerja, pokoknya sekuatnya hamba sahaya saya bawa dia barang itu, entah 5 kilo atau 6 kilo atau berapa saja sekuatnya dia. Nah, maka yang demikian goror. Atau hamba sahaya itu hamil, karena hamba sahaya itu diperjualbelikan, termasuk barang dagangan ya. Maka yang ada dalam perutnya atau janinnya itu adalah juga bagian dari yang diperjualbelikan. Nah, au ma fi batnil hamil, atau jual beli terhadap yang ada di perut binatang yang hamil. Nah, jadi transaksi jual belinya itu terhadap janinnya, janinnya, bukan kepada induknya. Yang ditransaksikan itu janinnya. Nanti kalau lahir itu milik saya, tapi lahir selamat atau tidak belum tahu. Lahir utuh atau cacat belum tahu. Yang ditransaksikan janinnya, bukan ibunya. Maka ini termasuk gharar. Nah, gharar yang terlarang. Kalau di masa jahiliyah itu ada namanya habalul habalah, bai'u habalil habalah, yang dilarang oleh Nabi. Karena orang-orang masa jahiliyah itu kalau melihat produk unggul dari seekor unta atau binatang tertentu, langsung ditransaksikan janinnya, bukan induknya. Ini cucu dari janin, sudah ditransaksikan. Mbahnya belum keluar, ibunya belum keluar, ditransaksikan cucunya. Nah, itu yang ada di masa jahiliyah. Belum tentu lahir selamat. Kalaupun lahir selamat, nanti apakah bisa melahirkan lagi belum jelas juga. Nah, itu habalul habalah. Wasawa'un kanal gharar fit thaman awil musamman. Semuanya terlarang, baik gharar itu pada harga atau barang maupun jasa yang dibeli. Nah, tidak jelas harganya atau tidak jelas barangnya. Jadi gharar itu bisa kaitannya dengan tidak jelas diserah terimakan. Nah, saya jual seekor burung yang sudah lepas di areal yang demikian luas. Nah, maka tidak jelas diserah terimakan atau tidak, diterima, didapatkan atau tidak, tidak jelas. Atau barangnya tidak jelas. Pokoknya saya jual yang di dalam tutupan ini. Itu tidak jelas. Barangnya tidak jelas. Kalau diserah terimakan jelas. Dia bisa diserah terimakan karena kotaknya bisa diserah terimakan. Tapi isi dalam kotak tidak jelas. Itu gharar juga. Atau harganya. Atau harganya. Harga juga termasuk. Ketika dia tidak jelas pada harga, maka ini termasuk gharar yang dilarang. Kemudian kita bahas gharar yang ringan itu diperbolehkan. Karena transaksi jual beli itu kadangkala ada unsur gharornya, ringan dan tidak bisa dihindari. Kayak orang jual beli durian. Itu kan gharar kan? Tapi ringan gharornya, gitu. Kalau seandainya gharar ringan tidak diperbolehkan, maka jual beli durian itu harus dikupasi semua. Harus dibuka semua.
0: Tapi karena diperbolehkan goror yang ringan, maka tidak apa-apa. Transaksi seperti itu yang sudah jamak terjadi di masyarakat kita, tidak ada masalah. Nah, karena kalaupun ada unsur goror, itu ringan. Kita baca penjelasan dari An-Nawawi rahimahullah dalam Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. فأما ما تدعو إليه الحاجة ولا يمكن الاحتراز عنه. Adapun sesuatu yang dibutuhkan dan tidak mungkin dihindari, kaasasid dar, seperti pondasi rumah. Pondasi rumah, pondasi rumah itu ketutupan, tidak kelihatan. Wasyira'il hamil ma'ahtimal annal hamla wahidun au akthar. Atau membeli hewan yang hamil dengan kemungkinan kehamilannya satu atau lebih. Jadi yang ditransaksikan induknya. Hamil sudah. Saya jual kambing saya yang hamil ini 2.500.000. Jadi yang ditransaksikan induknya. Itu boleh. Dalam kondisi ada gorornya di situ. Gorornya apa? Kemungkinan nanti melahirkan, bisa melahirkan, bisa tidak. Kalaupun melahirkan, bisa saja satu, bisa saja kembar. Begitu. Ada unsur gorornya, tapi ringan. Goror ini ringan. Dan juga masuk kategori goror pada barang ikutan, bukan barang inti, itu tidak apa-apa. Jadi bedakan dengan transaksi jahiliyah dahulu, yang ditransaksikan itu janinnya, bukan induknya. Itu yang masuk kategori yang terlarang. Nah, jadi kalau misalkan ada orang, pokoknya saya beli nanti kalau lahir. Tapi transaksinya sekarang. Induknya untuk kamu, yang anaknya untuk saya beli sekarang. Nah, itu goror yang terlarang. Tetapi kalau beli induknya yang hamil, dia tidak terlalu banyak berharap. Kalau ternyata nanti melahirkan, alhamdulillah. Kalau tidak, ini sudah cukup sudah. Karena yang dicari induknya itu. Maka yang demikian itu diperbolehkan. وَكَامِلُ الْأَعْضَى أَوْ نَاقِسُهَا. Kalaupun nanti melahirkan, sempurna anggota tubuhnya atau kurang, ya, itu kan goror juga, tapi ringan. Bukan inti yang ditransaksikan, barang ikutan. Wa kasyira'i syah fi dhar'iha laban. Seperti juga membeli kambing yang diambing susunya terdapat susu. Ada kambing diambing susunya itu sudah besar, ya. Ada susunya. Tapi bukan itu inti yang kita transaksikan. Kita transaksi kambingnya. Itu bonus saja. Maka ada goror ringan yang ada di berapa kadar produksi susunya nanti, kita belum tahu. Itu tidak apa-apa. Nah. Wa nahwi dzalik fa hadza yashihu bai'uhu bil ijma'. Dan yang semisal dengan itu, maka ini sah jual belinya, kata Al-Imam An-Nawawi, bil ijma', dengan kesepakatan para ulama. Wa naqala al-ulama' al-ijma' aydan fi asya' gharruha haqir. Para ulama juga menukilkan ijma' bolehnya jual beli yang gharrnya kecil. Gharrnya kecil. Nah, kita masuk toilet bayar 2.000. Masing-masing orang penggunaan toiletnya beda-beda. Ada yang nyiram 1 galon misalkan. Ada yang ringan saja, dia ambil butuh sedikit saja. Nah, tapi semua disamaratakan. Itu termasuk goror yang ringan, yang tidak ada masalah. Nah, parkir juga. Ada yang lama 2.000, sebentar juga 2.000. Nah, itu goror sebenarnya, tapi gorornya ringan, sehingga boleh, tidak ada masalah. Nah, masalahnya kita rela apa enggak itu. Nah, yang jadi sumber permusuhan biasanya karena tidak rela. Ditarik 2.000 tidak rela. Karena tadinya gak kelihatan, tiba-tiba mau mengeluarkan motor kok kelihatan. Saat dibutuhkan gak ada misalkan. Tetapi itu hendaknya menjadi bahan yang bisa saling bertoleransi. Nah, barakallahu fikum. Kecuali kalau ada keterangan parkir gratis atau apa, misalnya, maka ada pihak yang bersikap mendolimi orang yang haknya sebenarnya gratis. Nah, kemudian gharar itu hanya berlaku untuk transaksi muamalah yang mencari keuntungan. Nah, ada dua jenis akad dalam muamalah manusia. Ada yang namanya al-mu'awadah, ini komersial, nyari keuntungan. Akad al-mu'awadah. Seperti jual beli, sewa menyewa, sayembara berhadiah seperti tadi. Maka yang seperti itu tidak boleh ada gharar. Ada juga akad muamalah yang tidak mencari keuntungan, seperti wakaf, hibah, wasiat, itu tidak nyari keuntungan. Sehingga gharar di situ pun boleh. Misal ada orang mau meninggal, dia berpesan, saya punya kambing, saya punya sapi, hilang. Kalau ketemu, kasihkan untuk majelis taklim, misalkan. Berikan untuk masjid. Nah, itu boleh. Meskipun tidak jelas bisa dapat atau tidak. Karena niatan orang itu tidak ada kepentingan mencari keuntungan. Ma 'alal muhsinina min sabil. Tidak ada jalan untuk menyalahkan orang yang punya keinginan baik. Entah dapat atau tidak, ya tidak masalah. Karena itu akad at-tabarru'at. Sifatnya tidak mencari keuntungan. Nah, demikian juga kalau ada, seperti tadi, ada orang kendaraannya hilang, sepeda motor misalkan, ya kalau ketemu itu saya hadiahkan untuk sampean sudah. Akad hibah. Jangan orang menyatakan, oh tidak sah itu kan gharar. Iya, tapi dalam akad tabarru'at. Bukan mencari keuntungan, maka itu boleh. Tidak berlakunya gharar dalam akad at-tabarru'at, at-tabarru'at itu akad yang tidak mencari keuntungan, adalah pendapat sebagian ulama, diantaranya Malikiyah, yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim, dan Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Nah, kemudian juga termasuk gharar yang boleh itu kalau gharornya pada barang ikutan, bukan inti dari benda yang diperjualbelikan. Seperti contohnya tadi, kita beli kambing yang hamil, transaksinya adalah terhadap induknya. Hamilnya itu bonus saja. Maka gharar bisa lahir, bisa tidak, lahirnya cacat atau selamat, itu gharar. Tapi gharornya dalam barang ikutan, bukan inti barang yang ditransaksikan. Karena yang ditransaksikan intinya induknya, itu bonus saja. Maka yang demikian gharar itu diperbolehkan. Nah, sehingga kesimpulannya, kesimpulannya adalah, yang pertama, larangan jual beli yang mengandung gharar dan ketidakjelasan. Kesimpulan dari pembahasan kita sore ini, larangan jual beli yang mengandung gharar dan ketidakjelasan, kita sudah paham dalilnya apa? Dalilnya hadis Abu Hurairah riwayat Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an bai'il gharar. Nabi melarang dari jual beli yang mengandung gharar. Kalau ditanya gharar itu apa? Ketidakjelasan dalam hal apakah bisa diserah terimakan atau tidak. Ketidakjelasan juga pada harga maupun barangnya. Hakikat maupun kadarnya. Tidak jelas. Nah, itu yang tadi dijelaskan oleh Ibnu Qayyim, yang kita kutip penjelasan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ya, dalam kitab Zadul Ma'ad. Kemudian kesimpulan yang lain yang tadi kita sudah bahas, kenapa gharar dilarang, mafsadahnya apa? Tiga mafsadahnya yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Yang pertama, karena bisa berpotensi menimbulkan permusuhan. Yang kedua, termasuk memakan harta manusia secara batil. Yang ketiga, ada unsur perjudian. Nah, termasuk gharar, mainan boneka capit itu. Ya, yang banyak itu

0: dia bayar berapa untuk mengoperasikan itu, kadang bisa dapat, kadang tidak. Nah, bonekanya pun bermacam-macam, ada yang besar, ada yang sebenarnya dia pingin boneka yang warna merah, kena yang hijau misalkan. Maka itu goror. Itu goror. Nah. Atau misalkan, orang masuk kolam pancing, kalau kolam pancing itu ada yang tidak goror, ada yang goror. Goror itu kalau misalkan sudah berapapun sampai bayar 10 ribu, termasuk dapatnya apa total, saya tidak akan hitung sudah. Pokoknya masuknya 10 ribu. Atau dimahalkan sekalian, 250 bebas. Itu goror. Tapi kalau ongkos masuknya ada, kemudian nanti ketika dipancing, karena orang cuma hobinya saja, dia mancing, dapat ikannya, nanti ditimbang juga, ditransaksikan lagi berapa yang jenisnya apa, berapa harganya, itu bukan goror. Tidak apa-apa. Nah, karena jelas, masing-masing jelas. Ongkos masuknya jelas, kemudian ketika dapat, yang dapat beda bayarnya dengan yang tidak dapat. Nah, kemudian kesimpulan yang dari pembahasan kita juga adalah goror yang terlarang adalah pada akad yang mencari keuntungan dan dalam jumlah yang besar. Itu yang terlarang. Sedangkan goror tidak terlarang pada tiga hal. Yang pertama, jumlah yang sedikit yang tidak bisa dihindari. Jualan manggis misalkan. Dalamnya tidak jelas. Kita mau makan luarnya apa dalamnya sebenarnya? Tentu dalamnya. Tapi tidak kelihatan dalamnya itu. Nah, tidak harus dilepas semua. Demikian juga durian. Tidak harus dilepas. Karena itu jumlahnya sedikit gorornya dan tidak bisa dihindari. Kemudian goror juga tidak terlarang pada barang ikutan. Bukan inti dari barang yang diperjualbelikan. Goror tidak terlarang juga pada akad muamalah yang bersifat pemberian sukarela, bukan mencari keuntungan, seperti hibah, wakaf, wasiat. Nah, taib. Itu pembahasan kita sore ini. Nah, mungkin ada yang perlu disampaikan jika ada pertanyaan. Ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Berkaitan tentang al-ghoror ini, Ustaz, ada dua pertanyaan. Yang pertama tentang menjual produk, dalam ini yang ada itu seperti roti. Roti ini jelas mereknya, jenisnya juga jelas, harganya jelas. Tapi nanti dapat rasa apa itu tidak jelas. Kita beli bungkus ini itu rasanya melon, bungkus yang lain rasa apa, tapi semuanya rata bungkusnya. Jadi tidak jelas di rasanya.
0: Artinya kita kulaan.
1: Boten. Jadi konsumen, tepat-tepaan konsumen ini dapat rasa apa itu tidak dijelaskan di dalam kemasannya. Harganya jelas 10 ribu, tapi ketika ambil saya buka bisa jadi rasa coklat, bisa jadi rasa nanas, dan lain sebagainya.
0: Nah.
1: Yang kedua, Ustaz. Yang kedua, lupa.
0: Nah, kita bahas yang pertama dulu. Yang pertama itu adalah bagaimana kalau kita transaksi jual beli roti, ya. Roti ini dibungkus dan di dalamnya ada beberapa roti mungkin ya. Satu roti. Tapi rata semua. Nah. Rasanya berbeda-beda tapi tidak ada tulisannya. Nah, ini yang bermasalah. Kita khawatir bermasalah karena goror itu dibolehkan jika dia sedikit. Kita khawatir orang juga banyak dan termasuk orang yang suka rasa tertentu tidak suka rasa lain. Nah, maka yang demikian ini sebaiknya dihindari. Perlu kejelasan rasanya apa. Bagi produsen sebaiknya mencantumkan, menuliskan rasanya apa. Nah, baik. Mungkin ada lagi?
2: Bismillahirrahmanirrahim. Faedahnya ini masalah di sini sudah biasa.

0: dan menjadi kebiasaan. Seumpamanya ada tanaman seperti mangga atau petai biasanya itu diborong mulai masih bunga, itu apa termasuk goror? Yeah. Terus yang kedua, ini biasanya di pasar-pasar itu orang jual ubi, yeah, itu sak-sakan, isinya tidak jelas, yang luarnya jelas. Itu apa termasuk juga? Terus yang ketiga, ini masalah pajak, Pak. Pajak makanan yang di restoran-restoran itu gimana itu? Mohon faedahnya, Pak.
1: Nah, barakallahu fikum. Yang pertama, transaksi jual beli untuk tanaman yang masih berbunga. Ya. Masih berbunga ini termasuk yang dilarang jika dia masih menunggu hasilnya nanti. Bukan beli bunganya, bukan beli tanamannya, tapi masih menunggu buahnya. Ya. Karena ada hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kalau dalam Sahih Al-Bukhari, nahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an bai'in nakhli hatta yukal minhu wa hatta yuzan. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari jual beli kurma hingga sudah bisa ditimbang, sudah bisa ditakar dan bisa ditimbang. Nah, ada juga hadis Abdullah bin Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an bai'i thimari hatta yabdua salahuha nahal ba'i'a wal mubta'. Dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai keduanya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an bai'i thimar, melarang dari jual beli buah, hatta yabdua salahuha, sampai nampak jelas bagusnya buah itu. Kematangannya, ya, itu sudah jelas. Nahal ba'i'a wal mubta. Nabi melarang penjual dan pembeli dari melakukan transaksi itu. Ini hadis Abdullah bin Umar riwayat Al-Bukhari. Nah, sehingga jual beli bunga atau jual beli buah dari tanaman yang masih berbunga, nanti ketika dia panen baru diambil manfaatnya, itu tidak diperbolehkan. Berbeda halnya misalkan kalau seorang mau beli misalkan mangga mudanya, yang dia cari mangga mudanya, saat dia masih mangga muda itu dia memang mau panen langsung pada waktu itu, maka yang demikian tidak ada masalah, transaksinya tidak mengapa. Nah, kalau yang kedua tadi tentang apa tadi? Penjualan ubi, ya, di dalam sak, ya, dan itu jumlahnya banyak mungkin, ya. Satu karung, ya. Ini insya Allah termasuk goror juga, tapi insya Allah ringan dan tidak bisa dihindari. Nah, jadi kalau itu termasuk lebih banyak tidak merugikan atau terbukti bahwasanya dia amanah, sudah ketahuan lah. Kalau cukup dari sampel saja di atasnya kelihatan, yang bawahnya juga mayoritas seperti itu, maka yang demikian insya Allah tidak mengapa. Nah, kemudian yang ketiga tentang pajak. Pajak ini sebenarnya sebagian ulama ada yang menilai itu kedzaliman. Artinya sesuatu yang sebenarnya tidak wajib. Tidak wajib tapi dipungut. Gitu. Sehingga ada sebagian fatwa dari para ulama tentang bolehnya bertauriah dalam membayar pajak itu. Bertauriah itu artinya bersiasat supaya pajaknya tidak banyak, Tetapi tidak ada unsur kedustaan. Karena kalimat-kalimatnya bersayap. Ketika dilaporkan itu bersayap. Bisa mungkin bermakna begini, bisa mungkin bermakna yang lain. Tauriah yang seperti itu diperbolehkan. Di antaranya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, hafizahullah, yang membolehkan demikian. Tapi kalaupun itu tidak memberatkan, seandainya tidak memberatkan, dan dikhawatirkan akan timbul masalah jika tidak dibayar pajak itu, maka bayar pajaknya sesuai dengan ketentuan. Nah, dibayar pajak sesuai dengan ketentuan. Nah, wallahu a'lam.
2: Ada titipan saat pertanyaan dari ibu-ibu ini. Apakah boleh membeli barang karena ada hadiah atau diskonan? Senangannya ibu-ibu kan diskonan.
1: Ya. Apakah boleh membeli barang karena ada hadiah dan diskon? Kalau ada diskon, boleh, jelas-jelas bolehnya. Ya. Kalau karena ada hadiahnya, maka dilihat apakah hadiahnya di luar, nampak. Misalkan, beli deterjen, hadiahnya mangkok. Ya, kelihatan. Dengan harga begini dan dia juga paham kira-kira deterjen ini kualitasnya ya kurang lebih sama dah, rata-rata sama seperti itu. Boleh. Tetapi kalau dia mengejar yang di situ ada peluang hadiahnya atau tidak, misalkan digosok, Anda belum beruntung misalkan. Ya, coba lagi. Nah. Dan dia niatnya, "Oh, ini mobil, peluangnya mobil." Maka di situ unsurnya perjudian. Dia memang tidak mau beli sabun karena sabun di rumahnya masih banyak. Tapi karena tergiur dengan peluang hadiah itu, kebetulan ada saudaranya di lain daerah katanya dapat. Maka dia beli itu, meskipun cuma murah. Tapi ini masuk dalam unsur perjudian. Ketika dia tidak mau beli sebenarnya, bukan zatnya yang dia cari, tapi mengejar hadiah yang peluangnya juga tidak besar. Nah, jadi masalah perjudian itu bukan keluar sedikit atau banyak yang dikeluarkan ya, tapi karena dia untung-untungan sudah. Nah, meskipun judinya itu cuma keluar 100 rupiah, namanya judi ya tetap judi. Nah, barakallahu fikum. Kalau yang diskon jelas, jelas tidak ada masalah. Malah mungkin semua kita naluri kita sebagai pembeli nyari yang diskonan memang. Karena berharap yang murah. Nyari yang harganya disilang itu kan. Nah, yang ada tanda khusus yang dicoret, ada harga baru di bawahnya. Nah, barakallahu. Tidak ada masalah. Bagus. Baik. Mungkin ada lagi?
3: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan titipan, Ustaz. Ini tentang jual beli sapi yang seperti di kampung-kampung antara pemelihara dan yang pemiliknya, Ustaz.
1: Nah, bagaimana? Tidak dijelaskan di situ.
3: Sapi hamil anaknya dan ibunya. Nah, jadi gini kan biasanya pemelihara itu mendapatkan anak dari induknya itu. Yang merawat ya.
1: Yang merawat dapat ya, anak.
3: Iya.
1: Yang pertama
3: anaknya sapi, Ustaz. Bukan.
1: Anaknya sapi, iya.
3: kemudian ini
4: sapi hamil anaknya diambil pemiliknya dan sapi yang melihara itu penjual hukumnya sapi pertama
1: untuk pemelihara
4: untuk
1: pemilik
4: ya
1: sapi yang kedua untuk
4: pemelihara anaknya kita ini
1: ya
3: iya
1: enam
4: ya.
3: Hukum jual beli yang seperti itu boleh apa enggak?
1: Artinya transaksi kita ya. Untuk menitipkan milik kita ke orang yang memelihara. Ya. Nah, itu sebenarnya akdul ijarah, ada sisi akdul ijarah, akad ijarah ya termasuk akad al-mu'awadat, yang mencari keuntungan sifatnya. Di sini ada dua sisi yang saling tarik menarik. Yang pertama, sisi ghorornya ada. Sisi ghorornya ada. Yang kedua, ada sisi kebiasaan yang sudah berlaku. Kebiasaan yang sudah berlaku itu bisa menjadi sebuah hukum yang diikuti. Kan ada kaidah fikih, al-'adatu al-muhakkamah. Adat itu bisa menjadi sesuatu yang ditetapkan sebagai hukum. Hanya saya tidak bisa memastikan apakah itu haram atau tidak, tetapi sebagai anjuran, dan ini diterima oleh sebagian orang, bahwa kita memberikan persyaratan, saya mau nitipkan ke sampean untuk sampean pelihara, dengan perjanjian kita adalah, kalau misalkan lahir itu kita bagi dua, lahir kita bagi dua, itu lebih selamat. Dan sebagian pihak yang melihara karena memang berharap, tidak jarang nerima di situ. Nah, karena kalau tidak kita sebutkan di awal, maka akan dianggap berlaku adat tadi. Yang adat tadi itu ada sisi ghorornya memang. Ada sisi ghoror. Dan juga berpotensi pilih kasih terhadap hewan peliharaan. Untuk yang milik orang, dia tidak terlalu perhatian. Untuk yang milik dia sendiri, padahal usianya hampir sama, itu perhatiannya lebih. Kalau ada keterbatasan makanan, didahulukan ke yang satunya. Nah, maka sebagai bentuk anjuran atau nasihat adalah sebaiknya diakadkan bahwa nanti anaknya kita bagi dua semua. Kalaupun dia misalkan mau menjual sahamnya separuh, dihitung. Anak ini lahir, anak, bukan anak orangnya ya, anak sapinya. Anak sapi ini lahir, itu diharga berapa? Dihargai berapa? Dihargai misalkan, katakan 500 ribu. Berarti saya bayar 250 ribu kepada sampean, saya beli saham 50% sampean. Begitu. Tapi kepemilikan asal itu berdua. 50-50. Nah, baik. Mungkin ada lagi?
2: Bagaimana jika kita masuk ke rumah makan yang di sana itu memberikan konsep all you can eat? Jadi kita bayar sekian ribu, ratus ribu, makan apa saja. Apakah itu juga termasuk dor?
1: Nah,
2: kan banyak sekarang itu yang begitu-begitu.
1: Ya, bagaimana dengan rumah makan yang menetap memberikan aturan, silakan makan sepuasnya, bayarnya sudah ditentukan harganya. Kita ambil contoh harganya apa? 150.000 bebas ngambil lauk dan piringnya, apa? Nasinya. Satu orang 150.000. Tapi kalau orang berbeda dia harus 90.000 lain. All you can eat. Nah. Nah. Ya. Ada fatwa dari sebagian ulama yang melarang itu. Ada fatwa sebagian ulama yang melarang itu. Yang penerapannya itu kalau nggak salah di Saudi ya. Di Saudi ada sebagian ulama yang melarang itu. Sehingga kalau kita belum sempat untuk mengkaji lebih detail tentang itu, kita hindari, sebaiknya kita hindari. Nah, sebelum kita tahu ada fatwa pembanding dengan menyebutkan hujjah yang misalkan bisa dibandingkan. Tapi seingat saya ada fatwa sebagian ulama yang melarang hal itu. Nah, sehingga lebih amannya adalah kita hindari. Ya? Marungnya? Marung pecel bebas. Ya. Nah, beda dengan bebas ngambil nasi sepuasnya ya. Karena itu sudah Memang ada unsur ghoror tapi ringan kalau itu. Ghorornya ringan. Nah, wallahu a'lam. Jadi ghoror besar dan ghoror yang ringan itu dilihat dari kemungkinan orang ngambil terbanyak berapa dengan yang terkecil berapa. Kalau fluktuasinya sangat besar, peluangnya sangat besar, ini masuk ghoror besar yang terlarang. Tapi kalau tipis saja, ya kisarannya begitu. Suatu hal yang ringan, insya Allah termasuk ghoror yang diperbolehkan. Nah, wallahu a'lam. Kurang 4 menit ya. Nah. Ya.
5: Masih terkait dengan warung ini, Zat. Banyak strategi yang bisa yang sering ditawarkan warung, Zat. Di antaranya itu yang pertama, kalau makan habis 5 mangkok akan bakal gratis. Tapi kalau di bawahnya harus bayar sesuai dengan jumlah mangkok yang dihabiskan.
1: Kalau makan,
5: kalau bisa menghabiskan 5 mangkok,
1: 5 mangkok
5: dapat gratis. Enggak bayar semuanya 5 mangkok itu. Tapi kalau cuma 4 mangkok, bayar 4 mangkok itu. Itu yang pertama. Yang kedua, makan bakso di sini kalau tidak enak gratis. Ketika ditanyakan gimana nanti ukuran enak enggak enaknya, kalau orang itu habis ngomong enggak enak tetap bayar. Itu strategi. Kalau dia tinggal sedikit ngomong enggak enak, enggak apa-apa enggak bayar. Ngoten, seperti apa? Tapi ini enggak disebutkan di depan, Zat. Di tulisan bannernya itu makan bakso di sini kalau tidak enak gratis. Tapi persyaratan itu tidak disebutkan.
1: Nah, kalau jadi yang pertama terkait dengan orang yang makan dalam porsi tertentu, kalau kurang dari porsi itu harus bayar. Misalkan 5 mangkok. Kalau dia minimal 5 mangkok gratis. Kalau bila habis 5 mangkok gratis. Kalau kurang dari itu maka bayar semua. Nah, maka ini juga ada unsur ghoror dan juga membahayakan, ya, karena memang secara kenyataan orang-orang yang pakai acara apa yang mereka sebutkan dengan mukbang atau apa itu ya, makan besar, makan banyak itu memudorotkan dan sebagian ada yang sampai meninggal, karena itu juga membuat seorang mengejar sesuatu yang sifatnya israf, melampaui batas. Dia sebenarnya cuma butuh 2 mangkok saja, tapi kebetulan lihat dompet kok lagi enggak ada. Misalkan. Maka dia ngejar itu. Maka ini mudaratnya besar. Mudaratnya besar. Kemudian tadi yang kedua, kalau enak bayar, kalau tidak enak tidak usah bayar. Maka ini juga termasuk ghoror yang terlarang. Karena tidak jelas patokannya. Ada orang sebenarnya enak, tapi dia cuma ambil 1 sendok saja untuk menunjukkan rasa tidak, biar tidak bayar. Nah, maka ini termasuk ghoror yang juga terlarang. Mending seorang itu melakukan akad tabarru'at. Kalau memang dia mau bersedekah pada orang, silahkan bayar seikhlasnya. Ini saya niatkan ini pada hari ini, misalkan ya, khusus hari ini sedekah sifatnya. Kalau ada yang mau bantu, mau bayar, silahkan. Itu akad tabarru'at, sehingga ada unsur ghoror pun, boleh atau tidak? Boleh, kalau yang seperti itu. Mending diikhlaskan. Untuk dari jam sekian sampai sekian, silahkan bayar seikhlasnya. Misalkan. Maka itu ada unsur ghoror, tapi akadnya khusus di waktu itu tabarru'at dia. Seikhlasnya, bukan nyari keuntungan dia. Nah, maka insya Allah yang demikian tidak mengapa. Baik. Nah, sudah masuk waktu jam 17 ya. Ini mungkin yang bisa kita kaji, dan ini kajian kita sebelum masuk daurah Imam Al-Muzani ya, karena pekan depan jelas libur 6. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi ilmu kita menjadi ilmu yang bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum
6: warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين عزني الله إياكم. Kembali kita melanjutkan pembahasan seputar hak-hak anak yang wajib ditunaikan bagi para orang tua, para ayah maupun para ibu. Pada pertemuan yang lalu kita sampai pada permasalahan penunaian hak anak sebelum dilahirkan, yaitu sampai mendoakan mereka atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Azza wa Jalla memberikan dan mengkaruniakan kepada kita para orang tua seorang anak yang saleh. Dan ini merupakan metode dan juga sikap amalan ahlul haqqi wal iman. Kemudian yang berikutnya, poin yang keempat. Sudah poin keempat? Belum. Ketiga ya kemarin. Nah. Kemarin sampai terkait dengan doa. Yang keempat, masih kita dalam pembahasan penunaian hak anak sebelum mereka terlahir. Rabi'an, kata Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafizahullah, yang keempat, al-inayatu bihi athna'a wujudihi fi batnil Memberikan perhatian. Memberikan perhatian pada anak tersebut ketika keberadaan mereka atau keberadaannya masih di perut seorang ibu. Yakni masih di dalam rahim ibu, di dalam rahim istri kita. fala yajuzu idza'uhu aw at-tasabbubu fi dzalika. Tidak diperbolehkan bagi kita para orang tua untuk menyakitinya atau menyebabkan janin yang masih dalam kandungan tersebut tersakiti. Awit ta'addi alaihi biisqatin aw nahwihi, atau bersikap serampangan terhadapnya, memperlakukan tidak baik terhadap janin yang dikandungnya, baik dengan menggugurkannya atau yang lainnya. Ini masuk dalam hak yang harus kita tunaikan. Sebelum bayi ini lahir, ternyata hak dia ketika di dalam rahim adalah dapat perlakuan baik dari kita selaku orang tuanya. Fayura'a wa yuttaqallahu azza wa jalla fihi. Maka hendaknya dipelihara dengan baik, serta hendaknya engkau bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala padanya. Wa yas'al abdu sa'yan hafithan fi ayyuhafidhu ala waladihi. Dan juga hendaknya engkau berupaya, seorang hamba tersebut berusaha dengan usaha yang sungguh-sungguh untuk menjaga anaknya tersebut. Li'anna hadha minal huquqillati lil walad. Dikarenakan sikap seperti ini merupakan bagian dari hak-hak yang harus ditunaikan untuk anaknya. Ikhwani fiddin, azzani Allahu iyyakum. Poin yang keempat ini, penunaian hak sebelum dilahirkan, yaitu menjaga janin agar tetap sehat, ya, keadaannya baik ketika masih dalam rahim atau masih dalam proses kandungan, ya. Ini harus dipahamkan kepada para orang tua, khususnya siapa? Para ibu, para istri. Nah, maka Syekh mengatakan, wala yajuz wal halatu hadhihi aidan, maka tidak boleh keadaan atau kondisi yang seperti ini juga, lil ummi antud'ifa nafsaha, bagi seorang ibu untuk memperlemah kondisinya. Sengaja memperlemah keadaannya dengan apa? Wa antam tani aminal ghida il mufidi litiflih. Dan tidak boleh bagi dia enggan untuk mengkonsumsi nutrisi-nutrisi yang bermanfaat bagi anak tersebut. Ya, gak boleh. Gak rela dia kalau hamil. Kadang-kadang karena mungkin ketidaksiapan, ya. Atau biasanya ngambek dengan suaminya. Subhanallah, Allah beri, ya, Allah takdirkan dari hubungannya itu hamil. Ngambeknya masih belum sembuh. Balas dendamnya dengan apa? Dengan memperlemah dirinya dan fisiknya, tidak rela dengan bayi yang dikandungnya. Wal'iyadzubillah. Nah, biasanya kasus-kasus kesundulan-kesundulan ini, ya, biasanya ibu-ibu muda yang tidak siap dengan kehadiran buah hati yang semuanya itu adalah anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau dia memahami bahwa anak itu adalah anugerah yang istimewa, anugerah yang besar dari Allah Azza wa Jalla, niscaya seorang ibu khususnya dia tidak akan melakukan hal-hal yang bisa memperburuk keadaan janin yang ada di kandungannya. Dia akan jaga, akan rawat bayi tersebut berkembang dengan baik sampai ia terlahir ke dunia ini dengan selamat. Qala wa antamtani'a minal ghida'il mufid litifli. Dan juga tidak boleh bagi seorang ibu tadi mencegah dirinya mengkonsumsi nutrisi-nutrisi yang bermanfaat bagi anaknya. Raghbatan fi id'afihi wa imatatihi. Karena ia berharap ya, kelemahan fisiknya dan meninggalnya janin tersebut dalam rahimnya. Wa hadha khusranun wal iyadu billah. Ini adalah bentuk kerugian. Bentuk kerugian yang Allah timpakan kepada calon orang tua tersebut, wal iyadu billah. Waftiyatun wa ta'addun wa ida'atun lil haqqi wa isa'atun. Dan ini adalah sikap serampangan, pelanggaran, dan juga penyia-nyiaan terhadap hak serta sikap yang buruk terhadap bayi atau calon bayi tersebut. Ikhwani fiddin, azanillahu iyyakum. Maka para aba khususnya harus bisa memberikan motivasi, ya, harus bisa memberikan semangat. Dengan apa kita memberikan semangat? Dengan sikap-sikap optimis, sikap-sikap rasa syukur. Nah, melihat keadaan saudara-saudara kita yang belum Allah karuniai anak, ya, dengan berbagai upaya yang dia lakukan, namun Allah masih belum memberinya buah hati. Nah, kita yang mudah, ya, gampang, barakallahu fikum, diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala anugerah buah hati itu, tanamkan rasa syukur, ya. Perlu adanya motivasi-motivasi yang bisa seorang istri itu tidak down, ya. Kadang perempuan itu gampang down, ya. Anak masih kecil, masih belum bisa jalan, kok sudah hamil lagi, apalagi ya, didonkan atau kurang adanya dukungan dari orang-orang sekitarnya. Mertua sudah mulai ngomel-ngomel. Wah, arek sik cilik kok nambah maneh lho. Aduh. Nah. Iya. Yeah. Terus gimana itu, repot ini gini. Don sudah istri. Ya. Yeah. Suami jangan ikut don. Iya ya. Jangan. Barakallahu fiikum. Harus semangat. Alhamdulillah Allah mempercayakan, masih memberikan kepercayaan kepada kita untuk mendidik dan membina anak. Karena anak ini adalah titipan Allah. Anak ini adalah tanggung jawab yang nanti akan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin, azanillahu iyyakum. Demikian juga yang perlu dinasihatkan juga bagi kita yang semangat, ya. Ada yang tadi yang dia sudah berupaya memberikan jarak, ya. Kadang-kadang gitu. Ustaz jarai, qadar Allah jadi. Ya. Nah. Yang istri juga itu nyalakan, "Lah, masih kayak gitu. Lah, kamu juga gitu." Saring menyalahkan. Nah, udah enggak usah disaring menyalahkan. Istaqdarallah wa masyafa. Nah, Allah masih memberikan kepercayaan itu. Di samping itu, bagi yang walhamdulillah Allah beri kemudahan ya, untuk menambah ya. Dekat-dekat musuh luar biasa. Juga yang perlu dipersiapkan adalah selain semangat untuk menambah anak, juga kita semangat untuk menjaga mereka dan mendidik mereka. Nah, tidak kemudian dengan alasan banyak anak banyak rezeki sudah, yang penting ya pokoknya akeh anak wis, masalah kok gak gede-gede dhewe ya. Nah, antum didik anak antum, antum ajari ya, murojaah didampingi, wah enggak engkok pinter-pinter dhewe. Lho, bukan seperti itu. Harus punya ghirah atau semangat nam untuk menjadikan mereka anak-anak yang saleh dan salihah. Karena upaya itu yang nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, innallaha sa'ilun kulla ra'in ammastar'ahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menanyakan kepada setiap pimpinan apa yang telah dipimpinnya. Ahafidha am dhayya'a, apakah dia benar-benar menjaganya, menjaga amanah itu, ataukah ia menyanyiakannya. Hatta yus'ala ar-rajulu an ahli baitihi, hingga seorang kepala rumah tangga atau seorang suami itu akan ditanya tentang keadaan keluarganya. Ikhwani fiddin, azzani Allah iyyakum. Kembali kita ke pembahasan poin yang keempat, hak anak yang harus kita tunaikan. Ketika anak tersebut masih dalam kandungan, tidak diperbolehkan bagi kita untuk menyia-nyiakan mereka, menyakiti dan membahayakan nyawa mereka dengan sengaja. Dengan sengaja tidak menjaganya. Ya, si ibu enggan untuk mengkonsumsi nutrisi yang bisa menjadikan janin tersebut sehat, berharap akan kematiannya. Wal'iyadzu billah. Wa inni la astaghribu min haula'i alladziina yas'auna sa'yan hafithan fil idrari bi auladihim wa hum fi mithli hadhil marhalah. Dan sungguh aku tidak merasa heran dari mereka-mereka yang berupaya dengan upaya yang sungguh-sungguh untuk memudorotkan anak-anak mereka dalam keadaan mereka pada keadaan seperti ini, yaitu marhalatal wujudi fi batnil yaitu dalam kondisi mereka berada di perut ibunya atau di rahim ibunya. Kaifa fataha ula'i tilkan nusus allati marrat ma'ana min anna wujudal ibni salih awil binti salihah khairun lil insani fil ula wal akhirah. Bagaimana mereka terlewatkan nas-nas yang telah lewat bersama kita, bahwa keberadaan seanak yang soleh atau putri yang solehah itu kebaikan bagi seorang insan di dunia dan juga di akhirat. Kaifa fatahum qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana terlewatkan pada mereka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innar rajula la turfa'u darajatuhu fil jannah. Sesungguhnya seorang akan diangkat derajatnya di jannah Allah Subhanahu wa taala. Fayaqul, lalu ia berkata, anna li hadza, karena sebab apa aku diberikan keutamaan ini. fayuqalu bistighfari walakalaka, dikatakan kepadanya dengan sebab istighfar, permohonan ampun anakmu terhadapmu, disebabkan karena anak yang soleh tadi memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk dirinya dan untuk orang tuanya. Ternyata doa dari anak yang soleh yang mereka panjatkan kala ia beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala ternyata bermanfaat untuk kedua orang tuanya di akhirat. Dengan sebab itu diangkat derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala di jannah. Nah, karena keberadaan anak yang soleh tadi. Nah, hadis-hadis nas seperti ini terlewatkan bagi mereka-mereka yang tidak menjaga keutuhan janin yang dikandungnya, yang merasa sesak dan tidak suka keberadaan janin tersebut di rahimnya. Nah, merasa sempit dadanya, tidak berkenan karena mungkin ketidaksiapannya dia sebagai seorang orang tua yang punya anak masih kecil, tidak siap. Ya. Sudah berbagai cara untuk memberikan jarak, alat kontrasepsi sudah dilakukan, ya. Dengan banyak hal ternyata Allah takdirkan, tidak terima. Ya. Nah, nelongso. Barakallahu fikum. Mental belum siap. Terlebih lagi putra-putri kaum muslimin yang jauh dari pendidikan agama. Nah, yang mereka tahu pernikahan hanya sebatas bersenang-senang dan berfoya-foya. Tidak tahu misi dari an-nikah, bahwa dia akan membentuk sebuah rumah tangga yang diharapkan rumah tangga itu akan menjadi miniatur kecil, ya, sebagai perwujudan dari masyarakat yang besar atau sebuah negara. Dia tidak menyangka dan mengira bahwa dengan nikahnya dia, dengan berumah tangganya dia itu, Allah subhanahu wa ta'ala menunggu generasi-generasi yang bisa berjuang untuk agamanya. Karena gak paham misi dari nikah itu apa. Nah, ikhwani fiddin azzanillahu iyyakum. Fa'idha ma dhahaba hadhal waladu bi'isqatin au imatatin wa huwa fil batni, qad yakunu bisababi wafatihi fatahu khairun azim. Maka apabila anak ini meninggal baik dengan sebab digugurkan atau karena meninggalnya dalam keadaan ia di perut ibunya, ya, digugurkan sengaja mengkonsumsi sesuatu yang bisa menggugurkan dia, atau tadi keengganan untuk menjadikan janin ini sehat. Ya. Maka dengan itu dia menjadi sebab ia terlewatkan dari kebaikan yang besar. Dengan sebab meninggalnya anak tersebut, dia terlewatkan dari kebaikan yang besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Falyahris al-insanu bistifraghi wus'ihi wa juhdihi lisayri ala hadal haqqi wal qiyami bihi. Maka hendaknya seorang insan bersemangat untuk mencurahkan upayanya dan kesungguhannya menjalani hak dan menunaikan hak tersebut. Kullun bihasabi istita'atihi, setiap orang, ya, berkewajiban menjalankan amanah atau menjalankan hak tersebut sesuai dengan kemampuannya. Wala yukallifullahu nafsan illa ma ataha, dan Allah tidak membebani seorang insan kecuali sesuai dengan apa yang ia upayakan. Ikhwani fiddin azzanillahu iyyakum, itu poin yang keempat, penunaian hak anak sebelum ia terlahir. Kita masuk pada pembahasan yang rincian, hak yang kedua, yaitu hukukul waladi ala walidayhi ba'dal wiladah. Hak-hak anak atas kedua orang tuanya setelah lahir. Hukukul awladi ba'da khurujihim lid dunya kathiratun wa adidah. Hak-hak anak setelah kelahiran mereka di dunia banyak jumlahnya. Wa min ahammiha awwalan, dan yang paling penting yang pertama, ayyakuna istiqbaluhu wafqa sunnah, hendaknya ia menyambutnya sesuai dengan as-sunnah, ay ala hadyi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama, yaitu apa? Menyambutnya, berusaha menyambutnya sesuai dengan bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan sekian bimbingan dalam menyambut buah hati. Dan ini termasuk salah satu keistimewaan agama Islam yang berbeda dengan agama-agama selainnya. Bagaimana Islam benar-benar memuliakan seorang hamba sampai Islam memberikan porsi khusus bimbingan terhadap anak yang baru lahir. Jangankan yang baru lahir, sebelum dilahirkan saja ternyata mereka juga diperhatikan oleh Islam. Benar-benar agama kita adalah agama yang sempurna, yang telah Allah sempurnakan melalui firman-Nya, Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan aku cukupkan untuk kalian nikmatku, dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Maka wajib bagi seorang muslim bersyukur, bangga dengan keislamannya, bangga dengan syariat Islam, dan tentunya dengan bangga tersebut mendorong dia untuk berupaya mencocoki tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa min dhalika tahnikuhu bitamr wa du'a'u lahu, termasuk dari petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam tersebut adalah mentahniknya dengan kurma dan mendoakan keberkahan untuknya. Tahnik Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa tahnik itu adalah melumurkan kurma ke langit-langit mulut bayi setelah dilumatkan kurma tersebut dengan halus. Ya. Kemudian dimasukkan kurma yang halus tadi, ya, secukupnya ke langit-langit bayi atau ke langit-langit mulut bayi. Di antara tujuannya sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, di antaranya adalah Al-Hafidz Ibnu Hajar, di antara tujuan tahnik di sini adalah agar si bayi terlatih mengunyah makanan dan menguatkannya untuk makan. Naam. Kadang-kadang kalau orang dulu enggak ditahnik, ya, diuleni gedang karo lontong. Nangis. Dulek nek gedang karo lontong. Wah, sekarang enggak ada itu ya. Anak enggak pernah nemuin sekarang itu. Ya. Sekarang sudah enggak zamannya itu udah. Ya. Nah, kasihan. Bayi segitu udah dikasih makanan berat ya istilahnya. Lontong kan berat tuh, lontong itu sudah. Belum ditambah pisang. Masya Allah. Nah, nanti nangis lagi, dikasih lagi. Wah, ini masih lapar ini. Padahal nangis itu kelempok. Nah, barakallahu fikum. Tahnik memberikan kurma tadi dilumat. Wa fi sahihaini min hadits Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, di antara nas disyariatkannya tahnik terdapat dalam as-sahihain, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan juga Muslim dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, Rasulullah Nam Abu Musa al-Asy'ari berkata, "Wulidali gulamun fa'ataitu bihin nabiyya sallallahu alaihi wasallam." Yani aku memiliki bayi, lalu aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan bayi tersebut. Fasammahu Ibrahim. Lalu Nabi memberikan nama Ibrahim. Wahannakahu bitamratin. Kemudian beliau mentahniknya dengan kurma. Siapa yang mentahniknya di sini? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wada'alahu bil barakah. Kemudian beliau mendoakannya dengan keberkahan. Wadafa'ahu ilayya, lalu menyerahkannya kepadaku. Nah, barakallahu fikum. Sebagian ulama menyebutkan sebuah faedah dari apa yang dilakukan oleh sahabat Abu Musa al-Asy'ari ini. Namun faedah ini dibantah oleh ulama yang lainnya. Barakallahu fikum, yaitu faidah istihbabu tahnikil maulud inda wiladatihi wa hamlihi ila salihin. Disukainya, ya berdalil dengan hadis ini, disukainya mentahnik bayi yang baru lahir. Ya. Dan membawa bayi tersebut kepada orang yang soleh untuk ditahnik. Naam. Wajawazu tasmiyatihi yauma wiladatihi wastihbabu tasmiyatu bi Abdillah wa Ibrahim wa sa'ir asma'il anbiya alaihi wassalam. Dan juga dibolehkan memberi nama pada hari kelahiran. Diberi nama pada hari kelahiran. Dan dianjurkan memberi nama bayi itu dengan Abdullah, ya, Ibrahim, dan nama-nama nabi yang lainnya. Nah, di sini, ya, yakni beliau, di sini diriwayatkan bahwasanya ini adalah kalam dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam syarah Sahih Muslim. Nah,

sepakat tentang disunnahkannya mentahnik bayi yang baru lahir. Kapan seorang disyariatkan mentahnik itu? Ya, ini di hari pertama bayi itu lahir. Barakallahu fikum. Kemudian berikutnya adalah kaifiyah mentahnik, kita sudah tahu itu kaifiyah mentahnik ya. Kemudian yang berikutnya faedah yang tadi yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah bahwa hendaknya disukainya membawa bayi tersebut kepada orang saleh. Nah, berdalil dengan membawa bayi tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga ketika Nabi tidak ada maka digantikan orang saleh yang lainnya. Maka di sini kita katakan bahwa terkait dengan disukainya membawa kepada orang soleh tadi, tentunya hal tersebut perlu dikaji ulang. Kenapa? Karena tidak bisa disamakan antara Nabi dengan orang soleh yang lainnya. Tidak bisa disamakan. Berikutnya, kita tidak bisa menentukan kesolehan seseorang. Karena kesolehan itu letaknya pada hati masing-masing. Dan yang bisa menentukan orang ini soleh atau tidaknya dengan hakiki adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian yang berikutnya, membawa bayi kepada orang soleh sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam belum pernah diriwayatkan dari para sahabat. Sahabat yang lainnya tidak pernah kemudian diriwayatkan di situ sepeninggal Nabi mereka berbondong-bondong membawa bayinya ke siapa? Abu Bakar. Nah, membawa bayinya ke sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Lah. Nah, maka tidak bisa disamakan keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan orang yang soleh yang lainnya ya. Itu adalah kekhususan Nabi alaihi salatu wassalam. Kalau enggak ada Nabi, ya sudah. Siapa yang mentahnik? Orang tuanya. Nah, baik ayahnya ataupun ibunya, silakan. Inti asyahid di sini adalah tahnik. Ya, tahnik bayi tersebut. Kemudian yang berikutnya, minta doa keberkahan. Di samping mentahnik, di dalam hadis itu menjelaskan bahwa bayi tersebut didoakan keberkahan kepadanya, ya. Dan ini juga kita katakan tidak perlu untuk secara khusus membawa bayi tersebut kepada orang saleh agar didoakan keberkahan padanya. Siapapun boleh mendoakan keberkahan, ya, dengan berbagai doa, ya, doa yang diriwayatkan, ya, semisal barakallahu laka fil mauhubilaka wa syakartal wahiba wa balagha asyuddahu wa ruziqta birrahu atau ja'alahullahu mubarakan alaika wa ala ummati Muhammad, atau yang paling gampang barakallahu fih, Allah yubarik fih, ya, Allahumma ja'alhu waladan saliha, dan yang lainnya boleh, ya, mendoakan keberkahan. Barakallahu fikum ikhwani fiddin azzanillahu wa iyyakum. Itu terkait dengan petunjuk dan bimbingan yang pertama dalam menyambut bayi yang lahir, dan ini termasuk diantara penunaian hak terhadapnya sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thanian, yang kedua, tasmiyatuhum at-tasmiyatal hasanah.

0: memberi nama mereka dengan nama yang baik. Wakhtiyarul ismi salihi al-hasan. Dan memilihkan nama yang terpuji dan juga yang baik. Naam. Fal abu la tantahi mas'uliyatuhu tijahal awladi bikhtiyaril ummi salihah. Kama taqaddam. Maka seorang ayah tidak selesai tanggung jawabnya di hadapan anak-anaknya dengan sebatas memilihkan ibu yang salihah. Belum selesai masih. Ya. Gak kemudian dia yang penting saya dapat istri yang soleha, yang tahu hak dan kewajiban suami, tahu hak dan kewajiban istri, dia pun juga tahu bagaimana mengurus anak, isok maca, isok mana, isok masak. Belum cukup. Ya. Kenapa? Sebagaimana sudah dijelaskan, walaupun perkara memilih calon ibu yang salihah ini adalah perkara yang besar. Ya. Lakinnal amra yamtaddu ma'ahu alwajibatu tamtaddu. Namun masalahnya di sini perkara tersebut terus ada. Artinya kewajiban-kewajiban bagi ayah tadi masih terus berlanjut. Wahada min hukukihi alwajibah. Dan ini poin yang kedua ini adalah termasuk hak yang wajib hukumnya yang harus ditunaikan oleh sang ayah terhadap anaknya, yaitu ayyakhtaro lahul ismal hasan, memilih bagi anaknya tersebut nama yang baik. Nah. Ikhwani fiddin a'azzani Allah wa iyyakum. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim memberikan penjelasan-penjelasan terkait dengan pentingnya arti sebuah nama bagi anak itu. Jangan dianggap enggak penting. Atau dengan istilah apalah arti sebuah nama. Ya. Nama aja, sekedar nama aja sudah apalah artinya. Lah. Ternyata nama itu memiliki pengaruh. Ya. Memiliki pengaruh bagi orang yang dinamai dengannya. Jangan sampai anak tersebut merasa sedih. Ya. Karena dia memiliki nama yang dinamai dia oleh orang tuanya dengan nama itu. Sedih. Ternyata artinya kurang baik. Sang orang tua dengan keterbatasan ilmunya, wis pokoke apa sing ana nang Al-Qur'an apik, ya. Nah, akhirnya dia cek bukaan Qur'an ketemu nama Zalimun. Zalimun kok terus disebut ini Zalimun, Zalimun. Ya udah, Muhammad Zalimun. Ternyata ketika anak ini tahu loh, namanya nama yang kurang bagus. Barakallahu fikum. Baru-baru ini atau kapan beberapa tahun yang lalu mulai viral nama-nama yang jelek-jelek. Ya. Viral nama Syaiton. Syaiton namanya. Kepala sekolah dia. Namanya Syaiton. Kalau enggak salah orang Banyuwangi atau orang mana. Ditunjukkan. Ya. Nah, ada juga namanya panggilannya Dita. Lengkapnya Dita Leni Rafia. Nah, bagus kan? Bisa dipanggil Leni, ya, keren. Ya? Ternyata lengkapnya berbahaya. Nah, Dita Leni Rafia. Disebutkan KTP-nya itu. Anak sedih, ya Allah, kok gini namaku ini? Ya. Sedih. Maka ini tanggung jawab sang ayah. Ya. Nah, dia harus memberikan nama yang terbaik untuk anaknya Karena nama itu sangat berpengaruh bagi yang diberi nama tadi. Nah, qala Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah, fa'alal ab ayyabta'ida 'anil asma'il muharramah. Maka wajib bagi sang ayah menjauhkan nama-nama yang diharamkan. Au allati la taliqu bil muslimin, atau nama yang tidak ada kaitannya dengan kaum muslimin. Yang enggak ada kaitannya dengan kaum muslimin, jangan dikasih nama dengan itu. Walaupun keren. Wah, keren sekarang ini. Nah, kasih nama anakku dengan nama itu. Fal ismu lahu daurun fi nafsiyatil walad. Maka nama ini memiliki peran, ya, pengaruh pada diri sang anak. Ikhwani fi din azzanallahu iyyakum, insyaallah kita akan baca penjelasan yang tersisa dari kalam Syekhuna Al-Bukhari hafizahullahu taala. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahi hamdan tayyiban katsiran mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الإخوة رحمني ورحمكم الله. Terakhir pembahasan kita pada poin yang ke-29 pada ucapan Imam Al-Barbahari rahimahullah, wa man kharaja an imamin min a'immatil muslimina fahuwa khariji qad syaqqa 'asal muslimina wa khalafa al-athara wa mitatuhu mitatun jahiliyah. Dan siapa yang keluar memberontak atau keluar dari ketaatan terhadap seorang imam dari a'immatil muslimin, maka dia seorang khariji, seorang penganut khawarij, penganut faham khawarij. Sungguh dia telah memecahkan tongkat ketaatan, memecahkan persatuan kaum muslimin, dan dia menyelisihi asar, dan matinya adalah mati jahiliyah. Sudah kita sebutkan beberapa penjelasan Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Kemudian selanjutnya kata beliau, ويجب على المسلمين أن يكونوا مع ولي الأمر عليهم كما حصل في خلافة علي لما قاتل الخوارج في النهروان وانضم الصحابة إليه. Dan wajib bagi kaum muslimin mereka bersama waliul amr, bersama penguasanya, sebagaimana yang terjadi pada masa kekhilafahan Ali radhiyallahu ta'ala an, kepemimpinan Ali, ketika beliau radhiyallahu anhu memerangi khawarij di daerah An-Nahrawan. Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum bergabung bersama beliau mendukung gerakan beliau radhiyallahu ta'ala an. Mereka para sahabat memerangi khawarij bersama Ali sampai benar-benar terjadi pertempuran yang sengit. Dan beliau radhiyallahu anhu Ali beserta para sahabat tentunya mendapatkan ajar, mendapatkan ganjaran di sisi Allah. Sebagaimana yang telah dijanjikan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengatakan, "Fa inna fi qatlihim ajran liman qatalahum." Hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an. Dalam memerangi kaum Khawarij itu ada pahala. Ada pahala besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi tentunya sekali lagi bahwa yang menjadi catatan penting adalah gerakan itu dilakukan bersama waliul amr, bukan bersama kelompok-kelompok, partai-partai, golongan-golongan lah. Maka ini barakallahu fikum dalam upaya memerangi kaum Khawarij termasuk bagian, salah satu bagian dari sekian banyak keutamaan yang ada pada sahabat Ali radhiyallahu ta'ala an. Fadail beliau banyak. Dan salah satu di antaranya adalah annahu qatala al-Khawarij. Beliau memerangi kaum Khawarij dan beliau benar-benar mewujudkan apa yang menjadi nasihat, bimbingan dan pesan Rasulullah alaihi salatu wassalam agar memerangi kaum Khawarij. Faidza laqitumuhum faqtuluhum. Bila kalian berjumpa dengan mereka maka perangilah mereka. Maka beliau radhiyallahu taala an mewujudkan apa yang menjadi wasiat Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kemudian kata Syekh Al-Fauzan hafizahullahu taala, qauluhu qad syaqqa 'asal muslimina wa khalafal athara wa mitatuhu mitatun jahiliyah. Sungguh dia telah memecahkan tongkat persatuan kaum muslimin. Dia menyelisihi athar dan matinya adalah mati jahiliyah. Maka orang-orang Khawarij mereka adalah orang-orang yang memecahkan tongkat ketaatan. Demikian selalu diistilahkan oleh para ulama. Syaqqa 'asat ta'ah. Memecahkan tongkat ketaatan. Mereka keluar dari ketaatan kepada waliul amr memberontak kepada penguasa. Demikian pula mereka adalah orang-orang yang mengkafirkan kaum muslimin karena sebab dosa besar di bawah kesyirikan. Falahum alamatani. Maka mereka Khawarij memiliki dua ciri khas. Al-alamatul ula, yang pertama, khurujuhum ala waliyyi amril muslimin wa muhawalatuhum khal'a waliyil amr. Sikap pemberontakan mereka terhadap penguasa serta upaya mereka untuk mencabut kepemimpinan seorang penguasa yang mereka anggap zalim. Satu, sikap memberontak, itu ringkasnya. Tanda pertama, suka memberontak. Tanda yang kedua, mereka mengkafirkan kaum muslimin dengan sebab dosa besar di bawah dosa kesyirikan. Orang minum khamar maka dia kafir. Memakan harta anak yatim, dia kafir. Demikian seterusnya. Padahal, kalau mau menerapkan kaidah mereka, mereka ini orang-orang yang barakallahu fikum, termasuk sebagai tambahan adalah istihlal dima'il muslimin. Menghalalkan darahnya muslimin. Tentunya ketika mereka menghukumi pelaku dosa besar dengan hukum kekafiran, maka berarti menuntut istihlal ad-dam, menghalalkan darah. Kalau mereka adalah orang-orang yang dikatakan bermudah-mudahan terhadap darah, suka membunuh, suka membantai, berarti mestinya kaidah itu pun berlaku bagi mereka, kalian pun kafir. Karena melakukan pembantaian, membunuh darah-darah yang tidak berdosa. Bahkan sampai-sampai Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan ciri mereka, yaqtuluna ahlal Islam wa yada'una ahla al-awthan. Mereka membunuh kaum muslimin dan membiarkan para penyembah berhala. Sebagaimana yang sudah sering kita ulang-ulang, bagaimana kisah pembantaian tragis yang mereka lakukan terhadap putra seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Khabbab ibn al-Arat radhiyallahu ta'ala an. Abdullah bin Khabbab berjumpa dengan mereka, kemudian mereka bertanya, siapakah engkau? Abdullah mengatakan, aku Abdullah bin Khabbab ibn al-Arat, sahabat Rasulullah, maksudnya ayah beliau sahabat Khabbab ibn al-Arat. Kata mereka, ya memang sok berpegang teguh dengan sunnah, dengan azhar. Coba sampaikan kepada kami sebuah hadis yang kau dengarkan dari ayahmu, yang ayahmu mendengarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau rahimahullahu taala mengatakan, aku mendengar ayahku berkata, dan ayahku mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, satakunu fitnatun, akan muncul fitnah. Al-qa'idu fiha khairun min al-qa'im, orang yang duduk lebih baik dibandingkan orang yang berdiri. Wal-qa'im fiha khairun min al-mashi, yang berdiri lebih baik dibandingkan orang yang berjalan. Wal-mashi fiha khairun min as-sa'i, yang berjalan lebih baik dibandingkan orang yang berlari-lari kecil. Fakun Abdullah al-maqtul wala takun Abdullah al-qatil, jadilah engkau hamba Allah yang terbunuh, bukan menjadi hamba Allah pembunuh. Kata mereka, engkau dengarkan hadis ini dari ayahmu dan ayahmu mendengarnya dari Rasulullah. Naam. Tapi subhanallah, mereka menangkapnya, kemudian dibawa ke pinggiran sungai, dan mereka sembelih sebagaimana mereka menyembelih seekor kambing. Kemudian mengambil, mendatangi istrinya yang hamil 9 bulan, hampir melahirkan, dibelah perutnya. Kemudian janinnya dilemparkan dan ditusuk dengan pedang mereka. Ayol ikhwa rahimani wa rahimakumullah, ini ciri khas mereka. Makanya Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan, dan ini kejadian termasuk misdaq liqaulihi alaihi salatu wassalam, pembenaran dari apa yang disabdakan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ciri yang ketiga tadi, istihlal dima'il muslimin, menghalalkan darah kaum muslimin, juga sebetulnya disebutkan oleh Al-Syeikh Al-Fauzan sendiri dalam syarah beliau, Naam Durus fi syarhi Nawaqidil Islam. Durus fi syarhi Nawaqidil Islam, halaman ke-24. Dan alhamdulillah, seingat ana, kitab ini sudah selesai kita bahas di masjid yang sana. Masjid apa namanya? Al-Hidayah. Semoga dapat hidayah. Tayyib. Kemudian kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, "Wallazi hamalahum 'ala hadza huwal ghulu wal 'iyadzu billah." Yang mendorong mereka melakukan semua tindak kejahatan tadi adalah ghulu. Al-ghulu. Naam. Oleh karena itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam benar-benar memberikan peringatan yang amat keras tentang al-ghulu. Iyyakum wal ghulu. Fa innama ahlaka man kana qablakum al-ghulu. Hati-hati kalian dari sikap ghulu, sikap ekstrim, sikap berlebih-lebihan. Karena sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah al-ghulu. Nabi alaihi salatu wassalam, subhanallah, bagaimana sikap hikmah Nabi dan bagaimana tariqatu ta'lim, metode pengajaran dan pendidikan yang diajarkan Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika beliau memperingatkan dari umatnya
2: al-ghulu dan bahayanya, beliau menarik sejarah ke masa lalu. Apa yang sudah menimpa umat-umat terdahulu, mereka hancur, mereka binasa karena sebab ini. Fala takun mithlahum. Jangan seperti mereka. Ketika kalian melakukan suatu perkara semisal yang mereka perbuat, maka akan menjadikan kalian binasa sebagaimana mereka juga binasa. Maka Nabi ingatkan, iyyakum wal ghulu fa innama ahlaka man kana qablakum al ghulu. Sebagaimana juga beliau mengingatkan, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Diulang sampai 3 kali. Binasa orang-orang yang mereka berlebih-lebihan. Binasa mereka orang-orang yang suka berbuat al-ghulu. Apa itu al-ghulu? Al-ghulu adalah az-ziyadatu fid-din, menambah di dalam urusan agama. Sebetulnya batasannya sudah ada, tapi melampaui. Ditambah oleh dia. Az-ziyadatu fid-din. Waz-ziyadatu 'alal masyru' fi inkaril munkar, hadha huwal ghulu. Alladhi dafa'a al-khawarij ila ma hasala minhum. Ketika mereka menambah dari batasan yang disyariatkan dalam bab ingkarul munkar, ya, dalam bab mengingkari kemungkaran, maka terjadilah apa yang terjadi? Yang dalam bab ini al-khawarij melampaui batasannya dalam ingkarul mungkar. Nah, mengingkari kemungkaran katanya, ya, kemungkaran yang terjadi kepada penguasa, tapi justru mereka melampaui batas sampai mereka memecahkan tongkat ketaatan. Mereka ghulu dalam ibadah. Jadi ana ulangi bahwa ghulunya mereka dalam ingkarul mungkar, karena memang tujuannya apa? Ketika mengkritik penguasa, melihat penguasa yang zalim, kan inginnya mengingkari kemungkaran, ya. Inginnya mengingkari kemungkaran, tapi dengan cara yang mungkar. Nah, maka orang yang melakukan amar ma'ruf, sampaikan, perintahkan kepada yang ma'ruf dengan cara yang ma'ruf. Mencegah sebuah kemungkaran, lakukan dengan cara yang ma'ruf, jangan dengan cara yang mungkar. Hakada. Tapi mereka tidak. Mengingkari kemungkaran justru dengan kemungkaran yang lebih besar. Mereka memecahkan tongkat ketaatan. Berikutnya, mereka ghulu dalam ibadah sampai mereka mengkafirkan pelaku dosa besar. Nah, kemudian kata Syekh, wa qawluhu khalafal athar. Mereka menyelisihi athar, yakni hadis-hadis yang datang dari Rasulullah tentang kewajiban untuk taat kepada penguasa muslimin. Wa mitatuhu mitatun jahiliyah, dan matinya adalah mati jahiliyah. Apa maksudnya mati jahiliyah? Kenapa dia dikatakan matinya mati jahiliyah? Li'anna fihi khaslatan min khisalil jahiliyah. Karena pada dirinya ada perangai dari perangai-perangai jahiliyah. Itu yang dimaksud dengan mitatun jahiliyah. Jadi jangan kemudian sok tampil ingin menafsirkan, mensyarah sebuah hadis, ya. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan bahwasanya orang yang keluar dari tongkat atau tonggak ketaatan, ketika dia mati maka mati jahiliyah, dia kafir, murtad, keluar dari Islam. La, intabih. Nah, kenapa dikatakan mitatun jahiliyah? Maksudnya adalah bahwa ada pada dirinya perangai dari perangai jahiliyah. Karena orang-orang Arab dahulu di masa jahiliyah, mereka itu mutafarriqina ila qabail, terpecah belah mereka. Berbagai macam kabilah-kabilah. Naam. Dalam pengertian terbelahnya mereka dalam berbagai macam kabilah, dalam kondisi tidak ada seorang imam yang mengumpulkan mereka menjadi satu dalam sebuah kepemimpinan. Bahkan masing-masing kabilah ingin berdiri sendiri. Dan mereka barakallahu fikum cemburu dengan kabilah yang lainnya. lam yajtami'u, mereka tidak bersatu illa ba'da ma ba'atsallahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, sampai pada akhirnya Allah jalla wa ala mengutus nabinya Muhammad shalawatu rabbi wa salamuhu alaihi, nabi mendakwahkan mereka kepada Islam, maka mereka pun berislam dan mereka berada di bawah satu bendera Islam. Allah azza wa jalla katakan wadhkuru ni'matallahi alaikum إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. Ingatlah, ingatlah, subhanallah, betapa luar biasa balagatul Quran. Dari semua sisinya, dari semua sisinya, Allah ingatkan, wadhkuru ni'matallahi alaikum, ingatlah nikmat Allah atas kalian. Idh kuntum a'daan, ketika dulunya kalian saling bermusuhan. Ratusan tahun, lebih dari 100 tahun, Aus dan Khazraj itu bermusuhan padahal saudara. Saudara. Naam. Tapi memang demikianlah syaitan berusaha memecah belah umat manusia. Fa'allafa baina qulubikum, lalu Allah lunakkan di antara hati-hati kalian, fa'asbahtum bini'matihi ikhwana, maka jadilah kalian dengan nikmat Allah Azza wa Jalla menjadi saling bersaudara. Ini tentang kaum Ansar. Allah beri mereka karunia besar. Nabi berhijrah ke tempat mereka. Dan Nabi bahkan dikubur di sana. Karena tidak ada seorang Nabi meninggal kecuali dia dikuburkan di tempat mana dia meninggal. Allah juga menyebutkan di dalam surat Al-Anfal ayat 26. Wadhkuru idh antum qalilum mustada'afuna fil ardi. Ayat tentang kaum muhajirin. Yang tadi tentang kaum Ansar. Dan ingatlah ketika kalian dulu sedikit mustada'afuna fil ardi, dalam kondisi lemah dan tertindas di bumi. Maksudnya di bumi Makkah. Takhafun an yatakhattafukumun nas. Kalian takut untuk diculik, dikejar, dibunuh, disiksa. Fa'awakum, lalu Allah subhanahu wa ta'ala memberi tempat kalian untuk menetap. Wa ayyadakum binasrihi, Allah kuatkan kalian dengan pertolongannya. Wa razaqakum minat tayyibati la'allakum tashkurun. Kata Syekh, hadha min thamarati ta'ati waliyi amril muslimin. Ini sesungguhnya adalah buah, hasil dari ketaatan kepada waliyu amril muslimin. Semua kebaikan-kebaikan itu akan diraih. Naam. Imbisatul aman, tersebarnya rasa aman. Talabur rizqi, orang bisa mencari rizqi. Wa amtidadun nas fi sa'i fi talabir rizqi bisababi amnit turuq. Manusia bisa menyebar luas jaringannya untuk berusaha mencari rizki karena jalan-jalan aman. Coba kita perhatikan, mau ke sana bisnis, ada peluang di sana, berangkat. Ini pas ada lagi ikan di sana, sudah cari ke sana, bisa dijual di mana. Tapi kalau di sana ada peluang, duh, daerah begal sana, enggak berani malam-malam. Ya sudah, padahal biasa datangnya jam 9. Ya Pak Samannya, jam 9 datangnya. Nah, Pak Saman ada sejarah jam 9 itu soalnya. Nah, sudah jam 9 itu orang mau lewat gak berani, takut begal, akhirnya mundur, gak bisa berangkat, khawatir. Amma idza kana hunaka khaufun fannasu la yusafirun. Tapi kalau rasa takut mencekam, orang gak berani safar. La yabi'un wa yashrun khaufan ala anfusihim. Mereka gak bisa berjual beli, khawatir atas keselamatan dirinya. Namun ketika al-jama'ah, persatuan terjaga, ketaatan kepada waliul amr, na'am, dilakukan oleh semuanya, semua pihak, semua taat kepada aturan yang sudah ditetapkan, maka hasil-hasil dan buah itu akan terwujud. Na'am, namun ketika barakallahu fikum tidak diwujudkan, maka yang ada adalah kekacauan. Maka Al-khuruj ala waliyil amr, kata Syekh, wa syaqqu asat ta'ah, yalzam minhu awalan, ketika ada sikap pemberontakan kepada penguasa, keluar dari ketaatan serta memecahkan tongkat ketaatan, akan melazimkan yang pertama, tafriqu jama'atil muslimin, memecahkan persatuan kaum muslimin. Memecahkan persatuan kaum muslimin. Satu. Sanian yang ketiga, yang kedua, safkud dima' bighairi haqqin, akan menumpahkan darah tanpa alasan yang benar, akan terjadi pertumpahan darah. Safkud dima' bighairi haqqin, dia akan menumpahkan darah tanpa alasan yang benar. Salisan yang ketiga, tasallutul adu, musuh akan menguasai kita. Lianna al-adu yafrah bihadha, musuh akan bergembira, musuh akan senang. Lah siapa yang kira-kira mendapatkan kesenangan, kegembiraan, dapat hasil meraih keuntungan tatkala persatuan kaum muslimin dicabi-cabi? Ya musuh. Naam. Oleh karena itu, engkau mendapati orang-orang kafir, mereka akan bergembira, berbahagia, senang dengan perpecahan kaum muslimin, dan mereka berupaya untuk memecah belah. Wa yusa'iduna al-fi'at ad-dallah, mereka akan membantu kelompok-kelompok yang menyimpang. Na'am, membiayai, memasok, menyuplai senjata. Kemudian menawarkan berbagai macam perencanaan, strategi. Naam, bagaimana caranya agar manusia ini keluar dari jama'atu al-muslimin. Dan memang akan selalu rentan dengan para penyusup, provokator-provokator. Walaupun kelihatannya mungkin hanya sebatas urusan, tidak ada urusan ideologi, mungkin pikirannya seperti itu secara zahir. Ya enggak. Walaupun dibilang ini urusan politik, ini urusan ini, perebutan kekuasaan, urusan partai, hati-hati akan selalu ada penyusup di sana. Akan ada selalu provokatornya dan pemain di balik layar untuk membangkitkan. Nah, semangat-semangat itu melahirkan perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin. Akhirnya apa? Wa yahsulut tafarruq fil muslimin, terjadilah perpecahan di tubuh kaum muslimin. Fayaghnamuna minhum ghanimah, mereka dapat ghanimah. Walaupun bukan dalam bentuk ghanimah secara fisik, dapat emas ya 51%. Lah. Tapi permusuhan, dendam, kebencian. Naam, kaum muslimin menjadi lemah, kama huwal hasil, sebagaimana sudah terjadi. Fahada kulluhu natijah li tafarruqil kalimah, ini semuanya adalah hasil dari terpecahnya persatuan. Naam, wa ma'siyatir rasul, dan kemaksiatan kepada rasul tidak menunaikan apa yang menjadi bimbingan, pesan dan nasihat Rasulullah alaihi salatu wassalam. Alhasil, kesimpulannya, annama laysa lahu imamun, orang yang tidak punya imam, fa innahu kalladhi ya'isu fil jahiliyah, dia sama seperti orang yang hidup di masa jahiliyah. Wa idza mata famitatuhu jahiliyah, kalau dia mati, matinya jahiliyah. Tapi ingat yang tadi sudah Anda ingatkan di awal, Syekh mengingatkan, wa laysa ma'nahu annahu yakfur, tidak bermakna dia kafir. Faham ya? Tidak bermakna dia kafir. Garis bawahi, kalau ada muncul antum dapati kalimat mitatun jahiliyah, bukan bermakna dia kafir, keluar dari Islam, murtad. La. Lakin maknahu annahu yakunu fihi khaslatun min khisali al-jahiliyah. Maknanya adalah bahwa pada dirinya ada perangai dari perangai-perangai jahiliyah. Haitsu la yadkhulu tahta ta'ati imamin wa ya'isul fawda, di mana dia tidak masuk dalam di bawah ketaatan kepada seorang imam, dia hidup dalam kekacauan, tidak punya seorang imam yang dia dengarkan, dia taati. Nah, berikutnya kita beranjak pada poin yang ke-30. Qala rahimahullah, wala yahillu qitalus sultani walal khuruju alaihi wa in jara وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر الغفاري اصبر وإن كان عبدا حبشيا وقوله للأنصار اصبروا حتى تلقوني على الحوض وليس من السنة قتال السلطان فإن فيه فساد الدنيا والدين. Artinya, dan tidak halal memerangi penguasa, tidak pula memberontak kepada penguasa walaupun dia sewenang-wenang, zalim. Yang demikian itu berdasarkan ucapan Rasulullah kepada Abu Dzar Al-Ghifari, isbir, bersabarlah, wa in kana abdan habasyian, walaupun pemimpin itu seorang budak Habasyi. Wa qawlihi lil ansar, dan juga ucapan Nabi kepada sahabat Ansar, isbiru, sabarlah kalian, hatta talqauni alal hawd, sampai kalian berjumpa denganku di al hawd, di telaga, di hari kiamat. Artinya walaupun sampai mati, sampai mati. Naam, subhanallah, sedikit agak keluar. Ketika zaman fitnah, pemberontakan, Rasulullah alaihi salatu wasalam melarang na'am untuk melawan ketika muncul zaman fitnah. Antum bisa lihat bagaimana yang terjadi kepada sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala an. Bukan tidak ada sahabat yang datang untuk membela beliau, melindungi beliau, banyak. Nah, datang sahabat Abu Hurairah dan yang lainnya. Kata beliau radhiyallahu ta'ala an, pergilah. Pergilah. Apakah engkau ingin membunuh seluruh manusia? Ini didasarkan kepada ayat ke-32 dalam surat Al-Ma'idah. Pada lanjutan kisah yang terjadi pada dua putra Nabi Adam, Qabil dan Habil. Apa yang Allah syariatkan kepada Bani Israel, Allah tetapkan bagi mereka bahwa barang siapa membunuh satu jiwa, maka dia seperti membunuh seluruh manusia. Dan barang siapa menghidupkan, membiarkan hidup satu jiwa, maka dia seperti membuat hidup seluruh manusia. Apalagi karena memang di zaman mereka terjadi banyak pembunuhan. Naam, yang sebelumnya pembunuhan Habil oleh Qabil, saudaranya yang paling besar. Naam. Bahkan tidak tanggung-tanggung pembunuhan yang terjadi di kalangan mereka, Bani Israel, adalah qatlul anbiya, pembunuhan kepada para nabi. Membunuh Nabi Daniel, Yahya, Zakaria. Naam, bahkan disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, mereka pernah membunuh nabi 70 orang dalam sehari. Disebutkan, ada sebagian menyebutkan sampai 10.000 yang mereka bantai, yang mereka bunuh dari para nabi. Karena nabi jumlahnya banyak, ada berapa? 100 berapa? 124.000. Jumlah nabi itu 124.000, kalau rasul 315. Nah. Fa ikhwani fi din azzakumullah, maka beliau radhiyallahu ta'ala Utsman bin Affan, naam, pergilah, apakah engkau ingin membunuh seluruh manusia? Artinya ketika melawan, biarkan. beliau terbunuh dalam kondisi tanpa perlawanan. Dan sebagaimana disebutkan Ibnu Abbas, tatkala menasihati Al-Husain tatkala ingin keluar menuju Kufah, beliau sebetulnya berpesan, kalau memang harus demikian dibujuk, dinasihati, dirayu, jangan pergi ke Kufah. Mereka telah berkhianat kepada ayahmu dan saudaramu Al-Hasan. Tapi tetap bersikukuh berangkat. Kalau memang harus demikian, tolong jangan kau bawa serta istrimu dan anak-anakmu. Aku khawatir akan terjadi menimpamu seperti yang pernah terjadi di alami Uthman radhiyallahu ta'ala an. Beliau terbunuh, dibunuh Khawarij dalam kondisi anak dan istri beliau menyaksikan pembunuhan itu. Ikhwan fillah azzakumullah. Tapi kembali kepada materi kita. Kata beliau, isbiru hatta talqauni alal haud. Bersabarlah sampai kalian berjumpa denganku di haud. Walaysa minas sunnati qitalus sultan. Dan bukan bagian dari sunnah memerangi penguasa. Fa inna fihi fasadad dunya wad-din. Karena padanya ada kerusakan urusan dunia dan agama. Qala syarih hafidhahullah. La yajuzu li ahadin an yuqatila sultan. Tidak boleh bagi seorang pun untuk memerangi penguasa. Serta bi an yakhruja alaihi bisilah, keluar melawan penguasa dengan membawa senjata. Karena yang demikian itu akan melahirkan mafasid kabirah, kerusakan-kerusakan yang besar. Qauluhu, ucapan muallif rahimahullah, wala yahillu qitalu as-sultan wala al-khuruju alaihi wa injara. Tidak halal memerangi penguasa, memberontak kepadanya walaupun dia zalim. Ay, yakni diharamkan memerangi penguasa. Naam, yaitu memerangi penguasa sebagaimana yang dilakukan oleh Khawarij. Qauluhu wa injara, walaupun dia zalim. Ay, hasala minhu jawrun au zulmun. Terjadi pada dirinya atau darinya sikap aniaya, sewenang-wenang, zalim. Maka disabari. Karena kesabaran dalam menghadapinya, walaupun di situ memang ada mudarat, sudah pasti ada mudarat di situ, ada darar. Tapi darar yang muncul itu lebih ringan dibandingkan ketika melakukan tindak pemberontakan. فالضرر الذي يحصل مع الصبر على طاعة السلطان الجائر أخف من الضرر. Tidak halal memerangi penguasa, memberontak kepadanya walaupun dia zalim. Ay, yakni diharamkan memerangi penguasa. Naam, yaitu memerangi penguasa sebagaimana yang dilakukan oleh Khawarij. قوله وإن جار, walaupun dia zalim. Ay, hasala minhu jawrun aw zulmun. Terjadi pada dirinya atau darinya sikap aniaya, sewenang-wenang, zalim. Maka disabari. Karena kesabaran dalam menghadapinya, walaupun di situ memang ada mudarat, sudah pasti ada mudarat di situ, ada darar. Tapi darar yang muncul itu lebih ringan dibandingkan ketika melakukan tindak pemberontakan. فَالضَّرَرُ الَّذِي يَحْصُلُ مَعَ الصَّبْرِ عَلَى طَاعَةِ السُّلْطَانِ الْجَائِرِ أَخَفُّ مِنَ الضَّرَرِ الَّذِي يَحْصُلُ بِالْخُرُوجِ عَلَيْهِ. Maka mudarat yang akan muncul dan terjadi, naam, disertai dengan kesabaran untuk tetap mentaati penguasa walaupun dia zalim, itu masih lebih ringan dibandingkan darar yang akan muncul ketika melakukan pemberontakan dan perlawanan terhadap penguasa. Dan tidak diragukan bahwa termasuk dari qawaid al-muqarrarah, kaidah yang sudah menjadi ketetapan dalam Islam, irtikabu akhafid dararain lidaf'i a'lahuma. Catat baik-baik. Kaidah penting al-muqarrar, irtikabu akhaffid dararain. Naam, irtikabu akhaffid dararain lidaf'i a'lahuma. Menempuh mudarat yang lebih ringan demi mencegah mudarat yang lebih besar. Naam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada sahabat Ansar, "Innakum satarawna ba'di atharatan."

Fasbiru hatta talqauni alal hawd. Sesungguhnya kalian akan mendapati sepeninggalku, akan melihat sepeninggalku asaratan. Naam. Asaratan itu satu akar kata dengan isar. Isar artinya apa? Lebih mendahulukan apa? Kepentingan orang lain. Tapi asarah ini dia lebih mendahulukan kepentingan pribadi. Itu maksudnya. Kalau dalam bahasa anunya apa istilahnya? Ya, sikap apa ini? Egois atau bahasa lainnya KKN itu apa? Nepotisme. Begitu. Korupsi, kolusi, kalau kolusi yang mana? Kolusi hanya lebih mementingkan kerabatnya, kurang lebih seperti itu, masuk dalam kategori kolusi. Dan nepotisme juga. Ya, korupsi juga iya ya. Semua berarti. Nah, KKN lah, anggap KKN. Korupsi iya, berarti kan mementingkan kepentingan pribadinya. Urusan keluarga, kolega-koleganya. Tayyib. Innakum satarona ba'di asaratan. Kalian akan melihat sepeninggalku sikap mementingkan kepentingan pribadi. Fasbiru, maka bersabarlah. Hatta talqauni alal haud. Sekarang kan slogannya apa? Penguasa yang korup, kan begitu. Sama. Inilah buktinya Nabi sudah memberikan khabar itu. Ya. Bahkan Bu, ini masih agak mending sebetulnya dibandingkan ketika Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan bahwasanya akan muncul para a'immah nanti sepeninggalku. Na'am barakallahu fikum. A'immatul la yahtaduna bihudaya wa la yastannuna bisunnati wa sayaqumu fihim rijalun qulubuhum qulubus syayatin fi juthmani ins. Sah wala la? Sah. Nah, para a'immah yang tidak mengambil hidayah dengan hidayahku, tidak bersunnah dengan sunnahku, dan dikelilingi orang-orang yang hatinya hati syaitan dalam jasad manusia. Nah, maka kata Syekh, awsahum bisabar. Nabi memberikan wasiat kepada mereka untuk bersabar. Ma'annahum yalqawna asaratan. Padahal mereka mendapati, menjumpai sikap asarah. Wahiyah isti'sar bil amwali dunahum. Lebih mementingkan urusan harta tanpa orang lain. Ingin dikuasai, dikorupsi. Fa'awsahum bisabar lima fi dhalika min dar'i a'zami al-mafsadatain. Maka Nabi memberikan wasiat bersabar dalam rangka untuk mencegah mafsadah yang lebih besar dari dua mafsadah yang mungkin akan muncul. Wa qawluhu. Dan ucapan Asy-Syaikh rahimahullah Al-Imamul Barbahari. Wa dzalika liqauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li Abi Dzar Al-Ghifari, "Isbir wa in kana 'abdan habasyian." Dan juga berdasarkan ucapan Rasulullah kepada Abu Dzar Al-Ghifari, bersabarlah walaupun dia seorang budak Habasyi. Yakni janganlah dia meremehkan waliul amr walaupun secara penampilan pemandangan bukan orang yang ganteng. Wa in kana aswadal laun, walaupun dia orang yang berkulit hitam. Atau dia bukan seorang dari nasab Arabi. Ya? Bukan jamaah dia. Bukan nasab Arabi. Karena yang menjadi ibrah dan patokan itu adalah al-mansib, jabatannya al-khilafah wal-imarah. Maka yang menjadi patokan, menjadi ukuran bukan pribadinya secara fisik, secara nasab, secara penampilan. La. Dia ditaati selama dia seorang muslim dan tidak dilihat kepada penampilannya yang mungkin akan membuat orang yang memandangnya takjub. Ya, tapi justru yang terlihat adalah hitam, lusuh, naam ada sebuah cacat pada badannya, bahkan disebutkan mujadda' al-atraf. Mujadda'un al-atraf. Terputus dua tangan dan kakinya. Mungkin saja buntung dia. Ya. Kullu hadza la yusawwighu al-khuruj 'alayhi, ini semua tidak menjadi pembolehan dan tidak menjadi pembenaran, tidak menjadi legitimasi
si untuk melakukan pemberontakan kepada penguasa, hatta law kana maridan, bahkan walaupun dia sakit fisik, aw indahu dha'fun sihhi, ada kelemahan kesehatan, madama in aqadat bai'atu, selama sudah tegak bai'atnya, sudah berlaku bagi dia, fa innahu yusbar alaihi, disabari, wa yusma' lahu, didengarkan ucapannya, wa yuta' walau kana bihadhihi as-sifat, walaupun dengan sifat-sifat yang disebutkan. Tayyib, qauluhu, adapun ucapan beliau, walaysa minas sunnati qitalus sultan, dan bukan termasuk dari sunnah memerangi penguasa, yakni tidak dalam sunnah yang sabit dari Nabi alaihi salatu wasalam, tidak ada penjelasan dari Nabi tentang bolehnya memerangi penguasa. Tidak ada. Bahkan perhatikan bagaimana Syekh memberikan penjelasan, Syekh Shalih Al-Fauzan, la fi haditsin wahid, walaupun satu hadis la dha'ifin wala hasan wala sahih, tidak dalam hadis yang dha'if, hasan, dan tidak pula sahih, ya jangankan sahih, ya dha'if pun tidak, satu hadis pun tidak ada yang menjelaskan tentang kebolehan na'am memerangi penguasa. Maka tidak ada dalam sunnah satu hadis pun yang menunjukkan tentang bolehnya memerangi penguasa muslim, walaupun dia fasik, walaupun dia zalim, walaupun dia sewenang-wenang, walaupun dia korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tidak boleh melakukan pemberontakan kepadanya. Bahkan justru al-ahadith kulluha tadullu ala sabr ala dhalik. Justru hadis-hadis yang datang adalah menunjukkan agar bersabar terhadap kezaliman penguasa dan diharamkan untuk melakukan pemberontakan. Ketika disebutkan hadis yang tadi, sahabat menyatakan, afala nunabidhuhum ya Rasulullah, afala nuqatiluhum ya Rasulullah, tidakkah kami memerangi saja, memberontak saja ya Rasul? Qalala, isma'u wa ati'u, dengarkan, taati, madamu fikumus shalah, selama mereka salat, illa antara kufran bawahan alaikum minallahi fihi burhan. Naam, tidak ada celah, benar-benar punya hujjah, punya bukti, burhan, dan memang demikianlah seorang muslim, apalagi ahlus sunnah. Naam, harus punya burhan, tegak di atas bukti dan hujjah. Wala ya'ni hada anna sultan la yunasah. Tapi ingat, apa yang sudah kita terangkan itu, kewajiban ta'at waliul amr, tidak boleh melakukan pemberontakan, tidaklah bermakna bahwa penguasa tidak dinasihati. Ini juga catatan pentingnya. Bukan bermakna bahwa waliul amr, as-sultan, tidak dinasihati. Tapi dinasihati, harus. Tapi bagaimana pula lagi kaidahnya dalam menasihati? Nasihati secara sir bainahu wa baina amirihi, antara dia dengan penguasanya. Man kana lahu nasihatul lidhi sultan falyakhudh biyadi wa la yubdihi alaniyatan. Orang yang punya nasihat untuk penguasanya, ambil tangannya, ajak dia berdialog berdua, bisik-bisik, ambil tangannya. Jangan yubdihi alaniyatan, dia sampaikan secara terang-terang, dia tampakkan di hadapan khalayak. Naam. Maka wajib bagi orang yang punya nasihat untuk memberikan nasihat kepada penguasa, sebagaimana Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, ad-dinu an-nasihah. Subhanallah. Khabarnya itu dengan ma'rifah. Ad-dinu an-nasihah. Sama dengan ketika Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, na'am ad-du'a'u al-hajju arafah. Al-hajju arafah. Sama juga ketika Nabi mengatakan ad-du'a ibadah. Ini seakan-akan, bukan seakan-akan, menunjukkan betapa pentingnya. Jadi agama ini benar-benar dibangun di atas tonggak nasihat.
Seakan-akan agama hanya dibatasi kepada nasihat. Seakan-akan haji hanyalah wukuf di Arafah. Seakan-akan doa hanya ibadah hanyalah doa. Menunjukkan tentang betapa agungnya perkara itu, dia sebagai perkara yang paling agung. Karena memang sesungguhnya nasihat di sini sebagaimana diterangkan pada jawaban Nabi alaihi salatu wasallam ketika mereka sahabat menyatakan liman ya Rasulullah qala lillahi wa likitabihi wa lirasulihi wa liaimmatil muslimina wa ammatihim. Nah, ini sudah mencakup semua sendi agama. Maka kata Syekh falaysa ma'na dzalika annahu la yunasah wa annahu yutrak. Tidak bermakna tidak dinasihati, dia dibiarkan saja, ditinggalkan. La balla budda an yubayyan lahu wa yunsah. Harus diterangkan kekeliruannya, disampaikan kesalahannya, dinasihati dengan ar-rifq wal lin. Kalau menggunakan kekerasan, apalagi menggunakan kekuatan, mereka ini punya kedudukan dan punya kuwah. Kamu siapa mau sok-sok nenteng senjata? Itu loh. Ya. Mau yang tipe berapa? Kan begitu. 12,7. Ada banyak. Yang otomatis atau yang maunya tembak satu-satu. Nah, tinggal milih. Jangan merasa punya kuwah. Wahada min haqqihi ala al-ulama wa ala ra'iyyati. Hak para ulama, ra'iyat memberikan nasihat wa ala

0: sahih wala dhaif, tidak dalam hadis yang sahih, bahkan tidak pula dalam hadis yang dhaif, ala masyru'iyyati qitalis sultan al-muslim. Ya, al-muslim. Karena memang ketika Allah Azza wa Jalla mengatakan ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, minkum ini adalah minal muslimin. Hakadha qala al-ulama. Naam, bahwa yang dimaksud dengan minkum di sini adalah minal muslimin. Terakhir, qauluhu fa inna fihi fasadad dunya waddin. Karena dalam sikap pemberontakan tidak mau mendengar dan taat kepada penguasa, terdapat kerusakan dalam urusan dunia ataupun agama. Fi qitalis sultan, kalau memerangi penguasa akan terjadi kerusakan dunia. Naam, akan hilang kekuasaan, tersebar kekacauan, musuh justru akan memanfaatkan kelemahan kaum muslimin untuk menguasai mereka. Wadaya'ad-din, akhirnya agama yang tersia-siakan. Kacau balau terjadi. Naam, musuh ini, musuh itu, banta ini, banta itu, saling mencurigai sesama muslim. Akhirnya apa? Dhaya'ad-din. Kalau akhirnya sebuah kekuasaan ditumbangkan, pertanyaannya, siapa yang akan menegakkan hukum had? Kemudian siapa yang akan menegakkan hukum al-qisas? Kemudian siapa yang akan mengembalikan hak orang-orang yang dilanggar haknya? Naam, siapa yang akan memotong tangan pencuri ketika mereka mengambil harta? Ini urusan had dalam Islam. Siapa yang akan barakallahu fikum mencegah para qutta'u turuq, para begal-begal di jalan? Man alladhi yaqumu bihadha? Siapa akan menunaikannya? Huwa waliul amr. Ya, waliul amr. Hada min salahiyati waliil amr. Ini kemaslahatan yang akan muncul. Yang tadi sudah kita sebutkan di awal. Ketika pemerintah ditaati, didengar, akan tersebar rasa aman. Orang yang dilanggar haknya, ada pengadilan. Siapa yang punya hak, siapa yang tidak. Siapa yang merampas, siapa yang mengaku, akan dibuktikan berdasarkan bukti-bukti pengadilan. Naam. Ikhwani fi din azani Allah wa iyyakum, kata Syekh menyebutkan ini catatan yang luar biasa. Wala ahad yastati'u law istama'a an-nasu kulluhum, untuk mewujudkan semua upaya itu, mengembalikan hak yang dizalimi, kemudian apa namanya, mencegah ya disariq ya, mencegah qutta'at turuq dan yang semisalnya. Walaupun semua orang berkumpul bersatu tanpa ada kepemimpinan dan kekuasaan ya, tidak ada yang mampu. Ya, la ahad yastati law istama'a an-nasu kulluhum mastata'u al-qiyam bihadhihi al-umur. Mereka tidak akan sanggup untuk mewujudkan perkara-perkara tersebut, bal talzamu al-fawdha. Justru yang akan muncul adalah naam kekacauan. Wallahu ta'ala a'lam. InsyaAllah ini yang bisa kita baca. Semoga Allah Azza wa Jalla berikan kita karunia ilmu yang bermanfaat, dan Allah subhanahu wa ta'ala kokohkan kita di atas sunnah. Allah selamatkan kita dari berbagai firqah-firqah menyimpang dan akidah-akidah yang sesat. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له

وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. الحمد لله di sore hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Qur'anil Azim, surah Al-Hujurat. Surah dalam Al-Qur'an yang banyak memberikan bimbingan adab kepada kita agar kita tetap menjaga ukhuwah, persaudaraan di dalam Islam. Adab-adab yang begitu berharga, begitu sangat kita butuhkan untuk menjaga persaudaraan sesama orang-orang yang beriman. Kita sudah membahas hingga ayat yang ke-8 dari surah Al-Hujurat. Insyaallah pada sore hari ini kita lanjutkan dari ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9, Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan kepada kita semua orang yang beriman. Kalau mendapati ada saudara kita bertikai, bermusuhan, hendaknya kita islahkan, hendaknya kita damaikan. Dan mendamaikannya itu adalah dengan acuan Al-Quran, bimbingan Rasul. Jadi bukan sekedar damai, tapi ada acuan. Acuannya adalah kembali kepada bimbingan Al-Quran dan bimbingan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau setelah upaya perdamaian itu ada pihak yang masih bersikap sewenang-wenang, bersikap melampaui batas, maka pihak itu diperangi sampai kembali kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka mau kembali, rujuk, maka damaikan antara keduanya secara adil. Bersikap adillah, karena sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Jadi ayat yang ke-9 Allah Ta'ala menyatakan, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa'aslihu bainahuma. Wa in ta'ifatani, apabila ada dua kelompok
minal mukminin, dari kalangan orang-orang yang beriman, iktatalu, bermusuhan, berperang, bertikai. Fa aslihu bainahuma, maka damaikan antar keduanya. Ta'ifah itu, kata sebagian ulama, sebagian sahabat, satu orang atau lebih. Itu ta'ifah. Jadi kalau dua orang bermusuhan, ini masuk dalam keumuman ayat ini yang perlu didamaikan. Satu muslim dengan muslim yang lain, bertikai. Kita sebagai muslim yang ketiga, hendaknya mendamaikan. فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ. فَإِنْ بَغَتْ, jika bersikap melampaui batas, إِحْدَاهُمَا, salah satu dari keduanya, عَلَى الْأُخْرَى, terhadap muslim yang lain, فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ, maka perangilah pihak yang bersikap melampaui batas itu sampai ia kembali kepada perintah Allah. فَإِنْ فَاءَتْ, kalau mereka kembali, فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا, maka damaikan keduanya secara adil dan bersikap adillah. Innallaha yuhibbul muqsitin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil. Ya. Kita baca penjelasan dari Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya yang diringkas oleh Syekh Ahmad Syakir dalam kitab Umdatul Tafsir. Yaqulu ta'ala amiran bil islahi bainal fi'atainil baghiyataini ba'duhum 'ala ba'din. Ba'dihim 'ala ba'din. Nah. Yaqulu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, amiran, memerintahkan, bil islah, memerintahkan untuk mendamaikan, bainal fi'ataini, antar dua kelompok, al-baghiyataini, yang bersikap melampaui batas, ba'dihim ala ba'din, sebagian kepada sebagian yang lain. Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma, apabila dua kelompok orang beriman saling berperang, damaikan keduanya. Fasammahum mu'minina ma'al iqtital, maka Allah masih memberi nama mereka orang-orang beriman, meskipun mereka itu saling berperang. Ya, misalkan dua kelompok saling berperang, bunuh-bunuhan, sudah ada korban jiwa, itu masih dipanggil dengan sebutan mereka ini yang berperang, itu adalah orang-orang beriman. Kalau ada dua kelompok dari kaum beriman berperang, damaikan antar keduanya. Masih disebut orang beriman. Meski sudah perang-perangan ini, sudah saling bunuh-bunuhan, masih disebut mukmin. Ya. Wa bihada istadalla al-Bukhari wa ghairuhu ala annahu la yakhruju anil iman bil ma'siyah wa in 'azumat. Atas dasar ini, Al-Bukhari, Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, penyusun Sahih Al-Bukhari, dan ulama lain mengambil dalil, berdalil dengan ayat ini bahwasanya tidaklah keluar dari keimanan orang yang berbuat maksiat, meskipun maksiat itu besar. Jadi membunuh mukmin itu maksiat, dosa besar.
Tapi kalau kita nyatakan dengan dia membunuh orang beriman berarti dia sudah bukan beriman lagi, tunggu dulu. Belum. Dia masih beriman, masih ada imannya, meskipun imannya sangat kurang. Ya. Tidak mengeluarkan dia dari wilayah keimanan. Allah masih memanggil mereka orang-orang beriman. Kalau ada dua kelompok dari kaum beriman, iktatalu fa aslihu bainahuma, damaikan antar dua kelompok beriman itu. Padahal sudah saling bunuh-bunuhan. Korbannya sudah ada. Tapi pelaku pembunuhan itu masih disebut mukmin. Nah, la kama yaquluhu al-khawarij wa man taba'ahum min al-mu'tazilah wa nahwuhum wa nahwihim. Waalaikumsalam. Bukan seperti yang diucapkan oleh orang Khawarij dan yang mengikuti mereka dari kalangan Mu'tazilah dan yang semisal mereka. Orang-orang Khawarij menganggap pelaku dosa besar itu keluar dari keimanan. Nah, demikian juga Mu'tazilah dan yang semisal dengan mereka. Wa hakadha thabata fi sahih al-Bukhari an Abi Bakrah. Demikian juga tersebutkan di dalam sahih al-Bukhari dari Abu Bakrah. Masya Allah, ini salah satu keindahan mengkaji tafsir Ibnu Katsir, disebutkan athar, disebutkan riwayat hadis. Disebutkan di dalam sahih al-Bukhari dari Abu Bakrah, sahabat Abu Bakrah. Sahabat Abu Bakrah. Kenapa disebut Abu Bakrah? Bakrah itu apa? Bakrah itu kerekan, apa namanya? Kayak katrol. Jadi kalau kita pakai, mau pakai timba di sumur itu kan butuh katrol juga. Ya, itu Bakrah namanya bahasa Arab. Jadi sahabat Abu Bakrah ini disebut Abu Bakrah karena menyerahkan diri menjadi muslim ketika dikepung, apa namanya,

Nah, ini beliau meriwayatkan hadis ini. An Abi Bakrah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataba yawman wa ma'ahu 'alal minbar Al-Hasan bin Ali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkhutbah di suatu hari di atas mimbar bersama Al-Hasan bin Ali. Jadi di atas mimbar bin Ali yang belum tahu apa-apa waktu itu. Belum tamyiz, saking kecilnya. Faja'ala yanzuru ilaihi marratan wa ilan nasi ukhra. Nabi kadang melihat kepada Al-Hasan bin Ali, kadang melihat kepada manusia, kepada para sahabat yang berada di depan beliau. Wa yaqul, dan Nabi bersabda, inna bani hadha sayyid. Sesungguhnya putraku ini adalah pemuka, adalah sayyid. Wala'allallaha ta'ala an yusliha bihi baina fi'ataini 'azimatain muslimin. Dan semoga Allah ta'ala dengan sebab putraku ini, cucuku ini, ya, akan mendamaikan dua kelompok besar kaum muslim. Moga suatu saat putraku ini Al-Hasan bin Ali akan menjadi sebab islahnya, berdamainya dua pasukan besar kaum muslim. Jadi apa kaitannya Al-Imam Ibnu Katsir kok menyebutkan hadis ini? Kaitannya adalah Nabi masih menyebut dua kelompok besar kaum muslimin. Disebut muslim masih, padahal sudah bunuh-bunuhan. Sudah saling perang. Kaum muslimin. Masih disematkan predikat muslim. Nah. Fakana kama qala sallallahu alaihi wasallam. Maka terjadilah sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, aslahallahu bihi baina ahli Syam wa ahli al-Iraq. Allah mendamaikan dengan sebab Al-Hasan bin Ali pertikaian yang terjadi antara penduduk Syam dengan penduduk Irak. Pasukan Syam banyak, pasukan Irak banyak, saling bertikai. Ba'dal hurubit tawilah wal waqi'atil mahulah. Setelah perang yang panjang dan peristiwa-peristiwa yang mengerikan. Ngalah. Al-Hasan bin Ali ngalah. Ya. Yang menyampaikan kepada Al-Hasan bin Ali ini Abu Bakrah. Secara senioritas Abu Bakrah lebih senior daripada Al-Hasan bin Ali. Nah, maka dalam posisi akan terjadi pertikaian lagi, Abu Bakrah menyatakan, sesungguhnya aku pernah melihat Rasul dulu menggendong engkau waktu masih kecil. Dan beliau menyatakan, sesungguhnya putraku ini adalah sayyid. Semoga Allah akan mendamaikan dua kelompok besar kaum muslimin dengan sebab dia. Aku lihat itu waktu engkau masih kecil. Mungkin waktu itu Al-Hasan tidak ngerti apa-apa, saking kecilnya. Maka Al-Hasan percaya dengan ucapan dari Abu Bakrah ini. Nah, dan beliau kemudian mengalah, menyerahkan kepemimpinan kepada Muawiyah. Bukan urusan siapa yang lebih berhak, tapi urusannya untuk menyelamatkan kaum muslimin yang sedang bertikai pada waktu itu. Nah. Wa qawluhu ta'ala,
Dan firman Allah Subhanahu wa taala, fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Kalau salah satu pihak kembali kepada perintah Allah, ay hatta tarji'a ila amrillahi wa rasulih, artinya hingga dia kembali kepada perintah Allah dan Rasulnya, wa tasma' lil haqqi wa tuti'uh, mau mendengar kebenaran dan mau tunduk kepada kebenaran. Kama thabata fi sahih an Anas, sebagaimana disebutkan di dalam hadis sahih dari Anas bin Malik, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah alaihi wasallam bersabda, unsur akhaka zaliman au mazluman, tolong saudaramu ketika dia dalam kondisi zalim atau terzalimi. Qultu ya Rasulullah, hadza nasartuhu madluman, fa kaifa ansuruhu zaliman, wahai Rasulullah. Kami biasa menolong orang terdolimi. Wajar kalau orang terdolimi itu kami bantu. Bagaimana kami bisa menolong orang yang dolim? Qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tamna'uhu minadh dhulmi fadaka nasruka iyyah, engkau tahan dia dari kedzaliman, tahan dia untuk tidak berbuat zalim, maka itulah pertolonganmu kepadanya. Nah, ini hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi kalau ada yang bersikap melampaui batas, satu menyerang yang lain, kita tahu ini zalim. Maka kita tahu ini saudara saya menyerang saudara saya. Maka kita berusaha menghalangi, mencegah yang zalim ini supaya tidak berkelanjutan kedolimannya. Atau ditahan, jangan sampai niatan dia berbuat zalim. Nah, kemudian setelah itu Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan hadis riwayat Ahmad, ya, yang ini sebenarnya menjadi sebab turunnya ayat. Sebab turunnya ayat surah Al-Hujurat ayat yang ke-9 ini. Nah, wa rawal Imam Ahmad, dan Al-Imam Ahmad meriwayatkan, anna Anasan qala, bahwasanya Anas berkata, qila lin nabi sallallahu alaihi wasallam, dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, law ataita Abdullah ibn Ubay, ya Rasulullah, apakah tidak sebaiknya Anda mendatangi Abdullah bin Ubay? Ya, ada sahabat menawarkan demikian. Fantolaqa ilaihi nabi bima aqsatu fid dunya, karena mereka dulu di dunia telah bersikap adil. Jadi orang-orang yang dulu selalu bersikap adil itu nanti di akhirat itu disaksikan banyak orang, mendapat kemuliaan, mereka ditempatkan di mimbar-mimbar yang indah, sampai orang tahu, oh ini dulu karena di dunia mereka bersikap adil sampai dapat kemuliaan seperti itu. Wa rawahu an-Nasa'i wa hadha isnadun jayyid qawi rijaluhu ala syartis sahih. Hadis ini juga diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan ini sanadnya jayyid, kuat, para perawinya adalah sesuai dengan syarat dalam hadis yang sahih. Sahih Al-Bukhari atau Muslim. An Abdullah ibn Amr anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol,
dari Abdullah bin Amr dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, al-muqsituna indallahi yaumal qiyamah ala manabir min nurin ala yaminil arsh alladhina ya'diluna fi hukmihim wa ahalihim wa ma walu. Warawahu Muslim wa Nasa'i. Ada hadis dari Abdullah bin Amr dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, al-muqsituna, orang-orang yang biasa bersikap adil, indallah, di sisi Allah, yaumal qiyamah, pada hari kiamat, ala manabir min nur, mereka akan ditempatkan di mimbar-mimbar dari cahaya, ala yaminil arshi, berada di sebelah kanan arsh, alladzina ya'diluna fi hukmihim wa ahalihim wa ma walu, yang mereka dulu biasa bersikap adil dalam menetapkan hukum mereka terhadap keluarga mereka. Mereka adil meskipun kepada istri, kepada anak, ya, istri yang satu dengan istri yang lain, anak yang satu dengan anak yang lain. Kalau ada pertikaian, kalau ada perselisihan, adil terus. Mau ngasih kepada anak, dibuat adil. Karena Rasul berpesan, ittaqullah wa'dilu baina auladikum. Bertakwalah kalian kepada Allah, dan bersikap adillah kepada anak-anak kalian. Nah, wa ma walu, dan orang-orang yang berada di bawah perwalian dia, dia adil. Nah, sehingga ganjarannya adalah mereka akan diletakkan di mimbar-mimbar yang terbuka.

dari cahaya. Ini hadis riwayat Muslim dan An-Nasa'i. Nah, jadi ini selesai ayat yang ke-9. Kita baca ringkasan tafsir Ibnu Katsir dari Umdatul Tafsir. Sebelum kita lanjut di ayat ke-10, mungkin ada yang perlu disampaikan. Ya. Ya. Ya. Apakah ketika kita melakukan upaya perdamaian itu, apakah kita harus bersikap adil dalam menilai mana yang salah, mana yang benar? Jawabannya, iya. Karena bagaimanapun, bisa jadi pertikaian itu terjadi karena ada unsur kedzaliman. Sehingga berlaku hadis yang tadi kita baca, unsur akhaka dzaliman au madzluman. Tolonglah saudaramu, baik saudaramu dalam keadaan mendzalimi atau terdzalimi. Sehingga kita pun saat mendamaikan itu nanti akan sampai pada kesimpulan bahwa antum telah dolim kepada fulan. Antum telah dolim kepada fulan. Maka hendaknya antum bertakwa kepada Allah. Cegah, halangi, jangan lakukan kedoliman itu. Berhenti sampai di sini. Nah, maka tentu ini ada sifatnya hukum kita. Kita menghukumi dia dolim, ini terdolimi. Ada hukum dari kita. Nah, kamu salah, kamu benar. Kadang pertikaian itu memang ada yang sifatnya tidak mutlak, satu dolim penuh, satu terdolimi penuh. Maka pihak yang berusaha mendamaikan itu akan mengurai. Kamu dolim dalam hal ini, tapi engkau terdolimi dalam hal yang seperti ini. Nah, kalau memang bisa didamaikan secara adil tanpa harus ada kompensasi, tentu itu yang baik. Tapi memang ketika kita mendamaikan itu, tidak bisa dihindari kondisi tertentu, kita akan menilai mana pihak yang salah, mana pihak yang benar. Nah, baik. Mungkin ada lagi? Ya, bagaimana dengan seorang yang berhutang dalam kemaksiatan? Apakah berhak dia mendapat zakatul mal? Artinya misalkan orang yang berhutang karena judi, ya, judi online sekarang musibah banyak ya, jadi begitu mudah anak-anak kaum muslimin atau orang-orang dewasanya untuk mengakses perjudian secara online, mudah dicari aplikasinya, ya. Maka ini adalah sebuah musibah, sebuah kemungkaran yang memang tetap harus diingkari. Orang yang punya hutang seperti itu, ya, karena kemaksiatan seperti itu, sebagian ulama menyatakan tidak perlu dibantu dari zakatnya. Nah, kecuali orang yang tidak paham bahwa itu terlarang dahulunya. Karena ada orang yang kemudian berusaha untuk mengemas sesuatu yang jelas haram itu, kemudian dianggap ini tidak haram kok, ini boleh-boleh saja. Ya. Akhirnya sebagian orang tertipu karena kekurang tahuan dia atau karena baru masuk Islam. Ya. Orang yang kemudian dia bertaubat, tidak tahu bahwasanya itu sebuah kemaksiatan, maka bisa jadi orang yang demikian bisa dibantu dari zakat malnya. Karena dia pada saat kejadian itu tidak menyadari bahwa itu sebuah kemaksiatan, dan sekarang dia bertaubat sehingga butuh didukung taubatnya. Nah, baik. Mungkin ada lagi?
Kita lanjutkan ayat yang ke-10 dari surah Al-Hujurat. Di dalam ayat yang ke-10 Allah Ta'ala berfirman, masih ada kaitan dengan ayat yang ke-9. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Hanyalah orang-orang beriman itu bersaudara, sehingga damaikan antar saudara kalian. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, la'allakum turhamun, agar kalian mendapat rahmat. Nah, jadi ada kaitan, ayat ke-9 menyuruh untuk mendamaikan. Kenapa didamaikan? Karena mereka itu bersaudara. Sesama orang beriman itu saudara. Nah, kita baca penjelasan Ibnu Katsir yang diringkas oleh Syekh Ahmad Syakir dalam Umdatut Tafsir. Wa qawluhu, dan firman Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna ikhwah, hanyalah orang-orang beriman itu bersaudara, ay al-jami' ikhwatun fid din. Seluruhnya adalah saudara seagama. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu akhul muslim la yadhlimuhu wa la yuslimuhu. Al-muslimu, seorang muslim itu, akhul muslim, saudara bagi muslim yang lain. La yadhlimuhu, tidak boleh mendolimi dia. Muslim tidak boleh mendolimi muslim lain karena dia saudara kita. Wala yuslimuhu, tidak boleh menyerahkan dia untuk didolimi. Kita tidak boleh menyerahkan orang supaya dibunuh, supaya disakiti, supaya ditipu. Ya. La yuslimuhu, tidak boleh kita serahkan. Harus kita lindungi. Nah, ini hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Wa fis sahih, di dalam hadis yang sahih, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Allah akan selalu menolong saudara, menolong seorang hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Ini hadis riwayat Muslim. Ya, kadang kalau kita tertimpa musibah, dapat masalah, kadang solusinya adalah kita banyak nolong supaya kita dibantu Allah Subhanahu wa taala. Kadang ketika kita tertimpa sebuah musibah, apabila kita bersedekah, membantu orang, itu justru pertolongan Allah dari situ. Karena Allah menyatakan, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Itu hadis riwayat Muslim. Wa fis sahihi aidan, di dalam hadis yang sahih juga, idza da'al muslim li akhihi bi dhahril ghaibi qala al malak amin wa lak bi mithlih. Idza da'al muslim li akhihi, jika seorang muslim mendoakan saudaranya, bidhahril ghaibi, tanpa sepengetahuan saudaranya itu, qalal malak, satu malaikat akan berkata, amin, walaka bimithlihi, semoga engkau juga dapat semisal itu. Misal kita tahu ada saudara kita terkena musibah dalam usahanya, usahanya bangkrut, misalkan. Tanpa sepengetahuan dia, kita doakan, ya Allah, jadikanlah usaha fulan kembali lancar. Mudahkan rezekinya, ya Allah. Tanpa fulan tahu kita doakan begitu. Maka akan ada satu malaikat yang mengaminkan sekaligus mendoakan, walaka bimithlihi, semoga engkau juga seperti itu. Usahamu dibuat lancar, rezekimu dibuat lancar. Nah,
wal ahadits fi hadza katsirah, dan hadis-hadis dalam masalah ini banyak. Wa fi sahih, di dalam hadis sahih, matsalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa tawasulihim kamatsalil jasadil wahid idza ishtaka minhu udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bil humma wassahar. Matsalul mu'minin, permisalan orang-orang beriman, fi tawaddihim, dalam hal kasih sayang mereka, dalam hal cinta mereka, wa tarahumihim, dan perasaan kasihan di antara mereka, rahmat di antara mereka, wa tawasulihim, hubungan baik antar mereka, kamatsalil jasadil wahid, seperti satu badan, satu tubuh. Idza ishtaka minhu udwun, jika salah satu anggota badan itu sakit, tada'a lahu sa'irul jasad bil humma wassahar, akan membuat jasad yang lain itu merasa demam dan tidak bisa tidur. Ini hadis riwayat Muslim. Wa fi sahihi aidan, di dalam hadis yang sahih juga, al mu'minu lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dan, orang beriman yang satu dengan orang beriman lain bagaikan satu bangunan. Yashuddu ba'duhu ba'dan, yang saling menguatkan satu sama lain. Jadi kalau bangunan-bangunan lama itu biasanya saling menopang. Kalau satu dilepas, ini ambruk. Beda dengan bangunan-bangunan yang sekarang ya. Berbagai inovasi ada. Kalau dilepas satu mungkin masih bisa. Kalau dulu, bangunan-bangunan yang dikenal itu dulunya memang cara membangunnya itu adalah saling berkaitan satu sama lain. Yang kalau dilepas satu bagian, itu ambruk memang. Nah, maka Nabi mempermisalkan dengan sesuatu yang dipahami oleh sahabat, bahwa permisalan orang beriman dengan orang beriman itu bagaikan bangunan yang saling menguatkan satu sama lain. Wa syabbaka baina asabi'ih, dan Nabi menganyam jari-jemari beliau untuk mencontohkan permisalan orang beriman dengan orang beriman bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan seperti apa? Nabi menganyam jari-jemari beliau. Maka ini disampaikan Nabi di masjid. Sehingga atas dasar ini, ulama membolehkan menganyam jari-jemari begini. Boleh enggak di masjid? Boleh di waktu tertentu. Kapan waktunya? Selesai sholat. Kalau asar, selesai sholat asar. Tapi kalau orang menunggu sholat, itu enggak boleh. Di dalam hadis yang lain ada larangan menganyam jari jemari. Kok ada hadis yang melarang, ada hadis yang membolehkan, bahkan Nabi mencontohkan. Itu karena Nabi mencontohkan menganyam jari jemari itu di dalam masjid setelah sholat. Sedangkan hadis-hadis larangan tentang menganyam jari jemari di dalam masjid itu ketika akan sholat atau menunggu proses sholat. Misalkan adzan maghrib. Orang menunggu sholat maghrib, sudah wudu, maka dia tidak boleh begini di dalam masjid, karena ada hadis larangannya. Nah, tapi kalau sudah sholat, maka itu boleh. Nah, warawa Ahmad an Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innal mu'min min ahlil iman bimanzilatir ra'si minal jasad, ya'lamul mu'min li ahlil iman kama ya'lamul jasad lima fir ra'si. Sesungguhnya orang beriman pada orang-orang yang beriman lain itu kedudukannya seperti kepala
pada jasad. Ya'lamul mu'min li ahlil iman, orang yang seorang mukmin merasa sakit kalau ada mukmin lain yang sakit, itu sebagaimana sakitnya jasad karena kepala merasa sakit. Nah, ini hadis riwayat Ahmad dalam musnadnya. Tafarrada bihi wala ba'sa bi isnadihi. Al-Imam Ahmad menyendiri ketika meriwayatkan hadis ini dan tidak mengapa dengan sanadnya, tidak lemah maksudnya. Wa qawluhu, dan firman Allah Subhanahu wa taala, fa aslihu baina akhawaykum, maka damaikan antar saudara kalian, yakni al-fi'atainil muqtatilaini, artinya adalah dua kelompok yang bertikai, berperang. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah, ay fi jami'i umurikum, artinya pada seluruh perkara kalian, la'allakum turhamun, agar kalian mendapat rahmat. Wa hadha tahqiqun minhu ta'ala lirrahmati liman

materi kajian kita, itu kalau kita dipaksa dadakan jadi khotib, itu bisa kita sampaikan satu ayat, satu hadis dalam satu khutbah, khutbah Jumat, ya. Potongan ayat saja yang dibahas boleh. Jadi kayak misalkan ketika kita disuruh untuk khutbah, kita kan sudah sering dengar khutbatul hajah yang disampaikan para asatidah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah dan seterusnya. Itu sebagai pembukaan kita. Kemudian materinya itu adalah tentang persaudaraan antar orang beriman. Materi yang kita bahas. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Sesungguhnya orang beriman satu dengan yang lain adalah bersaudara. Karena Allah Ta'ala berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Kita bahas ayat ke-10 saja dari surah Al-Hujurat. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu saling bersaudara. Fa aslihu baina akhwaikum, maka damaikan antar saudara kalian. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. La'allakum turhamun, agar kalian mendapat rahmat. Kemudian tadi kan Ibnu Katsir menyebutkan beberapa hadis tentang permisalan persaudaraan antar orang beriman. Kita sebut satu hadis saja. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa tawasulihim kamathalil jasadil wahid idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bil humma was-sahar." Itu kalau agak panjang. Permisalan orang beriman yang satu dengan yang lain dalam upaya mereka saling mencintai, saling mengasihi, saling berhubungan baik adalah bagaikan anggota tubuh yang satu. Ketika satu anggota tubuh itu merasa sakit, akan membuat anggota tubuh yang lain merasa demam dan tidak bisa tidur. Maka demikian seharusnya sikap kita, empati kita kepada saudara kita saat mereka kesusahan, dan kita memiliki kemampuan membantu mereka, bantu mereka. Dan Allah akan senantiasa membantu seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Wallahu fi aunil abdi ma kanal abdu fi auni akhi. Nah, semoga Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang bersaudara di jalannya. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita dan menjadikan kita orang-orang yang bertakwa. Itu selesai. Satu khutbah selesai sudah. Ya. Gemeternya, kalau misalkan tanpa gemeter 20 menit, ditambah gemeter jadi 30 menit ya. Atau kalau materinya sependek itu, tanpa gemeter istilahnya 10 menit lah. Tambah gemeter jadi 15 menit. Nah, nanti di khutbah kedua, kalau biasanya para saudara kita di kalangan Nahdiyin itu kan khutbah intinya kan khutbah pertama. Khutbah kedua itu cuma disampaikan satu ayat, satu hadis, kemudian doa, ya kan? Begitu. Bisa kita simpulkan lagi, kita ringkas lagi beberapa tambahan. Kalau tadi hanya satu hadis, ditambah hadis yang lain, materinya masih tentang persaudaraan sesama orang beriman, boleh. Tidak apa-apa. Jadi ana berharap antum semua kalau ditodong jadi khotib dimanapun antum sholat Jumat, itu harus siap. Harus siap. Masih lebih baik kita menyampaikan tauhid dan sunnah daripada kemudian qadarullah ada khutbah yang kemana-mana, bahas politik, jelekkan ini, ya. Mending kita yang menyampaikan materi sesuai dengan bimbingan para ulama. Nah, baik. Sebelum kita akhiri, mungkin ada yang perlu disampaikan? Ya. Yeah. Ya. Yeah.

0: Nah, jadi terkait dengan firman Allah, salamun hiya hatta matla'il fajr. Apakah ada di kalangan para ahli tafsir yang menafsirkan bahwa salamun itu terkait dengan keadaan orang-orang yang mendapat Lailatul Qadar? Ya. Untuk kondisi mencari apakah ada ulama tafsir yang berpendapat demikian, di antara rujukan terbaik dalam melihat hal semacam itu adalah kitab Zadul Masir karya Ibnul Jauzi. Di dalam Zadul Masir ya, dijelaskan salamun hiya ay lailatul qadri salamun. Lailatul Qadar itu keselamatan. Wa fi makna salam qaulan. Makna as-salam di sini ada dua pendapat ulama. Ahaduhuma annahu la yahduthu fiha da'un wa la yursalu fiha syaitan. Qalahu Mujahid. Pendapat pertama, apa makna keselamatan itu? Pendapat pertama adalah di malam itu tidak terjadi penyakit yang diturunkan. Juga tidak dikirim syaitan di malam itu. Ini pendapat dari Mujahid. Jadi malam-malam Ramadan itu sebagian ulama berpendapat syaitan yang paling durhaka itu dirantai. Tapi syaitan-syaitan lain masih ada yang berkeliaran. Ini pendapat sebagian ulama kalau lihat riwayat An-Nasa'i. Tapi khusus Lailatul Qadar benar-benar kosong. Ini pendapat Mujahid. Tidak ada penyakit wabah yang diturunkan di malam itu, tidak ada syaitan yang dikirim. Ini pendapat pertama. Wathani anna makna salam al khairu wal barakah. Makna yang kedua, makna salam itu adalah kebaikan dan keberkahan. Qalahu Qatadah. Nah, ini pendapat dari Qatadah. Jadi kalau diringkas perbedaan ahli tafsir tentang makna keselamatan itu cuma dua di dalam kitab Zadul Masir karya Ibnul Jauzi dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah termasuk banyak merujuk kepada Zadul Masir ini. Sehingga beliau banyak bisa menguraikan ya, ini pendapat ulama dalam hal ini penafsirannya seperti apa. Itu di antara rujukan sebelum Ibnu Taimiyah Zadul Masir ini. Nah, ada keselamatan itu yang dimaksud adalah tidak ada penyakit wabah yang diturunkan, tidak ada syaitan, itu pendapat Mujahid. Yang kedua adalah kebaikan dan keberkahan terjadi di malam itu sampai fajar. Sampai fajar. Jadi enggak terkait dengan orangnya. Tapi situasinya di malam itu. Nah, wallahu a'lam. Ini mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan kita di sore hari ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamu alaikum.
1: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون رحمني ورحمكم الله. Telah kita nukilkan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam terkait dengan kriteria atau ciri wanita yang salihah. Al-mar'atu salihah sebagai dasar seorang yang mendambakan keberadaan putra-putri yang saleh harusnya dimulai dengan kesolehan pada dirinya dan juga pasangannya. Hak yang pertama yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari dalam Risalah Hukukul Aulad Alal Aba wal Ummahat, hak-hak anak atas para orang tuanya. Disebutkan bahwa di antara hak yang pertama sebelum anak tersebut terlahir ke dunia ini adalah hendaknya calon ayah dan juga calon ibu menjadi seorang yang soleh, taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan bagus agamanya. Karena mereka berdua atau pasangan yang soleh ini terkhusus disebutkan di sini al-ummu salihah, seorang ibu yang salihah merupakan batu pertama dalam pendidikan anak-anaknya secara umum. Sehingga seorang lelaki yang cerdas, yang cerdik, dia tidaklah memilih pendidikan melainkan pendidikan yang baik. Dia tidak akan memilih ladang yang akan dia jadikan cocok tanam di dalamnya, melainkan dia akan memilih ladang yang bagus dan yang subur, yang bisa menumbuhkan tanaman-tanaman yang baik pula. Itulah bimbingan ajaran kita, yaitu ajaran Islam dalam memperbaiki keluarga dan generasi, barakallahu fikum, generasi yang saleh dan salihah. Kemudian Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullahu ta'ala setelah menyebutkan dan menukilkan hadis Rasul alaihi salatu wassalam tentang wanita yang baik, kata Nabi alaihi salatu wassalam, allati tasurruhu in nazar wa tuti'uhu in amar wa la tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakrahu. Wanita-wanita yang baik itu adalah yang menyenangkanmu ketika engkau melihat atau ketika ia dilihat, dan ia menaati, antuti'uhu, yaitu ia menaatinya ketika ia memerintahkannya. Dan wanita yang baik itu adalah dia tidak menyelisihi suaminya. Barakallahu fikum, dan juga tidak melakukan perbuatan yang dibenci oleh suaminya. Nah, idzan kata Syekh, ikhtiyaru zaujati salihati min awaili huquqil auladi 'alal abai qabla wiladatihim. Jadi memilih istri yang salihah merupakan hak yang pertama bagi anak ini atas orang tuanya sebelum kelahiran mereka atau sebelum adanya mereka. Wa qabla wujudihim ila dunya wa khurujihim ilaiha, dan sebelum keberadaan anak-anak tersebut di dunia ini dan lahirnya mereka darinya. Naam. Qala Abul Aswad Ad-Duali li banihi. Abul Aswad Ad-Duali rahimahullah mengatakan sebagaimana hal ini dinukil dalam kitab Adabud Dunya Waddin, qad ahsantu ilaikum sigharan wa kibara. Ia mengatakan kepada anak-anaknya. Kata dia, aku telah bersikap baik dan berbuat baik kepada kalian sejak engkau kecil dan juga ketika engkau sudah besar. Wa qabla an tuladu, dan sebelum engkau atau kalian dilahirkan. Qalu wa kaifa ahsanta ilaina qabla an nulad. Anaknya mengatakan, bagaimana engkau bersikap baik terhadap kami sebelum kami dilahirkan? Ya. Bagaimana perlakuanmu terhadap kami yang menurutmu itu baik padahal kami belum dilahirkan ketika itu? Qala ikhtartu lakum minal ummahati man la tasubbuna biha. Aku telah memilihkan untuk kalian para ibu yang mana seorang tidak akan dicela ya karenanya. Seorang ibu yang mana ibu tersebut bisa mendidik dengan didikan yang baik sehingga anak ini jauh dari celaan-celaan yang jelek dari orang sekitarnya. Karena kebaikannya, karena akhlak anak tersebut, karena hasil dari didikan ibu yang baik tadi, sehingga anak ini jauh dari celaan-celaan yang jelek terhadapnya. Nah, ini adalah sikap yang baik sebelum anak-anak tersebut terlahir. Wa kadzalika 'alal mar'ati an takhtara ar-rajula salihah hatta yata'awana jami'an 'ala tarbiyatil auladi tarbiyatan salihatan muslihatan wa muhaqqaqatan li'ubudiyatillahi jalla jalaluh. Demikian pula wajib bagi setiap wanita untuk memilih lelaki yang soleh. Ya. Tidak hanya lelaki tersebut menuntut wanita itu harus solihah, namun wanita pun juga harus pilih-pilih. Ya. Siapa yang dipilih? Tentunya pria yang soleh. Nah, jangan yang dipandang itu hanya ketampanannya saja. Ya. Kalau hanya ketampanannya saja, kemudian dia tersakiti oleh akhlaknya, tersakiti oleh perlakuannya, hilang gantengnya. Ya. Yang diingat kejelekannya saja. Percuma ganteng, ngeloroknya hati. Nah. Uang diingat itu kejelekannya. Baru dia merasakan ternyata lelaki itu dilihat tidak hanya ketampanannya saja. 6. Wanita pun ketika dia memilih, dia harus memilih lelaki yang soleh, yang baik dalam agamanya, yang bisa mengayomi dia, yang bisa membimbingnya ke jalan yang benar. 6. Bisa mengarahkannya ke jalan yang baik. Nah, membekali istrinya tersebut menjadi istri yang salihah. Hakadah, si wanita pun juga tertuntut untuk memilih lelaki yang salih. Hatta yata'awana jami'an ala tarbiyatil awlad. Hingga mereka berdua saling bekerja sama untuk mendidik anak-anak mereka dengan didikan yang baik. Didikan yang muslihah, muhaqqaqatan li'ubudiyatillah. Pendidikan yang bisa mengarahkan pada pergaulan yang baik. 6. Untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sejalan. Ya. Laki-laki saleh bertemu dengan wanita yang saleh. Pas. Nah. Barakallahu fikum. Berarti kalau kita tujuannya untuk menyelamatkan, apakah boleh? Boleh. Bagus. Kalau bisa. Ya. Menjadi tim SAR. Ya. 6. Tim penyelamat. Cari ya wanita-wanita yang akidahnya misalnya akidah yang menyimpang misalnya, cari ya untuk diselamatkan, silakan kalau mampu. Tapi kita harus melihat para pendahulu kita, sejarah. Nah, menunjukkan bahwa merubah karakter, merubah bahkan akidah, manhaj seorang wanita itu tidak mudah ya, kebanyakannya kebalik. Kita yang 6 dibanting kita. Nah, ya, kita yang akhirnya ikut pada istri, akidah istri, keyakinan istri, ya, idealisme istri terbawa karena cinta. Nah, karena saking cintanya akhirnya kita terbawa. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Maka jangan jadikan taruhan akidah kita. Jangan dijadikan barakallahu fikum spekulasi nasib kita, ya. Enggak apa-apa wis untung-untungan, ya. Jangan. Karena kita nanti akan bergaul dengan dia. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Thanian, yang kedua, hak anak sebelum lahir. Al-hirsu ala tiba'i sunnati hinal jima'. Bersungguh-sungguh dan bersemangat mempraktekkan dan mengikuti sunnah ketika berhubungan. Al-jima' Wa qawli ma warada minal adhkari thabitati kama huwa fis sahihaini. Dan bacaan yang datang dari zikir-zikir yang sahih sebagaimana terdapat dalam riwayat as-sahih al-Bukhari wa Muslim as-sahihain, yaitu hendaknya ia membaca sebelum berjima bismillahi Allahumma jannibna syaitana wa jannibis syaitana ma razaqtana. Pun apal mboten iki? Pun luar kepala ya. Nah, bismillahirrahmanirrahim Ustaz. Alhamdulillah. Nah. Ya, bismillah. Allahumma jannibna syaitan, dengan menyebut nama Allah, ya Allah, jauhkan dari kami setan. Dan jauhkan setan dari apa yang akan engkau telah rizkikan. Qala alaihi salatu wassalam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, thumma in quddira ayyakuna bainahuma fi dhalik, wa qudya waladun lam yadhurrahu syaitanun abada. Kemudian jika ditakdirkan, ya, dari hubungan mereka berdua terlahir anak, maka anak tersebut tidak bisa termudorotkan setan selamanya. Ya, ini salah satu perlindungan yang diajarkan oleh Nabi SAW untuk kita memohon kepada Allah sebelum kita melakukan proses, ya, proses untuk kita mendapatkan seorang momongan atau seorang anak yang harapannya keluar dari hasil hubungan itu benih yang baik, sehingga Allah Subhanahu wa taala lahirkan dari rahim istri kita yang kita cintai tersebut seorang anak yang saleh. Wa hadza amrun zahir. Dan perkara ini adalah perkara yang zahir, yang jelas. Fattiba'us sunnati fi hadzal babi amrun 'adzim. Upaya mengikuti sunnah, yaitu bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam dalam bab ini, dalam bab, ya, bagaimana seorang berupaya agar mencocoki sunnah walaupun dalam hal demikian, ya, berhubungan dengan keluarganya atau istrinya, adalah perkara yang agung, perkara yang tinggi nilainya. Fihi tahqiqun lil ubudiyah. Yang pertama, di dalamnya terdapat realisasi ibadah. Jadi dia tidak serta-merta atau tidak hanya sebatas melampiaskan syahwatnya. Ya. Mentang-mentang wis, wah, tegangan tinggi, langsung. Lah. Dia memang niat. Pertama dia melakukan akdun nikah, itu pun ibadah yang disyariatkan. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan separuh dari agama ini. Karena memang kalau kita tidak menikah, banyak hal-hal yang amalan-amalan yang dilakukan setelah nikah yang tidak bisa dilakukan oleh orang yang kecuali dia menikah. Nah. Idza tazawwaja ar-rajulu faqad istakmala nisfad-din. Jika seorang lelaki itu nikah, maka dia telah menyempurnakan separuh bagian dari agamanya. Naam. Wa tajridul ittiba'i lin nabi niyabillahi sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya adalah memurnikan sikap mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini juga merupakan ibadah yang besar nilainya. Selain yang pertama adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah upaya untuk mencontoh dan mengikuti Nabi alaihi salatu wasalam. Wala syakka annal abda yahrisu kullal hirsi ala ayyata jannaba. Tidak diragukan bahwasannya seorang hamba berusaha dengan usaha yang maksimal untuk menghindar. Menghindar apa? Wa ayyu janniba nafsahu wa auladahu nazaghati syayatin. Yaitu menghindar atau menjauhkan dirinya dan anak-anaknya dari gangguan-gangguan setan. Nah, fayasta'idzu billahi jalla wa ala minasyaitani wa zamanajaghatihi. Kemudian dia berlindung kepada Allah, yang mana hanya Allah lah yang mampu untuk melawan, menghancurkan makar-makar setan dan gangguan-gangguannya. Tidak ada yang bisa mengalahkan atau tidak bisa memusnahkan makar dan gangguan-gangguan setan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Mintalah kepada Allah. Wa yatlubu minallahi ayyujanniba man kataba lahu ayyulada min sulbihi nazaghati syaitan. Dan juga ia meminta dari Allah Azza wa Jalla agar dijauhkan dari segala sesuatu yang dicatat baginya terlahir dari tulang rusuk tersebut gangguan setan. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat sayang terhadap umatnya. Namun kebanyakan umat ini justru barakallahu fikum melakukan hal-hal yang di luar bimbingan Nabi alaihi salatu wasallam, yang menurut rasionya dan akalnya atau logikanya bahwasannya hal ini justru akan membuatnya tenang, justru akan membuatnya semakin terbimbing, ya. Apa itu? Yaitu menjadikan dirinya tenang dengan nyanyian, dengan musik, terapi, ya, ketenangan dengan musik. Justru setan masuk di situ. Ya. Nah, setan akan masuk. Belum proses aljima sudah dicekoki dengan setan. Apa itu? Walima. Pas resepsi, jedar, jeduh, jedar, jeduh, daduh, tak. Padahal itu bahaya, itu artinya dangdut itu, dangdut, dangdut. Dangdut. Dang mati ya maksudnya. Dangdut, dangdut, dangdut. Nah, rusak. Baru pertama memijak atau barakallahu fikum melangkah ke jenjang yang lebih sakral, dia sudah nodai dengan seruling setan, ya. Kata Imam Ibnu Rajab rahimahullah, beliau mengatakan wa'lam anna sima'al aghani yudadu sima'al qur'ani min kulli wajhin. Ketahuilah bahwa mendengarkan nyanyian, ya, musik, nyanyian itu menghalangi seseorang berlawanan dengan mendengarkan Al-Quran dari segala sisinya. Tidak bisa disamakan. Fa innal Qur'ana kalamullah. Karena Al-Quran itu kalamullah. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala wa wahyuhu. Dan juga wahyunya. Wa nuruhu alladhi ahyallaha. Au ahyallahu bihil qulub. Al-maitata. Yang mana Ia merupakan cahaya Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah dengannya akan menghidupkan hati-hati yang mati. Wa akhrajal ibada bihi minadh dhulumati ilan nur, dan mengeluarkan hamba-hambanya dengan Al-Quran dari kegelapan menuju cahaya. Wal aghani wa alatuha mazamir syaitan. Adapun nyanyian dan alat-alat musik tersebut, ya, ini adalah mazamir, alat atau seruling-seruling setan. Mazamirus syaitan. Kenapa? Fa inna syaitana Qur'anuhu syi'r. Karena setan-setan itu Qur'annya, ini bacaannya maksudnya, adalah syair. Naam. Wa muadzinuhu al-mazamir. Dan muadzinnya, seruannya, penyerunya adalah seruling. Wa musaiduhu an-nisa, dan perangkapnya adalah para wanita. Jangkep sudah. Nah, di mana ada nyanyian, di mana ada musik, di situ ada wanita. Maka hati-hati bagi kita yang sudah mengetahui bahayanya. Nah, nyanyian dan musik tersebut jangan dimasukkan ke rumah kita. Baik ya ikhwan. Kita lanjutkan. Fanzur ila hadza tawjihin nabawi. Lihatlah pada pengarahan nabawi. Pengarahan Nabi alaihi salatu wassalam as-sadid yang lurus ini. Fima yajibu 'alal insani hatta wa huwa bi mithli hadhil halati ayyattabi'a sunnata wa sunnatu khairun. Ya. Yang mana wajib bagi setiap orang hingga dalam keadaan seperti ini saja harus mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan as-sunnah, upaya untuk mengikuti sunnah adalah kebaikan. Nah, kebaikan. Sehingga langkah demi langkah sebelum dia melangkah yang lebih jauh, dia sudah pondasi hubungannya dengan keluarganya, upaya dia ingin mendapatkan generasi yang solihin dan solihat melalui cara dan contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang harus kita galakkan. Segala sesuatunya, ketika kita memiliki sebuah tujuan yang mulia, maka kita harus tempuh dengan cara yang mulia juga. Nah, jangan menempuh suatu cita-cita yang mulia dengan cara yang batil. Ma yubna 'alal batil fawal batil. Nah, sehingga tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala cara tersebut. Nah, tempuh cara-cara itu sesuai dengan bimbingan. Nah, tsalitsan, yang ketiga, poin yang ketiga dari pemenuhan hak anak sebelum dilahirkan adalah doa Allahi jalla jalaluhu wa taqaddasat asma'uhu, yaitu berdoa kepada Allah yang maha mulia dan suci nama-namanya. Bi ayyarzuqahuma alwalad saliha wa hadha huwa manhaju ahli alhaqqi wal iman. Berdoa kepada Allah, ya. Jangan mengandalkan kekuatan kita, keperkasaan kita, kepandian dan kecerdasan kita, ya, untuk mendapatkan atau untuk upaya mendapatkan anak yang soleh. Doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ajak istri berdoa kepada Allah azza wa jalla. Ingatkan, kadangkala istri yang namanya perempuan, ya, sebagaimana sifat yang disematkan kepada mereka, kelemahan mereka adalah naqisatu aqlin wa din. Kata Nabi alaihi salatu wassalam bahwa wanita itu naqisatu aql. Ia kurang, ya, akalnya dan agamanya. Tidak seperti lelaki. Lelaki dia tidak pernah libur ibadah. Ya. Gak boleh lelaki mengatakan praise, ya, ono tamu. Kalau perempuan boleh. Ya. Di saat dia kedatangan tamu bulanan, ya, haid, menstruasi, dia sekian ibadah tidak bisa. Nah, kurang sudah. Agamanya kurang. Sehingga ketika di saat-saat dia bisa untuk ibadah, kita sering nasihati, sering mengingatkan, ya, atau diajak bareng, ya, sholat malam bareng, ya, kemudian jangan lupa doakan, mendoakan, ya, dirinya, keluarganya, dan anak-anaknya. Nah, niatkan semuanya ingin pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini kata Syekh merupakan jalan para pembawa kebenaran dan juga ahlul iman. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan di dalam Al-Qur'an, Allah berfirman, doa yang dipanjatkan oleh orang-orang saleh yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, dan ini juga sering kita lantunkan dalam doa kita, yaitu ayat dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-74, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabb kami, berilah kepada kami, istri-istri kami, dan juga anak keturunan kami, qurrata a'yun, jadikan mereka sebagai penyejuk mata-mata ini. Dan jadikanlah kami, ya, teladan bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, dijelaskan oleh sahabat Abdullah bin Abbas, makna dari qurrata a'yun. Qurrata a'yun, penyejuk mata-mata ini, menyenangkan orang yang memandangnya. Dijelaskan oleh beliau bahwa yang dimaukan dari qurrata a'yun ini bukan anak yang sedap dipandang karena ketampanan wajahnya dan juga kesehatan fisiknya. Ya. Bukan itu yang jadi ukurannya. Kadang-kadang kita terkecoh atau sebagian kaum muslimin senang melihat, waduh, ayu-ayu nih anak ini, ya, wanteng-wanteng nih, misalnya, ganteng-ganteng, ya, sehat-sehat, gemuk-gemuk, senang, menyenangkan mata kita. Bukan itu. Namun yang dimaukan di sini adalah seorang anak yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang menjadi dasar qurrata a'yun itu tadi. Nah, qala azza wa jalla, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman mengkisahkan an Zakaria, tentang Zakaria, Nabi Zakaria, yang mana Nabi Zakaria ini adalah seorang nabi yang tidak segera dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penantian yang cukup lama menunggu seorang anak yang nantinya meneruskan kiprah beliau sebagai nabi, yaitu Yahya. Qala dalam doanya, hunalika da'a Zakaria rabbah. Di sana Nabi Zakaria, seorang lelaki yang bernama Zakaria, berdoa kepada Rabbnya. Qala Rabbi habli min ladunka dhurriyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ia mengatakan, ya Rabbku. Antum lihat ini, tadi Rabbana, kemudian ini ya Rabbi. Ini salah satu adab dalam berdoa. Apa itu? Yaitu langsung meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bukan menyebutkan perantara-perantara atau yang diyakini sebagai wasilah. Nah, langsung menyebutkan Rabbana dzalamna anfusana, Rabbana hablana min azwajina, langsung ya Allah, ya Rabb kami. Ini juga gitu, Rabbi habli min ladunka dzurriyatan thayyibah, ya Rabbku, berilah kepadaku dari sisimu anak keturunan yang baik. Meminta langsung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sebagai manhaj, metode, cara bagaimana seorang itu berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagai realisasi tauhidnya. Nah, muncul berbagai keyakinan-keyakinan yang sejak di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam hal itu diperangi. Apa itu? Yaitu menjadikan wasilah dalam dia beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau doa itu lama, untuk menyebutkan intinya itu lama. Ila hadrati, wabil khusus, syekh, wabil khusus, lama. Nah, nama malaikat Jibril, Mikail, disebutnya apa? Nama Nabi disebutkan semua. Nama para sahabat disebutkan semua. Abu Bakar, Uthman, wa Ali. Ya. Wabil hadrati. Syaikhuna. Syekh ini, syekh ini, syekh ini. Akhirnya murid-muridnya malas katin dungu. Duwowo nih, rek. Padahal dungu ini cuma sedikit. Tapi itu tadi. Sila disebutkan. Apa keyakinan mereka itu? Kalau ditanya. Ya. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, ha'ula'i syufa'auna indallah. Mereka ini adalah orang-orang yang akan memberikan syafaat kepada kami di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Mana abuduhum illa liuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak beribadah kepada mereka. Kami tidak minta sama mereka. Tidak. Yang kami sebutkan itu tadi, Jibril, Mikail, Israfil, dan yang lainnya tadi. Ya. Dan para nabi yang ulul azmi minar rusul, para sahabat khulafaur rasyidin tadi, kami enggak meminta kepada mereka. Kami tahu mereka tidak mampu memberikan apa yang kami minta. Namun liqarribuna ilallahi zulfa, agar mereka mendekatkan kami kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sedekat-dekatnya. Jadi mereka meyakini kalau doa dengan menyebutkan nama-nama tersebut, semakin kuat istijabahnya, ya, semakin lebih didengar. Lawong sampean kati ketemu bupati, ya, kudu ngadep ajudani, nggak bisa langsung. Ya Allah, kok disamakan dengan bupati? Allah maha mendengar, ya. Wa huwa alimun bidzatis sudur, dia maha tahu apa yang terdapat dalam hati dan dada-dada kalian. Sebelum kalian ucapkan, Allah sudah tahu. Nah, ikhwani fiddin, azzanallahu wa iyyakum. Di sini sebagai pedoman Al-Qur'an, hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang bertakwa. Bagaimana Nabi Zakaria berdoa? Rabbi habli min ladunka dzurriyatan thayyibah. Langsung berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Demikian pula, kalau tadi Nabi Zakaria 6, demikian pula hadihi imra'atu Imran nadarat ma fi batniha faqalat rabbi inni nadartu laka fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas sami'ul alim. Wahai Rabbku, sesungguhnya aku mengabdi, menjadi hamba yang mengabdi, nadartu laka ma fi batni, aku bernazar kepada engkau ya Allah terhadap sesuatu yang ada di perutku ini, agar ia menjadi hamba yang mengabdi. Fataqabbal minni, maka kabulkanlah untukku. Langsung juga kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbi inni, innaka antas sami'ul alim, sungguhnya engkau adalah zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Kemudian Syekh Abdul Bukhari mengatakan, fa'alal walidaini ayyataharraya awqatas tijabati du'a. Maka kedua orang tua wajib dan harus memperhatikan waktu-waktu istijabah doa. Nah, ini waktu-waktu yang doa ketika itu sangat kuat mendapatkan jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Waktu istijabah itu ketika sujud. Ya. Ketika sujud dalam salat itu kita berdoa dengan doa-doa yang warid dari Nabi ya dalam Al-Qur'an. Kita doa di situ. Bukan hanya sujud terakhir. Ya. Paham ya? Bukan hanya sujud terakhir. Nah, juga perlu diingatkan juga faedah-faedah memperlama dalam sujud untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala memang sunnah, disunnahkan. Namun seorang imam kalau dia jadi imam misalnya juga harus melihat kondisi jamaahnya. Ya. Nah, pernah seorang imam ini Masya Allah mempraktekkan faedah tersebut. Nah, ini ketika tarawih, qiyamul lail. Nah, qiyamul lail, tarawihnya mulai jam 2 malam. Barakallahu fikum, jam 2 malam ini. Ya. Istilahnya berat. Waktu enak-enaknya tidur, tapi karena ingin keutamaan tadi, akhirnya sholat. Si imam setiap setiap sujud lama sujudnya. Yang ikut, Masya Allah, yang ikut ini bapak-bapak yang usia di atas 50. Ya. Itu 3 menit ada itu sujudnya itu. Sampai gitu. Ya. Nah, akhirnya sunnah yang Masya Allah sunnah ini ketika diterapkan akhirnya jadi satu hal yang memberatkan. Maka imam di sini harus bisa melihat kondisi jamaahnya. Lah kalau wis wong wis sepuh-sepuh ya, jangan terlalu lama sujudnya. Itu sampai sambatan ya, Ikhwan. Sambatan uruh. Nur, sampai ngeluh aku, Nur. Sabar, sabar Pak. Nah, nanti saya nasihati. Nah. Apa ngelulek ngene ya, wis salat nang omah wae deh. Nah, ya kan dia kan mungkin punya hipertensi atau mungkin punya penyakit ya. Ketika malam itu biasanya tensinya naik kan gitu ya. Ketika begadang itu kan gitu. Wah, ini disikat tadi. Nah, jangan dilihat kondisi madu'unya. Ya mungkin agak lama sedikit tapi jangan terlalu berlebihan. Naam. Qala hafizahullahu taala Syekh Abdul bin Abdul Rahim Al-Bukhari, fayad'una da'watal muhtajil muttarri al-munkasir ila Allah. Maka hendaknya ia berdoa dengan doa orang yang butuh. Menampakkan kebutuhan mendesak. Ya. Kebutuhan yang mendesak, kelemahan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk meraih kebutuhan tersebut sehingga dia benar-benar meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayalja'una ilallah, maka ia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala fi ayyarzuqahuma dzurriyyatas shalihatal muslihah, agar Allah memberikan rezeki dan menganugerahkan kepada keduanya, kedua orang tua tersebut, keturunan yang saleh dan baik. Nah, jadi kalau meminta itu jangan meminta anak saja. Ya Allah, karuniakan saya anak. Jangan anak saja, kasih sifatnya. Kadang-kadang saya wis ndonga agar saya ini diberi anak atau dikaruniai anak. Nah, anak yang gimana yang dimaukan? Sebutkan ya, sebagaimana yang diajarkan dan dibimbingkan dalam Al-Quran ini. Zakaria alaihissalam mengatakan, Rabbi habli min ladunka dzurriyatan thayyibah. Disebutkan yang dimaukan itu anak keturunan yang bagaimana. Nah, seperti ini. Sebagaimana juga tadi Imra'atu Imran mengatakan, nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Ya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Sebutkan sifatnya. Jadi jangan hanya memohon agar dikaruniai anak saja, tapi anak yang seperti apa yang kita maukan dan yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'anna fi wujudil ibni salih, dikarenakan keberadaan anak yang salih, awil binti salihatil muslihati, ataupun putri yang salihah dan muslihah, khairan lil insani fi hayatihi wa ba'da mamatihi, adalah kebaikan bagi setiap insan di dalam kehidupan dunianya dan juga setelah kematiannya. Jadi enggak hanya selesai di dunia, ya. Mengharapkan seorang anak yang soleh tidak hanya berhenti pada kesuksesan dia di dunia saja, namun kesuksesan, keberhasilan dan keselamatan di akhiratnya. Di dunia, ketika dia memiliki anak yang soleh, dia telah mendapatkan banyak kebaikan dari anaknya. Doa anaknya, doa ampunan dari anaknya, bakti anaknya. Ya, bakti anaknya semasa dia masih hidup. Karena anak yang soleh, dia adalah anak yang taat kepada Allah dan Rasulnya dan taat kepada orang tuanya. Gak durhaka. Dia tahu durhaka kepada orang tua adalah dosa yang sangat besar, sehingga menghalangi dia untuk durhaka kepada orang tuanya. Kebaikan didapatkan. Ya. Jadi jangan mempertaruhkan nasib anak ini dengan keegoan kita. Nah, jangan ragu untuk mewakafkan, menyerahkan anak kita, mengabdi pada agamanya. Nah, mengabdi sebagai tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala, jangan ragu. Allah akan melindungi dia. Allah akan menjaganya, dan itu adalah satu hal yang pasti, janji yang pasti dari Allah Subhanahu wa taala yang ini banyak diragukan oleh umatnya. Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Ini makna ini dalam makna ini. Artinya ketika dia komitmen dengan agamanya, walaupun dia menerjang berbagai kebudayaan-kebudayaan dan adat-adat yang menentangnya di kampungnya, tapi dia upaya untuk menjaga Allah, menjaga syariat Allah, Allah akan menjaganya. Nah, Allah akan jaga keistiqomahannya, kekokohannya dalam manhaj. Nah, dijaga oleh Allah ketika dia menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. In tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jika kalian menolong agama Allah, maka Allah akan tolong kalian dan Allah akan kokohkan kedudukan kalian. Ini adalah janji yang pasti. Nah, namun terkadang karena memang iman ini yazid wa yanqus, bertambah dan berkurang. Nam yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah, yang bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan, akhirnya kita ragu dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah adalah zat yang tidak pernah menyelisihi janjinya. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum. Bagaimana kalau ada tetangga yang hampir tiap hari menyetel musik dan terdengar keras di rumah, dari rumah kita? Nah, dinasihati. Nah, diingatkan. Nah, atau kita punya strategi agar luluh mereka dengan nasihat kita. Nah, dinasihati. Tapi memang ada daerah-daerah tertentu itu sebuah kebanggaan itu. Ya. Pagi ba'da subuh sudah mengeluarkan salon. Nah, kita lewat berpikir kok enggak saloni di depan orang kupingi. Ya. Enggak. Dia ingin menampakkan ya, ya itu tadilah keceriaannya. Nah, barakallahu fikum. Nasihati ya, enggak bisa dinasihati dengan cara yang baik, coba melalui walil amr, mungkin RT ya, disampaikan, Pak, mohon ini ada

0: Anu Pak, nanti jangan disampaikan kalau saya yang mengadukan. Seperti itu. Nah, atau ya, ada dulu pernah tinggal di tengah-tengah kampung yang seperti ini. Apalagi kalau hari Minggu. Masya Allah. Yang ini campur sari. Wah, ini dangdut. Yang ini Iwan Fals, ya. Jadi satu tuh hari Ahad itu. Pusing. Nah, subhanallah, saat itu keluarga sakit berat, sakit tipes. Sampai opname 2 minggu atau 2 minggu. Karena memang hubungan kita baik sama tetangga-tetangga itu. Nah, kita barakallahu fiik, tetangga-tetangga itu tanya kabar. Ya, tanya kabar. Ah, gimana kabarnya Dek Fulana ini gitu ya. Gimana kabarnya istrinya Mas ini? Tanya. Ya, kita jawab. Ya. Kabarnya alhamdulillah baik ya. Kita jelaskan menurut dokternya itu ini harus banyak istirahat, enggak boleh stres, enggak boleh terganggu ini. Nah, disitulah kita masukkan. Nah, mohon maaf Pak, mohon maaf. Mohon maaf ini. Jadi keluarga kami ini dia kurang istirahat karena enggak bisa mendengar suara yang keras-keras. Masukkan di situ. Ya, khususnya kalau ini mohon maaf ini. Banyak mohon maaf sudah. Musik, nyetel kalau misal musik kalau bisa dikecilkan, jangan terlalu keras gitu. Nah, itu sangat mengganggu. Sebutkan. Nah, itu setelah itu langsung hening. Nah, hening. Nah, kita setelah menjelaskan itu, ya kita sambung lagi gitu loh. Main lagi, mungkin ngasih hadiah atau apa gitu lah. Nah, biasanya seorang itu akan lebih condong kepada orang yang berbuat kebaikan kepadanya. Nah, tahadu tahabu. Saling beri hadiahlah kalian. Kalian nanti akan saling mencinta. Nah, pasti itu. Nah, maka seperti itu. Dilakukan upaya-upaya yang memang persuasif. Ya. Nah, jangan ngelabrak bawa parang. Nah, malah ini. Lakukan persuasif. Kalau enggak mampu, walil amr. Ya, itu cara yang terbaik. Walil amr diminta untuk menyelesaikan masalah tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada sore hari ini insyaallah kita akan mengkaji tafsir Ibnu Katsir dan ayat terakhir yang sudah kita kaji adalah ayat yang ke-12, ayat yang ke-11 afwan. Insyaallah kita akan melanjutkan dengan ayat yang ke-12. Dalam mengkaji tafsir Ibnu Katsir ini, ada kalanya sebagian ayat saya baca penjelasan Ibnu Katsir secara

utuh seperti kajian sebelumnya. Ada kalanya juga kita hanya mengutip ya sebagian faidah atau sebagian penjelasan dari Al-Imam Ibnu Katsir, juga ditambahi dengan faidah-faidah dari penjelasan para ulama yang lainnya. Di sore hari ini insyaallah kita akan mengkaji satu ayat, yaitu ayat yang ke-12. Tetapi ayat ini memberikan pelajaran adab yang luar biasa, yang kalau orang-orang beriman menjalankan kandungan dari ayat ini, maka kehidupan akan semakin tentram, nyaman, indah, ukhuwah terjaga dengan baik. Nah, kita baca ayat yang ke-12 dari surah Al-Hujurat. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthi. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh. وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابُ الرَّحِيمِ. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا, wahai orang-orang yang beriman, اِجْتَنِبُوا, jauhilah. اِجْتَنِبُوا itu artinya secara makna bukan sekedar jauhilah, tapi jadikan sesuatu itu di sisi yang lain, engkau di sisi tertentu, sehingga seakan-akan tidak ketemu. Ijtanibu, kalau diterjemahkan jauhilah. Ijtanibu katsiran minadh-dhann, jauhilah banyak dari prasangka. Prasangka atau persangkaan atau dugaan itu dhon. Inna ba'dadh-dhanni ismun, sesungguhnya sebagian prasangka itu menghasilkan dosa, menyebabkan seorang terjatuh dalam dosa. Nah, dan di sini Allah Ta'ala tidak menyatakan seluruh prasangka itu dosa. Nanti kita akan bahas insyaAllah di materi PDF yang sudah saya kirimkan, ya itu juga akan bisa dilihat penjelasannya. Inna ba'dadh-dhanni ithmun, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Wa la tajassasu, janganlah kalian tajassus. Tajassus itu memata-matai, mengintai, mencari-cari kesalahan, ya itu tajassus. Jangan kalian mencari-cari kesalahan orang lain. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, dan jangan kalian menggunjing, bergibah sebagian yang lain. Ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh. Apakah ada di antara kalian yang suka memakan daging saudaranya yang sudah meninggal? Fakarihtumuh, tentu kalian merasa jijik, tentu kalian tidak suka. Wattaqullaha innallaha tawwabur rahim, bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Ayat ini yang akan kita kaji, semoga Allah Ta'ala memberikan taufik dan pertolongan pada kita. Tiga hal utama kandungan ayat ke-12 dari surah Al-Hujurat.
larangan berprasangka tanpa hakikat dan indikasi. Itu yang pertama. Kita dilarang berprasangka, menduga tanpa ada hakikatnya dan tanpa ada indikasinya. Ya. Ini faedah kita ambil dari tafsir As-Sa'di. Ketika disebut dalam ayat ini, inna ba'dadh-dhanni ithmun, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Kadh-dhannil khali minal haqiqah wal qarinah. Bagaimana dugaan yang dosa itu? Dugaan yang kosong dari hakikat dan indikasi. Hakikatnya tidak perlu dicurigai. Hakikatnya tidak perlu kita duga yang buruk kepada dia. Misal kita punya istri baik-baik saja, anak juga baik-baik saja, tapi kita punya dugaan jelek. Hakikatnya tidak ada karena kita tidak pernah nemukan bukti, hanya bisikan saja. Kayaknya istri saya ini mulai tidak setia misalkan. Itu dugaan atau prasangka yang tidak ada hakikatnya. Indikasinya juga tidak ada. Hal yang mengarahkan kita untuk mencurigai dia. Nah, jadi hakikat itu bisa berupa bukti. Kalau indikasi, itu sesuatu yang menguatkan atau mengarah pada dugaan yang kuat. Contoh, qarinah atau indikasi, ya. Kalau pada peristiwa

dugaan yang kuat. Contoh, qarinah atau indikasi, ya, kalau pada peristiwa Nabi Yusuf alaihis salam, ketika Nabi Yusuf tidak ada saksi pada waktu itu, karena cuma berdua kan, Nabi Yusuf dengan istri dari pejabat, Imra'atul Aziz. Ya. Yang satu menuduh bahwa Nabi Yusuf ingin berbuat zina. Tidak ada bukti, tidak ada orang yang melihat, tidak ada saksi. Tapi ada qarinah, ada indikasi bahwa tuduhan itu dusta. Yaitu ternyata pakaian dari Nabi Yusuf itu robek di bagian belakang. Berarti yang mengejar adalah sang wanita itu. Maka itu qarinah. Buktinya tidak ada, tapi qarinahnya ada. Indikasinya terlihat. Gitu. Nah, kalau kita menduga sesuatu, tidak ada bukti, tidak ada qarinah, tidak ada indikasi, maka itu dugaan yang terlarang. Sesuatu yang baik-baik saja kita curigai. Nah, itu dugaan yang terlarang. Jadi bagian pertama, larangan berprasangka tanpa hakikat dan indikasi. Kemudian yang kedua, larangan mencari-cari aib kaum muslimin. Tajassus, memata-matai. Nanti juga insya Allah kita akan bahas apa yang diperbolehkan dalam tajassus itu. Kapan kita atau seseorang diperbolehkan memata-matai pihak lain. Kemudian juga insya Allah kita akan bahas keburukan ghibah dan permisalannya seperti memakan bangkai saudaranya. Nah, insya Allah tiga hal ini kita akan bahas. Sekarang kita akan bahas tentang ragam hukum prasangka atau dugaan. Bahwa dugaan itu tidak semuanya haram. Karena disebut dalam ayat, inna ba'dadhanni ithmun. Sesungguhnya sebagian dugaan, sebagian prasangka itu dosa. Berarti tidak semua prasangka dosa. Ya. Nah ini kita akan rangkum ragam hukum prasangka atau dugaan. Kita ambil dari sebagian faedah dari kitab Ahkamul Quran Lil Jassas dan juga Tafsir Al-Qurtubi. Nah, ada prasangka haram. Kita menduga sesuatu itu haram. Apa yang haram? Yang pertama, buruk sangka kepada Allah, su'udzon kepada Allah. Buruk sangka, jangan-jangan kalau saya beramal nanti enggak dapat balasan kebaikan, percuma saya beramal. Itu buruk sangka kepada Allah. Buruk sangka bahwa Allah tidak akan menolong walinya, tidak akan membela orang-orang beriman. Buruk sangka, itu haram. Demikian juga buruk sangka kepada orang beriman yang zahirnya menampakkan keadilan. Itu haram. Ada orang baik muslim yang nampak secara lahiriah dia baik-baik saja, tapi kita duga dia kayaknya orang ini jahat, kayaknya menyimpan niatan buruk dia. Dia zahirnya baik, enggak boleh kita berprasangka buruk kepada dia, haram itu. Nah, demikian juga yang termasuk prasangka haram adalah dugaan tanpa hakikat dan indikasi. Kita menduga sesuatu, ya, padahal tidak ada hakikatnya, tidak ada indikasinya. Tidak ada bukti, tidak ada indikasi di situ. Seperti tadi yang kita contohkan. Kita curiga pada istri kita, padahal dia istri yang baik. Tidak ada tanda-tanda dia menunjukkan sikap yang buruk. Tidak ada. Tapi kita berprasangka buruk ke dia. Maka itu haram. Bukan hanya pada istri, tapi kepada siapapun. Kaum muslimin. Yang secara zahir menampakkan kebaikannya atau keadilannya. Tapi kita sangka dengan dugaan yang

Tidak-tidak. Itu haram. Nah, ada prasangka wajib. Prasangka wajib itu berbaik sangka terhadap Allah, husnudzon. Seorang yang beriman berbaik sangka kepada Allah. Ketika saya sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa saya. Itu baik sangka. Kalau saya berjuang semaksimal mungkin, tentu dengan taufik dari Allah, mengamalkan amal soleh, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan amal saya. Itu baik sangka. Berbaik sangka kepada Allah bahwa setiap yang Allah takdirkan itu pasti baik untuk saya. Itu prasangka yang wajib. Nah, demikian juga prasangka yang wajib adalah berbaik sangka kepada orang beriman yang menampakkan keadilan. Berbaik sangka kepada ulama ahlu sunnah. Berbaik sangka kepada ulama ahlu sunnah. Tidak berburuk sangka kepada mereka. Yang wajib adalah kita berbaik sangka kepada ulama ahlu sunnah. Nah, itu yang prasangka wajib. Ada prasangka mustahab, prasangka yang dianjurkan. Apa yang masuk kategori prasangka mustahab? Berprasangka baik kepada seorang mukmin ketika terdengar isu yang buruk tentang dia. Kita tahunya ikhwah kita ahlus sunnah, rajin. Ibadah kita lihat sering ke masjid. Rajin ikut kajian. Ya. Terus ada berita miring tentang dia bahwa fulan ini ternyata penjahat, fulan ini ternyata pengkhianat, ada isu miring tentang dia. Maka yang dianjurkan bagi kita adalah kita berprasangka baik bahwa tuduhan-tuduhan itu tidak benar. Sebelum terbukti, kita berprasangka baik bahwa ikhwah kita ini, saudara kita ini adalah orang yang baik. Laula idh sami'tumuhu dhannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira. Kenapa ketika muncul isu tudingan bahwa Aisyah berbuat begini, berbuat begini, kenapa orang-orang beriman laki-laki dan wanita tidak berprasangka baik terhadap diri mereka? Tidak menyatakan ini tuduhan dusta. Harusnya begitu. Yang dianjurkan begitu mestinya. Nah. Jadi ini prasangka yang mustahab. Kemudian prasangka yang mubah. Dugaan yang mubah. Itu contohnya apa? Kita menduga-duga sesuatu dalam urusan dunia. Ada orang lagi belajar bikin kue, ya. Belajar bikin kue, dia cari resepnya, tanya kepada orang yang sudah pintar bikin kue, ya. Tapi dia kemudian mencoba meramu kue dengan cara yang baru, dengan dugaan dia, kira-kira ini kayaknya enak. Cobalah sampean coba, namanya ini saya duga enak kira-kira. Saya modif resep dari fulan saya modif. Dugaannya kayaknya enak. Meskipun ternyata enggak enak, ya dugaan itu mubah asalnya. Karena urusan dunia. Mencoba-coba memodif kendaraannya sendiri, ya. Harapannya supaya lebih irit misalkan. Ini dugaan saya. Karena belum terbukti, belum pernah berpengalaman dia, tapi dia enggak ngawur. Maka dugaan ini mubah. Itu dzon yang mubah. Nah. Termasuk prasangka yang mubah adalah berprasangka buruk terhadap sosok yang mencurigakan sehingga berhati-hati. Nah. Dia melihat kok ini orangnya penampilannya mengkhawatirkan. Kayak tampilannya orang-orang fasik.
dia berada di dekat rumah saya, maka saya kunci rumah dulu, saya pantau. Itu dugaan, ada kecurigaan. Boleh apa tidak? Boleh, itu mubah. Karena secara dohir dia tidak menampakkan dirinya sebagai orang yang adil, layak untuk dicurigai. Begitu, layak untuk dicurigai. Kita khawatir terjadi suatu hal yang buruk pada istri dan anak-anak kita, maka kita kunci pagar depan. Nah, itu termasuk dzon yang mubah. Nah, kemudian terkait dengan larangan berprasangka buruk kepada sesama muslim atau saudara kita, di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan waruwina an amiril mu'minin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu annahu qala, dan diriwayatkan kepada kami dari amirul mu'minin Umar bin Al-Khattab, semoga Allah meridainya, bahwasanya beliau berkata, La tadunanna bi kalimatin kharajat min akhikal muslim illa khaira wa anta tajidu laha fil khairi mahmala. Jangan sekali-kali engkau menduga suatu kata yang keluar dari saudaramu muslim kecuali kebaikan, dalam keadaan engkau mendapatkan kemungkinan baik dari kata tersebut. Jangan langsung su'udzon, jangan langsung berprasangka buruk ketika muncul sebuah kata, sebuah kalimat pada saudara kita, ketika kata dan kalimat itu mengandung kemungkinan baik. Kita arahkan mungkin maksudnya ini, maksud yang baik ini. Jangan langsung kita berprasangka buruk, kayaknya dia ini sudah menyimpang, kayaknya dia ini sudah berubah, akidahnya berubah, akhlaknya berubah. Nah, ketika kita masih mendapatkan kemungkinan baik dari kata tersebut. Ini yang disebutkan dalam Tafsir Al-Quran Al-Azim karya Ibnu Katsir yang kita kaji. Kalau di dalam tafsir Ibnu Katsir dinyatakan waruwina, ini menunjukkan bahwa beliau tidak secara tegas memastikan riwayat ini sahih, tidak menjazmkan. Tapi insya Allah riwayat ini sah dari Umar, karena saya tuliskan di situ Ibnu Abi Dunya meriwayatkan dalam kitab Mudaratun Nas, Abul Qasim Al-Asbahani meriwayatkan dalam At-Targhib wa Tarhib, Al-Baihaqi meriwayatkan dalam Syu'abul Iman, perkataan dari Sa'id bin Al-Musayyib, perkataan dari Sa'id bin Al-Musayyib, hanya tidak disebutkan nama sahabatnya. Tetapi di dalam kitab Masyaikhah Ibn Al-Bukhari yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Muhammad bin Al-Zahiri, itu disebutkan Umar, sahabatnya Umar. Nah, demikian juga diriwayatkan oleh Al-Muhamiri dalam kitab Amalinya. Nah, maka insyaAllah benar. Jadi riwayat sah dari Umar bin Al-Khattab. Kemudian yang menguatkan itu, menguatkan kita untuk jangan berprasangka buruk kepada saudara kita sesama muslim yang secara dohir menampakkan keadilan, ucapan Abu Kilabah. Abu Kilabah ini seorang tabi'i. Ya. Beliau menyatakan, "Idza balagaka an akhika syai'un takrahuhu faltamis lahul udhra jahdak. Fa in lam tajid lahu udhran faqul fi nafsika la'alla li akhi udhran la a'lamuhu." Jika sampai kepadamu informasi tentang saudaramu yang tidak engkau sukai, carilah udzur semaksimal mungkin yang engkau mampu. Jika engkau tidak mendapati udzur, ucapkan dalam dirimu, "Mungkin saudaraku memiliki udzur yang tidak aku ketahui."
Kalau kita dengar sesuatu tentang saudara kita yang kita tidak suka, wah kayaknya ngajak berantem ini. Dia ada nukilan ucapan fulan, fulan ngomong begini tentang antum. Wah, kayaknya ngajak berantem ini, misalkan. Jangan begitu. Carilah udzur semaksimal mungkin yang engkau mampu. Jika engkau tidak mendapati udzur, ucapkan dalam dirimu, mungkin saudaraku punya udzur yang tidak aku ketahui. Nah, masya Allah. Kalau bimbingan ulama salaf ini, ucapan Umar, ucapan Abu Kilabah, itu benar-benar kita terapkan, sulit retak hubungan sesama saudara. Karena yang dikedepankan husnudzon. Ketika ayat dalam bimbingan Allah pada surah Al-Hujurat ini diterapkan, kuat biiznillah ikatan persaudaraan kita. Nah, karena orang mau nyari cara memisahkan hubungan dua saudara ini sulit. Yang ada prasangka baik yang didahulukan. Tunggu, saya belum ketemu sama fulan. Tapi meski saya belum kontak dengan dia, belum ketemu dia, saya menduga bahwa dia tidak seburuk yang engkau pikirkan. Nah, ucapan Abu Kilabah ini diriwayatkan oleh Abu Nuaim dalam Hilyatul Awliya. Tadi lupa, tidak saya cantumkan. Bisa ditambahkan sebagai catatan bahwa ini diriwayatkan oleh Abu Nuaim Al-Asbahani dalam kitab Hilyatul Awliya. Nah. Dan persangkaan yang diungkapkan dengan ucapan, seorang ngomong, memvonis, menghukumi, dasarnya apa? Dugaan. Sekedar dugaan. Tidak ada bukti, tidak ada indikasi. Sekedar dugaan saja. Maka ucapannya itu adalah ucapan yang paling dusta. Ucapan yang paling dusta. Ini makna hadis Nabi SAW dinukil juga oleh Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, hadis Nabi, iyyakum wadh-dhanna fa innadh-dhanna akdzabul hadis. Hati-hatilah kalian dari prasangka, karena prasangka adalah berita yang paling dusta, informasi yang paling dusta. Ketika dia menduga dalam hatinya, kemudian diungkapkan dalam ucapan, maka itu adalah berita yang paling dusta. Nah, ini hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, juga dinukil oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya sebagai riwayat Malik. Kalau antum lihat di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan sanadnya secara lengkap sebagai riwayat Al-Imam Malik. Nah, makna hadis ini, kalau kita melihat ucapan dari Ibnul Jauzi dalam kitab Kashful Mushkil, ucapan atau tuduhan yang didasarkan semata prasangka tanpa bukti adalah yang paling dusta. Nah, itu makna dari iyyakum wadh-dhanna fa innadh-dhanna akdzabul hadith. Nah, tadi kita bahas tentang harusnya kita berprasangka baik, harusnya kita berprasangka baik. Sekarang kita bahas, kadangkala kita perlu berprasangka buruk kepada pihak tertentu. Curiga. Tidak langsung mudah percaya. Nah, apakah ada contohnya di dalam bimbingan Nabi kita dan para ulama salaf? Ada. Prasangka buruk kepada pihak yang tepat. Memang layak dicurigai orangnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha. Nabi SAW bersabda, ma adhunnu fulanan wa fulanan ya'rifani min dinina syai'a. Aku tidak menduga bahwa fulan dan fulan mengenal atau memahami agama kita dengan baik.
Aku kira, ini kan dugaan Nabi, dhon ini, aku kira fulan dan fulan itu tidak paham agama kita sama sekali. Kalau mau diungkapkan dengan bahasa lain. Aku menduga bahwa fulan dan fulan itu tidak paham agama Islam sama sekali. Ini berarti Nabi menduga atau tidak? Dhon atau tidak? Ini dhon. Siapa yang diduga demikian? Kata salah satu perawi hadis ini, yaitu Al-Layth, yang dimaksud adalah orang-orang munafik. Dua orang yang dimaksud Nabi ini orang munafik. Berarti memang layak dicurigai bahwasanya dia tidak paham agama. Jangan jadikan dia sebagai rujukan. Maka ada orang-orang seperti orang-orang munafik yang dimaksud dalam hadis ini yang kita perlu curiga, waspada. Jangan sepenuhnya mempercayakan ke dia. Tidak boleh suudzon. Duh, dia menunjukkan gelagat-gelagat kemunafikan. Nabi saja sampai punya dugaan seperti itu. Bahwa dia benar-benar tidak paham masalah agama kita ini. Nah, berarti kan perlu waspada. Jangan pasrah. Sudahlah, jangan menduga yang buruk tentang dia. Loh, dia layak dicurigai. Berarti salah satu parameter orang yang layak untuk diduga dengan dugaan yang buruk itu orang munafik. Orang munafik. Nah, orang munafik di masa itu adalah orang-orang yang mereka menampakkan keislaman padahal mereka dalam hatinya kafir. Nah, contoh yang lain. Prasangka buruk kepada pihak yang tepat. Apa maksudnya prasangka buruk kepada pihak yang tepat? Layak dia dicurigai. Jangan percayakan kepada dia urusan kita. Nah, contohnya adalah seorang yang mencela Abu Bakar dan Umar. Ada ucapan dari Muhammad bin Sirin rahimahullah. Muhammad bin Sirin itu siapa? Sahabat tabi'in atau atba'ut tabi'in? Ada yang tahu? Muhammad bin Sirin adalah tabi'in. Adalah tabi'in. Muhammad bin Sirin rahimahullah menyatakan, "Ma adhunnu rajulan yantaqisu Abu Bakrin wa Umar yuhibbun nabiyya sallallahu alaihi wasallam." Aku tidak menduga orang yang mencela Abu Bakar dan Umar mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dugaanku, orang yang mencela Abu Bakar dan Umar itu tidak mencintai Nabi. Kalau diungkapkan dengan bahasa lain. Nah, ini Muhammad bin Sirin rahimahullah, seorang ulama salaf, rujukan kita. Nah, berarti kira-kira kalau ada orang mencela Abu Bakar dan Umar, boleh enggak kita berprasangka baik? Oh, dia itu orangnya halim sebenarnya. Maksudnya baik. Jangan suudzon ke dia. Nah, kalau ada orang yang mencela Abu Bakar dan Umar, kita menduga seperti dugaan Muhammad bin Sirin bahwa dia tidak cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang seperti itu tidak pantas kita percayakan urusan kita ke dia. Nah, maka Syiah Rafidhah ya, itu layak dihusnudzoni atau tidak? Layakkah kita berprasangka baik kepada Syiah Rafidhah? Tidak. Karena ulama salaf, yaitu Muhammad bin Sirin, menduga bahwa orang yang mencela Abu Bakar dan Umar, mereka ini tidak mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, contoh prasangka buruk kepada orang yang layak kita berprasangka buruk pada dia. Ucapan sahabat Nabi Abdullah
bin Umar radhiyallahu an. Bagaimana sahabat Abdullah bin Umar? Beliau kalau melihat orang jarang terlihat sholat isya dan sholat subuh berjamaah, beliau suudzon pada orang itu. Beliau suudzon, jangan-jangan dia munafik ini, bukan orang beriman. Nah, kata sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau menyatakan, kunna idza faqadna ar-rajul fi salatil isya wa salatil fajri asana bihidhanna. Kami jika tidak mendapati seorang dalam salat isya dan salat subuh berjamaah di masjid, kami berprasangka buruk padanya. Ini hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah, disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban. Nah, jadi kalau orang jarang terlihat sholat subuh berjamaah, laki-laki jarang sholat subuh berjamaah, isya juga begitu, kita lebih pantas untuk husnudzon atau suudzon ke dia. Kalau contohnya sahabat, suudzon. Ini suudzon pada tempatnya. Nah, gak pernah kelihatan di masjid, sholat berjamaah. Kita khawatir ada kemunafikan di situ. Maka ini contoh prasangka buruk kepada pihak yang memang layak untuk diprasangkai buruk. Karena secara dohirnya dia menampakkan tidak adil. Yang adil itu orang menjaga sunnah Nabi SAW, sholat 5 waktu di masjid berjamaah. Kalaupun tidak sholat, mungkin ada udurnya. Nah, baik. Ini pembahasan yang pertama tentang masalah dugaan. Ya, sebelum kita masuk pada 2 pembahasan berikutnya, tafadhalu jika ada yang perlu ditanyakan. Ya. Nah, tadi pertanyaannya adalah, kalau kita sudah membaca ucapan dari Muhammad bin Sirin, dia mencela orang yang mencela Abu Bakar dan Umar, patut diduga dia tidak cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan orang yang suka mencela ulama? Padahal ulama itu pewaris para nabi. Ulama itu pewaris para nabi. Al-ulama warathatul anbiya. Para ulama itu pewaris para nabi. Jawabannya iya. Dia layak untuk dicurigai. Tidak pantas kita ngambil ilmu dari dia. Kan kita ngambil ilmu dari orang yang kita husnudzon kepada dia, kan? Kalau dia suka mencela ulama, maka pantas dia untuk dicurigai. Jangan-jangan ilmunya enggak mapan. Kok ulama rujukan ilmu malah dicela? Atau jangan-jangan ada unsur kemunafikan dalam dirinya. Meskipun kemunafikan itu ada kemunafikan akbar, ada kemunafikan asghar. Asghar pun enggak enak begitu. Maka di sini juga termasuk pihak-pihak yang tidak layak untuk kita berprasangka baik apabila dia mencela ulama ahlus sunnah. Sebagai contoh, kalau ada seorang yang mencela Syekh bin Baz rahimahullah, mencela Syekh Rabi hafizahullah, mencela ulama-ulama ahlus sunnah baik dahulu maupun sekarang, relakah kita memasrahkan kepercayaan kita? Oh, saya akan dengar ucapan dia. Mungkin ada baiknya. Layak kita husnudzon atau tidak? Jawabannya tidak. Nah, dan tanda-tanda ahlul bid'ah itu adalah celaan mereka terhadap ahlul asar, para ulama ahlul hadis. Nah, yang layak kita
untuk berhusnudzon itu kepada ulama ahlus sunnah. Kita pantas suudzon sehingga tidak gampang-gampang tidak mau ngambil ilmu kita dari dia. Itu kepada orang-orang yang memiliki kriteria kemunafikan. Dan kemunafikan di masa ini adalah orang-orang ahlul bid'ah. Para ulama menjelaskan bahwa di masa Nabi tidak ada ahlul bid'ah. Dan ahlul bid'ah yang ada itu adalah mereka-mereka yang memiliki sifat-sifat kemunafikan. Nah, tidak layak untuk kita berprasangka baik kepada mereka. Nah, taib. Mungkin ada lagi? Ya. Nah, barakallahu fikum. Jadi pertanyaannya adalah, apakah seorang yang masuk dalam perbuatan prasangka yang haram, apakah langsung terhitung berdosa? Meskipun tidak dia ucapkan, tidak dia lakukan dengan perbuatan. Nah, di sini ada perbedaan pendapat para ulama. Ada perbedaan pendapat. Sebagian ulama, seperti Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, berpendapat bahwa yang terhitung dosa kalau sudah masuk dalam ucapan atau perbuatan. Dalam ucapan atau perbuatan. Nah, sebagian ulama menilai buruk sangka yang salah itu amalan hati. Ada amalan-amalan hati yang di situ dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal masih persangkaan. Wa dhanantum dhannasau, dalam sebagian ayat Allah menyatakan kalian menyangka dengan persangkaan yang buruk kepada Allah, itu sudah celaan. Itu sudah celaan. Jadi sebagian ulama menilai bahwa ada amalan hati yang sudah terhitung dosa. Contoh hasad. Hasad itu apa? Tidak suka nikmat Allah diberikan kepada orang tertentu. Berarti dia kan membenci takdir Allah kan sebenarnya. Itu sudah dosa. Meski belum diucapkan. Sebagian ulama menilai demikian. Ketika seorang juga suka al-fahisyah tersebar. Kekejian, perbuatan keji, perbuatan yang buruk tersebar di kaum muslimin. Itu Allah ancam dengan siksaan. Walladzina yuhibbuna antasyi'al fahisyah. Orang-orang yang suka al-fahisyah itu tersebar luas. Allah ancam dengan lahum adabun alimun. Bagi mereka siksaan yang pedih. Padahal dia cuma merasa senang saja. Kalau kaum muslimin tersebar perbuatan-perbuatan keji, perbuatan zina, atau yang mengarah pada zina tersebar. Dia tidak ikut bantu, cuma senang saja. Itu sudah terancam dengan siksaan yang pedih. Itu dalam surah An-Nur. Nah, maka ada amalan-amalan hati yang itu juga terhitung berdosa. Sehingga sebagian ulama menilai bahwa sekedar berprasangka buruk bukan pada tempatnya itu sudah dosa. Nah, walaupun di situ memang ada perbedaan pendapat. Ada ulama yang tidak berpendapat demikian. Cuma lebih baiknya kalau bahan introspeksi kita, seandainya kita pernah punya persangkaan yang buruk kepada orang yang tidak tepat, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berprasangka buruk kepada orang yang zahirnya baik, ya. Kalau bisa kita minta maaf jika tidak terjadi mudarat yang lebih besar. Kemudian kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Baik. Mungkin ada lagi? Kita lanjut sekarang. Pada bagian tentang tajassus.
Allah Ta'ala menyatakan, wala tajassasu, jangan kalian tajassus. Tajassus itu memata-matai, mencari-cari kesalahan. Ya. Ada tambahan faedah yang saya tuliskan di situ. Hadis riwayat Abu Dawud. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ma'syara man amana bilisanihi wa lam yadkhulil imanu fi qalbah, la taghtabul muslimin wa la tattabi'u auratihim, fa innahu man ittaba'a auratihim yattabi'ullahu auratah, wa man yattabi'illahu auratah yafdahu fi baitih." Ya ma'syara man amana bilisanih, wahai orang yang beriman dengan lisannya, walam yadkhulil imanu qalbah, namun keimanan belum masuk dalam hatinya, la taghtabul muslimin, janganlah kalian menggunjing kaum muslimin, wa la tattabi'u auratihim, jangan mencari-cari aib mereka, fa innahu manittaba'a auratihim, fa innahu, karena sesungguhnya manittaba'a auratihim, barang siapa yang mencari-cari aib mereka, yattabi'ullahu auratah, Allah akan cari aibnya, wa man yattabi'illahu auratah yafdahu fi baitih, barang siapa yang Allah cari aibnya, Allah akan permalukan dia meskipun dia di rumahnya, meskipun dia tidak pernah keluar karena takut dipermalukan orang, Allah akan permalukan dia meskipun di tempat yang paling privat yang dia punya. Nah, ini hadis riwayat Abu Dawud. Maka kita berusaha untuk tidak mencari-cari aib saudara kita. Nah, karena kita juga menyadari bahwa aib kita banyak, dan kita bersyukur kepada Allah, Allah tutup aib kita, kekurangan kita. Kalaupun ada orang yang mencela kita karena aib kita, itu bagian kecil dari yang masih banyak lagi aib yang tidak Allah tampakkan sebagai kasih sayang Allah kepada kita. Nah, dan jangan kita mencari-cari aib saudara kita. Nah, terkait dengan tajassus ini ada kesalahpahaman sampai menduga kalau begitu upaya memata-matai, upaya menyelidiki, upaya mengecek barang pribadi orang secara mutlak enggak boleh karena Allah berfirman wala tajassasu. Nah, nanti sang anak bilang, "Bapak enggak boleh ngecek-ngecek tas saya." Nah, murid bilang, "Ustaz, Pak Guru enggak boleh tajassus. Kok sampai minta catatan saya dicek macam-macam? Enggak usah. Wala tajassasu." Nah, itulah pentingnya kita mengikuti bimbingan ulama, karena mereka paham dalam menempatkan dalil ini umum atau khusus, perkecualiannya bagaimana, mereka yang paham. Kalau kita melihat fatwa dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, ketika ditanya apakah boleh seorang ayah mengecek HP, laptop, atau barang pribadi anak, apakah bukan termasuk tajassus yang demikian? Nah, maka beliau jelaskan, bukan tajassus. Dan sudah berulang kali saya ingatkan, jangan belikan anak itu perangkat komunikasi kecuali sekedar kebutuhan berkomunikasi saja. Jangan ada tambahan fitur yang lain. Itu kata Syekh Shalih Al-Fauzan. Kemudian beliau menegaskan, itu kewajiban seorang ayah untuk memantau, mengawasi, karena anak itu di bawah tanggung jawab dia. Maka dia harus, sang ayah harus sering mengecek dan memeriksa. Maka bukan termasuk tajassus yang terlarang menerapkan pengawasan dan pemeriksaan terhadap yang berada di bawah kekuasaan dan tanggung jawab kita. Sebagai contoh, orang tua memeriksa barang pribadi anak, suami memeriksa HP istri, guru memeriksa catatan siswa, intel pemerintah mengawasi orang-orang yang dicurigai akan berbuat jahat, itu boleh. Nah, jadi ini yang perlu di
diluruskan. Nah. Baik, sebelum masuk pada pembahasan tentang ghibah, mungkin ada yang perlu ditanyakan? Tafadhalu, dipersilakan. Kalau tidak ada, kita lanjut pembahasan tentang ghibah. Jadi di ayat yang ke-12 dari surah Al-Hujurat ini, Allah Subhanahu wa taala menyatakan wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Janganlah sebagian kalian menggunjing sebagian yang lain. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Apakah ada di antara kalian yang suka memakan daging saudaranya yang sudah meninggal? Ya. Tentu kalian merasa jijik. Wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Nah, dipermisalkan oleh Allah Subhanahu wa taala menggunjing saudara kita, kita membicarakan kejelekan seseorang tanpa sepengetahuan dia. Diibaratkan seperti kita memakan daging saudara kita yang sudah meninggal. Nah, diibaratkan dengan orang yang meninggal, kata sebagian ahli tafsir, karena orang itu tidak bisa membela diri pada saat dipergunjingkan. Tidak bisa mengklarifikasi saat itu ketika dia dipergunjingkan, digibai, karena dia tidak ada di tempat. Demikian juga orang meninggal tidak bisa membela diri. Nah, kemudian sebagian ulama juga menjelaskan bahwa dipermisalkan dengan memakan daging bangkai, maka demikianlah menggibah itu haram sebagaimana haramnya memakan bangkai. Nah, sebagaimana juga kita tidak suka memakan bangkai, maka seperti itu pula kebencian kita untuk menggibahi saudara kita. Nah, ini yang dijelaskan oleh para ulama. Definisi ghibah dijelaskan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, "Dzikruka akhaka bima yakrah." Engkau sebutkan sesuatu tentang saudaramu yang tidak dia senangi. Hadis riwayat Muslim. Jadi bukan ghibah kalau seandainya kita cerita sesuatu tentang orang yang tidak hadir saat itu, seandainya dia hadir dia tidak marah, tidak apa-apa. Berarti bukan ghibah. Maka parameter kita ketika mau ngomongin seseorang, kira-kira kalau dia dengar suka atau enggak. Kalau kira-kira dia tidak mempermasalahkan itu, ya sudah kita bicarakan. Atau kita bicarakan kebaikan dia, misalkan. Bukan ghibah. Nah, juga ada kalimat akhaka, saudaramu. Maka ini berlaku untuk saudara kita sesama muslim. Orang kafir tidak masuk dalam kategori ini. Di luar pembahasan ini. Nah, tersisa 2 slide lagi. Pelaku ghibah akan mencakar-cakar dirinya sendiri. Tambahan faedah, kita bacakan hadis riwayat Abu Dawud dan Ahmad yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Nabi SAW bersabda, "Lamma urija bi, ketika aku mi'raj, marartu bi qaumin, aku melewati suatu kaum, lahum azfarun min nuhas, yang berkuku panjang dari tembaga, yakhmushuna wujuhahum wa sudurahum, mereka mencakar-cakar wajah dan dada mereka sendiri. Fakultu, maka aku berkata, man haula'i ya Jibril, siapa orang-orang ini wahai Jibril yang mencakar wajah dan dada mereka sendiri dengan kuku dari tembaga.
Qala haula'i alladhina ya'kuluna luhuman nas wa yaq'una fi a'radihim. Jibril berkata, mereka adalah orang-orang yang memakan daging manusia, dia ghibah, menjelek-jelekkan kehormatan mereka. Ini hadis riwayat Abu Dawud, Ahmad, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Menunjukkan bahwa ghibah itu dosa besar. Ghibah itu dosa besar. Karena ancamannya di akhirat adalah ancaman siksaan. Siksaan di akhirat itu menunjukkan bahwa dosa itu bukan dosa kecil, tapi dosa besar. Semoga Allah melindungi kita dari dosa-dosa besar, menghindarkan kita dan menyelamatkan kita dari dosa-dosa besar. Terakhir, pembahasan 6 hal yang bukan ghibah tercela disebutkan di dalam kitab Subulus Salam karya Al-Imam As-Sun'ani. Beliau mengungkapkan bait syair, ini bagus kalau kita bisa menghafalnya ya. Kita menjadi paham apa yang tidak masuk kategori ghibah. Padahal itu menceritakan sesuatu yang orang tidak suka, saudara kita tidak suka. Tapi bukan ghibah yang tercela. Kata Al-Imam As-Sun'ani rahimahullah, "Adzammu laysa bighibah fi sittah." Celaan bukanlah ghibah dalam 6 hal. Mutadzallimin. Yang pertama, orang yang terdolimi. Orang yang terdolimi curhat tentang perbuatan orang yang mendolimi dia, itu bukan ghibah yang tercela. Selama yang dicurhatkan, diceritakan itu tidak berlebihan. Seperti itu, tidak ditambah-tambahi. Wa mu'arrifin, dan orang yang menyebutkan ciri-ciri orang lain. Dia sebutkan ciri orang itu hitam. Dia sebutkan ciri orang itu keriting. Dia sebutkan ciri orang itu kurus, pendek. Tujuannya untuk menta'rif, menyebutkan kriteria orang itu seperti apa, ciri-cirinya seperti apa. Itu mu'arrif. Bukan dalam rangka istihza, bukan dalam rangka merendahkan menjadi bahan tertawaan, bukan. Nah. Wa muhaddirin, orang yang memperingatkan dari bahaya orang lain. Memperingatkan dari bahaya ahlul ahwa, itu bukan ghibah yang tercela. Walimudhirin fisqan, orang yang menampakkan kefasikan. Dia terang-terangan melakukan perbuatan dosa besar. Ketika ada orang yang cerita tentang dia, tadi saya lihat fulan melakukan perbuatan ini di tengah jalan. Nah, maka itu bukan ghibah yang tercela. Karena orangnya sendiri membuka aib dia sendiri. Dia terang-terangan bangga dengan perbuatan dosanya. Maka orang yang cerita tentang dia, itu tidak masuk kategori ghibah yang tercela. Wa mustaftin, dan orang yang meminta fatwa. Seperti yang dilakukan oleh Hind. Hindun atau Hind. Itu menceritakan Abu Sufyan itu begini, begini ya Rasulullah. Bagaimana?

0: Tapi ingat, jangan melebar kemana-mana. Cukup itu saja yang dikonsultasikan. Nah, yang terakhir, yang keenam, waman talabal i'anah fi izalati munkar. Orang yang minta tolong dalam menghilangkan kemungkaran. Dia cerita kepada orang yang diduga kuat bisa mengingkari kemungkaran itu, diceritakan kejelekan-kejelekannya, tujuannya agar bisa dihilangkan kemungkaran tersebut. Maka ceritanya tadi kepada orang yang tepat itu bukanlah ghibah yang tercela. Nah, selesai pembahasan kita di sore hari ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada kajian berikutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita insyaallah akan melanjutkan tadabbur Quran atau tafsir, kajian tafsir Al-Quranil Azim atau tafsir Ibnu Katsir, surah Al-Hujurat. Yang akan kita bahas adalah ayat ke-13 dan ayat ke-14. Ayat ke-13 dari surah Al-Hujurat itu secara garis besar Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita sebagai manusia bahwa kita berasal dari orang tua yang sama. Semuanya keturunan Nabi Adam dan Hawa. Kemudian setelah itu berkembang menjadi berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Syu'uban wa qabaila. Dan itu Allah jadikan demikian supaya kita

saling mengenal. Ketika bertemu dengan orang lain, kita akan bertanya dari kabilah mana, dari bangsa mana. Nah, tujuannya untuk saling mengenal, bukan untuk saling membanggakan diri, tapi untuk tujuan saling mengenal, menjadi lebih dekat. Nah, kemudian juga Allah menjelaskan bahwa yang paling mulia di antara manusia adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, paling taat menjalankan perintah Allah, paling meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini secara garis besar makna dari ayat yang ke-13 dari surah Al-Hujurat. Sebelum nanti kita akan baca ucapan-ucapan para ulama dan dalil-dalil yang disebutkan oleh Ibnu Katsir. Tentunya tidak semua bagian dari tafsir Ibnu Katsir kita baca, tapi kita ambil beberapa bagian, ditambahkan faedah dari sebagian kitab tafsir yang lainnya. Kalau di ayat ke-14 dari surah Al-Hujurat, itu adalah tentang ucapan orang-orang Arab Badui yang mereka mengatakan, kami beriman, kami adalah seorang mukmin yang sempurna keimanannya. Padahal mereka baru masuk Islam dan belum merasuk keimanan ke dalam hati mereka. Maka Allah memberikan adab, mengajari adab kepada mereka untuk jangan menyatakan amanna, pengakuan bahwa mereka telah beriman secara sempurna, tetapi ucapkan saja aslamna, kami telah masuk Islam. Kemudian nanti insya Allah kita bisa membaca beberapa penjelasan ulama tentang hal itu. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik dan pertolongan kepada kita. Bahasan yang pertama, kita nukil ucapan dari Ibnu Katsir, Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, فَجَمِعُنْ نَاسْ فِي الشَّرَفِ, semua manusia adalah mulia, bin nisbati tiniyah ila Adam wa Hawa'a sawa, mulia dari asal tanah, sama-sama bersumber dari Adam dan Hawa. Itu makna dari kalimat min dzakari wa unsa, dari seorang laki-laki dan seorang wanita, dari Adam dan Hawa. Nah, wa innama yatafadaluna bil umuri diniyah, mereka berbeda-beda keutamaannya dari sisi perkara din. Wa hiya ta'atullah wa mutaba'atu rasulihi sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketaatan kepada Allah dan meneladani rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, ولهذا قال تعالى بعد النهي عن الغيبة واحتقار بعض الناس بعضا, karena itulah Allah Ta'ala setelah menyebutkan larangan ghibah dan saling merendahkan, larangan ghibah dan saling mengejek merendahkan, itu di ayat sebelumnya. Setelah Allah menyebutkan larangan ghibah dan saling merendahkan, Allah mengingatkan akan persamaan mereka dari sisi kemanusiaan. Munabbihan ala tasawihim fil bashariyah. Allah ingatkan persamaan mereka dari sisi kemanusiaan. Kemudian Allah berfirman di ayat ke-13 yang kita kaji ini, ya ayyuhan nasu, inna khalaqnakum min dzakari wa untha, وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ. يَا أَيُّهَا النَّاسُ, wahai manusia, إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ, sesungguhnya kami telah menciptakan
kalian min dzakari wa untha, dari seorang laki-laki dan perempuan. Ini maksudnya dari Adam dan Hawa. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila, kami menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Lita'arofu, agar kalian saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Innallaha alimun khabir, sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha teliti. Nah, ini PDF-nya bisa dilihat ya bagi. Nah, sebagian yang belum saya bagikan, mungkin kita akan bagikan untuk memudahkan menyimaknya. Nah, waalaikumsalam. Nah, itu ayat ke-13 dari surah Al-Hujurat. Sekarang kita bahas tentang kalimat syu'ubaw wa qabailah. Syu'uban lebih luas cakupannya dari qabail. Qabail itu kabilah-kabilah. Syu'uban diterjemahkan sebagai berbangsa-bangsa. Sedangkan qabail adalah suku-suku. Sebagai contoh, bangsa Arab Yaman dari Qahtan terbagi menjadi, ini PDF-nya bisa dilihat ya bagi. Nah, sebagian yang belum saya bagikan, mungkin kita akan bagikan untuk memudahkan menyimaknya. Nah, waalaikumsalam. Nah, itu ayat ke-13 dari surah Al-Hujurat. Sekarang kita bahas tentang kalimat syu'ubaw wa qabailah. Syu'uban lebih luas cakupannya dari qabail. Qabail itu kabilah-kabilah. Syu'uban diterjemahkan sebagai berbangsa-bangsa. Sedangkan qabail adalah suku-suku. Sebagai contoh, bangsa Arab Yaman dari Qahtan terbagi menjadi kabilah-kabilah seperti kabilah Rabi'ah, kabilah Mudhar, dan keturunan Adnan yang lain. Ini penjelasan dalam tafsir Al-Qurtubi. Nah, waja'alnakum syu'uban, kami jadikan kalian berbangsa-bangsa. Berbangsa-bangsa ketemu di kerabat yang jauh. Kerabat nasab yang jauh. Syu'uban itu seperti bangsa Arab Yaman dari Qahtan terbagi menjadi kabilah-kabilah. Wa qabail. Nah, kabilah-kabilahnya ada Rabi'ah, Mudhar, dan lainnya. Nah. Kemudian ketika disebut lita'arofu, untuk saling mengenal, itu maksudnya adalah dinisbatkan kepada nasabnya seperti pernyataan fulan, putra fulan dari kabilah ini. Nah, itu makna dari lita'arofu. Dengan saling mengenal itu akan diketahui dekat atau jauhnya nasab. Kalau dia lebih dekat nasabnya, dia punya hubungan kekerabatan yang dekat dengan kita, berarti dia punya hak kita sambung silaturahminya. Nah, semakin dekat kekerabatan, maka semakin punya hak sebagai kerabat. Nah, Az-Zajjaj, seorang ulama ahli tafsir, menyatakan, agar saling mengenal, bukan saling membanggakan diri. Allah menyatakan lita'arofu, agar kalian saling mengenal, bukan litaftakhiru, agar kalian saling berbangga. Saya dari kabilah ini, kamu kok cuma dari kabilah itu? Kabilah itu punya sifat yang buruk. Hati-hati. Ada

ada hal-hal yang merupakan kebiasaan jahiliyah, itu mencela nasab. Sebagian kita, ya ada sebagian orang konsultasi, istri saya bilang kalau keluarga kami dari daerah sini, itu kalau ada masalah akan ditangani bersama, punya hutang ditanggung bersama. Nah, kok nggak seperti keluargamu dari kabilah ini, dari daerah ini, kok semuanya ditanggung sendiri-sendiri? Watak keluarga kami kesatria. Nah, itu ada kenyataan. Nah, padahal Allah jadikan berbangsa-bangsa dan berkabilah-kabilah itu tujuannya lita'arofu, bukan saling berbangga. Justru Allah mencela sikap mencemooh. La yaskhar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairan minhum, seperti yang sudah kita bahas. Larangan menggibah. Kemudian menisbatkan ini watak kabilah ini, itu juga belum tentu benar. Jangan dipukul rata. Kalau orang dari daerah sini rata-rata penakut dia, misalkan. Tidak selalu benar. Ada orang-orangnya yang berada dari kabilah itu yang pemberani. Jangan kemudian yang tak penakut di situ dianggap sebagai sifat umum dari kabilah itu, untuk menjelek-jelekkan kabilah itu. Nah, biasanya kalau sudah terjadi konflik rumah tangga, kemudian mengarah pada perceraian, ada yang kemudian mengungkit-ungkit asal nasabnya. Memang orang daerah situ itu begini Ustaz, sifatnya itu suka menjelek-jelekkan orang, padahal dia sendiri juga jelek-jelekkan itu. Nah, maka Allah mengingatkan kita di ayat yang ke-13 ini, bahwa tujuan kita dibuat berbangsa-bangsa dan berkabilah-kabilah itu untuk saling mengenal. Dengan mengenal itu, kita tahu apakah dia punya hak silaturahim dari kita atau tidak. Kalaupun tidak, bukan untuk saling berbangga. Karena yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa, bukan terkait dengan nasabnya. Kemudian kita akan ambil sebuah athar, ya. Athar ini yang masuk kategori hadis, yang disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir tentang perlunya mempelajari nasab untuk menyambung silaturahim. Ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum. Pelajarilah dari nasab kalian sehingga kalian bisa menyambung silaturrahmi. Fa inna silaturrahim mahabbatun fil ahli. Sesungguhnya silaturrahmi menyebabkan dicintai keluarga. Kita kalau menyambung silaturrahmi yang baik kepada paman kita, ibu kita senang. Terima kasih nak, kamu sudah berbuat baik pada pamanmu. Pamanmu yang kekurangan, tidak ada yang perhatian dari lingkungan sekitar, tapi alhamdulillah kamu sambung silaturahim. Membuat dicintai oleh keluarga. Matratun fil mal, membuat harta bisa bertambah dengan silaturahim itu. Berkah harta seseorang. Mansa'atun fil athar, dipanjangkan usianya, menjadi semakin panjang usianya. Nah, jadi silaturahim itu membuat kita dicintai oleh keluarga kita, membuat harta kita bertambah dan berkah, juga menjadi sebab panjang umur. Nah, ini hadis riwayat At-Tirmidzi, disahihkan oleh Syekh Al-Albani, disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir. Dinukil di dalam tafsir Ibnu Katsir. Nah, kalau disebut sampai batas mana Ustaz, kedekatan kerabat itu kita harus menyambung silaturahim. Kalau Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menyebutkan sampai kakek keempat. Kurang lebih sekitar 4 pupu dengan kita. Masya Allah. 2 pupu aja sudah hilang-hilangan ya. Nah, ya karena kita memang keputusan.
kadang jalur informasinya keputus. Tapi tidak ada masalah, kita berusaha untuk mencari tahu siapa orang-orang yang sebenarnya masih kerabat dekat dengan kita. Nah, sepupu tiga itu kadang sudah hilang. Tapi alhamdulillah baru tahu setelah diberitahu, dirunut ini kakeknya siapa, pamannya siapa, ketemunya, oh ini berarti tiga pupu dengan saya, dua pupu dengan saya. Nah, ya bahasa Indonesianya tidak ada dua pupu ya. Yang ada bahasa Jawa, bahasa Madura itu ada dua pupu. Ya. Kalau sepupu itu ketemunya di kakek pertama. Dua pupu itu ketemunya di kakek kedua, gitu. Maksimalnya itu kakek empat, kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah. Patokannya apa sampai beliau berkesimpulan yang masih punya hak kerabat dengan kita itu kakek keempat, itu patokannya berdasarkan ketika Nabi berdiri di bukit menyampaikan kalimat dakwah pertama, memanggil orang-orang dari keturunan Quraisy, itu menurut beliau sampai kakek keempat. Nah, ini sisi pendalilan dari beliau. Nah, ya, itu menunjukkan bahwa kita banyak kekurangan. Kadang kita perlu untuk membuat misalkan pohon silsilah, ya. Itu meskipun seandainya tidak sampai tercapai keinginan kita itu, tapi upaya kita mencari nasab kita itu sudah ibadah. Karena Nabi memerintahkan ta'allamu min ansabikum, pelajari jalur nasab kalian. Jadi seandainya seorang melakukan perjalanan, saya akan melakukan perjalanan ke sebuah daerah, konon katanya di daerah itu ada beberapa keturunan dari kakek saya, maka upaya dia untuk berjalan ke sana, menelusuri akar nasab dia, itu sudah ibadah. Urusan nanti ternyata tidak ketemu, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Dia sudah berusaha untuk menelusuri nasab dia. Nah. Baik. Kemudian, ketika disebut di dalam ayat ini, di ayat ke-13, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia dari kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa, kata Ibnu Katsir, innama tatafadaluna indallahi bittaqwa la bil ahsab. Sesungguhnya kalian memiliki keutamaan di sisi Allah dengan ketakwaan, bukan karena garis keturunan. Nah, jangan terbalik-balik kesimpulannya ya. Jangan kemudian orang, saya tidak perlu nyari nasab saya, toh nasab tidak berkaitan dengan ketakwaan. Bukan. Bukan itu. Tujuannya supaya kita bisa nyambung silaturahim. Kita mencari nasab itu. Nah, tetapi nasab itu bukan untuk berbangga, kemudian, oh ini loh, nasab saya tinggi. Nah, saya dari darah biru. Nah, itu tidak bisa dijadikan bahan berbangga. Karena keutamaan di sisi Allah bukan karena garis keturunan. Nah, kemudian di dalam tafsir Ibnu Katsir juga disebutkan hadis riwayat Al-Bukhari. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qaal. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyun nasi akram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, manusia manakah yang paling mulia? Qala akramuhum indallahi atqakum, atqahum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Itu kata Nabi. Berarti jawaban Nabi ini sesuai dengan bimbingan Quran. Karena manusia yang paling tepat ucapannya sesuai dengan bimbingan Quran itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau termasuk penjelas makna Al-Quran. Qalu laisa an hadza nas'aluka. Para sahabat berkata, bukan tentang ini kami bertanya kepada Anda ya Rasulullah. Qala fa akramun nas Yusuf nabiyullah ibnu nabiyillah ibni khalilillah.
manusia yang paling mulia adalah Yusuf Nabi Allah, putra Nabi Allah Yakub, ya, putra Nabi Allah Ishak, putra Khalil Allah Ibrahim. Jadi nabi, keturunan nabi, keturunan nabi, keturunan nabi. Kalau ditanya siapa yang paling mulia ya Rasulullah, Nabi mengira-ngira, mungkin maksud pertanyaannya begini. Maka beliau jawab dengan jawaban kedua, manusia yang paling mulia adalah Yusuf Nabiullah, putra dari nabi juga, yaitu Yakub. Putra dari nabi juga, yaitu Ishak. Putra dari Khalil, kekasih Allah, yaitu Ibrahim. Ayahnya nabi, kakeknya nabi, buyutnya juga nabi. Nah, ternyata bukan itu yang dimaksud oleh sahabat. Qalu laisa an hadza nas'aluka, bukan tentang itu kami bertanya kepada Anda ya Rasulullah. Nah, berarti faedah lain yang bisa kita ambil apa dari hadis ini? Nabi itu tidak tahu permasalahan yang gaib. Bahkan kadang jawaban saja, jawaban pertanyaan itu, kadang bukan itu yang dimaksudkan. Nah, tetapi dengan beliau menjawab, jawaban A, bukan ini ya Rasul maksud kami. Jawaban B, bukan ini ya Rasul. Faedahnya bagi kita, kita jadi tambah dapat ilmu yang lebih. Kalau satu pertanyaan dijawab langsung tepat, kita dapat satu ilmu. Ternyata ketika dijawab, bukan ini maksud kami ya Rasulullah. Dijawab dengan ini, kita dapat faedah. Oh berarti yang paling bertakwa, itu yang paling mulia. Kemudian, kalau ada orang yang membanggakan nasabnya, oh nasab saya bagus sekali. Bagus mana? Sama nasabnya Nabi Yusuf. Yang ayahnya Nabi, kakeknya Nabi, buyutnya Nabi. Kok kamu bisa berbangga dengan nasabmu? Sombong dengan garis keturunanmu? Ada yang lebih. Lebih pantas untuk sombong dengan garis nasabnya. Dan beliau tidak sombong. Setelah dijawab begitu, sahabat menyatakan, laisa an hadza nas'aluka, bukan tentang itu kami bertanya kepada Anda ya Rasul. Qala fa an ma'adinil arab tas'aluni, apakah tentang sumber keturunan Arab, asal keturunan Arab kalian bertanya? Nah, ini juga memberikan pelajaran kepada kita, nabi itu begitu dermawan dalam menyampaikan ilmu. Tak bosan jawab. Ya. Kalau kita ditanya, bukan itu saya bertanya Ustaz. Tanya-tanya sudah dijawab, salah lagi jawabannya. Sudah tidak usah tanya-tanya lagi. Nah, dan Nabi menjalankan perintah Allah di dalam surah Ad-Duha, wa ammas sa'ila fala tanhar. Kepada orang yang bertanya, jangan dihardik. Ketika dia memang butuh pertanyaan yang benar-benar dia gak ngerti. Bukan orang yang mencari-cari masalah. Pengen ngetes. Bukan. Atau seorang yang memang bertanya atas dasar kebutuhan terhadap ilmu itu. Dan Nabi kita sangat sangat pemurah beliau. Diminta harta keluar hartanya. Diminta jawaban ilmu tetap menjawab. Nah, sampai yang pernah kita baca di dalam Sahih Al-Bukhari. Itu ada yang bertanya, siapa ayah saya ya Rasulullah? Nah, man abi, siapa ayah saya Rasulullah? Masih dijawab juga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Apakah tentang asal bangsa Arab yang kalian tanyakan? Qalu na'am, iya, benar ya Rasulullah. Qala fa khiyarukum fil jahiliyah khiyarukum fil islami idza faqihu. Nabi bersabda, yang terbaik dari kalian di masa jahiliyah adalah yang terbaik dalam Islam jika ia paham ajaran agamanya. Jika dia faqih ajaran agamanya. Nah, kalau ada orang-orang di masa jahiliyah punya kedudukan karena akhlaknya baik, suka memuliakan tamu, kemudian menyambung silaturahim, punya sifat pemberani, mereka orang baik di masa jahiliyah. Masuk Islam, mereka akan menjadi mulia kalau mereka paham ajaran Islam yang benar. Maka di situ penting bagi kita untuk semangat di dalam
mempelajari agama Islam dan intinya adalah paham. Paham terhadap bagaimana bimbingan Allah, bagaimana bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekedar hafal. Patokannya bukan hafal mana letak. Letak tulisannya itu di sebelah kiri atas, nomor halaman sekian. Nah, cetakan apa? Bukan hanya itu. Bukan itu sebenarnya. Bahkan dalam kitab-kitab ulama itu kadang hanya disebutkan firman Allah kutipan kalimatnya. Enggak disebutkan ini surat apa, ayat apa. Penomoran hadis itu baru muncul belakangan. Penomoran hadis itu baru muncul belakangan. Bahkan kadang penerbit yang berbeda, penomorannya berbeda. Nah, yang lebih penting itu faqihu, mereka paham. Dan itulah pembeda ulama dengan kita. Ketika mereka sangat memahami dalil-dalil Quran dan hadis serta mampu untuk menempatkan dalil-dalil itu pada tempatnya. Nah, baik, sebelum lanjut mungkin ada pertanyaan terkait yang barusan kita sampaikan. Baik. Iya. Iya. Ketemunya di kakek yang keempat. Kalau kita dengan dia itu ketemunya di kakek keempat atau bawahnya, maka dia punya hak kita sambung hubungan silaturahim. Nah, semakin dekat kekerabatan, semakin besar haknya terhadap kita. Jadi kalau kita dengan saudara kandung kita, ketemunya itu kan di ayah dan ibu. Ketemunya di ayah dan ibu. Kita dengan sepupu kita, ketemunya itu di kakek yang pertama. Di kakek yang pertama. Kalau sepupu kita punya anak, misalkan, punya anak, anak dari sepupu kita, itu kan ketemunya masih sama, di kakek pertama pun ketemu. Di kakek pertama pun ketemu. Anak kita dengan anak sepupu kita, ketemunya di kakek kedua. Ketemunya di kakek kedua. Begitu, jadi di mana pertemuan itu, bertemunya nasab itu, ketika bertemu di kakek keempat dan ke bawahnya, maka dia punya hak untuk kita hubungi, kita sambung silaturahim. Nah, baik. Tapi ingat, menyambung silaturahim bukan berarti mendolimi pihak lain. Misalkan di tempat kerja kita ada dua lamaran masuk. Satu bukan kerabat, satu kerabat. Misalkan, wah ini kebetulan mau menerapkan surah Al-Hujurat ayat ke-13. Kapan lagi saya membantu kerabat saya? Kalau enggak sekarang. Bukan itu. Itu berarti mendolimi orang lain. Karena masuk tidaknya ke sebuah tempat kerja itu karena kompetensi, karena keahlian, bukan karena kekerabatan, bukan karena punya orang dalam atau orang luar. Nah, jadi harus menyambung silaturahim itu artinya jangan abaikan dia ketika dia butuh pertolongan kita. Dia punya hak kekerabatan dengan kita. Kita harus berta'awun dengan dia dalam hal-hal yang tidak bertentangan dengan syariat. Nah, karena dia punya hak yang lebih dari sekedar saudara seagama. Dia punya hak kekerabatan dengan kita. Nah, baik. Mungkin ada lagi? Kita lanjut. Ini faedah yang terakhir dari ayat yang ke-13. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah berdalil dengan ayat ini sesuai dengan ulama-ulama yang sebelum beliau, bahwa kalau orang mau menikah itu harus sekufu. Harus sekufu, setara. Setara yang bagaimana? Kalau berdasar ayat ini, ayat ke-13 dari surah Al-Hujurat, kesetaraan itu cuma dalam hal agama. Bukan karena dia keturunan Arab,
kamu keturunan Ajam, jangan berlangsung pernikahan. Tidak bisa. Karena kamu dari Jawa, dia dari Sunda, padahal dulu pernah perang Jawa dan Sunda, misalkan. Tidak boleh. Ini tidak sekufu. Tidak bisa. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah dari kalian adalah yang paling bertakwa. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, wa qad istadalla bihadhil ayatil karimah wa hadhil ahaditsis syarifah man dhahaba minal ulama ila annal kafa'ata fin nikah la tushtarat wa la yushtaratu siwad din liqaulihi inna akramakum indallahi atqakum. Sebagian ulama berdalil dengan ayat dan hadis-hadis yang mulia ini bahwa kesetaraan ketika akan menikah tidaklah dipersyaratkan melainkan kesetaraan agama, berdasarkan firman Allah yang artinya sesungguhnya yang paling mulia dari sisi dari kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Nah, ini yang disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Jadi kalau mau melamar seorang wanita Arab dari keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, bisa pakai penjelasan ulama ini, disampaikan faedahnya kepada calon mertua. Urusan ditolak lain lagi nanti. Nah, barakallahu fikum. Kesetaraan itu hanyalah dalam agama, sama-sama beragama Islam. Nah, baik, kita lanjut ke ayat ke-14 dari surah Al-Hujurat. Ada yang mau baca ayat ke-14 dari surah Al-Hujurat? Tafadhalu. Ayat ke-14. Nah, betul.

نعم أحسنتم. قالت الأعراب آمنا. Orang-orang Arab Badui berkata آمنا, kami telah beriman. قل لم تؤمنوا, katakanlah kepada mereka kamu belum beriman. ولكن قولوا أسلمنا, tapi katakanlah kami baru berislam. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم, karena iman yang sebenarnya belum masuk ke dalam hatimu. Ya, kamu masih tingkatan Islam, belum mukmin. Nanti akan dijelaskan oleh Ibnu Katsir bahwa bukan berarti dia munafik, tetapi orang yang baru masuk Islam. Dia muslim. Nah. Dan dijelaskan juga dalam tafsir As-Sa'di, pada saat itu dia belum sempurna imannya. Tapi banyak di antara mereka setelah masa-masa itu menunjukkan tindakan-tindakan yang menyempurnakan iman mereka. Berjihad di jalan Allah. Menjadi orang-orang yang lebih baik dari sebelumnya. Nah. Wa in tuti'u Allah wa rasulahu la yalidkum min a'malikum syai'a. Jika kalian taat kepada Allah dan Rasulnya, dia tidak akan mengurangi sedikitpun pahala amal perbuatan kalian. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surah Al-Hujurat ayat ke-14. Ayat ini merupakan teguran Allah kepada orang yang baru masuk Islam namun mengaku keimanannya sudah sempurna. Kita baca kutipan ucapan Ibnu Katsir di dalam tafsirnya. Yaqulu ta'ala munkiran 'alal a'rab alladhina awwala ma dakhalu fil Islam idda'u li anfusihim maqamal iman wa lam yatamakkanil iman fi qulubihim ba'd. Allah Ta'ala mengingkari orang-orang Arab Badui yang saat pertama masuk Islam sudah mengaku bahwa ia mencapai tingkatan keimanan yang sempurna. Padahal keimanan belum kokoh dalam hati mereka. Nah, kemudian juga masih di tafsir Ibnu Katsir, di bagian yang lain, Ibnu Katsir menyatakan, Anna ha'ula'il a'rad al-madhkurina fi hadihil ayah laisu bimunafiqin. Orang-orang Arab Badui yang disebutkan di ayat ini bukanlah orang-orang munafik. Wa innama hum muslimuna lam yastahkimil imanu fi qulubihim. Mereka adalah kaum muslimin namun keimanan belum kokoh dalam hati mereka. Fadda'u li anfusihim maqaman a'la mimma wasalu ilaih. Mereka mengaku telah sampai pada tingkatan yang lebih tinggi dari yang mereka gapai. Fa'uddibu fi dhalik. Ya. Maka mereka diajari adab dengan itu. Nah, di sini di PDF-nya ada kelewatan terjemahan ini ya. Fa'uddibu fi dhalik. Maka mereka pun diajari adab dalam hal itu. Ini mungkin bisa ditambahkan. وهذا معنى قول ابن عباس وإبراهيم النخعي وقتاده واختاره ابن جرير. Ini adalah makna ucapan Ibnu Abbas, Ibrahim An-Nakhai, Qatadah dan dipilih oleh Ibnu Jarir At-Tabari. Naam. Bahwa mereka bukan orang munafik. Yang ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat ini bukan orang munafik. Mereka muslim. Naam. Pandangan Ibnu Katsir ini berbeda dengan Al-Bukhari tentang apakah orang yang dimaksud dalam ayat adalah muslim atau munafik. Perhatikan. Tidak pandang ulama sebelumnya adalah ulama besar, tapi kalau berdasarkan yang kita pelajari, kita yakini, itu pendapat yang kurang tepat, maka katakan itu kurang tepat. Al-Imam Ibnu Katsir berbeda pendapat dengan Al-Imam Al-Bukhari. Kalau Al-Bukhari menilai bahwa yang ada di ayat itu, di ayat ke-14 dari surah Al-Hujurat, itu orang munafik. Sedangkan Ibnu Katsir beda. Masih menganggap itu muslim. Wa innama kulna hadha, kami katakan demikian, kata Ibnu Katsir,
rahimahullah, li'annal Bukhari rahimahullah dhahaba ila anna haulai kanu munafiqin yudhiruna al-iman wa laysu kadhalik. Karena Al-Bukhari, semoga Allah merahmati beliau, berpendapat bahwasanya orang-orang ini adalah kaum munafik yang menampakkan keimanan padahal tidak begitu. Ini disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Fa'uddibu wa u'limu anna dhalika lam yasilu ilaihi ba'du. Maka mereka ditegur dan diajari adab bahwasanya mereka belum sampai tingkatan itu. Walau kanu munafiqin la unnifu wa fudihu. Kalau seandainya mereka kaum munafik, niscaya mereka akan dilaknat dan dipermalukan. Kama dzukiral munafiquna fi surati Bara'ah. Sebagaimana yang disebutkan tentang kaum munafik dalam surah Al-Bara'ah. Jadi Al-Imam Ibnu Katsir, di antara hal yang membuat beliau berpendapat yang ditegur oleh Allah dalam ayat ke-14 dari surah Al-Hujurat ini bukan munafik, karena gaya penyampaiannya masih halus, tegurannya halus. Beda dengan surah At-Taubah. Surah Al-Bara'ah itu surah At-Taubah. Itu bicara tentang orang munafik. Tegas sekali Allah, keras sekali ucapan-ucapan Allah kepada mereka. Nah, maka ini pelajaran bagi kita. Bagaimana Allah mengajarkan kepada kita cara berkomunikasi dengan orang itu beda-beda. Orang yang kesalahannya ringan, cara menegurnya beda dengan kesalahannya berat. Nah, ketika Allah menegur orang-orang Arab Badui di ayat ke-14 dari surah Al-Hujurat, itu lembut, halus, tidak dipermalukan. Tetapi ketika bicara kepada orang munafik di surah At-Taubah, surah Al-Bara'ah, lebih keras, lebih tegas. Nah, jadi ini kesimpulan dari Ibnu Katsir. Meskipun beliau beda pendapat dengan Al-Bukhari, ya, bukan berarti, oh, ulama itu ulama besar. Pendapatnya meskipun kok kayaknya menurut saya kurang kuat ya, tapi tetap saja saya ikut saja. Ulamanya ulama besar. Jangan begitu. Masalah ilmiah harus ditegakkan. Nah, masalah ilmiah harus ditegakkan. Baik. Ini yang dilakukan oleh Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Kemudian di PDF tersebut, saya kutipkan juga ucapan dari Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Yang menunjukkan bahwa keimanan itu memberikan kegembiraan, perasaan manis dan kenikmatan di hati. Itu keimanan. Kalau seandainya kita beribadah, belum muncul perasaan itu, perasaan senang, perasaan manis, perasaan lezat di hati, mungkin karena iman kita kurang, bisa juga karena tidak iman sama sekali. Nah, ini bahan introspeksi bagi kita. Kata Al-Imam Ibnul Qayyim dalam kitab Ar-Risalah At-Tabukiyah, فَإِنَّ لِلْإِيمَانِ فَرْحَهْ وَحَلَاوَهْ وَلَذَّهْ فِي الْقَلْبِ. Sesungguhnya pada keimanan itu terdapat kegembiraan, rasa manis dan kenikmatan di hati. فَمَنْ لَمْ يَجِدْهَا فَهُوَ فَاقِدُ الْإِيمَانِ أَوْ نَاقِسُهُ. Barang siapa yang tidak mendapatinya, bisa jadi tidak ada keimanan pada dirinya atau kurang dalam keimanan. وَهُوَ مِنَ الْقِسْمِ الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِمْ. Ini termasuk seperti yang Allah firmankan di surah Al-Hujurat ayat 14. قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ. Orang-orang Arab Badui berkata, kami telah beriman. Katakanlah kepada mereka, kamu belum beriman. Tetapi katakanlah, kami baru berislam.
karena iman yang sebenarnya belum masuk ke dalam hatimu. Nah, artinya Ibnu Qayyim menilai bahwa ucapan orang Arab Badui pada waktu itu, karena belum ada perasaan senang, perasaan tentram dalam hati, perasaan lezat, manis di dalam hati, ketika seorang menjalankan syariat Islam. Di awal-awal mungkin terpaksa, panggilan azan, wah sebenarnya malas ini mau datang, agak terpaksa datangnya misalkan. Tapi dia tahu ini perintah, dia berusaha untuk jalankan. Itu kondisinya masih muslim, belum mukmin. Kalau mukmin itu sudah ketagihan. Maka itu introspeksi bagi kita. Ini kita masih muslim, mungkin kita masih muslim, ya. Ketika pada saat kita melaksanakan ibadah itu belum ada kegembiraan, manisnya dan lezatnya iman itu dalam hati. Nah, tapi seandainya muncul keimanan itu, perasaan itu, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan ujub, kayaknya sekarang ini puncak-puncaknya. Iman saya top-topnya kayak ini sudah. Kalau lihat samping kiri kanan kayaknya tidak sampai saya ini. Kalau rasanya di hati saya kayak begini. Jangan begitu. Nah. Syukuri, nikmati itu sebagai anugerah Allah. Dan jangan jadikan sebagai bahan untuk ujub. Karena iman itu naik turun juga. Mungkin pas naiknya seperti itu, ngedropnya khawatir kita. Nah. Taib. Kata Ibnu Qayyim di kitab yang lain, Madarijus Salikin, fahaulai muslimun, mereka itu adalah kaum muslimin, yang dimaksud di surah Al-Hujurat ayat 14, fahaulai muslimuna walaisu bimu'minin, mereka muslim tapi mereka belum mukmin. Li'annahum laysu mimman basyara al-imanu qalbah, karena belum merasuk keimanan dalam hatinya. Fadhaqa halawatahu wa ta'mahu, belum merasakan manis dan rasa lezat keimanan. Wa hadha halu aktsaril muntasibina ilal Islam wa laysa haula'i kuffaran, ini adalah keadaan kebanyakan orang yang mengaku Islam, mereka bukanlah orang-orang kafir. Banyak Islam KTP, ya. Kalau Islam dilecehkan mungkin mereka marah, gitu. Tapi mau diajak sholat ke masjid, banyak alasan. Karena belum ada perasaan manisnya ketika dia melaksanakan ibadah itu. Tapi hargai dia sebagai seorang muslim, punya hak sebagai saudara kita sebagai seorang muslim. Termasuk hak untuk tidak putus asa kita memberikan nasihat kepada mereka dengan cara yang terbaik. Nah. Dan kalau kita lihat dalam tafsir As-Sa'di, Taisir Karimir Rahman, karya Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, kalau di ayat itu mereka ditegur, bukan berarti mereka selalu seperti itu keadaannya. Banyak di antara mereka yang setelah itu mencapai keimanan yang hakiki, bahkan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ketika kita membaca ayat ke-14 dari surah Al-Hujurat, muncul perasaan kita, kayaknya lebih bagus saya dari yang ditegur Allah di ayat ini. Hati-hati. Setelah itu, mereka lebih baik dari kita. Nah, ini dalam tafsir As-Sa'di disebutkan. Wa fi qawlihi, di dalam firman Allah, walamma yadkhulil imanu fi kulubikum, belum masuk keimanan di hati kalian, ay waqti hadzal kalam, ya, di waktu ketika Allah berfirman demikian, ketika menegur mereka, memang mereka masih muslim saja, belum beriman. Alladzi sadara minkum fa kana fihi isyarah ila ahwalihim ba'da dzalik, ini terdapat isyarat tentang keadaan mereka setelah itu. Fa inna katsiran minhum mannallahu alaihim bil imanil haqiqi wal jihad fi sabilillah, banyak dari mereka yang Allah kemudian anugerahkan keimanan yang hakiki dan jihad di jalan Allah. Nah, jadi kalau kita baca ayat,
baca Quran, tilawah Quran, itu nasihat dari para ulama adalah jadikan itu bagian introspeksi kita, kayak Allah menegur kita gitu. Ketika itu teguran, bisa jadi itu teguran bagi kita. Kalau ada teguran bagi orang-orang kafir, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bisa jadi ada unsur kekafiran meskipun kecil pada diri kita yang masuk bagian dari teguran itu. Nah, dengan begitu kita akan menjadikan bimbingan Quran sebagai pedoman kita. Nah, tersisa dua slide. Thumma qala, kemudian Allah berfirman, ini dalam tafsir Ibnu Katsir, wa in tuti'u Allah wa rasulahu la yalidkum min a'malikum syai'a. Jika kalian taat kepada Allah dan Rasulnya, Dia tidak akan mengurangi amalan kalian sedikit pun. Ai, kata Ibnu Katsir, la yankusukum min ujurikum syai'a. Dia tidak akan mengurangi pahala kalian sedikit pun. Kaqaulihi, sebagaimana firman Allah, wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Kami tidaklah mengurangi amalan mereka sedikit pun. Quran surah At-Tur ayat 21. Ini contoh penerapan tafsir ayat dengan ayat yang lain yang diterapkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Menafsirkan ayat ke-14 dari surah Al-Hujurat pada bagian wa in tuti'u Allah wa rasulahu la yalidkum min a'malikum syai'a ditafsirkan dengan surah At-Tur ayat 21 wa ma alatnahum min amalihim min syai'. Kami tidaklah mengurangi amalan mereka sedikit pun. Maka jangan ragu untuk beramal soleh karena Allah. Karena apa yang Anda lakukan tidak akan sia-sia. Perjuangan kalian tidak akan nihil. Tidak akan percuma kalau dilakukan ikhlas karena Allah dan sesuai dengan bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka orang yang beriman dengan keimanan yang benar itu optimis. Optimis, banyak beramal. Ya. Sedangkan orang munafik itu pesimis, kemudian juga malas beramal. Nah. Kemudian di bagian akhir dari ayat ke-14, Allah Subhanahu wa taala menyatakan innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kata Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, ai liman taba ilaihi wa anaba. Maknanya adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang bagi orang yang bertaubat dan inabah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Baik. Alhamdulillah selesai pembahasan ayat ke-13 dan ke-14 dari surah Al-Hujurat. Sebelum kita akhiri, mungkin ada pertanyaan, ada yang perlu disampaikan? Ya. Yeah.

ada orang yang sudah banyak berdoa. Nah, baik. Ada seorang, ini kasus ya, ada seorang di pertanyaannya secara makna adalah ada seorang yang merasa putus asa untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mungkin dia melihat kok ada penundaan dari terkabulnya doa itu. Kemudian juga dia membandingkan dengan orang-orang di Palestina yang mereka mendapatkan ujian yang sangat besar dari Allah. Maka dia kemudian menyatakan, apalah saya dibandingkan mereka, mereka lebih layak untuk dapat pertolongan Allah. Saya yang tidak sampai seperti itu, apa mungkin dapat pertolongan dari Allah? Tidak semenderita mereka, tidak separah mereka ujiannya. Nah, maka untuk yang demikian ini, nasihat kita adalah seperti yang disebutkan di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, riwayat Al Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Dalam lafadz Al Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal." Akan dikabulkan doa untuk kalian selama dia tidak tergesa-gesa. Bagaimana kondisi tergesa-gesa itu? Yaqulu da'autu falam yustajab li. Aku sudah berdoa, tapi tidak dikabulkan doa itu terhadapku. Jadi kalau ada orang merasa, saya sudah menghadapi kesulitan sedemikian parah, saya sudah berdoa pada Allah, tapi tidak dikabulkan. Orang-orang Palestina saja yang seperti itu, lebih parah dari saya, lebih berhak untuk dapat pertolongan, seperti itu kondisinya. Apakah saya akan mendapat pertolongan Allah? Dia pesimis dalam hal ini. Maka yang demikian ini termasuk kondisi atau keadaan yang tercela dan dikhawatirkan menjadi sebab dia memang tidak ditolong oleh Allah. Yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Yaqulu da'autu falam yustajab li. Akan dikabulkan doa salah seorang dari kalian selama dia tidak tergesa-gesa. Dia mengatakan, aku sudah berdoa tapi tidak dikabulkan. Nah, maka yang demikian ini kita khawatir akan dapat kerugian. Akan dapat kerugian. Dan di dalam Sunan At-Tirmidzi, kita akan tahu bahwa makna terkabulkan itu apa. Makna terkabulkan itu adalah salah satu dari tiga kemungkinan. Imma an yu'ajjila lahu da'watah, bisa jadi Allah segerakan terlihat hasilnya. Wa imma an yadfa'a anhu minas su'i mithlaha, atau Allah jadikan dengan sebab doa itu dia terhindar dari keburukan yang setara. Keburukan yang setara. Dia minta misalkan doa, ya Allah berikan saya 1 juta rupiah misalkan. Ya. Minta 1 juta rupiah. Tidak terlihat ada uang masuk ke rekening. Penjualan kok tidak seperti itu sekarang. Bisa jadi dengan sebab doa itu, Allah selamatkan aset dia senilai 1 juta atau lebih. Itu aw yadfa'a anhu minas su' mithlaha. Dengan sebab doa itu, mungkin dia punya barang 1 juta, dengan sebab itu, Allah jadi

0: sebuah musibah yang menyebabkan kita harus keluar dana untuk itu, terhindar dengan sebab itu. Terhindar dengan sebab itu. Itu termasuk kategori terkabulkan doa. Au yadakhiraha lahu fil akhirah. Atau kemungkinan ketiga, dikabulkan doa itu, didengar doa itu oleh Allah. Kemudian diberi balasan pahala, tapi disimpan sebagai perbendaharaan pahala dia di akhirat. Nah, maka sahabat ketika mendengar hadis ini menyatakan, kalau gitu kami akan perbanyak doa ya Rasulullah. Bahkan, sebagian riwayat menjelaskan kalau orang tahu begitu besarnya keutamaan disimpan hasil doa dia sebagai pahala di akhirat, mereka minta gak diganti di dunia. Pengennya disimpan saja nanti. Nah, cuma karena kita imannya kurang, sekarang aja ya Allah. Nah, begitu. Jadi ini adalah jawaban bagi dan nasihat bagi kita untuk jangan putus asa dari doa. Begitu banyak contoh orang-orang yang berdoa dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai contoh yang terakhir, perawi Muhammad bin Al-Muthanna. Muhammad bin Al-Muthanna salah seorang guru dari gurunya Imam Al-Bukhari, gurunya Imam Muslim, gurunya Abu Dawud, gurunya At-Tirmidzi, gurunya Ibnu Majah. Penyusun kitab 6 hadis itu gurunya Muhammad bin Al-Muthanna salah satunya. Muhammad bin Al-Muthanna itu dikenal dengan sebutan Az-Zamin, orang yang lumpuh. Sehingga tidak bisa berjalan dengan kakinya, tapi merangkak. Nah, suatu saat ada seorang bertemu dengan beliau, "Loh, kok jalannya normal? Padahal Anda dikenal, saking terkenalnya sebutan itu dengan Az-Zamin, panggilan seorang yang cacat atau lumpuh. Cacat, tidak bisa berjalan normal." Begitu. Maka Muhammad bin Al-Muthanna kemudian menyatakan, "Sesungguhnya di sebuah malam saya merangkak untuk berwudu, saya sholat 2 rakaat, kemudian saya berdoa kepada Allah, setelah itu saya bisa berjalan. Setelah itu saya bisa berjalan." Maka dia, beliau bukan Az-Zamin lagi sudah. Meskipun kadang dalam periwayatan hadis diungkap dengan sebutan Az-Zamin. Selama sekitar 7 bulan beliau tidak bisa berjalan, tapi dengan pertolongan Allah, dengan sebab doa itu beliau bisa berjalan lagi. Nah, hilang sifat cacat pada diri beliau. Kondisi cacat pada diri beliau hilang dengan sebab doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyid, itu menyebabkan kita tidak putus asa, mengharuskan kita tidak putus asa untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, insyaallah demikian yang kita kaji pada kesempatan kita kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله

lahu faqad faza fawzan azima amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal hadi hadyu muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani fid din azzani Allahu iyyakum, pada kesempatan sebelumnya kita masih dalam pembahasan poin yang ketiga dari hak anak sebelum dilahirkan, sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullahu ta'ala. Thalithan du'a'ullah, poin yang ketiga dari hak anak sebelum dilahirkan adalah berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bi ayyarzuqahumal walada saliha wa hadha huwa manhaju ahli al-haqqi wal iman. Berdoa kepada Allah agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rezeki kepada kedua suami istri tersebut seorang anak yang saleh, dan ini adalah amalan orang-orang yang berada di atas kebenaran dan iman. Mereka meminta hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata, meminta agar Allah menganugerahkan kepada keduanya anak yang soleh. Diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala seorang anak yang soleh, tidak hanya sekedar anak yang diminta. Tidak hanya sekedar meminta agar Allah menganugerahkan kepadanya anak secara umum begitu saja. Tapi hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala dari kalangan para nabi dan rasul dan orang-orang salihin, mereka meminta kepada Allah jenis anak tersebut, yaitu anak yang soleh. Gak sembarangan anak. Barakallahu fikum. Sehingga doa yang dicontohkan oleh mereka sebagaimana yang Allah Azza wa Jalla sebutkan di dalam Al-Quran, di antaranya adalah doa Nabi Zakaria alaihi salam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, hunalika da'a Zakaria rabbahu. Di sana Nabi Zakaria berdoa kepada Rabbnya, qala rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyibah. Ya Rabbku, berilah aku dari sisimu anak keturunan yang tayyibah, yang baik. Innaka sami'ud du'a. Sesungguhnya engkau mendengar doa-doa. Dalam ayat yang lainnya juga disebutkan doa yang mungkin sering kita baca, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun. Ya Rabb kami, anugerahkan kepada kami istri-istri kami dan juga anak keturunan kami sebagai penyejuk mata kami. Diberi kait anak yang seperti apa yang diminta itu. Tentunya mintalah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Syekh kemudian menasihatkan kepada kita untuk benar-benar memperhatikan waktu-waktu mustajabah. Waktu-waktu yang memang Allah Azza wa Jalla tetapkan di waktu tersebut
adalah waktu-waktu yang Allah Azza wa Jalla lebih mengijabahi doa hamba-hambanya. Ya. Sebagaimana kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, di saat kita sujud dalam sholat, di saat itulah disunnahkan dan disyariatkan kita untuk memperbanyak doa. Di sepertiga akhir malam, di situ Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Bainal adzan wal iqamah, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaruddu ad-du'a bainal adzani wal iqamah. Doa itu tidak ditolak oleh Allah ketika diucapkan di antara azan dan iqamah. Jadi waktu-waktu itu mustajabah, waktu-waktu yang sangat istimewa. Maka dari itu sayang kalau kita sia-siakan waktu itu. Kadang tanpa sadar kita terbiasa di waktu-waktu azan, bainal azan wal iqamah, kita habiskan untuk menyambung obrolan. Setelah taklim, ngobrol ini wasit. Azan. Ya kan? Azan. Setelah azan, lanjut lagi kita ngobrol. Padahal di situ ada waktu mustajabah. Ya. Sangat bagus untuk kita manfaatkan doa. Nah, sambung lagi obrolannya, sholat dulu mungkin kalau dia mau sholat, kemudian dilanjutkan doa sambil menunggu iqamah, itu lebih baik. Nah, ikhwani fiddin azzani Allahu iyyakum, kemudian Syekh menyatakan, setelah beliau menyebutkan bahwa keberadaan seorang anak yang soleh, baik putra maupun putri, ya, adalah kebaikan bagi seseorang. Keberadaan anak yang soleh, putri yang soleha, merupakan kebaikan bagi setiap orang dalam kehidupannya dan juga setelah kematiannya. Qala Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullah, kaifala wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam akhbara kama 'inda muslimin fi sahihi annahu idza matal insanu inqata'a 'amaluhu illa min thalathin: shadaqatin jariyatin aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu. Bagaimana tidak? Nabi alaihi salatu wassalam telah mengabarkan, sebagaimana disebutkan oleh Imam Muslim rahimahullah dalam kitab sahihnya, bahwa Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, apabila seorang manusia itu meninggal, maka terputuslah amalannya kecuali tiga amalan. Kecuali tiga hal yang tidak pernah putus amalan ini. Walaupun orang tersebut meninggal. Qala, Nabi mengatakan, yang pertama adalah sedekah jariyah. Sedekah yang terus dimanfaatkan atau yang mengalir, yaitu sedekah dengan sesuatu yang bermanfaat bagi umat secara terus-menerus selama sedekah dia itu terus dimanfaatkan oleh umat tersebut, maka selama itulah dia akan terus mendapatkan balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa bahagianya seorang yang dianugerahi oleh Allah Azza wa Jalla kelebihan harta, lalu dia
mensedekahkan atau membelanjakan harta tersebut untuk perkara-perkara al-khairat, kebaikan-kebaikan. Dan terus dimanfaatkan, masjid, musalla, sumur misalnya, ya. Nah, fasilitas-fasilitas yang dimanfaatkan oleh para penuntut ilmu. Luar biasa, dia sudah membuat aset yang terus mengalir. Aset tersebut terus, walaupun dia sudah tidak bisa lagi beramal. Ini yang pertama. Au ilmin yuntafa'u bihi. Ya, kalau dia tidak punya harta yang disedekahkan, ada kesempatan jariah. Di antaranya adalah ilmu yang dimanfaatkan dengannya. Dia berdakwah di jalan Allah, atau dia memberikan nasihat yang baik, lalu nasihat itu bisa diamalkan oleh orang yang dinasihati. Kemudian orang yang dinasihati menasihati anak-anaknya misalnya, atau sanak familinya, kemudian diamalkan. Itu selama apa yang didakwahkan, selama satu amalan yang dia sampaikan kepada saudaranya tadi diamalkan oleh siapapun yang mengamalkan amalan tersebut melalui perantara dia, maka dia telah mendapatkan kebaikan itu. Maka dari itu Nabi SAW bersabda, man sanna fil islami sunnatan hasanah fa'alaihi ajruha wa ajru man amila biha la yangkusu min ujurihim syai'a. Barang siapa yang mendatangkan sebuah sunnah yang hasanah, artinya dia mengamalkan sebuah amalan dalam Islam, sekali lagi dalam Islam, karena disebutkan di situ man sanna fil islami sunnatan hasanah, barang siapa yang berupaya untuk beramal dengan amalan-amalan kebajikan dalam Islam, maka dia akan mendapatkan pahalanya, ya, dan pahala orang-orang yang mengamalkannya atau yang mengikutinya tidak berkurang sedikit pun pahala tersebut baginya. Kenapa ana tegaskan dalam Islam tadi, ya? Kalau amalan yang dikerjakan itu bukan ajaran Islam, tapi dipromosikan bahwasannya ini merupakan ajaran Islam, maka tidak termasuk dalam kategori hadis tadi. Ya. Contoh ketika seseorang mengkolaborasi amalan yang ada dalam Islam dengan amalan-amalan orang Hindu. Nah, diadopsi. Barakallahu fikum. Atau amalan-amalan yang biasa dilakukan oleh agama Hindu disusupkan di sana amalan-amalan yang Islami. Sehingga amalan itu dikenal oleh generasi berikutnya. Apalagi tidak ada upaya pengingkaran, yang pada akhirnya amalan itu dianggap sebagai amalan murni adalah amalan Islam. Ya. Kalau mau lahir anak pertama, kudu mandi kembang, yang dikenal dengan tingkepan. Ya. Dimandiin kembang itu usia berapa bulan kandungan? 7 bulan. Mandiin kembang, ya. Kemudian mudinnya baca, ya. Baca surat Maryam dan surat Yusuf. Kalau lahir perempuan biar kayak Siti Maryam. Kalau lahir lelaki, biar kayak Nabi Yusuf, ganteng, beriman, soleh, kaya. Lengkap.
Ya. Jangan coba-coba salah membaca surat Al-Baqarah. Ya. Ya. Habis nanti. Naam. Loh, Pak. Jangan coba-coba. Ikhwani fi din, azzani Allah wa iyyakum. Subhanallah. Ini kadang di pedesaan-pedesaan disarankan seperti itu. Ya, kamu amalannya kalau mau lahiran baca Al-Qur'an, surat ini, surat itu. Ternyata tujuannya itu. Naam. Karena anak pernah dengar sendiri seperti itu. Ya ketawa kita. Jangan salah nanti suratnya. Taib. Au ilmin yuntafa'u bi ilmu yang dimanfaatkan. Yakni ilmu syar'i. Yang benar-benar bagian dari Islam. Dimanfaatkan terus menerus ajarnya. Barakallahu fikum. Au yang berikutnya dan ini syahid dari hadis ini. Bahwa kebaikan itu akan terus mengalir. Yang ketiga adalah awwaladin salih yad'ulah. Atau anak yang salih yang mendoakannya. Ya. Seorang anak yang salih itu bisa menjadi aset yang besar bagi orang tuanya. Kaif kalau dia punya 3 anak salih semua. 4 anak soleh semua. 6 anak soleh semua. 7 anak. 10 anak soleh semua. Walhamdulillah. Maka jangan sedikit. Ya. Motivasi untuk menambah anak jangan sedikit. Selama dia mampu. Ya. Dari sisi fisik kesehatan tentunya ya. Nah, kesehatan mampu, masih muda juga, finansial juga. Dan insya Allah anak itu membawa rezeki sendiri. Nah, karena Allah subhanahu wa ta'ala melarang kita untuk membunuh anak-anak kita karena takut miskin. Karena apa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dia yang memberikan rezeki kamu dan mereka. Ya ini anak-anakmu. Ya ini Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan rezeki itu. Naam. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Fahada minal khair alladhi yamtaddu alal abdi ba'da wafatihi wa mufaraqatihi lid-dunya. Maka ini adalah kebaikan yang terus berlanjut bagi seorang hamba setelah wafatnya dan setelah ia terpisah dari dunia. Fakam fi wujudil ibni salih awil binti salihah min khairin ya'udu alal insani fil ula wal akhirah. Berapa banyak keberadaan anak yang soleh dan putri yang soleha, kebaikannya itu kembali kepada seorang insan, artinya kembali kepada para orang tua tersebut di kehidupan dunia dan akhiratnya. Ya. Sebuah hadis yang sering kali ana sampaikan hadis ini. Karena memang butuh untuk terus diingatkan, dikuatkan dengan banyaknya berbagai macam syubhat, kerancuan-kerancuan, atau bisikan-bisikan, provokasi-provokasi, ya, untuk memalingkan kita dari keutamaan yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala itu sangat santer di masa-masa ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim rahimahullah dari sahabat Buraidah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man
ta'allamal Qur'ana. Man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu wa 'amila bihi ulbisa walidahu yaumal qiyamati tajan min nur. Barang siapa yang mempelajari Al-Qur'an, mengajarkan Al-Qur'an dan mengamalkan kandungan dan isi Al-Qur'an, maka kedua orang tuanya akan dipakaikan sebuah mahkota yang terbuat dari cahaya. Bau'uhu kaubau isyamsi. Cahayanya laksana cahaya matahari. Wa yuksa walidahu hullataini la taqumu lahumad dunya. Dan akan dipakaikan kepada kedua orang tua tersebut perhiasan yang nilainya tidak ada bandingannya di dunia ini. Nah, luar biasa keutamaan yang besar. Sampai-sampai orang tua ini berkata, bima kusina hadihi. Karena apa kami kok dipakaikan dua perhiasan yang sangat mulia ini? Bi akhdhi waladikuma al-Qur'an. Dengan sebab anakmu dahulu mempelajari, mengajarkan dan mengamalkan Al-Qur'an tersebut. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Keutamaan yang besar ketika kita bersabar untuk berupaya mencetak generasi yang solihin dan solihat. Tentunya butuh perjuangan, gak mudah. Ya. Butuh kita melewati tantangan-tantangan itu. Berbagai tantangan dari keluarga kita, ya. Kadangkala pasangan kita juga gak sejalan, itu kita butuh sabar. Ya. Butuh sabar untuk menasehatinya, untuk merayunya agar sejalan dengan kita. Ya, sama seperti kita melobi dia untuk jadi istri kita. Ya, dirayu-rayu sampai dapat. Barakallahu fikum. Sabar. Nah, doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk juga halangan, rintangan juga muncul juga dari keluarga kita, dari mungkin mertua kita yang ingin cucunya menjadi ini dan itu. Kita harus butuh strategi untuk memahamkan mertua. Ya. Sanak famili yang ketika berkumpul masing-masingnya menceritakan tentang dunianya. Wah, anakku itu sudah diuang. Wah, anakku itu ini. Wah. Nah, anakmu sekolah neng di mas, anu mondok, ah mondok, itu kadang-kadang kesannya, image-nya kan kurang ini ya, mondok gitu ya. Nah, wah anak saya, alhamdulillah sekarang menekuni faks khusus, wah. Nah jurusan khusus yang hanya anak-anak yang memiliki mental yang kokoh, cerdas dan sabar. Lek enggak sabar, ya, enggak bisa masuk di situ. Apa itu? Tahfidzul Quran. Wah, dibuat yang apa ya? Intelek gitu loh. Tergantung nganu sih, tergantung bahasa kita membahasakan pesantren itu. Nah, mondok anakku. Wah, kesannya wah mondok kok zaman-zaman, nah zaman-zaman Brahma Kumbara yang pondokan gitu. Iya kan? Iya. Nah, kasih nama yang zen gitu. Pesantren atau ma'had. Ma'had apa ma'had itu? Ma'had itu semacam pendidikan yang khusus membahas agama Islam. Ya. Anak-anak ini nanti akan menjadi pejuang-pejuang Islam. Nah, seperti itu. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Walakinna aghfaran nasi la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan umat manusia tidak mengetahuinya. Artinya tidak mengetahui keutamaan yang besar ini.
Wa kama hasan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam alwalidaini ala ad-du'a'i wal isti'anati billahi fi an yarzuqahuma dzurriatan thayyibah. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memotivasi kedua orang tua agar berdoa dan memohon pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rezeki keduanya dengan anak keturunan yang baik. Wa ayyujannibahuma syaitana wa nazaghati syayatin. Dan juga kedua orang tua itu berdoa kepada Allah agar Allah menjauhkan keduanya dari setan dan gangguan-gangguan syayatin. Haddara kadzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min du'ai 'alal aulad. Nabi pun memperingatkan. Rasul sallallahu alaihi wasallam memperingatkan dengan keras dari doa kejelekan kepada anak-anaknya. Jangan sampai orang tua mendoakan kejelekan untuk anak-anaknya. Nah, jangan karena marah, karena sudah kecewa dan tersinggung, sakit hati dengan anaknya, akhirnya muncul doa kejelekan dari lisannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kita dari hal itu. Sebagaimana dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullah, dalam hadis yang panjang Rasulullah menyatakan, "La tad'u 'ala anfusikum." Jangan kalian berdoa atas diri-diri kalian. Jangan kalian berdoa mendoakan kejelekan atas diri kalian. Ya. Mencaci kalian, melaknat kalian sendiri, ya. "Wa la tad'u 'ala auladikum." Dan jangan kalian mendoakan kejelekan untuk anak-anak kalian. Jangan. "Wala tad'u 'ala amwalikum." Dan juga jangan kalian mendoakan kejelekan atas harta-harta kalian. "La tuwafiqu minallahi sa'atan yus'alu fiha 'ata'an faistajibu lakum." Tidaklah Allah Subhanahu wa taala akan memabulkan satu waktu yang bertepatan dengan ia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah kabulkan untuk kalian. Ketika dia mendoakan kejelekan untuk anaknya, dokah mantermoga ini gini, Allah kabulkan. Ya, Allah dengar dan Allah jawab, Allah kabulkan doa dia. Kita yang akan menyesal kemudian. Maka hati-hati ketika kita marah, kemarahan kita harus terkontrol. Kemarahan kita yang mengkondisikan. Jangan sampai kita yang dikondisikan oleh al-ghadab sehingga akhirnya sumpah serapa, doa kejelekan keluar dari lisan kita. Wa yaqulu alaihi salatu wassalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Thalathu da'awatin mustajabatun la syakka fihinna." Tiga doa yang mustajabah, yang tidak diragukan lagi, ya, keistijabahannya. Yang pertama, da'watul madlum, doanya orang yang terzalimi. Hati-hati kita dari doa orang yang terzalimi, walaupun dia seorang kafir sekalipun, kalau dia berdoa meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan kabulkan. Sehingga akhirnya sumpah serapa, doa kejelekan keluar dari lisan kita. Wa yaqulu alaihi salatu wassalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Thalathu da'awatin mustajabatun la syak fihinna." Tiga
doa yang mustajabah, yang tidak diragukan lagi

ya, keistijabahannya. Yang pertama, da'watul madlum, doanya orang yang terzalimi. Hati-hati kita dari doa orang yang terzalimi. Walaupun dia seorang kafir sekalipun, kalau dia berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan kabulkan. Doa orang yang terzalimi. Wa da'watul musafir, doanya seorang yang musafir dalam keadaan safar. Doa orang yang safar. Wa da'watul walidi ala waladihi, dan doa seorang ayah atas anaknya. Barakallahu fikum. Di sini Syekh Hafizahullah Ta'ala membimbing kita agar selain kita meminta kebaikan anak yang saleh, ya, kita pun juga waspada dari kejelekan doa kita terhadap mereka. Nah. Wa dzakaru anna rajulan ja'a li Abdullah ibn Mubarak. Disebutkan juga bahwasanya ada seorang lelaki yang datang kepada Al-Imam Abdullah ibn Mubarak rahimahullah, fasyaka ilaihi ba'da waladihi. Lalu ia mengadukan sebagian anaknya. Mengadukan kepada Al-Imam Abdullah ibn Mubarak. Faqala lahu hal da'auta alaihi, apakah engkau telah mendoakan kejelekan untuknya? Untuk anakmu maksudnya. Qala na'am, kata lelaki ini mengatakan ya. Lalu kata Al-Imam Ibnu Mubarak, anta afsadtahu, kalau gitu engkaulah yang menjadikan ia rusak. Engkau telah merusaknya. Nah. Ya salamu dewi. Nah. Engkau telah merusak dia. Kadangkala kita ini memang sepihak ketika melihat kenakalan seorang anak. Kita kadang-kadang, wah sudah, anak saya ini gak bisa. Wakal anak saya ini. Nah, wakal gak bisa. Angel. Padahal sejak awal, dia yang memang membuat dia rusak. Kadang seorang itu gak sabar ketika anaknya meminta sesuatu. Senjatai nangis. Jangan terlalu baper dengan tangisan anak kita. Ya. Biasa aja. Anggap aja itu adalah terapi kesehatan. Get noise. Wah, terus. Alhamdulillah anak saya bisa nangis dengan keras. Ya. Itu. Wah, gopo, ya. Terusnya orang-orang belakang nih, ibu negara ini. Nah. Wah, Mas, Mas sudah, Mas. Harus turutono lah, Mas. Juga rame ae. Nah. Akhirnya diturutin. Yang diminta sesuatu yang nantinya akan merusak dia. Misalnya dia minta gadget. Gimana dia gak minta gadget? Keluar, bangun tidur, tetangga sampingnya yang masih TK sudah megang tablet. Ya. Gue ini sudah. Tetangga samping juga gitu. Gak sana. Teman-temannya kayak itu semua. Nah, akhirnya anaknya minta. Nangis terus. Biasa aja, gak usah terlalu baper. Gak kira mati gara-gara nangis. Ya. Kadang-kadang sampai mencak-mencak seperti itu. Biarkan. Tapi kalau sekali dengan itu kita sudah turutin. Iya, wisis. Diam. Langsung dia. Antum turutin. Wah, sudah. Dia tahu kelemahannya bapak ini. Aku ngelak nangis, dituruti. Ya. Akhirnya dia menjadi tukang

0: pala. Paham tukang pala? Malak, malak. Ya. Ya. Narje terus ngerampok bapaknya. Wah, enggak dikasih. Di orang ini. Diambil dompetnya ini. Ya Allah. Ada enggak seperti modelnya anak-anak kayak gini? Banyak. Ya. Enggak dikasih, nangis. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Jangan dibiasakan, ya. Tidak semua keinginan anak itu dituruti. Dilatih anak-anak untuk menerima kenyataan. Tidak semua yang antum atau yang kamu inginkan itu, kamu bisa memilikinya. Agar dia tidak menjadi orang yang suka menuntut. Apa yang diminta harus dituruti. Apa yang diminta harus dituruti. Akhirnya sampai tuwek, kebiasaan itu terus. Karena gak dituruti, akhirnya berontak. Khawatirnya demikian. Ya, dipahamkan. Itu. Diedukasi, kenapa kok enggak dikasih seperti ini? Dinasehati. Nah, ikhwani fiddin, azzanallahu iyyakum. Maka kembali lagi ke tema tadi atau ke hadis tadi atau ucapan Al-Imam Ibnu Mubarak tadi bahwa kadang ayah itu tidak sadar bahwa dia yang telah merusak anaknya. Nah, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan setiap anak yang terlahir itu dia dilahirkan di atas fitrah yang bersih. Fitrah yang bersih. Fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia sebagai seorang Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Sehingga pertanyaan yang harus kita sampaikan kepada para orang tua ketika anaknya terlahir, ya, atau dia dianugerahi oleh Allah seorang anak, maka pertanyaannya, kape mbek gowo neng ndi anakmu? Arep mbek dadekno opo? Itu tergantung orang tuanya. Ya. Fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisani. Jadi orang tua sudah harus siap anak mau lahir atau dia sudah ingin punya anak itu mau dijadikan apa anaknya. Jangan bingung. Wah, anak sudah lahir bingung arep dadine apa anake? Bingung. Apa ya? Waduh, habis ini dah. Ya. Dia enggak punya langkah-langkah untuk mendukung cita-citanya tadi. Karena bingung, ya. Arep dadekno apa anakku iki? Ya. Mau dijadikan penyanyi, setel aja musik di telinganya terus dari bayi. Ya, setel terus lagu Roma Irama misalnya. Wah. Nah. Sedewasa sudah jadi penyanyi karena terus-terusan dikasih musik. Mau jadikan apa? Tukang pukul misalnya. Udah. Wong-wong tukaran sama tonggo-tonggo nih, ya. Jadi tukang pukul. Jadi preman dia nanti. Tergantung orang tuanya. Mau dijadikan ahlul Quran. Ya sudah, kasih Al-Quran atau warnai keluarga itu dengan Al-Quran. Baca Al-Quran. Gak ada sesuatu yang ada di rumahnya kecuali hal-hal yang mendukung dengan Al-Quran tadi. Kaset murattal, bacaan Al-Quran, orang tuanya pun juga sering baca Al-Quran. Nah, seperti itu. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Wa asnadal Imam Abu Dawud was fi sunan min kitabit talaq bab idza aslama ahadul abawaini ma man yakunu la iman yakunul walad. Al-Imam Ahmad ibni Al-Imam Abu Dawud dalam sunannya menyebutkan sebuah kitab At-Talaq bab apabila salah satu dari kedua orang tuanya masuk Islam, ya, maka anaknya bersama siapa? Ya. anaknya diambil siapa anaknya? Barakallahu fikum. Di sini disebutkan riwayat ini hadithan an Abdul Hamid bin Ja'far qala akhbarani abi an jaddi Rafi' bin Sinan annahu aslama wa abat imra'atuhu an tuslimah. Rafi' bin Sinan, beliau masuk Islam namun istrinya enggan untuk masuk ke dalam Islam. Fa'atatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqalat, lalu istrinya tersebut datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan ibnati wahia fatimun au shabihuhu. Nah, putriku dia adalah seorang anak yang baru selesai masa pesapih, ya. Baru disapih. Nah. Waqala Rafi' ibnati ya'ni kullun minhuma yatlub bin al-bintalahu. Kemudian Rafi' mengatakan, anakku atau putriku ini, yakni dia mengadu juga kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam menginginkan putrinya. Nah, putrinya agar ikut bersama dia. Faqala lahun Nabi alaihi salatu wasallam, Nabi mengatakan kepadanya, uq'ud nahiyah. Rafi' duduk di satu sisi, ya. Kemudian istrinya juga uq'udi nahiyatan, kamu juga di satu sisi yang sana. Dipisahkan ini. Wa aq'ada as-sabiyata bainahuma, lalu anaknya atau putrinya tadi didudukkan di antara keduanya di tengah. Tsumma qala ud'uha. Naam, tsumma qala ud'waha. Kemudian Nabi mengatakan, panggil. Iya, kalian panggil dia. Nah. Kullun minkuma yad'u al-binta ilaihi. Setiap dari kalian berdua manggil anak perempuan kalian. Famalatis sabiyatu ila ummiha. Ternyata anak ini lari ke ibunya. Ya. Mendatangi ibunya. Setelah mengetahui itu Nabi, ketika mengetahui itu Nabi mengatakan atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma hdiha. Allahumma hdiha. Ya Allah, beri petunjuk dia. Berilah hidayah kepadanya, kepada sang anak tadi. Famalatis sabiyatu ila abiha fa aqadhaha. Lalu kemudian anak perempuan tadi kemudian berbalik. Berbalik, balik kanan, langsung ke ayahnya. Lalu ayahnya mengambilnya. Syahid dari riwayat ini, kata Syekh Abdullah bin Khari, hafizahullah, fanzuru ila izamid du'a wa kaifa annahu mu'athirun. Perhatikanlah oleh kalian, perhatikanlah tentang keagungan doa tersebut. Bagaimana ia memiliki pengaruh, ya, terhadap seseorang. Ikhwani fiddin azzanallahu iyyakum. Wa akhraja Abu Dawud fi sunanihi annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, al-imam Abi Dawud dalam sunannya meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-du'a'u huwal ibadah, bahwa doa itu adalah ibadah. Kemudian Nabi membaca, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan Rabb kalian mengatakan, berfirman, mintalah kalian, berdoalah kalian kepadaku, niscaya aku akan jawab untuk kalian. Idzan, kata Syekh, kesimpulan dari apa yang beliau paparkan, min huquqil auladi 'alal abai ad-du'a'u bi ayyarzuqahumullahu jalla wa 'ala al-walad as-salih. Jadi termasuk hak-hak anak atas para ayah, para orang tua adalah berdoa, mendoakan, ya, atau berdoa kepada Allah agar Allah memberikan rezeki kepadanya mereka seorang anak yang soleh. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Demikian kajian kita pada kesempatan sore hari ini. Insyaallah kita akan lanjutkan hak berikutnya dari kitab Hukukul Aulad pada pertemuan mendatang. Bismillahi ta'ala, subhanakallahumma wa bihamdika, ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan tayyiban kathiran mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd, ayuhal muslimun, ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan kita yang lalu, pada pembahasan risalah Asy-Syaikh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari tentang hukukul aulad alal aba wal ummahat, pembahasan seputar hak-hak anak atas para orang tua, dijelaskan bahwa permasalahan perhatian kita terhadap akhirat, perhatian kita akan keselamatan anak-anak kita di akhiratnya itu sangat penting dan bukan hal yang bisa dijadikan permainan. Yang mana Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullah menyatakan, ma'annal amra jiddun walaysa bilhazl, bahwa perkaranya adalah perkara yang sangat penting dan bukan perkara yang remeh. Yang mana Rasul alaihi salatu wassalam menyebutkan dalam hadis al-muttafaq alaihi fima rawahul Bukhari wa Muslim dari hadis Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhu, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, ma min abdin istar'ahu Allahu ra'iyyah falam yahudha binasihatin illa lam yajid ra'ihatal jannah. Tidaklah ada di antara seorang hamba yang Allah azza wa jalla berikan kepadanya sebuah tanggung jawab, Allah berikan kepadanya tugas untuk membina rakyat, membina orang-orang yang berada di bawah naungannya. Falam yahudha binasihah, lalu dia tidak menjaganya dengan menasehatinya, tidak membinanya dengan cara membimbingnya, mengarahkannya ke jalan yang baik. Illa lam yajid ra'ihatal jannah, melainkan dia tidak akan mendapati aroma harumnya jannah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Syekh menyatakan, wala syakka anna akbaru khasaratin yakhsuruhal mar'u huwa an yakhsara nafsahu wa yakhsara ahlahu wal 'iyadu billah yaumal qiyamah. tanpa diragukan bahwa kerugian yang besar yang menimpa seorang hamba manakala seorang hamba rugi pada dirinya dan rugi pada keluarganya. Wal'iyadhu billah. Sebagaimana hal ini disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kerugian yang besar menimpa seorang hamba pada dirinya, keluarganya di hari kiamat. Kalau kerugian di dunia itu belum dikatakan dia sebagai seorang yang rugi, bangkrut, pailit, walaupun hilang semua hartanya, dia belum dikatakan orang yang rugi, atau tidak dikatakan atau dikategorikan orang yang rugi. Namun yang disebutkan kerugian oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran adalah kerugian yang hakiki, yang mana kerugian itu menimpa seorang hamba dan keluarganya di hari kiamat. Allah berfirman di dalam surat Az-Zumar, Qul innal khasirina alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yawmal qiyamah ala dzalika huwal khusranul mubin. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya orang-orang yang rugi adalah orang-orang yang rugi diri-diri mereka dan juga rugi keluarga mereka di hari kiamat. Maka ketahuilah hal itulah merupakan kerugian yang nyata. Dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya, apa sih kerugian seorang di akhirat dan kerugian itu pula menimpa pada keluarganya. Qala tafaraku fala iltiqa'u bihim lahum fala iltiqa'a lahum abadan, yaitu mereka terpisah dan tidak akan bertemu dan berjumpa selamanya antara dirinya dan keluarganya, antara suami dengan istrinya, antara ayah ibu dengan anak-anaknya, terpisah mereka. Dhahaba ahluhum ilal jannah. Sama saja, apakah keluarganya yang masuk al-jannah, waqad dhahabuhum ilan nar, sebagian dari keluarga tersebut masuk ke dalam neraka. Sebagian masuk ke dalam surga, sebagian dari keluarga itu masuk ke dalam neraka. Rugi. Au annal jami'a askanun nar walakin lastima'a lahum wala surur. Atau semua dari anggota keluarga itu masuk ke dalam neraka, namun tidak bisa berkumpul lagi, majelis bareng, ngopi bareng, ketawa sana, ketawa sini, bergembira ria. Tidak, tidak akan dirasakan itu. Dan mereka pun tidak pula merasakan kesenangan. Ala dzalika huwal khusranul mubin. Maka ketahuilah yang demikian itulah merupakan kerugian yang nyata. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tentunya seorang hamba yang mengerti tujuan hidup di dunia, memahami makna dari ayat Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, dia memahami bahwa Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini memerintahkan masing-masing pribadi terkhusus kepala rumah tangga, para ayah, untuk benar-benar menjaga dirinya dan juga keluarganya dari api neraka. Masalahnya karena ketika mereka tidak bisa bertemu dalam keadaan yang menyenangkan di akhirat, tidak bisa berkumpul lagi sebagaimana ia di dunia, itulah yang disebut dengan khusranul mubin. Maka dari itu, at-tarbiyah, mendidik atau pendidikan pada keluarga atau anak-anak ini sangat penting. Ketika pendidikan itu baik, ketika seorang memperhatikan dan tidak melalaikan atau mengabaikan pendidikan keluarganya, terkhusus mendidik putra maupun putrinya, maka biidznillahi ta'ala dia telah menempuh sebab-sebab baiknya seorang anak nanti, ya. Dan sebaliknya, ketika dia tidak menempuh

dan jeleknya pendidikan, jeleknya tarbiyah baginya memiliki dampak yang buruk. Dampak yang buruk yang dirasakan oleh anak-anaknya. Berefek. Dan juga efek dari pendidikan yang jelek ini tidak akan dirasakan hanya anak-anaknya saja, tapi juga orang tuanya. Kedua orang tuanya. Dirasakan pula, berefek pula kepada masyarakatnya, bahkan bal alal awtan, bahkan terhadap negerinya. Maka hati-hati, pendidikan yang terbaik adalah pendidikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini telah terbukti dalam sejarah. Hasil-hasil didikan Rasul alaihi salatu wassalam menjadi hamba-hamba Allah azza wa jalla yang bertakwa kepadanya, kepada Allah. Didikan Nabi alaihi salatu wassalam menjadi mujahidin dan menjadi ahlul jannah, penduduk-penduduk surga Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada yang Allah beritakan kabar gembira, dia adalah ahlul jannah dalam keadaan mereka masih hidup. Inilah contoh generasi terbaik umat ini, yang mana kita harus merujuk pada mereka. Kok bisa generasi-generasi mereka itu menjadi orang-orang yang selamat di dunia dan di akhiratnya? Maka Allah subhanahu wa ta'ala karena inilah memerintahkan kita semuanya untuk menjadikan tolok ukur kebenaran dalam segala hal pada sisi kehidupan ini, merujuk pada generasi terbaik umat ini, yaitu para sahabat Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ikhwani fid din, azzani Allahu iyyakum. Qala al-allamah Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, seorang alim, guru dari Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, seorang ulama ahli tafsir yang bernama Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di, beliau mengatakan, amma ihmalul aulad, adapun mengabaikan anak-anak, artinya mengabaikan masa bodoh dengan kondisi anak-anaknya. Dia tidak memperhatikan keadaan anak-anaknya, tidak sensitif melihat perubahan akhlak putra-putrinya. Dia anggap biasa aja. Barakallahu fikum. Sehingga tidak ada upaya untuk merubah menjadi yang baik atau menjadi lebih baik. Si ayah sibuk mencari nafkah. Yang menurut mereka nafkah ini adalah kewajiban satu-satunya. Oh, pada sebuah keluarga. Sehingga bagi dia, dia sudah memenuhi kebutuhan keluarga. Sandang, pangan, papan sudah terpenuhi, selesai sudah. Namun ternyata di situ ada pemenuhan nafkah batin yang harus ia tunaikan. Dan itu yang lebih wajib lagi. Bagaimana mengkondisikan keluarganya menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa, beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan menjadikan anak-anaknya sebagai qurrata ayun, penyejuk matanya. Barakallahu fikum. Maka ketika seorang mengabaikan pendidikan, perhatian kepada anak-anaknya, fadararuhu kabirun, maka kerusakannya besar. Wa khataruhu khatir.

0: dan ancamannya pun juga mengerikan. Ara'aita law kana laka bustanun fanammaitahu hatta istatammat asjaruhu. Bagaimana pendapatmu kalau saja engkau memiliki kebun yang engkau rawat sebelumnya, engkau rawat, lalu kemudian hingga subur pohon-pohon yang ada di kebun tersebut. Wa aina'at thimaruhu, dan banyak buahnya. Wa tazakhrafat zuru'uhu wa azharuhu, lalu indah tanaman-tanamannya dan bunga-bunganya. Kebun yang awalnya dirawat dengan baik. Ya. Sejak awal kehamilan trimester pertama sampai kelahiran dirawat, makanannya dijaga, nutrisinya juga dijaga. Sampai lahir, luar biasa penjagaannya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian ahmaltahu falam tahfadhu. Yang mana Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di memberikan sebuah permisalan keadaan anak-anak itu sama dengan seorang yang memiliki kebun yang semula dirawat dengan baik sehingga tumbuh pada kebun itu hasil yang baik pula, lalu kemudian dia abaikan dan tidak menjaganya. Diabaikan kebun tersebut karena dia memiliki kesibukan yang lain yang lebih menguntungkan menurut pikiran dia. Walam tasqihi walam tunaqqihi minal afat, lalu dia tidak menyirami kebun tersebut. Tidak pula membersihkan dari hama-hama yang ada di dalamnya. Ya. Yang awalnya luar biasa, rutin dia nyiram. Ya. Muncul rumput sedikit, dia bersihkan atau dia kasih obat untuk menghilangkannya. Wa ta'uddahu lin-numui fi kullil awqat. Dan dia perhatikan, ya, dia siapkan pertumbuhannya atau dia perhatikan pula pertumbuhannya dalam setiap waktu. Terus dipantau pertumbuhannya. Dikasih pupuk. Alaysa hadza min a'dhamil jahli wal humqi. Nah, bukankah sikap yang seperti ini merupakan kejahilan, sikap yang paling jahil dan paling tolol? Fakaifa tuhmilu auladaka alladhina hum fil datu kabidika. Lalu bagaimana engkau mengabaikan anak-anakmu yang mana mereka itu adalah darah dagingmu, wa thamaratu fuadika, dan juga buah hatimu, wa nuskhatu ruhika, dan goresan jiwamu, wal qa'imuna maqamaka hayyan wa maitan, yang mana mereka nanti akan menggantikan posisimu baik ketika engkau hidup maupun meninggal dunia. Alladzina bi sa'adatihim tatimmu sa'adatuka. Mereka adalah orang-orang yang kebahagiaan mereka, ya, menjadi sempenyempurna kebahagiaanmu. Bifalahihim wa najahihim. Nah, dengan keselamatan mereka. Dan akan mendapatkan kebaikan yang banyak dari mereka. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Dan tidaklah yang bisa menjadikan ini sebagai peringatan kecuali hamba-hamba yang ulul albab, memiliki pemikiran yang jernih. Ikhwani fiddin, azzanillahu ayyakum. Asy-Syaikh Abdurrahman. bin Nasir di sini, As-Sa'di rahimahullah, ingin menggambarkan betapa jahilnya seorang yang dikaruniai seorang anak, seorang buah hati, yang mereka merupakan anugerah dan hibah pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang tidak semua orang diberikan hibah tersebut. Kemudian dia sia-siakan, ya, tidak perhatikan, tidak diperhatikan pendidikannya dari sisi akhlak dan agamanya, yang nantinya akhirnya buah hati tersebut menjadi bala dan musibah terhadap dirinya dan fitnah. Dan itu ya realita yang ada dan terjadi. Bagaimana para orang tua menangis menyesali perbuatannya karena dia tersibukkan dari hal-hal yang di luar perhatian terhadap pendidikannya. Kadang-kadang seorang itu dengan keterbatasan ilmunya, karena kurangnya mungkin kajian-kajian seputar keluarga, sehingga menganggap anak kalau sudah di pondok itu wis aman. Aman. Barakallahu fikum. Aman dalam keadaan dia merasa sudah diserahkan 100% pada pihak pengurus pondoknya, baik dan tidaknya wis pokoke ustaz yang mengatur. Saya percaya sudah sama ustaz, enggak semudah itu. Nah, pendidikan di ma'had itu juga lebih sulit. Karena apa? Yang pertama, tenaga. Tenaganya terbatas, yang dididik ya banyak, kuantitasnya besar. Nah, sehingga dari sisi, satu sisinya yang kekurangan di ma'had itu, tidak didapati ketika di rumah, atau tidak didapati kecuali di rumah, yaitu kasih sayang orang tua. Di ma'had tidak dapat anak. Nah, mungkin dia dapat hak asah dan asuh saja. Dia dapat terkait dengan tambahan ilmu, ya. Dia diajari menambah hafalannya, menambah hadis-hadis yang dia hafalkan, pengetahuan Islam dan yang lainnya. Diajari bagaimana akhlak, adab dan semisalnya, tapi mereka tidak mendapatkan apa yang disebut dengan kasih sayang orang tua. Sehingga proyek besar dalam mencetak generasi yang solihin dan solihat masih membutuhkan peran besar dari orang tua untuk memperhatikan keadaan anak-anaknya. Nah, bagaimana bentuk perhatiannya? Ya, bentuk perhatiannya kalau di ma'had itu ada penelponan rutin, ya. Kemudian bentuk perhatian dari sisi kunjungan. Nah, memberikan nasihat kepada anak-anaknya. Seputar apa? Ya. Jangan kalau menelpon anak itu nanyanya, "Mangan ambek opo le, Mang le?" Nah. Lauk apa le, lauk? Anu, pi. Wis bendino wis ngene iku pi. Tempe, hah? Tempe. Wis engko enggak tak pesen ki ayam geprek anu. Nah. Nanyanya itu, ya. Atau anak ditanya, "Lah apa, awakmu tidur, bisa tidur enggak tadi?" Ya. Nyenyak enggak tidurnya? Nah. Wah, sudah ditanya kayak gitu ya, dibandingkan dengan di rumah ya jauh. Ya. Jauh. Coba kalau dia nanya ketika anaknya mungkin mengeluh, "Wih, di sini makannya segitu-gitu aja. Apa makan apa?" Ya tempe, sayur, ya tempenya kadang digoreng, kadang dibacem. Masya Allah, alhamdulillah, iku apik le, iku le. Ya, proteinnya tinggi tuh, menguatkan hafalan. Nah, ngabi lo hafalane, gak nambah-nambah. Mangane enak-enak terus gak nambah-nambah. Nah, harus semangatin. Nah, biasanya orang belakang yang ya, yang biasanya nanyanya itu nanya itu sudah, ya. Apalagi ketika melihat kunjungan pertama ya ke pondok, awal masuk anak masya Allah ya, barakallahu fikum, berat badan luar biasa ya. Nyampe sana loh kok longgar ini jubahnya. Nah, jangan kemudian sedih, ya Allah nah awak mikir apa, jangan sedih ya, wajar dia kurus ya. Wajar, karena apa? Di rumah mungkin dia bangun subuh tidur lagi. Nah, habis subuh tidur lagi. Nah, sekolah dia bangun, ya, masuk sekolah, pulang sekolah makan enak, belum jajannya, di sekolah pun juga masih jajan. Di pondok dia jam 3 bangun. Jam 3 bangun, dia dihimbau untuk sholat malam. Habis sholat malam menghafal Al-Quran. Itu berat itu kerjanya itu. Nah, berat. Tukang-tukang aja kalau disuruh menghafal gak akan mau, mending macul aku. Nah, itu menguras energi. Nah, habis menghafal atau murojaah, dia istirahat. Dia harus memikirkan nanti jangan sampai telat. Mandi, makan, kemudian belajar lagi terus. Nah, akhirnya apa? Berat badannya berkurang. Wajar. Nah, ikhwan fi din, azanallahu wa iyyakum. Yang terpenting di sini adalah perhatikan. Jangan kemudian kita menggantungkan wis pokoke sak karepe pondok apik enggak wis karepe aku wis tak golek ya. Dunyo ae. Lah jangan. Nah, SPP, ya SPP wajib dibayar. Itu kewajiban. Tapi juga perhatian anak ini juga penting ya ikhwah. Nah, semangatin akhlaknya. Tanamkan kepada mereka jiwa kedermawanan. Nah, karena mereka hidup juga tidak sendirian di kamar itu. Ada beberapa temannya juga. Dididik mereka bersosialisasi. Ya. Tanamkan agar dia bersabar. Diajari dia untuk banyak-banyak doa. Nah, kepada Allah Subhanahu wa taala memohon pertolongan hajat. Anak yang seperti ini ya, dia merasa bahwa dia mendapatkan perhatian orang tuanya, apalagi orang tuanya pun juga rajin thalabul ilmi misalnya. Nah, menunjukkan kepada anak bahwa yang belajar bukan kamu saja, aku juga belajar, abah juga belajar, umi juga belajar. Warna thalabul ilmi atau warna ilmu dalam keluarga itu nampak, sehingga anak merasa ya ini sudah. Nah, kehidupan dia adalah kehidupan yang dipenuhi dengan ilmu. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Kemudian yang tak kalah pentingnya ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum adalah figuritas. Ya. Figuritas. Sekarang ini musuh-musuh Islam benar-benar berupaya untuk merebut figuritas dari anak-anak kita. Anak kita lebih senang figur-figur ya yang naudzubillah mereka adalah orang-orang kufar. Yang tidak layak untuk dijadikan figur. Baik terucap ataupun tersirat. Ya. Nah, antum kalau lihat dia kalau main bola, kalau sudah ngegol kan, nah itu kan ada selebrasi katanya. Wah gitu. Ya. Itu enggak mungkin niru bapaknya itu. Ya. Itu ada yang ditiru itu. Nah, atau dia dalam misalnya dia ini gaya rambutnya kok begini ya. Nah, Coba dicek gaya rambut saya, ketemu. Antum browsing gaya rambut seperti ini. Ternyata ini yang ditiru. Figuritas sudah direbut oleh mereka. Sehingga yang mereka kenal adalah tokoh-tokoh kufar, tokoh-tokoh fusaq waliyadzubillah. Mereka tidak mengenal figuritas dari sisi orang-orang solihin. Dan ini PR berat bagi kita di masa-masa ini. Nah, di masa-masa sekarang ini sering-sering ketika kita jumpa dengan anak kita, ya, sering-sering kita menceritakan bagaimana Rasul dan para sahabatnya. Bagaimana perjuangan mereka, keberanian mereka, dan ketakwaan mereka di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keberhasilan mereka dalam kehidupan dunia ini dan di akhirat, ceritakan. Nah, kalau itu kita abaikan, mereka akan mencari, nah, figuritas yang cocok untuk mereka. Yang ini sangat besar pengaruhnya. Ya. Naam. Ikhwani fid din, azzani Allah wa iyyakum. Kemudian Syekh menyelanjutkan at-tafsil fi masailil huquq. Rincian dari permasalahan hak-hak ini, fa ba'da alladhi taqaddam yasuqunal maqam ilal kalami anit tafsili fi masailil huquq. Setelah kita melewati pembahasan yang sekarang mengarah kepada pembahasan dan pembicaraan seputar tafsil dari permasalahan-permasalahan hak-hak, fa'akul, maka aku mengatakan, al-auladu ni'matun uzma wa minhatun kubro, yajibu syukruha. Keberadaan anak-anak merupakan nikmat yang besar dan hadiah yang besar yang wajib untuk mensyukurinya. Wa annakuma bihuquqiha, dan hendaknya kita menunaikan hak-haknya. Wa huququhum tanqasimu ila qismaini, dan hak-hak mereka terbagi menjadi dua bagian. Awalan, yang pertama, hukukun qoblal wujud, hak sebelum terlahir. Hak sebelum mereka ada di dunia ini. Bimakna qoblal wiladah, sebelum mereka terlahir di dunia. Ini sudah mulai pembahasan hak. Apa hak-hak mereka? Ternyata ada hak sebelum dilahirkan. Nah, yang kedua, hukukun ba'dal wujud wadzuhur fid dunya, hak-hak setelah mereka ada dan muncul hadir di dunia ini. Yani setelah dilahirkan. Yang pertama, min hukukil walad ala walidayhi qabla ayyujad. Di antara hak-hak anak atas kedua orang tuanya sebelum mereka ada. Yang pertama, ayyakunal abu salihan. Hendaknya seorang ayah menjadi seorang yang soleh. Hatta yantafi'al walad bi'idznillahi ta'ala wa hadha qad taqaddam. Agar anak tersebut bisa mengambil manfaat dengan izin Allah, dan ini penjelasannya telah lalu. Berusaha calon ayah tadi menjadi orang soleh. Nah, berusaha untuk menjadi soleh. Naam. Ini nasihat Bagi yang masih jomblo, ada yang jomblo? Enggak ada ya? Nah. Wa yadkhul fihi bi syaklin adhhar, dan masuk di dalamnya juga ya. Sebuah gambaran yang jelas di sini adalah ikhtiyaruz zaujatis sholihah. Kalau dia diharuskan menjadi seorang yang soleh, calon ayah tadi diharapkan menjadi ayah yang soleh nantinya, maka juga sebaliknya, dia pun harus berusaha mencari istri yang solehah. Nah, kenapa mencari istri yang solehah? Karena wallati takunu umman murabbiyatan salihatan, yang mana ia nanti istri soleha ini ia akan menjadi ibu yang akan mendidik dengan didikan yang baik ya. Jangan sok jadi timsar. Tahu timsar ya, tim penyelamat. Gak apa-apa, wis penting aku yang soleh. Nah, itu ada akhwat itu. Ya. Tapi, masya Allah, ya, akhwatnya khair, wah, jamilah, wah, wis. Cuma, ya anu, dia orang anak anu, mahasiswi pergerakan. Pergerakan. Nah, seneng demo, aktivis. Dia juga mencari suami yang bisa mengayomi. Wah, rajin sholat 5 waktu. Nah, barakallahu fikum. Wah, sudah. Tidak apa-apa, wis. Dia enggak selektif. Ya, aktif ini penuh dengan syubhat ini. Nah, barakallahu fikum. Dia lupa sejarah. Ada seorang ahli hadis yang bernama Imran bin Hiton, seorang ulama ya, perawi hadis. Dia menjadi seorang tokoh khawarij lantaran dia menikahi anak pamannya yang cantik ya, yang bernama Hamnah, yang sebelumnya dia ingin menyelamatkan anak pamannya ini dari pemikiran khawarij. Ternyata Imran bin Hiton As-Sadusi bukan menyelamatkan istrinya, tapi dia justru yang dibalik manhajnya menjadi ya khawarij. Pakar ahli hadis ini. Nah, bukan ngaji sepekan 2 kali. Ya. Bayangkan antum. Dibalik akidahnya. Nah. Maka dari itu waspada ya ikhwan, seorang di antara hak anak sebelum dilahirkan yaitu seorang laki-laki berusaha menjadi seorang yang soleh, yang dia bakal nanti menjadi ayah, dan juga yang termasuk hak juga adalah memilih istri yang solihah. Nah, fa innal umma soliha au al umma umuman hiya awwalu labinatin fi tarbiyatil abna'i wal aulad umuman. Karena sesungguhnya ibu yang solihah atau seorang ibu secara keumuman, dia adalah batu pertama dalam pendidikan anak-anaknya secara umum. Nah, fazaujud fazaujul fatinu alkayis huwalladhi yakhtaru tarturbatat tayyibah allati idza zara'a bihadzal badra yakhruju tayyiban biidznillah. Maka seorang pasangan yang cerdas, yang cerdik, dia pastinya akan memilih ladang yang baik. Ya. Nah, seorang suami, calon suami yang cerdik, dia akan memilih ladang yang baik. Yang mana jika dia menabur benih, ya, akan keluar hasil yang baik pula. Karena ladangnya adalah ladang yang baik. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Maka fadinuna al-islami qad hathana ala ikhtiyari zawjati shaliha at-tayyibah al-mubarakah. Maka agama Islam telah menghasung dan menganjurkan kepada kita untuk memilih istri yang shaliha, yang baik dan barokah. Waduh, sekadung lah apa Ustaz? Sekadung Ustaz. Ya. Fa illam kadung fatrusna. Nah. Tidak ada kata-kata kadung. Ya. Nah, masih bisa diperbaiki. Terus, karena hidayah itu di tangan Allah. Kita berusaha memperbaiki keluarga kita. Nah, dengan cara yang terbaik. Dengan lemah lembut. Ya. Nah, diambil hatinya. Barakallahu fikum. Kemudian kata Syekh, allati in kharaja zawju minal bayti hafidhathu wa hafidhat awladahu wa hafidhat irdahu. Yang mana istri yang soleha tadi, istri yang tayyibah al-mubarakah, yang ia jika keluar, ya, dia keluar dari rumahnya, dari rumah suaminya, ia menjaga kehormatannya. Dia pula bisa menjaga, atau jika suaminya keluar dari rumahnya, istri yang soleha tadi menjaga kehormatannya, menjaga anak-anaknya, dan juga menjaga kehormatan suaminya. Nah, insyaallah kita akan baca lanjutan dari faedah ini pada pertemuan berikutnya biidznillahi taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk terus thalabul ilmi, terus mengamalkan ilmu yang kita dapatkan, dan Allah catat amalan kita di sore hari ini sebagai amalan saleh. Ilahuna, kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wa syarral umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, wa kulla bid'atin dhalalah, wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis ilmu ini yang semoga Allah memberkahi, memberikan kebaikan yang banyak kepada kita dan kaum muslimin. Kalau biasanya kajian kita adalah kajian fikih, fikih hukum-hukum Islam, pembacaan Bulughul Maram, alhamdulillah kajian kita yang terakhir kita sudah menyelesaikan Kitabu At-Talaq Babun Nafaqat, bab tentang kewajiban memberikan nafkah di dalam kitab Bulughul Maram. Nah, sedianya saya sempat berkeinginan untuk melanjutkan pembahasan dengan bab Al-Hidhanah atau bab Al-Hadhanah. Namun karena kita sudah akan memasuki bulan Ramadan, dan juga di bulan Ramadan sangat baik bagi kita untuk mempelajari tafsir. Sekaligus kita juga perlu menambah porsi pembahasan tentang adab, tentang akhlak. Maka di sore hari ini kita akan mulai mengkaji tafsir Ibnu Katsir surah Al-Hujurat. Surah Al-Hujurat, surat yang ke-49 di dalam Al-Quran, yang disebut dalam kitab tafsir Ibnu Katsir Madaniyah. Surat ini Madaniyah, surat yang diturunkan setelah Nabi berhijrah. Wa ayatuha, dan jumlah ayatnya 18, 18. Nazalat ba'dal mujadilah, turunnya setelah surat Al-Mujadilah. Jadi surat ini total ayatnya 18 ayat, diturunkan setelah surah Al-Mujadilah. Nah, dinamakan Al-Hujurat. Al-Hujurat itu jamak dari Al-Hujrah. Jamak dari Al-Hujrah. Al-Hujrah itu artinya kamar. Al-Hujurat artinya kamar-kamar. Maksudnya kamar apa? Kamar-kamar istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kenapa terkait dengan kamar-kamar itu? Karena ada orang yang tidak beradab memanggil-manggil Nabi ketika Nabi sedang istirahat siang. Qailulah, istirahat siang, dipanggil-panggil dari luar. Ya Rasulullah, dipanggil-panggil. Saat Nabi sedang istirahat siang, yang mestinya sebagai bentuk adab kita, kalau ada kepentingan kepada seseorang, kita yang menunggu, biarkan orangnya istirahat. Saat sudah lapang perasaannya, memang benar-benar ada keinginan untuk keluar, baru kita mengutarakan keinginan kita. Dan itu yang dilakukan oleh sahabat Abdullah bin Abbas ketika ada keperluan mau bertanya ilmu kepada seorang sahabat. Beliau tahu bahwa sahabat ini seandainya diberitahu kalau Abdullah bin Abbas menunggu di luar, mungkin tidak akan istirahat. Akan langsung keluar. Bisa langsung ditanya hadis yang beliau ketahui. Setelah itu bisa pulang. Tetapi Ibnu Abbas dengan adab beliau, dan beliau adalah salah satu contoh hasil dari tarbiyah Al-Quran, bimbingan adab-adab Al-Quran. Karena beliau ahli tafsir. Beliau dengan sabar menunggu di luar. Dan ketika sahabat itu ada kepentingan untuk akan keluar, seperti akan sholat atau kepentingan lain, dia mendapati Ibnu Abbas nunggu di luar. Nunggu di luar itu bukan kalau sekarang teras-teras rumah itu banyak kursinya. Di masa itu tidak ada tempat duduk, ya, tidak ada tempat duduk. Kemudian panas, anginnya luar biasa menerbangkan debu-debu mengenai wajah. Nah, tetapi Ibnu Abbas sabar menunggu di luar. Ketika sahabat ini melihat Ibnu Abbas berada di luar rumahnya, kaget beliau. Wahai anak paman Rasulullah, bukankah kalau seandainya Anda ingin sesuatu, Anda perlu kepada saya, cukup kirim utusan, saya yang datang pada Anda. Tapi Ibnu Abbas menyatakan, tidak, saya yang butuh kepada Anda, saya ingin belajar pada Anda. Maka Ibnu Abbas menunggu di luar. Tidak seperti yang nanti akan dikisahkan, bahwa orang-orang yunadunaka min wara'il hujurat, yang memanggil-manggil engkau wahai Rasul dari balik kamar-kamar istri Nabi, ya. Ini saking tidak adabnya, sebagian ulama menjelaskan itu satu kamar dipanggil, mungkin enggak ada di sini, masuk artinya dari luar ke kamar yang lain. Nah, ke kamar yang lain. Sehingga itu disebut al-hujurat, kamar-kamar. Dan ini juga menunjukkan kesederhanaan kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para istrinya. Itu kalau kita punya rumah, jarang yang satu rumah itu cuma satu kamar kan? Itu pun sudah satu kamar, ada kamar mandi, ada dapurnya. Nah, kalau satu rumah cuma satu kamar, sekarang ini jarang sekali. Nah, tapi kalau istri-istri Nabi itu tinggal di kamar-kamar. Mereka tinggal di kamar-kamar. Menunjukkan kesederhanaan hidup Nabi dan para istrinya. Nah, dan sebutan Al-Hujurat, kalau kita membaca ayat yang keempat, innal ladhina yunadunaka min wara'il hujurat, sesungguhnya orang-orang yang memanggil engkau dari belakang kamar, dari balik kamar. Al-hujurat itu ada tiga qiraah. Yang masyhur dibaca dengan jimnya di dhammah. Al-hujurat. Ini yang sering, banyak. Mayoritas qurra membaca demikian. Boleh juga disukun, hujurat. Boleh juga disukun, jimnya disukun, hujurat. Boleh juga di fathah, hujarat. Jadi boleh dibaca hujurat, ini qiraah mayoritas para ahli qiraah. Boleh dibaca hujurat, boleh dibaca hujarat. Nah, dan itu semua adalah termasuk dalam qiraah sab'ah. Adanya qiraah sab'ah dengan riwayat yang sahih itu mempermudah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak setiap orang mudah melafadzkan dengan kalimat tertentu, maka diberi varian qiraah itu. Nah, tapi tentunya qiraah itu harus berdasarkan qiraah yang sahih. Nah, insyaallah pada sore hari ini kita akan membaca dan mengkaji tafsir Ibnu Katsir pada tiga ayat permulaan dari surah Al-Hujurat. Nah, kita akan baca tiga ayat awal. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wattaqullaha innallaha samii'un 'aliim. Ya ayyuhalladzina amanu لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون.

ربهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. Kita mulai dari ayat yang pertama. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. La tuqaddimu, janganlah kalian mendahului. Baina yadayillahi wa rasulih, Allah dan Rasulnya. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha sami'un alim, sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Dijelaskan oleh Ibnu Katsir rahimahullah, hadhihi ayatun addaballahu ta'ala biha ibadahul mu'mini. Ayat-ayat ini adalah pengajaran adab dari Allah ta'ala kepada para hambanya yang beriman. Nah, kalau ayat-ayat madaniyah seperti ini yang diturunkan setelah Nabi berhijrah, itu ungkapannya halus. Karena yang ditegur itu orang beriman. Kadang orang beriman jatuh dalam kesalahan, ya. Tapi ketika ditegur bukan teguran yang keras, tapi teguran yang lembut. Nah, beda dengan surat-surat Makkiyah. Itu arah orang yang diajak bicara itu kaum musyrikin. Maka dengan ungkapan yang tegas, lugas, ketika berdebat dengan musuh, gaya bahasanya seperti itu, kebanyakan. Tapi kalau surat-surat madaniyah seperti ini, ya, kalimat-kalimatnya itu seperti membimbing. Kalaupun itu adalah teguran dari sebuah kesalahan, itu teguran yang sifatnya ada kasih sayang di sana. Nah, ada kelembutan di situ. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Bertakwalah kalian kepada Allah. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, ini adalah pengajaran adab dari Allah Ta'ala kepada para hambanya yang beriman. Fima yu'amiluna bihir rasulah sallallahu alaihi wasallam, tentang bagaimana berinteraksi dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Minat tawqir wal ihtiram wat tabjil wal i'dham. Seorang yang berinteraksi dengan Rasul harusnya menghormati, mengagungkan, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala tabaraka wa ta'ala, maka di sini Allah tabaraka wa ta'ala. Tabaraka itu artinya apa? Ada yang tahu? Kita kan sering membaca Allah azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala. Khawatir ada orang non-muslim, orang kafir, yang bertanya kepada kita, tabaraka wa ta'ala itu apa sih? Nah, kita bisa jawab enggak kira-kira? Tabaraka artinya bisa diartikan maha suci, ya. Boleh diterjemahkan maha suci, boleh diartikan yang banyak keberkahannya. Yang berlimpah keberkahannya. Namanya berkah. Disebut nama Allah, sebuah minuman, sebuah makanan ketika disebut nama Allah, dari asalnya bisa bergabung syaitan ikut dengan kita, ketika disebut menjadi menyingkir syaitan. Penyembelihan, ketika disebut nama Allah dengan tidak, itu beda hukumnya. Itu beda hukumnya. Ketika diucapkan bismillah nama Allah, maka penyembelihan itu halal dimakan. Itu berkah. Faqala tabaraka wa ta'ala, maka Allah yang maha berlimpah keberkahannya dan maha tinggi berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah. Wahai orang-orang yang beriman,
Janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Bertakwalah kalian kepada Allah. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, la tusari'u fil asya' baina yadayhi ay qablahu. Jangan terburu-buru, jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa menyimpulkan sesuatu, bertindak sesuatu, menghukumi sesuatu sebelum Allah dan Rasulnya. Nah, bal kunu taba'an lahu fi jami'il umur. Justru seharusnya jadilah kalian orang-orang yang mengikuti petunjuk Allah dan Rasulnya, menunggu bimbingan Allah dan Rasulnya dalam semua urusan. Hatta yadkhula fi umumi hadzal adab asy-syar'i. Hadis Mu'ad radhiyallahu anhu. Hingga masuk dalam keumuman adab yang syar'i ini, hadis Mu'ad radhiyallahu anhu. Haitsu qala lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam hina ba'athahu ilal Yaman. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Mu'ad saat Mu'ad ini diutus ke Yaman. Nah, Nabi bertanya kepada Mu'ad, bima tahkum, dengan apa engkau menetapkan hukum, wahai Mu'ad? Engkau nanti aku utus ke Yaman. Di sana pasti engkau harus memutuskan sesuatu. Tidak bisa sedikit-sedikit tanya pada Nabi karena jaraknya jauh. Nah, harus ada sesuatu yang kondisi tertentu diputuskan. Bima tahkum, dengan apa engkau menetapkan hukum? Qala bi kitabillahi ta'ala. Mu'ad berkata dengan Al-Quran. Qala sallallahu alaihi wasallam, fa illam tajid, kalau engkau tidak menemukan, tidak mendapati itu, bagaimana? Kalau tidak ada dalam Al-Quran, bagaimana? Qala bi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Mu'ad berkata dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala sallallahu alaihi wasallam, fa in lam tajid, bagaimana kalau tidak engkau dapatkan? Tidak ada di Quran, tidak ada dalam sunnah. Qala radhiyallahu an, maka Mu'ad berkata, ajtahidu ra'yi, aku akan berijtihad dengan pikiranku. Nah, akan berijtihad. Fadaraba fi sadrihi wa qala, maka Nabi pun menepuk dada Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an, dan Nabi bersabda, alhamdulillah alladhi waffaqa rasula rasulillah lima yurdi rasulallah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufik kepada utusan Rasulullah. Mu'ad itu utusan Rasulullah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufik kepada utusan Rasulullah dengan hal yang membuat ridha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sebenarnya ada sisi kelemahan, meskipun beberapa ulama menganggapnya sah, di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam Muqaddimah fi Usuli Tafsir, ya, termasuk juga Ibnu Katsir menguatkan riwayat ini. Demikian juga Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Meskipun ada sisi kelemahan dalam riwayat ini, kalau Syekh Al-Albani rahimahullah memandang riwayat ini munkar dalam silsilah Ad-Dha'ifah, ya. Tetapi sebenarnya riwayat ini dikuatkan dengan asar dari sahabat Nabi yang lain. Ada asar dari sahabat Nabi yang lain, yaitu sahabat Abdullah bin Mas'ud dan sahabat Umar. Sahabat Abdullah bin Mas'ud dan sahabat Umar. Ya. Intinya apa?
Intinya adalah seorang itu berusaha merujuk kepada Al-Quran dulu dan sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak didapatkan, baru berijtihad. Baru berijtihad. Kalau yang disebutkan di dalam athar, Abdullah bin Mas'ud dan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, ini dahulukan Al-Quran, sunnah Rasul, baru kemudian kesepakatan para orang-orang soleh, ulama-ulama yang soleh. Nah, itu yang disebutkan. Kita akan baca athar yang menguatkan hadis Mu'ad bin Jabal ini. Disebutkan atau diriwayatkan oleh An-Nasa'i di dalam sunannya dalam kitabu Adabil Qudhah. Kitab Adabil Qudhah. Bab Al-Hukmu Bittifaqi Ahlil Ilmi. Al-Hukmu Bittifaqi Ahlil Ilmi. Kita baca yang riwayat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Dari Syuraih, Syuraih, annahu kataba ila Umar yas'aluhu. Sesungguhnya dia bertanya, menulis surat kepada Umar, bertanya kepada Umar. Fakataba ilaihi, maka Umar menjawab pertanyaan tertulis itu dengan aniqdi bima fi kitabillah. Putuskan dengan yang ada dalam Al-Quran. Fa in lam yakun fi kitabillah fa bi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak ada dalam Al-Quran, maka dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa in lam yakun fi kitabillah wala fi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, faqdi bima qada bihi salihun. Kalau tidak terdapat dalam Al-Quran, tidak ada juga dalam sunnah, maka putuskan dengan keputusan dari orang-orang soleh, para ulama ahli sunnah. Fa in lam yakun fi kitabillah wala fi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa lam yaqdi bihi salihun fa in syi'ta fataqaddam wa in syi'ta fata'akhkhar. Kalau tidak terdapat dalam Al-Qur'an, tidak juga ada dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, belum pernah diputuskan oleh orang-orang soleh, kalau kamu mau silakan kerjakan. Kalau kamu mau tahan. Nah, wala arat ta'akhur illa khairan lakah. Tetapi aku melihat bahwa kalau engkau tahan, tidak engkau lakukan, itu lebih baik bagimu. Wassalamu alaikum. Semoga keselamatan untuk kalian. Ini riwayat Umar, sahih sanadnya, ya, sanadnya sahih dalam Sunan Ad-Darimi, kitab Adabil Qudhah, bab Al-Hukmu Bittifaqi Ahlil Ilmi. Nah, menunjukkan bahwa apa yang disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah itu benar dengan mendasarkan pada hadis Mu'ad. Ya. Kesesuaian dengan ayat yang dikaji apa? Jangan mendahului Allah dan Rasulnya. Kalau sudah ada bimbingan Quran, ada bimbingan hadis, maka jangan berijtihad. Berijtihad itu kalau memang untuk orang yang layak berijtihad seperti Mu'ad, seperti Umar, seperti Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, sudah tidak dapati lagi di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Kemudian di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan riwayat perkataan

an Ibnu Abbas tentang makna la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih, jangan mendahului Allah dan Rasulnya. Itu apa maknanya? Kalau dalam penafsiran Ibnu Abbas, la taqulu khilafal kitabi was sunnah. Jangan kalian berucap dengan ucapan yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Itu maknanya, jangan mendahului Allah dan Rasulnya. Yaitu jangan berkata dengan ucapan yang menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Nah, ini yang kita kutip sebagai

kita pilih beberapa bagian. Nah, dari penjelasan dari Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Kalau di dalam penjelasan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, jangan mendahului Allah dan Rasulnya, artinya jangan kalian melakukan kebid'ahan. Kira-kira sesuai enggak dengan penjelasan Ibnu Katsir? Makna jangan mendahului Allah dan Rasulnya, ditafsirkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, jangan kalian berbuat kebid'ahan. Sesuai atau tidak? Sesuai, ya. Karena kalau dari penjelasan Ibnu Abbas, jangan mendahului Allah dan Rasulnya, jangan berkata yang menyelisih kitab dan sunnah. Kebid'ahan itu menyelisih Al-Quran dan sunnah. Nah, termasuk sikap mendahului Allah dan Rasulnya. Sikap kurang ajar. Sikap tidak adab. Nah. Baik. Berikutnya, ayat yang kedua. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian meninggikan suara kalian di atas suara nabi, dan jangan mengeraskan ucapan kalian satu sama lain, ya, atau memanggil dengan ucapan tertentu seperti kalian memanggil sebagian dari kalian ketika kalian memanggil nabi. Antahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Khawatirnya amalan kalian batal dalam keadaan kalian tidak menyadari. Nah, ini teguran dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan mengangkat suara lebih dari suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan riwayat Sahih Al-Bukhari. Riwayat Al-Bukhari lengkap disebut sanadnya, masya Allah. Memang seringnya Al-Imam Ibnu Katsir itu kalau menyebut riwayat, tidak jarang beliau meriwayatkan dengan sanadnya. Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan, ya disebutkan riwayatnya secara lengkap sanadnya, dari Ibnu Abi Mulaikah bahwasanya Abdullah bin Az-Zubair mengkhabarkan. Ya. Ini teguran. Kata Ibnu Abi Mulaikah, kadal khayyirani an yahlika. Hampir-hampir saja dua orang yang sangat banyak kebaikannya binasa. Maksudnya Abu Bakar dan Umar. Hampir saja Abu Bakar dan Umar itu binasa. Karena masuk dalam teguran ayat ini. Nah, tapi masya Allah, bagaimana Ibnu Abi Mulaikah menyatakan kadal khayyiran. Hampir saja khayyiran. Khayyiran itu artinya dua orang yang baiknya banyak. Kebaikannya banyak. Hampir saja dua orang yang kebaikannya banyak binasa. Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma. Rafa'a aswatahuma indan nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka berdua bertengkar. Namanya orang bertengkar, tidak mungkin bisik-bisik ya. Pasti ada suara yang keras. Nah, suaranya meninggi di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hina qadima alaihi rakbu Bani Tamim. Ketika datang kafilah Bani Tamim. Kafilah Bani Tamim ini datang menemui Nabi. Di situ ada Abu Bakar dan Umar. Nah, kemudian kafilah Bani Tamim itu meminta kepada Nabi, tolong tunjuk satu pemimpin untuk kami. Amir untuk kami. Nah, maka ternyata Abu Bakar dan Umar ini berbeda pendapat. Menurut Abu Bakar sebaiknya fulan. Menurut Umar sebaiknya fulan. Yang lain,
Nah.

Akhirnya terjadi pertengkaran. Faqala Abu Bakar li Umar radhiyallahu anhuma, "Ma aradta illa khilafi." Abu Bakar berkata kepada Umar, "Kamu itu selalu atau dalam hal ini kamu itu ingin menyelisihi aku." Nah, kata Umar, "Ma aradtu khilafak." Saya tidak bermaksud menyelisihi engkau. Nah, fartafa'at aswatuhuma fi dzalika. Maka meninggilah suara keduanya. Nah, di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa anzalallahu ta'ala, kemudian Allah turunkan firman-Nya, "Ya ayyuhalladzina amanu, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi, wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun." Nah, turun ayat teguran dari Allah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian meninggikan suara kalian lebih dari suara Nabi. Dan jangan menjaharkan ucapan kepada beliau seperti kalian biasa menjaharkan ucapan kepada sebagian yang lain. Khawatirnya, amalan kalian batal dalam keadaan kalian tidak menyadari. Ditegur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan sahabat Nabi kalau ditegur seperti itu, mereka menjadi orang terdepan di dalam merubah kebiasaan sebelumnya atau sikap sebelumnya yang ditegur dalam Al-Quran itu menjadi lebih baik. Qala Ibnu Zubair radhiyallahu anhuma, kata Ibnu Zubair, semoga Allah meridainya, "Fama kana Umar radhiyallahu anhu yusmi'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da hadhihi al-ayah hatta yastafhimah." Nah, sejak peristiwa itu Umar kalau mau bicara kepada Nabi itu pelan. Sampai seringnya Nabi, apa Umar? Nabi nanya kepada Umar, "Tadi apa kamu bilang apa?" Nah, hatta yastafhimah. Saking lirihnya ucapan Umar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi setelah ditegur oleh Allah itu, maka Umar pun menjadi orang yang berubah. Benar-benar teguran itu diingat dan dijadikan patokan untuk berbenah. Setiap kali beliau akan bicara sesuatu kepada Nabi, tidak pernah keras, lirih. Sehingga seringkali Nabi menanyakan, "Tadi kamu bicara apa? Apa kamu bicarakan tadi?" Nah, itu seringnya demikian. Jadi ini hadis di dalam Sahih Al-Bukhari. Nah, kemudian ayat ini juga terkait dengan sahabat Nabi yang lain. Sahabat Nabi yang lain. Nah, sahabat Thabit bin Qais radhiyallahu an. Nah, diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, di sini Ibnu Katsir meriwayatkan secara lengkap sanadnya. Kita kutip sebagian saja dari sahabat yang meriwayatkan. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, dari Anas bin Malik, semoga Allah meridainya, ia berkata, "Lamma nazalat hadhil ayah," ketika turun ayat ini, "Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun." Wa kana Thabit bin Qais bin Asy-Syammas rafi' as-saut. Kebiasaannya Thabit bin Qais bin Asy-Syammas itu suaranya lantang, keras. Thabit bin Qais ini termasuk khatibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang yang pandai berkhutbah diperintah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan kalimat
Kalau dulu kan ungkapan itu bisa dengan syair, bisa dengan khutbah. Khutbah ini kayak prosa gitu. Kalau yang syair itu Hasan bin Thabit. Kalau yang prosa ini Thabit bin Qais. Nah, jadi pernah disebutkan dalam sebagian kitab tafsir, kisah, ada orang membawa khotibnya sendiri, ahli syairnya sendiri. Mau memuji mereka sendiri di hadapan Rasulullah SAW. Mau nantang, apa bisa dibalas dengan itu? Dan Nabi sebelumnya sudah menyatakan, saya tidak diutus untuk membanggakan diri saya sendiri. Dan saya juga bukan penyair. Nah, tapi tetap maksa. Akhirnya, setelah dari pihak orang itu menyampaikan khutbahnya, ya, setelah itu Nabi menyuruh Thabit bin Qais untuk berkhutbah. Dengan khutbah yang lugas, menggugah. Khutbah yang ringkas, padat, tapi dengan kalimat-kalimat yang luar biasa. Sudah. Setelah itu pihak sana mengungkapkan bait syair. Mengungkapkan bait syair. Nabi menyuruh Al-Hasan bin Thabit, ya, untuk membalas dengan syair. Nah, akhirnya mereka merasa, wah, khotib kami kalah, penyair kami kalah juga. Nah, khotibnya Nabi itu Thabit bin Qais, sehingga beliau memang terkenal lantang suaranya, keras suaranya. Tentu ketika berkhutbah di hadapan Nabi, maka beliau akan mengeraskan suaranya. Wa kana Thabit bin Qais bin Shammas rafi' as-saut faqala ana alladhi kuntu arfa'u sawti 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku yang biasa mengangkat suaraku lebih tinggi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ana min ahli an-nar habita 'amali. Saya bisa jadi saya termasuk penghuni neraka dan amalanku batal karena aku sudah sering mengeraskan suaraku di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, sedangkan baru kita dengar bersama ayat yang turun teguran Allah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian angkat suara kalian melebihi suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ana min ahli an-nar habita 'amali, aku termasuk penghuni neraka, batal amalanku. Wa jalasa fi ahlihi hazinan. Maka Thabit bin Qais radhiyallahu anhu tetap berada di rumahnya, tidak banyak keluar, dalam kondisi terus-menerus bersedih. Fafaqadahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fantalaqa ba'dul qaum ilaihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian kehilangan Thabit bin Qais. Dicari-cari kemana, tidak pernah kelihatan. Maka sebagian orang berkata, ketika bertemu dengan Thabit bin Qais, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencarimu. Ada apa? Kenapa engkau selalu di rumahmu? Maka Thabit bin Qais menyatakan, ana alladhi arfa'u sawti fawqa sawtin nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ajharu lahu bil qaul habita 'amali ana min ahli an-nar. Saya biasa mengangkat suara saya di atas suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya sering menjaharkan ucapan kepada beliau yang itu menyebabkan amalan saya bisa batal, saya termasuk penghuni neraka. Maka setelah disampaikan hal ini kepada sebagian sahabat, jawaban dari Thabit bin Qais, sahabat-sahabat yang mendengar jawaban itu mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la bal huwa min ahlil jannah, tidak, justru dia termasuk penghuni surga. Maka kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, fakunna narahu yamshi baina adhhurina wa nahnu na'lamu annahu min ahlil jannah. Maka kami melihat Thabit bin Qais berjalan di depan kami
dalam keadaan kami sudah tahu bahwa dia termasuk penghuni surga. Nah, falamma kana yawmal yamamah, ketika pada pertempuran Yamamah, kana fina ba'dul inkishaf, faja'a Thabit bin Qais bin Shammas, waqad tahannata wa labisa kafanah. Masya Allah. Pada perang Yamamah, ya, ketika terjadi pertempuran itu, Thabit bin Qais bin Shammas itu sudah mempersiapkan hanut dan kain kafan. Hanut itu minyak wanginya, ya, dan kain kafan. Beliau sudah siap dengan itu. Maka kemudian beliau pun maju untuk memerangi musuh hingga beliau terbunuh. Nah, ini sebagian yang disebutkan di dalam riwayat Ahmad dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nah,

0: Dan sebagian ulama menilai bahwa mengangkat suara, larangan mengangkat suara di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak terbatas hanya saat Nabi masih hidup. Termasuk juga larangan itu jika seorang mengangkat suaranya, meninggikan suaranya ketika di dekat kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan riwayat warwina an amiril mu'minin, dan diriwayatkan dari amirul mu'minin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an annahu sami'a sawta rajulaini fi masjidin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qad irtafa'at aswatuhuma. Beliau pernah mendengar dua orang laki-laki mengangkat suaranya di masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Umar bertanya, dari mana kalian berdua? Nah, dari Taif. Maka Umar berkata, lau kuntuma min ahlil Madinah, lau awja'tukuma dorban. Kalau seandainya engkau penduduk Madinah, aku akan hukum engkau dengan pukulan yang menyakitkan. Tapi engkau masih dimaafkan karena mungkin tidak tahu adabnya dari luar. Seharusnya kalian tidak boleh meninggikan suara di dekat kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena bisa masuk dalam larangan ayat di dalam surah Al-Hujurat yang kita kaji ini. Wa qala al-ulama, dan kata Ibnu Katsir, ulama berkata, yukrahu raf'us saut inda qabrihi sallallahu alaihi wasallam kama kana yukrahu fi hayatihi alaihi salatu wassalam li'annahu muhtaramun hayyan wa fi qabrihi sallallahu alaihi wasallam daiman. Nah, sebagian ulama berkata makruh mengangkat suara di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau dibenci mengangkat suara di sisi kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana dibenci mengangkat suara ketika Nabi masih hidup. Nah, karena beliau terhormat ketika masih hidup maupun ketika sudah berada di dalam kuburnya, terus menerus beliau dalam keadaan dihormati. Nah, di dalam ayat ini dinyatakan kenapa dilarang mengangkat suara melebihi suara Nabi. Antahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Khawatir amalan kalian batal dalam keadaan kalian tidak menyadari. Maka ini bagian dari nasihat kepada kita. Kadangkala tanpa kita sadari, kita melakukan atau mengucapkan sesuatu yang bisa menyebabkan batalnya amalan kita. Karena itu harus berhati-hati. Tidak bermudah-mudahan dalam berucap, tidak bermudah-mudahan ketika berbuat. Nah, kemudian Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan hadis sahih, innar rajul la yatakallamu bil kalimah min ridwanillahi ta'ala la yulqi laha balan yuktabu lahu bihal jannah. Sesungguhnya seseorang bisa saja berucap dengan sebuah kalimat yang mendatangkan keridhaan Allah yang tidak pernah dia sadari, menjadi sebab tertulis dia masuk ke dalam surga. Wa innar rajula la yatakallamu bil kalimah min sukhtillahi ta'ala la yulqi laha balan yahwi biha finnar ab'ad ma bainas sama'i wal ard. Dan sesungguhnya seseorang benar-benar mengucapkan sebuah kalimat yang mendatangkan kemurkaan Allah tidak dia sadari, tidak dia pedulikan. Nah, membuat dia terseret ke dalam neraka sejauh jarak, lebih jauh daripada jarak antara langit dengan bumi. Nah, ini hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hati-hati, jangan sampai disebutkan dalam ayat ini, antahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Bisa jadi amalan kalian batal dalam keadaan kalian tidak menyadari. Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan hadis dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim, sesungguhnya seorang benar-benar mengucapkan sebuah kalimat yang mendatangkan keridhaan Allah tidak pernah terpikirkan secara lebih mendalam oleh dirinya, tetapi menyebabkan dia ditulis menjadi penghuni surga. Dan ada seorang yang mengucapkan sebuah kalimat yang mendatangkan kemurkaan Allah tidak benar-benar dia sadari, tidak benar-benar dia cermati ucapan itu, tetapi justru menyeret dia ke dalam neraka begitu jauh masuk ke dalamnya dengan jarak yang lebih jauh dibandingkan langit dengan bumi. Nah, kemudian ayat yang ketiga, ayat yang terakhir yang kita pelajari pada sore hari ini, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, innal ladzina yaghudduna aswatahum inda rasulillahi ulaikal ladzina imtahanallahu qulubahum littaqwa lahum maghfiratu wa ajrun adzim. Sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suara mereka di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah turun larangan mengeraskan suara di sisi Rasul, mereka merendahkan suara mereka di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ulaikal ladzina imtahanallahu qulubahum littaqwa. Mereka itu adalah orang-orang yang Allah uji hati mereka dengan ketakwaan. Lahum maghfiratu wa ajrun adzim. Mereka akan mendapatkan ampunan dan pahala yang agung, yaitu surga. Disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir sebuah riwayat. Waqad qala al-Imam Ahmad fi kitab az-Zuhud. Al-Imam Ahmad menyatakan di dalam kitab Az-Zuhud, haddathana Abdurrahman, qala haddathana Sufyan, an Mansur, an Mujahid, qala. Dari Mujahid, ia berkata, kutiba ila Umar, dikirim surat pertanyaan kepada Umar. Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin. Rajulun la yashtahil ma'siyah. Ada seorang sama sekali tidak ada keinginan berbuat maksiat. Wa la ya'malu bihi, sehingga dia juga tidak melakukan maksiat itu. Tidak ada godaan untuk berbuat maksiat. Wa la ya'malu biha, dan dia tidak mengamalkannya. Afdal am rajulun yashtahil ma'siyah wala ya'malu biha. Mana yang lebih utama? Orang yang memang tidak ada keinginan berbuat maksiat, sehingga dia memang tidak jatuh dalam maksiat. Atau orang yang ada keinginan berbuat maksiat, tergoda untuk berbuat maksiat, tapi dia lawan dan dia tidak beramal, tidak melakukan kemaksiatan itu. Mana yang lebih utama? Perhatikan. Fakataba Umar radhiyallahu anhu, maka Umar pun menulis jawaban surat kepada orang yang bertanya ini, innal ladzina yashtahunal ma'siyah wa la ya'maluna biha. Sesungguhnya yang lebih utama adalah orang yang punya keinginan berbuat maksiat, tetapi dia tidak mengamalkan kemaksiatan itu. Disebutkan dalilnya, ayat yang kita pelajari ini, innal ladzina yaghudduna aswatahum inda rasulillahi ulaikal ladzina imtahanallahu qulubahum littaqwa lahum maghfiratu wa ajrun adzim. Sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal sebenarnya dia ingin meninggikan suaranya, karena kebiasaan dia sebelumnya itu ada dorongan berbuat maksiat. Tapi dia rendahkan suara itu, disebut oleh Allah, ulaika alladzina imtahanallahu qulubahum littaqwa. Mereka ini orang-orang yang Allah uji hati mereka untuk mendapatkan ketakwaan. Ketika mereka rendahkan suaranya di dekat Rasul, maka mereka berhasil mencapai ketakwaan karena mengalahkan keinginan untuk mengeraskan suara di sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lahum maghfiratu wa ajrun azim. Bagi mereka ampunan dan pahala yang agung. Nah, jadi Masya Allah, kita lihat kadang pertanyaan seperti itu diajukan kepada Umar dalam bentuk surat. Dan Umar tidak mengabaikan. Kita mungkin meremehkan hal seperti itu. Oh, aku sibuk, urusanku banyak, misalkan. Tidak. Dijawab oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Dan beliau menjawab dengan dalil. Seandainya Umar tidak jawab dengan dalil pun sebenarnya diterima enggak kira-kira? Diterima, karena beliau sahabat yang mulia. Tapi beliau ingin mentarbiyah umat bahwa seorang yang ketika menyampaikan pendapat, ya sampaikan hujjah. Sampaikan hujjahnya. Ketika ada orang bertanya, manakah yang lebih utama? Orang tidak bermaksiat karena tidak ada keinginan sama sekali. Dengan orang yang ada keinginan berbuat maksiat, tetapi dia kemudian meninggalkan maksiat itu. Jawaban Umar, yang lebih utama adalah yang sempat berkeinginan berbuat maksiat, tapi dia tinggalkan maksiat itu, berdalil dengan ayat ketiga dari surah Al-Hujurat. Nah, ini pembahasan kita. Tiga ayat yang pertama dari surah Al-Hujurat yang kita ambil sebagian kutipan-kutipannya dari tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Nah, sebelum kita akhiri, mungkin ada yang perlu disampaikan. Tafadhalu, barakallahu fikum. Ya. Ya. Ya. Ya. Nah. Ya. Ya. Nah. Baik. Jadi pertanyaannya adalah, kalau tadi disampaikan bahwa setelah kejadian turunnya ayat itu, ketika dalam Sahih Al-Bukhari disebutkan Abu Bakar dan Umar pernah bertengkar di hadapan Nabi karena ada satu kabilah dari Bani Tamim minta ditunjukkan satu pemimpin. Umar mengusulkan sesuatu, Abu Bakar mengusulkan sesuatu yang berbeda, atau Abu Bakar dahulu baru Umar menanggapi dengan usulan yang berbeda, sampai mereka bertengkar di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu, setelah turunnya ayat itu, Umar kemudian merendahkan suaranya, ya, sampai-sampai seringkali Nabi menanyakan ulang, tadi kamu bilang apa, Umar? Nah, misalkan ada seorang yang menyampaikan sebuah hadis. Kalau dia ada percakapan antara Nabi dengan Umar, ya, ketika misalkan hadis seorang ketika Umar menyatakan bahwa tidak ada yang lebih saya cintai dibandingkan engkau ya Rasulullah, kecuali saya masih lebih cinta kepada diri saya sendiri. Nah, kemudian Nabi menegur Umar. Dan kemudian Umar menyatakan, kalau begitu saya menjadikan Anda yang paling saya cintai ya Rasulullah dibandingkan yang lain. Maka Nabi menyatakan, al-ana ya Umar, sekaranglah baru sempurna keimanan seseorang. Apakah kalau seorang khatib, seorang penceramah menceritakan ungkapan itu dengan ungkapan yang kalimat yang tinggi, apakah ini sesuai atau tidak? Nah, dari sisi larangan sebenarnya kita tidak mendapati hal itu secara khusus ya. Kalau konteksnya adalah menghikayatkan, menceritakan. Karena ini menceritakan peristiwa yang lain dan bisa jadi saat itu belum turun ayat tersebut. Belum turun teguran itu. Bisa jadi itu belum turun ayat tersebut karena peristiwa itu sebagian ulama berbeda pendapat kapan peristiwa itu terjadi. Ada yang menyatakan itu adalah ketika sudah dikirim, sudah banyak utusan-utusan datang ke Madinah. Tahun 9 Hijriah atau tahun setelah itu. Artinya ada banyak masa di mana Nabi sering berdialog dengan Umar. Sebelum turunnya ayat itu. Nah, dan kita tidak mengetahui apakah kejadian itu sebelum atau setelah turunnya ayat itu. Sehingga untuk dikatakan, kalau seorang menceritakan, selama yang dia kisahkan itu tidak mengurangi substansi isinya, ya maka sebenarnya tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tetapi kalau sudah keluar dari jalur, kadang orang menghikayatkan, menambah sesuatu sehingga keluar dari konteksnya, ini yang berbahaya. Sampai ada kesan, kemudian kok kelihatannya Umar itu kurang ajar pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini yang berbahaya. Termasuk kisah-kisah seseorang ketika menghikayatkan tentang sahabat, jangan sampai kemudian menimbulkan kesan bahwa sahabat itu kok begitu bodoh ya. Kadang orang yang cerita tentang sahabat yang ditegur oleh Nabi itu akan menggiring kesan seperti itu. Itu yang berbahaya. Bagaimana misalkan kita cerita Abu Bakroh ya, sampai rukuk berjalan ya. Kalau kita ceritakan itu, ingatkan kepada mad'u, kepada orang yang kita ceritakan, bahwa kemudian Abu Bakroh menjadi orang terdepan yang memperbaiki cara sholatnya. Dan kita kalau dibandingkan sholatnya Abu Bakroh, tidak bisa kita bandingkan. Jauh. Nah, dan beberapa kali Abu Bakroh menjadi sebab terselamatkannya darah kaum muslimin. Nah, ketika Abu Bakroh melihat Al-Hasan, ya, Al-Hasan dinasihati oleh Abu Bakroh untuk menyerahkan kepemimpinan kepada Muawiyah. Ya. Atau justru Abu Bakroh menguatkan Al-Hasan yang sempat bimbang. Ini bagaimana ya? Tetap kokoh, masing-masing ada pembaiatnya sendiri-sendiri. Yang di belakang Al-Hasan banyak, yang di belakang Muawiyah juga banyak. Kalau sama-sama tidak ada yang mengalah, bisa terjadi pertempuran besar. Maka Abu Bakroh menyatakan, sesungguhnya aku pernah melihat, setelah pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda tentang engkau. Waktu itu engkau masih kecil, Al-Hasan. Innabni hadha sayyid. Sesungguhnya putraku ini adalah pimpinan, adalah tokoh. Dan dia akan menjadi sebab islahnya, berdamainya dua pasukan besar dari kaum muslimin. Nah, maka dengan itu mantap Al-Hasan. Ya sudah, saya ngalah saja. Untuk apa kepemimpinan itu? Lebih bagus atau lebih utama kaum muslimin terjaga darahnya. Dan kalaupun seandainya Al-Hasan mempertahankan kepemimpinan, bukan karena beliau ambisi terhadap jabatan, bukan. Kalau seandainya beliau memilih untuk mempertahankan. Tetapi beliau kemudian melihat ada maslahat yang lebih besar, supaya kaum muslimin tidak tertumpah. Maka ketika kita menceritakan tentang sahabat, ya, kepada orang awam atau apa, jangan sampai timbul kesan, kok kelihatannya sahabat itu bodoh ya? Nah, jangan sampai timbul kesan begitu. Setiap orang tidak pernah luput dari kesalahan. Setiap orang pernah dapat teguran. Sahabat ditegur Nabi banyak. Sahabat ditegur Allah juga ada dalam Al-Quran. Banyak sebutnya. Tapi setelah beliau-beliau ditegur, maka beliau akan menjadi orang yang terdepan dalam menjalankan bimbingan Allah dan Rasulnya itu. Menjadi jauh melampaui kita. Dan kita tidak bisa mencapai kedudukan mereka. Nah, baik. Mungkin ada lagi? Ya. Nah, barakallahu fikum. Apakah ada mufassirin yang mengartikan bahwa larangan mengangkat suara di hadapan atau di dekat Rasul sallallahu alaihi wasallam juga berlaku untuk ketika kita mendengar hadis Nabi dibacakan? Ketika seorang pengajar membacakan hadis, maka murid itu tidak boleh meninggikan suara lebih dari orang yang menukil sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, pernah terdapat penjelasan-penjelasan demikian. Nah, tapi insyaallah kita akan kaji lagi di kitab tafsir apa atau siapa ulama yang menyatakan demikian. Nah, wallahu a'lam. Baik, insyaallah demikian kajian kita di sore hari ini. Mungkin jika ada usulan atau ada sanggahan, ya bisa disampaikan. Jadi ini kajian kita yang tetap akan berlanjut di bulan Ramadan. Nah, kajian tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Quranil Azim, karya Al-Imam Al-Hafidh Imaduddin Abul Fida Ismail bin Katsir Ad-Dimashqi, yang beliau wafat pada tahun 774 Hijriah. Tapi kita di kajian pertama ini hanya membaca sebagian kutipan saja, tidak membaca secara lengkap penjelasan beliau rahimahullahu ta'ala. Nah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim: ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الله رحمني ورحمكم الله Alhamdulillah, pada sore hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian kitab Bulughul Maram, Kitabut Talaq bab An-Nafaqat, bab tentang pemberian nafkah. Hadis terakhir yang telah kita bahas adalah hadis dari sahabat Tariq Al-Muharibi radhiyallahu an. Ketika beliau tiba di Madinah, beliau melihat, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berdiri di atas mimbar berkhutbah, dan di antara isi khutbah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pernyataan yadul mu'ti al-ulya, tangan orang yang memberi kedudukannya tinggi. Ya. Secara fisik orang yang memberi posisi tangan di atas. Secara maknawi juga lebih mulia. Maka ini terdapat anjuran untuk banyak memberi. Dan beliau, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, wabda biman ta'ul, dahulukan orang-orang yang wajib kita beri nafkah. Kalau kita suka memberi, ya, setidaknya kita harus tahu bahwa prioritas utama adalah orang-orang yang wajib kita beri nafkah, istri dan anak-anak maupun kerabat-kerabat dekat. Nah, dan di dalam hadis ini Nabi menjelaskan prioritas orang-orang yang didahulukan untuk diberi bantuan, diberi pemberian, terlebih bagi orang yang belum berkeluarga, belum memiliki istri, belum memiliki anak. Prioritas utama adalah disebutkan dalam hadis ini, ummaka, ibumu terlebih dahulu, wa abaka dan ayahmu, wa ukhtaka wa akhaka dan saudara perempuanmu dan saudara laki-lakimu, thumma adnaka fa adnak, kemudian yang terdekat dan yang terdekat setelahnya. Hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i, disahihkan oleh Ibn Hibban dan Ad-Darqutni. Nah, termasuk apabila kita sudah berkeluarga, memiliki istri, memiliki anak, jika ada kelebihan dana, sedangkan orang-orang yang disebutkan ini adalah orang-orang yang berkekurangan, bukan orang-orang yang berkecukupan, maka mereka layak untuk kita beri nafkah. Dengan prioritas ibu, kemudian ayah, kemudian saudara perempuan, kemudian saudara laki-laki. Nah, itu prioritasnya. Apabila seorang, ini di luar nafkah, apabila seorang memiliki kemampuan membantu membayar zakatul fitr, zakat fitrah, untuk dia, istri dan anak-anaknya sudah cukup. Sudah ada alokasi dana untuk zakat fitr. Lebih. Tapi kelebihannya hanya untuk satu orang. Hanya untuk satu orang. Dia tidak lebih dalam jumlah banyak. hanya lebihnya satu orang saja. Maka yang prioritas berikutnya, jika ibunya kekurangan, didahulukan ibunya. Apabila ternyata yang kurang ayah dan ibunya, cuma satu yang bisa dibantu, yang bisa disubsidi zakatul fitrnya, maka yang didahulukan adalah ibu. Nah, berdasarkan hadis dari sahabat Tariq al-Muharibi radhiyallahu an. Dan juga di antara faedah yang mungkin belum sempat tersampaikan pada kajian sebelumnya, faedah dari hadis ini adalah isi khutbah itu bisa berupa penyampaian hukum syar'i. Penyampaian hukum syar'i. Nah, karena di sini ada kandungan fikihnya. Ada kandungan fikihnya. Siapa yang diprioritaskan dalam pemberian nafkah? Itu kandungan fikih. Maka boleh isi khutbah itu penyampaian fikih, bukan hanya isinya nasihat saja. Tidak harus isinya mengingatkan kehidupan akhirat, melulu tentang itu saja, tidak harus demikian. Kita boleh mengisi bagian dari khutbah kita itu dengan hukum-hukum syariat. Ketentuan bagaimana berpuasa Ramadan yang benar kalau itu di bulan Ramadan. Ketentuan sholat yang benar. Ya. Rukun-rukunnya kita sampaikan. Tata cara berwudu kita ringkaskan sebagai isi dari khutbah. Dan itu termasuk bagian dari penyampaian khutbah sebagian masyayikh. Seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau punya kumpulan khutbah-khutbah Jumat, khutbah-khutbah Id. Di antaranya beliau bahas fikih tentang sholat, fikih tentang puasa, fikih tentang zakat. Ya, itu bagian dari muatan khutbah. Di antara acuannya adalah hadis ini. Karena yang dijadikan isi khutbah Nabi adalah terkait dengan fikih pemberian nafkah. Siapa yang diprioritaskan? Ibunya, kemudian ayahnya, kemudian saudara perempuannya, kemudian saudara laki-laki. Nah, kita lanjut pada hadis berikutnya. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu an. وأن أبي هريرة رضي الله عنه قال dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, ia berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lil mamluki ta'amuhu wa kiswatuhu hamba sahaya berhak mendapatkan makan dan pakaian. Lil mamluki ta'amuhu wa kiswatuhu. Hamba sahaya berhak mendapatkan makan dan pakaian. Artinya, sang tuan wajib untuk memberi nafkah kepada budaknya, kepada hamba sahayanya. وَلَا يُكَلَّفُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا يُطِيقُ. Dan hamba sahaya itu tidak boleh dibebani pekerjaan yang tidak mampu dia lakukan. Dan hamba sahaya itu tidak boleh dibebani pekerjaan yang tidak mampu dia lakukan. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa dalam pemberian nafkah, di antara pihak yang wajib dinafkahi adalah hamba sahaya atau budak. Hamba sahaya atau budak. Bahasa Indonesia hamba sahaya bisa, budak bisa. Tapi kalau bahasa Melayu budak itu artinya anak. Nah, artinya anak, anak kecil itu budak. Nah, hamba sahaya, kalau di masa kita saat ini sudah sangat langka atau mungkin
0: tidak ada. Secara aturan kenegaraan, aturan perundang-undangan juga tidak memperbolehkan hal itu. Nah, tapi bukan berarti bahwa hamba sahaya ini tidak akan pernah ada lagi. Bisa jadi suatu saat akan kembali ada hamba sahaya. Karena di dalam hadis Jibril, malaikat Jibril yang mendatangi Nabi dan para sahabat dalam wujud seorang laki-laki yang begitu putih bajunya, begitu hitam rambutnya, dan tidak ada seorang pun yang mengenal beliau. Tidak tampak tanda-tanda bekas safar. Ketika bertanya apakah tanda hari kiamat, di antara tanda hari kiamat adalah antalidal amatu rabbataha. Seorang budak wanita melahirkan tuannya. Seorang budak wanita melahirkan tuannya. Itu tanda hari kiamat. Nah, apa maksudnya budak wanita melahirkan tuannya? Budak wanita yang di bawah kepemilikan seorang laki-laki, ya, dia melahirkan anak yang itu adalah anak tuannya. Nah, kemudian bisa jadi dia bersikap seperti tuan kepada budak, padahal itu ibunya. Nah, dan sebagian ulama di dalam syarahnya menjelaskan ini juga mengisyaratkan bahwa nanti akan ada pembukaan-pembukaan wilayah. Kaum muslimin menaklukkan wilayah-wilayah kafir yang di situ kemudian diberlakukan perbudakan lagi. Nah, karena dalam Islam itu aturan perbudakan itu adalah ketika terjadi perang jihad fisabilillah antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir, ya, maka orang kafirnya itu kalau mereka ditawan, mereka jadi budak. Jadi sebab perbudakan yang diakui di dalam Islam itu adalah karena kekafiran. Orang kafir yang ditaklukkan. Tidak ada sebab yang lain. Kecuali karena dia keturunan budak. Ayahnya budak, kakeknya budak, misalkan. Maka dia budak juga. Hukum asal seorang itu adalah manusia merdeka. Hukum asalnya manusia itu adalah manusia yang merdeka. Sedangkan sebab asal perbudakan yang diakui dalam Islam itu adalah karena sebab kekafiran. Nah, karena dia kalah dalam pertempuran jihad fisabilillah yang syar'i, kemudian nanti pemimpin pasukan memiliki kewenangan untuk memilih. Mereka ditawan jadi budak, atau mereka dihukum mati, atau mereka dilepaskan dengan tebusan, atau mereka dilepaskan tanpa tebusan. Itu terserah. Terserah kebijakan dari pemimpinnya, dari komandan pasukan. Nah, ketika ada sebagian orang yang memperolok ajaran Islam, kenapa memperbolehkan adanya perbudakan? Yang benar, Islam itu mengatur perbudakan dan mengajarkan berbuat baik kepada perbudakan, kepada pihak yang diperbudak. Juga mempermudah seseorang yang masuk Islam untuk dimerdekakan ketika dia menjadi budak. Begitu banyak kafaroh atau denda terhadap pelanggaran-pelanggaran syariat itu diantaranya memerdekakan budak yang muslim. Maka kata sebagian ulama, perbudakan yang ada, yang diperbolehkan dalam Islam itu karena maslahatnya lebih besar. Dia awalnya kafir. Orang kafir itu semuanya adalah budak dari syaitan. Orang kafir itu adalah budak dari syaitan. Nah, ketika dia diperbudak oleh seorang muslim, maka harapannya berangsur-angsur dia melihat keindahan Islam, diatur supaya tahu aturan Islam itu seperti ini. Kamu kalau masuk Islam nanti saya beri ini. Nah, pada hakikatnya, ketika dia lepas dari perbudakan syaitan itu, dia akan masuk ke dalam perbudakan manusia yang mengarahkan dia kepada keselamatan, yaitu Islam. Dan begitu banyak kafaroh-kafaroh yang bentuknya adalah memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Nah, dan juga ada keutamaan memerdekakan budak muslim, di antaranya adalah sebagai penebus dari siksaan api neraka. Seorang yang memerdekakan seorang hamba sahaya muslim itu adalah tebusan terhadap siksaan api neraka. Itu disebutkan dalam sebagian hadis yang sahih. Nah, maka di dalam hadis ini dijelaskan bahwa seorang budak itu berhak mendapatkan makan dan minum. Ya. Tidak boleh dibebani dengan pekerjaan yang tidak mampu dia lakukan. Nah, kemudian kalau aturan ini, ya, aturan ini menunjukkan bagaimana bentuk kasih sayang aturan Islam dalam perbudakan. Ya. Dan sebenarnya perbudakan itu sudah ada sejak dulu. Bangsa-bangsa kafir itu menerapkan perbudakan. Persia, Romawi, Yunani, Babilonia, itu semua menerapkan perbudakan. Bahkan lebih tidak berperi kemanusiaan. Kalau dalam Islam, budak itu dihargai. Budak itu dimuliakan. Dan begitu banyak aturan syariat yang mempermudah memerdekakan budak. Nah, kemudian sebab seorang menjadi budak adalah karena kekafiran. Beda dengan aturan-aturan di agama lain. Budak itu bisa akibat penculikan. Seorang yang merdeka diculik jadi budak. Kalau dalam Islam tidak bisa. Budak itu akibat dari pertempuran jihad muslim dengan kafir. Nah, ada yang dirampok kemudian dijadikan budak. Itu dalam aturan lain. Kalau dalam Islam tidak boleh. Kita lihat bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam asalnya adalah seorang yang merdeka, ya, tapi kemudian diperbudak oleh saudara-saudaranya, dijual sebagai budak. Nah, padahal orang merdeka tidak layak untuk dijual sebagai budak. Akhirnya dijual, pokok terjual, harganya murah nggak apa-apa. Washarauhu bithamanim bakhsin darahima ma'dudah, disebut dalam Quran. Akhirnya dijual dengan harga yang sangat murah. Karena memang niatnya lepas dari mereka. Dari kakak-kakaknya itu, dari saudara-saudaranya itu. Tapi secara aturan Islam, tidak boleh seorang merdeka dijual jadi budak. Nah, demikian juga kisah Ashamah An-Najasyi. Ashamah An-Najasyi, pemimpin Ethiopia. Yang pada waktu itu dalam agama Nasrani, asalnya agamanya Nasoro. Nah, beliau adalah seorang yang paling layak menjadi putra mahkota, menjadi raja di Ethiopia. Tapi disebutkan di dalam riwayat Al-Baihaqi dalam kitab Dalailun Nubuwah dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana raja Ashamah An-Najasyi

yang mereka memikirkan masa depan kerajaan Habasyah. Pada waktu itu rajanya adalah ayah Ashamah. Ashamah masih kecil. Rajanya adalah ayahnya. Kemudian orang-orang ini mikir-mikir, ribut-ribut sendiri, bingung-bingung sendiri. Gimana ini, raja kita cuma punya anak satu. Nanti kalau dia meninggal, digantikan oleh anaknya ini, nanti anaknya meninggal, kita khawatir terjadi perebutan kekuasaan. Jangan, cari yang lain saja. Nah, akhirnya mereka lihat raja ini punya saudara laki-laki. Saudara laki-lakinya punya 12 anak. Nah, punya 12 anak. Nah, mending yang ini jadi raja. Saudaranya ini jadi raja, nanti calon penggantinya banyak gitu. Kita enggak tahu cara berpikirnya kok seperti itu. Ya, padahal cara berpikirnya sudah salah itu. Nah, tapi itulah yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka kemudian bersekongkol untuk membunuh raja pada saat itu. Tujuannya supaya diganti oleh saudara kandungnya ini. Nanti saudara kandungnya ini punya anak 12. Gitu. Maka meninggallah ayah dari Ashamah An-Najasyi. Belum jadi An-Najasyi ya, masih anak kecil. Nah, ternyata pamannya ini melihat kalau anak-anaknya sendiri itu enggak ada yang cakap, tapi ponakannya ini kompeten. Ya. Maka sering dikasih tugas, sering dikasih kepercayaan. Sayang juga sama keponakannya ini. Akhirnya orang-orang yang bersekongkol tadi itu khawatir, aduh, ini ayahnya sudah kita bunuh. Tapi kok anaknya ini dikasih kepercayaan sama raja yang sekarang, sama pamannya ini. Suatu saat kalau ternyata pamannya ini mempercayakan dia pada jabatan yang luar biasa, kita nanti ditangkap kalau tahu kita yang membunuh ayahnya. Nah, maka mereka bikin rencana lain. Sudah, bagaimana caranya? Kita datangi raja. Raja yang itu adalah paman dari Ashamah, didatangi oleh orang-orang itu. Begini raja, kok kami khawatir nanti kalau dia dapat kedudukan, Anda beri kepercayaan dia, dia punya kedudukan yang hebat, nanti kami yang akan dibasmi sama dia. Bahaya terhadap stabilitas negara. Bagaimana kalau pilihannya adalah dibunuh atau kita singkirkan dia dari lingkungan istana? Nah, maka rajanya ini pamannya sendiri, tapi mendapat keuntungan jadi raja akibat kakaknya atau saudaranya meninggal, masih ada perasaan kasihan juga. Kemarin kalian bunuh ayahnya, apakah sekarang kalian pantas membunuh dia? Gitu. Masih ada upaya seorang paman membela ponakannya. Maka dia memilih alternatif kedua, sudahlah, diusir saja. Diusir dari istana. Nah, akhirnya Ashamah An-Najasyi, belum jadi An-Najasyi, Ashamah itu kemudian dijual sebagai budak. Nah, ini contoh perilaku perbudakan yang salah. Orang merdeka dijadikan budak. Dijual 600 atau 700 dirham. Dijual, ya, sudah dibawa naik perahu, dijual, deal 600 atau 700 dirham, sudah mereka pulang ke istana. Sampai di istana, ketika hujan, hujannya lama tidak turun hujan. Ketika ada hujan, raja yang itu adalah paman dari Ashamah ini senang, wah hujan, saya pingin suasana yang segar daripada di dalam rumah, saya keluar sebentar. Gitu. Qadarullah, kena petir, mati rajanya. Mati, akhirnya sudah tenang. Kita sudah mempersiapkan plan B, ya, rencana berikutnya. Kalau raja mati, calonnya 12 ini masih banyak, tenang saja. Ternyata setelah dilihat, tidak ada yang kompeten semua, bodoh semua. Akhirnya sebagian mereka merasa, tidak ada yang layak untuk menjadi pemimpin kalian kecuali yang kalian jual itu. Cepat cari itu.

mereka segera mencari lagi, mencari orang yang tadi sudah beli ashamah ini, ketemu, tanpa sepengetahuan pemiliknya ashamah dibawa lari. Dibawa lari langsung didudukkan ke singgasana jadi raja. Nah, akhirnya pemilik ashamah ini karena sudah dibeli, kok diambil lagi hamba saya? Maka dia datang ke istana minta keadilan. Nah, minta keadilan. Maka kemudian setelah itu kaget dia, loh yang tadi saya beli kok sudah jadi raja sekarang. Nah, maka orang-orang tidak ada yang mau untuk membayar itu. Sudah, dia sudah jadi raja, ngapain? Anda mau beli itu lagi? Hamba saya Anda, itu sudah jadi raja. Nah, akhirnya orang itu sudah putus asa. Dia bilang, kamu bayar yang sudah saya beli tadi seharga yang sama atau saya lapor pada raja. Nah, akhirnya orang ini lapor pada raja, pada ashamah. Dan perhatikan, ashamah pada waktu itu masih kafir. Tetapi ada fitrah baik pada diri beliau, tidak suka dengan apapun dari kedoliman. Ketidakadilan beliau tidak suka. Nah, lapor raja, saya sudah beli budak. Nah, padahal itu budaknya yang sedang dikonsultasikan ini. Sudah beli budak, tapi saya diambil budak saya tanpa keridoan saya. Ketika saya minta bayarannya dikembalikan, tidak mau. Nah, maka keputusan pertama dari ashamah adalah terkait dirinya yang menunjukkan keadilan beliau sebagai seorang raja. Memang fitrahnya sudah bagus. Nah, maka ashamah berkata, kalian bayar sejumlah dana yang sudah diberikan kepada, yang sudah diberikan orang ini, atau kalian biarkan raja kalian dibawa menjadi budak dia. Nah, akhirnya orang, oh ya sudah kami bayar. Dibayar, maka itulah peristiwa yang diingat oleh ashamah an-Najasyi. Ketika dulu sebagian sahabat Nabi, ya, Ja'far bin Abi Thalib dan sebagian sahabat yang hijrah dari Mekkah ke Habasyah itu diminta oleh Amr bin Al-As dengan pakai suap, kerajinan-kerajinan kulit yang indah dari Mekkah, disuap raja dan pengawal-pengawalnya disuap untuk diserahkan, dibawa pulang ke Mekkah lagi. Maka ketika tahu bahwa ini suap, ashamah an-Najasyi menyatakan, kembalikan suap itu. Sesungguhnya Allah tidak menerima suap dariku ketika Allah kembalikan kerajaanku. Artinya, aku dulu jadi raja itu tidak pakai suap. Ketika dulu aku dibeli, itu dibayar lagi. Tidak ada suap-suapan, maka kembalikan suap itu. Nah, maka tepat sekali ketika Nabi SAW berdasarkan wahyu dari Allah, memerintahkan kepada para sahabat, silakan kalian hijrah ke Habasyah. Karena di sana ada seorang raja yang tidak meridhoi ketidakadilan di lingkungannya. Meskipun dia masih kafir, tapi kemudian karena fitrahnya baik, ya, kemudian Allah beri hidayah dia menjadi seorang Muslim meskipun belum pernah berjumpa langsung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, artinya perbudakan di masa dahulu itu bisa dengan berbagai cara. Tapi Islam hanya memperbolehkan perbudakan itu lewat jalur pertempuran yang orangnya kafir. Ditawan karena kalah perang. Tujuan diperbudak manusia ini supaya diajak kepada keislaman. Kalau dia baik keislamannya dan ternyata nanti dimerdekakan, orang yang memerdekakan dapat keutamaan. Di antara keutamaannya adalah dijanjikan dengan terbebaskan dari api neraka. Nah, di dalam hadis ini dijelaskan, وَلَا يُكَلَّفُ مِنَ الْعَمَلْ إِلَّا مَا يُطِيقُ. Tidak boleh membebani budak dengan pekerjaan yang tidak mampu dia lakukan. Kalau pada budak saja dilarang demikian, maka terhadap orang yang merdeka lebih-lebih terlarang lagi. Seorang mempekerjakan pembantu rumah tangga, mereka itu bukan budak, mereka itu orang merdeka. Muamalah kita dengan dia adalah muamalah
ijaroh, sewa, atau jual jasa. Nah, kalau budak saja tidak boleh dibebani pekerjaan yang tidak mampu mereka lakukan, apalagi orang merdeka, lebih terlarang lagi. Nah, baik. Sebelum kita masuk pada hadis berikutnya, mungkin ada yang perlu disampaikan. Tafadhalu. Ya. Apakah seorang yang memiliki budak hanya khusus untuk laki-laki? Jawabannya tidak, tidak khusus laki-laki. Perempuan juga memiliki, bisa memiliki budak, bisa mempekerjakan. Nah, tetapi kalau urusan kaitan dengan hubungan suami istri, ya, atau jima, itu hanya laki-laki tuannya terhadap budak wanita, tidak bisa kebalikan, tidak bisa berlaku kebalikan. Kalau tuannya perempuan, budaknya laki-laki, sejak dulu sudah dipahami tidak bisa diterapkan itu. Secara akal dan fitrah itu tidak bisa diterapkan, karena sang tuan itu merasa lebih tinggi darinya, tidak level gitu. Apalagi kalau sampai melahirkan dari hasil hubungan itu, sebuah aib yang luar biasa. Dalam aturan syariat tidak boleh, dalam aturan-aturan pemahaman urf orang-orang sebelumnya juga tidak dibenarkan yang begitu. Kalau tuannya wanita, budaknya laki-laki. Tapi urusan mempekerjakan, ya, tetap berlaku. Nah, termasuk ibunda Hajar itu kan budak, asalnya budak wanita yang dihadiahkan oleh raja yang zalim kepada Sarah. Jadi Sarah, seorang wanita, memiliki budak hasil hadiah dari orang musyrik. Tapi kemudian setelah itu Sarah menghadiahkan Hajar kepada Ibrahim alaihissalam. Nah, dihadiahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, tayyib. Mungkin ada lagi? Ya. Nah, apakah yang membedakan niat dengan nazar? Ya. Niat itu dalam hati, nazar itu terucap atau tertulis. Nazar ataupun sumpah itu baru terhitung ketika dia terucap atau tertulis. Nah, sedangkan niat itu sesuatu yang masih belum bernilai hukum apapun. Ya. Bernilai hukum secara timbangan fikih, ya, itu belum bernilai apapun ketika belum terucap, belum dilaksanakan niat itu. Nah, hanya saja kalau niat itu adalah niat yang baik, sudah diberi pahala kebaikan sebelum beramal dari sisi balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi apakah beda antara niat dengan nazar? Kalau nazar itu terucap atau tertulis, sedangkan niat hanya dalam hati. Nah, nazar tidak terhitung sebagai nazar kalau masih berupa niat. Masih dalam hati, dia terlihat tidak terhitung nazar. Nah, toyib. Mungkin ada lagi? Ya. Apakah nazar harus ada saksi? Tidak harus. Kalau misalkan dia, ya kalau sebenarnya, kalau terucap, ya biasanya memang ada sasarannya ya. Dia mengucapkan ke siapa, gitu. Nah, kalau dalam hal itu, iya benar. Memang selalu ada
selalu ada orang yang mengetahui, ya tersampaikan. Atau orang punya catatan diary, dia tuliskan, baru terbaca setelah meninggal misalkan. Itu kan sebenarnya tidak ada sasaran, ya. Tapi karena tertulis dan hukum tulisan itu sama dengan ucapan, maka bagi yang ahli warisnya mengetahui bahwa itu nadar, jika itu nadar puasa, maka dia punya hutang puasa. Man mata wa alaihi siyam soma anhu waliyuhu. Barang siapa yang meninggal memiliki hutang puasa, dan kata Al-Imam Ahmad maupun Al-Imam Abu Dawud, mereka mengkhususkan puasa nadar. Walaupun sebagian ulama tidak mengkhususkan puasa nadar. Nah, jadi dia tidak bicara ke orang lain, dia tidak nulis, tidak kirim pesan ke orang lain, tapi dia catat. Ketika itu tercatat, maka dia menjadi nadar. Nah, baik. Mungkin ada lagi? Kita lanjut. Wa an Hakim bin Muawiyah al-Kushairi an abihi radhiyallahu anhuma qala. Dari Hakim bin Muawiyah al-Kushairi, dari ayahnya. Ayahnya ini adalah Muawiyah bin Haidah. Muawiyah bin Haidah. Nah, hati-hati, Muawiyah itu ada beberapa orang ya. Jangan dipikir Muawiyah itu hanya putra Abu Sufyan saja. Ada Muawiyah bin Al-Hakam. Ada Muawiyah bin Haidah dalam hadis ini. Orangnya beda lagi. Ada Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, itu contoh bahwa Muawiyah bukan hanya satu orang. Qala, beliau berkata, Qultu ya Rasulullah, ma haqqu zawjati ahadina alaih. Wahai Rasulullah, apakah hak istri kita, terhadap kita maksudnya, apakah hak istri kita terhadap kita? Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, an tut'imaha idza ta'imta. Engkau beri makan kepadanya ketika engkau makan. Wa taqsuha idza tasayta. Dan engkau berikan pakaian kepadanya ketika engkau berpakaian. Nah, kita lihat lafaz secara lengkapnya ya, dalam lafaz Abu Dawud. Karena ini manfaatnya besar, faedahnya besar. Jadi Nabi menyatakan, an tut'imaha idza ta'imta. Engkau beri makan kepadanya ketika engkau makan. Wa taqsuha idza tasayta. Engkau beri pakaian kepadanya ketika dia, ketika engkau berpakaian. Perhatikan berikutnya, tidak ada di dalam nukilan hadis ini tapi penting ya. Lanjutannya adalah wala tadribil wajha. Jangan engkau memukul wajah. Wala tuqabbih. Jangan engkau menjelek-jelekkannya. Wala tahjur illa fil bait. Dan jangan memboikot dia kecuali di dalam rumah. Masya Allah, lima poin penting. Kalau di bab ini, Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani menukil sebagian yang terkait dengan nafkah saja. Hanya dua poin di depan. Memberi makan, memberi pakaian. Tapi kita lengkapi faedahnya, karena beliau sebenarnya sudah menuliskan ini di dalam bab sebelumnya. Di dalam bab tentang isyaratin nisa, bagaimana mempergauli istri dengan baik. Nah, an tut'imaha idza ta'imta. Engkau beri makan ketika engkau makan. Artinya, jangan sampai
suami kenyang, istri kelaparan. Nah, wataksuha idak tasayita, dan engkau beri pakaian kepadanya, kepada istri, ketika engkau berpakaian. Suami selalu beli baju baru, tapi tidak pernah memikirkan pakaian untuk istrinya. Ini termasuk melanggar bimbingan Nabi. Tidak memenuhi hak istri. Selalu mikir apa pakaian yang bisa saya beli, ganti pakaian. Tetapi istrinya tidak dipikirkan. Maka ini telah mengabaikan hak istrinya. Nah, kemudian wala tadribil wajha, jangan engkau memukul wajah. Jangan engkau memukul wajah. Sebagian ulama menjelaskan sebab-sebab kenapa tidak boleh memukul wajah. Ya. Pertama, karena pemukulan terhadap wajah itu terasa lebih menghinakan dibandingkan pemukulan di area badan yang lain. Pemukulan terhadap wajah itu pengaruh menghinakannya itu lebih besar dibandingkan pukulan terhadap anggota tubuh yang lain. Kemudian sebab yang lain diantaranya adalah karena wajah itu berkumpul beberapa fungsi indera. Ya, indera penglihatan, ya, pendengaran, penciuman, perasa, lidah. Ya. Sehingga ketika dipukul pada wajah, dikhawatirkan akan menghilangkan sebagian dari fungsi ini. Dipukul wajah menyebabkan tidak bisa mendengar dengan baik, atau penglihatan berkurang, atau daya penciumannya berkurang, atau kemampuan mengecap rasanya berkurang. Nah, gara-gara dipukul pada wajah. Nah, dan sebab yang lain adalah karena wajah itu adalah bagian yang sangat sensitif, sangat halus dibandingkan yang lain. Pukulan dengan tekanan yang sama pada bagian lain itu akan dampaknya lebih besar kalau ke wajah. Dengan kadar pukulan yang sama, kalau terkena pada wajah itu dampaknya bisa lebih memudorotkan. Nah, termasuk juga karena wajah adalah bagian dari bentuk penampilan utama seseorang. Nah, maka dilarang untuk memukul wajah. Nah, ini sebagian dari sebab-sebab yang dijelaskan oleh sebagian ulama. Nah, wala tadribil wajha, janganlah memukul wajah. Nah, ini tidak hanya untuk istri, ya, tetapi juga untuk semua orang, kita dilarang untuk memukul wajahnya. Nah, faedahnya adalah, mafhum dari hal ini berarti, memukul bagian yang lain sebagai bentuk ta'dib, bentuk pemberian adab, ya, meluruskan perilakunya, ya, itu diperbolehkan selama tidak mencederai, membuat patah tulang, membuat luka. Nah, karena dalam Al-Quran ada kalimat wadribuhunna, pukullah mereka, ya kan? Nah, tapi ya bukan seperti memukul lawan, seperti memukul musuh, memukul dengan kebencian, bukan. Karena itu pada hakikatnya pukulan kasih sayang untuk meluruskan. Nah, kalau dibutuhkan. Nah, tetapi seorang yang buruk akhlaknya adalah seorang yang sedikit-sedikit mukul, sedikit-sedikit mukul. Nah, itu bukanlah orang yang baik. Bahkan bisa kalau di masa kita saat ini masuk kategori kekerasan dalam rumah tangga, ya bisa ada hukuman tersendiri dalam aturan pemerintah. Nah, berikutnya wala tuqabbih,
Jangan menjelek-jelekkan dia. Nah, menjelek-jelekkan ini artinya, kata sebagian ulama, tidak boleh menjelekkan fisiknya, tidak boleh menjelekkan non-fisiknya. Ya. Fisik seperti apa? Afwan saja. Jadi, kalau contoh, ya, itu memperjelas. Kamu, misalkan, hidungnya kok atret, misalkan. Itu sudah kalimat pinjaman, ya. Pinjam ke truk, sebenarnya. Tidak terang-terangan, ya. Tapi ada unsur tukabih, menjelek-jelekkan. Nah, kamu kok semampai, nah, semeter tidak sampai. Nah, itu juga ada unsur tukabih, dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kamu kok kulitnya hitam metalik, misalkan. Nah, itu juga ada unsur tukabih. Nah, apalagi ada yang bisa ngasih contoh? Nah, itu fisik, ya. Kalau non fisik yang tukabih juga, misalkan dungu, nah, itu tidak boleh, ya. Atau kerabat-kerabatnya dungu lah, mau disebutkan. Itu juga tukabih. Nah, hati-hati. Ternyata banyak kosakata yang masuk kategori tukabih ini. Nah, itu dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu hak istri kita. Hak istri kita. Nah, wala tukabih, jangan menjelek-jelekkan dia. Nah, masya Allah. Mungkin ada seorang suami yang tidak pernah menyakiti istrinya secara KDRT. Tidak pernah. Mukul tidak pernah, nyubit tidak pernah. Tapi ucapannya mengiris hati. Nah, ya, hati-hati. Itu lebih menyakitkan bagi sebagian orang. Nah, ya kalau mungkin pernah terjadi pada kita, ya kita beristighfar pada Allah Subhanahu Wa Taala, minta maaf pada istri. Ganti atribut-atribut tukabih tadi itu dengan ucapan-ucapan yang memperindah. Meskipun kenyataannya tidak seperti itu. Karena termasuk dusta yang diperbolehkan. Dusta suami terhadap istri itu yang begitu. Nah, ganti yang hitam metalik itu warna lain lah. Nah, nah, jadi pintar-pintar memilih kalimat. Wala tukabbih, jangan menjelek-jelekkan istri. Karena ada sebagian suami yang ucapannya itu sampai bilang, saya ilfil sama kamu. Nah, saya itu jijik. Nah, itu ucapan-ucapan tukabbih. Dan ini termasuk nek, ya. Oh, nek ya. Entah pasangan suami istri atau bukan. Nah, entah mungkin pada saat itu sedang mengkonsumsi buah-buahan yang bikin enak, ya, bisa jadi. Nah, artinya husnudzon kita neknya itu karena sebab yang lain. Nah, kemudian yang disebutkan kalimat terakhir dalam hadis yang tidak dikutip di sini adalah wala tahjur illa fil bait. Jangan memboikot istri kecuali di rumah. Nah, seberantem-berantemnya kita, kalau ngajak istri keluar, jangan tunjukkan permusuhan di situ. Kalau sampai ngajak istri keluar, karena bukan area yang kita diperbolehkan memboikot dia di situ. Di rumah, tidak nyapa dulu, 3 hari boleh. Ya. Tidur satu ranjang, tapi berpunggung-punggungan. Nah, boleh, batasnya 3 hari.
khusus untuk istri itu tidak boleh diboikot di luar rumah. Contoh, diajak shopping, setelah itu ditinggal. Nah, tidak diantar pulang. Karena marah waktu di pasar atau di tempat beli itu, marah dia, ada ucapan yang menyakitkan, akhirnya sudah pulang sendiri. Nah, itu termasuk memboikot istri di luar rumah. Tidak boleh. Tanggung jawab, sudah diantar keluar, ya kembalikan lagi. Bawa pulang, masalah setelah di rumah diboikot lagi silakan. Kalau masih dalam rentang waktu boikotnya yang diperbolehkan 3 hari. Tapi urusan memboikot dia di luar rumah itu terlarang. Nah, ini yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa an Jabir radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi haditsil hajji bitulihi qala fi dzikrin nisa, dan dari Jabir semoga Allah meridainya. Kalau tadi hadisnya itu riwayat Abu Dawud ya. Riwayat dari Muawiyah bin Haidah itu riwayat Abu Dawud. Wa an Jabir radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi haditsil hajji bitulihi qala fi dzikrin nisa walahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dari Jabir semoga Allah meridainya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hadis haji. Hadis haji. Jadi Jabir bin Abdullah riwayat Muslim itu menceritakan tata cara haji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Nabi berkhutbah dalam Hajjatul Wada menyebutkan tentang para istri, para wanita yang merupakan istri, walahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Mereka berhak untuk mendapatkan pemberian rizki, ya nafkah maksudnya, wa kiswatuhunna, kalau tadi rizki yang lebih ke arah makanan, wa kiswatuhunna, dan pakaian, bil ma'ruf, secara ma'ruf, secara baik. Nah, akhrajahu Muslim, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Naam. Ini hadis yang menunjukkan hak seorang istri terhadap suaminya. Di antara yang ditekankan pada pembahasan bab kita adalah bab tentang pemberian nafkah. Naam. Baik, sebelum lanjut ke hadis berikutnya, mungkin ada yang mau disampaikan? Ya. Nah, apakah ini perkara sesuai dengan kehendak suaminya terserah, atau kan mungkin juga ada bagaimana agar hajar ini bisa bernilai pahala atau mungkin malah dianjurkan. Nah, terkait dengan hajar atau boikot, hajar itu artinya menjauhi, bisa berupa tidak bertegur sapa, ya. Yang dilakukan suami, bagaimana yang seharusnya? Ya, apakah bebas kita berkehendak untuk menerapkan hajar itu atau ada ketentuannya? Nah, jadi hajar yang benar adalah ketika diharapkan ada maslahat perbaikan di situ. Itu hajar yang benar. Karena tujuannya adalah ta'did, meluruskan perilaku yang salah. Nah, ketika seorang istri mulai nampak nusyuznya, tidak taat dalam hal yang ma'ruf, tidak mau taat kepada suami dalam hal yang ma'ruf, padahal yang diperintahkan itu suatu hal yang mubah, bukan yang maksiat, dan sesuai dengan kemampuan istri, tidak memberatkan dia, tidak melanggar syariat, tapi tidak mau. Nah, maka yang demikian ini boleh bagi suami untuk menerapkan hajar. Kalau di dalam Quran disebutkan wahjuruhunna fil madaji'i, terapkan hajar di ranjang. Dari meskipun tidur satu tempat tidur tapi dikasih punggung. Nah,
mulai terasa efeknya. Oh, saya kok dijauhi. Meskipun baru di ranjang saja, sudah tidak seharmonis biasanya. Nah, itu contoh Hajar. Nah, apakah pernah Nabi menerapkan hal itu kepada istri-istrinya? Jawabannya pernah. Pernah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahkan yang beliau lakukan adalah ila. Ila itu bersumpah tidak akan berhubungan suami istri dalam batas waktu yang dilakukan Nabi sebulan. Ala nisa'ahu syahran. Nabi menerapkan ila, bersumpah tidak melakukan hubungan suami istri dengan para istrinya selama sebulan. Nah, apa yang melatar belakangi itu? Karena para istri-istri beliau saat itu bersepakat meminta kepada Nabi tambahan nafkah. Nah, Masya Allah, ini sudah mulai mengarah. Kayaknya ada yang bisa saya tiru. Nah, sudah ada ke arah situ. Nah, jadi ketika Nabi sedang dikelilingi para istrinya, ya, pada waktu itu belum turun syariat hijab. Abu Bakar dan Umar datang. Abu Bakar dan Umar datang. Abu Bakar cerita atau Umar cerita bahwasanya perbuatan sebagian istri yang melampaui batas kepada suaminya. Kemudian Nabi tersenyum sambil berkata, mereka berkumpul di sini karena mereka meminta tambahan nafkah kepada saya. Nah, waktu itu Abu Bakar dan Umar langsung bersikap. Abu Bakar memukul Aisyah, mendorong bagian apa lehernya Aisyah itu dengan keras. Umar juga ke anaknya, masing-masing ke putrinya yang ada di situ. Abu Bakar ke Aisyah, Umar ke Hafsah. Dan mereka sikapnya sama. Apakah kamu minta kepada Rasulullah sesuatu yang tidak bisa beliau lakukan? Nah, marah mertuanya. Jadi mertua bela anak atau menantu? Menantu. Nah, itu banyak terjadi atau jarang? Jarang. Nah, Masya Allah. Jadi itu Abu Bakar dan Umar justru merasa bahwa sikap semestinya bagi seorang istri lebih ke arah menerima, bersabar dengan kondisi sang suami. Nah, tapi pelajaran yang bisa diambil di situ adalah setelah itu Nabi menerapkan ila selama sebulan. Berlangsung 29 hari beliau kemudian masuk ke rumah Aisyah radhiyallahu anha. Maka Aisyah bertanya, ya Rasulullah, Anda telah bersumpah akan menerapkan selama sebulan. Ini baru 29 hari ya Rasulullah. Nabi menyatakan, asyahru hakadha wa hakadha. Satu bulan itu bisa 29, bisa 30 hari. Dan di situ Nabi kemudian pertama kali memberikan pilihan kepada Aisyah radhiyallahu anha. Kalau kamu mau pisah, mari. Fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Tapi kalau engkau mau memilih Allah dan Rasulnya dan kehidupan akhirat, maka disebutkan janji Allah subhanahu wa ta'ala bagi mereka. Maka Aisyah tidak perlu berpikir panjang. Nabi masih ngasih kesempatan, kalau kamu perlu berpikir, minta konsultasi dengan orang tuamu, silakan. Ada kesempatan. Tidak harus dijawab sekarang. Maka Aisyah menyatakan, apakah untuk yang seperti ini saya akan minta konsultasi kepada orang tua saya? Sesungguhnya saya telah mengambil keputusan. Saya memilih Allah dan Rasulnya. Nah, dan semua istri-istri Nabi yang lain kemudian memilih pilihan yang sama. Karena mereka kemudian akan menjadi istri Nabi di surga. Hal yang berdekatan dengan itu adalah Nabi sempat marah kepada Hafsah radhiyallahu anha. Sampai beliau mentalak satu Hafsah. Nabi mentalak satu Hafsah, menjatuhkan talak kepada Hafsah. Hingga kemudian turun wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, rujuklah kembali dengan Hafsah, fa innaha qawwamah sawwamah,
karena dia adalah seorang wanita yang banyak melakukan qiyamul lail dan rajin puasa. Artinya wanita yang layak dipertahankan sebagai istri. Dan dia adalah istrimu di surga. Maka Nabi kemudian rujuk lagi. Nah, tidak ada perasaan gengsi, oh sudah terlanjur, nanti tidak usah dirujuk lagi. Tidak, karena itu sudah wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan beliau adalah orang terdepan, orang terbaik yang bersegera di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi dengan sebab turunnya surah At-Tahrim, latar belakangnya itu diantaranya agak merasa jengkel atau merasa marah, ya, yang kemudian sampai menjatuhkan talak satu kepada Hafsah. Tapi karena ini juga berdampak pada istri yang lain, beliau kemudian memberikan hajar, menerapkan hajar, yaitu berupa ila, bersumpah tidak akan berhubungan suami istri selama sebulan. Nah, dan ternyata maslahatnya besar. Maslahatnya besar. Para istri Nabi menjadi orang yang diabadikan di dalam Al-Quran karena mereka memilih untuk memilih Allah dan Rasulnya dan kehidupan akhirat. Nah, baik. Ya,

0: Nah, jadi artinya hajar itu adalah tahapan pengobatan yang levelnya sudah bukan pengobatan biasa. Begitu. Hajar memang kalau diterapkan secara benar, itu adalah upaya memperbaiki, dan itu pengobatan. Tapi dosisnya sudah lebih tinggi dari biasanya. Nah, artinya, sebagaimana kalau kita dapat penyakit ringan, maka cara pengobatannya cukup dengan yang ringan, tidak usah yang menengah atau berat. Nah, ya, jadi kalau kena flu sedikit, pilek sedikit, ya kadang cuma butuh istirahat, butuh tambahan vitamin saja, ya. Tidak perlu harus ngamar di rumah sakit, misalkan, ya. Tidak perlu se-ekstrim itu. Maka demikian juga dalam menangani kasus istri, kalau istri itu ternyata bisa tanpa harus dihajar, maka ini akan lebih baik. Nah, karena kalau kita salah mencontohkan, nanti istri juga akan menerapkan ke orang lain dengan cara yang salah. Ke anak salah sedikit, dihajar anaknya. Disetrap, misalkan. Maka ini sesuatu hal yang berlebihan. Kalau dengan perilaku atau upaya tertentu tidak sampai pada hajar, hal itu sudah menghasilkan perbaikan, maka itulah yang diharapkan. Karena itu tahapan sebelumnya adalah nasihat, ya. Tahapan sebelumnya adalah nasihat. Nah, tahapan sebelumnya adalah mungkin mengabaikan sebagian kesalahan yang ringan. Karena ketika diceritakan oleh Hafsah itu, Nabi tidak umbar semua kesalahan beliau. Karena disebut di dalam sebagian ayat, wa'a'radha an ba'din. Beliau berpaling dari sebagian yang lain. Tidak semua diceritakan. Kamu dulu, sekarang kamu begini ya. Bukankah kemarin kamu begini? 2 hari yang lalu begini? Tahun yang sebelumnya kamu begini? Sebelum kita kenal juga begini, misalkan. Diungkit semua. Nah, tapi Nabi, wa'a'radha an ba'din. Beliau berpaling tidak menjelaskan sebagian-sebagian sisi yang lainnya. Nah, maka tahapan memberi nasihat, tahapan mengabaikan hal-hal yang ringan, ya, siapa tahu dia bisa sadar dengan sindiran, ya, itu juga tahapan-tahapan yang dibenarkan. Kalau dengan itu sudah bisa terjadi perbaikan, jangan sampai kita melakukan hajar atau pemboikotan. Nah, ya. Apabila seorang istri tidak memahami syariat ini, apakah bisa kita menerapkan hal itu? Dilihat maslahat dan mafsadahnya. Kadang bagi orang tertentu, sesuatu yang cukup keras, peringatan yang cukup keras, itu lebih berdampak dibandingkan sindiran. Orang tertentu disindir lebih berdampak dibandingkan diberi peringatan yang keras. Nah, kalau memang dia belum paham syariat ini, maka tugas kita memberitahukan kepada dia syariat tersebut sebagai bentuk pembelajaran seorang suami kepada istri. Nah, dan sebaiknya disampaikan, jangan nunggu konfliknya. Nah, sudah tahu sebelumnya. Kalau pas konflik belum tersampaikan, ya sudah ditunda dulu. Mungkin suatu saat ada kesempatan baik, beritahu bagaimana ilmu yang seharusnya. Nah, intinya ada tanggung jawab seorang suami untuk memberitahukan aturan Islam itu begini loh. Nah, baik. Ya.
1: Ya.
0: Ya. Ya, namanya manusia bisa berpotensi doublek dua-duanya ya. Nah, bisa doubleknya pada suami, bisa doubleknya pada istri. Apakah boleh seorang suami istri memboikot sang suami? Dalam kondisi tertentu dibolehkan. Dalam kondisi tertentu diperbolehkan. Hanya saja, kalau alasannya tidak syar'i, sang istri memboikot suami alasannya tidak syar'i, ya, maka gugur hak nafkah istri dalam kondisi memboikot itu. Selama dia memboikot, hak pemberian nafkah jadi gugur. Diboikot sehari berarti haknya gugur sehari. Seandainya pemboikotannya tidak syar'i. Nah, tapi kalau pemboikotannya syar'i dan dia siap dengan resiko, kalau saya tidak dikasih nafkah, tidak apa-apa. Karena sudah kategorinya berat, misalkan. Karena terjadi pelanggaran-pelanggaran syariat yang berat, terjadi kesyirikan, tidak melaksanakan sholat, meninggalkan sholat seterusnya, misalkan. Kemudian mengajak anak pada hal-hal yang buruk, minum-minuman keras, mabuk-mabukan, memakai narkoba, misalkan. Atau melakukan perbuatan zina dengan wanita yang lain, waliyadubillah, maka pemboikatan-pemboikatan itu bisa jadi sesuatu hal yang dicariatkan. Nah, baik. Hanya saja tahapan-tahapan sebelumnya perlu ditempuh. Tahapan pemberian nasihat itu perlu ditempuh sebelum ada pemboikotan. Nah, wallahu a'lam. Ini mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan kita di sore hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الله رحمني ورحمكم الله الحمد لله في sore hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian bab an-nafaqat, bab tentang nafkah dalam bulughul maram. Pada kajian sebelumnya, kajian pertama tentang pembahasan nafkah, kita telah membaca penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala dalam kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi, yang intinya nafkah atau pemberian nafkah itu wajib diberikan kepada yang pertama istri dan anak-anak, kemudian kerabat, kemudian juga hamba sahaya dan hewan-hewan yang kita pelihara. Nah, Dan kita akan masuk pada pembahasan hadis di dalam Bulughul Maram. Hadis yang pertama. An Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dari Aisyah, semoga Allah meridainya, ia berkata, dakhalat Hindu bintu Utbah imra'atu Abi Sufyan ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hindu bintu Utbah, ya, bisa dibaca Hindu, bisa dibaca Hindun, tapi yang lebih tepat sebenarnya Hindu, masuk dalam isim ghairu munsharif, walaupun boleh saja disebut Hindun. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, ada dua bacaan. Ketika kata tersebut thulathi, thulathi ini artinya huruf yang tersusun dari tiga huruf, dan mu'annas, serta huruf tengahnya sukun. Itu bisa ditanwin belakangnya, bisa juga masuk ghairu munsharif. Yang umum mungkin kita dengarnya familiar Hindun. Nah, dan itu insya Allah tidak mengapa. Walaupun yang lebih fasih ungkapannya Hindu atau Hind. Nah, nanti insya Allah kita akan sedikit banyak mengenal tentang sosok sahabiyah yang bertanya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini, karena begitu banyak pelajaran berharga yang bisa diteladani oleh para muslimah. Nah, dijelaskan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, dakhalat Hind bintu Utbah imra'atu Abi Sufyan ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hind bintu Utbah, istri Abu Sufyan, masuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, ya Rasulullah, inna Aba Sufyan rajulun syahihun la yu'tini minan nafaqah ma yakfini wa yakfi bani illa ma akhadtu min malihi bighairi ilmih, fahal alayya fi dhalika min junah? Faqala, khudhi min malihi bil ma'ruf ma yakfiki wa yakfi baniki. Muttafaqun alaih. Kata Hind atau Hindun bintu Utbah, ia berkata, ya Rasulullah, inna Aba Sufyan, sesungguhnya Abu Sufyan, rajulun syahihun, seorang yang pelit, seorang yang kikir, la yu'tini minan nafaqah ma yakfini, beliau tidak memberikan nafkah yang mencukupi saya, wayakfi baniyah, dan yang mencukupi putra saya, anak saya. Illa ma akhadtu min malihi bighairi ilmi. Kecuali jika saya ambil dari hartanya itu tanpa sepengetahuan dia, baru cukup. Kalau nafkah dia beri kepada saya untuk anak saya itu kurang. Seandainya saya ambil tanpa sepengetahuan dia dari hartanya, baru cukup. Nah, fahal alayya fi dhalika min junah, apakah boleh bagi saya melakukan hal itu, mengambil secukupnya sesuai kebutuhan tanpa sepengetahuan dia? Nah, faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khudhi min malihi bil ma'ruf ma yakfiki wa yakfi baniki. Khudhi, ambillah. Khudhi itu artinya perintah kepada satu orang wanita. Khudhi, kalau laki-laki khudh. Nah, khudhi, ambillah, min malihi, dari hartanya, bil ma'ruf, secara ma'ruf, secara baik. Ya, jangan diambil berlebihan dari kebutuhan. Ma yakfiki wa yakfi baniki, yang cukup untukmu dan cukup untuk putramu, untuk anakmu. Nah, ini hadis muttafaqun alaih, hadis disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim di dalam sahihnya. Nah, sebelum kita mengkaji beberapa pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini yang dijelaskan oleh para ulama, penting bagi kita untuk mengenal Hindun bintu Utbah radhiyallahu anha. Karena memang Hindun bintu Utbah dan suaminya Abu Sufyan itu dulu adalah pembesar musyrikin Quraisy yang sangat memusuhi Islam. Kemudian mendapat hidayah dari Allah dan baik keislamannya. Nah, kita akan baca sebagian penjelasan dari para ulama, sedikit biografi dari sahabiyah Hindun bintu Utbah. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah menjelaskan Hindu bintu Utbah bin Rabi'ah bin Abdi Syams bin Umayyah Al-Umawiyah walidatu Muawiyah bin Abi Sufyan. Beliau adalah ibu dari Muawiyah bin Abi Sufyan. Wa kanat min sayyidati nisa'i Quraisy. Beliau termasuk pemuka para wanita Quraisy. Dzata ra'yin wa daha'in wa riyasah fi qaumiha. Beliau ini dikenal cerdas, dikenal punya kedudukan yang mulia di tengah-tengah kaumnya. Jadi sejak dulu ketika masih musyrikah itu memang kedudukannya terpandang mulia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa qad syahidat yauma Uhudin ma'a zawjiha. Dan Hindun bintu Utbah ini ikut dalam perang Uhud bersama suaminya. Jadi beliau ikut dalam pertempuran cuma sebagai pemberi semangat. Jadi pakai rebana, mengiringi dengan syair-syair yang menggugah semangat orang-orang musyrikin Quraisy dalam berperang melawan kaum muslimin. Nah, jadi Hindun bintu Utbah itu ikut dalam perang Uhud bersama suaminya. Wa kana laha tahridun ala qatlil muslimina yawma idin. Dan beliau memberikan semangat dalam memerangi kaum muslimin pada hari itu. Nah, jadi beliau ini di perang Uhud berada di pihak musyrikin, membakar semangat orang-orang musyrikin di dalam memerangi kaum muslimin. Dan itu ditebus oleh beliau dalam perang Yarmuk. Nanti setelah masuk Islam, dalam perang Yarmuk beliau merasa bersalah ketika dulu di perang Uhud menyemangati orang-orang musyrikin di dalam memerangi kaum muslimin, maka sebaliknya sebagai bentuk tebusan dari dosa itu, pada perang Yarmuk beliau kembali menyemangati orang-orang yang hadir dalam pertempuran itu, kaum muslimin, agar tidak mundur dalam pertempuran. Nah, maka beliau ungkapkan bait-bait syair yang dulu beliau ungkapkan di perang Uhud dengan sasaran yang berbeda. Ketika ada yang mau lari, menghindar dari medan pertempuran, beliau semangati. Akankah kau lari dari surga Allah subhanahu wa ta'ala?

yang bait-bait syair itu di perang Yarmuk sebagai penebus kesalahan beliau dulu mengobarkan semangat kaum musyrikin di perang Uhud. Walamma qutila Hamzah mathalat bihi wa akhadat min kabidihi. Ketika Hamzah terbunuh, beliau mathalat mencincang atau memutilasi ya, Hamzah radhiyallahu anhu, wa akhadat min kabidihi, dan mengambil hatinya. Falakatha falam tastati isaghataha, kemudian di berusaha untuk dimakan tapi tidak mampu ditelan. Nah, kenapa begitu benci kepada Hamzah? Li'annahu kana qad qatala abaha wa akhaha yauma Badr. Karena Hamzah radhiyallahu an telah membunuh ayah dan saudara kandung dari Hindun bintu Utbah pada perang Badar. Jadi memang ikut perang Uhud itu niatnya ngincer Hamzah lewat budaknya yang bernama Wahsy. Itu budaknya Hindun bintu Utbah yang membunuh Hamzah. Nah, kalau kepada Wahsy itu Nabi pernah saking teringatnya dengan perbuatan itu, Nabi menyatakan sebaiknya engkau jangan sering-sering terlihat oleh aku. Itu kepada Wahsy. Tapi tidak kepada Hindun bintu Utbah maupun Abu Sufyan. Nah. Thumma ba'da dzalika kullihi aslamat wa hasuna islamuha 'amal fathhi. Kemudian setelah itu beliau masuk Islam setelah serangkaian peristiwa-peristiwa yang pernah beliau lalui. Beliau masuk Islam, wa hasuna islamuha, dan baik keislamannya, amal fathi, pada fathu Makkah. Nah, ba'da zawjiha bilailah. Jadi Hindun bintu Utbah itu masuk Islam semalam setelah suaminya masuk Islam pada Fathu Makkah. Jadi Abu Sufyan itu pada Fathu Makkah beliau berkata kepada musyrikin Quraisy di Makkah, waalaikumsalam, sesungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang dengan membawa pasukan yang besar yang kalian tidak akan mungkin bisa menghadapinya. Maka silahkan masuk ke dalam rumahku. Kalian yang masuk ke dalam rumahku dijamin keamanannya. Maka orang-orang berkata, bagaimana rumahmu masa cukup? Kami masuk semua. Nah, barang siapa yang masuk rumahku dan masuk ke dalam masjid, mereka akan mendapat jaminan keamanan, kata Abu Sufyan. Pada waktu itu, Hindun bintu Utbah masih tidak percaya. Belum tergerak hatinya untuk masuk Islam bersama suaminya. Baru malam berikutnya, setelah nanti kita baca apa yang menyebabkan beliau kagum dengan kaum muslimin. Nah, ini juga disebutkan di dalam Al-Bidayah wa Nihayah karya Ibnu Katsir rahimahullah. Walamma aradat adh-dhahaba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam litubayyi'ahu istadzanat Aba Sufyan. Ketika Hindun bintu Utbah hendak pergi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk membaiat beliau, Hindun meminta izin kepada Abu Sufyan. Faqala laha, maka Abu Sufyan heran. Kemarin kebenciannya masih keras. Ketika saya ajak orang-orang untuk masuk ke rumah saya supaya aman, masuk Islam saja, dia penentangannya keras. Kok sekarang minta izin hendak membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala laha, maka Abu Sufyan berkata, qad kunti bil amsi mukadzibatan bihadzal amr. Kemarin engkau mendustakan masalah ini. Kami ajak engkau beriman enggak mau. Kok sekarang berubah? Nah, kata Hindun bintu Utbah, faqalat wallahi ma ra'aytullaha ubida haqqa ibadatihi bihadha.

masjid qabla hadhihi al-lailah. Demi Allah, aku tidak pernah melihat Allah disembah sebagaimana ibadahnya orang-orang muslimin di masjid ini tadi malam aku lihat sendiri. Sepanjang hidupku, aku belum pernah melihat Allah diibadahi seperti itu. Jadi orang musyrikin itu memang beribadah kepada Allah juga, tapi dalam kesyirikan, mempersekutukan Allah dalam ibadahnya. Nah, sesuatu yang membuat beliau tertegun, karena ketika melihat di Ka'bah atau di Masjidil Haram, tidak pernah beliau melihat ibadah seperti itu untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu bagusnya ibadahnya, begitu totalnya penghambaan itu untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahi laqad batu laylahum kulluhum yusalluna fihi. Demi Allah, mereka menghidupkan malam dengan sholat. Kok ada orang begitu kuatnya sholat untuk Allah subhanahu wa ta'ala? Seperti yang dilakukan sahabat Rasul ketika menaklukkan Makkah. Nah, jadi kita melihat penaklukan Makkah itu juga menghadirkan daya tarik bagi sebagian orang, diantaranya Hindun bintu Utbah. Padahal kemarin masih berusaha memusuhi, tidak mau ikut masuk Islam, suaminya sudah masuk Islam. Baru tergerak ketika melihat sendiri bagaimana ibadahnya para sahabat, Nabi dan para sahabat di Ka'bah. Ma ra'aitullah ubida haqqa ibadatihi bihadal masjid qabla hadihil laylah. Aku tidak pernah melihat Allah diibadahi dengan sebenar-benarnya ibadah di masjid ini sebelum malam ini. Nah, maka kata Abu Sufyan, faqala laha innaki qad fa'alti ma fa'alti fala tadhhabi wahdaki. Kamu sudah berbuat perbuatan yang sudah kita ketahui. Artinya tindakanmu terhadap Hamzah yang itu paman yang dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah banyak yang tahu. Maka jangan kau berangkat sendiri untuk berbaiat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fadhahabat ila Utsman bin Affan wa yuqalu ila akhiha Abi Hudzaifah bin Utbah fadhahaba ma'aha. Maka Hindun bintu Utbah kemudian pergi kepada Utsman bin Affan. Dalam sebagian referensi disebutkan beliau berangkat bersama saudarinya, bersama saudaranya Abu Hudzaifah bin Utbah, untuk menemani bersama Rasul, bersama menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadakhalat wa hiya muntaqibah. Maka dia pun masuk menemui Rasul dalam keadaan menutup wajahnya. Pada waktu itu belum disyariatkan hijab sepertinya. Cuma karena beliau takut ketahuan itu Hindun yang berbuat demikian jahat kepada paman Nabi, beliau berusaha menyembunyikan identitasnya. Nah, falamma bayya'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a ghairiha minan nisa qala. Ketika proses bayatnya ini yang dikenang dalam sejarah. Bagaimana Hindun bintu Utbah merespon ucapan-ucapan Nabi ketika membayat itu. Nah, falamma bayya'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a ghairiha minan nisa qala. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membayat para wanita, beliau menyatakan, ala an la tusyrikna billahi syai'an wa la tasriqna wa la taznin. Aku membaiat kalian agar kalian tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, dan agar kalian tidak mencuri dan tidak berzina. Jadi salah satu isi baiat Nabi adalah tidak berbuat syirik, tidak mencuri, tidak berzina. Ketika disebut klausul tidak berzina, Hindun menimpali, awataznil hurrah, apakah pantas seorang wanita merdeka berzina?
Jadi dalam pandangan Hindun bintu Utbah itu selayaknya wanita yang merdeka itu tidak kepikiran untuk berzina. Sebagai kemuliaan wanita merdeka itu mestinya jangankan berbuat zina, kepikiran berzina saja mestinya tidak ada. Awatazni al-hurrah, apakah wanita yang merdeka layak untuk berzina? Jadi ada ucapan seperti itu dari Hindun bintu Utbah. Nah, maka sebagian referensi menyebutkan ucapan dari sebagian pihak, kalau seandainya seluruh wanita seperti Hindun bintu Utbah, maka tidak akan ada perzinahan. Nah, jadi Hindun bintu Utbah ini sebelum menikah dengan Muawiyah bin Abi Sufyan, beliau punya suami sebelumnya yang menuduh beliau selingkuh. Padahal ceritanya suami ini membuat rumah yang bisa dimasuki setiap orang. Siapa saja mau makan, mau minum, silakan di situ. Ketika Hindun bintu Utbah ada di sana, ada laki-laki yang kemudian mau masuk ke ruangannya Hindun bintu Utbah. Kemudian ketika melihat Hindun bintu Utbah, dia menghindar, tidak jadi. Nah, maka ketahuan oleh pihak dari suaminya kalau laki-laki ini baru keluar dari ruangannya Hindun bintu Utbah. Nah, sampai kemudian tidak terima suaminya, kemudian mendatangi orang tuanya, ya, yang mereka kemudian berhakim dengan tukang ramal dari Yaman. Jadi orang jahiliyah dulu itu, hakimnya itu tukang ramal. Nah, sampai kemudian terbukti bahwa Hindun bintu Utbah ini tidak bersalah, tidak berselingkuh. Nah, tapi terlanjur tuduhan dari suami itu menyakitkan bagi dia. Maka terjadi perceraian. Nah, terjadi perceraian. Sampai kemudian beliau menikah lagi dan menikah dengan Abu Sufyan ini. Nah, intinya beliau sakit hati ketika dituduh berzina karena menurut beliau seorang wanita merdeka itu tidak layak untuk berzina. Kok malah saya dituduh berzina? Begitu. Maka ketika dalam salah satu bayat Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan wala taznin, kalian para wanita tidak boleh berzina, maka Hindun bintu Utbah menyatakan awataznil hurrah, apakah layak, apakah pantas seorang wanita merdeka berzina? Nah, wala taqtulna auladakunna, dan Nabi juga menyatakan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian. Di antara bagian dari bayat itu, jangan membunuh anak-anak kalian. Maka Hindun bintu Utbah kembali mengomentari isi dari bayat ini. Qad rabbainahum sigaran naktuluhum kibaran. Ya, artinya tindakan membunuh anak itu tidak pantas dilakukan orang berakal. Apakah kami sudah capek-capek memelihara dia sejak kecil, kemudian kami bunuh dia ketika dia besar? Nah, fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam tersenyum. Waalaikumsalam. Jadi beliau itu membaiat, cuma setiap kali ada ucapan baiat disela dengan komentar. Nah, tapi komentar-komentar itu menunjukkan bahwa wanita ini cerdas, gitu. Dan Nabi sudah melihat gelagat ini, kayaknya saya kenal wanita ini siapa ini. Meskipun dia tutup wajahnya, tapi kayaknya saya paham ini siapa ini. Nah, fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum sambil beliau tetap melanjutkan isi baiat yang harus dilakukan oleh para wanita itu. وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانِ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَأْصِينَكَ, dan kalian tidak boleh membuat kedustaan yang dilakukan di antara tangan dan kaki kalian, dan kalian yang disebut dalam Al-Quran وَلَا يَأْصِينَكَ, tidak boleh para wanita bermaksiat kepada engkau wahai Rasul. Ya, belum selesai Nabi mengucapkan isi baiat itu, fabadarat wa qalat fi ma'ruf, langsung disela
oleh Hindun bintu Utbah dengan menyatakan fi ma'ruf wa la ya'sinaka, dijawab fi ma'ruf. Padahal Nabi melanjutkan fi ma'ruf juga. Dan dia tidak bermaksiat kepadamu wahai Rasul dalam perkara yang ma'ruf. Nabi belum menyatakan fi ma'ruf, sudah disela sama Hindun dengan ucapan fi ma'ruf yang ternyata tepat persis dengan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Ibnu Katsir rahimahullah, wa hadza min fasahatiha wa hazmiha. Ini termasuk bukti yang menunjukkan kefasihan bintun Hindun bintu Utbah dan kecerdasannya. Nah, dan di antara ucapan dari Hindun bintu Utbah setelah masuk Islam, ya, setelah masuk Islam, Hindun bintu Utbah ini pernah berkata dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, ya Rasulullah, ma kana ala dhahril ardi min ahli khiba ahabbu ilayya an yadhillu min ahli khibaika. Wahai Rasulullah, dahulu tidaklah ada di muka bumi orang-orang yang berkemah. Jadi orang-orang yang berkemah itu artinya orang-orang Arab yang mereka itu berkemah dengan kulit, ya. Maksudnya suatu kaum, ahabbu ilayya, yang lebih aku sukai, an yadhillu min ahli khibaik, yang aku suka mereka mendapatkan kehinaan dibandingkan kaummu. Dahulu tidak ada suatu kaum yang aku berharap mereka mendapat kehinaan selain kaummu. Itu dahulu. Thumma ma asbaha al-yawma ala dhahri al-ardi ahlu khiba'in ahabba ilayya an ya'izzu min ahli khiba'ik. Kemudian hari ini tidaklah ada di muka bumi suatu kaum yang lebih saya sukai untuk menjadi orang-orang yang mulia selain kaummu. Nah, ini disebutkan di dalam Sahih Al-Bukhari dari hadis Aisyah radhiyallahu anha. Hindun bintu Utbah menyampaikan, dulu engkau dan para sahabatmu adalah orang yang paling aku benci. Aku berharap kalian mendapat kehinaan. Tapi sekarang tidak ada suatu kaum yang lebih aku suka mendapat kemuliaan dibandingkan kaummu ya Rasulullah. Nah, kemudian disebutkan di dalam kitab At-Tabaqat karya Ibnu Sa'ad, qala Muhammad bin Umar, lamma aslamat Hindun ja'alat tadribu sanaman fi baitiha bil qadum hatta falladathu faldatan faldatan wa hiya taqul kunna minka fi gurur. Kata Muhammad bin Umar, ketika Hindun masuk Islam, maka beliau menghancurkan berhala yang ada di rumahnya dengan kapak, dihancurkan satu persatu. Hatta falladathu faldatan faldatan, hingga hancur berkeping-keping. Wa hiya taqul, seraya berkata, kunna minka fi gurur. Dulu kami tertipu sama kamu ini, sama berhala-berhala ini. Kalian menipu kami dulu. Nah, ini kata Hindun bintu Utbah. Jadi beliau memang benar-benar baik keislamannya. Ketika masuk Islam, beliau hancurkan seluruh berhala yang ada di rumahnya dengan kapak dan mengatakan, dulu kami tertipu dengan engkau. Nah, dan dalam kitab Al-Isabah karya Ibnu Hajar, ya, ada perbedaan versi tentang kapan meninggalnya Hindun bintu Utbah. Sebagian ulama menyatakan bahwa Hindun bintu Utbah itu meninggal pada kekhalifahan Umar. Kekhalifahan Umar, awal-awal pemerintahan Umar. Nah, ini kata Abu Umar. Sebaliknya, ada juga para ulama yang menjelaskan bahwa Hindun bintu Utbah itu masih tetap hidup sampai kekhalifahan Utsman. Kekhalifahan Utsman bin Affan.
Ada yang menyatakan meninggal di ketika Utsman memerintah, beliau masih sempat merasakan pemerintahan Utsman. Nah, baik. Tapi tidak sampai pemerintahan dari putranya. Jadi sebelum putranya jadi khalifah, Hindun sudah meninggal terlebih dahulu. Nah, jadi ini sekilas tentang Sahabiyah Hindun bintu Utbah radhiyallahu anha. Kita kembali kepada hadisnya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah semoga Allah meridainya, ia berkata, dakhalat Hindun bintu Utbah imra'atu Abi Sufyan. Hindun bintu Utbah, istri Abu Sufyan, masuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, ya Rasulullah, inna Aba Sufyan rajulun syahih, la yu'tini minan nafaqah ma yakfini. Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah seorang laki-laki yang pelit, tidak memberikan nafkah kepada saya yang mencukupi saya, wa yakfi baniya, dan mencukupi anak saya. Illa ma akhadtu min malihi bighairi ilmi, kecuali jika saya ambil dari hartanya tanpa sepengetahuan dia. Fahal alayya fi dhalika min junah, apakah boleh saya ambil dari hartanya tanpa sepengetahuan dia, sekedar kebutuhan kami saja? Faqala, maka Nabi SAW bersabda, khudi min malihi bil ma'ruf ma yakfiki wa yakfi baniki. Ambillah dari hartanya secara ma'ruf yang mencukupi engkau dan mencukupi putramu. Muttafaqun alaih. Hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Nah, di antara pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini, disebutkan oleh Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah. Syekh Abdullah Al-Bassam itu teman seperjuangan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, sama-sama murid dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala. Yang pertama, faedah yang bisa diambil, wujubu nafaqati zaujah wal aulad, wajibnya memberi nafkah kepada istri dan anak-anak. Nah, hadis ini memberikan pelajaran wajibnya memberi nafkah kepada istri dan anak-anak yang mencukupi mereka. Nah, wa annahu yakhtassu bihal ab, kewajiban ini khusus untuk ayah. Khusus untuk ayah. Beban nafkah itu kepada ayah. Kalau ibu kemudian membantu, maka itu bantuan yang di luar kewajiban. Nah, pelajaran yang kedua, an-nafaqatu tuqaddaru bihalil zawji wa halil munfiq min haythul ghina wal faqr wa wasfil hal. Nafkah itu disesuaikan kadarnya dengan keadaan suami. Ya, keadaan suami dan keadaan pihak yang memberi nafkah dari sisi kekayaan, kefakiran, atau kondisi pertengahan. Nafkah itu ditentukan kadarnya dengan keadaan suami. Nah, ini pelajaran yang kedua. Pelajaran yang ketiga, annan nafaqata takunu bil ma'ruf. Nafkah itu hendaknya diberikan secara ma'ruf. Yang itu berbeda sesuai keadaan, zaman, tempat, dan kondisi manusia. Karena Nabi menyatakan, khudi min malihi bil ma'ruf, ambillah dari hartanya secara ma'ruf. Nah, kita telah bahas di kajian sebelumnya, dan ini merupakan ketinggian atau kemuliaan syariat Islam. Ketika memberikan ketentuan nafkah itu berapa, tidak ditentukan nominal, tapi ditentukan bil ma'ruf, secara ma'ruf.
Kalau ditentukan nominal, seperti yang pernah saya sampaikan, jika misalkan keharusan memberi nafkah adalah 1 juta rupiah atau sekian dirham, sekian dinar, mungkin berbeda waktu, kondisinya sudah lebih membutuhkan lagi, kurang. Takaran sekian itu kurang. Nah, tapi kalau secara ma'ruf, maka pihak suami berkewajiban untuk memberikan nafkah itu dalam kadar yang sesuai. Sesuai dengan keadaan saat ini, harga kebutuhan berapa, nah, harga SPP di tarbiyah ma'had ahlus sunnah berapa, ya itu kewajiban juga ya, bayar SPP, itu bagian dari kewajiban. Nah, karena kalau tidak berjalan roda pendidikan kita. Nah, barakallahu fikum. Tapi secara ma'ruf Ustaz, ya secara ma'ruf juga. Nah, barakallahu fikum. Itu faedah yang ketiga. Faedah yang keempat, innaman wajabat alaihin nafaqah falam yunfik syuhhan fa innahu yu'khadhu min malihi walau bighairi ilmihi li'annaha nafaqatun wajibatun alaihi. Sesungguhnya orang yang wajib memberikan nafkah tetapi tidak memberikan nafkahnya karena bakhil, maka boleh diambil dari hartanya walaupun tanpa sepengetahuan dia. Karena itu adalah nafkah yang wajib atasnya. Nah, orang yang wajib memberikan nafkah, tapi tidak memberikan nafkah itu dalam keadaan syuhhan. Syuhhan itu kikir, bakhil. Nah, maka diambil dari hartanya walau tanpa sepengetahuan dia, karena itu adalah nafkah yang wajib. Makanya kalau suami sebelumnya di sakunya ada uang 100 ribu kok hilang, husnudzon saja. Nah, ya Pak Syukran, husnudzon harusnya. Nah, mungkin saya ini bakhil. Nah, ada yang mengambil haknya secara ma'ruf. Nah, ketika berusaha mengamankan, kadang polisi dengan anu pinteran mana ya? Nah, barakallahu fikum. Itu artinya kita memiliki pasangan yang pintar cari uang. Nah, barakallahu fikum. Tapi untuk para istri, ketentuan dari Nabi bil ma'ruf, secara ma'ruf, jangan nambah beli kosmetik, meskipun tujuannya itu kan untuk suami juga. Ya, kalau untuk seperti itu ya harus persetujuan suami juga. Kalau misalkan untuk apa, kosmetik-kosmetik itu ya tidak ada kadarnya, bisa mahal sekali. Nah, pelembab kulit dan sebagainya ya, tetap harus seizin suami. Tapi untuk kadar-kadar untuk makan saja, untuk minum anak, ya, atau bahkan mungkin seperti tadi, untuk kebutuhan sekolah anak, bensin mau ngantar apa, anak mau sekolah misalkan, itu bagian dari nafkah-nafkah yang wajib. Nah, thayyib. Sampai di sini mungkin ada yang perlu disampaikan? Tafadhalu. Barakallahu fikum. Kadang apa yang kita sampaikan itu ada yang kurang, maka dengan pertanyaan itu menjadi teringatkan apa yang terlewatkan, apa yang tadi kurang. Nah, di antara pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini adalah anna hadhihi syikayah wa amthaliha la tu'tabaru minal ghibah al-muharramah li'annaha rafa'at amraha ila waliyil amr al-qadir ala insafiha wa izalati mazlamatiha. Sesungguhnya pengaduan semacam ini tidak termasuk ghibah yang haram. Ghibah yang haram. Nah,
karena dia mengarahkan perkaranya kepada waliul amr yang mampu untuk menghilangkan kedzaliman itu. Nah, jadi ini bukan termasuk ghibah yang haram, padahal sebenarnya dia sedang ngerasani suaminya. Dia cerita kondisi suaminya, suami saya pelit. Nah, itu sesuatu yang tidak menyenangkan dan masuk kategori ghibah. Nah, tetapi ini bukan ghibah yang diharamkan. Nah, wa minhu jawaz mukhatabatil mar'ah al ajnabiyah lil hajah wa indal amni minal fitnah. Dan di antara faedah dari hadis ini adalah bolehnya berbincang dengan wanita yang bukan mahram lil hajah, karena keperluan, sebatas keperluan saja. Wa indal amni minal fitnah, ketika aman dari fitnah. Jadi seperti Hindun bintu Utbah berbicara dengan Nabi, boleh, itu indal hajah. Termasuk kita jual beli, ya, jual beli penjualnya wanita, sekadar kita melakukan transaksi jual beli, ada percakapan sekadarnya, ini berapa bu harganya, boleh enggak harganya sekian. Nah, misalkan kalau boleh tawar menawar. Nah, kemudian itu indal hajah diperbolehkan. Tapi ketika lewat dari batas hajah, maka ini yang dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah. Nah, ketika Nabi Musa alaihissalam melihat ini ada perempuan dua orang kok menyendiri di bawah orang-orang yang laki-laki yang sedang mau ngambil air di sumur, maka dihampiri oleh Nabi Musa alaihissalam dengan niat ingin bantu kalau memang butuh bantuan. Apa yang diabadikan dalam Al-Quran? Ucapan yang ringkas, padat. Ma khatbukuma. Ada apa dengan kalian berdua? Nah, jadi ada ucapan yang sekedar diperbolehkan. Indal hajah, ketika dibutuhkan. Nah, taib. Mungkin ada yang perlu disampaikan sampai di sini. Pertanyaan atau koreksi jika mungkin ada kesalahan dari penyampaian saya. Barakallahu fikum. Dan hadis ini juga meskipun tidak disebutkan ya di dalam penjelasan para ulama, tetapi kita melihat di situ Nabi SAW tidak dendam. Tidak dendam kepada Hindun bintu Utbah, ya, ketika beliau bertanya konsultasi tentang ilmu, maka beliau sampaikan. Tidak kemudian ada perasaan, dulu engkau sudah membunuh pamanku, misalkan. Kemudian diarahkan pada arahan yang mencelakakan. Tidak, tetap beliau adalah pengajar terbaik, pengajar yang amanah, menyampaikan risalah secara sempurna. Tidak ada yang disembunyikan. Nah, tidak ada perasaan dendam, perasaan jengkel di masa dahulu yang tidak dilupakan. Beliau adalah contoh teladan terbaik sebagai manusia pemaaf. Nah, dan ini juga memberikan, kisah dari Hindun bintu Utbah itu memberikan pelajaran kepada kita, hidayah itu di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Hidayah taufik itu benar-benar hanya di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang dahulunya membenci Islam, kemudian berubah menjadi orang yang baik keislamannya. Bahkan mungkin lebih baik keislamannya pada dibandingkan sebagian orang yang sejak lahir sudah Islam. Nah, demikian juga kerasnya permusuhan, ya, meskipun sama-sama Muslim tapi benci, misalkan, itu tidak menutup kemungkinan kebencian itu suatu saat berubah menjadi cinta. Sebagaimana dulu Hindun bintu Utbah begitu membenci Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaumnya dan para sahabatnya, tetapi kemudian berubah menjadi perasaan memuliakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, baik, kita lanjut hadis berikutnya. Ya, betul.
Nah, barakallahu fikum. Bolehkah, ada dua pertanyaan. Pertama, bolehkah seorang wanita menjahit pakaian laki-laki? Boleh saja, selama itu pakaian yang mubah untuk dipakai. Pakaian yang bukan berbahan sutra, pakaian yang tidak untuk isbal, pakaian yang tidak bergambar makhluk bernyawa, misalkan. Hukum asalnya boleh. Hukum asalnya boleh. Mungkin yang menjadi masalah adalah ketika harus mengukur dan sebagainya, itu jika bisa digantikan oleh orang lain, ya, maka yang demikian boleh, tidak ada larangan. Yang tidak boleh itu kan ketika terjadi interaksi langsung yang itu di luar kebutuhan. Interaksi langsung antara laki-laki dan wanita yang bukan mahram di luar batas kebutuhan. Nah, tetapi kalau yang dijahitkan itu adalah sesuatu yang haram atau mendukung keharaman, ya, maka yang demikian tidak diperbolehkan karena zat pakaiannya yang terlarang. Nah, kemudian bagaimana transaksi ketika seseorang jual beli di sebuah tempat, yang satu lupa tidak bawa uang, kemudian yang penjualnya menyatakan bawa dulu sudah, bayar belakangan. Ketika ketemu di masjid, kemudian dibayar di masjid. Apakah ini masuk kategori jual beli atau kategori membayar hutang? Jawabannya lebih dekat ke arah membayar hutang, dan itu pendapat sebagian ulama. Meskipun sebagian ulama menganjurkan untuk berhati-hati, lebih aman adalah tetap dilakukan di luar masjid. Tapi kalau itu masuk kategori jual beli, bukan. Karena itu sama dengan pembayaran hutang. Yang didoakan supaya tidak mendapatkan keberuntungan, tidak mendapatkan laba, la arbahallahu tijaratak, semoga Allah tidak memberikan laba pada perniagaanmu, itu untuk orang yang jual beli, al baik, jual beli, barter pun masuk kategori baik, jual beli, barter, HP tukar HP, satunya tidak cocok dengan HP-nya, tukar dengan satunya di masjid. Ini ya, kita tukar ya. Barter pun itu al-baik. Tidak boleh. Tukar uang juga tidak boleh. Itu masuk kategori al-baik. Tukar-menukar uang. Baik sama mata uangnya, rupiah dengan rupiah, ataupun satu dolar, satunya rupiah, satunya real. Tukar-menukar itu masuk kategori al-baik juga. Itu juga tidak diperbolehkan. Termasuk transaksi al-ijarah. Al-ijarah itu sewa-menyewa. Sewa-menyewa. Jahit, tapi di dalam masjid. Nah, itu juga. Kemudian melakukan pekerjaan di dalam masjid yang itu berpenghasilan, itu juga dilarang. Hendaknya masjid dibersihkan dari itu. Termasuk transaksi-transaksi, kita harus berhati-hati ketika kita menggunakan telepon di dalam masjid. Kadang apa yang kita ucapkan itu adalah transaksi bisnis. Itu jangan dilakukan di dalam masjid. Kita keluar sebentar. Keluar dari masjid. Nah, maka itu lebih aman. Taib. Wallahu a'lam. Mungkin ada lagi? Kita tambah satu hadis saja hari ini. Wa an Tariq al-Muharibi radhiyallahu anhu. Dari Tariq al-Muharibi, semoga Allah meridainya. Qala, ia berkata, Qadimnal Madinah, kami tiba di Madinah. Fa'idha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'imun alal minbar, yakhtubu. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berdiri di atas mimbar, berkhutbah.
Jadi kata Tariq al-Muharibi, kami tiba di Madinah, pada saat itu Rasulullah SAW sedang berdiri di atas mimbar berkhutbah. Wa yaqul, dan beliau berkata, yadul mu'til ulya, tangan sang pemberi kedudukannya tinggi. Yadul mu'ti al-ulya, tangan sang pemberi kedudukannya tinggi. Wabda' biman ta'ul, dahulukan memberi kepada orang yang wajib engkau beri nafkah. Dahulukan memberi kepada orang yang wajib engkau beri nafkah. Nah, setelah itu disebutkan prioritas siapa saja yang berhak mendapatkan nafkah kita. Ini untuk orang yang belum punya istri ya, ketentuan ini. Ummaka, ibumu, wa abaka, dan ayahmu, wa ukhtaka, dan saudari perempuanmu, wa akhaka, dan saudara laki-lakimu. Ummaka, ibumu, wa abaka, dan ayahmu, wa ukhtaka, dan saudara perempuanmu, wa akhaka, dan saudara laki-lakimu, thumma adnaka fa adnak, kemudian yang terdekat berikutnya, kerabat yang terdekat berikutnya. Rawahu An-Nasa'i wa shahhahahu Ibnu Hibban wa Ad-Darqutni. Hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i, disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Ad-Darqutni. Sekali lagi kita beri catatan, urutan ini adalah untuk orang yang belum berkeluarga, sedang dia punya penghasilan. Maka yang didahulukan diberikan ibunya, kemudian ayahnya, kemudian saudara perempuannya, kemudian saudara laki-lakinya, kemudian yang terdekat. Semakin dekat hubungan, maka semakin berhak mendapat pemberian. Hadis ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i, disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Ad-Darqutni. Ada beberapa faedah yang bisa diambil dari hadis ini, di antaranya sunnahnya berkhutbah di atas mimbar. Sunnahnya berkhutbah di atas mimbar. Ini yang dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin di dalam syarahnya. Jadi khutbah Jumat di atas mimbar itu hukumnya apa? Apakah rukun, wajib, atau sunnah? Jawabannya sunnah. Seandainya mimbar belum jadi atau mimbar rusak sedang diperbaiki, seorang berkhutbah Jumat cuma dikasih tempat duduk saja untuk duduk di antara dua khutbah, sah saja. Sah. Nah, karena adanya mimbar itu adalah sunnah. Dulu Nabi berpegangan dengan semacam dahan pohon kurma, ya. Setelah itu ada yang nawarkan, saya punya hamba sahaya laki-laki yang pintar bikin kerajinan dari kayu, saya bikinkan untuk Anda mimbar ya Rasulullah, ya silakan. Nah, artinya itu bukan sebuah perintah dari Nabi, berkhutbahlah kalian di atas mimbar, bukan. Kalau sifatnya Nabi bersabda, itu sifatnya wajib hukum asalnya. Tapi ini sebuah tawaran, disetujui oleh Nabi karena tidak memberatkan. Nah, maka hukumnya sunnah. Maka mimbar itu sunnah. Kemudian faedah yang lain diantaranya adalah tangan pemberi itu lebih mulia. Tangan pemberi itu lebih mulia. Kemuliaan bagi orang yang suka memberi. Nah, kemudian faedah yang berikutnya adalah skala prioritas di dalam memberikan nafkah. Skala prioritas di dalam memberikan nafkah. Nabi menyebutkan urutan di sini. Ummaka wa abaka wa ukhtaka wa akhaka thumma adnaka fa adna. Thumma adnaka fa adna. Ibumu, kemudian ayahmu, kemudian saudara perempuanmu, kemudian saudara laki-lakimu, kemudian yang terdekat, kerabat yang terdekat.

Taib. Ini hadis yang kedua. Kurang 2 menit lagi, masuk 1 jam. Sebelum kita akhiri, mungkin ada yang perlu disampaikan. Tafadhalu, dipersilakan.

Ya, Pak Rido. Ya. Ya. Nah, kalau di dalam Al-Quran itu kan disebut liyumfiq dzu sa'atin min sa'atih. Berikan nafkah bagi orang yang berkelapangan sesuai dengan kelapangannya. Jadi pertanyaannya tadi, kalau misalkan suaminya kaya, ya, dan apakah boleh sang istri mengambil harta dari suaminya? Jawabannya boleh, kalau kurang, nafkahnya itu kalau kurang. Nah, tapi kalau sudah berlebih, jangan. Kalau sudah berlebih, dari di luar kemampuan, jangan. Bukan hak dia untuk ngambil. Dan bukan kewajiban suami untuk cerita kepada istri, saya tadi dapat sekian, saya tadi dapat sekian. Itu hanya bentuk muamalah yang baik saja. Keterbukaan informasi kepada pasangan, itu bukan kewajiban dalam hal penghasilan yang didapatkan. Tetapi itu bagian dari bentuk muamalah yang baik. Nah, semakin merasa pasangan itu, saya dipercaya sebagai pihak yang menjadi sasaran informasi dari dia. Itu bagian dari muamalah yang baik, tapi bukan kewajiban. Nah, ya. Dan memang ada atau tidak ya, istri suami yang menyerahkan semua penghasilannya kepada istri, tak kasih semua gaji saya ke antum. Kemudian setelah itu saya nanti minta. Ada atau jarang? Rata-rata, masya Allah. Ya, takut istri. Nah, dan itu memang sesuatu hal yang tidak sesuai dengan bimbingan Quran. Kalau lihat bimbingan Al-Quran, kalau bimbingan Al-Quran, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Ar-rijal, para lelaki itu qawwamuna. Mereka punya kedudukan membimbing, mengayomi, ya, sebagai pemimpin halan nisa bagi para wanita. Bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din. Karena Allah lebihkan laki-laki itu dibandingkan wanita. Lebih dalam hal akalnya lebih sempurna, kesabarannya, kematangannya berpikir. Ya. Secara fisik juga lebih kuat. Nah, dilebihkan oleh Allah. Wa bima anfaqu min amwalihim, dan karena mereka menafkahkan min itu sebagian dari hartanya, bukan semuanya diberikan. Kalau semuanya diberikan, efeknya sudah tidak qawwam lagi, sudah tidak punya kekuasaan lagi, sudah dapat penghasilan kasihkan semua, langsung menjadi penurut, nah menjadi jinak otomatis setelah itu. Nah, barakallahu fikum. Jadi tadi apakah boleh kalau orang kaya sang istri mengambil dari harta suami? Kalau ternyata itu sudah lebih dari cukup, tidak berhak untuk ngambil tanpa sepengetahuannya. Yang diizinkan keringanannya oleh Nabi itu ma yakfiki, yang mencukupi engkau. Bil ma'ruf, secara ma'ruf. Misalkan ada orang kaya, sudah ngasih, katakan 10 juta satu bulan untuk istri dan anak-anak. Tunggu dulu, jangan bilang terlalu banyak. Kalau anaknya 10 ya lumayan juga. Nah, katakan cuma istri satu, anak satu, 10 juta. Sudah lebih dari cukup. Tapi watak manusia yang tidak